0: dengan ucapan yang agung, hakadha hayatul muhaddisin. Seperti inilah kehidupan para muhaddisin. Kesehariannya. Mungkin kita terkagum ketika dijelaskan bagaimana sih hidup beliau. Kekaguman kita pun berbeda dengan kekaguman Al-Imam Al-Albani kepada beliau. Kekaguman kita dengan kadar ilmu yang ada pada kita dan penghargaan kita, kadar penghargaan kita kepada ilmu sebatas ini, ya sebatas itu kekaguman kita, karena sebatas itu kita mengerti tentang kelebihannya. Tapi berbeda semacam Imam Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Terharu, terenyuh hatinya. Bagaimana seorang imam Mujahid Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah di hadapan kita mengatakan, Muqbil bin Hadi kalimam Ahmad fi zamanih, da'asad dunya birijlih. Posisi beliau itu kelebihannya bagaikan Al-Imam Ahmad di masanya, dan beliau menginjak dunia ini dengan kakinya. Siapa yang mengatakan itu? Orang yang mengerti ilmu, mengerti perjuangan, mengerti pengorbanan untuk ilmu. Tapi sebatas kita, sebatas ilmu yang kita miliki dan kadar pengetahuan kita tentang sunnah, tentang istiqamah, ya sebatas itulah kekaguman kita. Berbeda dengan kekaguman mereka para ulama, satu terhadap lainnya. Maka al-ilm adalah salah satu sebab al-istiqamah. Nasihat buat ana dan antum semuanya, ihrisu ala talabil ilmi. Seriuslah kalian, bersungguh-sungguhlah di dalam menuntut ilmu. Manfaatkan majlis ilmu, hormati majlis ilmu, catat ilmu itu dengan rapi, hafalkan, dimurojaah sebelum ilmu itu pergi meninggalkan kita. Sebelum ilmu sunnah, ilmu salafiyah meninggalkan kita karena enggak betah dengan kita dia. Dia enggak betah berada di tengah-tengah orang-orang yang tidak menghargainya. Enggak betah dia pergi ilmu itu. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikian nabina alaihi salatu wassalam mengatakan, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, kebaikan akidahnya, kebaikan imannya, kebaikan akhlaknya, kebaikan akhiratnya, Allah pasti fahamkan dia, Allah jadikan dia faqih tentang urusan agamanya. Wa innamal ilmu bitta'allum wal fiqhu bittafaqquh. Sesungguhnya ilmu itu hanya bisa diraih dengan proses belajar, proses perjuangan. Tidak sedikit dari orang-orang yang kemudian meninggalkan istiqamah di atas sunnah dan manhaj, kalau kita pelajarin, tidak sedikit ya, tidak sedikit dari kalangan orang-orang yang tidak ada ihtimam terhadap ilmu. Enggak ada keseriusan dalam menuntut ilmu. Yang kemudian muncullah sebab yang kedua, yaitu al-akhlaqus sayyi'ah. Sebab kedua seorang gagal meraih keistiqomahan adalah akhlak yang jelek. Ikhwani fiddin azani Allah iyakum. Kenapa dia berakhlak jelek? Karena dia tidak berilmu. Karena dia tidak belajar. Karena dia tidak menghargai ilmu. Dia tidak menghargai ilmu. sering kita sampaikan di majelis ini, walhamdulillah, di ma'had ini didapati berbagai halaqah ilmu qiraatul Quran, bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik, ilmu hadis, ilmu terkait akidah dan tauhid, ilmu terkait fikih, tafsir, akhlak, lughatul Arabiyah yang diajarkan oleh asatidzah afadil di berbagai halaqat, bahkan di sebagian rumah-rumah. Manfaatkan nikmat itu. Cepat. Cepat manfaatkan. Sekali lagi anda ingatkan, manfaatkan. Anda perhatikan di berbagai kota, tidak sedikit ikhwan yang kemudian meninggalkan Salafiyah dan sekarang bergabung dengan Hizbiyin. Adalah dari kalangan orang-orang yang tidak ada ihtimam, keseriusan memperhatikan dan menghargai ilmu. Bas Salafiyah bagi dia cukup lihya, jenggot, saub di atas mata kaki, sholat dengan meletakkan tangan di dadanya, tiap hari gitu. Yakfi, sampai di situ dia. Ma ya'rif minas salafiyyati was sunnah, dia tidak tahu dari berbagai amalan dalam sunnah dan salafiyah ini kecuali seperti itu. Sekarang dia bersama Hizbiyin. Sehingga, dan keumuman orang yang tidak ada ihtimam terhadap ilmu berjalan simetris dengan akhlaknya. Akhlaknya jelek. Semangat ibadahnya memprihatinkan. Lisannya sulit dipercaya. Sibuk dengan dunia terus. Iktabiru ya ulil absar. Ambil pelajaran. Wahai orang-orang yang punya cara pandang yang jernih. Ambil pelajaran dari musibah yang menimpa orang lain. Orang yang tidak mengerti harganya ilmu dan mahalnya istiqamah di atas manhaj, dia akan jual manhaj itu dengan sesuatu nilai duniawi yang tidak berharga. Duniawi itu bisa misalkan materi. Karena dia khawatir tersinggung penghasilannya yang dia kejar, terkurangi materi yang ingin dia raih, dia mulai menjauh dari Salafiyin. Menjauh dia. Ketika dia menjauh dari majalis al-khair, aksan bil aks, yang dia temukan sebaliknya, yaitu majalis usyar. Isma'u barakallahu fikum. Seseorang yang menjauh dari majalis al-khair, menghindar, menghindar, menghindar, merasa sempit dada di majalisul khair, dia pasti akan berjumpa dengan majalisus syar. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Memang di hatinya ada penyakit, penyakit hubbud dunia. Merasa sesak dadanya ketika dibahas hukum-hukum syariat. Sempit dadanya. Di hatinya bermula ada penyakit. Allah tambahkan padanya penyakit. Sehingga lebih berat lagi. Ini jenis yang pertama. Menjual manhaj karena urusan dunia. Dalam bentuk materi. Ada yang menjual manhaj karena urusan dunia dalam bentuk gengsi. Intabihu ya ikhwan. Nasihat ini penting untuk diulang-ulang. Hati-hati. Gengsi, ketersinggungan, ketersinggungan. Ya, kalau kebetulan dia yang disinggung dan terdolimin. Kalau sebaliknya. Ketersinggungan dirinya atau ketersinggungan istrinya atau ketersinggungan anaknya. Tersinggung, pergi. Meninggalkan majalisul khair. Tersinggung. Terkait istrinya. Ada satu masalah. Terkait istrinya tersinggung dan akhirnya dia menjauh. Subhanallah. Jumpanya, bertemunya dengan ahlu syar dari hizbiyin, ahlul bid'ah, ahlul dunya, ahlul ma'asi. Falamma zaghu, azaghallahu qulubahum. Ketika mulai melenceng, sengaja sudah tahu, jangan kata Allah, jangan kata Nabi, jangan. Sabar, sabar, gak mau, tetap. Azaghallahu qulubahum. Allah lencengkan sekali, Allah bengkokkan hatinya. A'adhani Allahu jalla wa ala wa iyyakum min al-khudlan. Tersinggung. Ada yang tersinggung karena anaknya. Satu permasalahan. Anak dia dengan anak tetangga atau anak dia dengan musyrifnya, anak dia dengan wali kelasnya. Tersinggung. Panjang cerita sampai dia mengorbankan manhajnya. Ya subhanallah, murah manhaj bagi dia. Lebih mahal emosi, lebih mahal gengsi. Itu menunjukkan dia jahil. Jahil. Jahil. Terhadap apa itu salafiyah. Bagaimana nilainya. Salafiyah gak butuh kita. Dakwah salafiyah ini gak butuh kita. Gak butuh, kita yang butuh. Syekhuna Mukbir rahimahullah di hadapan ribuan muridnya mempermisalkan, ya ikhwan, dakwah salafiyah ini punya Allah, miliknya Allah. Dia enggak butuh kita. Dengan mempermisalkan dengan tangannya, dia akan jalan terus. Dia enggak butuh kita, terus dia akan berjalan, enggak pernah berhenti walaupun kita enggak ada. Walaupun kita semuanya meninggalkan salafiyah, dia akan terus berjalan. Terus. Kalau bukan kita, ada orang lain. Jangan kira dakwah ini butuh kepada kita. Enggak. Salafiyah itu butuh kepada kita. Sunnah butuh kepada kita. Enggak, kita yang butuh. Sejauh dan sesungguh-sungguhnya seorang berpegang pada salafiyah ini, dia akan dibawa ke jalan oleh salafiyah terus. Tapi ketika seorang mulai melepaskan, dia akan terus berjalan dan dia akan jatuh terpelanting. Jaga baik-baik akidah. Jaga baik-baik manhaj, ya ikhwan. Jangan dijual. Jangan. Jangan diperdagangkan manhaj itu. Yang dikatakan oleh Nabi, ya bi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Menjual agamanya atau akidahnya dan prinsipnya untuk sesuatu nilai duniawi. Banyak nilai duniawi antara lain yang sudah disebutkan tadi. Materi, penghasilan, pekerjaan, gengsi, ketersinggungan, ini semua dunia. Dan masing-masingnya ada contoh. Jenis yang karena materi ingin meraih posisi atau target duniawi, dia tinggalkan manhaj. Memang di hatinya sudah ada keinginan itu tadi. Sudah sempat berkumpul salafiyin. Ya. Di tengah-tengah salafiyin punya target dunia. Mana kalau enggak gini, enggak bisa gitu. Berarti ana harus melakukan ini. Walaupun yang dia lakukan itu adalah mengandung kemaksiatan. Bahkan siap untuk melakukan kemungkaran yang mungkin dulu sudah dia tinggalkan. Apa contohnya? Kuliah lagi. Kuliah. Ikhtilat lagi. Ilmu yang dipelajarinya pun penuh dengan kemungkaran, kebid'ahan. Apa? Karena dia ada di dalam hatinya sesuatu. Hati-hati, waspada, waspada, waspada. Ayo kita evaluasi apa yang di hati kita. Benar enggak? Jujur enggak? Ikhlas enggak? Terus, terus dia evaluasi. Dia punya target. Diingatkan di akhir kaif ente kuliah lagi. Ayo. Enggak ada masalah. Karena sudah enggak cocok, akhirnya dia mencari tabrir. Mencari legalitas. Justifikasi untuk perbuatannya itu tadi. Datanglah dia kepada da'i-da'i atau ustad-ustad yang bisa melegalkan perbuatannya. Oh, kalau ustad-ustad yang itu keras itu. Aliran keras. Kalau ini hakim, ini bijak. Padahal dulu dia tidak demikian. Dia termasuk orang yang mengingkari dan mencela orang-orang yang melakukan apa yang sekarang dia lakukan. Apa sebabnya? Hati-hati, waspada apa yang ada dalam hati. Diingatkan, ya akhi, anak lama enggak melihat antum taklim karena dia sibuk dengan dunia. Ya akhi, fadhal. Ayo fadhal, itu ada majelis itu, ada majelis ini sekali, dua kali. Ketemu lagi, diingatkan lagi oleh teman-temannya. Hadir di majelis, ustaz nasihatin lagi, sempit dadanya. Sumpek dia. Akhirnya dia mencari lingkungan alternatif. Majelis alternatif. Teman alternatif lain. Apa yang terjadi? Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Dan ini banyak contohnya. Al-kadzib. Hati-hati dari dusta. Karena kita semua sudah mendengar nasihat Nabi alaihi salatu wassalam, iyyakum wal kadzib fa innal kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wala yazalu ar-rajulu yakdzib wa yataharra al kadzib hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Waspada kalian dari dusta. Karena kedustaan itu akan menyeret kalian kepada kefajiran, kefasikan. Amalan-amalan maksiat lainnya. Maksiat akidah, maksiat manhaj. Maksiat akhlak. Dan sungguh kemaksiatan atau kefajiran itu akan menyeret pelakunya kepada neraka, kepada an-nar. Dan tidaklah seorang hamba berdusta. Dan mencari-cari kesempatan untuk berdusta dan berdusta, berdusta. Kecuali Allah cap dia, Allah stempel dia di sisinya sebagai kadzab. Na'udzubillah. Hati-hati. Al-kadzib. Kita melihat beberapa pihak yang sudah sekarang jatuh bergelimpangan di arena hizbiyah adalah orang-orang yang memang lisannya kadzab. Kadzab. Kadzab. Ya subhanallah. Maha benar Allah melalui lisan Rasulnya yang baru saja kita dengarkan. Berlindung kepada Allah ya ikhwan dari al-kadzib. Mintalah kepada Allah as-sidq. Minta kepada Allah. Sidq fil lisan. As-sidqu fil amal. Jujur dalam lisannya dan jujur dalam amalannya. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Betapa mahalnya keistiqomahan itu. Mahal, mahal sekali. Ada di antara sebab jatuhnya seorang pada kebinasaan dan meninggalkan rel istiqamah karena jahil terhadap manhaj ini. Afwan saraha, ana terus terang berkata dan ana nasihatkan kepada antum semuanya, kepada diri ana dan antum, belajar, belajar manhaj, belajar, belajar akidah. Belajar. Belajar yang serius. Sekali lagi, salafiyah itu bukan hanya jenggot, jubah. Enggak. Tapi as-salafiyah itu kafah. Lengkap, syamilah, mencakup segala urusan agama ini. As-salafiyah itu. Belajar, belajar, belajar. Tidak sedikit yang kemudian kemakan syubhat karena dia jahil. Perkara yang sebenarnya sudah dijelaskan oleh ulama, sudah dijelaskan rinci lagi. Tapi karena dia enggak belajar. Dia enggak belajar. Dia bersalafiyah karena dia kagum kepada seseorang. Dia menjadi seorang salafi karena dia kagum kepada seorang ustaz. Di saat dia kecewa kepada pihak yang dikaguminya tadi, dia tinggalkan salafiyah. Tidak, salafiyah itu ilmu. Salafiyah itu adalah ilmu. Maka bersalafiyahlah kalian dengan ilmu, bukan dengan kekaguman. Yang apabila Anda kecewa, Anda akan tinggalkan itu as-salafiyah. Jangan. Bersalafiyahlah dengan ilmu. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Nasihat ini terasa bagi ana penting, semoga juga dirasa penting oleh antum semuanya. Semoga bisa dilanjutkan di kesempatan lain insyaallah. As'alullah jalla wa ala yarzuqani wa iyyakum al-ilman nafi', ilmu yang bermanfaat yang dengannya Allah bukakan tabir-tabir syubhat yang menghilangkan keraguan dari hati kita, dan ilmu yang bermanfaat yang menghalangi kita, mencegah kita dari mengikuti syahwat dan hawa nafsu. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Dalam kajian yang lalu, saat kita membaca kalam atau ucapan al-imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi, kita melewati penukilan al-imam Ibnu Qudamah dua hadis. Yang pertama, hadis Abi Shumailah yang diriwayatkan oleh Al-Khallal di dalam kitab Jami' beliau. Bahwasanya ada waktu itu Rasulullah datang ke Masjid Quba dan beliau mendapati sekelompok orang dari kaum Ansar membawa jenazah di pintu Masjid Quba. Kemudian disebutkan bahwa orang tersebut dahulu orang yang melakukan sholat kemudian meninggalkannya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, irji'u bihi faghassiluhu wa kaffinuhu wa sallu alaih wadfinu wa ila akhiril hadith. Mandikan jenazah ini, kafankan dan sholatkan. Artinya dalam hadith ini, barakallahu fikum, dijadikan dasar oleh beliau Ibnu Qudamah rahimahullah sebagai dalil dari berbagai dalil yang beliau jadikan sebagai dasar. Kemudian beliau mengatakan waruwiya an au bi naam waruwiya bi isnadin an Atha an Abdullah bin Umar dan telah diriwayatkan dengan sebuah sanad dari Atha. Beliau tidak menyebutkan sanadnya, tetapi disebutkan bi isnadin, dengan sebuah sanad dari Atha, dari Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Shallu 'ala man qala la ilaha illallah." Salatkanlah jenazah orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Dikala itu saya mengatakan bahwa belum mendapatkan keterangan tentang kedudukan hadis ini atau dua hadis ini. Namun alhamdulillah Allah mudahkan saya untuk menemukan penilaian Al-Syeikh Al-Allamah Al-Muhaddith Al-Albani tentang dua hadis ini. Hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, "Sallu 'ala man qala la ilaha illallah." Lafaz selengkapnya adalah, "Wa sallu khalfa man qala la ilaha illallah." Dan salatlah sebagai makmum di belakang orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah. Hadis ini disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dengan sanadnya di dalam kitab Al-Irwa, dalam atau di tengah-tengah pembahasan beliau pada hadis nomor 527, di tengah-tengah pembahasan tentang hadis nomor 527 beliau menyebutkan syawahid hadis tersebut, dan disebutkan di sini hadis Abdullah ibni Umar. Kata Syekh, hadis Abdullah ibni Umar, "Akhrajahu Ad-Darqutni wa Abu Nu'aim fi Akhbar Asbahan." Abu Nu'aim dalam kitabnya Akhbar Asbahan, "Min tariqi Uthman bin Abdurrahman an Atha." Al-Imam Ibn Qudamah menyatakan bi isnadin an Atha. Ternyata sanad tersebut melalui jalur Uthman bin Abdurrahman an Atha bihi, yakni an Abdullah ibn Umar al-hadith. Syekh berkata, "Qultu wa hadha sanadun wahin jiddan." Ini adalah sanad yang sangat jelek, yang sangat bermasalah. Uthman bin Abdurrahman huwa Az-Zuhri Al-Waqasi. Uthman bin Abdurrahman dalam sanad ini adalah Az-Zuhri Al-Waqasi, matruk. Naam. Wa kadzabahu Ibnu Ma'in, disebut matruk dan didustakan oleh atau disebut oleh Ibnu Ma'in annahu kadzab, sehingga hadis ini tidak sahih, bahkan sanadnya sangat memprihatinkan, sangat jelek. Hadis Abi Shumailah disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam silsilat Al-Ahadith Al-Da'ifah, hadis nomor 6036. Apa penilaian Syekh? Qala munkar. Allaqahu Ibnu Qudamah Al-Maqdisi fil Mughni. Nah, disebutkan oleh Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni secara muallaq, karena memang Ibnu Qudamah bukan murid daripada Al-Khallal, masih ada jarak antara dua imam ini. Nah, tapi beliau langsung menyebutkan waqala Al-Khallal. Ini menunjukkan bahwa hadis ini muallaq. Nah, Allaqahu Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni. Syekh menyatakan hadis ini mungkar. Allaqahu Ibnu Qudamah Al-Maqdisi fil Mughni. Faqala wa qala Al-Khallal fi Jami'i sampai seterusnya. Kemudian Syekh menyatakan qultu wa hadha matnun munkarun jiddan indi syibh maudhu'. Hadis ini matannya sangat mungkar. Naam, lebih menyerupai dalam pandanganku sebagai hadis yang maudhu'. Wa isnaduhu mudhlim. Sanadnya sangat gelap, kata Syekh. Naam. Kemudian Syekh menyebutkan sebab dhaifnya hadis ini di salah satu perawinya ada yang disebut sebagai oleh ulama muhaddisin sebagai kadzab. Kemudian Abu Sumailah sendiri Syekh masih meragukan posisinya sebagai sahabah. Kalau dia bukan sahabah berarti mursal. Naam. Dan seterusnya dari illah yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam hadis nomor 6036 dalam silsilah Al-Dha'ifah. Itu sebagai faedah. Naam. Kita melanjutkan pembahasan Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali. Dan kembali anda ingatkan bahwa pembahasan ini, begitu pula Syekh Rabi menulis pembahasan ini bukan dalam rangka membantah pendapat yang mengatakan bahwa tarikus shalah kasalan atau tahawunan adalah kafir. Nah, bukan dalam rangka membantah, tetapi menjelaskan, dan itu yang dipilih oleh Syekh Rabi, bahwa tarikus shalah kasalan tidak difonis kafir. Nah, Syekh menulis ini dalam konteks membantah Al-Khawarij min Al-Haddadiyah. Nah, yang menuduh ulama Ahli Sunnah yang tidak mengkafirkan tarikus shalah kasalan sebagai kaum murji'ah. Sebagaimana telah berlalu. Syekhuna Rabi hafizahullah ta'ala melanjutkan pembahasannya setelah menyebutkan hadis syafa'ah, baik yang dari riwayat Abu Sa'id Al-Khudri maupun sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhuma. Kemudian beliau melanjutkan terkait dengan hadis asy-syafa'ah ini, Syekh menyatakan fahadhani al-hadithan, yakni hadis, maka dua hadis ini, yaitu hadis siapa? Abu Sa'id Al-Khudri dan Anas bin Malik tentang asy-syafa'ah. Yajma'ani bainat tarhibi wat targhib, menggabungkan sekaligus di dalamnya antara at-tarhib dan at-targhib. Tarhib sebagai bentuk peringatan keras yang membuat hamba-hamba Allah untuk menjadi takut. Karenanya hadis syafa ini mengandung makna tarhib. Yang kedua mengandung makna targhib, raghbah dan harapan rahmatullah azza wa jal untuk masih dikeluarkan dari an-nar dengan sebab tauhid yang dia miliki atau al-iman yang ada di dalam kalbunya. At-tarhib min adh-dhunubi wal-'uqubati asy-syadida 'alayha liyartadi'a al-muslimuna 'anidh-dhunub. Tarhib dalam bentuk peringatan keras dari perbuatan dosa dan hukuman yang sangat keras terhadap dosa-dosa tersebut, dan agar kaum muslimin berhenti dari melakukan berbagai dosa. Nah, walaupun ada syafa'ah dalam hadis tersebut, walaupun mungkin salah seorang di antara kita mati di atas iman dan tauhid, tidak pernah berbuat asyirkul akbar.

mereka itu menjadi arang, tidak tersisa dari tubuhnya kecuali disentuh atau dibakar oleh an-nar dalam waktu yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Wat targhib fil iman wat tauhid liyakunu min ahli, dan mengandung targhib terhadap keimanan dan tauhid agar kaum muslimin ini menjadi muwahhidin dan mukminin. Nah, dan ini termasuk salah satu fadlut tauhid. Salah satu fadl at-tauhid, yaitu keluarnya dia dari an-nar bisyafa'ah atau birahmatillahi jalla wa'ala. Setelah kita mengetahui itu semua, Syekh melanjutkan, perhatikan baik-baik. Waqad waradat ahadithu kathiratun fit tarhibi minal ma'asi. Telah banyak hadis yang berisi tarhib, peringatan keras dari al-ma'asi. Kar-riba, seperti dosa riba. Alladhi qala Allahu fi ahlih, yang Allah telah mengatakan tentang orang yang melakukan atau makan dari hasil riba. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika biannahum qalu innamal bai'u mithlu ar-riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفْ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ. Barang siapa setelah datangnya peringatan, ayat ini selengkapnya maknanya adalah, dan orang-orang yang memakan dari hasil riba, tidaklah mereka bangkit nanti di hari kiamat kecuali seperti orang yang kerasukan syaitan. Hal itu disebabkan karena mereka mengatakan bahwasanya perdagangan jual beli itu sama seperti riba, dan sungguhnya Allah telah menghalalkan baik jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa yang telah datang kepadanya nasihat dari Allah Rabbihi, kemudian dia berhenti bertaubat dari riba, maka bagi dia harta dia yang telah lalu walaupun itu hasil dari riba. Kemudian Allah melanjutkan, waman ada, barang siapa yang masih kembali melakukan riba setelah adanya nasihat dan teguran, faulaika ashabun nar, maka mereka adalah penghuni an-nar. Kemudian Allah tegaskan, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalam an-nar. Siapa yang dikekalkan dalam an-nar? Muwahhid atau kufar? Kok kafir? Hah? Kafir. Allah mengatakan hum fiha khalidun, mereka-mereka yang telah datang nasihat, teguran tentang haramnya riba, tetapi masih saja kembali melakukan riba, tidak bertaubat, tidak berhenti, maka mereka ashabun nar, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalam an-nar selama-lamanya. Kemudian Allah melanjutkan, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Naam. Allah membinasakan ar-riba, menghancurkan ar-riba dan menumbuhkan as-sadaqat. Kemudian Allah katakan, dan sesungguhnya Allah sangat tidak suka kepada orang-orang yang kafar, athim. Tadi disebutkan ashabun nar, hum fiha khalidun, kemudian disebutkan wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim, kaffar. Nah,

kata Syekh Rabi hafizallahu taala, qala fa hakama Allah ala haula al murabin bi annahum ashabun nar hum fiha khalidun wa qala fihim wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Allah menghukumi terhadap mereka-mereka pelaku riba bahwa mereka adalah penghuni annar dan kekal di dalamnya, dan Allah mengatakan tentang mereka, wallahu la yuhibbu kulla kaffar athim. Wa ma'a dhalik, sekarang akidah ahli sunnah, orang-orang yang makan riba dan sudah sampai tahu tentang hukum riba tapi tetap makan dari hasil riba, muslim atau kafir? Saudara-saudara kita yang bekerja di bank, pinjam uang rentenir, ya, barakallahu fikum, saudara-saudara kita muslimin, apakah dengan sebab itu dan telah tersampaikan hujah kepadanya dan dia tahu bahwa itu haram tapi tetap dia melakukannya karena hawa nafsu, karena syahwatnya terhadap dunia, apa akidah ahli sunnah? Dia menjadi kafir atau tetap sebagai muslim? Jawabannya yang kedua, enggak ada seorang ulama pun yang mengkafirkan akilar riba selama dia tidak memandang, tidak berkeyakinan bahwa riba halal. Selama dia masih berkeyakinan bahwa riba haram tetapi dia memakan dari hasil riba tetap tidak peduli dengan nasihat, maka dia telah jatuh ke dalam dosa yang sangat besar, terancam dengan ancaman yang sangat pedih. Namun bersama itu dia masih dalam bingkai keislaman, namun keislamannya atau keimanannya pada posisi yang sangat-sangat memprihatinkan. Nah, tapi untuk difonis kafir, enggak ada ulama kita yang memfonis akil riba sebagai kafir. Syekh melanjutkan, wa ma'a dzalika lam yukaffir ahlus sunnah minal murabin illa al mustahillin. Bersama itu, bersama ayat ini tadi, ahlus sunnah tidak mengkafirkan orang yang memakan riba kecuali yang menganggap halal riba. Jelas dia tahu tapi dia meyakini itu halal tidak haram. Nah, wala yukaffiruna man adahum, dan ahlus sunnah tidak mengkafirkan selain al-mustahillin, selain orang yang menganggap halal ar-riba, yang tegas-tegas Allah telah mengatakan wa harrama ar-riba. Nah, hadza wa lam yarid fi tarikis salah mithla hadhihi al-ahkam al-'azimah. Bersama ini kata Syekh, tidak ada suatu dalil pun tentang orang yang meninggalkan salat karena malas. Tidak ada hukum yang sama seperti hukum dan vonis yang Allah berikan terhadap orang yang makan riba. Tidak ada dalam hadis tentang tarikus salat dia khalidun finnar. Enggak ada. Disebutkan faqad kafar. Dalam ayat lain, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Baina al-muslimi wal-kufri wal-syirki as-salah. Nggak ada kalimat khalidun finnar. Barakallahu fikum. Perhatikan baik-baik. Bersama itu, ahli sunnah tidak memfonis kufur, tidak mengkafirkan akilur riba. Tentang tarikus salah, kata Syekh Rabi Hafizahullah, tidak ada nas yang dengan tegas menghukumi seperti Allah menghukumi akilur riba. Bisa faham antum ayat ini? Faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Nah, barakallahu fikum. Syekh sekarang ingin mengajarkan kepada kita bahwa walaupun datang hadis-hadis yang mengatakan faqad kafar, ya, dan yang semisalnya, itu tidak berarti maknanya kufur yang mengeluarkan pelakunya dari keislaman dan menjadi kafir kekal selama-lamanya dalam an-nar. Kemudian beliau melanjutkan, walladhi yukaffir tarikas salah wa yahkum ala man la yukaffirhu bil irja wa la yukaffir al murabin wa yahmilu hadhihi al ahkam ala al mustahillin fa ala manhajihi
yu'tabar huwa min ghulatil murji'ah. Ilzam dari Syekh kepada haula al-Haddadiyah. Kata Syekh, dan orang yang mengkafirkan tarikus shalah sekaligus menghukumi orang yang tidak mengkafirkan tarikus shalah dengan tuduhan irja, tapi dia juga tidak mengkafirkan orang yang makan riba, ya, perhatikan, mengkafirkan tarikus shalah, menuduh orang yang tidak mengkafirkan tarikus shalah sebagai murji, tapi di waktu yang sama dia tidak mengkafirkan al-murabin, tidak mengkafirkan orang yang makan riba. Dan kalau Syekh wayahmilu hadhil ahkam alal mustahillin, dia mengartikan, menafsirkan, memaknai ayat-ayat tentang riba ini, oh ini dikatakan kafar azim, dikatakan ashabun nar khaliduna fiha, apabila kata mereka, apabila meyakini riba halal, baru dikatakan kafar azim, baru dikatakan khaliduna fiha. Oh, jadi ayat yang seperti ini kalian maknai untuk orang-orang yang mustahilin. Mustahilin itu artinya apa? Menganggap halal ar-riba. Nah, berarti dengan ini kata Syekh hafizahullah ta'ala, berdasarkan manhajnya kalian, ya, yang menuduh murji'ah, orang yang tidak mengkafirkan tarikus shalah karena menganggap hadis-hadis tadi faqad kafar, yakni yang mengingkari atau menentang kewajiban hukum salat, baru dikatakan faqad kafar. Ulama yang tidak mengkafirkan mengatakan, bagaimana dengan hadis tentang kufri tarikus shalah? Ya, itu berlaku di antara jawabannya bagi orang yang menentang hukum kewajiban sholat lima waktu. Nah, maka ini kafir. Bagi haulal haddadiyah enggak boleh hadis itu ditakwil seperti itu. Nah, takwil seperti ini batil dalam pandangan al-haddadiyah. Maka Syekh subhanallah, seorang kakek menghadapin cucunya ini sekarang. Bukan seorang ayah menghadapin anaknya. Seorang kakek menghadapin cucunya. Kalau ke antum, kakek menghadapin cicitnya. Tahu cicit? Ini yang dibicarakan Haddadiyah, umurnya ini sudah sekitar ya 40-an, 35 tahun, ya. Jadi pantas masih menjadi cucunya Syekh. Nah, kalau antum menjadi apa? Cicitnya Syekh. Syekh sedang bicara dengan cucunya ini sekarang. Nah, barakallahu fikum. Ana selalu ulang-ulang ini ya ikhwan. Kenapa? Sekali lagi ana ulang. Karena banyak dari thalabatul ilm la ya'rifuna qadra anfusihim. La ya'rifun qadra anfusihim. Dan ini termasuk min akbar al-asbab di zaman ini dan zaman-zaman sebelumnya, al-wuqu' fi ad-dalalah wal bid'ah wal hizbiyah. Nah, fa Syekh sekarang mengatakan kepada mereka ini, "Tayyib, antum mengatakan ayat ini berlaku untuk al-mustahillin." Nah, padahal dalam ayat enggak ada mustahillin. Allah menyatakan wa man 'ada, ya, dan barang siapa yang masih kembali kepada perbuatan riba setelah datangnya mau'idhah, faulaika ashabun nar. Allah enggak mengatakan wa man 'ada wastahallu ar-riba, enggak. Barakallahu fikum. Syekh mengatakan berarti berdasarkan manhajnya kalian, ya, kalian juga adalah murji'ah yang ekstrim. Karena kalian memaknai ayat ini berlaku untuk al-mustahillin, yaitu orang-orang yang menganggap halal ar-riba. Kalau orang menganggap halal riba, riba dianggap halal, enggak haram, setelah sampainya ayat wa harramallahu riba, wa harramar riba, sampai kepadanya ayat dan hadis tentang haramnya riba, tapi dia menyatakan la la la halal. Ya akhi, ayat halal, riba, riba halal, halal. Bukan takwil. Oh, ini bukan riba, ini sekedar bagi hasil, ini sekedar, itu lain lagi. Nah, tapi dikatakan riba halal, halal. Lu ya akhi, Allah haram riba, halal. Walaupun dia penghasilannya dari perkara yang halal, tidak pernah seumur hidupnya makan riba, maka dia kafir. Berbeda dengan orang yang makan riba, ya,
Tapi ketika ditanya riba ya akhi, wallah astagfirullah ya akhi, ana takut riba haram, haram. Tapi dia tetap makan riba. Yang kedua ini tidak difonis sebagai kafir. Nah, fahim tu mi akhwan. Kemudian Syekh melanjutkan setelah tentang riba. Qala wa qala Allahu fi qatilin nafs muta'ammidan. Allah berkata tentang orang yang membunuh jiwa seorang mukmin dengan sengaja. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima. Dan orang-orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya, azabnya adalah jahannam, khalidan fiha, kekal di dalam jahannam. Siapa yang dikekalkan dalam jahannam? Muslim atau kafir? Kafir. Nah, dan Allah marah kepadanya, sekaligus Allah melaknatnya, dan Allah telah menyiapkan baginya azab yang sangat besar. Kata Syekh, wa hadzal wa'id as-sarih fi khuludi qatilin nafs muta'ammidan fin nar ma'a ghadabillahi 'alaihi wa la'anahu yalzam man yukaffir tarikas salati ay yukaffirahu li'anna Allah hakama 'alaihi bil khulud wa lam yahkum 'ala tarikis salah bimithli hadzal hukm. Subhanallah. Kata Syekh, ini adalah ancaman yang sangat jelas ya, dari Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk kekekalan di dalam annar jahannam bagi orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, disertai ghadab Allah, marahnya Allah, dan Allah melaknat dia. Maka dalil ini mengharuskan orang yang mengkafirkan tarikus shalah untuk juga mengkafirkan qatilun nafs, nafsul mu'min muta'ammidan. Harus antum kafirkan juga. Undah, ini ulama enggak mengatakan kafir. Terus ayat ini bagaimana? Allah dengan tegas menyatakan khalidan fiha, fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Kaif? Tentu ada jawabannya. Nah, bagaimana al-mufassirun menjelaskan tentang ayat ini? Kemudian Syekh melanjutkan, "Naam. Karena kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menghukumin orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja dengan kekekalan di dalam annar. Dan Allah tidak menghukumi atau memvonis orang yang meninggalkan sholat seperti hukum yang seperti ini, seperti vonis yang disebutkan tentang orang yang membunuh seorang mukmin. Nggak ada dalam hadis orang yang meninggalkan faqad kafar khalidan finnar, nggak ada. Cukup sampai pada kalimat faqad kafar, faqad kafar. Nah, barakallahu fikum. أضف إلى ذلك قول الله تعالى في قاتل النفس. نعم. بارك الله فيكم. Kata Syekh hafizahullah ta'ala, tambahkan kepada dalil itu tadi firman Allah Subhanahu wa ta'ala tentang orang yang membunuh nyawa seorang muslim. Firman Allah, min ajli dhalik katabna ala bani Israel annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a. Barang siapa, sesungguhnya kata Allah, oleh karena itu telah kami tetapkan hukum kepada bani Israel bahwa barang siapa yang telah membunuh seorang jiwa tanpa adanya jiwa yang dia bunuh, maksudnya bukan alasan karena dia membunuh di kisos, bukan karena itu, tapi membunuh jiwa tanpa sebab, au fasadin, atau orang yang dibunuh bukanlah orang yang menyebarkan kerusakan di muka bumi, faka'annama qatalan nasa jami'a, maka perumpamaan dia bagaikan orang yang telah membunuh manusia secara menyeluruh, membunuh satu orang tanpa sebab, bukan kisos, bukan
orang itu sebagai orang yang menyebarkan kerusakan di muka bumi, ya, kemudian dibunuh, maka walaupun satu orang, ya, perumpamaan dia adalah telah membunuh manusia secara menyeluruh. Perkara yang sangat besar, kata Syekh. Qala walam yakul mithla hadha fi tarikis salah, dan Allah tidak mengatakan semisal hukum ini tentang orang yang meninggalkan solat. Nah, fa'in hamala mubaddi'un aw fa'in hamala mubaddi'u man la yukaffiru tarikas salah hadain an-nassain al-balighain nihayat ash-shiddah fil ahkam waz-zajr ala al-qatil al-mustahil lazimahu an yahmila nusus takfir tarikis salah ala al-mustahil wa illa waqa'a fit tanaqud. Kata Syekh, jika orang yang membid'ahkan ulama atau orang-orang yang tidak mengkafirkan tarikus shalah, ya, memaknai dua dalil di atas, ya, tentang pembunuhan, ya, bahwa maksudnya ini adalah bagi orang yang menganggap halal pembunuhan, bukan sekedar membunuh tapi dia yakin pembunuhan itu haram. Enggak, dia maknai ayat ini yang Allah katakan khalidan fiha fajazauhu jahannam khalidan fiha dan seterusnya. Ini kalau kalian katakan ini bagi orang yang menganggap halal pembunuhan, ya, padahal Allah telah menyebutkan ancaman yang sangat keras dan vonis yang luar biasa untuk dia, si pembunuh, maka sungguh si mubaddi' ini tadi telah jatuh pada sikap tanaqud, kontradiktif dalam vonis-vonis yang enggak adil, enggak istiqomah. Ya. Barakallahu fikum. Kemudian Syekh melanjutkan tentang al-hukum bi ghairi ma anzalallah. Ini semua ilzam terhadap mereka. Nah, barakallahu fikum. Ahli sunnah terkait orang yang membunuh dengan sengaja seorang mukmin tidak divonis sebagai apa? Kafir. Nah, karena apa? Adanya dalil-dalil lain. Nah, barakallahu, sehingga ayat ini ditakwil bahwa maksudnya adalah bagi yang menghalalkan, atau khalidan fiha maksudnya bukan kekal tetapi dalam waktu yang sangat panjang. Nah, sebagaimana disebutkan oleh mufassirin, dari mana para mufassirin menafsirkan dengan tafsir yang berbeda dengan zahir ayat. Zahir ayat mengatakan khalidan fiha, selesai. Khalidan fiha, dari mana ahli tafsir menyatakan oh ini berlaku bagi orang yang menganggap halalnya pembunuhan terhadap seorang mukmin, atau barakallahu fikum makna al-khulud di sini bukan kekal selama-lamanya tetapi waktu yang sangat panjang. Dari mana dalil mereka mentakwil seperti ini? Karena adanya ayat dan hadis. Maka sama juga ketika ulama yang tidak mengkafirkan tarikus shalah kasalan, mereka memaknai kalimat faqad kafar di sini kufur amali, bukan kufur i'tiqadi. Di sini adalah kufur asghar yang tidak mengeluarkan pelakunya dari keislaman karena adanya dalil-dalil lain. Barakallahu fikum. Baik dari Al-Qur'an maupun dari sunnah. Tidak kemudian dikatakan sebagai murji. Kalau begitu, kenapa kalian ya haddadiyah tidak memvonis ulama dan mufassirin dari salaf maupun khalaf yang mengatakan bahwa ayat wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha, bahwa ini berlaku bagi al-mustahil yang menganggap halal pembunuhan, atau al-khulud di sini sebagai bentuk ancaman waktu yang sangat panjang bukan kekekalan, kenapa enggak kalian vonis mereka semua mufassirin itu sebagai murji'ah? Begitu juga tentang ayat riba yang tegas-tegas menyatakan faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Kemudian dalam ayat berikutnya Allah menyatakan wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Kenapa enggak kalian vonis juga sekaligus
Hakadza ya ikhwan, mungkin akan datang waktunya. Karena bid'ah itu tajurru akhawatiha, dia akan menyeret saudara-saudaranya yang lainnya. Dia akan menjerumuskan pelakunya pada bid'ah yang berikutnya dan yang berikutnya. Nah, al-kibir kadang-kadang. Iya, kenapa? Kita dianggap takut memvonis mereka sebagai murji' sekaligus. Bukan sekedar hukum masalah tarik shalah, sekaligus yang mentakwil ayat tentang pembunuhan terhadap seorang mukmin, begitu juga tentang ayat riba, begitu juga tentang ini dan tentang itu. Kufar mereka atau mereka murji'ah minimalnya. Nah, barakallahu fikum. Al-bid'ah itu ta'ti syai'an fa syai'an, secara bertahap, barakallahu fikum. Nah, kemudian Syekh menyebutkan tentang ayat waman lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, waman lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun adh-dhalimun, waman lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Syekh juga menanya, kenapa kalian tidak memvonis kufur? Nah, ditakwil, oh iya, itu maksudnya fa ulaika humul kafirun, bagi yang menganggap halal berhukum kepada selain hukum Allah, atau menganggap berhukum dengan selain hukum Allah itu boleh, ya, setara dengan hukum Allah, atau berhukum dengan hukum Allah itu afdal, lebih utama dibandingkan berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka itu kafir. Dari mana kalian mendapatkan takwil ini? Nah, maka juga konsekuensinya kalian adalah murji'ah. Nah, barakallahu fikum. Kemudian ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, Syekh menyebutkan hadis. Setelah itu wa yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil ladzi yu'dhi jarahu. Rasulullah berkata tentang orang yang menyakiti atau mengganggu tetangganya. Qala wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Qila wa man ya Rasulullah? Qala alladhi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Naam. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Siapa ya Rasulullah? Yaitu seorang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Nah, Syekh menyatakan faqad nafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-iman amman yu'dhi jarahu bi aqwa asalibin nafi. Rasulullah telah menafikan keimanan dari orang yang mengganggu tetangganya dengan uslub yang terkuat dalam penafian. Cara sistem penafian yang terkuat. Apa kata Syekh? Qala minal iqsam billahi thalath marrat ala nafyil iman anhu wa akkad hadzal qasam al mukarrara bitikrarin nafi. Yaitu dimulai dengan sumpah yang diulangi sebanyak 3 kali. Sudah bersumpah, Rasulullah tidak menyatakan la yu'min, la yu'min, la yu'min, tapi wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Sumpah atau al-qasam di sini diulangi oleh Allah 3 kali, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 3 kali. Qasam itu sendiri kalau seandainya 1 kali itu pun sudah mengandung ta'kid. Kalau seandainya Rasulullah menyatakan wallahi la yu'min, la yu'min, la yu'min, itu sudah berfungsi sebagai apa? Ta'kid, penegasan tentang apa yang akan dibicarakan dalam hal ini, penafian iman. Apalagi qasamnya diulangi 3 kali. Wallahi, wallahi, wallahi. 1, kata Syekh. Al-qasam itu ta'kid. 2, diulangi 3 kali itu juga ta'kid. Kemudian beliau melanjutkan. Wa akkada hadha al-qasam al-mukarrar. Dan Rasulullah menegaskan sumpah yang diulang-ulang ini. Bitikrarin nafi. Dengan diulanginya penafian. Ya. Tidak hanya Rasulullah menyatakan wallahi, wallahi, wallahi la yu'min, man ya Rasulullah? Qala man la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Rasulullah tidak berqasam 3 kali terus penafiannya hanya sekali lah. Qasam plus diulang 3 kali, ditegaskan dengan penafian iman diulang 3 kali. Rasulullah
bertiga kali terus penafnya hanya sekali. Qasam plus diulang tiga kali, digaskan dengan pian iman di kali. Nah, perhatikan baik, hadza istihadun timun min imadhi. Awal alama Rabbi bin Had Khalidullah. Fadhul bin hafalkan, catat baik-baik, pin dari Sung Ali Bir. Di zami bafiku. Kalau cari di kitab akidah, sadid antum yang semisal ini. Bahwa kita bisa berikan pada antisar ilmu beliau tekni sejak ayah sebagian itu belum. Nah, Allah. Fakhwan azza wa ya. Qash in ham adil wa amaluhu wa nafi al muakkada bi ashaddi wa. Fa ikhwani fi din azza ni Allah wa iyakum. قال الشيخ فإن حمل عادل وأمثاله هذا النفي المؤكد بأشد أنواع التأكيد على المستحل لإيذاء جاره صاروا مرجئة على مذهبهم. Kalau seandainya si Adil, Adil Al-Hamdan Al-Ghamidi, salah satu Al-Khawarij Al-Haddadiyah, ya, dan orang-orang yang semisal dia mengartikan, menafsirkan penafian yang ditegaskan dengan bentuk penegasan yang sangat kuat, diartikan, oh ini maksudnya dinafikan iman bagi orang yang menghalalkan mengganggu tetangganya. Dan memang betul, sebagian ulama ada yang menafsirkan demikian. Ini wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Bagi siapa ini? Kalau bagi seorang yang menganggap halal mengganggu tetangganya. Menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan itu kufur. Barakallahu fikum. Ini salah satu makna hadis. Makna yang kedua di sini adalah at-taghlidh. Ya. Fi al-wa'id. Di sini ada bentuk wa'id, peringatan yang sangat keras sampai ditegaskan dengan bentuk penegasan yang seperti ini. Apa saja penegasannya? Al-qasam, kedua tikrarul qasam, ketiga an-nafi, keempat tikrarun nafi. Barakallahu fikum. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Maka kata Syekh, kalau ditafsirkan oleh mereka Al-Haddadiyah bahwa hadith ini berlaku untuk orang yang menganggap halal perbuatan mengganggu tetangga, maka dengan ini barakallahu fikum mereka juga adalah murji'ah. Ini khawarij sekaligus murji'ah, ya, campur aduk khawarij dengan murji'ah. Nah, enggak adil di dalam berilmu, enggak adil di dalam menilai. Ikhwani fi din azzani Allah wa iyyakum. Ana teringat satu dalil pula yang mungkin bisa disebutkan dalam konteks ini, yaitu hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan sebagian lafadznya di luar sahih Imam Muslim. Tentang qatilun nafs, tentang orang yang bunuh diri. Orang yang bunuh diri. Qala sallallahu alaihi wasallam, man qatala nafsahu bihadidatin fahadidatuhu fi yadihi yawmal qiyamah. Naam, wa hadidatuhu fi yadihi yatawajja'u biha fi batnihi fi nari jahannam khalidan fiha mukhalladan abada. Barang siapa yang membunuh diri dengan menggunakan sebuah besi yang dia tusukkan, maka besi tersebut akan berada di tangannya nanti di hari kiamat. Naam, di dalam an-nar, dia khalidan fiha mukhallada, kekal, dikekalkan selama-lamanya, abadan, kata Rasulullah SAW. Begitu juga barang siapa, waman qatala nafsahu bi

0: bisammin dan seterusnya, barang siapa yang membunuh dirinya dengan racun, meneguk racun dan seterusnya, maka di hari kiamat dia, racun tersebut, dia akan terus meneguknya di dalam an-nar khalidan fiha mukhalladan abada. Kurang apa masih? Khalidan finnari khalidan fiha mukhalladan abadan. Taib, bagaimana akidah kalian wahai al-Haddadiyah tentang orang, seorang muslim muwahhid yang membunuh dirinya karena putus asa, karena kecewa, dia membunuh diri? Kafir kekal di dalam an-nar? Bunda, ini maksudnya ancaman yang sangat keras. Oh, berarti ada takwil. Nah, Honda, ini maksudnya bagi yang menghalalkan perbuatan bunuh diri, berarti ada ta'wil. Harus dimaknakan seperti ini. Loh, kenapa? Ya karena akidah ahli sunnah tidak mengkafirkan, tidak memvonis kufur orang yang membunuh diri. Tapi dari mana antum tahu? Ya dari dalil-dalil yang lainnya. Aywa, sama juga tentang tarikus shalah. Dalam keadaan perlu diketahui bahwa hadis-hadis tentang tarikus shalah atau kufur tarikus shalah tidak ada yang setegas ayat-ayat dan hadis-hadis yang disebutkan tadi. Maksimalnya adalah kalimat faqad kafar. Enggak ada khalidan finnari, apalagi mukhalladan, apalagi ditambah abadan. Nah, barakallahu fikum. Maka ahli sunnah akidah mereka adalah menggabungkan, memadukan berbagai dalil Al-Quran dan sunnah, tidak mengambil satu dalil mengabaikan dalil yang lain, atau berpegang dengan satu hujah kemudian mencampakkan hujah yang lain. Dan yang bisa seperti ini, yang bisa melakukan seperti ini, memadukan berbagai dalil, menggabungkan berbagai adillah tersebut adalah al-ulama al-kibar, bukan as-sighar. Falbarakatu ma'a akabirikum wa la yazalu an-nasu fi khairin ma akhadhu al-'ilma an akabirihim wa idza akhadhuhu an asghirihim halaku, sebagaimana halaknya al-Haddadiyah, al-Hajuriyah, al-Qutbiyah dan yang lainnya, halaku. Nah, barakallahu fikum. Ini sebuah pelajaran penting. Naam, kita sedang belajar kitab Asy-Syari'ah karya Al-Ajurri. Namun agar apa yang kita pelajari dari Kutubul Mutaqaddimin ini kita tahu korelasinya dengan zaman kita hidup ini, dengan tantangan dan syubhat-syubhat yang ada di zaman ini, perlu kita mengenal siapa akabirul ulama di masa kita hidup ini untuk bertanya kepada mereka, mengambil fatwa dan bimbingan dari mereka. Masih banyak lagi syubhat mereka. Semoga nanti kajian yang berikutnya masih kita akan membahas tentang tarikus shalah. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan pada kajian yang sebelumnya tentang ayat yang dalam surat At-Taubah 6, fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakah fa ikhwanukum fid din. Itu salah satu dalil yang dijadikan dasar oleh ulama yang mengkafirkan tarikus shalah kasalan. Semoga bisa dibahas dalam kesempatan yang lain. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Pada malam hari ini kita, atau ana, ingin berbagi faedah dari apa yang ana baca, ana dapatkan dari risalah Syekhina Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala, yang sebenarnya itu terdapat sekian rasail yang kemudian digabungkan dan disatukan kemudian dicetak dalam satu cetakan buku atau kitab. Risalah tersebut beliau beri nama dengan Nasihah Ukhawiyah ila al-akh al-Syeikh Falih Al-Harbi. Ada dua risalah ukhawiyah, al-ula wa al-thaniyah, yang pertama dan yang kedua. Kebetulan hari ini ana mencoba membaca, ana dapatkan di sana fawaid muhimmah, faidah-faidah muhimmah ilmiah. Bagi talabatul ilm secara khusus dan as-salafiyun secara umum, sebelum kita membaca risalah ini dan fawaid yang ada di dalamnya, judul risalah atau surat ini yang beliau hafizahullah tujukan kepada seseorang yang dahulu terhitung bagian daripada ulama di kota Madinah. Secara umur kalau saya tidak salah sudah di atas 70 tahun atau mungkin hampir 80 tahun, saya kurang bisa memastikannya, tapi cukup berumur. Nama ini yaitu Falih Al-Harbi sering disebut pada masa fitnah Al-Qutbiyah pada tahun-tahun 94-95 kurang lebih. Namun pada awal tahun 2000-an orang ini yaitu Falih Al-Harbi memunculkan sebuah problem atau lebih tepatnya dinamakan fitnah yang cukup besar yang memecah belah salafiyin di berbagai negara, di Madinah, di Saudi, di Kuwait, di Emirat, di beberapa negara di Afrika, di Aljazair, dan beberapa negara lainnya. Bentuk secara umum yang mungkin nanti kita akan tahu lebih rinci, sebatas waktu yang ada pada kita mungkin lebih dari satu kali majelis. Secara umum dan secara global, fitnah orang ini yang disebut dengan Falih Al-Harbi adalah mirip dengan fitnah Al-Haddadiyah atau juga sesudahnya fitnah Al-Hajuriyah, yaitu mentahdir beberapa salafiyin atau duat salafiyin di berbagai negara, menuduhnya sebagai hizbi atau sebagai mubtadi', memperingatkan salafiyin untuk menjauhinya dengan menggunakan lakob atau julukan-julukan yang berisi caci maki, kemudian dikemas perbuatan yang memecah belah salafin ini dengan kemasan bahwa ini bagian daripada tahzir terhadap ahlul bid'ah atau bagian daripada ilmu al-jarh wa ta'dil. Ini fitnah fali al-harbi sebagai salah satu contoh, sekali lagi salah satu contoh dari yang pernah kita bahas dari tulisan Syekh Abdullah Al-Bukhari tentang rincian dan gambaran-gambaran al-hajr serta hukumnya, penerapannya, di mana sempat disebutkan oleh beliau ada pihak-pihak yang ghulu, yang ekstrim, yang tidak memperhatikan kaidah-kaidah, yang tidak kemudian kembali bertanya kepada para ulama al-kibar sehingga yang terjadi bukan tahzir dan juga kemudian al-hajr yang ilmiah yang didirikan di atas al-adillah wal-barahin, dalil-dalil dan bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan, yang menjaga keharuman dan keindahan ilmu itu sendiri, ilmu jarh wa ta'dil, yang ekstrim dalam penerapannya, serampangan di dalam mengamalkannya, sehingga bukan lagi jarh wa ta'dil yang ilmiah, yang adil, yang dipenuhi dengan sikap kasih sayang, sikap ar-rifqu, ditempatkan pada tempatnya bagi orang-orang yang memang pantas mendapatkan tahzir. Tapi yang ada serampangan, akhirnya yang terjadi apa? Kezaliman, kedustaan, rusaknya akhlak dan adab, dan perpecahan. Maka Syekhuna Al-Allama Al-Mujahid Rabi' bin Hadi Al-Madkhali Hafizahullah bangkit, tidak tinggal diam, mencoba untuk membenahi keadaan, menenangkan suasana, menasehati berbagai pihak yang terus berselisih, saling mengecam, saling menuduh, karena yang satu merasa terzalimin, akhirnya membantah, merasa dituduh dengan tuduhan dusta, akhirnya menulis. Sebagiannya merasa bahwa ini adalah sebuah ketidakbenaran, kebatilan, harus dijelaskan. Maka Syekhuna Rabi menenangkan keadaan itu dengan nasihat-nasihat, yang berkunjung ke rumahnya dinasehatin, sebagiannya ditelepon. Perhatikan antum ini sejarah ini ya. Ikuti baik-baik.
2: Mungkin ada di antara antum saat awal munculnya fitnah ini baru lahir, sehingga tidak tahu apa yang terjadi. Kenapa ini? Barakallahu fikum. Syekhna Rabi mencoba untuk membela beberapa pihak yang terzalimin, yang dituduh sebagai hizbi. Syekh menyatakan, rajul fadil, dia orang baik, dia da'i, salafi. Ana tidak melihat pada dia perkara yang mengharuskan dia ditahdir. Fulan, wa fulan, wa fulan. Syekh berbicara, mengingatkan. Coba tolong disebutkan hujah-hujahnya, bukti-buktinya. Kalau memang benar-benar terbukti menyelisihi al-manhajus salafi, atau dia seorang akh atau da'i yang merusak, kita akan sama-sama berbicara dan mentahdirnya. Nasihat, ujangan, bimbingan, irsyadat dari Syekh Rabi ini ditakwil-takwil, kemudian dibantah pada berikutnya. Dibantahnya dengan apa? Menampilkan kaidah-kaidah yang sebagian mereka mempelajarinya dalam ilmu mustalahil hadis atau dalam ilmu ar-rijal, ar-riwayat. Semisal, man alima hujja ala man lam ya'lam. Bahwa orang yang punya data, punya ilmu tentang suatu perkara adalah hujjah terhadap yang tidak berilmu tentangnya. Saya tahu, saya punya data. Benar memang kaidah ini. Enggak ada yang menyelisih di kalangan ulama bahwa ini adalah hak. Bahwa man alima hujjah ala man lam ya'lam. Tetapi bagaimana anak-anak muda menerapkannya? Bandingkan dengan penerapan al-a'immah al-Albani, Ibnu Utsaimin, Muqbil bin Hadi al-Wadi'i, wa a'immatul mutaqaddimin, Ibnu al-Qayyim, Ibn Taymiyyah, Al-Baihaqi, Al-Bukhari, Ibn al-Madini, Ibn Ma'in, Ahmad ibn Hanbal. Bagaimana mereka menerapkan ini semuanya? Anak-anak muda sesuai dengan kemudaannya. Emosi, terburu-buru, cepat menyimpulkan. Kaidah dikemas lagi berbagai tahdzir dan hajar yang serampangan tadi, yang menodai dan mengotori ilmu jarh wa ta'dil itu sendiri. Barakallahu fikum. Dengan kaidah semisal, ahlul balad adra bima fih, atau dengan redaksi lain, ahlu makkah adra bi syi'abiha, penduduk suatu negeri lebih tahu tentang isi dan apa yang terjadi di negeri itu. Benar memang benar, tapi mutlak demikian diterapkannya, atau di situ ada kondisi-kondisi yang diperkecualikan oleh ulama, yang dibedakan oleh para ulama, sehingga ada beberapa kondisi kaidah ini tidak bisa berjalan, kaidah ini tidak bisa diterapkan. Begitu juga dikemas berbagai tahdzir Faleh al-Harbi dan yang bersamanya terhadap duat para da'i, para mustafidin di beberapa negara dengan ucapan al-jarhul mufassar muqaddam ala at-ta'dil, bahwa jarah yang datang dalam bentuk rinci detail itu harus lebih dikedepankan daripada pujian dan rekomendasi atau ta'dil terhadap orang tersebut, orang yang ditahdir. Benar. Oh, ini kaidah datang dari salaf. Datang dari salaf. Tapi pada penerapannya kita ini butuh bimbingan ulama. Nanti kita lihat bagaimana al-a'immah menyikapi hal yang seperti ini. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Dan masih sebelum kita membaca risalah ini yang semoga Allah jadikan sebagai pemberat timbangan atau mizan amal saleh Syekhna Rabi hafizahullah taala, sebagai saksi bahwa beliau telah menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar, yang kemudian sebelum beliau memulai nanti membongkar kesesatan Salih al-Harbi, ditulis sebuah risalah, surat nasihah ukhawiyah, nasihat persaudaraan untuk saudaraku Salih al-Harbi. Risalah tertutup dengan bahasa, nanti kita akan lihat bagaimana sopannya Syekh, bagaimana risalah ini ditulis tertutup supaya tidak didengar dan dimanfaatkan oleh banyak pihak. Ikutin cara ini ya ikhwan, pelajari ini akhlak. Dan bahwa sana Syekh Rabi tidak asal main tahdir, tidak asal main jarh wal hajr, kata-kata yang digunakan kata-kata yang indah, yang sopan, latif. Syekhna Rabi hafizahullah taala. Risalah ukhawiyah ini tadi tidak cukup sekali, bahkan ada risalah ukhawiyah al-ula dan risalah al-ukhawiyah ats-tsaniyah. Penuh adab. Enggak lama setelah fitnah Salih al-Harbi, karena kurang ingat betul itu pada tahun 2002 atau 2003, 2004 persis mulainya, yang jelas terjadinya setelah fitnahnya Abil Hasan al-Ma'ribi. Antum pernah dengar kan, tahu siapa Abul Hasan? Abul Hasan inilah yang karena pertanyaannya ba'dallah kepada Syekh Al-Albani muncullah julukan laqab buat Syekh Rabi bahwa huwa hamilu rayati al-jarhi wa ta'dil bihaqqin fi hadzal asr. Rabi bin Hadi adalah pembawa bendera atau panji ilmu jarh wa ta'dil dengan hak di zaman ini, kata Al-Albani, bukan para, dengan pernyataan para doktor di Jami'ah. Al-Albani yang mengatakan ini. Dari mana munculnya ini? Pertanyaan Abul Hasan al-Ma'ribi. Yang ternyata, ya, yang di waktu itu juga dia bertanya, atau mungkin saya luruskan, ucapan ini munculnya saat Syekh Al-Albani diajukan kepada beliau buku-buku dan karya Syekh Rabi ketika membantah dan menjelaskan, membongkar kesesatan Sayyid Qutb. Dan di waktu itu ada orang-orang yang mencoba meragukan, membuat syak pada karya-karya Syekh Rabi dengan syubhat pada tahun-tahun 94, 95, 96. Maka disodorkan kepada Syekh Al-Albani karya-karya Rabi bin Hadi al-Madkhali. Dan muncullah ucapan tadi pada tahun kurang lebih 97, ya, Abul Hasan menemui Al-Albani di Yordan. Kemudian beliau atau siapa namanya Abul Hasan mengajukan beberapa pertanyaan, antara lain, apa pendapatmu ya Syekh tentang orang-orang yang berbicara atau mencela, berbicara negatif tentang asy-syaikhain, Syekh Rabi al-Madkhali dan Muqbil al-Wadi'i? Dijawab oleh Syekh Al-Albani fima makna, secara makna, ahadur rajulain, imma jahil, satu dari dua jenis manusia yang berbicara jelek, negatif tentang dua syekh ini. Bisa dia orang jahil yang bodoh, tidak tahu keilmuan dua orang ini, keutamaannya, sehingga dia berbicara seenaknya seperti itu. Atau dia adalah sahibu hawa, pengikut hawa nafsu, tahu sebenarnya, tapi dia punya akidah yang menyimpang, yang tidak suka kepada syekh, mengikuti hawa nafsunya. Dia orang-orang yang sahibu hawa, sahibu bid'ah. Satu dari dua jenis manusia ini, subhanallah, berselang kurang lebih 5 tahun setelah pertanyaan itu, Abul Hasan termasuk deretan orang-orang yang berbicara dan mencela Syekh Rabi'.

tentang akhlak Yahya Al-Hajuri dan beberapa catatan-catatan pada manhajnya. Sementara Yahya Al-Hajuri berada di atas kursi Syekh Muqbil mengajar tulab, uluf, tulab di Dammaj. Akhlaknya yang jelek, ucapannya yang kotor di majlis, di masjid, fi baitin min buyutillah. Di hadapan uluf talabatul ilm, dididik dengan didikan seperti itu. Omongan-omongan yang kita mungkin malu menyebutkannya di kebun sana, atau di dekat hammamat bahkan. Ini disebutkan di Baitullah. Wa amam talabatul ilm al-kurama al-muhtaramin, yang terhormat karena mereka menuntut ilmu di Baitullah, di Baitullah Jalla wa'ala. Syekh Rabi menulis surat menasehatin Yahya bin Ali Al-Hajuri dengan sopan. Sampai di sana Syekh menghimbau, cobalah antum ajarkan kepada tulab kitab Adabul Ulama lil Imam Al-Ajurri. Adabul Ulama atau bihadzal unwan. Itu sebenarnya teguran terhadap dia, terhadap Hajuri, bacakan kepada tulab antum kitab ini. Harapannya Syekh, kalau ente membaca, anda membacanya, anda bisa mengambil pelajaran diri akhlaknya para ulama. Terus Syekh pelan-pelan sampai muncul fitnah pada tahun 2006, tahdir terhadap beberapa masyayikh dan duat di Yaman pada kala itu. Permulaannya muncul tahdir terhadap Abdurrahman Al-Adani rahimahullahu ta'ala wa ghafaralah. Dituduh hizbi. Di majlis dibicarakan. Syekh Rabi menasihatin, enggak ada hizbiyah, semua ahli sunnah, mereka du'atus sunnah. Nah, Syekh menasihatin. Dalam beberapa kali, dalam penelponan, dalam telekonferensi, ke berbagai acara daurah dan yang semisalnya, dinasihatin, ukhuwah, jangan saling mencela. Kalian bersaudara, kalian salafiyin. Yahya Al-Hajuri tetap memberikan syubhat-syubhat, ya ikhwan, kaidah-kaidah. Dia dan murid-muridnya, sebagaimana Falil Harbi, dia dan murid-muridnya, kaidah-kaidah yang tidak dibenarkan oleh para ulama, cara penerapan yang seperti itu. Ikhwani fiddin, azzanillahu wa iyyakum, Yahya Al-Hajuri tidak kalah kotornya omongannya dibandingkan Falil Harbi. Syekh Rabi meminta kepada Falil Al-Harbi dalil-dalil, bukti-bukti tentang orang-orang yang dia tahdir. Sebagaimana hal ini diulangi oleh Syekh Narabi kepada Yahya Al-Hajuri. Apa dalil antum? Apa bukti antum mentahdir dia? Wallahi kata Syekh, kalau ada yang sampai masuk dalam golongan ahlul bid'ah, kita pun akan mengangkat suara kita mentahdir dia. Tapi mana dalilnya? Apa buktinya? Yahya Al-Hajuri tidak bisa mendatangkan dalil. Mencoba untuk menyebutkan beberapa hal, masyayikh menilainya ini bukan perkara yang karenanya seorang boleh ditahdir. Ini dalil yang dianggap sebagai dalil bukanlah perkara-perkara yang dengannya seorang dikatakan telah keluar dari manhaj salafi. Tahun berganti tahun terus. Nah, Syekh nasihatin. Nasihatnya Syekh ditakwil-takwil. Dengan kaidah-kaidah tadi. Man alima hujjah ala man lam ya'lam. Yang berilmu, yang punya bukti, itu adalah hujjah terhadap yang tidak punya bukti, yang tidak punya ilmu tentangnya. Syekh meminta, hat ilmunya, mana buktinya? Nggak bisa, nanti bersama waktu akan jelas. Loh, kok bersama waktu akan jelas? Kalau belum jelas dan menunggu waktu untuk jelas, kenapa ditahdir? Tunggu sebentar, jangan terburu-buru. Falil Al-Harbi pun sama. Kaidah al-jarhul mufassar muqaddam ala at-ta'dil diucapkan oleh adba Yahya Al-Hajuri, bahwa tahdzir syekhina

0: An-Nasihul Amin Al-Muhaddits Yahya bin Ali Al-Hajuri adalah jarh yang mufassar, tahzir yang mufassar, yang detail, rinci. Sementara Syekh Rabi' hanya memberi tazkiyah, memberi ta'dil. Kaidah mengatakan Al-Imam Zahabi, Al-Imam Suyuti, Al-Imam Kaza mengatakan bahwa al-jarh al-mufassar muqaddam. Naam, benar memang. Tapi mana yang mufassar itu? Mana buktinya? Dan nanti kita akan lihat apakah kaidah-kaidah yang tadi disebutkan itu memang diterapkan secara mutlak begitu, atau ada batasan-batasannya, atau ada kondisi-kondisi tertentu kaidah itu tidak bisa diterapkan. Al-musbit muqaddam 'ala an-nafi. Seorang yang mendatangkan isbat tentang suatu perkara itu dikedepankan dibandingkan orang yang menafikan, yang mengatakan tidak ada. Fulan mengatakan ada tadi dia, yang satu mengatakan enggak ada. Kaidah secara global mengatakan yang menyatakan ada itu yang dikedepankan. Ini yang sekarang sedang disebutkan secara global. Bagaimana sih penerapan kaidah ini? Insya Allah kita akan dengarkan bagaimana ulama-ulama kita menerapkannya. Misalkan nih contoh sebelum kita masuk secara rinci. Al-muthbit muqaddam 'ala an-nafi. Kaidah. Antum cari di buku mustalah dapat antum. Iya benar ya. Ya memang benar. Nah. Barakallahu fikum. Nah. Yang muthbit mengatakan, "Ana tadi lihat si fulan pakai baju merah. Pakai sendal ini. Kopiahnya seperti ini, pakai motor ini, persis." Yang satu mengatakan enggak ada. Kaedah, sekali lagi, secara global mengatakan apa? Al-Muthbit muqaddamun ala an-nafi. Yang mengisbatkan, yang menyatakan, saya melihat, apalagi dia rinci, pakai baju merah yang biasa dipakainya, sendalnya juga sama, motornya juga sama, dia. Dibandingkan yang mengatakan, enggak, anak enggak melihat. Tapi saat dirinci, saat didetail, betul tadi antum. Antum enggak melihat, enggak. Kalau yang tadi baju merah dan sendalnya itu, motornya itu si Elan, bukan si Fulan. Yang menafikan ini rinci ternyata. Memang dia punya baju, bajunya si Fulan. Mirip persis, sendalnya sama, motornya kebetulan dia lagi pinjem. Yang menafikan ini tadi punya data. Berarti kaidal musbit muqaddamun ala nafi itu membutuhkan rincian dalam beberapa kondisinya, dipastikan dulu. Barakallahu fikum. Nanti akan ada contoh-contoh insyaallah. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Dua fitnah besar ini. Falih al-Harbi wa Yahya al-Hajuri benar-benar menyibukkan salafiyin dan ulama. Memecah belah salafiyin. Ahlul bid'ah tidak mampu mendatangkan syubhat seperti itu. Ahlul bid'ah yang jelas-jelas ahlul bid'ah itu tidak mampu atau bahkan tidak mampu untuk dalam tanda kutip berbicara sampai kepada urusan-urusan yang sifatnya pribadi. Tapi di dua fitnah ini, fitnah Falih al-Harbi wa Yahya al-Hajuri, terus meneropong dan menerawang sampai kepada urusan pribadi seseorang. Yang itu pun dusta ternyata. Yang itu pun ternyata penuh dengan tambahan dan pengurangan. Hati-hati ya ikhwan. Ambil pelajaran. Kemudian barakallahu fikum, Falih al-Harbi, begitu juga Yahya al-Hajuri, ketika mereka punya catatan, punya data tentang seseorang, dan kemudian akan ditahdzir, difonis sebagai hizbi atau ahlul bid'ah, atau memperingatkan salafin agar menjauh darinya. Falil Harbi di Madinah, tidak jauh dari Syekh Rabi yang ada di Mekah, bisa berjumpa. Jangan keburu dibicarakan di majlis. Tulis kamu punya data, datangkan dengan bukti-buktinya. Jumpa dengan Syekh, atau di Madinah ada Syekh Ubaid al-Jabiri. Sampaikan, wahai Syekh, ana punya data tentang si fulan begini-begini. Ana dapat dari sini, ini dapat ini buktinya, ini buktinya, ini rekamannya, ini begini. Dan ini sebuah kesalahan yang fatal, karena Allah mengatakan begini, Rasul mengatakan begini, kif, jangan terburu berbicara di majlis. Begitu juga Yahya al-Hajuri yang mengatakan Syekh Rabi abuna, waliduna, ustadzuna. Itu bukan hanya di lisan ya akhi, amalkan. Kalau betul-betul Anda mengatakan Syekh Rabi abuna wa waliduna, kenapa ketika yang seperti ini Anda lupa kepada al-walid? Anda punya catatan, tafadhal. Punya catatan kalau dulu tentang Abdurrahman al-Adani rahimahullah, datang atau sampaikan surat kepada Syekh Rabi, sebagaimana Syekh Rabi menghargai kamu, sebagaimana Syekh Rabi menutupi aib kamu dalam surat rahasia. Datang, ya Syekh, ana punya data begini, madza ra'yuk, bagaimana pendapatmu wahai Syekh? Nah, tanya kepada al-kibar, bukan sekedar dalam rangka menghormati, bukan, dalam rangka mencari ilmu. Jangan-jangan beberapa data yang kita anggap sebagai sebab jarah, jangan-jangan beberapa bukti yang kita anggap, kita nilai sebagai sebab tahdzir, ternyata ulama kibar menyatakan, la, ini masih bisa dinasehatin, ini masih bisa dibenahin, ini tidak menyebabkan kita mentahdzir dia. Dapat ilmu kita, ilmu adabnya, ilmu ta'aninya, ilmu dalam menilai data. Sehingga akibatnya positif, tenang suasana ini. Tidak berpecah salafin, tidak kemudian saling mengumbar aib, sampai masuk kepada istri-istri, diumbar aibnya dengan dusta, sampai tentang macam-macam dusta-dusta, aib disebarkan di internet. Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, risalah Syekhna Rabi hafizahullah yang beliau beri judul dengan nasiha ukhawiyah. Perhatikan baik-baik, risalah dengan judul nasiha ukhawiyah, nasiha, bukan iqamatul hujjah, iqamatul hujjah wal barahin, tidak, nasiha ukhawiyah, persaudaraan. Ila al-akh al-Syeikh Fali al-Harbi. Jangankan Fali al-Harbi, bahkan Syekhuna Rabi dalam beberapa rosailnya membantah orang yang bukan salafi, orang-orang yang jelas-jelas dia hizbi. Nah, tetapi subhanallah, semua itu dihiasin dengan kata-kata yang sopan, adab, ilmiah, ta'anni, dirasakan oleh yang membacanya ini adalah kasih sayang. Dirasakan sebagai kasih sayang, bukan sebagai upaya menghancurkan dan menjatuhkan. Terasa kasih sayangnya. Salah satu bantahan beliau terhadap seorang di negeri Mesir yang dikenal dengan Mahmud Lutfi Amir. Orang ini hizbi, mencela Syekh Rabi dan menuduh Syekh Rabi berpemikiran takfir. Perhatikan baik-baik, jelas-jelas datanya lengkap, tertulis, menuduh Syekh Rabi berpemikiran takfir. Di dalam bantahannya itu Syekh menyatakan dengan kata-kata yang indah di dalam menulis, antara lain, qala asy-syekh Mahmud Lutfi Amir waffaqahullah. Berkata asy-syekh, pakai kalimat syekh, enggak pantas orang itu disyekhkan. Tapi Syekh sedang ingin menunjukkan bantahan ilmiah, adab, terasa kasih sayang. Nah, waffaqahullah, Semoga Allah memberikan taufik kepadanya. Doa lagi. Ini yang kita sekarang melihatnya sulit didapati oleh di beberapa pihak. Yang ada adalah celaan-celaan kata-kata yang kotor. Wal'iyadzubillah. Kita lanjutkan insyaAllah hal ini pada pertemuan yang akan datang biiznillahi ta'ala. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama wa ba'd. Kajian kita di malam hari ini membahas insyaAllah atau membaca beberapa fatwa ulama seputar permasalahan dakwah atau juga terkait dengan masail manhajiyah sebagai tasliyah, sebagai bentuk refreshing yang semestinya kita membahas pada waktu seperti ini adalah pembahasan fikih kitab Bulughul Maram. Yang ada di hadapan ana ini adalah kitab Al-Ajwibah Al-Mufidah An As'ilah Al-Manahij Al-Jadidah. Kitab ini maknanya adalah jawaban-jawaban yang bermanfaat tentang berbagai pertanyaan seputar beragam manhaj yang baru atau yang jadidah, yang baru muncul di zaman kita ini. Tentunya dari judul kitab ini sebenarnya adalah kumpulan jawaban Fadilat Syekh Al-Allamah Salih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. Nampak dari judul yang disebutkan bahwa kitab ini akan menjawab khusus berbagai masail manhajiyah, berbagai permasalahan-permasalahan seputar manhaj yang tentunya kita semua membutuhkannya. Kita semua yang hidup di zaman yang bermunculan padanya berbagai manhaj jadidah, mubtada'ah, muhdatsah, berbagai bentuk manhaj, metode pemikiran dan paham yang bid'ah dan muhdatsah. Betapa besarnya kebutuhan kita kepada bimbingan ulama seputar masail seperti ini. Dan betapa butuhnya para thullabul ilm ayyatazawwadu untuk berbekal diri dengan bimbingan para ulama seputar berbagai bid'ah yang muncul di zaman mereka hidup. Di zaman para thullabul ilm ini hidup. Tentunya karena Islam itu manhajun kamilun mutakamil yang telah sempurna, saling menyempurnakan, saling melengkapi, saling menjelaskan satu teruntuk yang lainnya, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk berpegang dengan dinul Islam secara kamil atau kafah. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah dalam agama Islam ini, yakni amalkan agama Islam ini secara menyeluruh, bukan sebahagian saja mengabaikan bahagian yang lainnya. Islam meliputi masalah fikih, masalah tafsir, akidah, ibadah, akhlak, tazkiyatun nufus, masalah manhaj, dakwah, muamalah. Semua itu telah dijelaskan secara lengkap dan kita semuanya mukhatabun, diperintahkan untuk beramal dengan semuanya secara kafah. Sehingga para thullabul ilm di samping diingatkan dan dinasihatkan, ditanbih untuk memiliki ihtimam terhadap masail aqadiyah atau masail juga fiqhiyah, ibadat, muamalat, akhlak, ya, tafsir, nahu, hadis dan yang semisalnya, dan semua ini penting, juga sangat penting untuk diingatkan agar meluangkan sebagian waktunya untuk mempelajari al-umurul manhajiyah. Karena seorang yang faqihun dalam bidang fiqih atau al-ibadat, faqihun dalam bidang muamalat dan yang semisalnya dari ulum ad-diniyah, tetapi dia tidak faqih dalam urusan manhaj, yukhsha alaihi an yaqa'a fi al-bid'i wad-dalalat, dikhawatirkan orang seperti itu akan jatuh, tergelincir pada penyimpangan bid'ah dan kesesatan-kesesatan. Nah, tidak sedikit dalam sejarah telah tertulis orang menyimpang, jatuh kepada berbagai bid'ah dikarenakan dia tidak memiliki khalfiyah, latar belakang ilmu dan kemampuan tentang masail manhajiyah. Semuanya, semua pembahasan ad-din tersebut dengan segala bidangnya diberi porsi sesuai dengan kebutuhan. Tidak boleh seorang hanya sibuk dengan perkara manhaj saja setiap waktunya, kemudian dia melupakan masalah ibadat, akidah, fikih, akhlak, tafsir, hadis, lughah, ya, dan yang lainnya. Atau sebaliknya, sibuk dengan mempelajari bidang-bidang fikih, nahu, hadis, nah, muamalat dan yang semisalnya, tetapi dia mengabaikan masail manhajiyah. Maka barakallahu fikum, kita berikan masing-masing bidang ini porsinya untuk kita belajar. Seorang yang tidak mengerti tentang manhaj, berbagai bentuk manhaj yang ada, sangat riskan untuk dia terseret dalam berbagai penyimpangan. Nah, ketika dia faqih dalam bidang fikih, faqihun dalam bidang tafsir, faqihun dalam bidang lughah wal hadith dan yang semisalnya, tetapi dia tidak faqih dalam bidang manhaj, di samping dikhawatirkan dirinya tersesat, juga akan menyesatkan orang-orang lain, akan menyesatkan umat. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, maka dalam kesempatan malam hari ini kita akan membaca beberapa masail dan as'ila yang telah dijawab oleh Fadilatul Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, yang insya Allah dari waktu ke waktu kita akan memanfaatkan kesempatan seperti ini, yakni di sela-sela durus kita fikih. Nah, di antara pertanyaan yang diajukan kepada beliau adalah nasma'u kathiran amma yusamma bil jama'atil islamiyah fi hadzal 'asr fi mukhtalifi anha'il 'alam, fama aslu hadhihi at-tasmiyah wa hal yajuzu adh-dhihabu ma'ahum wa musyarakatuhum idza lam yakun ladaihim bid'ah. Makna pertanyaan ini, kami sering mendengar apa yang dinamakan dengan al-jama'at al-islamiyah, berbagai jama'ah-jama'ah islamiyah di zaman ini di berbagai penjuru dunia. Apa dasar penamaan al-jama'at al-islamiyah ini? Dan apakah boleh bergabung atau berjalan dengan mereka jika ternyata pada mereka tidak didapati bid'ah? Begini pertanyaannya. Maka Syekh menjawab, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam akhbarana wa bayyana lana kaifa na'mal ma taraka syai'an yuqarribu ummatahu ila Allah illa wa bayyanahu wa ma taraka syai'an yub'iduhum min Allah illa wa bayyanahu alaihi salatu wassalam. Ar-Rasul, kata beliau, telah mengabarkan kepada kita dan telah menjelaskan bagaimana kita ini beramal. Rasulullah SAW tidak membiarkan satu perkara pun yang dapat mendekatkan umatnya kepada Allah kecuali Rasulullah telah menjelaskannya. Dan tidak pula beliau meninggalkan suatu perkara pun yang dapat menjauhkan umatnya dari Allah kecuali Rasulullah juga telah menjelaskannya. Wa min dzalika hadhil mas'alah, dan di antara berbagai perkara yang Rasulullah telah jelaskan, tidak membiarkannya, tidak membiarkan umat ini tidak mengerti tentangnya, adalah permasalahan ini, yakni permasalahan tentang al-jama'at ini tadi, adanya berbagai jama'ah di tengah-tengah umat. Yaitu sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Barang siapa hidup di antara kalian nanti, pasti dia akan menyaksikan adanya perselisihan yang banyak. Kemudian Syekh Shalal Fauzan melanjutkan, lakin ma huwal ilaj inda huduthi dzalik. Namun apa itu obatnya ketika muncul perselisihan yang banyak tersebut? Qala, maka Rasulullah menjawab, fa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Maka wajib atas kalian di saat mendapati perselisihan yang banyak di tengah umat ini untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Sunnah yang dimaksud di sini adalah manhaj Rasul, akidah Rasul, sistem Rasul di dalam memahami agama, di dalam menjalankan agama, dan sunnah manhaj serta sistem khulafa'ur rasyidin sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah menegaskan perintahnya ini dengan perkataannya tamassaku biha. Setelah mengatakan fa'alaikum, yakni wajib atas kalian bisunnati, untuk berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin, ditegaskan perintah ini oleh Rasul dengan perkataannya tamassaku biha, berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin, Ditekankan lagi oleh Nabi dengan ucapannya, wa'addu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah kuat-kuat sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Sudah, setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali menegaskan dalam bentuk peringatan tegas, tahzir tegas dari Rasul terhadap lawan daripada sunnah yang tadi diperintahkan kita semua untuk berpegang teguh dengannya, sunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin, tamassaku biha wa'addu 'alaiha bin nawajid. Maka Rasulullah mengatakan dalam tahzirnya, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan waspadalah kalian dari berbagai perkara yang baru dalam urusan agama, baik itu baru dalam urusan ibadah, baru dalam urusan akidah, baru muncul dalam urusan iman, dalam urusan dakwah, dalam urusan manhaj. Nah, karena Rasul sudah memperingatkan, an-nabi mentahdzir, wa iyyakum. Kalimat wa iyyakum ini lawan dari kalimat fa'alaikum. Kalau wa'alaikum itu maknanya adalah wajib atas kalian, tapi kalau wa iyyakum, hati-hati, waspada kalian, hindari. Nah, perkara-perkara baru yakni dalam urusan agama, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena sesungguhnya setiap perkara baru yakni dalam urusan agama ini adalah bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, dan seluruh bid'ah itu adalah sesat. Kata beliau, hadis ini sebagai apa? Bukti bahwa Rasulullah telah menjelaskan kepada umat bagaimana jalan keluar menghadapi berbagai jamaat yang diistilahkan sekarang ini dengan al-jama'atul islamiyah. Sebagian ulama menegaskan bahwa penyebutan al-jama'atul islamiyah ini adalah penyebutan dan penamaan yang tidak benar. Tetapi Syekh menjawab sesuai dengan redaksi pertanyaan. Syekh menyebutkan sesuai dengan redaksi pertanyaan. Maka beliau menyatakan, fahadihil jama'at, maka berbagai jama'ah ini tadi. Sekali lagi, Syekh hanya menggunakan bahasa si penanya, karena si penanya menyebutkan apa? Al-jama'ah al-islami. Namun penting diketahui bahwa para ulama yang lain mengingatkan, Syekh Rabi dan yang lainnya menyebutkan bahwa sangat tidak benar berbagai kelompok yang ada ini diberi nama jamaah islamiyah. Nah, karena yang pertama, Rasulullah SAW menamakan mereka dengan al-firaq, sebagaimana dalam hadisnya, wa inna hadhil ummah sataftariku ala thalathin wa sab'ina firqah, tidak disebut thalathin wa sab'ina jama'ah, tetapi diberi nama apa? Firqah. Sehingga tidak tepat dikatakan jama'at al-ikhwanul muslimin, jama'at al-tabligh, atau jama'at hizb al-tahrir, atau jama'ah fulaniyah dan jama'ah fulaniyah. Lah, kita beri nama mereka apa? Firqatul ikhwan, firqatul tabligh, firqah hizb al-tahrir, nah, firqatul khawarij, dan yang lainnya. Tidak boleh diberi nama jamaah, karena jamaah itu hanya satu, tidak boleh berbilang, tidak boleh berbilang. Demikian Syekhna Rabi' hafizahullah ta'ala dalam salah satu karyanya membantah Al-Mubtadi' Ad-Dhal Abdurrahman Abdul Khaliq Al-Ikhwani yang membolehkan adanya berbagai bentuk jamaah dalam medan dakwah ini, sebagaimana kita insya Allah semoga bisa dibahas dalam kesempatan lain. Syekh Rabi mengatakan dalam judulnya, jama'atun wahidah la jama'at, tariqun wahidun la asyarat. Yang ada adalah jama'ah satu saja, bukan jama'at, kata Syekh. Dan hanya ada satu sistem, satu jalan di dalam memahami Islam dan mengamalkan Islam tidak asyarat, tidak berpuluh-puluh jalan dan tariqah. Nah, demikian Syekh memberi judul salah satu karyanya. Sudah nampak dari judul itu makna yang dikandung, makna yang dimaksud. Nah, oleh karena itu Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang siapa al-firqatun najiyah, qala humul jamaah. Man humul jamaah? Qala man hum man kana mithlu an alaihi al-yawm wa ashabi. Sehingga Rasulullah menyebutkan jamaah satu lafadznya, tunggal. Tidak banyak. Menunjukkan bahwa al-jamaah itu hanya boleh satu saja. Siapa itu al-jamaah yang satu itu? Al-firqatun najiyah. Siapa itu al-firqatun najiyah? At-ta'ifatul mansurah. Siapa itu at-ta'ifatul mansurah, al-firqatun najiyah wal jamaah? Jawabannya, man kana mithlu ana alaihi al-yawm wa ashabi. Barang siapa yang kondisi dia, imannya, cara berakidahnya, cara beribadahnya, cara memahami Al-Quran, cara memahami sunnah, cara beriman kepada hari akhir, cara beriman di dalam mengimani tauhid, tauhidullah azza wa jal, mithlu ma ana alaihi al-yawm wa ashabi, sesuai dengan caraku, sistemku, manhajku dan manhaj sistem para sahabatku pada hari ini. Naam. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Ini yang pertama, kalimat jamaat tidak pantas dinisbahkan kepada kelompok-kelompok yang ada. Tepatnya diberi nama apa? Al-firqah atau al-firaq al-mubtada'ah. Kelompok-kelompok bid'ah muhdatsah. Barakallahu fikum. Naam. Kenapa disebut firaqun mubtada'ah? Karena firaq ini keberadaannya, kelompok-kelompok ini keberadaannya adalah muhdatsah. Wa kullu muhdatsatin bid'ah. Naam. Kemudian kalimat Islamiyah juga tidak tepat. Berbagai kelompok ini diberi nama dengan jamaat Islamiyah, al-jamaat al-Islamiyah. La. Salah dari dua sisinya. Nah, lebih tepatnya al-jamaat diganti dengan apa? Al-firaq, dan al-Islamiyah diganti dengan apa? Al-mubtada'ah, al-muhdatsah. Karena penamaan seperti ini sekarang beredar, sering terucap termasuk si penanya. Kita sering mendengar di zaman ini apa yang diistilahkan dengan al-jamaat al-Islamiyah. Betul, dia mengatakan sering mendengar, begitu beredar, begitu sering dinukil. Maka penting untuk ditanbih bahwa penamaan ini adalah salah dari dua sisinya tadi. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan menjawab, فهذه الجماعات من كان منها على هدي الرسول والصحابة وخصوصا الخلفاء الراشدين والقرون المفضلة فأي جماعة على هذا المنهج فنحن ما هذه الجماعة ننتسب إليها ونعمل معها. Maka berbagai jamaah ini, barang siapa di antara mereka berada di atas bimbingan Rasul, manhaj Rasul, sistem Rasul dan para sahabatnya, terkhusus al-khulafa ar-rasyidin dan al-qurunul mufaddalah, generasi yang dimuliakan, yang diutamakan. Siapa al-qurunul mufaddalah? Khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Ini al-qurun al-mufaddalah. Maka jamaah yang mana saja selama berada di atas manhaj Rasul ini tadi dan manhaj para al-khulafa ar-rasyidin serta para sahabat at-tabi'in dan tabi'ut tabi'in, maka kita menisbatkan diri kita kepadanya dan beramal bersamanya. Wa ma khalafa hadiyar rasuli sallallahu alaihi wasallam fa innana natajannabuhu wa in kana yatasamma jama'atul jama'atun islamiyah. Maka di antara barang siapa dari jamaah ini yang menyelisihi manhaj Rasul, hadiyur Rasul, maka kita meninggalkannya, menjauhinya, walaupun menamakan dirinya dengan jamaah Islamiyah. Nah. Al-ibrah laysat bil asma, al-ibratu bil haqa'iq. Karena yang dinilai itu bukan penamaan atau nama-nama yang dipakai, tetapi yang dinilai dan diukur adalah hakikat dari setiap permasalahan tadi. Hakikat dari setiap yang menamakan dirinya jamaah tadi. Kalau ternyata mencocoki sunnah Nabi, manhaj Nabi, ya, di dalam memahami Al-Quran, memahami sunnah, memahami iman, memahami akidah, maka kita bersamanya. Maka dan yang menyelisih sunnah Nabi, manhaj Rasul dan khulafa ar-rasyidin, as-sahaba wat-tabi'in wa tabi'it tabi'in, maka kita meninggalkannya dan menjauhkannya, walaupun namanya apa? Jamaah Islamiyah. Jamaatul Ikhwanil Muslimin. Nama-nama yang indah, terkesan mengandung amalan yang indah dan benar, terkesan mengajak kepada dan menghimbau kepada persatuan. Namun hakikatnya, realitanya justru mengajak kepada bid'ah, mengajak kepada perpecahan, pengelompokan, asabiyah, dan seterusnya. Maka yang ditinjau kata Syekh dan dinilai adalah hakikatnya, bukan nama-namanya. Kemudian beliau melanjutkan, ammal asma'u faqad takunu dhakhmah walakinnaha jawfa laysa fiha syai' aw batilah aidan. Sementara nama-nama ini bisa saja nama-nama yang dibesar-besarkan, nama yang agung seolah-olah, namun pada hakikatnya nama itu adalah barakallahu fikum nama yang salah, yang barakallahu fikum yang menyimpang, atau nama yang kosong dari hakikat, atau justru batil. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, iftaraqatil yahudu ala 71 firqah wa iftaraqatil nasara ala 72 firqah wa sataftariqu hadhil ummatu ala 73 firqah kulluha fin nar illa wahida kullu man hiya ya Rasulullah, qala man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Naam, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi wal Hakim. Dalam riwayat lain disebutkan, man hiya ya Rasulullah, qala hiya al-jama'ah. Naam. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Tuhfatul Ahwadhi, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, dan juga disebutkan oleh Imam, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahumullah jami'an. Ikhwani fid din, azanillahu wa iyyakum. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan melanjutkan, at-tariqu wadihun. Jalan ini, sistem ini sudah jelas. Al-jama'atul lati fiha hadhil 'alama nakunu ma'aha. Dan sebuah jamaah yang padanya terdapat tanda-tanda ini tadi, maka kita bersamanya. Man kana 'ala mithli ma kana 'alaihi ar-rasul wa ashabuhu fahumul jama'al islamiyyah al-haqqah. Maka barang siapa di antara kelompok-kelompok ini tadi yang berada di atas manhaj Rasul dan para sahabatnya, maka merekalah al-jama'ah al-islamiyah yang hakiki, yang benar. Amma man khalafa hadzal manhaj wa sara 'ala manhajin akhar fa innahu laysa minna wa lasna minhu wa la nantasibu ilayhi wa la yantasibu ilaina wa la yusamma jama'atan
0: wa innama yusamma firqatan minal firaqid dhalah. Sementara dari berbagai kelompok yang ada ini yang ternyata menyelisihi manhaj ini. Apa yang dimaksud dengan manhaj ini? Manhaj Rasul wa ashabihi wal qurunil mufaddalah. Maka kata beliau, fa innahu laisa minna. Sesungguhnya kelompok tersebut atau yang diberi nama jamaah tersebut bukan bagian dari kita, walasna minhu, dan bukan kita bagian dari mereka. Maksudnya mereka berlepas diri dari kita dan kita berlepas diri dari mereka. Wala nantasibu ilaih, dan tidak boleh kita atau tidaklah kita menisbatkan diri kita bagian daripada jamaah tersebut, bagian dari kelompok tersebut, dan tidak pula mereka boleh dinisbahkan kepada kita. Oh, itu jamaahnya kita. Lah, kenapa? Karena menyelisihi, menyimpang dari manhaj Rasul, manhaj al-khulafa ar-rasyidin, dan manhaj al-qurun al-mufaddalah. Wala yusamma jama'atan, dan tidak dibenarkan untuk diberi nama jamaah. Wa innama yusamma firqatan minal firaqid dhalah. Namun yang sebenarnya dan pantasnya diberi nama firqah, kelompok dari berbagai kelompok yang sesat. Lianna al-jama'ata la takunu illa 'alal haqq. Karena apa? Kenapa? Karena sebuah jamaah itu tidak mungkin ada, tidak mungkin terwujud kecuali di atas al-haq. Fahuwa alladhi yajtami'u 'alaihi an-nas. Dan manhaj yang benar itulah yang berkumpul dan bersatu, berpegang teguh seluruh manusia ini. Wa ammal batil fa innahu yufarriq wa la yajma'. Sementara kebatilan itu akan memecah belah dan tidak akan menyatukan. Qala Allah Ta'ala, wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Kalau seandainya mereka berpaling, yakni dari manhaj yang benar ini, niscaya mereka itu berada dalam perpecahan. Ini potongan dari sebuah ayat dalam surat Al-Baqarah. Nah, ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Dari sini kita tahu beberapa faedah. Pertama, bahwa jamaah al-haq itu adalah jamaah yang berada di atas manhaj Rasul dan al-khulafa ar-rasyidin serta para sahabatnya. Yang menyelisih mereka bukan jamaah yang dibenarkan. Kita ambil contoh apa yang terjadi pada sebagian al-firaq ad-dallah ini yang diberi nama secara zalim dan secara batil diberi nama dengan jamaah Islamiyah. Contoh jamaatul ikhwanul muslimin yang sebenarnya diberi nama apa? Firqah al-ikhwan al-muslimin. Barakallahu fikum, bergabung dengan Syiah. Apakah bergabung dengan orang-orang yang mencela sahabat Rasul, memfasikkan sahabat Nabi, bahkan mengkafirkan beberapa sahabat Rasul, itu adalah cara yang benar, manhaj yang benar, manhajnya Rasul dan manhajnya para sahabat? Jawabannya tidak. Dari masalah ini saja kita tahu bahwa firqatul ikhwanul muslimin adalah firqatun muhdatsatun dhalah. Barakallahu fikum. Pembahasan tentang ikhwanul muslimin membutuhkan waktu tersendiri. Jamaatut tabligh yang diberi nama dengan jamaah zulman wa zuran, diberi nama dan diistilahkan dengan jamaah secara kezaliman dan secara dusta, semestinya diberi nama apa? Firqah at-tabligh, kelompok tabligh. Kita lihat ternyata kelompok ini, kita ingin tahu apakah benar berada di atas manhaj Rasul dan para sahabatnya khulafa ar-rasyidin secara khusus. Kita lihat ternyata kelompok ini tidak memiliki keseriusan dan kesungguhan untuk berdakwah, mengajak umat kepada tauhidul uluhiyah, mengingatkan umat dari bahaya kesyirikan, bahaya barakallahu fikum at-tawassul bighairi barakallahu fikum berdoa kepada selain Allah, beristighatsah kepada selain Allah, beristianah kepada selain Allah. Mereka membiarkan
1: orang-orang dalam kelompoknya meminta-minta kepada kubur, meminta keselamatan kepada penghuni kubur, dan bahkan firqatut tabligh menganggap dakwah menyeru kepada tauhidul uluhiyah ini, mengingatkan umat dari bahaya kesyirikan ini, adalah dakwah yang dapat memecah belah umat. Apakah yang seperti ini bagian dari manhaj Rasul dan Khulafaur Rasyidin? Jawabannya tidak. Kalau tidak, maka masuk dalam bagian kedua hadis tadi, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian, waspada kalian dari berbagai hal-hal baru. Fa inna barakallahu fi kullu muhdatsatin bid'ah. Setiap hal yang baru dalam agama ini adalah bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah. Tidak pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabaikan walaupun sejenak seruan kepada tauhid dan tahzir dari kesyirikan. Tidak pernah Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman wa Ali radhiyallahu anhum mengabaikan dakwatut tauhid dan menganggap dakwah tauhid atau tahzir dari kesyirikan itu adalah memecah belah umat. Maka ucapan mereka yang mengatakan bahwa mengingatkan umat dari bahaya kesyirikan ini dapat memecah belah umat adalah ucapan yang muhdats. Fa kullu muhdatsatin bid'ah. Ucapan ini adalah ucapan bid'ah. Dengan itu kita tahu tidak dibenarkan seorang muslim bersama dengan firqatul ikhwanul muslimin. Tidak dibenarkan seorang muslim bersama, berjalan, berdakwah, berteman dengan firqatut tabligh. Karena pertanyaan ini pada awalnya beliau ditanya di sini, hafizahullah ta'ala, wa hal yajuzu adzihabu ma'ahum wa musyarakatuhum, apakah boleh untuk berjalan bersama mereka dan bergabung dengan mereka, bergabung misalkan dengan ikhwanul muslimin? Jawabannya tidak boleh. Kenapa? Karena ini adalah firqah, dan firqah ini adalah muhdatsah, dan seluruh muhdatsah adalah bid'ah. Rasulullah mentahzir kita dari segala muhdatsah dalam urusan agama, memerintahkan kita untuk menjauhinya, iyyakum wa muhdatsatil umur. Kemudian kita melanggar perintah Nabi atau larangan Nabi ini dengan bergabung bersama mereka, berjalan dengan mereka, satu organisasi dengan mereka, mengadakan muhadharah bersama mereka, berdakwah keliling bersama mereka. Ini semua menyelisih manhaj sunnah, manhaj salaf, manhaj rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka antum ya talabatul ilm, jika di suatu hari antum diberi amanah untuk berdakwah di suatu daerah, kemudian antum diundang untuk daurah, ternyata si pengundang antum adalah seorang ikhwani, seorang dari anggota firqatul ikhwanul muslimin, jangan antum penuhi undangan itu. Nah, jangan antum terima undangan tersebut, apalagi antum sebagai salah satu pembicara, salah satu pemateri dalam acara daurah atau muhadharah atau seminar dan yang semisal yang mereka namakan. Antum bergabung dengan seorang dari firqatul ikhwanul muslimin, di sebelah antum dari Hizbut Tahrir, antum salafi, bergabung dengan mereka, yang seperti ini la yajuz. Kenapa? Karena mereka adalah firaq yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentahzir kita, iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian, waspada kalian. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Kita sudah pernah dan beberapa kali mempelajari atharus salaf. Naam. Tentang mujanabati ahlil bid'ah. Wajibnya sikap menjauhi ahlul bid'ah. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, tidak pantas seorang sunni salafi bergabung dengan mereka. Sebagian yang pulang dari Jami'ah Islamiyah sudah belajar bersama, di hadapan para masyayikh, ya, duduk bergabung sebagai pengajar
2: di lembaganya ahlul bid'ah, di lembaganya al-firaqad dhalah, baik itu lembaga sosialnya ataupun lembaga pendidikannya. Enggak pantas. Nah, Anda telah diberi nikmat oleh Allah, kesempatan untuk belajar di Jami'ah Islamiyah, duduk di hadapan masyayikh. Ikhlaskan niat dengan tujuan Anda belajar itu adalah untuk beramal dengannya, bukan dalam rangka pulang untuk dikatakan, dipuji, disanjung, dihormati. La, barakallahu fikum. Inilah salah satu permasalahan penting yang wajib diketahui oleh thalabatul ilm di masa seperti ini. Bagaimana Syekh Shalih Fauzan membimbing kepada kita, mengajarkan kepada kita perkara manhaj. Sampai-sampai jawaban beliau pun ini dikhususkan dalam sebuah kitab yang diberi judul Barakallahu fikum Al-Ajwiba Al-Mufida An As'ilatil Manahij Al-Jadidah. Sebenarnya masih ada beberapa jawaban-jawaban beliau yang lainnya yang belum masuk ke kitab ini, dan itu sering terulang dari beliau menjelaskan permasalahan seperti ini. Al-Syeikh Rabi, Al-Syeikh Najmi, Al-Syeikh Ubaidil Jabiri, Al-Syeikh Barakallahu fikum Ibn Baz dan yang lainnya mengadakan muhabara, menulis karya khusus tentang jamaat atau yang disilakan dengan jamaat di zaman ini, tentang firak, tentang kelompok-kelompok menyimpang, tentang yayasan-yayasan menyimpang. Semua itu adalah tidak lain karena mengikuti jejak salafun salihin rahimahumullah. Semoga sedikit yang kita baca ini bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan dalam kesempatan yang tepat di waktu yang lain biiznillahi taala. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Setelah kita menyelesaikan kitab Usul Al-Iman karya Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah, tentunya tidaklah kita menuntaskan pembacaan dan pembahasan kitab tersebut kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Untuk kajian kita ke depan ada kemungkinan kita akan kembali kepada pembahasan kitab Asy-Syari'ah karya Al-Imam Muhammad bin Husain Al-Ajurri rahimahullah ta'ala. Namun pada malam hari ini ada sebuah permasalahan penting yang mendorong saya untuk
1: mengingatkan Ahlus Sunnah secara khusus dan kaum muslimin secara umum. Karena permasalahan ini sangat erat kaitannya dengan nasib umat Islam di negeri ini secara khusus. Mungkin saja nasib

adalah motivator utama nasihat di malam hari ini. Ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Bahwa agama itu pokok dasar utamanya adalah berdiri di atas nasihat. Diulang oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Qulna liman ya Rasulullah, untuk siapa nasihat tersebut? Qala lillah wa li rasulihi wa li kitabihi wa li aimmatil muslimina wa ammatihim. Untuk siapa nasihat itu wahai Nabi? Beliau menjawab, nasihat itu yang pertama harus dilakukan karena Allah, ikhlas karenanya, mengharap ridhonya. Wali rasulihi, dan nasihat itu harus didasarkan di atas prinsip sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wali kitabihi, dan berdasarkan dalil-dalil Al-Quran. Dan nasihat itu diberikan kepada seluruh umat dan pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Demikian nasihat itu disampaikan. Namun pada kesempatan kali ini, nasihat ini lebih ditujukan untuk keumuman kaum muslimin. Sekarang ini umat Islam dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Umat Islam sebagai kaum mayoritas di negeri ini dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Umat Islam memang banyak, bahkan mayoritas di negeri ini. Namun pada kenyataannya, umat Islam bukanlah pihak yang dapat menentukan dan mengambil kebijakan di negeri ini. Umat Islam dipermainkan, diperolok-olok oleh musuh-musuh Islam. Al-Quran sebagai kitab suci yang mulia, kitab suci terakhir yang Allah turunkan kepada Rasul terbaiknya dan penutup para nabi, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ternyata Al-Quran pun dihina, diolok-olok, dinistakan. Bukan hanya sekarang, bukan hanya sekali ini, tapi sudah berulang kali. Begitu juga An-Nabi alaihi salatu wassalam, Ar-Rasul yang mulia, dijadikan bahan tertawaan dalam banyak kesempatan. Sunnah-sunnah dan perintah-perintah beliau dipermainkan. Ini menimpa kaum muslimin di hari-hari ini di negeri kita ini. Musuh-musuh Islam seolah tidak ada lagi rasa segan terhadap umat Islam. Musuh-musuh Islam, kaum-kaum kufar, tidak lagi memiliki rasa takut terhadap kaum muslimin. Ini wajib menjadi bahan renungan bagi umat Islam semuanya, baik masyarakat umum maupun ulamanya, tokoh-tokoh masyarakatnya. Wajib untuk mengevaluasi kenapa terjadi hal ini. Kondisi ini mengingatkan kita kepada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam.

yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Ahmad rahimahullah. Qala yushiku an tadaa'a 'alaykumul umam kama tadaa'a al-akalatu ila qas'atiha. Qulna amin qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Qala bal antum kathir walakinnakum ghutha'un kaghutha'is sayl wala yanzi'anna Allahu min suduri aduwikum al-mahabata minkum wala yaqdhifanna Allahu fi sudurikum al-wahn. Qulna wa ma al-wahn ya Rasulullah? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Sudah sangat dekat masanya di mana umat-umat kufar selain muslimin akan memangsa dan mencabik-cabik umat Islam. Bagaikan orang-orang yang sedang lapar makan melalui satu bejana, beramai-ramai mereka berebut mengambil makanan yang ada di dalam bejana tersebut hingga tidak tersisa lagi. Mendengar berita ini dari Rasul alaihi salatu wassalam, tergambar di benak sahabat bahwa peristiwa ini terjadi dikarenakan kuantitas umat Islam sedikit, minoritas. Maka sahabat bertanya, apakah hal itu terjadi dikarenakan jumlah kami yang sedikit pada hari itu ya Rasulullah, jumlah umat Islam? Tidak, justru jumlah kalian pada hari itu besar, banyak. Tetapi kalian tak ubahnya bagaikan buih yang di... Tidak, justru jumlah kalian pada hari itu besar, banyak. Tetapi kalian tak ubahnya bagaikan buih yang dibawa oleh air bah, air banjir, membawa buih dan benda-benda lainnya yang tidak bermanfaat dan tidak diharapkan oleh manusia, tidak ada manfaatnya, tidak kokoh, rapuh, dan pasti pada hari-hari itu Allah akan cabut, Allah akan tiadakan rasa takut kepada kalian dari dada-dada musuh-musuh kalian, yakni musuh-musuh Islam sudah tidak lagi memiliki rasa takut terhadap kaum muslimin. Berbuat seenaknya, berucap seenaknya, menghina seenaknya, mendzalimi seenaknya. Wala yanzi'annallahu min suduri aduwikum al-mahabata minkum. Pasti, pasti Allah akan cabut rasa takut pada dada-dada musuh kalian terhadap kalian. Enggak lagi segan, enggak lagi takut. Dan pasti Allah akan menanamkan penyakit al-wahan pada kalian. Para sahabat bertanya, apa itu al-wahan ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, al-wahan itu adalah penyakit dalam bentuk cinta dunia, ambisi dunia, target-target duniawi, dan takut terhadap kematian. Takut untuk istiqamah karena ancamannya adalah kematian. Takut untuk beramal dengan syariat karena ancamannya adalah dunia.

Materinya akan hilang, materinya akan pergi, hartanya akan habis, dan jiwanya akan melayang. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Penyakit yang menimpa umat ini yaitu ambisi dunia. Ambisi sehingga melalaikan syariat. Ambisi dunia, siap menjual agamanya, menjual akidahnya, menjual prinsipnya, dan takut pada kematian. Hal ini penting untuk umat Islam di negeri ini menyadari apa sebabnya, kenapa terjadi itu semua, kenapa menimpa kepada kita al-wahn, kenapa menimpa kepada kita kehinaan seperti ini, apa sebabnya. Harus dicari, dipelajari, dan mencarinya tidak ada lain, tiada bukan kecuali dari Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, yang keduanya adalah wahyu Allah. Barang siapa yang mencari dari selain Al-Quran, selain As-Sunnah, dapat dipastikan dia akan hancur. Kenapa sampai seperti ini? Kaum kuffar mentertawakan kita. Kenapa? Kenapa kita hina di negeri kita sendiri? Tidak ada wibawa. Jawabannya adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ju'ilatiz-zillatu was-saghar 'ala man khalafa amri. Kata Nabi, dan sungguh telah dijadikan kehinaan dan kerendahan untuk siapa saja yang menyelisihi perintahku, menyelisihi sunnahku, menyelisihi prinsipku. Jadi apa sebabnya? Apa karena kurang banyak kuantitas kaum muslimin? La. Karena menyelisihi sunnah Nabi, syariat Nabi alaihi salatu wassalam. Mulai dari perkara yang terkecil, urusan pribadi, urusan rumah tangga, urusan bermasyarakat, sampai kepada urusan beribadah, urusan akidah, urusan dakwah, urusan menyikapi berbagai problem, menyikapi pemerintahnya, dan seterusnya. Menyelisih sunnah Nabi. Akibatnya apa? Ini yang kita rasakan. Ini yang Allah pertegas di dalam surat An-Nur ayat ke-63, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Wajib kaum muslimin di Indonesia mendengarkan ayat ini. Wajib terhadap tokoh-tokoh agama untuk mengevaluasi dan mempelajari ulang makna ayat ini bagi yang sudah pernah mempelajarinya namun dia lupa dan lalai karena gemerlapnya dunia. Dan wajib mempelajari makna kandungan ayat ini bagi barang siapa yang belum pernah belajar tentangnya. Karena ini adalah ayat yang Allah turunkan dari langit yang ketujuh kepada nabinya, kepada rasulnya, pimpinan para rasul, pimpinan para nabi alaihimussalatu wassalam. Wajib untuk mempelajarinya berdasarkan keterangan para ulama yang mengikuti jejak generasi salaf dari para sahabah ridwanullah alaihim jami'an. Dalam ayat ini Allah memberi peringatan keras, falyahdhar, hendaklah waspada
Alladzina yukhalifuna an amrih. Orang-orang yang menyelisihi, berbeda, menentang perintah Rasul. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir, qauluhu yukhalifuna an amri ay sunnatihi wa minhajihi wa tariqatihi wa syari'atihi, yaitu orang-orang yang menyelisihi sunnahnya, sunnah Nabi, menyelisihi syariat beliau dan prinsip-prinsip beliau. Siapa yang mengatakan ini? Al-Imam Abul Fida Ismail bin Umar Al-Ma'ruf bi Ibni Kathir Al-Syafi'iyu rahimahullahu ta'ala, dalam tafsirnya yang terkenal dan berada di pondok-pondok pesantren, yaitu tafsir Al-Quranil Azim karya Imam Ibnu Katsir yang bermadzhab Syafi'i, bukan orang-orang yang menyelisih adat istiadat yang akan terhina, bukan orang-orang yang menyelisihi ritual-ritual nenek moyang yang akan menjadi kecil dan tidak berwibawa di muka bumi, bukan. Allah katakan orang-orang yang menyelisihi perintah, sunnah, syariat dan prinsip-prinsip nabinya yang mulia, yang agung, yang kita cintai ini. Bukan malah, wal'iyadhu billah, bukan hanya sekadar ditinggalkan sunnah Nabi, bahkan dilecehkan, ditertawakan. Baik sunnah beliau yang terkait dengan perkara-perkara atribut-atribut zahir, seperti memelihara jenggot yang diperintahkan oleh Nabi, ditertawakan, dijadikan lelucon, dihina. Allahu Akbar. Atau orang-orang yang melaksanakan perintah Nabi agar pakaiannya atau bajunya itu di atas mata kaki, tidak kemudian di bawah mata kaki, takut kepada ancaman yang Nabi Muhammad SAW sebutkan, ditertawakan, dijadikan lelucon. Ini terjadi di negeri kita, sampai kepada sunnah dan prinsip Nabi yang terkait dengan perkara-perkara iman, perkara-perkara akidah, dilanggar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang perdukunan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengecam orang-orang yang mempercayai ucapan para dukun dan tukang ramal, tukang ramal, tukang tebak, tukang tebak. Di negeri kita perdukunan malah dibiarkan dan bahkan dikemas dengan kemasan-kemasan budaya bahwa itu bagian daripada adat istiadat, yang pada hakikatnya itu adalah perdukunan yang mengandung dosa terbesar, yaitu kesyirikan. Ya subhanallah, sunnah Nabi alaihi salatu wassalam yang kita katanya tiap hari bersolawat, tiap hari kita mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, namun ternyata solawat itu tidak dibuktikan dengan semangat menjunjung tinggi sunnahnya. Solawat itu tidak dibuktikan dengan semangat menjunjung tinggi prinsip-prinsip beliau sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Kalau Nabi membacakan ayat qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud, baca ayat qul ya ayyuhal kafirun,
La a'budu ma ta'budu.

ولا أنتم عابدون ما أعبد. Ayat yang berisi pengumuman bara'ah, berlepas diri dari kaum kafir, kaum musyrik dan peribadatan mereka, dan bahwasanya mereka walaupun di satu sisi beriman kepada Allah, kepada rububiyahnya, pada hakikatnya kalian tidak beribadah dengan Tuhan yang saya atau kami ibadahi. Karena mereka menjadikan tandingan bagi Allah sekutu-sekutu dalam doa, dalam isti'anah, istighatsah dan yang lainnya dari ibadah-ibadah. Maka Allah memerintahkan kepada nabinya, "Qul," katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada mereka yang mengaku cinta Allah, mengaku beribadah kepada Allah, "Ya ayyuhal kafirun." Sekarang prinsip ini dilecehkan. Mereka yang mengaku cinta Allah, mengaku beribadah kepada Allah, "Ya ayyuhal kafirun." Sekarang prinsip ini dilecehkan. Bahkan melakukan peribadatan bersama, ibadah lintas agama atau doa lintas agama. Ya subhanallah. Prinsip-prinsip Rasul yang pada hakikatnya beliau mengikuti prinsip Nabiullah wa Rasulihi Ibrahim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ. Masya Allah, mengadakan acara istighatsah, yang istighatsah itu sebenarnya bagian daripada ibadah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, dan Nabi sendiri beristighatsah dalam beberapa kesempatan, banyak kesempatan. Ternyata istighatsahnya itu untuk mendukung orang kafir. Mendukung orang yang memusuhi agama Allah, yang menistakan kitabullah, yang menistakan ayat-ayat suci Al-Quran. Dalam acara istighatsah hadir sang kafir, penghina Al-Quran. Dalam acara istighatsah yang dipimpin oleh orang-orang bersorban, dilantunkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penghinaan besar-besaran. Bagaimana umat Islam akan berwibawa ketika ternyata kenyataan kaum muslimin seperti ini? Situs-situs sejarah diagungkan, dibiayai dan dipromosikan, diajak orang untuk berkunjung ke tempat-tempat tersebut. Batu-batu dikeramatkan, dinilai memiliki karamah. Batu dinilai memiliki barokah. Ya subhanallah. Sementara syariat Allah, Al-Quran, sementara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang keras yang seperti itu. Bahwasanya tabarruk, meminta barokah kepada selain pemiliknya yaitu Allah, ngalap barokah kepada selain pemberinya yaitu Allah, adalah termasuk syirik akbar, kesyirikan besar yang dapat menggugurkan seluruh amalan hamba tersebut.

0: sebagaimana telah disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran dalam beberapa ayatnya. Ini kondisi negeri, sehingga jangan heran kalau kita di negeri yang katanya kita ini mayoritas, tapi kita gak punya wibawa. Kita menjadi kecil, menjadi lemah, dikarenakan dosa-dosa kita. Kalau kemarin ada isu penistaan ayat ke-51 surat Al-Ma'idah yang kemudian mendorong umat Islam dari berbagai penjuru negeri ini untuk berbondong-bondong melakukan demonstrasi, perlu diketahui bahwa penghinaan terhadap Al-Quran bukan cuma satu ayat. Al-Quran itu sudah berulang kali terjadi. Berulang kali terjadi dengan motif yang berbeda-beda. Dan pelakunya tidak jarang dari orang-orang yang mengaku dirinya sebagai Muslim. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ. Apa itu fitnah? Qala al-Imam Ibnu Katsir, ay ala qulubikum min kufrin au nifaqin au bid'atin. Yani akan menimpa kepada hati, kalbu kalian, penyakit kufur akibat menyelisihi sunnah dan prinsip-prinsip Rasul, atau penyakit nifak, kemunafikan, menjadi seorang munafik. Atau yang ketiga, bid'ah, penyakit bid'ah, mungkin bid'ah dalam ibadahnya ataupun bid'ah dalam cara beriman dan berakidahnya dan cara berdakwahnya. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Perlu diperhatikan. Wajib umat Islam Indonesia merenung dan mengevaluasi. Ini kenyataan. Kalau ada yang sekarang menuding dengan telunjuknya di atas mimbar, mimbar Jumat atau mimbar orasi, tablik akbar dan yang semisalnya, pengajian umum, bahwa pemerintah yang berkuasa sekarang adalah pemerintah yang zalim, yang tidak adil, yang oportunis, mementingkan kepentingan dirinya atau partainya atau keluarganya dan seterusnya. Sekarang penting jari telunjuk itu kita arahkan kepada diri kita. Jangan terus-terusan ke atas, tapi penting ke kita. Apa itu? Pertanyaan besar. Apa yang kita rasakan atau yang Anda katakan itu, pemimpin yang ini, yang itu, yang ini, yang itu, yang ini, yang itu, ini sekarang kenyataan, realita di hadapan kita. Pertanyaannya, kenapa sampai terjadi seperti itu? Pikir dengan kepala dan cara berpikir yang tenang. Jangan emosional karena ini urusannya sampai akhirat. Kenapa? Kita menghadapi apa yang Anda keluhkan, yang Anda berjerit-jerit di atas mimbar tadi. Mari kita lihat. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengatakan, Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikianlah aku jadikan sebagian orang-orang zalim sebagai penguasa, sebagai pemimpin terhadap orang-orang zalim lainnya, disebabkan dosa-dosa yang mereka lakukan. Oh, ini pemimpinnya zalim. Kenapa? Lah kamu, kalau pemimpinnya zalim, ada indikator kuat bahwa rakyatnya juga zalimun. Karena kalau rakyatnya solihun, mu'minun, dengan benar, Allah akan berikan pemimpin yang sesuai dengan kondisinya. Ini adalah bagian pertama nasihat di malam hari ini. Insyaallah kita lanjutkan dalam kesempatan yang akan datang. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Telah disebutkan dalam kajian sebelumnya pentingnya kita mengenal lebih jauh akidah dan manhaj kelompok Al-Ikhwan Al-Muslimun, karena kelompok ini dikenal sebagai jamaah induk atau diistilahkan dengan Al-Jama'atul Umm, dari berbagai kelompok yang muncul setelahnya. Maka dari itu kita perhatikan satu persatu prinsip manhaj ini agar kita tahu nanti akidah pergerakan Hamas di Palestina, akidah Jamiat Ihya'at Turats di Kuwait, akidah Jam'iyat Al-Hikmah di Al-Yaman, dan berbagai pergerakan atau kelompok-kelompok Ikhwanul Muslimun di berbagai negara. Kita akan mendapatkan ternyata memang bersambung. Kita akan melanjutkan pernyataan yang kita baca dari pernyataan Hasan al-Banna tentang sikap al-Ikhwan al-Muslimun dari firqah al-Syi'ah al-Rafidah. Dari pernyataan yang sudah terbaca semalam, Hasan al-Banna dengan tegas menyatakan bahwa perbedaan akidah ahli sunnah dengan al-Syi'ah tak ubahnya bagaikan perbedaan al-madhahibul arba'ah, madhab yang empat dalam pandangan ahli sunnah. Dan tentu ini sebuah kedustaan yang nyata dari Hasanul Banna, karena perbedaan madhab yang empat itu adalah terletak pada perbedaan istimbath. Dan tentu sebuah kedustaan yang nyata dari Hasan, karena perbedaan madzhab yang empat itu tak pada beda istimbat tahkam al-fiqhiyah antara perbedaan ahli sunnah Syiah Rafidah dalam cara akidah yang utamanya antara kufur wa iman, antara kekafiran dan keimanan. Kemudian kita tahu juga kan Hasan al-Banna yang menyatakan bahwa sunnah Syiah qama damban ila jin mi'at asin, hidup bampingan sejak ratusan tahun yang lalu. Kita sudah tahu bagaimana sikap para ulama kita terhadap Asy'ah Rafidhah. Di antara yang menunjukkan sikap para ulama kita adalah yang dinukilkan oleh Imam Ahmad rahimah, dinukil Imam Ahmad bin Hanbal rahimah ta'ala, sebagaimana dinukilkan oleh Imam Al-Lah dalam kitabnya As-Sunnah, an Abi Bakr al-Marruri qala sa'altu Aba Abdillah amman yashtum Aba Bakr wa Aisyah, aku bertanya kepada Abu Abdillah tul Imam Ahmad bin Hanbal tentang seseorang yang cela Abu Bakar dan Umar bin Khattab, mencela Abu Bakar dan Umar. Qala ma arahu ala al-Islam, aku pandang dia sebagai yang berada atas agama Islam. Ikan jawaban Imam Ahmad rahimahullah. Ditulah rahimahullah dengan pertanyaan yang senda. Ar-rajul yatumu wa Uthman, belumnya sami'tu Abu Abd yaqul qala baik, sekarang Imam Malik mahullah berkata, alladhi yashtu ashaba radillah sallallahu alaihi wasallam lisa usahmu nasbun fil Islam, orang cela para sahabat Nabi, Imam Malik, enggak ada tempat, enggak ada bahan dalam Islam ini. Kita kembali Imam Ahmad rahimahullah, orang yang mencela Aisyah radhiyallahu anha qala ma huwa ala al-Islam, gua memang berada di agama. Diriwayatkan oleh berada di atas agama Islam. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Khallal juga dalam kitabnya As-Sunnah, an Musa ibn Harun ibn Ziyad rahimahullah qala sami'tu al-Firyabi Muhammad ibn Yusuf al-Firyabi min a'immat as-Sunnah ورجل يسأله عمن شتم أبا بكر, aku mendengar Al-Imam Al-Firyabi menjawab pertanyaan seseorang yang bertanya kepada beliau tentang seorang yang mencela Abu Bakar Siddiq. Qala kafir. Qala fayusalla alaih, apakah disolatkan jenazahnya kalau dia mati? Qala la. Perhatikan baik-baik ayuhat talabah. Demikian Al-Imam Muhammad ibn Yusuf Al-Firyabi rahimahullah ta'ala menjawab mirip dengan pernyataan ini dijawab oleh Al-Imam Abu Ubaid Al-Qasim ibn Salam rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi di dalam kitab akidah karyanya qala idza ra'aita ar-rajul yatanaqqas ahadan min ashabi rasul

الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. Jika Anda melihat seorang menjatuhkan kredibilitas satu orang sahabat Nabi, ketahui bahwa dia adalah zindiq. Wa qala Abu Hatim wa Abu Zur'ah Ar-Raziyan rahimahumullah adrakna al-ulama'a fi jami'il amsar. Kata Imam Abu Hatim Ar-Razi wa Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahumallah, kami telah menjumpai para ulama di berbagai belahan bumi ini. Fakana min madhhabihim anna ar-rafidhah rafadu al-Islam. Bahwa madhab akidah para ulama di berbagai belahan bumi ini, Rafidhah itu adalah kelompok yang telah menolak Islam. Dari sini kita tahu kedustaan Hasan al-Banna. Kalau seandainya waktu kita cukup dan lebih panjang, kita akan nukilkan lebih banyak lagi sikap-sikap para ulama kita. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah dalam kitabnya As-Sarimul Maslul, sebagaimana dinukilkan oleh waliduna wa alimuna al-mujahid Rabi bin Hadi al-Madkhali hafizahullah dalam karyanya At-Tankil, bantahan terhadap Abil Hasan al-Ma'ribi, beliau menulis salah satu bantahannya terhadap Abul Hasan adalah kitab At-Tankil bima fi lijaj Abil Hasan min al-Abatil. Wallahi ya ikhwan, ba'dallah azza wa jal, bifadlillahi thumma fadli al-allama al-mujahid Rabi' bin Hadi, kam min la'ab yatala'abuna bis-salafiyin illa kashafahu. Dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian keilmuan dan perjuangan Rabi' bin Hadi al-Madkhali, berapa banyak la'abun yang mempermainkan akidah dan manhaj salafiyin terbongkar. Abdurrahman Abdul Khaliq, Abdul Latif Bashmil, nah, kemudian barakallahu fikum al-haddadiyin, kemudian juga barakallahu fikum Ali Hasan al-Halabi, kemudian Abu al-Hasan al-Ma'ribi wa Yahya al-Hajuri. Bukan sekedar muhadarah syekh yatakallam, la, yaktub. Yaktub. Di antara kitab yang muncul yang ditulis oleh Al-Imam Rabi bin Hadi hafizahullah adalah Al-Isabah dalam dua jilid tebal, bantahan terhadap Yahya al-Hajuri yang dicetak dan disebarluaskan pada tahun 1435 Hijriah, yakni 3 tahun lebih sedikit yang lalu, hampir setahun atau kurang pasca tahdir Syekh Rabi dari Yahya al-Hajuri. Yahya al-Hajuri menulis sebuah kitab yang murid-muridnya menyangka itu sebuah karya yang monumental, yang luar biasa, gemerlap dengan cahaya ilmu, sehingga berasabiyah murid-muridnya. Tapi Imam Kabir Ya'rif ketika membaca melihat di dalamnya terdapat kemungkaran-kemungkaran yang berbahaya. Ikhwani fiddin azzani Allah yakum, maka di zaman seperti ini, kathurat fihil fitan, yang terlalu banyak fitnah dengan berbagai warnanya, isbiru wa kunu ma'al akabir,
Kunu ma'al akabir. Bagaimana dulu Yahya al-Hajuri mentahdir fulan wa illan. Syekh Rabi mengatakan, isbiru ya ahli sunnah, ta'alafu, salinglah kalian berukhuwah. Setahun, dua tahun, terus berjalan waktu. Ternyata Syekh Narabi tidak diam. Sebagian ikhwan mengira Syekh enggak tahu kenyataan. Syekh kenapa menyatakan demikian padahal mereka telah berbuat ini, berbuat itu, berbuat ini, berbuat itu. Syekh setiap dimintai nasihat, nasihatnya terulang-ulang. Ansahukum bitaqwallah wattamassuk bil manhajis salafi wa kama usikum bittaakhi. Mesti hadis yang dinukil, al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan, al-muslim akhul muslim la yadhlimu wa la yakhdhulu. Diulang-ulang oleh Syekh. Antum minta nasihat lagi, ini lagi yang diulangi oleh Syekh. Ternyata Syekh mencatat, mengikuti perkembangan, dan Syekh menulis. Tiba-tiba kita dikejutkan sebuah karya keluar. Menulis karya tidak mudah ya ikhwan. Dengan umur beliau yang seperti itu, dengan berbagai kesibukan yang luar biasa, tiba-tiba muncul dua karya besar. Seorang talibul ilm yang mengerti ilmu dan serius, talibul ilmi akan mengerti, ini karya besar. Tidak mungkin muncul dalam waktu singkat. Banyak para doktor tidak mampu menulis karya seperti itu. Nah, banyak talabatul ilm sigar mudah larut dalam fitan. Fasyaikhuna Rabi hafizahullah dalam kitabnya At-Tankil bima fi lijaji Abil Hasan min al-abatil, dulu Muhammad al-Imam wa al-Bura'i wa ghairuhuma. Enggak tahu itu apa sih syubhatnya Abul Hasan. Sebagian talabah di Yaman mengatakan, nahnu ahlul Yaman adra bi biladina, adra bi biladina. La, ma antum bi adra bi biladikum. Ma antum bi adra bi biladikum. Setiap ada fitnah, nahnu adra bi biladina. Ternyata siapa yang berbicara? Fitnat Abil Hasan, Rabi bin Hadi al-Madkhali yang berbicara. Fitnat Yahya al-Hajuri, Rabi bin Hadi dagga ra'sahu. Fitnat Muhammad al-Imam yang sekarang, Rabi ibn Hadi, Ubaid al-Jabiri. Aina antum? Dalam kitab ini, At-Tankil, yang terbit sudah lebih dari 10 tahun yang lalu, beliau menukilkan pernyataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya yang tadi telah disebutkan, As-Sarim Al-Maslul ala Syatimi Ar-Rasul. Qala wa amma man jawaza dhalika ila an za'ama annahum ay as-sahabah. Perhatikan fatwa Syekhul Islam yang dipermainkan oleh Abul Hasan. Abul Hasan punya sebuah kitab As-Sirajul Wahhaj, kitab manhaj, kitab manhaj, kitab manhaj, dijadikan dasar pendidikan di beberapa tempat di Indonesia ya. Grupnya Turasiyin haula di Jogja dan beberapa tempat lainnya. Syekh Rabi melihat kitab itu ya. Wa Syekhuna Mukbil juga tidak simpati terhadap kitab itu. Talabatul ilmi sughar luar biasa halaqat mengajarkan kitab As-Sirajul Wahhaj. Sampailah ke Indonesia. Nah, ternyata al-alimul kabir yang Rasulullah menyatakan al-barakatu ma'a kabirikum. Nah, melihatnya berbeda, di situ ada hal-hal yang berbahaya. Antara lain ini. Apa hukum orang yang mengkafirkan atau memfasikkan sahabat?
Syekhul Islam Ibn Taymiyyah menyatakan, wa amma man jawaza dzalika ila an za'ama annahum irtaddu ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa nafaran qalilan la yujawizun aw la yubalighu la yablughuna bid'ata ashara nafara aw nafsan. Sementara di antara mereka, pembicaraan ini panjang, yang melampaui batas sampai berkeyakinan bahwa para sahabat telah murtad, yakni takfir terhadap sahabat, ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kecuali belasan orang dari kalangan sahabat saja yang selamat dari kekufuran dan ar-riddah. Perhatikan apa ini, menghukumi sahabat dengan apa? Kufur atau ar-riddah. Sekarang Syekhul Islam pindah ke masalah berikutnya. Kunu ma'iyya talabah, aw annahum fassaqu, aw annahum fasaqu amatuhum, atau berkeyakinan bahwa sahabat mayoritasnya telah menjadi fasik. Kalau pertama apa tadi? Murtaddun. Yang kedua, meyakini bahwa mayoritas sahabat telah fasik. Fahada aidan, dan ini juga, la raiba fihi fi kufrihi. Jenis yang seperti ini, orang yang meyakini bahwa mayoritas sahabat telah kafir, atau yang kedua kata Syekhul Islam, meyakini, berakidah, bermadhab bahwa mayoritas sahabat telah menjadi fasik. Jenis yang ini, la raiba fihi, tidak ada sedikit pun keraguan padanya bahwa dia telah kafir. Fi kufri hadar rajul bihadil aqidah. Sami'tum ya ikhwan? La raiba fi. Li'annahu mukadzibun lima nassahu al-Qur'anu fi ghairi mawdi'in minar ridha anhum wathana'i alaihim. Karena orang ini tadi yang keyakinannya atau manhajnya dan akidahnya seperti ini, dia telah mendustakan Al-Quran yang telah menegaskan tentang keridhaan Allah terhadap para sahabat atau pujian-pujian Allah terhadap mereka. Allah memuji, Allah ridha, ini mengkafirkan. Allah memuji, Allah ridha terhadap sahabat, ini mengatakan mayoritasnya fasik. Kif Allah ridha terhadap orang-orang fasik? Enggak cukup sampai di sini, Syekhul Islam mengatakan, bal man yashukku fi kufri mithli hadha fa inna kufrahu muta'ayyin. Bahkan barang siapa yang masih ragu tentang kekufuran orang yang seperti ini akidahnya, kekufuran orang yang memfasikkan sahabat atau mengkafirkan mayoritas sahabat, orang ini juga dikafirkan. Sami'tum ya ikhwan? Intabihu. Nanti antum ingat kembali ini nanti. Banyak hal. Bagaimana ketika kita membahas Ihya Turats, kita membahas Hamas, ketika kita membahas Wasiqat Muhammad al-Imam. Qala rahimahullah, wa kufru hadha mimma yu'lamu min dinil islami bil ittirar. Kekafiran orang yang seperti ini, yang mengkafirkan mayoritas sahabat atau memfasikkan, tabihu, dua masalah sekaligus. Kekufuran seseorang yang mengkafirkan mayoritas sahabat, kedua, atau memfasikkan mayoritas sahabat, ini termasuk perkara yang diketahui dalam perkara Islam secara darurah, memang harus diketahui. Bukan perkara masih apakah kalau barakallahu fikum makan setelah azan yang kedua waktu sholat subuh
tanpa disadari membatalkan puasa apakah tidak? Ini kan masih ada pembahasan fikih panjang lebar. Nah, apakah ketika seseorang menggunakan disuntik ya, di siang hari bulan Ramadan membatalkan puasa apa tidak? Ini termasuk masalah yang pelik. Atau menggunakan alat semprot bagi yang berpenyakit asma. Bukan, ini masalah kata Syekhul Islam, yu'lamu kufruhu bil ittirari min dinil Islam. Dan Syekh Rabi menegaskan bahwa Syekhul Islam menukil ijma' ulama bahwa man kaffara aw fassaqa mu'dhamus sahabah, mengkafirkan atau memfasikkan mayoritas sahabat, ijma' ulama kafir. Bahkan yang bahkan meragukan ini si A, si Zaid atau si Amr mengkafirkan mayoritas atau memfasikkan mayoritas sahabat, mengatakan Abu Bakar fasik, Umar fasik, Uthman fasik, Ibnu Mas'ud fasik, Aisyah fasiqah. Yang meragukan kafirnya si Illan wa Za'tan itu tadi, ini juga yang ragu ini menjadi kafir hukumnya. Karena ini masalah yang cukup jelas dalam Islam. Siapa yang mengatakan ini? Bukan ustaz. Rajulun kabir fil ilmi wal jihadi war riwayati wat tafsiri wal lughati. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Abul Hasan mau mempermainkan permasalahan ini, mempermainkan akalnya salafiyin, akidah dan manhajnya salafiyin. Mudah-mudahan ada waktu kita bisa membaca muallafat Syekh Narabi hafizallahu taala, supaya antum tahu siapa hadar rajul, siapa Rabi ibn Hadi itu. Hatta ta'rifu ya ayyuhat talaba. Kalau kita sudah tahu tentang bagaimana salaf dan a'immatus sunnah menyikapi asy-syi'ah ar-rafidhah yang mengkafirkan as-sahabah ridwanullah alaihim jami'an, Al-Banna mengatakan perbedaan ahlus sunnah dengan syi'ah seperti al-madhahib al-arba'ah. Hadha kadhib wa hadha iftira' ala al-ulama' wa ala ahli sunnah. Dusta sekaligus mengada-ngada atas nama ahli sunnah, dan ini penipuan terhadap muslimin. Qala al-Banna dalam ucapannya yang berikutnya, ma'al ilm bi anna immatahum qad atharu at-ta'lifa al-islami tharwatan la tazalu al-maktabat tu'ajju biha. Perlu diketahui, kata Al-Banna, bersama itu para ulama-ulama Syiah telah mewariskan karya-karya Islami yang berbagai karya ulama Syiah tadi, berbagai perpustakaan dan toko-toko buku dipenuhi dengannya. Ini pernyataan langsung dinukir oleh salah satu al-mursyidul am lil ikhwanil muslimin, salah satu pimpinan umum mereka, yaitu Umar At-Tilmasani. Ini kata Al-Banna. Sekarang kita lihat ikhwan muslimin dalam perjalanannya. Kisah ini menimpa salah satu tokoh pembesar dan pimpinan ikhwan muslimin di Syria, Mustafa As-Siba'i. Dinukilkan dalam kitab Mauqif Ulama al-Muslimin.
minas syi'a wa thawra al-iraniyah, qala, dia sedang memuji al-Banna, qala al-imam al-shahid Hasan al-Banna qama al-imam al-shahid Hasan al-Banna bijuhdin dhukhmin ala hadha al-tariq yu'akkid dhalika ma yarwihi al-doktur Ishaq Musa al-Husayni fi kitabihi al-ikhwan al-muslimun kubra al-harakat al-islamiyah al-haditha. Telah berupaya al-imam

أن بعض الطلاب الشيعة الذين كانوا يدرسون في مصر قد انضموا إلى جماعة الإخوان المسلمين. Bahwasanya para pelajar-pelajar Syiah yang dahulu mereka belajar di negeri Mesir, mereka telah bergabung dengan kelompok Al-Ikhwanul Muslimin. Para pelajar Syiah bergabung dengan Al-Ikhwanul Muslimin. Pengakuan mereka sendiri. Wa minal ma'ruf, dan telah banyak diketahui, anna sufufa Al-Ikhwanul Muslimin fil Iraq كانت تضم الكثير من الشيعة الإمامية الاثني عشرية. Dan telah diketahui bersama bahwasanya Saf Al-Ikhwanul Muslimun, organisasi Al-Ikhwanul Muslimun dan barisan mereka di Irak dahulu telah banyak diikutin, dimasukin ya, orang-orang Syiah Al-Imamiyah Al-Ithna' Asyariyah. وعندما زار نواب صفوي سوريا وقابل الدكتور مصطفى السباعي المراقب العام للإخوان المسلمين اشتكى إليه الأخير أن بعض شباب الشيعة ينضمون إلى الحركات العلمانية والقومية. Ketika tokoh Syiah besar dikenal dengan nama Nawab As-Safawi berkunjung ke Syria, maka pimpinan umum Al-Ikhwanul Muslimin di Syria namanya Mustafa, Dr. Mustafa Sibai, mengeluhkan kepada Nawab As-Safawi tentang pemuda-pemuda Syiah yang banyak bergabung dengan organisasi-organisasi sekuler di Syria. Maka Nawab As-Safawi naik ke mimbar di hadapan Al-Ikhwanul Muslimin dan pemuda-pemuda Syiah, Syiah Sunnah, demikian bahasa penulis ini. Qala man arada ay yakuna ja'fariyan haqiqiyan, barang siapa yang ingin menjadi seorang Syi'i di atas mazhab Ja'fari yang sesungguhnya, falyanzamma ila sufufil ikhwanil muslimin, hendaknya dia segera bergabung dengan barisan Al-Ikhwanul Muslimin. Sampai di sini kita tahu bagaimana sikap Al-Ikhwanul Muslimin. Sengaja sekali lagi ana bacakan kepada antum tarikh sejarah Al-Ikhwan Al-Muslimin ya, agar antum tahu bahwa apa yang terjadi sekarang ini ada benang merahnya dengan itu, ada hubungannya. Dan agar antum juga tahu bahwa Al-Ikhwanul Muslimin bukan sebuah kisah dalam sejarah yang hanya bisa didengar dan dibaca seolah-olah itu kisah masa lalu dan tidak terjadi atau tidak ada wujudnya di zaman ini. Nah, ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, jangan heran ketika ulama kita menyikapi Al-Mubtadi Abdal Muhammad Al-Imam ketika menandatangani kesepakatan bersama Syiar Rafidah Al-Huthiyah yang mengkafirkan sahabat Nabi dan berbagai akidah Syiah Kufriyah yang lainnya, ada pada Al-Hawathah di mana dalam bunud al-wathiqah, poin-poin kesepakatan dalam wathiqah itu terdapat ucapan-ucapan yang mengandung kekufuran, bahkan sebagian ulama menyatakan ainul kufur. Yang jadi permasalahan sekarang ini dibahas oleh para ulama bukan masalah al-wathiqahnya itu kufriyah atau bukan kufriyah, sudah selesai kufriyah, tetapi yang penting diketahui bahwa Syekhuna Rabi' al-Madkhali Imamul Jarhi wat Ta'dil hamilu rayati al-Jarhi wat Ta'dil bihaqqin fi
في هذا

0: العصر، والعلامة الكبير عبيد الجابري حفظه الله تعالى قال عن محمد الإمام: مبتدع ضال إخواني. انتبهوا، penting ini anak isyaratkan kepada antum permasalahan ini. Mungkin beberapa waktu ke depan nanti antum akan ingat baik-baik ini. Permasalahannya apa? Bukan masalah wasiqahnya yang kufriyah, sudah selesai ini. Kalau kita masih bahas wasiqahnya kufriyah, ketinggalan kereta kita. Ketinggalan kereta. Aina antum? Ya. Pembahasannya sekarang ini adalah at-tabdi' li Muhammad al-Imam. Intabi ya ayuhat talabah, qadiyah ini menjadi qadiyah muhimmah, menjadi perkara yang sangat penting di hari-hari ini. Kita masih akan kembali pembahasan tentang al-ikhwan al-muslimun, bagaimana sikap mereka terhadap asy-syi'ah ar-rafidah. Kita telah tahu global sikap al-ikhwan al-muslimun dalam perkara as-siyasah. Nanti kita akan tahu lebih jauh pengaruh al-ikhwan al-muslimun sehingga dia yang memang pantas diberi julukan al-jama'atul um. Jamaah yang induk ini. Induk dari yang lainnya. Jadi kalau mau membahas yang lain, yang lain, yang lainnya itu, selesaikan dulu induknya. Baru yang lainnya. Barakallahu fikum. Maka dari itu al-hukumah as-Saudiyah melarang dengan tegas buku-buku al-ikhwan al-muslim. Dan kembali lagi waliduna al-allama Rabi' qama bil wajib dengan muallafat. Allafa fi raddi 'ala al-maududi Abu al-A'la al-Maududi at-takfiri al-khariji, yang banyak atau tidak sedikit ulama bahkan yang terkagum-kagum terhadap Abu al-A'la al-Maududi, sampai-sampai al-Imam Abdul Aziz bin Baz rahimahullah mengucapkan terima kasih kepada Syekhina Rabi' dalam karyanya Manhajul Anbiya'i fid da'wati ila Allah fihi al-hikmatu wal 'aql, bantahan terhadap al-Maududi yang menanamkan di tengah-tengah umat ini pondasi takfir sehingga muncul jama'atul takfir, muncul jama'atul jihad dan yang lainnya yang sekarang muncul dalam bentuk gerakan-gerakan teror di dunia internasional. Syekh Rabi menulis kitab. Sampai Ibn Baz bagaimana sering disebutkan menulis surat kepada Syekh Rabi dan meminta untuk dikirimkan satu nuskah karya antum wahai Syekh Rabi, ana ingin baca. Hakadal munsif, hakadal imam, hakadal ar-rajulul kabir, kabir fil ilmi wal akhlaqi wal qudwa. Nah kemudian beliau tabihu ya ayuhat talaba minal hasad. Nah kemudian Syekh bin Bas mengatakan ada apa Rabi bin Hadi menyibukkan dirinya dan waktunya dengan ini, sibukkan dengan ilmu, sibukkan dengan pelajaran fikih wal aqidah wat tauhid. La, Syekh Abdul Aziz bin Bas mengakui dan menunjukkan bahwa dirinya beristifadah, mendapatkan faidah ilmiah. Begitu juga Imam Al-Albani, akbar min Rabi' bin Hadi marrat. Tapi di saat ditunjukkan karya-karyanya dan beliau lihat pula orang-orang yang mencoba membantah Rabi bin Hadi, faqala rahimahullah al-haq ma'a doktor Rabi bin Hadi fima katab wa annahu huwa hamilu rayati al-jarhi wa ta'dil fi bihaqqin fi hadzal 'asr. Siapa yang mengucapkan ini? Bukan thalabatul ilm di jami'ah. Yang mengucapkan ini adalah Imam Kabir Muhaddits Al-Albani. Ya ayyuhat talaba isma'u isma'u al-fitan ta'tina tatra, datang kepada kita silih berganti. Antum lihat fitnatul hajuri, berapa lama Syekh Rabi meminta kepada kita isbiru isbiru isbiru, ya Syekh hum fa'alu kada wa kada. Na'am, uskutu khair insyaAllah, isbir. Ya Syekh, tahun berikutnya kita bawa data lagi. Ya Syekh, wah Syekh, tidak ada yang keluar, cuma isbiru khair insyaAllah, khair insyaAllah. Uktubu had indakum wathaiq, indakum wathaiq. Nah, Syekh kemudian mengatakan, khalas, ishtaghilu bil ilm, la tushghilu anfusakum bihadha. Enggak. Syekh menyangka, indakum wathaiq, antum punya bukti yang bisa dipertanggungjawabkan bahwa fulan mengatakan demikian, bahwa fulan melakukan beginian. Hakadha Syekh. Maka talabatul ilm min anha'il alam, min Indonesia, min al-Maghrib al-Arabi, wa min al-Jazair, wa min Libya, wa min al-mamlakah al-arabiyyah as-saudiyyah, wa min al-yaman, wa min al-hind, wa yaktubun wathaiq. Itu yang diminta oleh Syekh, dan ketika sampai kepada beliau diterima, dihargain, dan ditanya, dibaca oleh Syekh, dibaca untuk di hadapan orang yang mengirimnya untuk meminta pertanggungjawaban satu persatu dari wathiqah, dari data-data yang ditulis itu tadi. Hakadha imamun murabbi. Ya. Kita lanjutkan insyaAllah dalam pertemuan yang akan datang biiznillahi ta'ala. Wa sallallahu sallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.
1: Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وبعد masih kita dalam silsilah atau rangkaian pembahasan tentang salah satu syubhat Al-Haddadiyah Al-Khawarij, bahwa orang yang berpendapat tidak kafirnya dari kesalah takasulan karena malas adalah kafir, atau barakallahu fikum, ana ulangi, salah satu syubhat Al-Haddadiyah Al-Khawarij yang menjadikan takfir tarikus salah takasulan, pengkafiran terhadap orang yang meninggalkan salat karena malas, sebagai dasar pembeda antara ahli sunnah dengan murji'ah, dan bahwasanya pihak yang tidak mengkafirkan dari kesalah, tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan salat dengan sengaja karena malas atau bermudah-mudahan, maka dia adalah seorang murji. Kita telah mengetahui rangkaian bantahan Syekhuna Rabbi Hafizallahu Ta'ala dalam permasalahan ini. Berikutnya, Al-Haddadiyah selalu mengulang-ulang bahwa vonis kafir terhadap orang yang meninggalkan salat karena malas adalah merupakan ijma' para sahabat. dan bahwasanya salaf dalam hal ini para sahabat menurut mereka telah berijma' bahwa tarikus salah takasulan adalah kafir. Kita telah tahu dalam pembahasan yang lalu bahwa klaim atau pengakuan adanya ijma' sahabah adalah dusta dari haula al-haddadiyah. Nah, begitu juga klaim bahwa at-tabi'in telah berijma' sebagaimana para sahabat. Kita telah tahu bahwasanya di antara tabi'in ada yang berpendapat bahwa tarikus shalah takasulan tidak kafir. Di antara mereka ini adalah al-Imam Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah Az-Zuhri atau al-Imam Ibnu Shihab rahimahullahu ta'ala. Kita telah tahu bahwa kita telah tahu pula kedustaan Al-Haddadiyah bahwa munculnya pendapat kedua bahwasanya tarikus shalah takasulan tidak difonis kafir adalah pendapat yang baru muncul setelah adanya fitnah atau kelompok Al-Asy'ariyah Maturidiyah, dan lebih diwarnai pendapat ini oleh pemikiran kelompok Al-Murji'ah, juga adalah dusta. Kita telah tahu dari kajian yang lalu. Berikut ini salah satu bukti kebodohan Al-Haddadiyah dan kedustaan mereka, bahwa Syekhul Islam Ibn Taymiyyah dalam Majmu'ul Fatawa, Syekhul Islam Ibn Taymiyyah dalam kitabnya Majmu'ul Fatawa mengatakan, wa takfiru tarikis salati huwal masyhur al ma'thur an jumhuri as-salaf min as-sahabah wa tabi'in. Perhatikan baik-baik. Syekhul Islam mengatakan, wa takfiru tarikis salah huwal masyhur al ma'thur an jumhur as-sahaba al-jumhur as-salaf min as-sahaba wa tabi'i an jumhur as-sahaba aw jumhur as-salaf min as-sahaba wa tabi'i. Nah, Syekhul Islam di sini mengatakan jumhur, sementara antum faham makna jumhur. Jumhur itu maknanya mayoritas, kebanyakan, berarti tidak semua. Berarti tidak semua as-sahabah dan juga at-tabi'in. Syekhul Islam tidak mengklaim adanya ijma', tetapi klaim ijma' ini baru muncul dari Al-Haddadiyah. Klaim ijma' ini baru muncul dari Al-Haddadiyah. Nah, perhatikan baik-baik kalimat Syekhul Islam Ibn Taymiyyah. Qala Syekhuna Rabbi yadullu ala anna hunaka minas sahabah man la yukaffir tarikas salah. Pernyataan Syekhul Islam ini menunjukkan bahwasanya ada di sana dari kalangan sahabat yang tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat. Nah, tentunya kita tetap yakin bahwa meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa uzur, ya, itu adalah perbuatan dosa yang sangat besar, melebihi dosa minum khamr, ya, melebihi dari dosa riba, melebihi dari dosa sariqah pencurian. Nah, barakallahu fikum. Namun pembahasan kita apa? Apakah tarikus shalah takasulan au tahawunan disebabkan malas atau bermudah-mudahan difonis kafir, ataukah terhitung masih muslim, masih dalam lingkaran Islam? Jawabannya adalah barakallahu fikum, dalam permasalahan ini terjadi khilaf di kalangan ulama. Nah, apakah sudah benar adanya ijma' dari kalangan sahabat? Jawabannya tidak benar. Coba perhatikan, kalau sebelumnya kita sudah tahu bahwa tidak benar adanya ijma' di kalangan tabi'in. Nah, sekarang kita berpindah ke as-sahabat. Apakah benar terjadi ijma' sehingga orang atau ulama yang berpendapat tarikus shalah takasulan tidak divonis kafir telah menyelisihi ijma'? Menyelisih ijma bukan perkara yang gampang jika ijma itu benar-benar terjadi. Sebagian ulama memvonis orang yang menyelisih ijma, ijma yang benar-benar terjadi, terwujud, sengaja menyelisih, hadza kufur. Nah, sebagian ulama memvonis demikian. Jadi bukan perkara yang mudah dikatakan seorang menyelisih ijma. Nah, barakallahu fikum. Qala Syekh hafizahullah, fatanawalathum ahkamu al-haddadiyah imma bittakfiri wa imma bittabdi'. Maka fonis-fonis al-haddadiyah terhadap orang yang berpendapat bahwa tarikus shalah masih terhitung muslim tidak kafir, ya, maka hukum-hukum dan fonis haddadiyah ini mengenai mereka juga, mengenai para sahabat dan tabi'in dan ulama sesudahnya yang berpendapat bahwa tarikus shalah takasulan terhitung muslim tidak kafir, imma difonis sebagai dengan takfir bahwa mereka kufar, atau minimalnya difonis dengan tabdi' bahwa mereka ahlul bid'ah dari kalangan murji'ah. Ana ulangi, bahwa fonis-fonis al-haddadiyah terhadap orang-orang yang berpendapat bahwa tarikus salat takasulan karena malas itu dihitung atau termasuk tergolong masih sebagai muslim tidak kafir, hukum-hukum al-haddadiyah ini mengenai mereka. Imma difonis sebagai kafir sebagaimana sebagian haddadiyah dengan tegas menyatakan Rabi' bin Hadi kafir zindiq, ya, barakallahu fikum, atau minimalnya difonis dengan tabdi' sebagai ahlul bid'ah. Nah, barakallahu fikum. Mengenai juga sebagian sahabat, karena Syekhul Islam menyatakan jumhur salaf minas sahabah wat tabi'in berpendapat bahwa tarikus shalah kafir. Jumhur maknanya apa? Kalau di situ ada 100 orang, 55 atau 60 orang dari mereka sudah dikatakan jumhur. Tersisa 45 atau 40 orang tidak termasuk jumhur. Itu makna jumhur. Paham tuh? Berarti kalau ada 100 ribu sahabat, jumhur mereka setidaknya adalah 55 ribu, 60 ribu sahabat. Tersisa 40 ribu sahabat. Atau 30 ribu sahabat. Atau hatta 1000 sahabat. Yang berbeda pendapat. Sehingga tidak boleh dikatakan ijma. Atas dasar pendapat haddadiyah ini, imma mereka ini, ya, yang tidak termasuk dalam jumhur tersebut, difonis takfir atau tabdi. Nah, barakallahu fikum. Kemudian ikhwani fiddin, landasan mereka untuk menisbatkan ijma' kepada para sahabat adalah asar Abdullah bin Syaqiq bin rahimahullahu ta'ala. Abdullah bin Syaqiq seorang tabi'i, ya, diriwayatkan asar ini oleh Imam Tirmidzi dan Al-Hakim rahimahumallah. Nah, di sini Syekh akan mendudukkan asar ini baik dari sisi isnad maupun dari sisi makna dan barakallahu fikum dari sisi kedudukan Abdullah bin Syaqiq terkait periwayatannya dari sahabat. Dari sisi isnad, Qala huna syekhuna al-allama Rabi bin Hadi hafizahullah ta'ala qala ihtijajuhu biqawli Abdillah bin Syaqiq lam yakun ashabu an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yarawna syai'an min al-a'mal tarkuhu kufrun ghaira as-salah. Ana ulangi, athar Abdillah bin Syaqiq diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Al-Hakim rahimahumallah qala lam yakun ashabu an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yarawna syai'an min al-a'mal tarkuhu kufrun ghaira as-salah. Tidaklah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an berpendapat suatu amalan apabila ditinggalkan adalah kufur kecuali amalan salat. Tidaklah para sahabat Nabi memandang satu amalan pun apabila ditinggalkan pelakunya dinilai kafir kecuali amalan salat. Ini atsar Abdillah bin Syaqiq. Benarkah secara sanad? Satu. Benarkah secara makna? Benarkah para sahabat seperti yang dinukilkan oleh Abdullah bin Syaqiq dengan makna seperti ini? Ini kita perhatikan bersama. Barakallahu fikum. Qala syaikhuna hafizahullahu ta'ala rawahu Tirmidzi wal Marwazi fi ta'zim qadr as-salah. Dan ini juga disebutkan. Rawahu Tirmidzi, ana ulangi, wa al-Marwazi Muhammad bin Nasr al-Marwazi dalam kitabnya Ta'zim Qadr as-Salah. Qala fihi nadharun qawiyyun. Dalam hal ini ada tinjauan ulang. Rawahu Tirmidzi, ulangi, wa al-Marwazi Muhammad bin al-Marwazi dalam kitabnya Ta'zim Qadr as-Salah. Qala fihi nadharun qawiyyun. Hal ini ada jawan ulang yang sangat kuat perlu ditinjau. Badalika at-Tirmidzi ibn Nasr ta'dhib risat qatwa ya qabillah biqha min tariq ibn al-Mufaddal an ibn al-Juri. Nah, apa bentuk tinjauannya? Bahwa Tirmidzi dan juga Ahmad bin Nasr al-Marwazi kitabnya Ta'zim qas-Salah kedua meriwayat Ashab bin Labid Syatik ini melalui jalur seorang rawi berabis bin al-Fadl. Nah, Sa'id bin Iyas Jurayd bin Jim Jurayd. Nah, Al-Jurayd Syaqiq Abdullah Syaqiq. Qala Syekh wal Jurayd hada laqad ala muddat thalath sawad fi akhir hayati. Jurayd tadi, yani bin Iyas, ada orang perawi yang telah ikhlaq campur aduk hafalannya, ya, mulai kacau hafalannya 3 tahun sebelum wafat. Waqad al-ulama 'ala ruwah alladzi sami'u Jurayri qabla ikhi. Ulama hadithin memberikan tesis penjelasan penyebutan siapa-siapa dari kaum muhaddithin yang meriwayatkan bi Sa'id bin Iyas al-Jurayri sebab ikhtilaf. Sebelum kacau hafalan. Siapa dan bulan meriwayatkan di al-Jurayri sebelum al-ikhtilaf. Nah, di sana nama Antin Tahum Ta'il bin Layyah dan Afin Nas fil Jurayri. Min athbinna fi al-jiri wahuwa arwah anhu. Isa bin Ulayy adalah perawi yang paling yang meriwayatkan dari Jubairi paling empat. Wasuyana Thawri wa Ibn Jaina wa Syu'bah wa Al-Warid Sa'id wa Abhab Abdul Majid Al-Thaqafi wa Ammar Uhayb Khalid wa Idh bin Zubayy wa alika anna hula sami'u Ayyub Akhtiyani abla ikhtiyani al-Jubairi. Nah, karena mereka yang nama ini tadi, mereka adalah perawi telah mendengar dan atau ayat hadis dari Yub Sakhtiyah sebelum tilamnya Al-Jurayri. Waqat Abu Daud fi ma'anhu Abu Ubil Adi bertali Imam Daud dalam salah satu bertanya yang bayatkan Abu Ubil Adi kullu man adrak Ayyub fama'u minal Jurayri jid. Seluruh perawi yang berjumpa dengan Ayyub Sakhtiyani maka piatan ada Jurayri bagus. Ini yani sebelum tilam. Ini tolak ukur. Ya berjumpa Ayyub Sakhtiyani, periwayat dia di Sa'iyas Jurayd ada riwayatan baik. Qad walladhi sami'u minhu ba'd taghayyur

dari para rawi yang telah melihatkan dari Jurayr telah ada perubahan. Ya. Hafalan Al-Jurayr ala Ishaq Azra wa Isa bin Rus Muhammad Adi wa Yahya Sa'id Al-Qatan wa Yazid bin Harun. Nah. Di sini sebut kepada Syekh Ta'liq Dur Al-Iqtibar man rumia bil-ikhtilaf. Nah. Qara Al-Hafidh Ibn fi tahbid tahbid اسماء عدن من العلماء الذين قروا أن الجريري كان قد خلط حافظ الهذيب التريب menyebutkan sejumlah atau deret nama ulama yang menegaskan bahwa الجريري telah terjadi الاختلاف padanya. Nah, قال الجريري. Nah, dan berkat حافظ قال الجريري بصري ثقه وطلط الخير. Dia seorang ulama dari Basrah ثقه tetapi telah terjadi khilaf kekacauan hafalannya akhir umurnya. Fazda dal mubarak man rab'anhu bi'tila. Dan iji nambasat rawi dan deretan rawi-rawi yang meriwayat hadis dari Jurayr telah ikhtila. Sidul mubarak. Wa ibn mubarak yudrik yubassakhmi. Kata Tabi, dan ibn mubarak terperawi yang belum sempat berjumpa dengan Yub As-Syani. Aqul, Syekh menekan. Wa kadha bishir bin al-mubal. وَهَمِمَّا يُؤَكِّدُ أَنَّ بِشْرَ بْنَ فَضْلٍ لَمْ يَسْمِعِ الْجُرَيْرِ إِلَّا بَعْدَ الِاخْتِلَاطِ di antara rawi yang belum berjumpa dengan Ayyub As-Sakhti bin al-Mufaddal, dan ini termasuk indikator memperkuat kuasa Bishr bin al-Mufaddal belum mendengar al-Jurayri hadis kecuali tadinya bahati hafalan al-Jurayri Sa'id bin Iyas. Qala, ini pernyataan Syekh bin Hafidhahu Ta'ala. Man indil wadih anna Bishran sami'a min Jurayr qabla al-khaliti bih. Barang siapa yang mendapatkan atau memiliki dalil yang jelas bahwa Bishr Fadhal mendekati Jurayr sebelum ikhtilaf, datang tersebut kata beliau. Kemudian beliau sanad yang ada di Sunan Tirmidzi dan juga barakallahu kitab Ta'liq al-Islah karya Imam Ahmad bin Nasr al-Marwazi. Kemudian selanjutnya menyebutkan dua sahabat dalam dua kitab tersebut. Qala wa hukum Tirmidzi sihhat wa la hasan. Tirmidzi tidak menghukumi asar Ila bin Syaqiq, ya, tidak mengatakan sahih dan tidak mengatakan hasan. Diam Al-Imam Tirmidzi. Dan ini kebiasaan Imam Tirmidzi. Nah, qala law kana qihan indahu hasan la sahabilik. Kalau seandainya pandangan Imam Tirmidzi ini sahih atau hal, Tirmidzi kan menegaskan sebagaimana biasa. Diam Al-Imam Tirmidzi. Qala wahir an inna ma sakata al-hukm lahu biha aw al-han tawaqqufi fi riyad bish mufaddal ajurayhi. Kenapa Tirmidzi tidak mau memberikan terhadap hadis asar Ila bin Syaqiq? Karena tawaqufnya beliau kait periyatan Sa'id Yas atau Sa'id bin al-Jurayri dari Bishr bin Mufaddal dari al-Jairi rahimahullah. Tawaqquf Tirmidzi. Ini sah ikhtilaf atau belum ikhtilaf riwayat Bishr bin Mufaddal dari Sa'id bin al-Jurayri. Maka itu dia tidak mengumumi. Asli mengatakan wahad azam au hadithun sahih atau hasanun sahih au hasanun ghaib atau yang sama dengan ini. Dia malim Tirmidzi. Nah, Tirmidzi ulama lal Imam Tirmidzi intalam Imam al-Bari fil ilm khusus dia Tirmidzi. Barakallahu fikum. Perhatikan ya ikhwan, ikhna rabu haq. Nah, rajul alim fi hadith fi sunnah aqidah alim qawli hafizahu ta'ala wa qad sakhin man sebuah syubhat tanang talabul ilm mustahil talabul muslim. Qala fakila innal khariyah wa muslim qad raya an bil muddal an al diri. Kalau dia kan bahwa Bukhari dan Muslim telah meriwayatkan hadis melalui jal bisit muddal periwayatan al-Imam al-Jurayri. Masyaallah, syubhat antum li Bukhari terdapat an al bil muddal Jurayri. Antum sahih muslim antapati juga. Nah, mana yang lebih berilmu? Syekh atau Bukhari? Kalau disodorkan dengan ini, tentu akan menjawab Bukhari. Nah, tapi hati-hati barakallahu fikum, nal barakatu ma'ajirikum laisa ma'udatha'inan. Dan kali lagi, anda pulang. Amanah al-Jurayri.

بارك الله دي الغامدي حافظي الأزهري إيه نما yang kita tak sebandingnya dengan mereka belanya di bawah mereka nah الجواب أن البري لم يروي عن باسم المفضل عن البي إلا حديثا واحد ini satu hanya satu hadis barakum لأن لبيش المفضل متابعا وهو إسماعيل بن علية القدم في الرواية عن جبير على بقية أصحابه الله الإمام البخاري مروي الحديث لالو جل جي القدم في الرواية عن جبير على بقية أصحابه الله أكبر الإمام ماري مروي الحديث لالو جل بشر بن الفضل دار سعيد بن إياس جريري adalah dalam kondisi mutaba diikuti dengan sanad berikutnya menunjuk bahwa Imam Bukhari tidak bersandar kepada sanad Syirin Nubal riwayat an al-Bayri bahkan tersebut melalui jalur Ismail bin Ubayyah al-Jurayri wariyat Ismail bin Ubayyah Jurayri asbat al-riwayat wa al-riwayat an al-Bayri bisa di Imam Al-Bukhari tidak bersandar pada periwayatan Bishr ibn al-Muqdal al-Juraydi. Nah, bagi orang talib yang belajar mustalah hadith akan tahu hal ini. Barakallahu'alaikum. Nah, al-Muqdam fi riwayat anil-layri an baqiyat ashabihi. Ismail bin Uyayyah adalah yang dikedepankan dalam kaitan al-Juraydi dibanding seluruh murid-murid al-Juraydi. Nah, Pak, terus Syekh sebutkan periwayatan yang ada di Sahih Bukhari. Naam. Dan kemudian bukan pula periwayatan dalam Muslim. Ana bacakan sanad qala Bukhari rahimahullah fi sahih. Hadatsana Musdad hadatsana Syirin bin Fadl qala hadatsana al-Juri an Rahman bin Abi Bakr an Abi qala dzakara al-hadith thumma qala al-Bukhari wa qala Ibrahim bin Ibrahim yani Bulayya hadatsana al-Juri hadatsana Abdul Rahman fi akhir al-hadith. Fahimtum? Imam Bukhari menguatkan, mengkohkan periwayatan, membantu riwayat Bishr bin Fadl dari Gairi dengan riwayat Ismail Ibrahim bin Ulayya dan Al-Bairi. Ismail bin Ulayya dijadikan sini sebagai tabi karena memang riwayatan lebih kuat seluruh murid Al-Bairi yang sudah sarit sama'uhum anil Jurayri. Karena ulang Al-Jurayri, Syed bin Iyas Rahimah, memiliki sekian murid Sufyan, Wasbah, barakalkum bukan ayu ikhtiaran yang lain dari seluruh murid-murid bal min hadith di seluruh murid al-Juriri Ismail Ibrahim bin Uyah riwayuhu muqdama al-baqiyah ashab al-Juriri lalu mana dengan Syirin Mufal ya ma'afiqahi tetapi akan beliau pasti dipertanyakan karena disebutkan terkemukan periwayatnya adalah telah jadinya al-ihtilaf. Nah, kemudian Syekh lanjutkan sebutan apa namanya sanad yang dalam di yang sabar kalaupun. Ana baca qala hadatsana mudan hadatsa bishr bin fadl qala hadatsana al-bairi ha kata li bukhari wa hadatsa qais bin hafs qala hadatsana is'il bin ibhib qala akhbarana sid al-bairi ila akhir al-hadith. Nah barakallahu qala yara qari anna al-imam al-bukhari lam yarwi bishr bin fadl an al-bairi hadith wahid faqat wa an awrahu fi thalathat fi ma nam nam منها يدعم رواية بشر رواية إسماعيل بن عليا المقدم على وغيره في الرواية عن الجريري. Nah, perhatikan baik-baik. Ya. Seorang qari akan mengetahui bahwa Imam Al-Bukhari tidak meriwayatkan Syirin Mufdal al-Jurayri oleh hadis hadis itu pun bersama ini tiga hadis disebutkan tempat semuanya dengan al-mutaba'. Mutaba'at siap apa? Talamid al-Bairi wa huwa Ismail bin Ibrahim Ulayya rahimah wa kalika limun lam yarwi bishir hadith wahidah mutaba'at. Nah, bukan mutaba'at mutaba'ata syaitina Rabbi Hadi al-Fadi

حفظه تعالى الجريسمانيه. سبن باقيكم لا ينفع احد. طيب kemudian Syabi menyebutkan asani terkait periwayatan Bishr bin Mufal dari Ghairi, nah yang dalam Sahih Ali Muslim. Ini jawaban kedua atau jawaban terhadap Muhad yang mengatakan bahwa toh Imam Bukhari dan Imam Muslim telah menyebutkan riwayatan Bishr bin Al-Mufal dari Al-Ghairi. Nah, ya, Dha'fu Abdillah Syakik hadin ukhra mahnathar la bin Syik dari sisi lain. Kalau yang tadi sisi apa? Sanad, karena Bishr bin Al-Mufal riwayatan dari Sa'id bin Iyas Al-Ghairi ba'da tina setelah tina ikhlat kerawan hafan pada barallahu fikum Juraihi rahimallahu ala. Nah, yang kedua lemahnya Sar Abdin Syaqid rahimahu di sisi wahyu, yaitu bawahu ma'asqaba ala fritah salat ilka ad-da'u lati lafbut ala ma'nagat هذا بضاف إلى ضعف إسناد من طريق شر بن المفضل جريري عبد الله الشقيق. نعم. وكأن عبد الله الشقيق لم يروي إلا عن عين قليل من الصحابة. كان عبد بن شقيق من يكن نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير له. عبد الله بن شقيق mengatakan demikian. Siapa عبد الله بن شقيق garisi periwayatan dia dari sahabat Nabi. Apakah beliau termasuk seorang pria yang berjumpa dengan mayoritas? Bah? Kalau mayoritas itu atas 50 ribu. Karena bah, sudah lebih dari 100 ribu yang melihat Rasulullah SAW. Nah, ternyata di sini menjelaskan bahwa Abdullah bin Syaikh itu salah satu sunnah ruf rahimah ta'ala tidak riwayatkan kecuali dari sejumlah kecil sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Ahum disebutkan. Siapa? Sebatas disebutkan belum sampai peringkatan benarkah sama'u, tapi disebut dalam kutub jan telah meriwayatkan berapanya disebut bulan telah meriwayatkan bulan tetapi ternyata engkot ya lam yasana jatal ibad sempat berjumpa tapi sempat meriwayatkan. Nah, bisa difahami antum ya antara al idra sama qad yut ibad lam yas asan bisa saja telah realisasi berjumpa dengan seorang sahabat tapi realisasi yang meriwayatkan hadis di darinya sempat berjumpa. Taufik. Kala disebutkan Syekh nama sahabat yang sempat Abdullah bin Syaib rahimahullah meriwayatkan darinya. Abdul Khattab yang pertama. Wa an bin Affan, wa Ali bin Abi wa Abdullah bin Abi wa Abdullah bin Abi Al-Da'a wa Abdullah bin Abi Al-Hasa wa Mihan bin Al-Ra wa qila bainahu Raja bin Abi Raja. Itu kan kata Syekh. Di riwayat Abdullah bin Qil dari sahabat Mihjan bin Adra itu ada bubum yang mendengar langsung. Sehubungnya Raja bin Abi Raja Qamurrah bin Kalbazi wa Abu Dha wa Abu Dha wa Sya'um Mu'minin wa Allah bin Umar bin Khattab fihi nazar kata disebut dari Abdullah bin Umar Khattab tapi fihi nah faqad qala ya kemudian menyebut dasar kenapa fihi periwayatan Abdullah Syatik di Abdi bin Umar il Khattab radiyallahu anhu gimana artinya sudah berjumpa dengan Umar bin Khattab meriwayat dari Umar nah tidak kenapa saya nah, datang ke Madinah Abdul Khattab Abdullah Umar lagi safar. Nah, dia pulang di Madinah Abdullah bin Umar baru datang. Enggak terjadi seperti itu. Abdullah bin Umar safar ke Azerbaijan berbulan di sana tertahan salju. Nah, enggak menafikan yang seperti ini bagi mencari ilmu riwayat. Barakallahu. Qal di sini Syekh bukan faqala ya bin Sufyan al-Fath telah menyebutkan ya Sufyan Sawi haddatsan Muhammad bin Abdurrahman qala sa'alt Aliyan an Abdullah ibn Khid bertanya kepada beliau tentang periwayatan ini Ali bin Abi ini bagaimana riwayatan Abi Syekh Ra'a Allah bin Umar apakah dia melihat Abdul Umar qala la dia tidak sempat lihat Abi bin Umar walakin ra'a Abdur wa Uraira hadza ka ikhrabi Ali bin Al-Madini yusarrih bi Abdullah bin Syekh ma ra illa ithaini habi Rasulillah kaifa tu Abi Syekh ijma

الصحابة على تارك الصلاة. نعم. ولم تكفيهم بسير العدل، وهو لم يروي إلا هذا العدل القليل. كتجتني عبد المديني menyebut Abdullah bin Syaqiq berhasil melihat dua orang sahabat saja. Ali bin Dini mimmatul hadith wa min aimatil ilm al-ma'ruf qaimahu ta'ala al-kalam ar-rijal. Ali bin Dini qaimahu'ala Bukhari banyak meriwayatkan ilm bilal ar-rijal bin Dini. Nah, Allah fikum mengatakan Imam Bukhari mastasghar nafsi, aku pernah pandang diri kecil seperti ketika aku memandang Ali bin Dini. Karena Ibn Bukhari memandangnya dibandingkan kawan-kawannya. Tapi itu terasa paling aku merasa kecil ketika aku lihat Ali Madini. Nah, barulah apa di antara kita yang akhlaknya segini, memandangnya lebih dibandingkan kawan-kawannya. Atau di antara ada sabarnya lebih dari kawan-kawannya, lebih dari izahnya, lebih di masyarakat. Barakallahu fikum. Kata Hafizah Ta'ala. Lalu gimana? Tidak benar pernyataan Abdullah bin Syaqiq bahwa para sahabat Nabi, ya, klaim ijma. Ini pun tentu mana pernyataan Abdullah bin Syaqiq adalah mengklaim ijma. Nah, dia akan diskan lebih jauh oleh beliau. Tapi berdasarkan pengakuan dari Khawarij bahwa dasar Abdullah bin Syaqiq ini adalah sebagai dasar terjadinya ijma di kalangan sahabat bahwa tarikus salata kasulan adalah kafir. Nah, bersama itu menduduk sekarang sisi Abdul Syafiq. Alah beliau ini meriwayat kecuali dari sejumlah kecil Nabi. Lalu bagaimana ditahu Abdullah bin Syafiq seluruh setelah bijma? Sebab tahu di ada sahabat yang belum jumpa Abdullah bin Mas'ud, tidak disebutkan di sini. Khifa ibn Yaman, Zaid bin Thabit, Abdullah Amr ibn Al-As, hadith haraj. Sebutkan banyak sahabat kibar yang belum Abdullah bin Syafiq meriwayat dari mereka, bahkan belum berjumpa dengan mereka. Abdullah bin Umar bin Khattab, Abu As-Siddiq radhiyallahu anhu jami'an, Anas bin Malik, dan Anas termasuk sahabat yang meninggalnya di akhir-akhir. Anas Malik radhiyallahu anhu. Kemudian Syekh melanjutkan dan yang berikutnya terkait dalilah dengan Abdullah bin Syekh wal aql as-sihh ma rawahu al-Khilal fi sunnah, yang mendekati kepada kesahihan asar Abdullah bin Syaqiq adalah asar yang diriwayatkan Al-Khalal dalam kitab sunnah. Berarti Ibn Syaqdullah bin Syaqiq juga diriwayatkan Al-Khalal dengan redaksi berbeda. Nah, dengan sanad lebih kuat. Qala Al-Khalal rahimahullah hasan Abdullah qala hadatsana Ibn Ibrahim. Sanad Nabi Ismail Ibrahim Ulayyah. Siapa dia? Barakatum. Ayub. Bin Asbat Nas fi riwayat Sa'id bin Yas al-Jurari. Nah. Fala haddathana Ismail bin Ibrahim. Fala haddana al-Jubairi. An Abdil bin Syariq. Fala. Jazallah khair Syekhana Rabi'. Al-Bahth al-Ghawi. Fi umrihi al-Kabir. Ala yastati'u syabab. Syabab bisa melakukan seperti ini. Wa syekhah umurnya sudah tua. Nah, ya, barakallahu fikum. Mas mampu melakukan seperti ini. Kita mau murja'ah mas, ya. Terus gak mengatakan lebih manusia, dia menerima wahyu bisa jasa. Nah, bisa salah. Kalau beliau bisa jalan, bisa siap beliau jahil tersatu mas tak antum. Aji wa aji wa aji wa al fujah. Fahim tu? Alah. Apa kata Allah bin dalam periwayatan Al-Khalal melalui Ismail bin Ibrahim bin Ulayda anil diri qala ma alimna syai'an min ma qila tarku kufrun illa salatikan. Bapikum, dalam riwayat lebih sahih ini apa nas perkataan redaksi perkataan

Abdullah bin Syaqiq qala ma 'anna, ai tidak tahu suatu malam qila, nah sifat apa? Tamit qila tarhu kufun, apakah menyebut nama sahabat? Menyebut nama sahabat. Saksi yang pertama apa? Kana ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam yara syai'an min al-'amal, isbatkan ke sahabat ya dengan qatl jazm. Sementara riwayat ini yang lebih sahih itu Khalal dalam as-sunnah, nah mengatakan rahimahullah ma'alim, sebatas itu kami tidak tahu, tidak menjazmkan. Kedua mengatakan tidak. Yang ketiga tidak menyebut sahabat di sini. Qila takuhu kufrun lassah. Nah, faham tu mi? Qala syadaka la isyala fi li'anna safihi wa ijma' sahabah. Redak pernyataan Abu bin Syaqiq sekarang ini enggak isyal problem karena tidak ada nisbah ijma' pada para sahabat. Bal wala isbatu kalam ila sahabah. Bahkan tidak membahkan para ibun kepada sahabat. Ijma' wala persebatan reaksi ini kepada sahabat. Apa maksud Abu bin Syaqiq tidak mengatakan qala ulan min ahad au qas sahab? Ha? Sahuna syai'un ma'man taru kufrun lisan. Abdullah bin Syekh sebatas mengatakan ma'amna barakallahu fikum syan min mal qil tarku kufrun illa salah. Qala hadallahu ta'ala wa qad yakunu al-wahan ithnain aw thalath min as-sahabah at-tabi tamir inna ma hi ilmatihi. Biasa saja yang berbuat seperti ini satu orang sahabat, ba atau tiga sahabat, nah atau dua dari tiga dari tabi'in. Dan beliau Abdullah bin Syekh hanya sebatas menafikan ya. Mungkin kemauan atau pengetahuan ijma' dari dirinya menafikan hanya sahabat yang berpendapat di kafirnya kesalah dari diri anak enggak mungkin saja seliau tahu. Nah, Allah fit. Yang kelima, istaraftu kutub ijma'. Aku Syekh membuka buku ijma'. Di situ ada kitab menyebutkan khusus ma'il ya, masalah pasal yang telah wujud ijma penulisnya ya. Karena ada karya ulama yang khusus menyebutkan sa'il-sa'il yang telah wujud atau terjadi ijma padanya atas penulis membuka buku itu. Nah, baru qala syahidahu matib ijma' ibn hazm wa naqd maratil ijma' syekh Islam ibn Taimiyah wa al-iqa' fi manil ijma' li Abi Hasan ibn Tan bahsan an hadh ijma' al-zu'um falam aqif lahu ala ayn wala athar madha lam yadhkur ha'ula'i imma hadha al-ma'a law kana iddi'uhu sihan kashi

atau An-Nawawi, ya, di dalam menukil ijma tidak sekokoh beberapa ulama lainnya semisal Ibnu Hazm. Nah, barakallahu fikum. Syekh membuka Maratibul Ijma karya Ibnu Hazm. Dilihat, apa ada? Ya. Ibnu Hazm menyebutkan bahwa di antara masalah yang telah ijma sahabat atau tabi'in, ya, adalah masalah hukum tarik shalah takasulan bahwa dia adalah kafir. Syekh enggak mendapatkan. Syekh buka kitab yang berikutnya yaitu Nadz Maratibul Ijma. Ini Syekh Islam Ibn Taimiyah. Nah, Syekh Islam tadi sudah disebutkan. Beliau hanya mengatakan bahwa al-qaul bi takfir tarik shalah huwa al-masyhur al-ma'thur an jumhuris salaf. Nah, Syekh Islam pun enggak berani mengatakan ini telah ijma, dan beliau punya karya khusus tentang ijma ini. Syekhul Islam enggak tahu, yang tahu Haddadi. Hah? Barakallahu fikum. Qala hafizahullah taala. Kata Syekh, berikutnya adalah kitab Al-Iqna' fi Masail Ijma' karya Abul Hasan Ibnu Al-Qattan. Juga beliau mengatakan sebagai bentuk pembahasan tentang ijma' yang diklaim ini, aku, kata Syekh, tidak mendapatkan sama sekali asar ijma' tersebut. Jangankan dalam bentuk teks ijma, ya, bahkan aku tidak mendapatkan asar, ya, sesuatu yang indikasi-indikasi yang menunjukkan bahwa telah terjadi ijma dalam hal ini. Jangankan teksnya, misalkan Ibnu Hazm mengatakan wa minal masail allati ajma' alaiha ulama al-ummah au sahaba au tabi'un, nah, mas'alat tark as-salat takasulah annahu kafir. Begitu juga Abul Hasan Ibn Qattan, begitu juga Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Jangankan teksnya, indikator-indikator yang menunjukkan ke arah ini enggak ada, kata Syekh. Nah, barakallahu fikum. Dan dengan ini Al-Haddadi ya terdiam, tidak bisa menjawab apa-apa kecuali al-mukabarah, kecuali tetap menyombongkan diri, mempertahankan manhajnya yang menyimpang, yang mudah mengkafirkan muslimin. Nah, barakallahu fikum. Qala Syekh hafizahullah taala. Nah. Bal lam ajid illa ma yadfa'uhu. Bahkan, kata Syekh, aku enggak mendapatkan sedikit pun tentang klaim ijma tersebut dari para ulama yang disebutkan tadi. Bahkan yang aku dapatkan adalah sesuatu yang justru menolak klaim ijma. Yaitu kata Syekh, wa huwa qaulu al-Imam Abi Bakar Muhammad bin Ibrahim bin al-Mundhir. Nah, yang wafat pada tahun 318 Hijriah fi Kitabil Ijma. Masya Allah. Kita enggak punya kitab ini semua. Syekh Rabi punya. Ya, barakallahu fikum. Mungkin haulal haddadiyah juga enggak punya. Nah. Barakallahu fikum. Ya, Syekh Rabi itu dalam keadaan tua, ana gambarkan kepada antum. Berkali-kali ana berjumpa beliau dalam keadaan beliau sedang membaca di maktabahnya. Beliau itu berjalan sudah begini. Ambil kitab. Atau beliau duduk di atas kasurnya. Di atas kasur. Kalau kita kan mana fulan enggak hadir ta'lim, flu. Minta izin Ustaz karena flu. Nah, pulang kenapa? Sakit perut. Nah, Syekh Rabi Masya Allah, dalam keadaan beliau itu barakallahu fikum, kondisi yang sangat lemah, di atas kasur beliau itu terus membaca. Nah, kemudian ambil pulpen tulis. Nah, barakallahu fikum. Umurnya sekarang sudah 85 atau 86 tahun. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Sekarang Syekh menyatakan Al-Imam Abu Bakar Muhammad bin Ibrahim ibn al-Mundhir dalam kitabnya Al-Ijma' rahimahullah mengatakan, qala lam ajid fihima ijma'an. Nah, dia menyebutkan

0: dua permasalahan, salah satunya adalah permasalahan tarikus shalah, nah takasulan. Beliau menegaskan, aku, kata beliau, tidak mendapatkan adanya ijma dalam masalah ini. Barakallahu fikum. Qala fa hadha al imam al muhaddith al hafiz al wasi' al ittila' alladhi qalla nadhiruhu fil ulama lam yajid ijma'an ala kufri tarikus shalah. Inilah al imam, seorang ulama besar, al muhaddith al hafiz, yang sangat luas pembahasannya, yang sangat sedikit ulama yang semisal beliau. Beliau dengan tegas mengatakan tidak mendapatkan ijma' dalam permasalahan kufri tarikus shalah. Nah, tetap dalam sampai saat ini kita belum membahas mana yang rajih, mana yang lebih kuat dari dua pendapat ini. Nah, kita masih dalam konteks apa? Membongkar kebatilan kelompok Khawarij Al-Haddadiyah yang berdusta atas nama sahabah, berdusta atas nama tabi'in, berdusta atas nama ulama. Nah, barakallahu fikum. Dan hati-hati ahlul batil seperti ini sekarang ya ikhwan. Sampai berita kepada ana, at-tasawuf, orang-orang sufi sekarang membuka majlis-majlis jidal, perdebatan-perdebatan. Nah, barakallahu fikum. Isinya syubhat-syubhat seperti ini. Menukil pernyataan ulama, ya, tidak dinukil lengkap. Atau menyebutkan, telah disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar, atau disebutkan oleh Nawawi dalam Al-Majmu', begini dan begitu. Nah, betul, Nawawi menyebutkan masalah itu. Tapi Nawawi menyebutkan ini sebagai salah satu masalah atau pendapat yang ternyata oleh beliau dibantah di halaman berikutnya. Ahlul bid'ah, ha'ula sufiyah, khawarij, syiah, ya, punya kebiasaan seperti itu. Al-Hafidh Ibnu Hajar menyebutkan dalam Fathul Bari, betul disebutkan. Coba kembali ke Fathul Bari. Al-Hafidh menyebutkannya dalam konteks apa? Apakah dalam konteks menyetujui, membenarkan, atau justru sebaliknya? Beliau menyebutkan sebagian pihak berdalil dengan ini. Ya. Baca lanjut terus pernyataan Al-Hafidh. Ternyata di ujung-ujungnya beliau mengatakan, dan semua pendapat itu adalah tidak benar karena Allah mengatakan demikian, atau Rasulullah dalam hadisnya menyatakan begini, atau Khulafaur Rasyidin menyatakan begini-begini. Nah, hati-hati dari ahlul bidah. Maka dari itu, ulama salaf mengatakan jangan menghadiri majalis al-jidal, jangan pula membaca buku ahlul bidah, karena syubhah itu khattafah wal qulubu dha'ifah. Syubhat itu menyambar-nyambar bagaikan petir, sementara kalbu kita ini lemah. Baca buku-buku ulama sunnah, baca karya-karya a'immatus sunnah, yang semua itu sudah terbantah oleh mereka. Barakallahu fikum. Nah, dan karya Syekh Rabi ini salah satu bukti sejarah perjuangan ulama sunnah. Ya, salah satu bukti sejarah bi'idznillahi ta'ala yang terjadi di zaman kita. Nah, qala rahimahullahu ta'ala, dalam kesempatan ini ana ingin membacakan pula tulisan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Silsilat Al-Ahadith As-Sahihah, na'am, jilid yang pertama, pada hadis nomor 87. Hadis ini panjang, beliau membahas secara sanad, kemudian membahas secara barakallahu fikum hukum-hukum yang terkandung dalam hadis ini. Antara lain, hadis ini disebutkan oleh Syekh tentang hukum bahwa tarikus shalah, orang yang meninggalkan salat dengan sengaja bermudah-mudahan, tidak divonis kafir walaupun dia sudah berada di tepi jurang. Ya, sekali lagi ulama sepakat, ya, bahkan para ulama mengatakan orang yang sengaja meninggalkan sholat disebabkan malas atau bermudah-mudahan, banyak ulama mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki, barakallahu fikum, dan muhaddithin, bahwa orang ini diminta taubat, diberi waktu 3 hari. Kalau 3 hari nggak taubat, diseret ke tiang gantung kemudian dipenggal, ya, diseret, ya, dipenggal. Barakallahu fikum. Nah, dibunuh tapi bukan sebagai kafir, bukan murtad, tapi dibunuh sebagai hukuman saja. Ini banyak ulama yang berpendapat seperti ini. Nah, maksud anak-anak tegaskan seperti ini supaya tidak bermudah-mudahan, ya. Karena ada ulama yang mengatakan bahwa meninggalkan sholat karena malas itu tidak divonis kafir, masih terhitung muslim, akhirnya bermudah-mudahan. Lah. Nah, lebih besar dosanya dari minum khamr, lebih besar dosanya dari zina, lebih besar dosanya dari mencuri, dan semua itu dosa yang sangat besar. Nah, barakallahu fikum. Lah, Al-Imam Al-Albani rahimahullah menyebutkan di sini athar Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu. Dan Syekh Al-Albani sekedar faedah mensahihkan athar Abdullah bin Syaqiq. Athar Abdullah bin Syaqiq disahihkan oleh Syekh, tapi bagaimana Syekh mengarahkannya? Kita lihat barakallahu fikum. Nah, namun karena waktu sudah lewat, insyaallah kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang biidznillah membaca tulisan Syekh Al-Albani rahimahullahu taala.
1: Wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan yang lalu terkait dengan asbab al-inhiraf, sebab-sebab yang mengantarkan seseorang pada penyimpangan, menyimpang anis sawa'is sabil was-siratil mustaqim, menyimpang dari jalan yang benar, yang lurus. Dan salafuna as-salihun dari zaman as-sahabah ridwanallah alaihim jami'an wa talamidatuhum, dan murid-murid mereka dari kalangan at-tabi'un wa talamidatut tabi'in, dari kalangan atba'ut tabi'in, selalu menegaskan dan mengulang-ulang penegasan tersebut untuk tidak seorang mukmin mendekat, bermajlis, berbincang dengan ahlul ahwa, ahlul bid'ah. Karena memang mujalasatu ahlil bid'ah merupakan salah satu asbab yang sangat berpotensi menjerumuskan seorang mukmin pada al-ahwa wal bid'ah wal munkarat. Hal inilah yang saya katakan semalam, salah satu prinsip dan usul salafiyah yang ditinggalkan dan diremehkan oleh beberapa pihak, beberapa duat, bahkan beberapa pihak yang diposisikan oleh sebagian umat sebagai a'imma, sebagai ulama. Dan akhirnya menyeret mereka kepada penyimpangan. Di antara mereka adalah Ali bin Abdul Hamid atau Ali bin Hasan Al-Halabi, barakallahu fikum, sebagaimana nanti kita akan ketahui lebih jauh lagi. Namun sekelumit kita ingin mengingat dan memurajaah beberapa asar as-salaf yang mentahdir kita, mengingatkan kita, memperingatkan kita dari mujalasati ahlil bidah. Di antara wasiat as-salaf antara lain yang diucapkan oleh Al-Imam Ibrahim An-Nakhai, salah satu a'immah di masa tabi'in. Atsar ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Waddah dalam kitab Al-Ibanatul Kubra. Dan yang selain beliau, bahwa Al-Imam Ibrahim An-Nakhai mengatakan, la tujalisu ashabal ahwa fa inni akhafu an tartadda qulubukum. Janganlah kalian duduk bersama ahlul ahwa, bermajlis dengan mereka. Sesungguhnya aku sangat khawatir akan menjadi atau berbalik hati kalian dengan sebab duduk atau bermujalasah dengan ahlul ahwa. Berbalik kalbunya yang tadinya mengenal sunnah dan senang sunnah menjadi beramal dan berinteraksi dengan bid'ah dan senang dengan bid'ah. Yang tadinya kalbunya memiliki sensitivitas yang tinggi mengenali bid'ah dan kesyirikan serta ingkar terhadap ahlul bid'ah wa ahlul syirik, karena bermujalasah dengan ahlul ahwa dan sudah meremehkan pokok dasar penting ini, akhirnya kalbu dia tidak lagi menjadi kalbu yang sensitif, bahkan cenderung senang dan ridha, rela dirinya duduk bersama ahlul batil, ahlul bida'i wal inhirafat. Diriwayatkan dari al-imam Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, sebagaimana disebutkan oleh al-lalikai, beliau mengatakan, sahibu al-bid'ati la ta'manhu ala dinik wa la tushawirhu fi amrik wa la tajlis ilaihi. Faman jalasa ila sahibi bid'atin warrathahu Allahu al-'ama. Seorang ahli bid'ah, kata Imam Fudail bin Iyad, salah satu a'immah al-masyhurin bil ilmi wal amali wad da'wati wal jihadi wal dzikri waz zuhdi wal wara'i, sampai-sampai sebagian kaum tasawuf menisbahkan beliau bagian dari mereka. Al-Imam Fudail bin Iyad yang dikenal dari berbagai sisi amal dalam Islam, dalam bidang ilmu, hadis, Quran, dalam bidang ibadah, dalam bidang jihad fi sabilillah, as-sadaqah, ad-da'wah ilallah, az-zuhud di dunia, mengatakan seorang sahibu bid'ah itu, seorang ahli bid'ah itu, jangan sekali-kali engkau merasa aman darinya, dari urusan agamamu. Jangan sekali-kali kamu merasa aman dari sahibu bid'ah terkait dengan urusan agamamu, akidahmu, manhajmu, ibadahmu, imanmu. Wala tushawirhu fi amrik. Jangan sekali-kali engkau mengajak dia bermusyawarah dalam urusanmu. Wala tajlis ilai. Dan jangan sekali-kali engkau duduk mendengarkan dia berbicara. Faman jalasa ila sahibi bid'ah. Barang siapa yang duduk bersama ahlul bid'ah atau mendengarkan ahlul bid'ah, warrathahullahul amah, sungguh Allah akan menumbuhkan di dalam kalbu dia kebutaan, buta hati. Tadi mengerti, sebelumnya faham, belajar asma wa sifat, belajar manhaj, belajar tauhid, belajar usul akidah bersama ahli sunnah. Tapi ketika dia mengabaikan prinsip salaf ini, nasihat salafunas salihun, maka Allah letakkan di dalam kalbunya, Allah tumbuhkan dalam kalbunya al-ama, kebutaan. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, begitu juga diriwayatkan dari a'imma yang lainnya. Al-imamu Ahmad rahimahullah ta'ala, atau sebelumnya al-imam Abu Qilabah Abdullah bin Zaid al-Jarmi rahimahullah, dalam athar yang diriwayatkan oleh al-imam ad-Darimi, begitu juga al-imam Ibn Waddah dalam al-Ibanatul Kubra, dan juga al-imam Al-Ajurri dalam kitabnya Asy-Syari'ah, Al-Lalikai dan yang lainnya, beliau mengatakan la tujalisu ahlal ahwa wa la tujadiluhum fa inni la amanu an yaghmisukum fi dhalalatihim aw yulabbisu alaikum ma kuntum ta'rifun. Subhanallah. Kata beliau, jangan kalian duduk dengan ahlul ahwa. Ahlul ahwa meliputi seluruh al-firaq, min qadariyatin, asy'ariyatin, mu'taziliyatin, jahmiyatin, jabriyatin, khawarij, syi'ah, sufiyah, dan yang lainnya. Jangan, kata al-imam Abu Qilabah Abdullah bin Zaid al-Jarmi rahimahullah. Dan jangan kalian berdebat dengannya, karena sesungguhnya aku tidak merasa aman. Aku sangat khawatir mereka itu, ahlul bid'ah itu, akan menenggelamkan kamu, menenggelamkan kalian dalam kesesatan-kesesatan mereka. Tadinya masya Allah sunni salafi ya'rifu tauhid wa ya'rifu sunnah dalam asma'ullah wa sifatih, ya'rifu sunnah dalam perkara akhirat, tentang jannah, tentang nar, tentang mizan, tentang hisab, tentang kubur. Dahulu dia sangat antipati kepada pihak-pihak yang mengkafirkan kaum muslimin, sangat antipati kepada pihak-pihak yang melakukan khuruj alal hukam, memberontak dan menentang waliul amr. Namun karena pergaulan ini, karena berkumpul dan berduduk dengan ahlul bid'ah, apa yang dikatakan oleh al-imam Abu Qilabah ini terjadi. Fa inni la amanu ayyaghmisukum fi dhalalatihim aw yulabbisu alaikum ma kuntum ta'rifun, atau mereka akan mencampur adukkan, mentalbis, menyamarkan kepada kalian sesuatu yang sebenarnya kalian sudah mengetahuinya itu sebagai suatu yang ma'ruf, suatu yang hak, akhirnya Anda ragu, Anda bingung, Anda syak. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Ini adalah tahdzir yang bersifat umum, yang bersifat khusus juga telah diriwayatkan. Umum tanpa ta'yin, tanpa penyebutan nama pihak yang ditahdir. Begitu juga telah diriwayatkan dengan riwayat yang banyak sekali dari a'immah, mereka mentahdir bit-ta'yin, dengan menyebut nama, menunjuk hidung orang yang ditahdir. Al-imamu Ahmad rahimahullah mengatakan iyyakum wal karabisi, iyyakum wal karabisi, iyyakum wal karabisi, la tukallimuhu wa la tukallimu man yukallimu. Hati-hati kalian, waspada dari al karabisi, salah satu tokoh bermadhab Mu'tazilah. Awalnya bersama Ahli Sunnah. Al-Karabisi, jangan antum pandang sama seperti tokoh-tokoh Rafidah, tokoh-tokoh Sufia yang jahil, yang tidak berilmu, tokoh-tokoh Khawarij di Indonesia macam Abu Bakar Ba'asyir, atau orang-orang liberal Indonesia dan yang semisalnya, semacam Qaradhawi. Lah, yang tidak ada akhlak. Tidak, dia dikenal dengan akhlaknya, punya ratusan karya. Dan bahkan sempat membantah ahlul bid'ah dalam beberapa karyanya. Tetapi ketika dia memberi kesempatan ahlul bid'ah berbicara di hadapannya, memberikan kesempatan ahlul bid'ah untuk memasukkan syubhat ke telinganya, akhirnya dia terseret dalam akidah Mu'tazilah. Ikhwani fiddin, apa kata Imam Ahmad? Iyakum wal Karabisi. Di zaman itu nama Al-Karabisi nama besar. Seperti orang-orang yang sekarang ini di zaman kita yang dikenal dengan nama besar dalam bidang ilmu. Sehingga ketika A'immatul Jarhi wa Ta'dil, para ulama yang menekuni, menggeluti dan memiliki keahlian dalam bidang Al-Jarhi wa Ta'dil dalam rangka nasihat kepada umat di masa ini, semisal Asy-Syaikh Rabi Al-Madkhali, semisal Asy-Syaikh Ubaidul Jabiri, semisal Asy-Syaikh Ahmad bin Yahya Najmi, semisal Syekh Shalih Al-Fauzan dan yang lainnya, mentahdzir nama-nama ini tadi sebagian umat karena kejahilannya terkejut, terheran-heran. Apa mungkin si fulan yang sudah punya karya di bidang ini, karya di bidang itu, karya di bidang ini, tahqiq di bidang ini, tahqiq di bidang itu, tahqiq di bidang itu, apa mungkin? Sebagian terkejut, terheran. Jangan heran ya ikhwan, telah banyak pendahulu yang seperti ini. Imran bin Hittan bergaul dengan al-muhaddithin, mengambil ilmu dari muhaddithin. Salah satu rijalul Bukhari, Imran bin Hittan, menjadi salah satu pembesar Khawarij setelah sebelumnya di atas sunnah. Apa sebabnya? Pergaulan. Meninggalkan salah satu prinsip sunnah yang Rasulullah SAW katakan, wa idza ra'aitumul ladzina barakallahu fikum yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika alladzina sammahumullah fi kitabih fahdharuhum. Kalau kalian mendapati orang-orang yang selalu mengikuti, berdalil dan berdalih dengan ayat-ayat yang mutasyabih, ayat-ayat mutasyabih dalam bidang takfir, ayat-ayat mutasyabih dalam bidang tauhid, ayat-ayat mutasyabih dalam bidang barakallahu asma wa sifat, ayat-ayat mutasyabih dalam bidang al-akhbar al-ghaibiyah, maka Rasulullah menyatakan mereka lah orang-orang yang Allah nama sebut di dalam Al-Quran, alladzina fi qulubihim zaighun, orang-orang yang di dalam kalbunya ada penyakit penyimpangan, penyakit kesesatan, penyakit hawa, penyakit bid'ah. Yattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah. Ternyata ketika diremehkan prinsip sunnah ini, prinsip salaf, prinsip sahabah dan para ulama yang datang sesudahnya, menjadi sebab besar yang sangat berpotensi menyeret seorang mukmin, seorang sunni bahkan, seorang salafi bahkan, jatuh kepada bid'ah dan bid'ah. Maka ini semua nasihat buat kita ya ma'syara talabatil ilm. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Al-Imam Abdullah ibn al-Mubarak. Siapa yang tidak kenal Abdullah ibn al-Mubarak? Imamun min a'immatil hadith. Ma akhrajat Khurasan ba'dahu mithlah. Tidaklah negeri Khurasan, kata para ulama, mengeluarkan, melahirkan seorang tokoh berilmu, seorang alim, zahidun, muhaddithun. Setelah wafatnya Abdullah ibn al-Mubarak, seorang semisal dengan beliau. Abdullah ibn al-Mubarak mengatakan dalam nasihatnya, dalam tahdzirnya, ala yaqulu ala ru'usin nas, berbicara di hadapan manusia yang banyak, dihadiri oleh manusia, lautan manusia. Da'u haditha Amr bin Thabit fa innahu kana yasubbu salaf, tinggalkan periwayatan hadith Amr bin Thabit karena sesungguhnya dia dahulu mencela as-salaf. Tinggalkan, jangan dekat-dekat. Nah, ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, yang semisal ini barakallahu fikum, banyak dan telah banyak kita pelajari. Namun banyaklah berdoa kepada Allah untuk dibantu beramal dengan apa yang telah kita pelajari. Mintalah kepada Allah taufik untuk kita bisa istiqamah beramal dengan apa yang kita dapat dari ulama kita, sehingga apa yang kita pelajari itu bukan hanya sekadar wawasan yang kita catat, kita hafal, dan seterusnya. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, hadha ar-rajul Ali bin Hasan bin Abdul Hamid Al-Halabi, salah satu contoh di masa kita hidup, yang dulu sebagian orang, walaupun sebagian ulama telah memberikan catatan sejak lama, namun benar apa yang dikatakan oleh sebagian salaf, di antaranya Imam Abu Hatim rahimahullah, idza dhahara min rajulin bid'atun fa innama akhfaha akthar, kalau telah nampak dari seorang sebuah bid'ah, sesungguhnya yang dia sembunyikan lebih banyak dari itu. Namun waktu akan menjelaskan kepada kita, perjalanan waktu ini akan menampakkan kepada kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi ana dan antum semuanya dari al-bida'i wa'd-dalalat. Ikhwani fiddin azzani Allah wa'iyakum, di antara bid'ah dan penyimpangan Ali Hasan al-Halabi ini adalah pujiannya yang sangat tinggi terhadap dokumen Amman, Risalat Amman. Apa itu Risalah Amman? Sebelum kita sebutkan pembahasan ini, telah terjadi pertemuan besar di kota Amman, ibu kota Yordan, Al-Urdun. Pertemuan besar yang dihadiri oleh berbagai tokoh dari berbagai kelompok Al-Firaq Al-Dhalah, yang kemudian sebenarnya pertemuan itu menyikapi berkembangnya terorisme, berkembangnya sikap saling membunuh, berkumpullah berbagai tokoh tersebut yang kemudian merumuskan sebuah keputusan yang menjadi dokumen resmi negara yang dikenal kemudian dengan istilah Risalat Amman. Dalam bahasa kita lebih tepatnya dikatakan surat keputusan atau dokumen Amman. Maka Ali Al-Halabi menghadiri majlis resmi negara pada waktu itu, dan dia berceramah di hadapan Raja Yordan, dihadiri oleh berbagai tokoh Syiah, Rafidah, Sufiyah, Khawarij, Mu'tazilah, orang-orang liberal. Dan Ali Hasan duduk bersama mereka, tidak merasa canggung, tidak merasa malu, duduk bersama mereka. Dan nampaknya dia diberi kesempatan untuk menyampaikan satu dua patah kata di hadapan sang raja. Dalam kesempatan itu, Ali Al-Halabi menyampaikan sanjungannya dan pujiannya terhadap dokumen Amman. Apa isi dokumen Amman itu? Isinya disimpulkan oleh Syekh Rabi, Syekh Ubaid Al-Jabri, wa Syekh Ahmad Bazmul, wa Syekh Muhammad bin Hadi, dan para masyayikh yang lainnya. Dan ini sampai hari ini terus disebarkan. Dan dengan pengakuan Ali Hasan Al-Halabi dengan penuh kebanggaan, bahwa dokumen Amman ini telah dijadikan sebagai materi penting dan wajib di sekolah-sekolah. Mulai dari tingkat dasar, sampai tingkat menengah, sampai perguruan tinggi. Diadakan berbagai seminar tentangnya, yang mengulas, memuji, menyanjung, bahkan di masjid-masjid. Apa isinya? Isinya adalah ad-da'watu ila wahdatil adyan waltiqa bainad diyanat wattasamuh bainahum wad-da'watu ila demokratiyah wal hukum bil qawanin wad'iyah. Isi daripada dokumen Amman ini adalah seruan persatuan agama-agama, lintas agama, seruan untuk beramal dan menjunjung tinggi demokrasi. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Dan ketika sebagian ulama mencoba menasehatinya dan menyebutkan bahwa risalah Amman ini adalah risalah tahtawi ala dhalalah wal abatil, adalah sebuah dokumen yang telah mencakup berbagai kesesatan dan kebatilan-kebatilan. Di antara yang telah mengingkarinya adalah Fadilat Syekh Shalih Al-Fauzan wa Fadilat Syekh Abdul Aziz Al-Syekh Mufti Al-Mamlakatul Arabiyyah Saudiyah sekarang, dan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, dan itu terekam dengan suaranya. Begitu juga Fadilat Syekh Rabi' Hafizahullah Ta'ala. Ikhwani Fiddin, Ali Hasan Al-Halabi bukannya rujuk dan berterima kasih, malah melanjutkan pembelaannya terhadap risalah Amman ini, yang kemudian diantara pujiannya dia menyatakan bahwa risalah Amman ini adalah syarhu risalatil Islam al-haq al-wasitiyah. Bahwa risalah Amman ini adalah sebuah syarah dan penjelasan terhadap risalah Islam yang benar dan wasat, sebagai penjelas tentang kebenaran Islam dan bahwasanya Islam adalah agama yang wasat, ada pada risalah Amman, yaitu ajakan bergabung, saling menghormati antar agama, menghormati dalam bahasa al-kutubus samawiyah, kitab-kitab yang diturunkan dari langit, di samping Al-Quran juga Taurat wal Injil. Di zaman ini enggak pantas untuk dikatakan mari kita saling menghormati kitab-kitab suci yang turun dari langit, kita menghormati Injil, kita menghormati Taurat. Ya, kalau Taurah yang dimaksud adalah Taurah al-munazzala ala Nabiyillahi wa rasulihi Musa alaihi salam. Amma Taurah al-muharrafa, sementara Taurat yang telah diselewengkan, dipalingkan, dipermainkan oleh Yahudi, itu bukanlah Taurah yang kita diperintahkan untuk menghormatinya. Sudah muharrafa. Wal Injil kadzalik. Injil yang sekarang dibanggakan oleh kaum Kristen, kita tidak diperintahkan untuk menghormatinya. Tetapi Injil al-munazzal ala nabiyillahi wa rasulihi Isa bin Maryam alaihi assalam, itulah yang kita diperintahkan untuk beriman kepadanya, menghormatinya, meyakininya sebagai wahyu kalamullah. di dalam Risalah Amman ini ajakan untuk menghormati, saling menghargai kitab-kitab suci yang ada. Ali Hasan memujinya, menyanjungnya di hadapan sang raja. Mungkin ada yang mengatakan, mungkin itu dikarenakan di hadapan seorang raja, Waliul Amr, pantas dia mengucapkan demikian. Sebelum kita mengungkapkan kebatilan tentang ucapan ini, ketahuilah bahwa ternyata Ali Hasan melanjutkan pujian dan sanjungannya itu di majlis-majlis, di muhadharah-muhadharah, bahkan dinukil di dalam beberapa kitab karyanya, menunjukkan bahwa dia yang memang mengucapkan itu benar-benar an yakin. Ikhwani fid din azani Allah wa iyyakum. Dan kalau benar itu adalah ceramah yang dia ucapkan di hadapan seorang raja, tidak pantas dia mengucapkan yang seperti itu. Dan ini sekaligus peringatan bagi kita untuk tetap ingat nasihat salaf, untuk kita tidak mendekat kepada abwabus salatin, tidak mendekat kepada pintu-pintu penguasa. Jangan merasa mampu menasihatin mereka, mendatangi mereka. Kulubuna dha'ifah, kalbu kita ini lemah. Barakallahu fikum. Apalagi kita diundang dalam sebuah acara yang di situ berkumpul ahlul ahwa, bukan untuk menjelaskan al-haq dan membantah al-batil di hadapan penguasa. Sebagaimana kita pernah kita bahas tentang hukum mujadalatu ahlil batil amama waliyil amr, hukum mendebati dan menegakkan hujjah terhadap ahlul batil di hadapan penguasa. Ini ada pembahasan yang sudah pernah kita pelajari dalam kitab Usulus Sunnah lil Imam Ahmad. Tetapi Anda duduk bersama mereka, berduduk bersama ahlul batil di tengah-tengah majlis itu, duduk dengan Rafidhi, dengan Sufi, dengan Mu'tazili. Jangan berbicara tentang halqul leha, jangan berbicara tentang isbal. Nah, barakallahu fikum. Maka tidak pantas Anda hadir di majlis seperti itu untuk menyepakati sebuah kebatilan. Ikhwani fid din azani Allah wa iyyakum. Sebagai permisalan, kalau antum melihat seorang dai duduk di sebuah majlis dengan ulil absar Abdullah, duduk dengan Nur Khalis Majid, duduk dengan Jalaluddin Rahmah, duduk dengan barakallahu fikum tokoh-tokoh sufi, tokoh-tokoh tarekat. Kaif hadha? Kaif kalau salaf melihat yang seperti ini? Ikhwani fid din azani Allah wa iyyakum. Duduk dengan para pencaci sahabat Nabi. Kita tidak dengar tadi ucapan Abdullah ibn al-Mubarak, da'u hadith Amr bin Thabit fa innahu kana yasubbu salaf. Tinggalkan periwayatan hadis dari Amr bin Thabit, karena sesungguhnya dia dahulu mencela salaf, yakni mencela sahabat. Fa kaifa biman yukaffir sahabat? Lalu bagaimana dengan orang yang mengkafirkan sahabat, bukan hanya mencelanya? Ikhwani fid din azani Allah wa iyyakum. Ali Hasan dengan tenang, tidak ada rasa gundah, duduk dengan mereka, memberikan sanjungan dan pujian. Tidak sampai di sana, ketika ada pihak yang menasihati dan mengingkari Risalah Amman ini, dia terus membantah dan akhirnya terus menyeret dia kepada kebatilan. Di antara yang dia ucapkan antara lain adalah, barakallahu fikum,

0: Kata dia, dalam sebuah tulisannya yang disebarkan, tulisan itu berjudul Muhatafatun min Biladil Haramain. Sebuah seruan dari negeri Biladil Haramain, yakni As-Saudiyah. Dia mengatakan tentang risalah Amman ini, aqarraha, perhatikan baik-baik. Aqarraha adadun kabirun minal jihatir rasmiyah fil Urdun wa fi wa kharijiha minal ulama'i thiqati wal wulatil umana'i. Sesungguhnya dokumen Amman ini telah ditetapkan dan disetujui oleh sejumlah orang yang sangat besar, jumlah yang sangat besar, adadun kabir. Dari siapa? Minal jihad resmiah. Pihak-pihak resmi, lembaga-lembaga resmi, badan-badan resmi, baik di dalam negeri Urdun, Yordania, ataupun dari luar negeri Yordan. Kita akan lihat siapa ini yang dimaksud dengan pihak-pihak resmi ini tadi. Bukan pribadi-pribadi, tetapi mewakili negara, mewakili lembaga. Yang kedua, juga telah disetujui, kata Ali Al-Halabi, risalah Amman yang mengandung ajakan persatuan agama-agama, hubungan lintas agama, seruan untuk beramal dengan demokrasi, dan untuk berhukum dengan hukum-hukum buatan manusia. Barakallahu fikum. Minal ulama'i thiqat, dan telah disetujui oleh al-ulama'i as-siqat. Kemudian wal-wulah al-umana, dan pemerintahan-pemerintahan yang mengemban amanah. Mari kita akan tahu siapa ulama siqat yang Ali Hasan maksud, siapa pemerintah-pemerintah yang umana yang Ali Hasan maksud. Risalah Amman ini ada situs khusus, ada web khusus. Ternyata didapati orang-orang yang menandatangani, dan termasuk Ali Hasan yang menandatangani risalah Amman ini, adalah lebih dari 30 ulama thiqat menurut Ali Hasan, lebih dari 30 orang tokoh-tokoh Syiah Rafidhah yang menandatangani. Dan tokoh-tokoh Syiah Zaidiyah, tokoh-tokoh Universitas Azhar dari kalangan Ikhwanul Muslimin, dari tokoh-tokoh Asy'ariyah, dan juga dari tokoh-tokoh Sufiyah, termasuk tokoh-tokoh Al-Ibadiyah minal Khawarij. Salah satu kelompok Khawarij namanya Al-Ibadiyah. Ini yang menandatangani apa? Risalah Amman yang kata Ali Hasan telah ditandatangani oleh ulama thiqat. Siapa ulama thiqat? Aina Al-Fauzan? Aina Rabi' Al-Madkhali? Aina Ubaid Al-Jabiri? Barakallahu fikum. Aina Abdul Muhsin Al-Abbad? Wa aina ulama'una wa ulama'una? Aina, aina? Yang ada adalah lebih dari 30 orang ulama Syiah Rafidhah yang bertanda tangan. Di dalamnya juga ulama Sufiyah, ulama Zaidiyah, Al-Ibadiyah, Al-Ash'ariyah, Az-Zaidiyah. Masya Allah, mereka adalah ulama thiqat dalam pandangan Ali Hasan Al-Halabi. Kemudian, siapa itu al-wula al-umana? Siapa itu negara-negara yang mengemban amanah? Antara lain adalah pimpinan Iran, Ahmadinejad, Ar-Rafidhi, yang menandatangani dokumen Amman itu. Pimpinan Iran, Ahmadinejad. Ini dalam pandangan Ali Hasan adalah minal wula al-umana. Belum lagi pemimpin-pemimpin negara lainnya yang beragam afkarnya, barakallah, beragam akidahnya. Dalam pandangan Ali Hasan, wulatun umana. wa ulama'un thiqat. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum, nas'alullah li wa lakum as-salama wal afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada saya dan antum al afiyah, keselamatan dan perlindungan bagi akidah dan manhaj kita. Ila an nalqallah azza wa jal. Hadza Ali Hasan al-Halabi yang disanjung-sanjung oleh Hizbiyun di Indonesia, didatangkan ke Indonesia, diberi kesempatan berceramah di Istiqlal, diundang ribuan manusia. Dan sebagian asatidzah yang mengatakan dirinya salafi masih menganggap boleh untuk hadir di majelis-majelisnya Ali Hasan. Ini enggak amanah. Enggak amanah ini terhadap salafi. Radio Raja masih memposisikan Ali Hasan sebagai tokoh penting, pemateri penting. Laisu ahlal amanah. Mereka bukan orang-orang yang amanah. Bukan orang-orang yang amanah. Ketahuilah, tak seorang pun yang telah belajar di zaman ini dan telah mendengar ada ulama yang menjelaskan dan mentahdir Ali Hasan al-Halabi, masih saja membelanya, masih saja berasobiah kepadanya, ketahuilah bahwa dia adalah hizbiyun. Yajibut tahdir minhu, wajib untuk ditahdir umat dan salafin dari orang tersebut. Demikian salafun as-salihun mengajarkan kepada kita. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Dan kita telah melalui dua bentuk penyimpangan Ali Hasan al-Halabi. Dan akan insyaallah kita akan mengetahui biiznillah taala beberapa bentuk penyimpangan orang ini yang berikutnya dan yang berikutnya. Nas'alullah taala ayyarzuqana jami'an ilman nafi'an. Amin, Allahumma amin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad.
1: Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد
2: masih kita dalam konteks tausiah yang semalam sudah kita dengarkan sebagiannya kepada para talabatul ilm dan seluruh ikhwah as-salafiyun. Kita tentu tidak ada yang mengetahui apa yang akan menimpa kita, apa yang akan terjadi setelah ini kepada kita. Maka di antara makna atau ma'ani al-iman kepada al-qadar adalah apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, wa annama asabaka lam yakun liyukhti'ak wa annama akhta'ak lam yakun liyusibak. Bahwa segala sesuatu yang telah ditakdirkan dan dicatat akan menimpa Anda tidak akan pernah meleset, tidak akan pernah luput, pasti menimpa, pasti menimpa. Dan bahwasanya segala sesuatu yang tidak Allah catat untuk menimpa kita, menimpa iman kita, menimpa manhaj kita, menimpa akhlak kita, menimpa fisik kita, menimpa keluarga dan anak-anak kita atau orang tua kita, gak akan pernah menimpa. Bahkan dalam riwayat lain Rasulullah mengatakan, la ta'lam halawatal iman hatta ta'lama anna ma asabaka lam yakun liukhti'ak. Sungguh anda tidak akan pernah merasakan manisnya atau indahnya iman sampai anda benar-benar meyakini bahwa apa yang menimpa anda itu tidak akan pernah meleset. Apa yang telah dicatat oleh Allah di Lauhul Mahfuz sejak 50 ribu tahun sebelum diciptakannya seluruh langit dan bumi dan isinya, dicatat akan menimpa anda, tidak akan luput. Oleh karena itu, dari berbagai musibah dan ragam musibah, ada musibah yang menimpa fisik kita, menimpa ayah atau ibu kita, menimpa rumah tangga kita, menimpa pekerjaan kita, penghasilan kita, materi rumah kita, sawah kita, tubuh kita dalam bentuk penyakit dengan berbagai bentuknya. Ada musibah yang menimpa perkara-perkara maknawiyah, iman kita, akidah kita, manhaj kita, akhlak dan ibadah kita. Salah satu doa yang dibimbingkan dan diteladankan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang sering-sering sekali beliau membacanya pasca setiap majlis, usai majlis-majlis yang beliau adakan, antara lain, wala taj'al musibatana fi dinina. Dan jangan kau jadikan ya Allah musibah yang menimpa kami adalah dalam perkara agama kami, menimpa akidah kami, sehingga akidah kami melenceng, enggak lurus, dengan kata lain sesat. Menimpa iman kami sehingga cara beriman kami adalah cara beriman yang tidak kau ridhai ya Allah. Cara beriman yang Mu'tazilah, mungkin Khawarij, mungkin Syiah, mungkin Asy'ariyah. Musibah. Atau menimpa akhlak kita. Akhlak dan perangai kita menjadi jelek. Kita menjadi orang yang tidak jujur di dalam bermuamalah, dalam berjual beli, di dalam bertetangga, di dalam berumah tangga, di dalam berbagai hal. Akhlak kita, lisan kita, perangai kita menjadi jelek. Ini musibah. Maka Nabi berdoa, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Hai fi aqidatina wa imanina wa akhlakina wa ibadatina. Wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Dan jangan kau jadikan dunia ya Allah adalah ambisi kami yang terbesar sehingga melupakan akhirat. Ambisi kami yang kami kejar-kejar sehingga kami tidak lagi mengejar akhirat. Wala mablagha ilmina, jangan kau jadikan dunia dengan segala bentuknya, dengan segala perhiasannya, sebagai batasan akhir dari ilmu pengetahuan kami. Batas ilmunya cuma dunia, hitungannya dunia, persiapan-persiapan yang dilakukannya adalah dunia, karena dunia adalah mablagha ilmihi, batasan kadar ilmunya yaitu. Sehingga ketika dunianya yang disinggung, dia bisa mengorbankan akhiratnya. Ketika pekerjaannya yang disinggung, dia bisa mengorbankan akhlaknya. Ketika yang disinggung adalah kabilahnya, dia bisa menjual akhlaknya. Ketika yang disinggung itu adalah

Maka banyaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang beliau bimbingkan seusai majlis. Tentu ini menunjukkan tingkat kebergantungan Rasul kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam doanya yang pernah kita kaji insyaallah, beliau mengatakan hampir setiap majlis, qallama kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian redaksi hadisnya. Jarang sekali Rasulullah SAW setiap selesai majlis kecuali mengucapkan doa, Allahumma qsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا محييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. Demikian Rasulullah selesai majlis membaca doa ini. Di samping kafaratul majlis yang ma'ruf, beliau membaca ini. Berarti begitu khusyuknya Nabi, begitu seriusnya Nabi alaihi salatu wassalam, dan begitu tinggi perasaan kebergantungannya kepada Allah terkait keistiqomahannya, akhlaknya, ibadahnya, kelurusan imannya. Maka kita lebih-lebih ya ikhwan, banyak-banyak berdoa. Sekali lagi, apa yang akan menimpa kita, kita enggak tahu. Ma tadri nafsun madza taksibu ghada. Enggak ada satu jiwa pun yang tahu apa yang akan menimpanya atau apa yang dia lakukan besok. Tapi ingat bahwa Allah telah siapkan sebab-sebab yang kemarin sebagiannya kita singgung. Di antara yang sangat kita butuhkan, di antara yang sangat kita butuhkan adalah nasrullah indal fitan. Pertolongan Allah saat datangnya fitan. Pertolongan Allah dalam bentuk at-taufiq lil-istihdharil adillati wal-ilm indal fitan wal-amal bihi. Yaitu ingat di saat fitnah terjadi, syubhat menantang, syahwat di hadapan kita, dia benar-benar menjadi ingat dalil-dalil dan ilmu yang dipelajarinya, sekaligus taufik untuk bisa beramal di saat itu. Beramal dengan ilmu, kaidah-kaidah diniyah, kaidah-kaidah manhajiyah, imaniyah yang kita pelajari. Belum tentu seorang mendapatkan taufik. Boleh dia belajar banyak, boleh dia menghafal banyak, dia telah mengkaji banyak, tapi belum tentu mendapatkan nasrullah saat hulul al-fitan, datangnya fitnah. Banyak orang di masa fitnah menjadi bodoh. Banyak orang di masa fitnah datang menjadi jahil. Padahal dulu termasuk yang paling pintar saat belajar. Wahada min alamati al-khudlan. Di antara tanda-tanda Allah membiarkan dia tidak menolongnya. Qawaid diniyah sudah dipelajarinya. Qawaid hadithiyah, dia telah menguasainya. Memuraja, Allah membiarkan dia tidak menolongnya. Qawaid diniyah sudah dipelajarinya. Qawaid hadithiyah, dia menguasainya. Murajaahnya saat belajar, tatnya rapi, menghafal, menjawab di saat ujian, di saat tes, menjawab dengan yang luar biasa. Tapi subhanallah, indah.

amali ghairu waf. Saat dia beramal enggak mendapatkan taufik. Makanya bermohon kepada Allah. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendengar nasihat seperti tolong masing-masing kita melihat kita. Masing-masing kita khusyuk mempelajari nasnya, mengjinatnya. Merenungi. Jangan sampai syaitan perdaya masing-masing untuk menoleh kanan, menoleh kiri, kanan, kiri, kiri. Yang ingat si fulan dan ilah. Jangan. Ustaz memaksakan ini. Oh ini orang maksud adalah si fulan. Lah. Kita sekarang. Si fulan ilah sekarang sama hizyin. Itu sama kita. Mungkin dia tidak menyangka dan tahu apa yang terjadi. Bahkan di antara mereka ada yang jual istiqomahnya untuk mengejar dunia. Dan sengaja melakukan hal yang dulu tahu. Yakin. Secohir dan hati kalbunya. Bahwa itu adalah haram. Dulu tahu. Sah mengenal fiyat. Bahwa khilat itu haram. Bahwasanya. Barofikum. Mempelajari ilmu. Dunia yang bertengah dengan akidah Islam. Dengan iman. Itu adalah haram. Bahkan majlis. Ya Allah. Dubil dulu. Waktu kita kuliah. Gini-gini. Alhamdulillah. Allah selamat. Subhanallah ya hamal. Mana dia sekarang? Menjual iman atau akhirnya atau menhasil akhlak untuk perkara dunia. Badirul a'mal finan kara'illi lil muzlim yuhurrajlu mu'man wa yuhri kafira au yusi mu'minan wa yusbihu kafira. Lish? Kenapa? Yabi'u dinahu arab minad dunia. Subhanallah. Sudah beri kecupan dunia sebenarnya kalau dia mau berterima kasih, bersyukur dan jujur. Tapi coba ajari apa sebabnya. Perkara batin masing-masing kita dengan Allah. Ana dengan Allah, antum dengan Allah. Masing-masing. Tapi perkara zahir. Yang nampak dan terdengar oleh telinga. Apa di antara yang sekarang sudah sama hizyin. Di antara mereka memang akhlaknya suka bertawun. Dan perkara-perkara yang dianggapnya. Teman-teman ada bekerja bakti. Dengan senang dan semangat. Ini malas. Ta'lim. Teman-teman ada rajin. Ta'lim, desain, hadarah-hadarah. Kalau hadarah itu sudah. Tapi ta'lim yang keserian. Yang diampuh sati kita. Ustaz Raifir, Ustaz Hamzah, Ustaz Alfian, Ustaz Ari, Ustaz Ibrahim, Ustaz Abdul Ham. Dan beberapa asatidah yang belum saya disebut namanya. Perusahaan. Subhanallah, serius dia. Hidup di tengah-tengah masyarakat yang seperti ini. Enggak adanya hidup dengan di tengah-tengah kota sana. Di antara mereka yang sholat berjamaah. Subhanallah. Enggak betah. Di lingkungan yang sana orang yahtamuna bil ilmi. Serius dan perhatian sungguh terhadap ilmu tadi. Yang ini kesana kitab. Yang ini bawa kitab. Yang itu mencatat. Di situ alak. Betah. Dia alas. Cari-carian. Cari-cari alasan untuk kemudian meninggalkan itu. Ujung-ujungnya cari-cari alasan dan kesalahan teman-temannya yang menurut dia dihitung kesalahan. Itu dia mendapatkan litas dari lingkungan ini. Dan antara mereka ada yang pendusta. Dalam bermalah. Dalam jual beli. Dalam berbagai hubungan muamalah. Suka rendah orang lain. Suka menggakkan dirinya. Berjalan waktu, proses cukup panjang. Yang saya katakan kepada puan atau sebelumnya, di antara kita itu ada lisannya jelek sampai kita malu kepada masyarakat dulu. Dan yang orang-orang kita malu menjadi beban bagi kita. Alhamdulillah, sekarang mereka-mereka yang kita telah bersebar dalam buku yang cukup panjang, sekarang bergabung hizbi. Saya katakan dalam waktu yang cukup panjang, saya tegaskan dalam waktu yang panjang, saya tegaskan dalam waktu proses yang cukup panjang. Kenapa anak ini? Anak tegaskan. Sebagian ikhwan ada afwan saja. Sok merasinya paling hakim. Pondok.

saja. Kalau mendapati sesuatu permasalahan, ya ikhwan, jangan yang sederhana kata kedalaknya sampai tingkatan manhajnya yang jelek. Asal dengan cara dari waktu ke waktu taliful qulub, sekedar upaya demi upaya. Dilakukan bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, majlis ganti majlis, ya. Sampai tiga saat tidak melihat borornya akbar, lebih besar dari salahnya, kain mengatakan dar'ul mafaid muqaddamun 'ala jalb masalih. Upaya untuk menyelamatkan di lingkungan dari negatif, kata syariat demikian, harus lebih depankan dahulu dibanding upaya mengejar sesuatu yang positif. Negatif, positif. Kalau sama, posisinya 6, nilai negatifnya 6. Syariat mengatakan apa? Itu tadi kan. Dar'ul mafasid muqaddam 'ala bil masalih. Bahwa upaya untuk menyelamatkan, melindungi di keluarga dan masyarakat lingkungan dari efek-efek negatif tersebut harus lebih depan dan didahulukan dibandingkan mengejar atau mempertahankan yang positif. Bukan gak ada positifnya. Mungkin sebagian orang hanya begitu. Ustaz Afwan, bukan dia begini, Ustaz, bukan begini. Nah, apa yang antum hitungkan sudah perhitungkan. Ada syawarahnya itu. Ada majlisnya itu. Sampai ini pun sudah mengetahui beberapa ikhwan masalah dan disabarin oleh ini itu. Sabarin. Sampai hari ini. Barakallahu. Ambil tau Abdul Dhani. Yang sekarang sudah bergabung dengan Hizbiyyin. Antum kenal dia kan? Kenal dia. Karena kenal dia lebih dari 14 tahun yang atau mungkin sudah 15 tahun yang anda harus tahu bertiga. Asalnya dia. Karena mengenal beberapa temungkar ada padanya sejak dia masih belajar diam. Laporan asuh karena tiba-tiba kata ikhwan siru sabar jahwa ayo bareng. Ini usah tertanya gini-gini. Insya Allah kan kita benar bareng. Suhat Syubia sejak dia belajar syair. Sudah masuk lapnya ke anak. Antum enggak tahu main belajar di sini. Nah. Antum enggak tahu. Akhwan muzawiju. Ada yang tahu itu semua. Tahunya akhir. Baik. Antum dari terbuka ustaz menyambut. Terbukti silakan mengajar pondoknya. Sampai ke beberapa syekh dan masyekh yang datang. Bertanya. Dana. Benar ya man bahwa Abu Ahmad Harman dari pondok antum. Nah benar. Kok bisa? Kan memang mereka catatan. Anak, ya anak yang berusaha untuk dia menjadi baik. Anak sedang berusaha. Dalam kata di berbangunannya anak catatan-catatan. Ketika obatin dengan bekam atau yang semisal. Ah sekian om yang ada catatan-catatan. Yang melemahnya hasil dan bahaya. Tapi membak da'li. Terus. Dan kata kolong sambil pantauan gak ingin murid-murid ini sebagai korban. Upaya taklif. Taklif itu upaya untuk merangkul supaya dia tidak lepas kehidupan. Kita sudah mengira kalau kita tidak beri kesempatan dia akan lepas. Badan ada siku ajar di bab kita. Tapi ketika kita melihat dan menimbang bahwa ayat taklif ini justru besar mafsadnya, sudah mengatakan kaidah membingkan jangan pakai perasaan. Kada mengajar darul mafasid dam ala jalbil masalih. Itu kan tidak ini diterapkan ketika positif negatifnya timbang. Secara kuantitasnya ini lima. Secara kualitasnya demikian. Imbang. Itu berkaidah. Tapi kalau jelas-jelas negatifnya besar, ya sudah selesai urusannya. Bisa difahami ya qotil ilm. Dan beberapa yang sekarang bergabung dengan Hizbiyyin. Sila bergembira ayuhal hizbiyyun. Dan anak-anak kita kasih untuk parcel hari raya. Nih orang

orang kita sudah gerah keberadaan mereka di tengah kita. Gerah kita. Yang satu suka ngeremehkan orang, bangga kabilah, berdusta, ngeremehkan orang. Kita sudah gerah. Antum kapan kenal dia dari 12 tahun. Dan sekian itu anak sebar. Itu kewak nasihat. Ya akhi, berilmi. Ya akhi, yang sebetu. Ya akhi, ya. Antum kelihatannya, oh Ustaz baik ya hubungannya sama itu. Belum tentu semua yang baik dengannya, itu adalah baik dia, belum tentu. Dia mereka, yang sikap satiza kepadanya seperti, peristiwa sang pria datang kepada Rasul, mengucapkan salam masuk ke rumahnya, kemudian ditanya, man, fulan, ada ya Rasulullah. Maka Rasul mengatakan kepada Aisyah yang ada di sebelahnya, bisa'ah Aisyah, hadir, tapi hadir tertutup. Ini yang tangi ini sejelek orang masuk Aisyah dan kalau bisa kita tolak Allah wasahat Aisyah heran lo kok berubah katanya bi akhul asyirah ketika pulang tamu itu aku bertanya ya Rasulullah tafihi naqul falam dakhal ala lahul qul wahai Nabi sudah ucap tentang perkataan cukup keras tapi dia masuk yang tiba-tiba berlembata. Ya Aisyah, kata Nabi, inna syarrin nas antarahun nas ittifahsyih. Wah Aisyah, sesungguhnya di antara manusia yang paling jelek itu adalah yang dijauhi orang yang pada menghindar dari baik fisiknya maupun kata-katanya dikarenakan orang takut pada kejelekan dia. Kejelekan akhlaknya manhaj lebih. Ikhwan fi din azanillahu iyyakum, maka banyak berdoa kepada Allah. Mohon abad, mohon istiqah. Ketahui misalnya perkara akhlak bukan perkara ringan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna akmalal mu'minina iman ahsinu akhlaqa. Sungguhnya di antara mukmin yang paling sempurna tingkat keimanannya adalah yang paling baik akhlak. Sama talab ilmu. Bayyinu akhlaqakum wa alsiyatakum bil akhlaqil hadidah. Fi harian an ba muamal lan an dalam saja muamalahnya matalabat ilm. Dan ketika ada orang yang bersalah antum cepat maafkan. Maafkan, jangan pilih, jangan berkepanjangan. Ya, cepat. Jangan sampai ketidaknyaman hubungan antum saat antum belajar berlanjut menjadi dat. Jangan. Sehatkan itu pada istri-istri antum. Wahai para putra anak-anak, kadang-kadang fitnah itu melalui jalur ab dan ibu. Baik itu fitnah yang terkakhlak, atau fitnah yang terkait manhaj. Kantung timbang sesuatu itu dengan ilmu. Dengan prinsip-prinsip salaf, dah kaidah yang lama akan kepada kita. Begitu juga orang itu, kadang-kadang fitnah itu datang dari jalur anak. Baik itu akhlak maupun itu manhaj. Jalani semuanya dengan bertawakal kepada Allah dan mengerti qawaid ad-diniyah al-ma'lumah. Dengan bertawakal Allah dan kaidah din yang sudah diketahui bersama syariat kami ini. Ayah antum mengajak antum-antum pulang untuk sholat di masjid Hizbiyyin. Malah dimulai sangka yang antum di imam masjidnya Hizbiyyin. Maka katakan, minta maaf ayahku. Mohon. Ini pria dari ayahmu. Maaf saya enggak tanya. Durhaka, doakan abi. Jangan saya jadi anak durhaka. Tapi enggak boleh, Bi. Jangan lupa apa yang dipelajari dari hadis Nabi. La ta'ata li makhluq fi ma'siyatil ghaib. Tidak ada ketaatan makhluk apapun termasuk orang tua kita. Dan mana ketaatan adanya konsekuensi kematian kepada Allah SWT. Dalam hadis lain Rasulullah kan innama ta'atu bil ma'ruf, hanyalah ketaatan yang boleh dilakukan untuk keluar kepada Allah dalam perkara yang ma'ruf, perkara yang mungkar. Tentu ada resiko. Resikonya apa?

ayah marah. Sebagaimana ayah Nabi Ibrahim marah kepada anaknya. Dan berlagi kisah para dia, kisah orang salihin. Begitu juga sang ayah. Kadang fitnah itu datang dari anak. Banyak pinnya. Untuk mengira fitnah dari akan datang sini, arah sini. Ternyata dia datang dari situ. Datangnya tidak dikira. Maka mintalah pertolongan kepada Allah. Untuk beri taufik beramal dengan ilmu fitnah datang. Fitnah alabi, fitnah alhajud. Tidak jarang. Bahkan dulu satu wali murid di sini terfitnah dengan anaknya. Di antara sebabnya ke anaknya yang memiliki sifat kibir. Jemam di masjid ini. Dari akhlak yang baik. Kemudian anak sendiri mengatakan mundur. Jadi imam. Sangat terfitnah dengan anaknya yang pintar. Nesu. Tahu nesu. Ngambek. Ngambek akhirnya nyebes sana. Datang bergabung dengan hajurin. Mesti bersyukur. Anak sana dididik. Semang ini. Sedang dididik. Untuk berdab. Untuk berakhlak. Jangan sampai jadi anak pintar tapi sombong. Jangan sampai jadi anak pintar merendahkan temannya. Bahkan beberapa ustaz rendahkan. Tidak anak berbuat seperti itu kecuali sudah penuh. Laporan-laporan sudah penuh. Sudah penuh. Sampai puncaknya. Dalam keadaan anak tahu lah tentangnya. Anak masih kata, wassalam khair, buk khair. Di antara santri yang terfitnah karena ayahnya. Sekarang bergabung hizbiin. Di kota lain masalahnya. Saya bermalah di kota lain. Hanya anak cabut mati itu dan dipindah ke tempat hizbiin. Ya Allah. Maka mintalah pertolongan kepada Allah. Nah itu datangnya dari pihak disangka. Kita sangka dari dem dan kita siap-siap. Ternyata datang dari belakang kita. Minta tolong kepada Allah. Ikhwan ifdin azani Allah yakum. Yang inginkan kepada seluruh ikhwah. Kalau di maat ini kita biarkan musyawarah. Saya minta tolong kepada ikhwan. Belajar. Biasanya, ikhwan yang intervensi ke batusan hadan abidah, itu yang seringnya itu malas-malas belajar. Umat juga demikian. Ya, komentar. Keumumnya yang memang keselah, malas dalam belajar. Ya, subhanallah, jalan sipis. Walaupun kami mengatakan sudah rajin belajar, sabar. Ilmu itu baik, tapi bisa difitnah, tidak disuri, dan ditempatkan pada tempatnya. Ilmu itu khair wa ni'mah. Tapi dia bisa menjadi bal, jadi bumerang terhadap kita kalau kita tidak menekannya pada hatinya. Maka tolong seluruh ikhwan, keputusan ma'at bukan wahyu. Keputusan ma'at itu bukan wahyu ya. Tapi berdasarkan musyawarah, bimbing dari waktu ke waktu, proses demi proses dilakukan. Maka saya kepada ikhwan, minta tolong, jaga hubungan antara anda yang baik. Jangan anggap remeh, walaupun anda tidak bermasalah dengan asatidah, tapi itu bermasalah dengan satu ikhwan. Atau istri anda masalah dengan istri si fulan. Cepat selesaikan. Jangan bertengan. Biasanya atau tidak jarang. Bermula titik tadi. Dari api yang kesini menjadi api yang besar. Padamkan. Cepat. Baru bil amal. Dan di amal al-aw. Kan mulai. Mudah memaafkan dan merem amarah. Al-azimil ghaiz wal-afina an-nas. Ini bagi daripada amalan. Mudah maafkan. Cepat. Jangan ditunda. Karena fitnah itu takifal layl mulim. Bahkan pop malam kelab gulit. Antum menyangka di mana datang. Dan saya ulangi. Belajar yang baik. Yang pun. Walaupun kadang kami pihak mahat. Karena berbagai bukan mengontrol. Ikhwan mutazawijin. Mutazawijat. Karena berbagai bukan dan kegiatan yang ada. Degala keluhan yang ada pada kami kadang-kadang lupa. Sehingga mbak tolong jangan gak perlu di-upset. Jadikanlah majlis-majlis ilmu itu adalah suplemen utama bagi kita. Makanan pokok mana.

0: manusia. Kita yang butuh kepada majalil khair. Kita butuh kepada majalil khair. Belajar yang rajin. Hakadah ayu salafun. Allah Rabbal Arshil Kirim. Ayu'idhi wa iyaakum min syaril fitan. Wa iyaakani wa iyaakum al-ilmana. Al'am bihi bil-khusi inda hulutan. Amin. Rabbal Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alayna Muhammad.
1: Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashadu ala ilaha Allah wahdahu la ilaha illa huwa. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dalam kajian yang lalu, saat kita membaca atau ucapan alimah Ibnu Qudamah al-Disi, kita melewati pernah alim udah dua hadis. Yang pertama hadis Abi Sumayyah yang dikatakan Al-Khal dalam kitab Jab beliau. Tanya ada Rasulullah datang ke masjidku dan beliau mendapati seorang kaum Ansar bawa jenazah di pintu Masjid Quba. Dan disebutkan orang tersebut dua orang yang meransal kemudian meninggalkannya. Ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataqri jibhi fasiluhu fi muwassalu alaihi wadfinu wa fil hadis. Andikan dah ini kamkan dan solat ada dalam hadis. Barakalakum ya din dasar oleh beliau Ibn Qudamah rahimah sebagai dari berdalil yang beliau ikan sebagai dasar. Kemudian beliau mengatakan waru'an au bi'am ya bi'isnadin apa Abdillah Umar dan telah diriwayatkan dengan sebuah sanad dari apa tidak menyebutkan sanadnya tetapi disebutkan isnad sanad dari apa dari Abdillah bin Umar al-Khattab bahwanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sallu 'ala man qala la ilaha illallah. Salat jenazah orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Setelah itu saya mengatakan bahwa belum mendapatkan keterangan tentang dudukan ini atau dua hadis ini. Namun alhamdulillah pemudah saya untuk menggunakan penin Aikhal Allah al-Muhdith Ali tentang dua hadis. Hadis Abdi bin Umar radhiyallahu anhum sallallahu alaihi wasallam lafaz sallu khalfa man qala ilaha illallah dan salatlah bagi makmum di belakang orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah. Hadis ini disebutkan oleh Al-Albani rahimahullah dengan sanadnya di dalam kitab Wa dalam atau tengah pembahasan beliau pada hadis nomor 507 tengah-tengah bahasan tentang hadis nomor 527 beliau menyebutkan syahid hadis dan disebutkan di sini Abdul Umar katif hadis Abdul Umar akhjahu darqut Abu Nu'aim fi akhbar Asman Abu Nu'aim kitabnya akhbar Asman Fiqiran bin Abdirrahman Atta Imam Ibn Dama menyebutkan bi isnadin Atta. Ternyata sanad

سبحان لويج عثمان بن عبد الرحمن عن به يعني عن عبد الله بن عمر حديث شيخ بركة قل وهاسد واهم جدا ini ada sanad yang sangat jelek yang sangat salah. Uthman bin Affan wa Az-Zuri Al-Qasi Uthman bin Affan dalam sanad la Az-Zuri Al-Qasi matruk nah wa kabahu bin Ma'i is matruk dikatakan atau disoleh Ibnu Ma'in kadzdzab sehingga hadis ini tidak sahih. Sanadnya sangat membatinkan sangat. Hadis Jumail disebut oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah hadis Abdah. Hadis nomor 636. Apa penilaian Syekh? Qala mungkar. Allahu kuda al-misi mughni. Nah, ditan oleh kuda dalam al-mis secara alaq. Nah, memang kuda bukan mubada al-khalal. Masih jarak dua imam ini. Nah, beliau langsung menyebutkan qala al-khalal. Ini menunjukkan bahwa ini mu'al al-laqhu ibn kuda dalam al-mughni. Syekh menyatakan hadis ini mungkar Allah ibn Kamal masih fi mughni. Qala wa qala al-khalal fi jami'i. Sampai seterusnya. Kemudian menyatakan qul wa hadha nun munkar jiddan indi syibh wudu hadis ini sangat munkar nam lebih menyai dalam pandanganku sebagai hadis yang maudhu umum sanadnya sangat gelap kata syekh. Nah, kemudian syekh menyebutkan sebab ifni hadis ini di salah satu perawinya ada yang disebut sebagai ulama fi sabda. Kemudian Abu Sumai sendiri syekh meragu posisinya sebagai sahabat kalau dia bukan sahabat mursal dan seterusnya dari illah sebutkan Syekh Albani dalam hadis nomor 636 dalam silsilah dhaif sebagai kita lanjutkan pembahasan Syekh Rabi Adil Matali dan kemudian saya ingatkan bahwa pembahas ini Syekh Rabi menulis dan dalam ka membantah dapat mengatakan bahwa kesat dasalan atau tahunan adalah kafir. Nah, bukan merangka mentah, tapi membahaskan yang dipilih oleh Syekh Rabi bahwa dari kesat dasalan tidak difonis kafir. Nah, Syekh tulis ini dalam konteks membantah khawarij minal hadis. Nah, yang ahli sunnah yang tidak kafir katarik salakas sebagai kaum mu'ya sebab telah berlalu. Syekhuna Fidhul Ta'ala melanjutkan setelah sebutkan hadis syafa'ah baik yang dari riwayat Abid Al-Khuri maupun sahabat binik Allahunhuma kemudian kau merupakan terkait dengan hadis asy-syafa'ah ini syatakan fa hadhani al-hadithan hadis kedua hadis ini yaitu hadis siapa Abu Sa'id al-Khudri bin Rik tentang asy-syafa'ah yajma'u baina tarhib wa targhib bung sekali di dalamnya at-tarhib dan targhib tarhib sebagai untuk peringan keras yang membuat hamba Allah menjadi takut karena asy-syafa'ah mengandung makna

tarhib. Yang kedua mengandung makna tarhib, raghb dan harapan rahmatullah azjal untuk mas dikeluarkan dari ar dengan sebab tauhid yang miliki atau man yang ada dalam kalbunya. Tarhib minadzbi wa'uquti jadid alaiha tertadi al muslim na'aninu terdalam untuk peringat keras di perbuatan dosa dan hukuman bangsa keras terhadap dosa-dosa tersebut dan kaum muslimin dan tidak melakukan berbagai dosa. Wan ada syafa'ah dalam hadis tersebut. Walau mungkin seseorang dari kita mati di iman dan tauhid tidak pernah buat syirkul akbar, tapi nasib dia mengkhirkan karena terancam dengan azab benar yang disebutkan dalam kemarin, hatta awsaru umaman hatta adu huma, sampai mereka menjadi sisa dari tubuhnya kali bentuk bakar oleh anna, dan waktu hanya subhanahu wa ta'ala yang mengatnya. Terghib fil imani wa tauhid liyak min ahli, dan mandung terghib terhadap iman dan tauhid agar kaum muslim menjadi muhidin mukminin. Nah, dan ini termasuk salah satu fadl tauhid. Satu fadl tauhid yaitu keluarnya dia dari neraka bi syafa'ah wa bi matilli jal wa ala. Setelah kita mengetahui itu semua, melanjut. Baik, qad waradat haditsu katsiratu fit tarhibi mil ma'asi. Ah, banyak yang berisi tarhib, peringatan dari al-ma'asi. Kaba seperti riba. Alladhi qala Allah fi ahli, yang Allah mengatakan tentang orang yang melakukan akan dari si riba. Alladhina ya'riba laqumuna illa ka yaqumu alladhi yatakhabbuhu syaitanu mil mas. Dzalika annahu qalu inna bay'ur riba wa halallahu bay' wa harra riba ja'ahu maw'idhatun min rabbihi fantaha lahu asala wa amru ila Allah. وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ. Siapa setelah tangi peringatan, ayat selengkapnya maknanya adalah, dan orang kan dari hasil riba dalam kebang nanti di hari kiam kecuali sepi orang yang masukkan syaitan. Hal itu sebabkan karena mereka mengatakan bahwasanya dagangan jual beli itu sama seperti riba, dan sungguhnya Allah telah menghalal baik jual beli dan haram riba. Barang siapa yang telah datang padanya nasihat dari Rabbih, kemudian dia berhenti berobat dari riba, maka bagi hadiah yang lalu walaupun itu hasil dari riba. Kemudian Allah mengatakan, "Man ada yang siap mas kembali lakukan riba setadanya sehat dan teguran, fa ya ashabun nar, maka mereka adalah penghuni neraka." Kemudian Allah tegaskan, "Hum fiha khalidun." Mereka di neraka. Siapa yang dikalkan dalam ar? Muat atau far? Kafir. Kafir. Allah berkata, "Hum fiha khalid." Dan mereka telah datang nas teguran tentang haramnya riba, tetapi si kembali melakukan riba, tidak bertobat, dihenti, mereka ashabun nar, hum fiha khalidun. Mereka di dalam nar. Kemudian Allah lanjutkan, "Yamhaqahu ar-ra wa yusaddat wallahu la yuhibbul kaffan alim." Allah memasakkan riba, menghancurkan riba dan menumbuhkan zakat. Kemudian Allah katakan, sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang kafir. Alim.

Tadi disebutkan abunar umfi khun yang disebutkan Allah la yuhibbu kull kaffarin al kaffar. Nah. Apa kata Syekh Hafizahullah taala? Qal akama Allahu ala ula al mabi bi annahum ashabun nar hum fi khalid wa la fihi Allahu la yuhibbu kull kaffarin athim. Orang hukum terhadap mereka berlaku tiba bahwa mereka adalah penian dan kekal dalamnya dan katakan mereka Allahu la yuhibbu kull kaffar. Ma'adzik sekakidah sunnah orang yang makan riba dan sampai itu tentang hukum riba tetap mari hasil muslim atau kafir saudara kita bekerja pinjam rentenir barakum saudara kita dimin apakah dengan sebab telah sampaikan hujah kepadanya dia tahu itu haram tapi dia melakukannya karena nafsu syahwat terhadapnya apa dia ahli sunnah dia di kafir atau tetap sebagai muslim jawabnya yang kedua ada seorang makmum yang mengkafir akil riba selama dia tidak memakai berkenan bahwa halal selama masih berkenan bahwa haram tetapi dia memakan dari hasil riba tetap tidak dengan hak mak dia terjatuh ke dalam dosa yang sangat besar ancam dengan ancaman sangat pedih namun bersama itu dia masih dalam ingkai keislam namun islamnya atau imanannya pada visi yang sangat-sangat memprihatinkan nah tentu difonis kafir dalam mata yang memfasih kira rib sebagai kafir. Syekh melanjutkan wa lam kafir ahlus sunnah murad illa mustahin. Betul. Sama ayat ini sunnah pengkafiran orang yang memakai riba kecuali yang anggap hal. Ras dia tahu dia men itu ada haram. Nah, ukaffiruna man jahum dan ahsunnah tidak mengkafirin selain mustahin seorang yang anggap halal riba yang tegas Allah mengatakan harma riba. Hadza wa yarid fi tarik islah itulah ahkam al-'azim bersabi kata tidak ada suatu dalil pun tentang orang yang meninggalkan sholat karena mas tidak ada hukum yang sama seperti hukum vonis yang Allah berikan orang yang riba tidak ada hadis dari kesalah dia malinar enggak ada disebut kafar dalam al-ahd alladzi bainana wa bainakum asla faman taraka faqad bina al-muslimi wa kufa syirk salah timat khalidun finar. Barakalakum. Perhatikan baik-baik. Bersama itu sunnah tidak memfuskuf, tidak mengkafir. Akhir. Tetapi Allah dengan tegas menghukumi seperti menghukum. Bisa faham antum ayat ini? Fa'ulai ashabun nar hum fiha khalidun. Wallahu la yuhibbu kaffarin athim. Barakalakum. Syekh sekarang ini mengatakan kepada kita bahwa walaupun dalam hadis yang mengatakan kafar ya dan yang misalnya itu tidak bermakna kuf yang keluar pelaku keselaman menjadi kafir kekeselamalam dalam dar. Kemudian beliau melanjutkan wallahi yufir tarikas salat wa yahkum man la yukfiru bil'a wa la yukfir al-murabin wa yahmadil aham ala al-mahilli fa'ala jihi wa tabuwa miyad murji'ah ilzam dari syekh pada hak haddad kata dan orang mengkafirkan takus salat sekaligus menghukum orang yang mengkafirkan dengan tuduhan ja tapi dia juga mengkafirkan yang makriba ya berarti mengkafirkan takus salat mendu orang tidak mengkafirkan takus salat sebagai murid tapi di waktu yang sama dia tidak mengkafirkan al-mabin tidak mengkafirkan makan ba dan la syekh yahmil hadzika ala mustahilin yang mengarkan sir memai ayat-ayat riba ini dikatakan kafar dikatakan sahabu khaliduna fiha

apabila kata mereka, apabila meyakini riba lah, baru dikatakan farim, baru dikatakan khalidna biha. Oh, jadi ayat yang sini kalimat nanti orang yang mustahin, mustahin artinya menganggap halal riba. Berarti dengan itu Syekh Hafidz Ta'ala berdasarkan manhajnya kalian yang menuduh mujia orang mengkomentari wala karena menganggap hadis tadi kafir, yakni yang mingkar tentang kewajiban hukum salat katakan kafir, ulama tidak mengfirkan bagaimana dengan hadis tentang kufri salat. Nah, itu berlaku terjemahannya bagi orang yang menghukum kewajiban lima waktu, maka ini kafir. Bagi hadis tak boleh, hadis itu tak boleh seperti itu. Tak seperti ini batil pandangan dari makhluk Subhanallah. Seorang kakek menghadapi cucunya ini sekarang, bukan orang ayah menghadapi anaknya. Orang kakek menghadapi cucunya, antum kakek menghadapi cicit. Tahu cicit yang bicara kada dia umurnya ini sekitar ya 40-35 tahun ya, ipan aja masih cucu syekh. Nah, kalau antum apa cicitnya syekh, syekh sedunia ini sekarang. Selalu ulang ini ya ikhwah, kenapa? Kali lagi nak ulang baik dari tolak ilmu la'arbuna qadfusih la'arifun qadfusih. Dan insun akar al-asab di zaman-zaman sunya al-wuk fi dalal al-bida' al-hizbiyah. Nah, Fiqh mengatakan kepada mereka, baik, itu mengatakan ayat ini berlaku untuk al-mahillin. Padahal dalam ayat ada mustahil menyatakan man ada ya, dan barang semas kembali kepada perberiba setelah datangnya ilmu a'udha'i ashab enggak mengenai wa man ada wastahallu arda barakafikum. Mengatakan berarti berdasarkan hatinya kalian ya, juga adalah yang ekstrim. Kalian memaknai ayat ini berlaku untuk al-mustahillin, yaitu orang yang menganggap halal arba. Kalau yang menganggap halal riba, riba dianggap halal enggak? Sayangnya ayat haram riba, haram riba, sampai kepada ayat hadis haram dan tapi dia menganggap halal. Ya akhi halal, riba, riba, halal, halal. Bukan wil, bukan riba, ini sekedar dihas, ini sekedar itulah. Tapi dengan riba halal, halal. Lu yang lahar riba halal, walaupun dia penghalannya di perkara tidak seumurnya maka riba kadikar. Beda dengan orang yang riba ya, ditanya riba ya, stop ya, ya takut riba haram, tapi kita yang kedua ini tidak nisbah. Nah, fahim tuan. Kemudian saya melanjutkan setelah tentang riba, qala Allah fi qatilin nafs mu'ammid, Allah kata tentang orang yang bunuh jiwa seorang mu'min dengan sengaja, ayyaqul mu'min mutammidan fajazaa'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba 'alaihi wa la'ahu

كذا الشيخ: وهذا الوعيد الصريح في خلود قاتل النفس متعمدا في النار مع غضب الله عليه ولعنه يلزم من يكفر تارك الصلاة أن يكفره، لأن الله حكم عليه بالخلود ولم يحكم على تارك الصلاة بمثل هذا الحكم. سبحان الله. Kata Syekh, ini adalah ancaman yang sangat jelas ya, dari Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk kekekalan di dalam an-nar jahannam bagi orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, disertai ghadab Allah, marahnya Allah, dan Allah melaknat dia. Maka dalil ini mengharuskan orang yang mengkafirkan tarikus shalah untuk juga mengkafirkan qatilun nafs, nafsul mu'min muta'ammidan, harus antum kafirkan juga. Oh, ini ulama enggak mengatakan kafir loh. Terus ayat ini bagaimana? Allah dengan tegas menyatakan khalidan fiha, fajazauhu jahannam khalidan fiha. Kif? Tentu ada jawabannya. Nah, bagaimana al-mufassirun menjelaskan tentang ayat ini? Kemudian Syekh melanjutkan, naam, karena kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menghukumin orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja dengan kekekalan di dalam an-nar. Dan Allah tidak menghukumi atau memvonis orang yang meninggalkan salat seperti hukum yang seperti ini, seperti vonis yang disebutkan tentang orang yang membunuh seorang mukmin. Enggak ada dalam hadis orang yang meninggalkan faqad kafar khalidan finnar, enggak ada. Cukup sampai pada kalimat faqad kafar, faqad kafar. Nah, barakallahu fikum. Adif ila dhalika qawla Allah ta'ala fi qatilin nafs. Nah, barakallahu fikum. Kata Syekh hafizahullah ta'ala, tambahkan kepada dalil itu tadi firman Allah subhanahu wa ta'ala tentang orang yang membunuh nyawa seorang muslim, firman Allah, min ajli dhalik katabna ala bani Israel annahu man qatala nafsan bighairi nafsin au fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a. Barang siapa, sesungguhnya kata Allah, oleh karena itu telah kami tetapkan hukum kepada bani Israel bahwa barang siapa yang telah membunuh seorang jiwa tanpa adanya jiwa yang dia bunuh, maksudnya bukan alasan karena dia membunuh di kisos, bukan karena itu, tapi membunuh jiwa tanpa sebab, au fasadin, atau orang yang dibunuh bukanlah orang yang menyebarkan kerusakan di muka bumi, faka'annama qatalan nasa jami'a, maka perumpamaan dia bagaikan orang yang telah membunuh manusia secara menyeluruh, membunuh satu orang tanpa sebab, bukan kisos, bukan si orang itu sebagai orang yang menyebarkan kerusakan di muka bumi ya, kemudian dibunuh, maka walaupun satu orang ya, perumpamaan dia adalah telah membunuh manusia secara menyeluruh. Perkara yang sangat besar, kata Syekh. Qala walam yakul mithla hadha fi tarikis salah, dan Allah tidak mengatakan semisal hukum ini tentang orang yang meninggalkan solat. Nah, fa'in hamala mubaddi'un atau fa'in hamala mubaddi'u man la yukaffiru tarikas salah hadainin nassainil balighaini nihayatas shidda fil ahkam wazzajr ala al-qatil al-mustahil lazimahu an yahmila nusus takfir tarikis salah ala al-mustahil wa illa waqa'a fit tanaqud. Kata Syekh, jika orang yang membid'ahkan ulama atau orang-orang yang tidak mengkafirkan tarikis salah ya, memaknai dua dalil di atas tentang pembunuhan ya, bahwa maksudnya ini adalah

memaknai dua dalil di atas tentang pembunuhan, bahwa maksudnya ini adalah bagi orang yang menganggap halal pembunuhan, bukan sekedar membunuh tapi dia yakin pembunuhan itu haram. Enggak, dia maknai ayat ini yang Allah katakan khalidan fiha fajazauhu jahannam khalidan fiha dan seterusnya. Ini kalau kalian katakan ini bagi orang yang menganggap halal pembunuhan, ya, padahal Allah telah menyebutkan ancaman yang sangat keras dan vonis yang luar biasa untuk dia, si pembunuh, maka sungguh si mubaddi' ini tadi telah jatuh pada sikap tanakut, kontradiktif dalam vonis-vonis yang enggak adil, enggak istiqomah. Ya. Barakallahu fikum. Kemudian Syekh melanjutkan tentang al-hukum bi ghairi ma anzalallah. Ini semua ilzam terhadap mereka. Nah. Barakallahu fikum. Ahli sunnah terkait orang yang membunuh dengan sengaja seorang mukmin tidak divonis sebagai apa? Kafir. Nah, karena apa? Adanya dalil-dalil lain. Nah, barakallahu, sehingga ayat ini ditakwil bahwa maksudnya adalah bagi yang menghalalkan, atau khalidan fiha maksudnya bukan kekal tetapi dalam waktu yang sangat panjang. Nah, sebagaimana disebutkan oleh mufassirin, dari mana para mufassirin menafsirkan dengan tafsir yang berbeda dengan zahir ayat. Zahir ayat mengatakan khalidan fiha. Selesai. Khalidan fiha. Dari mana ahli tafsir menyatakan oh ini berlaku bagi orang yang menganggap halalnya pembunuhan terhadap seorang mukmin, atau barakallahu fikum makna al-khulud di sini bukan kekal selama-lamanya tetapi waktu yang sangat panjang. Dari mana dalil mereka mentakwil seperti ini? Karena adanya ayat dan hadis. Maka sama juga ketika ulama yang tidak mengkafirkan tarikus shalah kasalan, mereka memaknai kalimat faqad kafar di sini kufur amali, bukan kufur i'tiqadi. Di sini adalah kufur asghar yang tidak mengeluarkan pelakunya dari keislaman, karena adanya dalil-dalil lain. Barakallahu fikum. Baik dari Al-Quran maupun dari sunnah. Tidak kemudian dikatakan sebagai murji. Kalau begitu, kenapa kalian ya haddadiyah tidak memfonis ulama dan mufassirin dari salaf maupun khalaf yang mengatakan bahwa ayat wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha, bahwa ini berlaku bagi al-mustahil yang menganggap halal pembunuhan, atau al-khulud di sini sebagai bentuk ancaman waktu yang sangat panjang bukan kekekalan, kenapa enggak kalian vonis mereka semua mufassirin itu sebagai murji'ah? Begitu juga tentang ayat riba yang tegas-tegas menyatakan faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Kemudian dalam ayat berikutnya Allah menyatakan wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Kenapa enggak kalian vonis juga sekaligus? Hakadza ya ikhwan, mungkin akan datang waktunya. Karena bid'ah itu tajurru akhawatiha, dia akan menyeret saudara-saudaranya yang lainnya, dia akan menjerumuskan pelakunya pada bid'ah yang berikutnya dan yang berikutnya. Nah, al-kibir kadang-kadang, iya kenapa? Kita dianggap takut memvonis mereka sebagai murji' sekaligus, bukan sekedar hukum masalah tarikus shalah, sekaligus yang mentakwil ayat tentang pembunuhan terhadap seorang mukmin, begitu juga tentang ayat riba, begitu juga tentang ini dan tentang itu, kufar mereka atau mereka murji'ah minimalnya. Nah, barakallahu fikum. Al-bid'ah itu ta'ti syai'an fa syai'an, secara bertahap, barakallahu fikum. Nah, kemudian Syekh menyebutkan tentang ayat waman lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, waman lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun adh-dhalimun, waman lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Syekh juga menanya, kenapa kalian tidak memvonis kufur

0: Nah, ditakwil. Oh iya, itu maksudnya faulaika humul kafirun, bagi yang menganggap halal berhukum kepada selain hukum Allah, atau menganggap berhukum dengan selain hukum Allah itu boleh, ya, setara dengan hukum Allah, atau berhukum dengan hukum Allah itu afdal, lebih utama dibandingkan berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka itu kafir. Dari mana kalian mendapatkan takwil ini? Nah, maka juga konsekuensinya kalian adalah murji'ah. Nah, barakallahu fikum. Kemudian ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum, Syekh menyebutkan hadis. Setelah itu, wa yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil ladzi yu'dhi jarahu. Rasulullah berkata tentang orang yang menyakiti atau mengganggu tetangganya. Qala wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Qila wa man ya Rasulullah? Qala alladhi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Naam. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Siapa ya Rasulullah? Yaitu seorang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Nah, Syekh menyatakan faqad nafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-iman amman yu'dhi jarahu bi aqwa asalibin nafi. Rasulullah telah menafikan keimanan dari orang yang mengganggu tetangganya dengan uslub yang terkuat dalam penafian. Cara sistem penafian yang terkuat. Apa kata Syekh? Qala minal iqsam billahi thalath marrat ala nafyi al-iman anhu wa akkad hadha al-qasam al-mukarrara bitikrarin nafi. Yaitu dimulai dengan sumpah yang diulangi sebanyak 3 kali. Sudah bersumpah, Rasulullah tidak menyatakan la yu'min, la yu'min, la yu'min, tapi wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Sumpah atau al-qasam di sini diulangi oleh Allah 3 kali, oleh Rasulullah SAW sebanyak 3 kali. Qasam itu sendiri, kalau seandainya 1 kali, itu pun sudah mengandung ta'kid. Kalau seandainya Rasulullah menyatakan wallahi la yu'min, la yu'min, la yu'min, itu sudah berfungsi sebagai apa? Ta'kid, penegasan tentang apa yang akan dibicarakan dalam hal ini, penafian iman. Apalagi qasamnya diulangi 3 kali. Wallahi, wallahi, wallahi. Satu, kata Syekh, al-qasam itu ta'kid. Kedua, diulangi 3 kali, itu juga ta'kid. Kemudian beliau melanjutkan, wa akkada hadha al-qasam al-mukarrar, dan Rasulullah menegaskan sumpah yang diulang-ulang ini, bitikrarin nafi, dengan diulanginya penafian. Ya, tidak hanya Rasulullah menyatakan wallahi, wallahi, wallahi la yu'min, man ya Rasulullah? Qala man la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Rasulullah tidak berqasam 3 kali terus penafiannya hanya sekali. La, qasam plus diulang 3 kali, ditegaskan dengan penafian iman diulang 3 kali. Nah, perhatikan baik-baik. Hadza istihadun azimun min imamin azim wa huwa al-allama rabbi bin hadil madkhali hafizahullah. Fahfadhu ya talabatul ilm. Hafalkan dan catat baik-baik bimbingan dari seorang alim kabir di zaman ini. Barakallahu fikum. Kalau antum cari ini di kitab-kitab akidah, sangat sulit antum mendapatkan yang semisal ini. Barakallahu fikum. Tetapi Syekh memberikan kepada antum intisari ilmu yang beliau tekuni sejak ayah sebagian antum belum lahir. Nah, barakallahu fikum. Fa ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Qala Syekh, fa in hamala 'adil wa amthaluhu hadha an-nafya al-mu'akkada bi ashadd anwa' at-ta'kid 'ala al-mustahil li'idha' jarihi saru murji'atan 'ala madhhabihim. Kalau seandainya si Adil, Adil Al-Hamdan Al-Ghamidi, salah satu Al-Khawarij Al-Haddadiyah, ya, dan orang-orang yang semisal dia mengartikan, menafsirkan penafian yang ditegaskan dengan bentuk penegasan yang sangat kuat, diartikan, oh ini maksudnya dinafikan iman bagi orang yang menghalalkan mengganggu tetangganya. Dan memang betul, sebagian ulama ada yang menafsirkan demikian. Ini wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Bagi siapa ini? Kalau bagi seorang yang menganggap halal mengganggu tetangganya. Menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan itu kufur. Barakallahu fikum. Ini salah satu makna hadis. Makna yang kedua di sini adalah at-taghlidh. Ya. Fi al-wa'id. Di sini ada bentuk wa'id, peringatan yang sangat keras sampai ditegaskan dengan bentuk penegasan yang seperti ini. Apa saja penegasannya? Al-qasam, kedua tikrarul qasam, ketiga an-nafi, keempat tikrarun nafi. Barakallahu fikum. Ikhwani fid din azzanillahu wa iyyakum. Maka kata Syekh, kalau ditafsirkan oleh mereka Al-Haddadiyah bahwa hadis ini berlaku untuk orang yang menganggap halal perbuatan mengganggu tetangga, maka dengan ini barakallahu fikum mereka juga adalah murji'ah. Ini khawarij sekaligus murji'ah. Ya. Campur aduk. Khawarij dengan murji'ah. Nah, enggak adil di dalam berilmu. Enggak adil di dalam menilai. Nah. Ikhwani fid din azzanillahu wa iyyakum. Ana teringat satu dalil pula yang mungkin bisa disebutkan dalam konteks ini, yaitu hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan sebagian lafadznya di luar sahih Imam Muslim. Tentang qatilun nafs, tentang orang yang bunuh diri. Orang yang bunuh diri. Qala sallallahu alaihi wasallam, man qatala nafsahu bihadidatin fahadidatuhu fi yadihi yawmal qiyamah. Naam. Wa hadidatuhu fi yadihi yatawajja'u biha fi batnihi fi nari jahannam khalidan fiha mukhalladan abada. Barang siapa yang membunuh diri dengan menggunakan sebuah besi yang dia tusukkan, maka besi tersebut akan berada di tangannya nanti di hari kiamat. Naam, di dalam annar, dia khalidan fiha mukhallada, kekal, dikekalkan selama-lamanya, abadan, kata Rasulullah SAW. Begitu juga barang siapa, waman qatala nafsahu bisammin, dan seterusnya, barang siapa yang membunuh dirinya dengan racun, meneguk racun dan seterusnya, maka di hari kiamat dia, racun tersebut, dia akan terus meneguknya di dalam annar khalidan fiha mukhalladan abada. Kurang apa masih? Khalidan finnari, khalidan fiha mukhalladan abadan. Taib, bagaimana akidah kalian wahai al-Haddadiyah tentang orang, seorang muslim muwahhid yang membunuh dirinya karena putus asa, karena kecewa, dia membunuh diri. Kafir, kekal di dalam annar. Bunda, ini maksudnya ancaman yang sangat keras. Oh, berarti ada takwil. Nah, Honda, ini maksudnya bagi yang menghalalkan perbuatan bunuh diri, berarti ada ta'wil. Harus dimaknakan seperti ini. Loh, kenapa? Ya karena akidah ahli sunnah tidak mengkafirkan, tidak memfonis kufur orang yang membunuh diri. Tapi dari mana antum tahu? Ya dari dalil-dalil yang lainnya. Aywa, sama juga tentang tarikus shalah. Dalam keadaan perlu diketahui bahwa hadis-hadis tentang tarikus shalah atau kufur tarikus shalah tidak ada yang setegas ayat-ayat dan hadis-hadis yang disebutkan tadi. Maksimalnya adalah kalimat faqad kafar. Enggak ada khalidan finnari, apalagi mukhalladan, apalagi ditambah abadan. Nah, barakallahu fikum. Maka ahli sunnah akidah mereka adalah menggabungkan, memadukan berbagai dalil Al-Quran dan sunnah. Tidak mengambil satu dalil, mengabaikan dalil yang lain, atau berpegang dengan satu hujah kemudian mencampakkan hujah yang lain. Dan yang bisa seperti ini, yang bisa melakukan seperti ini, memadukan berbagai dalil, menggabungkan berbagai adillah tersebut adalah al-ulama, al-kibar, bukan as-sighar. فَالْبَرَكَةُ مَعَ أَكَابِرِكُمْ وَلَا يَزَالُ النَّاسُ فِي خَيْرٍ مَا أَخَذُوا الْعِلْمَ عَنْ أَكَابِرِهِمْ وَإِذَا أَخَذُهُ عَنْ أَصَغِرِهِمْ هَلَكُوا. Sebagaimana halaknya Al-Haddadiyah, Al-Hajuriyah, Al-Qutbiyah, dan yang lainnya. Halaku. Nah, barakallahu fikum. Ini sebuah pelajaran penting. Naam, kita sedang belajar kitab Asy-Syari'ah karya Al-Ajurri. Namun agar apa yang kita pelajari dari Kutubul Mutaqaddimin ini kita tahu korelasinya dengan zaman kita hidup ini, dengan tantangan dan syubhat-syubhat yang ada di zaman ini, perlu kita mengenal siapa akabirul ulama di masa kita hidup ini untuk bertanya kepada mereka, mengambil fatwa dan bimbingan dari mereka. Masih banyak lagi syubhat mereka. Semoga nanti kajian yang berikutnya masih kita akan membahas tentang tarikus shalah. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan pada kajian yang sebelumnya tentang ayat yang dalam surat At-Taubah 6, fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakah fa ikhwanukum fid din. Itu salah satu dalil yang dijadikan dasar oleh ulama yang mengkafirkan tarikus shalah kasalan. Semoga bisa dibahas dalam kesempatan yang lain. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin
1: wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahu da. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Lanjutan dari salah satu poin yang sudah kita bahas terkait poin-poin perjanjian dalam Al-Wathiqah adalah pernyataan yang disetujui dan disepakati dua orang, yaitu Abdul Malik Badruddin Al-Houthi dengan Muhammad Al-Imam adalah wahurriyatul fikri wassaqafati makfulatun liljamiya. Makna dari kalimat ini adalah bahwa kebebasan berpikir, kebebasan berakidah, kebebasan berideologi terjamin untuk semua pihak. Nah, minimalnya dalam hal ini pihak Muhammad Al-Imam dan pihak Asy-Syi'ah Ar-Rafidhah. Kebebasan Rafidhah, kebebasan berpikir terjamin. Mau jadi Nasrani kalau disarankan, mau jadi Tazli, mau jadi Kharij, mau jadi Fidah, dia mau meyakini bahwasanya Abu Bakar dan Umar kafir, Aisyah radhiyallahu anha adalah dalah. Silakan, bebas, dimin keamannya, kebebasan. Mau berkinan-kinan syirik, terjamin. Syiah ini bahwa Al-Qadisama di Quran Ahlus Sunnah

mau keyakinan kaum Syiah bahwa Rob kita dengan ahli sunnah beda, sama kita berob Yatus Muhammad sebagainya, atau Jil sebagai putusan bawah, bebas silahkan. Ini makna ucapan Muhammad ma al imam setuju. Start. Mungkin sebagai muridnya Sabiyah, si murid-murid juri. Anzun walau tarat, di atas idat anzun walau tarat. Dia terkam ini. Kering loh, ya sudah terbang kok dia. Ada swiwinya, ada sayapnya. Bisa pokoknya kambing. Sang kambing, ya kita terbang ya. Terkam. Nah ini hanya dijalani oleh Al-Haju. Dan ternyata Muhammad al-Imam terskaidah ini juga praktis mereka Muhammad al-Imam secara lid Nabi Buddha. Dia yang diucap, Syekh Muhammad tahu tentang masalah itu. Itu enggak terbawa itu fur. Tak ada masyarakat kita yang mengatakan bahwa Muhammad al-Imam enggak begini. Justru yang dilakukan Muhammad al-Imam ini seperti apa dikatakan oleh seorang banyak. In kun la tadifatuka musibatun wa in kutatadi fal musibat wa'zamu. Kalau kamu enggak tahu masalah ini, enggak punya ilmu tentunya. Ini sih bagian antum dahil tentang masalah ini. Sekarang kamu melakukan menujui sepakat keadaan jahat bahwa ini ada berbahaya, ini kufur. Memberi bebasan, yakin bebasan, jamin, pikir, bebasan pikir, beridah, beridiohi. Ini kufur. Dan ini Muhammad al-Imam tahu. Lah kalau Muhammad al-Imam nanda tangani sepakat dalam keadaan jahil, ini musibah. Tapi kalau anda nanda tangani tetap sepakat dalam keadaan anda tahu ucapan ini, musibah lebih besar. Bisa pahami? Jadi Muhammad al-Imam tahu tentang masalah ini. Tapi itu hawa nafsu dan beberapa pendorong-pendorong lain. Barakallahu. Yang mulia mau rela menandatangani buat tersebut, tidak istifa, upaya memfatwa kepada kita sebagaimana sudah dijelaskan. Bukti bahwa Muhammad yang sebenarnya tahu hukum ini adalah dia pernah menulis sebuah karya judul Ghaib Da'wati Waril Ahli. Nah, buku ini berbicara khusus tentang Al-Hiwar Bil Adiyah, diskusi antar agama. Nah, ulama kita tentunya berbicara mas ini dengan si dan mia. Ulama kita tiba bicara masalah ini belum Muhammad Imam bicara belajar menjadi ta'il sudah berbicara tentang ini. Ini penyakit yang bahaya. Ada seorang yang ilmu baru ketika belajar itu diangkat. Bahwa senior dia belajar ini pernah melalui marhal tahapan ilmu penggelar itu tadi. Ini penyakit. Nah, demikian memang biasa yang ada tahapan-tahapan belajar. Hampir dalam disiplin ini. Nah, barakikum. Al-Syabdul Aziz bin Ba sudah berbicara, Imam Ibnu Taimiyah sudah berbicara tentang masalah seputar ini. Nah, Syekh Rabi banyak sekali berbicara seputar dalam karyanya. Nah, daimain Syekhul Bil berbicara juga tentang permasalahan ini lebih dari 20 tahun yang lalu. Syekh berbicara lebih 20 tahun lalu. Muhammad masih muda. Barakallahu fiik. Ikhwan fi din, radhiyallahu ankum. Dan bukunya itu tadi membuktikan bahwa Muhammad bukan dahil dalam masalah ini. Dia menuntut Rajullah yang meninggal rahimahullah, Rajullah raja di Arabia, menuntut bertaubat dari meresmikan sebuah acara

atau boleh dikatakan muktamar bainal ajam. Nah, di sini dia mengatakan tentang menyebut nama Raja Abdullah dalam kitabnya itu. Ini perlu waspada, kawan. Perlu kita lebih beradab, lebih wadhu. Jangan merasa dirinya yang paling ghirah, kecemburuan terhadap kitab dan sunnah, hingga akhir mendahului ulama. Sudah banyak yang sat gara-gara seperti ini. Sudah banyak yang gara-gara seperti ini. Wal barakatu ma'a adabirikum. Maka ilmu, barak, fatwa, bimbingan itu bersama ulama. Cuma mereka orang sudah tenang cara berpikir, lebih luas ilmunya, lebih faham diri, nimbang, faham, sadar, menerima masalah di banyak sisinya. Mulai sudah lepas dari emosional pemuda. Baru. Dalam itu Muhammad SAW menyatakan, ikan baik, laqad ahna irisatina dihi, anna wa talhabullah, aman hu ilahi wal adiyah, ishtamatun ala bawaiq wa gawail, tastawju min atubata Allah hadhihi buah. Kata dia sudah dijelaskan dalam tulis atau karya ini bahwa seru atau ajan himbauan Raja Abdullah dan orang yang bersamanya untuk melakukan dialog antar agama mencakup atau mengandung perkara-perkara besar yang membesarkan yang mengharuskan mereka, yang sadar-sadar maksudnya, mengharuskan mereka, yang Raja Abdullah dan orang yang banyak untuk bertaubat kepada Allah dari seruan ini. Masya Allah, di hidup Raja Allah, di negeri Tauhid, negeri Tauhid, beliau seorang raja, itu turunan mujrim, dididik dengan didik sunnah. Barakallahu fikum. Dididik dengan didikan sunnah. Tanyakan kepada Muhammad Al-Imam. Dan keturunan saja siapa anda? Keturunan memang tidak penting. Tapi segalanya kita puas. Jangan buru-buru. Jangan mustajir. Kita harus tahu siapa hanya orang datang kita. Sejak kecil dididik atas didikan wa sunnah. Di atas penghormatan terhadap ulama. Beliau dan adik-adiknya serta kakaknya terhadap Raja Abdul Aziz. Berlanjut kerjaan saudara ketiga. Sangat tadi Syekh bin mungkin umurnya setara dengan Raja Fahad. Mungkin malah hanya sejenak kurang pahit. Perbedaan umur keduanya. Raja Fahad, Raja Faisal, kakak di atas dan beberapa raja yang lainnya. Itu mesikan bagaimana dahulu Syekh Ibn Baz ketika datang. Mahaja datang ke rumah aja. Di pintu gang sudah dikit. Siapa Syekh Abdul anaknya menyampaikan. Bah, ayah, di situ Syekh Abdul Aziz bin Baz datang. Beliau Raja Aziz sudah di atas kursi. Tidak mampu ya untuk berjalan turun dari tanahnya ke gerbang. Kata ayah, kata Raja Abdul Aziz, tolong turun ke aku untuk menyambut Syekh Aziz bin Baz. Muda, Syekh bin Baz belum tuh si muda. Nah, menyambut beliau di pintu gerbang. Tanahnya sudah, hai ayah, ke bin Baz kami akan sambut, kami akan antarkan ayah. Ayah di sini, ayah saya. Nah, turun. Jadi anak lihat bagaimana sang ayah hormati ulama. Menghormati dengan benar dan meminta sehat masuk diteri kritikan-kritikan lama. Syekh bin punya surat-surat pada raja, pada para min gurat tegak. Itu juga mesti Muhammad bin Ibrahim al-Syekh yakni para raja dan anak-anak Malik Abdul Aziz terdidik-didikan apa juga itu ya. Bukan mengatakan masum terlepas salah, cuma hati-hati kita kalau bicara berimam hati-hati pertama. Abdullah yang menekan bahwa kerajaanku berdiri di atas asas dasar salafiyah. Ada raja berani mengatakan demikian, mengumumkan kedua di atas manhaj salafi. Nah, bafiku. Pada itu, di mana beliau memimpin sebaja, terjadi istihad pemerintah Saudi ketika

menya suduhan pada kaum muslimin dan keberadaan Islam adalah amateuris. Bahwa Islam ada yang mengajarkan kejam tidak ada kasih. Tuduh terhadap Al-Quran dan seterusnya. Pemerintah sendiri mengadakan atau menyikan menyetujui adanya sebuah dialog mengundang agama-agama lain untuk dengarkan apa Islam. Untuk mendekan dan Al-Quran menjarkan kekasih yang mengajarkan rahmah dan adanya terorisme. Barakatikum. Itu yang kemudian dinamakan Al-Harbain Al-Iyan. Tujuannya itu tadi. Sebelum kita memandang permasalahan ini, hakikatnya itu hewa bainal adn. Sudah untuk dihindari oleh iman. Kalau seandainya Anda sedikit ada tawabu, saya akan katakan sedikit sifat tawabu, disadar, disaudi banyak ulama. Bukan barang ulama. Bar ulama yang berani, yang punya cemburu. Tidak bisa dibandingkan dengan cemburunya Muhammad terhadap Islam dan Sunnah. Nah, tidak diam. Kok saya pada titan hewan al-adiyan? Tandanya itu hewan al-adiyan. Kalau ada agama yang mengandung kemungkaran seperti yang dipahami oleh Muhammad al-Iman. Jangan kasus mau membangun dan menggeser mas'a, patsa'i antara dua dan dua. Pemerintah beristihad dengan jumlahnya jemaah haji dan umroh yang terus membeludak. Sudah cukup tempat itu. Istihad pemerintah untuk bagaimana caranya mengatasi ini. Maka di situ ada bahan dari seran yang perluas. Maksudnya diperluas, bukan digeser empatnya, tapi diperluas. Nah, sehingga yang tadinya nilai badan menjadi lebar. Apakah ini termasuk tempat ini? Syar'i atau sudah keluar? Terjadi pembahasan ulama berbicara. Mayah kita juga bicara. Ada pun tradikan ulama Saudi. Nggak main-main basa-basi dengan tempatnya. Yang kini itu menyelisih syariat, tetap makan ini menyelisih syariat. Padahal itu masalah fikih. Bagaimana masalah tidak ada tauhid ya muhliman ittaqillah. Kan ada umma. Lah, kembali yang berita kepada dah Anda dan sama Anda. Jika ada ulama dari semua membicarakan tentang Yaman, tentang kemukaran kemungkinan ada Yaman, mulai berkaitan azam hajuri muncul. Kita di Yaman lebih tahu. Di Yaman lebih tahu. Kita balik. Kejadian Saudi. Dan di Saudi itu ulama. Secara umur enggak bisa dibandingkan Muhammad. Secara ilmu apalagi. Man ghirat sun tauhid apalagi. Tidak bisa dibandingkan. Barakallahu fiik. Mesti Anda tanya dulu. Ad-Rabi. Barakallahu fiikum. Syekh putih jenggotnya rambut menjadi tua. Habis umurnya untuk ila sunnah. Membantah ahlul bidah. Barakallahu fiikum. Tanya dulu Syekh. Kamu dengar bahwa disadakan hewar bainal. Apa sih sebenarnya? Bagaimana hakikatnya sih? Soal al-Fawun, tulis surat. Ya Syekh, kamu dengar. Nah, yang kami ini hewar bainal adiyah bainal adiyah itu seperti ini Syekh. Apa bisa untuk bimbing kepada kami? Ini wabu, ini akhlak sotalibu ilm. Barakallahu fiikum. Kan kemudian untuk terada. Utaubat. Ini mukar, ini mengandung ilm, mengandung dan seterusnya. Mestinya Anda bilang di atas ada ulama di lebih tak. Apapun kita mengatakan ikian, Anda punya data. Ya. Tentang salah tersebut sampaikan kepada ulama minta fatwa. Idza jam amrul amn awil khauf adza'un innaka anta ya madlima sudah melakukan pelangi Anda sudah berada dan menyerahkan Anda akan dalam sebuah karya. Pertanyaan sudahkah Anda minta fatwa kepada ma apakah Anda sudah menyatakan Anda sebagai seorang alim? Ini mas'ah nawari termasuk permasalahan-permasalahan kontemporer yang menimpa umat. Yang jawab hanya ada di ulama akbar. Kita diperintahkan untuk kembali kepada mereka. Dan kita ingat pernyataan Ibnu Mas'ud, umat ini sudah mengfatwa dari asar kan binasa. Nah, barakallahu fikum. Fidi azanallah ya. Hiwar adi dijelaskan. Tentunya semuanya kita membaca beberapa tawa Allah subhanahu wa ta'ala surat Al-Kabut ayat yang 46. Kita akan baca ayat ini dan penjelasan Al-Imam Fassir Sa'di rahimahullah ta'ala.

تعالى لا تجلوا أهل الكتاب إلا التي هي أحسن. Jangan berdebat dengan Alkitab kecuali dengan perdebatan yang baik. Kata Syekh, yanha ta'ala mujadalati alkitab. Allah larang berdebat dengan ahli kitab. Idza kan ghairu basir min aljadil. Kalau tanpa dasar ilmu dari orang Islam yang mewakilinya ini tadi. Naam. Au ghairu qa'atin mariyah. Atau tanpa sadar kaidah-kaidah yang benarkan. Kaidahnya ngawur, enggak ada ilmu. Bicaranya tanpa dasar. Qala wa an yujadila bil hiyah. Dan larang berdebat dengan mereka kecuali cara yang terbaik, perdebatan yang terbaik. Disebutkan kemudian bihusni khuluq wal fil kam waluti walil kalam da'akh yang ketika bat kemudian kata-kata lembut wada'atun awa da'wat ilal haqi wa tahsinihi dan upaya mengajak berdakwah mereka, mengajak mereka kepada Allah dengan gambarkan hak sebaik mungkin tahsinil haq qala wa radi anil batil wa tahsinihi aqbi taqin mu'min dik juga membantah batil disebatkan yang diisukan yang duhkan Islam. Nah, barakalukum dengan cara yang yang lebih mendekatkan mereka kepada al-haq. Nah, demikian penjelasan Gluk Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala. Al-hibain al-adhan atau hiwal al-adhan yang dilakukan dan diresmikan oleh Haji Abdullah Muhammad Imam sama dengan hiwal al-adhan yang dihadiri oleh Zindan dan diperakarsai oleh Ikhwanul Muslimin. Kalau salah ingat kejadian itu di Sun. Kalau tidak ingat kejadian itu di Sun dan sudah dikari oleh Namuk. Barakallahu fikum. Dan salah satu kitabnya berjudul Al-Kan Linis fi Ja'atil Iman ya. Membantah Zaini Hewa Adiyan walaupun beri nama dialog agama yang terjadi yang dipercayai oleh kaum muslimin hakikat adalah wahdat diyan atau at-taqrib bainal adyan. Upaya menyatukan antar agama, upaya menciptakan satuan agama. Terjadi Saudi Arabia bukan ini dialog untuk jelasin nih loh, Quran itu ayatnya seperti ini. Nah. Allah Al-Quran mengatakan ya ahlal ta'aw ila kalitin sabayna bina la na'budu illallah ila akhiril ayat. Nah, demikian dialog ketika di atasmu melakukan orang ilmu bertai akhlak yang baik menggambarkan keindahan akhlak keindahan Islam dan menepis tuduhan ini barfiku tidak ada dalam terjadi pertama tersebut tandanya nih Muhammad lima bahwa jamin kebebasan beragama demikian dijamin kebebasan berikhi yang mau Yahudi Nasrani yang demikian itu tetap berada di atas prinsip ya ayuh kafirun a'budu ma ta'budu tetap atas prinsip itu. Nah barfikum kira beberapa fatwa ulama dan antara lain Syekh Abdul Aziz bin Baz ketika ditanya tentang ucapan tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin yang berusaha bukan antara dengan syi dan takrib antara agama Yahudi dan Nasr saya dikata bahwa sebenarnya memberikan kita untuk berteman berkawan dan saling cinta dengan Yahudi dan Nasr misalnya musuhan kita Yahudi bukan musuhan agama maka Syekh bin Baz rahimahullah dinukilai Syekh bi bin Hadi madkhal beberapa karyanya Syekh bin Baz menyatakan hadi maqad baqatun khata ini adalah ujian yang batil dan sangat jelek. Nah, kemudian berbicara tentang jelek ucapan ini dalil-dalilnya wad'u billati ihsan lais khassatan yahud. Dakwah didirikan dengan metode yang baik terus al-mujadalah billati tidak hanya khusus terhadap Yahud saja. Syekh bin Badawa Allah ma'al Yahud wa tanin wa ma'asyu'in wa ghairin. Bahkan Allah menuju agama dengan cara baik termasuk di Al-Mujillat Ahsan dilak juga terhadap Yahudi, terhadap penyembah bala, terhadap orang komus, dan orang-orang kafir lainnya. Kemudian menjelaskan lagi berapa menyebut ayat-ayat tentang kalian ini. Kemudian, wa'ikanu al-yahu awsara fa'um yujaluna ilati ihsan. Walaupun Yahudi dan mereka nasara, tetap lakukan mujadalah dia yang terbaik dengan cara yang terbaik. Lianda akrab ila kulihil islam wa ila qablihim al-haqqa. Kata bernacari tadi,

dialog dengan mereka dengan cara yang baik adalah, kata beliau, lebih dekat untuk mengantarkan mereka kepada Islam, untuk memeluk Islam dan mau menerima kebenaran. Barakallahu. Jadi dibedakan antara al-hibar yang muhadlimah dihadiri, didukung oleh majlis zindah dan diparsai oleh ikhwanul mu'min dengan yang dilakukan oleh negara tauhid was sunnah. Nah, barakallahu fikum. Kalau ada tidak tahu tentang kian masa ini, datangnya pada ulama, as'al ahla dzikri in kuntum ta'lamun. Bertanya kalian kepada ahlul ulama jika kalian tidak mengetahuinya. Ikhwanul din rahiman wa rahimallah. Ini musibah menimpa Muhammad ini. Kita enggak pakai sebagai kubah, sebagai untuk balan berbicara tanpa ilmu, tanpa mengembalikannya ke ulama. Barakallahu fikum. Dengan cara langsung tulis jawabnya, disebutkan di tengah umat. Sementara jauh di agama, jika benar, katakan jika berdikan kalmu, wahai muhadlimah, di Saudi itu ada ulama lagi. Kibat. Nah, barakallahu fikum. Kamu masih pantas jadi adeka. Sebagai mereka lebih dari kamu. Nah, barakallahu fikum. Artinya dengan bertawadhu balikan duka kepada ulama-ulama Sun Al-Fauzan, Al-Abbad, Abi Al-Madri, Ubaid Al-Jabiri, dan yang lainnya. Syekh Zaid Adkhal, rahimahullah ta'ala, dan yang lainnya dari ulama Pak yang. Nah, ini perkara penting yang kita, sebelumnya para ulama. Antara Al-Mufti, Mufti, Saudi biasa sekarang, Syekh Abdul Aziz, Al-Ama Abdul Aziz, Syekh. Nah, beliau sebuah perjuangan salah satu koh yang juga mendiri acara hiwar antara adian itu tadi. Naam, dalam disebut ini wattafaqa mufti amil mamlakah ra'iyat al ulama Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Al Syekh Al An Al Saudi bisni amiyat adian fi zalal li syubhat allati qad bina wa bima biha wal islam minha. Naam, telah berjumpa Syekh Abdul Aziz dan sepakat mufti maka dan pimpin hayat bar ulama Syekh Aziz bin Abdullah Al Syekh dengan satu tugas pemerintah yang mesti hiwar antian itu dalam rangka untuk menghilangkan dan menepis segala syubhat yang diniskan ke Islam serta dituduh pada Islam sementara Islam berlepas diri dari berbagai tuduhan tersebut. Nah, beliau sini mengatakan qalu Islam dinu irdin qalu anhu haudi unuf wa yanhik huk insan kullu dhalika al mughalaq Islam tu rahmat wal li tasam ifiran ilam jair sadas Islam au akhyahu lahu bi surat musyawaha fa min huna sara al hiwar sahtan nashri bagi Islam al kalimah. Dan menegaskan mereka mengatakan tentang Islam, Islam adalah agama teroris dan bahwa Islam adalah agama kekerasan. Islam adalah agama tidak memedulikan hak manusia. Semua itu adalah sebagai bentuk tipu daya. Nah, Islam Syekh adalah agama rahmat, penebutan. Islam adalah agama kebanyakan kafir minal i'am al-ja'ib kan di media yang mencegah manusia untuk mengenal Islam atau mengenal agama Islam. Atau media tadi menggambarkan ke umat tentang Islam gambar sudah cat, gambaran tidak benar. Fahmi puna di sini Syekh Mufti nam muncul apa yang maka al-hiwa dialog antara agama furuq sebagai sebuah kesempatan untuk menebarkan prinsip-prinsip Islam yang mulia. Walakin Syekh yani syaddada ala darurat wujud dawabil hiwar tanti min qawl ala kun khaira ummah fi jalis wuli jalla takum minkum ummatu yuna ilal fi inta. Namun karena perugi Syekh al-Mufti coba berkata ya Muhammad Imam perhatian wahai Muhammad Imam, beliau Mufti bukan pegawai yang car muka berbasasi dengan penguasanya. Namun di sini disebutkan bahwa Syekh Aziz menegaskan pentingnya ada babit kaidah-kaidah dalam melaksanakan dialog sebut al-hiwar al-adiyah. Kaidah-kaidah itu yang bersumber dari firman Allah, "Kun khaira ummin ukhrijat nas, amuruna bi'uf anhaun munkar." Ya, sebenarnya kaidah yang penting untuk nani dalam hal tersebut boleh diam kemungkaran untuk bisa al-haq sebagai hamam seluruh jika ada karan dan cepat mereka harus dibadari. Kemudian beliau disebutkan juga yang kedua mingkumatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf anhauna 'anil munkar. Nah, ini wa yau hafizallahu ala. Dan ternyata itu ada ulama lain dari anggota lajnah

0: yang sedar dengan fatwa beliau hafizallahuna. Nah, jadi lagi syirik yang dilakukan di Saudi Arabia bukan bermakna mereka bertazul, melepas prinsip-prinsip agama di hadapan Yahudi Nasara yang lainnya, atau mereka toler kufuran-kufuran Yahudi Nasara yang lainnya. Lah, mereka menyamkan Islam keindahannya, rahmatnya Islam pada mereka, dan membata bagi kerusakan kedunian yang dibutuhkan pada Islam. Barofikur. Dari sini Muhammad al-Imam sendiri justru yang terjatuh dalam berkawan dengan kufar rafid, jadikan kufar rafid sebagai saudaranya. Ya, kita orang Islam, ayatnya Allah Ta'ala, qauman yu'minuna bil wal akhir yu'aduna ma'ada rasulah. Nah, kau dapati Muhammad, seorang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, mereka saling mencinta dengan orang kafir tentang Allah dan sunnah. Muhammad Imam bersaudara dan siap bersama dengan penuh saling menghormati, saling membebaskan pikir. Nah, dengan kakuf ar-rafidah. Nasallahu alaihi wa lakum al-hidayah istiqamah. Sampai di kajian kita, lanjutkan insyaallah dalam waktu yang akan datang. Wassallallahu alaihi wasallam barak alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah.
1: وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته لا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله قد فاز فوزا عظيما. أما بعد،

nikmat terbesar yang Allah karuniakan kepada seorang hamba adalah nikmatul Islam wal iman wal istiqamati alaih au alaihima. Nikmat kita dijadikan sebagai muslim, mukmin, dan mati di atas keislaman dan keimanan, istiqamah di atasnya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا min ghafurin rahim. Sungguhnya orang-orang yang telah bersaksi berkata bahwasanya Allah adalah Rabb kami, kemudian mereka beristiqamah di atas keimanannya, maka akan turun para malaikat berbondong-bondong saat menjelang kematiannya. Allah tugaskan para malaikat itu untuk memberi kabar gembira. Kepadanya, kepada hamba-hamba yang istiqamah saat menjelang kematiannya. Nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kata para malaikat itu, atau sebelumnya mengatakan, jangan kalian takut, jangan kalian khawatir. Yani jangan kalian takut terhadap apa yang akan datang setelah kematian ini, mulai dari alam barzakh. Allah jamin kalian akan mendapatkan na'imul qabr, kenikmatan kubur. Dan jangan kalian takut setelah hari kebangkitan nanti. Jangan takut, jangan khawatir. Allah berikan kepada kalian ampunan. Allah mudahkan perhitungan kalian di hari perhitungan. Allah masukkan bagi kalian jannah. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami adalah penolong-penolong kalian yang setia untuk kalian ketika dalam kehidupan dunia, dan kami adalah penolong-penolong kalian di akhirat nanti. Maksudnya para malaikat ketika di dunia mendoakan untuknya istiqamah, memohonkan kepada Allah ampunan, ketika di dunia memintakan kepada Allah hidayah agar tetap berada di jalan yang lurus. Terus demikian para malaikat memohonkan rahmah ketika masih hidup hamba-hamba tersebut di dunia. Dan para malaikat itu di akhirat nanti sebagai salah satu dari pihak-pihak yang dengan takdir dan izin Allah memberikan syafaat. Demikian ayat ini mengabarkan sebuah kabar gembira bagi orang-orang yang istiqamah, mengakhiri hidup ini dengan husnul khatimah. Mengakhiri hidup ini dengan tauhid. Mengakhiri hidup ini dengan sunnah. Tidak semua hamba mendapatkannya. Kita masih ingat beberapa hadis Rasul yang mengabarkan

0: kabarkan kepada kita tentang nasib seseorang yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Dengan apa dia mengakhiri hidupnya? Dengan sunnah atau dengan bid'ah? Dengan tauhid atau mengakhirinya dengan syirik dan kekufuran? Mengakhiri hidupnya dengan ketaatan dan amal saleh ataukah dengan kemaksiatan? Enggak ada yang mengetahuinya. An-Nabi alaihi salatu wasallam berkata, "Wa innar rajul la ya'malu bi 'amali ahli al-jannah. Wa laisa bainahu wa bainaha illa dhira'. Fasabaqahu al-kitab, fa'amila bi 'amali ahli an-nar fadakhala an-nar." Sungguh ada seorang hamba yang di masa hidupnya dia telah beramal dengan amalan-amalan penghuni jannah, penghuni surga. Dia bertauhid. Amalan ahli jannah. Dia berjalan di atas sunnah dalam akidahnya, manhajnya, dakwahnya, ibadahnya, akhlaknya. Sudah beramal sebatas yang dilihat dan didengar oleh para hamba-hamba Allah. Dia beramal dengan amalan ahli jannah. Tidak tersisa lagi jarak antara dia dengan jannah kecuali hanya sehasta. Sudah dekat sekali. Namun tiba-tiba di detik-detik terakhir kehidupannya dia beramal dengan amalan ahlun nar. Tiba-tiba dia berbuat syirik, berucap kata-kata kufur yang membatalkan keimanannya. Kata-kata atau perbuatan yang termasuk dalam nawakidul iman. Pembatal-pembatal keimanan di akhir hidupnya. Atau sesuatu yang lainnya yang ternyata menjerumuskan dia ke dalam an-nar. Karena memang takdir Allah telah menentukan dan mendahuluinya. Maka kemudian dia termasuk ahlun nar. Masuk dalam an-nar. Hadis ini membuat kita khawatir, takut, cemas. Membuat kita semakin beriman kepada takdir bahwa kehendak Allah itu maha mutlak. Mendorong kita untuk semakin bersandar diri kepada Allah dengan memperbanyak doa. Memohon istiqamah, memohon as-sabat. Kekokohan hati, kekokohan iman, akidah, akhlak. Hadis seperti ini mungkin membuat kita tidak bisa tertawa. Namun betapa besar karunia dan nikmat Allah berikan kepada seorang hamba apabila dia menghembuskan nafas terakhirnya dalam keadaan dia di atas sunnah. Di atas al-manhajus salafi. Di atas al-akhlaq. Al-hasana. Sehingga ketika kita mendengar peristiwa yang menimpa beberapa orang-orang saleh dalam sejarah ini, yang hidup di atas as-salafiyah, orang-orang saleh yang memperjuangkan dan mendakwakan al-aqidah as-sunniyah, orang-orang saleh yang hidup di atas ibadah dan akhlak yang mulia, meninggal dunia secara zahir di hadapan kita adalah istiqamah. Kita melihatnya iri. Iri kita. Belum tentu nasib kita seperti yang didapatkan oleh beliau-beliau. Apa yang menimpa akhuna asy-syaikh al-fadil Yasin al-Adani rahimahullah rahmatan wasi'a wa ghafara lahu. Adalah salah satu kenikmatan insyaAllah. Beberapa hari yang lalu, terkesan musibah bagi kita, bagi teman-temannya, terkhusus bagi keluarganya, anak-anaknya, musibah. Bagaimana beliau dibunuh dengan diledakkannya mobil atau kendaraan yang beliau naiki, beliau kendarai bersama putranya yang berumur kurang lebih 12 tahun. Dari mana beliau datang waktu itu? Dari pasarkah? Dari bermain-mainkah? Dari mana beliau mengakhiri hidupnya? Mengakhiri hidupnya setelah memberikan ilmu. Di majelis ilmu. Mengakhiri hidupnya sepulang dari masjid setelah menyampaikan, mengamalkan apa yang dikatakan oleh An-Nabi alaihi salatu wassalam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Orang terbaik di antara kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Belajar Al-Qur'an qiraahnya, hafalannya, lebih-lebih makna-makna dan kandungan hukum yang ada di dalamnya. Kemudian mengajarkannya kepada orang lain, kepada umat, kepada anak didiknya, kepada saudara-saudaranya. Mengajarkan Al-Quran. Baik sisi yang pertama, yang kedua, ataupun yang ketiga. Al-Syeikh Yasin rahimahullahu ta'ala, salah satu masyayikh ahli sunnah yang dikenal sejak belajarnya sebagai seorang talib yang mujtahid, seorang talib yang rajin beribadah, seorang talib yang tawadhu, seorang talib yang suka berta'awun dengan kawan-kawannya, rajin belajar tapi rajin berta'awun, tidak egois sendiri, tidak peduli terhadap kawan-kawannya, mengikuti perkembangan teman-temannya, anak didiknya, peduli. Rahimahullah. Kebetulan saya pribadi diberi kesempatan oleh Allah untuk berkawan dengan beliau saat hari-hari yang indah di Dammaj. Belajar dari Syekhina Al-Allamah Al-Muhaddits Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala. Beliau mendahului kita dari sisi keilmuan, mendahului kami saat itu dari sisi ibadah, mendahului kami dari sisi akhlak, mendahului kami dari sisi kepandaiannya. Al-Syeikh Yasin rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a wa ghafara lah. Yang semoga Allah catat beliau sebagai salah satu syahid minas syuhada. Mati di tangan Khawarij. Kita iri. Kita iri. Kenapa iri? Karena kita mendengar hadis Nabi alaihi salatu wassalam, syarru qatla tahta adimis sama wa khairu qatla man qataluh. Sejelek-jelek mayat di kolong langit adalah mayatnya Khawarij, kaum teroris, dan semulia-mulia mayat di kolong langit adalah mayat orang yang dibunuh oleh kaum Khawarij. Al-Khalifah Ar-Rashid Ats-Tsalits Uthman bin Affan dibunuh oleh kaum teroris. Sebelumnya Al-Khalifah Ar-Rashid Ats-Tsani yang kedua, Umar ibn Al-Khattab, dibunuh oleh seorang teroris, Abu Lu'lu Al-Majusi. Al-Khalifah Ar-Rashid Ar-Rabi' Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu dibunuh oleh kaum Khawarij. A'immah yang banyak sekali dibunuh oleh kaum Khawarij. Al-Allamah Al-Muhaddits Al-Faqih Al-Mujahid Al-Syekh Jamilur Rahman di Afghanistan pada awal tahun 90 kurang lebih dibunuh oleh Ikhwanul Muslimin, oleh Khawarij. Ketika terjadi penelponan Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala kepada Syekh Jamilur Rahman sebelum wafatnya, sampai berita kepada Syekh bahwa berita demikian sampainya tentunya dari Ahlul Fitan bahwa mujahidin di Afghanistan telah berselisih dan pecah. Dituduh bahwa Syekh Jamilur Rahman adalah pemecah belah barisan mujahidin. Syekh Jamilur Rahman egois, ingin semua komando berada di tangannya. Begitu isu sampai kepada Syekh, maka Syekh bin Utsaimin peduli dari Saudi telpon. Apa yang terjadi, wahai saudaraku di Afghanistan? Apa yang terjadi? Kenapa berselisih? Kenapa mereka berbicara tentang antum? Maka Syekh Jamilur Rahman mengatakan, ya Syekh, mereka tidaklah memusuhi kami, tidak lain dikarenakan kami menyatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa wa anna Allaha mustawin 'ala 'arsyih. Dan bahwasanya berdoa di kubur-kubur, memohon hajat dari kubur-kubur itu adalah syirik haram. Dan bahwasanya menyelisihi Rasulullah itu adalah bid'ah. Ini ya Syekh, kenapa mereka memusuhi kami? Nah. Kemudian Syekh Ibn Utsaimin meneteskan air mata mendengar kejadian itu, bahwa beliau Syekh Jamilur Rahman dimusuhi karena sunnah, karena salafiyah, karena keyakinan tentang sifat-sifat Allah, yang kemudian dimusuhi oleh kaum Asy'ariyah, oleh kaum Sufi, kaum Ar-Rafidhah dan yang lainnya dari pengikut-pengikut Hikmatyar, Mujaddidi dan yang lainnya dari Ahzab al-Ikhwanul Muslimin dan yang lainnya. Dan singkat cerita, dibunuhlah Syekh Jamilur Rahman oleh salah seorang pengikut kelompok Ikhwanul Muslimin. Dan semoga beliau termasuk khairu qatla, semulia-mulia mayat di kolong langit. والشيخ ياسين العدني رحمه الله mengakhiri hidupnya setelah menyampaikan ilmu. Wa subhanallah, di antara ilmu yang beliau sampaikan pada akhir hayatnya itu adalah menjelaskan tentang kesesatan dan penyimpangan kelompok Al-Ikhwanul Muslimin, di mana mereka memiliki akidah takfir. Mereka mengkafirkan kaum muslimin atau mengkafirkan pemerintah-pemerintah muslimin. Mereka merencanakan rencana-rencana jahat untuk pemerintah-pemerintah kaum muslimin. Ikhwanul Muslimin yang masuk dalam arena politik menyeret mereka dalam berbagai penyimpangan dan kesesatan. Beliau menjelaskan tentang al-ikhwanul muslimin. Subhanallah, sepulang dari masjid bersama putranya, beliau hendak berkunjung ke salah satu keluarganya. Baru beliau hendak turun dari mobil, ternyata mobil itu telah dipasang bom peledak yang cukup dahsyat di bawah mobil pada posisi sopir atau saiq. Meledaklah bom itu dan terbakar tubuh Syekh Yasin. Betapa indah kematian itu. Kematian yang beliau dapatkan. Kita hanya mengatakan, Allahumma ja'alhu syahidan, Allahumma ja'alhu khaira qatla tahta adimis sama. Kita enggak tahu kita ini mau mati di mana. Di rumah ataukah di rumah sakit, ataukah di jalan raya karena kecelakaan. Sama-sama mati. Sama-sama menghembuskan nafas. Tapi berbeda antara yang mati di rumah sakit atau mati di jalan raya atau mati saat bersenang-senang dengan mati di masjid atau saat talabul ilmi, saat berdakwah, saat mengajarkan kebaikan, saat membantah halul batil dan menguak kebatilan-kebatilan mereka demi memberi pencerahan kepada umat. Membantahi ahlul batil dengan lisan dan tulisan itu bagian daripada jihad. Itu tersendiri. Fadilah tersendiri yang beliau lakukan. Dan fadilah itu semakin besar ketika ternyata beliau dibunuh oleh kaum Khawarij. Ya talabatul ilm, renungi baik-baik. Nasihat ini buat ana. Ana pertama, untuk ana selalu mengevaluasi. Pertama adalah dan utama niat-niat ana, niat-niat saya dalam bertalabul ilmi, dalam berdakwah, dalam berta'awun, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini juga untuk antum semuanya talabatul ilm, wassalafiyun. Banyak-banyak dengan ini kita mengoreksi hati kita, niat-niat kita. Karena al-maut enggak tahu kapan datangnya. Apakah datang di saat niat kita baik? Al-maut datang di saat niat kita memang benar-benar akhirat? Ataukah niat kita sesuatu yang lainnya? Al-maut bisa datang kapan saja, di mana saja, dengan cara apa saja yang Allah kehendaki. Ini membuat kita terus mengevaluasi, mengisi hari-hari kita dengan segala yang mendatangkan ridha Allah. Mengisi lisan kita dengan segala yang mendatangkan ridha Allah. Memanfaatkan tubuh kita, pendengaran, penglihatan, kaki dan tangan kita untuk selalu mendapatkan ridha Allah. Sehingga dia tidak ingin menggunakan lisannya untuk sesuatu yang berdosa. Ketidakjujuran, kezaliman, kedustaan. Karena dia takut. Saat dia berdusta, mati. Dia takut. Kematian datang saat dia membutuhkan atau mencari pujian manusia. Sanjungan manusia, penghormatan manusia. Ini kematian ya ikhwan. Idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimuna sa'atan wa la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Enggak lagi mundur. Tidak bisa mampu mereka untuk mempercepat kematian atau menundanya. Enggak mampu. Ikhwani fid din azzanillahu wa iyyakum. Ini semua adalah evaluasi buat kita. Kita berdoa tentunya dalam kesempatan-kesempatan kita untuk para syuhada, untuk Syekh Yasin. Doakan beliau, Allah terima amalannya, Allah terima ibadahnya, Allah terima perjuangannya, Allah terima pendidikan yang beliau lakukan, tarbiyah dan dakwah yang beliau lakukan selama ini. Allah ampuni dosa-dosanya. Syekh Yasin yang dikenal oleh masyayikh kita, Syekh Rabi mengenalnya, Syekh Ubaid al-Jabri mengenalnya. Wala nuzakki 'ala Allah ahadan wallahu hasibuna wa hasibuhu. Kita tidak mentazkiyah seseorang, mendahului Allah. Allah yang akan menghitung kita dan menghitung dia. Tetapi ini yang kita lihat, ini yang kita dengar. Maka talabatul ilm, manfaatkan waktu, manfaatkan kesempatan yang Allah berikan untuk talabul ilm, untuk berjuang, untuk berta'awun, berta'awun di bidang pendidikan, berta'awun dalam bidang dakwah, berta'awun dalam bidang ibadah. Manfaatkan ya talabatul ilm, bertaubat kepada Allah, bertaubat. Cepat-cepat bertobat terus, jangan bosan terus. Hari-hari kita diisi dengan istighfar. Hari-hari kita diisi dengan ar-ruju' ilallah wal-inabah. Wa'anibu ila rabbikum wa'aslimu lah. Min qabli an ya'tiakumul azab. Thumma la tunsarun. Berinabahlah kalian kepada Allah dan segera beristislam, berserah diri kepada syariatnya. Sebelum datang kepada kalian azab, kemudian kalian tidak tertolong lagi. Azab bermacam-macam bentuknya. Tidak tertolong maksudnya bukan tidak tertolong fisik kita selamat dari azab. Bukan, bukan hanya itu. Tidak tertolong lagi iman kita. Saat kita riya, saat kita sombong, saat kita melakukan penyimpangan, di saat itu al-maut datang. Tidak tertolong. Itu yang pertolongan Allah yang paling mahal. Bukan maknanya tertolong fisik kita dari gempa bumi, anak istri kita dari hancurnya rumah kita, atau datangnya badai, atau datangnya tsunami, atau tidak. Bukan hanya itu. Itu nilainya gampang karena fisik kita pun akan hancur. Ditelan tanah. Tapi pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala yang terbesar adalah Allah berikan kepadanya husnul khatimah. Saat al-maut, saat nafas terakhir, dia hembuskan, di saat itu dia bertauhid kepada Allah. Di saat itu dia bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebelum nyawa itu di kerongkongannya. Ini nasrullah yang paling mahal. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membantu ana dan antum semuanya untuk selalu berbenah, membenahi hati, membenahi niat, berbenah iman, berbenah amal saleh. Banyak kita berdoa mohon kepada Allah agar Allah berikan kepada kita pengakhiran hidup yang baik. Amin, Allahumma amin. Dan sebelumnya ana mengatakan pada antum semuanya yang hadir atau yang belum hadir, pertama ana mengatakan ana minta maaf kalau ada dari ucapan ana selama ini atau sikap-sikap ana yang menyakiti antum, baik sadar ana lakukan atau ana ucapkan ataupun ana tidak menyadarinya, ana meminta maaf. Kedua, yang sering juga disampaikan di majelis ini, selagi nikmat ini ada pada kita, selagi kesempatan dan kenyamanan hidup aman, kita belajar ya, dari pagi, kita murojaah dari satu kitab ke kitab berikutnya, dari satu pelajaran ke pelajaran berikutnya, dari satu ibadah kepada ibadah berikutnya, dari satu zikir kepada zikir berikutnya. Syukuri nikmat ini sebelum Allah cabut. Cepat talabul ilmi. Antum lihat di Yaman, Syekhuna Ali Al-Hudzaifi menceritakan, sampai kami tidak berani lagi berangkat ke masjid terkhusus waktu salat subuh. Mencekam. Suatu hari beliau dalam perjalanan menuju ke bandara sebelum subuh. Lengang, sepi. Di Yogyakarta. Sepi, sebelum subuh. Beliau mengatakan, ya Allah, nikmatnya antum. Antum bisa bebas berjalan di malam hari seperti ini. Lengang, aman. Kami gak bisa di Yaman. Kami gak bisa seperti ini. Kami ketakutan. Tiba-tiba ada yang membunuh, ada yang menyerang. Mau belajar ketakutan, mau ibadah ke masjid. Nikmat ya ikhwan, antum berjalan dari rumah melangkahkan kaki dengan berdoa, bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwata illa billah, dengan aman antum berjalan melangkahkan kaki. Jaga baik-baik, jaga dengan ibadah, jaga dengan syukur, jaga dengan ukhuwah di antara antum, jaga, hindarkan perselisihan-perselisihan. Jaga lisan. Tunaikan amanah. Sebelum nanti Allah cabut. Belajar yang serius. Bukan hanya di majlis bainal maghrib wal isya saja seperti ini. Ustaz-ustaz kita mengajar di pagi hari, di waktu duha, di waktu siang ba'da zuhur, di waktu asar. Manfaatkan sebelum dicabut oleh Allah. Kalian nanti menggigit jari. Menyesal. Ini yang ingin ana sampaikan. Semoga Allah menjaga kita semua dari fitan. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Majlis kita di malam hari ini adalah majlis ketiga melanjutkan pembahasan seputar umur da'wiyah manhajiyah, seputar permasalahan-permasalahan dakwah dan manhaj. Barakallahu fikum. Yang terjadi di zaman kita hidup ini, masih pembahasan kita seputar tokoh yang bernama Ali bin Hasan bin Abdul Hamid Al-Halabi. Sengaja saya tekankan hal ini karena memang syubhat orang ini telah tersebar dan sangat penting talabatul ilm secara khusus dan salafiyina secara umum untuk mengetahui tentangnya agar dia tidak jatuh kepada syubhat tersebut atau tidak mengenal penyimpangannya hingga akhirnya dia tetap berprasangka bahwa tokoh ini adalah tokoh yang berada di atas manhaj salafi dan ujungnya dia membelanya hingga tanpa dia rasa dia telah menjadi pintu yang mengantarkan orang lain pada penyimpangan. Tentunya kasus atau penyimpangan Al-Halabi ini lebih tersamarkan di satu sisinya dibandingkan penyimpangan-penyimpangan Al-Hajuri. Karena kalau penyimpangan Yahya Al-Hajuri sangat mudah untuk difahami sebagai penyimpangan dan kesesatan, yang mana kesesatan dan penyimpangan Yahya Al-Hajuri ini dibarengin dengan berbagai akhlak sayyi'ah zahirah yang mudah difahami oleh adna talibul ilm. Berbeda dengan Ali Al-Halabi, beberapa syubhatnya khafiyah sehingga membutuhkan penjelasan rinci dari para ulama dan membutuhkan dari kita pemahaman yang baik tentangnya. Apalagi berbagai syubhat ini dikemas dengan kemasan kata-kata yang indah, kata-kata yang menarik untuk didengar, dan seterusnya. Maka ikhwani fiddin, barakallahu fikum, hendaknya kita memberikan perhatian yang serius tentang permasalahan ini. Di antara penyimpangan Ali Al-Halabi adalah memposisikan khilaf yang terjadi antara ulama sunnah dengan ulama sunnah rabbaniyin al-kibar dengan khawarijul asr, berlawanan dengan kaum khawarij di masa ini, sebagai bentuk khilaf fiqhi atau dalam masail ijtihadiyah. Kalau masail ijtihadiyah maknanya adalah masail yang masih memungkinkan ijtihad, boleh dan bisa terjadi ijtihad. Sementara permasalahan antara ahli sunnah dan ulama sunnah dengan khawarij adalah masail qat'iyah, masail permasalahan-permasalahan yang sudah jelas, tegas dan qat'i nas-nasnya dari Al-Quran maupun sunnah. Dan ijma' salaful ummah, bukan masail ijtihadiyah lagi. Permasalahan menentang waliul amr, mengkafirkan waliul amr, atau mengkafirkan muslimin, melakukan pembunuhan, penghancuran, peledakan, itu bukan masail ijtihadiyah. Tapi itu semua adalah masail qat'iyah yang sangat jelas permasalahannya bahwa seluruh perbuatan itu adalah perbuatan batil, dan bahwasanya sikap para ulama sunnah adalah sikap yang syar'i, yang sunni, yang salafi, di atas bimbingan sunnah. Sementara Ali Al-Halabi memposisikan hal tersebut sebagai khilaf antara ulama sunnah Rabbaniyin dengan khawarij dan tokoh-tokohnya sebagai masail istihadiyah fiqhiyah. Ini adalah suatu kesesatan ya ikhwan. Ketika dikatakan bahwa tahdzir Asy-Syaikh bin Baz terhadap Safar dan Salman, tahdzir hay'at kibar ulama, tahdzir al-Imam al-Albani wal Imam al-Utsaimin, dan masyayikh yang lainnya dari ulama kita al-kibar, tahdzir Asy-Syaikh Muqbil, Asy-Syaikh Rabi' dan yang lainnya sebagai masail istihadiyah. Tahdzir mereka terhadap Usama bin Laden, terhadap Muhammad Surur, Naif Zainal Abidin, dari tokoh-tokoh khawarij takfiriyin. Begitu Ali Al-Halabi mensifatinya. Hal ini bukan suatu ucapan yang dinukil tanpa ada sanad, tanpa ada sandaran. Tetapi ini diucapkan dalam beberapa ucapannya. Di antaranya dia tulis dengan tangannya di salah satu karyanya yang berjudul As-Salafiyah Hiyal Wasat Asy-Syar'i Al-Mudadu Lit-Tatarruf. Judulnya indah, tetapi isinya penuh dengan kebatilan. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Al-Halabi barakallahu fikum, lebih tegas lagi, kalau ulama kita menganggap bahwa al-kalam ala al-hukam, celaan dan kritikan terhadap waliul amr secara demonstratif, secara terang-terangan di hadapan halayak ramai atau dalam tulisan yang dibaca umat sebagai salah satu sikap khawarij, sebagaimana telah ditegaskan oleh Al-Ajurri, Ibnu Battah dan yang lainnya dari a'imma kita, ulama salaf, bahwa sikap ini adalah ciri-ciri khas khawarij. Sementara Ali Al-Halabi menganggapnya, apa yang dilakukan oleh Usama bin Laden, Safar dan Salman, mencela hukuma, memprovokasi muslimin, menentang waliul amr, ya, ini adalah ijtihad dari mereka. Ijtihad. Bahasa seperti ini bahasa meremehkan kesesatan, sehingga yang mendengarnya, yang membacanya akan memahami dan menganggap bahwa masalah seperti ini tidak pantas terjadi tahdzir. Sehendaknya kita ini memaafkan mereka. Apa yang dilakukan misal di Indonesia oleh Abu Bakar Ba'asyir dan semisalnya, itu ijtihad. Barakallahu fikum. Dan seterusnya meluas dan meluas ucapan seperti ini makna dan kandungannya. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Sampai-sampai Ali Al-Halabi dalam salah satu jawabannya ketika menjawab beberapa pertanyaan yang kemudian dikumpulkan dalam sebuah tulisan yang diberi judul Silsilah Al-Ajwiba Al-Halabiyyah 'ala Al-As'ilati Asy-Syar'iyyah. Ditanya dia tentang Usama bin Laden, pimpinan kelompok Al-Qaidah, Al-Qaidah. Apa jawaban dia? Dia mengatakan Usama bin Laden rajulun sahibu mal wa indahu ghirah diniyah. Usama bin Laden adalah seorang yang kaya, yang punya ghirah, kecemburuan agama. Kemudian dia sebutkan sedikit kalimat wa illa laisa huwa talibu laisa huwa taliba ilm fama wajada nafsahu illa fi wasail al-i'lam wa ala al-sinatin nas wa yuhata bi majmu'atin min al-hizbiyyin wa at-takfiriyyin wa ma ashbaha ula. Sebenarnya dia bukan seorang talib ilm, dan tidaklah dia mendapati dirinya kecuali dalam media-media massa, disebut-sebut oleh lisan manusia, dan dia dikelilingin, coba bahasanya, dia dikelilingi oleh sekelompok orang hizbiyin dan takfiriyin. Bagaimana Usama bin Laden sendiri? Takfiri atau bukan? Khawarij atau bukan? Kita dengarkan apakah terucap dari dia dalam jawabannya, wa ma asybaha ula, dan orang-orang yang semisal dengannya. Wa kama qila lam yabqa syai'un yukhafu 'alaihi wala minhu fa huwa al-matlub raqam wahid li Amerika. Sebagaimana disebutkan dalam permisalan, tidak lagi tersisa sesuatu yang perlu dikhawatirkan kepadanya atau dikhawatirkan darinya. Maka orang ini, yakni Usama bin Laden, adalah target operasi nomor satu Amerika Serikat. Masya Allah. Perhatikan baik-baik bagaimana kira-kira orang yang mendengar omongan seperti ini, jawaban semisal ini. Wabittali yaf'alu ma huwa bistita'atihi an yaf'alahu. Kemudian orang ini melakukan sesuai dengan kemampuannya apa saja yang ingin dia lakukan. Walakin dhannuna bihi annahu mukhlisun insyaallah wala nuzakki alallah. Tetapi persangkaan kita tentang orang ini, tentang Usama bin Laden, bahwasanya dia adalah seorang yang mukhlis, ikhlas insyaallah, wala nuzakki alallah. Perhatikan kalimat ini, annahu mukhlisun insyaallah wala nuzakki alallah. Perhatikan kalimat wala nuzakki alallah. Kemudian dia mengatakan, wa in kanat hadhil umur allati yaf'aluha aw tunqal anhu. Walaupun beberapa perbuatan yang dia lakukan atau dinukil darinya, nahnu la nuwafiqu 'alaiha wala nartadhiha kama huwa ma'rufun fi manhajina wa manhaji ulama'ina. Kita tidak menyetujuinya dan tidak ridha dengan amalan-amalan yang dia lakukan tersebut, sebagaimana hal ini telah ma'ruf dalam manhaj kita dan manhaj ulama kita. Masya Allah. Kalimat seperti ini, barakallahu fikum, bukan kalimat tahdzir terhadap sosok khawarij dan salah satu khawarij terbesar di masa ini. Demikian salaf kita menunjukkan bahwa ya fulan, barakallahu fikum, Salih Al-Hasan bin Salih bin Hayy rajulun indahu ghirah, salah satu tokoh khawarij, indahu barakallahu fikum al-ikhlas wala nuzakki ala Allah ahadan wa in kana fihi ba'dul af'al wa ba'dul aqwal la nuwafiquhu alaiha. Seperti itu salaf. Madza qala Sufyan ats-Tsauri ketika masuk ke sebuah masjid hendak menegakkan salat di sana, tiba-tiba mendapati di sebelahnya Al-Hasan bin Salih bin Hayy. Ketika tahu di sebelahnya adalah seorang tokoh khawarij, segera Sufyan ats-Tsauri mengambil sendalnya dan mengatakan, a'udzu billah min khusyu'in nifaq. Kemudian keluar. Al-Hasan bin Salih bin Hayy tidak bisa dibandingkan dengan Usama bin Laden dari beberapa sisinya, tetapi demikian salaf menyikapinya. Bagaimana sikap salaf terhadap tokoh-tokoh khawarij yang lainnya? Nah, semestinya
2: Al-Halabi mengatakan Usama bin Laden kharijiyun minal khawarij nuhadzirul muslimina minhu wa min afa'ilihi fa inna afa'ilahu afa'ilul khawarij wa aqwalahu aqwalul khawarij, atau yang semisal dengan ini. Kalau kita ingin tahu bahwa kalimat in annahu mukhlisun insyaallah wa la nuzakki ala Allah ahadan ini adalah kalimat madah, bukan kalimat dzam, bukan kalimat celaan, tetapi ini adalah kalimat pujian bagi yang mengerti bahasa Arab dan bahasa sunnah. Untuk itu kita teringat sebuah hadis yang Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam al-hadis sahih ketika mengajarkan dan mendidik sahabatnya bagaimana cara memuji seorang hamba, bagaimana seorang muslim ketika ingin memuji saudaranya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa in kana ahadukum madihan akhahu." Jika salah seorang di antara kalian memuji saudaranya, ingin memuji saudaranya, falyaqul, hendaknya dia mengatakan, ahsibuhu wala uzakki ala Allahi ahadan. Saya mengira demikian, tetapi saya tidak mentazkiyah seorang hamba pun mendahului Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kalimat madah. Kata Rasulullah, wa in kana ahadukum madihan akhahu. Jika salah seorang di antara kalian ingin memuji saudaranya, begini cara mengucapkannya. Ya. Cara memujinya. Jangan melebihi ini sudah cukup sebagai pujian, wassana, sanjungan terhadap saudaranya. Ahsibuhu wala uzakki ala Allahi ahadan. Al-Halabi mengatakan tentang bin Laden, barakallahu fikum, nam, walakin dhannuna fihi annahu mukhlisun insya'Allah wala nuzakki ala Allah. Masya Allah. Demikian seorang salafi. Dan ternyata memang dalam beberapa ucapan-ucapan dan sikap-sikap Alil Halabi dalam beberapa tahun terakhir ini, kurang lebih 6 atau 7 tahun terakhir ini, memang mengarah kepada manhaj al-muwazanah. Manhaj al-muwazanah ini adalah manhaj sururiyah yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan pada kita untuk mengenal tentangnya. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Di antara kemungkaran dan kesesatan Ali Al-Halabi adalah pujiannya dan sanjungannya terhadap sebuah karya tulis, sebuah kitab yang di dalamnya mengandung berbagai abatil, mengandung akidah liberalisme, mengandung ajakan kepada persatuan agama-agama, mengajak kepada sikap saling menghormati antar berbagai madhab. Di samping madhab yang 4 dalam karya tersebut berisi ajakan untuk saling menghormati antara Sunni dengan Syiah Rafidhah Imamiyah, untuk menghormati juga akidah Al-Khawarij Al-Ibadiyah. Kitab ini berjudul Ijma'ul Muslimin ala Ihtiram Madhahibiddin. Ijma'ul Muslimin ala Ihtiram Madhahibiddin. Kesepakatan konsensus kaum muslimin atau umat Islam atas disyariatkannya atau diwajibkannya saling menghormati atau menghormati berbagai madhab dalam agama ini. Nah, barakallahu fikum. Apa kata Ali Al-Halabi? Dalam salah satu kitab karyanya, Ali Al-Halabi punya salah satu karya yang berjudul Ad-Da'wah Salafiyah Baina Turuqis Sufiyah Wad-Da'awi As-Sahafiyah wa kashfu as-silati baina at-tasawuf wal afkar syi'iyyah. Masyaallah. Hadha ar-rajul, orang ini ahli di dalam talbis al-haq bil batil. Ya ikhwan, kalau ahlul batil, ahlul bid'ah yang jelas-jelas ahlul bid'ah, berpakaian ahlul bid'ah, maka umat sangat mudah untuk mengenalinya. Ini adalah ahlul bid'ah. Ini khawarij, ini rafidah, ini sufiyah, ini mu'tazilah. Karena terang-terangan mereka memakai baju masing-masing. Yang sangat berbahaya terhadap salafiyin dan umat ini adalah ahlul bid'ah yang memakai pakaian salafiyah dengan warna yang sama warna salafi, namun ternyata di balik pakaian itu ketika dibuka di dalamnya terdapat berbagai inhirafat wadhalalat. Dengan pakaian ini mubtadi' tersebut bisa masuk di tengah-tengah salafiyin, bisa berjalan bersama salafiyin, bisa duduk bersama salafiyin, memberikan kajian di hadapan salafiyin, karya-karyanya dianggap sebagai karya salafiyah. Ini yang berbahaya. Barakallahu fikum. Maka dari itu para ulama di zaman ini memberikan keseriusan yang sangat terkait dengan ini. Kalau enggak, kesian salafiyin. Semisal kita ini du'afa, lemah kita ini. Kalau bukan hidayah dan taufik dari Allah, kemudian penjelasan, bimbingan, bantahan para ulama kita. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum, apa yang dikatakan oleh Al-Halabi dalam kitab yang berjudul yang kita dengarkan bersama tadi pada halaman 54, tepatnya pada catatan kaki nomor 2, Al-Halabi mengatakan wa hadzal kitab ijma'ul muslimina ala ihtiram madhahibid din bi fikratihi al-asas يدل على سلامة صدور أولياء أمورنا وعظم رغبتهم بالخير ونقاء قلوبهم ولا نزكيهم على الله زادهم الله توفيقا. Masya Allah. Sebelum saya menjelaskan makna ucapannya ini dan pujian Ali Al-Halabi terhadap kitab tersebut, ketahuilah bahwa kitab ini ditulis oleh seorang dari keluarga kerajaan pemerintahan Yordan. Dan kerajaan ini mulai dari raja hingga bawahannya sangat tunduk patuh terhadap madhab sufi dan tokoh-tokoh sufi. Barakallahu fikum. Dan menisbatkan dirinya sebagai keluarga Ahlul Bait Hashimiyin. Nah, salah satu tokoh pemerintahannya yang bernama Ghazi bin Muhammad bin Talal, dia salah satu orang pemerintahan penting, pejabat teras, menulis buku tersebut yang berjudul apa? Ijma'ul Muslimin ala ihtirami al-madhahibid-din. Ala ihtirami madhahibid-din. Nah, buku ini sebenarnya buku politik. Mengingat di Yordan terjadi berbagai penentangan-penentangan, demo demi demo, menentang pemerintah, demonstrasi demi demonstrasi yang akan menggoyang kekuasaan penguasa yang ada, maka pemerintah sibuk menenangkan suasana ini. Sibuk untuk menenangkan keadaan ini. Ali Al-Halabi ikut dalam urusan seperti ini. Hadir dalam berbagai majelis mereka, menandatangani berbagai surat-surat dan dokumen-dokumen kenegaraan yang terkait dengan ini. Ikut dalam kancah politik. Duduk bersama siasiin para politikus. Intabihu ya ayuhad du'at, wahai para da'i, ayuhal asatidha, ayuhat talabatil ilm. Hati-hati, ambil pelajaran baik-baik dari ini semua. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Kata Ali Al-Halabi dalam pujiannya tadi, dan kitab ini yaitu Ijma'ul Muslimin ala ihtiram madzahibid din, menunjukkan

menunjukkan kebersihan kalbu mereka. Wala nuzakkihim ala Allah. Ini kalimat pujian. Dan kami tidak memuji mereka mendahului Allah. Zadahumullahu taufiqa. Semoga Allah menambah bagi mereka penguasa kita ini taufiq. Tapi yang dipuji adalah kitab ini. Padahal kitab ini salah satu isinya adalah apa? Menyeru kepada sikap saling menghormati antar madzhab dalam agama ini. Dengan segala madhabnya disebutkan dalam kitab itu. Madhab-madhab tersebut bukan hanya madhab Maliki, Hanafi, Hambali, Syafi'i. La, madhab juga disebutkan di sana. Madhab Ar-Rafidh Al-Imamiyah, madhab Zaidiyah, madhab Al-Ibadiyah. Tujuannya untuk menenangkan keadaan. Ali Hasan ikut dalam kancah ini. Mempromosikan kitab yang mengandung kesesatan-kesesatan ini tadi. Apa tujuan Ali Hasan? Apa murni karena syubhat di benak dia, di kalbu dia, atau ada urusan syahwa, urusan dunia? Wallahu taala a'lam. Urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun kita mengambil pelajaran dari salafun shalihun bahwasanya mereka sangat berhati-hati untuk mendekat kepada pintu-pintu penguasa. Kenapa? Karena sulit kalbu ini untuk bertahan ketika seorang sudah mendekat kepada mereka. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Ini sebuah pelajaran penting. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya. Di antara penyimpangan Alil Halabi yang semakin menegaskan kepada kita kebenaran apa yang dikatakan dan difoniskan oleh ulama kita bahwa Alil Halabi mubtadi'un, dalun mudil. Nah, adalah keikutsertaan dia dalam sebuah muktamar kenegaraan yang di dalamnya ditetapkan seruan persatuan agama-agama dan Ali Al-Halabi menandatanganinya. Ali Al-Halabi menandatangani. Hal ini terjadi pada tahun 2008. Kurang lebih sudah hampir 5 tahun yang lalu. Nah, kenapa baru sampai kepada kita sekarang ini? Ya, karena memang kita jarang mengikuti perkembangan seperti ini. Padahal ulama kita sudah menjelaskan. Sekarang ana bertanya kepada antum ya ikhwan. Penjelasan ulama yang seperti ini penting enggak untuk kita ketahui? Penting enggak kita sebagai thalabatul ilm yang akan menjadi pembimbing di masyarakat, menjadi pembimbing bagi thalabatul ilm, bagi salafiyin untuk mengenal hal yang seperti ini? Jawabannya tentu ana yakin antum akan mengatakan sangat penting. Sungguh khianat jika ada seorang pembina yang mengatakan sudah antum enggak perlu tahu yang seperti itu, ini urusan ulama, bukan urusan kita. Antum belajar, belajar, belajar, jaga ukhuwah, jaga ukhuwah. Jangan yang seperti ini dipermasalahkan. Salah satu yang diposisikan sebagai ustadz dan berpakaian dengan baju salafi mengatakan bahwa ya saya memang tidak setuju terhadap beberapa kesalahan Al-Syeikh Ali Hasan yang telah dibantah oleh Al-Lajnah Daimah. Tetapi janganlah permasalahan ini menjadikan sebab kita berselisih. Fahimtum? Jadi kalau antum menganggap Alil Halabi sebagai mubtadi'un hizbiyun, yajibut tahdhir minhu, mengharuskan untuk kita mentahdhir umat darinya. Sementara ada pihak lain mengatakan, la, dia syekh, dia alim, dia begini dan begitu. Maka jangan kita berselisih karena ini. Hakadha manhaj ahli sunnah. Barakallahu fikum. Untuk kita mengetahui itu, mari kita dengarkan bersama salah satu fatwa Al-Syeikh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu ta'ala dalam salah satu rangkaian pelajaran beliau.

0: di Al-Masjid Nabawi, beliau mengatakan ketika ditanya, hal yajuzu madhu ahlil ahwa, apakah boleh untuk memuji para pengikut hawa nafsu, yakni ahlul bid'ah? Faqala, maka beliau mengatakan, in kana yamdahuhum lisyarri indahum fahadha amruhu khatir wal iyadhu billah. Kalau orang tadi memuji ahlul bid'ah pada kejahatan, kebid'ahan yang ada pada mereka dipuji, maka ini barakallahu fikum perkara yang sangat berbahaya, wal iyadhu billah. Amma law madahahum lil khair alladhi indahum, namun apabila yang dia lakukan adalah memuji adanya beberapa hal kebaikan yang ada pada ahlul bid'ah, fahadha la yambagi, yang seperti ini tidak boleh terjadi, tidak pantas terjadi. Kenapa? Likai la yadhi'u at-tahdhir min batilihim, agar tidak hilang, agar tidak sia-sia tahdhir umat dari penyimpangan-penyimpangan mereka. Walladhi yambagi at-tahdhir lal madah, yang semestinya terjadi adalah tahdhir, bukan pujian. Setelah kita mendengar nasihat Syekh Shalih Al-Fauzan ini, kita lanjut Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Berikutnya adalah nasihat Syekh Shalih Al-Fauzan ketika beliau ditanya, kemudian menjawab dalam salah satu fatwanya pertanyaan itu, بعض الناس يدافع عن هذه الفئه الضاله ويقول بجانب ما حصل منهم من هذه الاعمال ان لهم حسنات يجب ان تذكر. Sebagian orang membela kelompok yang sesat ini dan mengatakan bahwa di samping kesalahan-kesalahan yang terjadi pada mereka, juga terjadi pada mereka berbagai kebaikan-kebaikan yang mesti dan wajib disebutkan kebaikannya. Fakana jawabuhu, maka jawaban beliau, ini adalah syubhatnya sururiyin, yang kemudian Ali Hasan Al-Halabi berjalan di atas manhaj ini pada beberapa tahun terakhir ini. Maka Syekh Al-Fauzan menjawab, mahiyal hasanat, apa yang dimaksud dengan hasanat yang ada pada mereka, kebaikan-kebaikan yang ada pada mereka? Tahdimul buyut wa taqtil wa tarwi' wa itlaf al-amwal wa qatl al-muslimin wal mu'ahidin, hadhihi hasanatuhum. Ini Syekh sedang berbicara tentang kelompoknya Usama bin Laden dan yang semisalnya. Mana kebaikan yang ada pada mereka? Coba sebutkan. Apakah menghancurkan perumahan masyarakat, membunuh, membikin takut umat, menghancurkan harta dan aset umat, membunuh kaum muslimin dan membunuh kaum mu'ahadin dari kaum kuffar, ini semua adalah bentuk-bentuk kebaikan mereka? Malahum hasanat zahirah, mereka tidak memiliki kebaikan yang nampak. Nah, ini kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Kemudian beliau mengatakan, walladhi yudafi anhum hadha yakunu mithlahum, dan orang-orang yang membela atau seorang yang membela mereka, maka sungguh dia telah sama dengan mereka. Orang yang membela mereka adalah sama dengan mereka. Tara hukmahu hukmahum, hukum dia, posisi dia, posisi orang yang membela ahlul batil, membela mubtadi', adalah sama hukumnya dengan mubtadi' tadi. Wa in kana annahu ma kharaja ma'ahum, walaupun si pembela tadi yang memuji ahlul bid'ah tadi tidak pernah melakukan pemberontakan bersama dengan mereka, keluar bersama kaum khawarij tersebut, tidak pernah pula melakukan peledakan bersama dengan kaum khawarij tersebut. Nah, barakallahu fikum, sebatas memuji, berhusnudzon kepada mereka, maka kata Syekh Shalih Al-Fauzan hukumnya sama dengan mereka, sama dengan ahlul bid'ah tadi. Maka kita katakan orang-orang yang membela Ali Al-Halabi Al-Mubtadi', memujinya, menyanjungnya, menjadikannya sebagai referensi dan rujukan, menyebarkan kaset-kasetnya, menyebarkan ceramah-ceramahnya, maka ketahuilah hukumnya sama dengan Ali Al-Halabi. Barakallahu fikum. Dan ini ya ikhwan, ucapan Syekh Shalih Al-Fauzan adalah ma'khud wa mustanbat min salafina salihin, min aqwalihim wa af'alihim, bal min as-sunnatin nabawiyah. Bahkan yang seperti ini bersumber pula dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana pernah kita bahas dalam kesempatan-kesempatan lain. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum, tadi telah disebutkan bahwa di antara kemungkaran atau kesesatan Ali Al-Halabi adalah keikutsertaannya dalam muktamar yang di sana diserukan berbagai kemungkaran, berbagai bid'ah dan pemikiran-pemikiran menyimpang. Muktamar yang di dalamnya atau di salah satu hasilnya adalah sebuah kesepakatan, kesimpulan-kesimpulan yang kemudian Ali Al-Halabi ikut menandatanganinya bersama ahlul bid'ah yang lainnya, bersama para politikus lainnya. Nah, di dalam muktamar tersebut diadakan penyeruan, ajakan untuk saling menghormati, atau diserukan di dalam muktamar itu sikap menghormati, menghargai adanya beragam dan berjenis agama. Hadza salafi Ali Al-Halabi. Kalau ada yang mengatakan mungkin Ali Al-Halabi enggak mengerti adanya pernyataan itu, ya subhanallah, dia tidak mengerti bahasa Arab, dia tidak bisa membaca, dia tidak mendengar berbagai kalimat, berbagai ceramah, berbagai khutbah yang diucapkan secara silih berganti oleh tokoh-tokoh sufi, tokoh-tokoh syiah, tokoh-tokoh politik di hadapannya pada saat muktamar tersebut. Barakallahu fikum. Tetapi ya ikhwan, hawa nafsu, hubbur riyasa, hubbul zuhur, semua itu adalah karena dorongan hawa nafsu. Ingin terdepan, ingin yang paling nampak, ingin. Wantabihu minal hasad. Tidak sedikit seorang menyimpang karena dorongan hasad terhadap saudaranya. Ya talabatul ilm, intabihu. Bermula dari perselisihan pribadi, bermula dari persaingan dalam pelajaran-pelajaran, bermula dalam bentuk persaingan dalam beberapa kegiatan, berlanjut selalu ingin mengambil sikap berbeda dan pendapat berbeda dari saudaranya tadi. Akhirnya berkembang-berkembang sampai menyentuh masail aqadiyah atau manhajiyah. Bersama waktu, berjalan waktu hingga berakhir pada kondisi yang sangat menyedihkan tadi. Berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari hasad. Berlindung kepada Allah dari al-kibir. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi saya pertama, kemudian antum semuanya dari berbagai penyakit yang membahayakan ini. Amin, Allahumma amin. Kita cukupkan kajian malam hari ini sampai di sini. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Dalam kajian yang lalu kita mengetahui sikap dan manhaj harakat al-ikhwan al-muslimin dalam menyikapi kelompok sesat dan aliran sesat Asy-Syiah Ar-Rafidhah. Dan telah disebutkan bahwa Al-Ikhwanul Muslimun sebagai Al-Jama'atul sebagai jamaah induk dari berbagai kelompok yang muncul sesudahnya memiliki pengaruh yang sangat besar secara manhaj terhadap berbagai fikrah. Dari berbagai kelompok yang ada, di antara mereka adalah Jam'iyat Ihya At-Turats Al-Kuwaitiyah yang didirikan oleh seorang yang berasal dari Mesir, yaitu Abdurrahman Abdul Khaliq. Jam'iyah ini dengan berkedokkan kegiatan sosial dakwah, mengumpulkan sedekah dan zakawat, auqaf atau wakaf dari kaum muslimin di berbagai negara yang mereka mengklaim untuk dibagikan kepada kaum muslimin secara umum di berbagai negara termasuk Indonesia atau Asia Tenggara. Yang pada kenyataannya dana yang terkumpul itu untuk dijadikan sebagai kendaraan dalam memasukkan afkar pemikiran mereka terhadap abna putra-putri muslimin, terhadap ad-du'at para da'i, terhadap madaris atau ma'ahid, pondok-pondok pesantren di berbagai negara. Jam'iyat Ihya At-Turats adalah salah satu dari al-jam'iyat atau al-harakat, kelompok-kelompok yang sangat besar terpengaruh dengan manhajul ikhwanul muslimun. Manhajul ikhwan al-muslimin tersimpulkan dalam slogan besar yang sering disebutkan oleh para ulama kita dan asatidah kita, yang ternyata memang slogan ini diterapkan sebelum Hasanul Banna mendirikan al-Ikhwan al-Muslimun oleh Jamaluddin al-Afghani al-Syi'i al-Rafidhi dari kelompok Syiah al-Babiyah yang ekstrim. Kemudian diikuti oleh Hasanul Banna dan terkenalnya kemudian oleh atau sebagai prinsip dasar dan utama al-Ikhwan al-Muslimun.
2: Sebenarnya pencetus dari prinsip ini bukan Hasan al-Banna, tapi Hasan al-Banna adalah salah satu orang yang sangat terpengaruh oleh afkar, pola pikir Jamaluddin yang sering dikenal dengan Jamaluddin al-Afghani, al-Irani. Sebenarnya dia adalah Irani. Beberapa organisasi di Indonesia pun termasuk yang mengagumi Jamaluddin al-Afghani ini. Sejak kita masih kecil mengenal nama ini sebagai seorang yang soleh, seorang ulama, seorang pejuang. Demikian ditanamkan kepada anggota organisasinya. Wa illa antum sudah mengenal dari awal kajian kita siapa orang ini yang berganti-ganti nama dari Jamaluddin al-Afghani, di negeri lain Jamaluddin al-Istanbuli, Jamaluddin di negeri lain al-Asdabadi, di tempat lain mengganti namanya dengan Jamaluddin al-Husaini. Jam'iyat Ihya Turas adalah tadi dikatakan jam'iyah yang sangat mengikuti prinsip-prinsip al-Ikhwanul Muslimun yang tersimpulkan dalam ucapan mereka, nata'awanu fima ittafaqna 'alaihi wa ya'dhuru ba'dhuna ba'dhan fima ikhtalafna fihi. Kita bekerja sama, berta'awun dalam perkara yang kita sepakat satu tujuan, satu arah tentangnya. Dan kita, perhatikan kalimat kita ini, ternyata dalam penerapannya meliputi banyak pihak. Satu pihak yang baru kita sebutkan yaitu Syiah Rafidhah. Nanti akan ada pihak-pihak lain. Dan kita saling memberi uzur, saling mentoleransi perbedaan-perbedaan yang terjadi di antara kita. Apa perbedaan yang dimaksud? Apakah yang dimaksud perbedaan kedaerahan atau perbedaan fikih dan ahkam, muamalat, praktek Hasanul Banna dan tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimun? Ternyata perbedaan yang dimaksud sampai menyentuh sendi-sendi utama, sendi-sendi prinsip al-aqidah al-islamiyah, aqidah, iman. Jamiyat Ihya Turas pun sama. Kalau al-Ikhwanul Muslimun dengan prinsip yang tadi redaksinya sudah kita dengarkan bersama, kalau Jam'iyat Ihya Turas dicetuskan oleh Abdurrahman Abdul Khaliq, prinsip ibahat ta'addudil jama'at, diperbolehkannya dan dibenarkannya adanya kelompok-kelompok atau jama'at yang banyak. Abdurrahman Abdul Khaliq menanamkan kepada anggota dan pengurus Jam'iyat Ihya Turas dan orang-orang yang berhubungan dengannya bahwa beragamnya kelompok-kelompok di tengah-tengah muslimin ini sebagai bukti dan bentuk kekuatan umat Islam itu sendiri, karena masing-masingnya memiliki menekuni satu bidang dari berbagai bidang. Kelompok yang ini di bidang jihad, kelompok yang ini di bidang budaya, kelompok yang ini di bidang pendidikan, kelompok yang ini di bidang macam-macam. Sehingga kata Abdurrahman Abdul Khaliq, kalau ini bergabung dan bersatu akan menjadi sebuah kekuatan yang besar. Maka Syekhuna Al-Mujahid Al-Allama Rabi bin Hadi Al-Madkhali kembali tampil. Semoga Allah terima amalan beliau sebagai sebuah jihad fi sabilillah. dalam karyanya yang tampil menulis sebuah karya bantahan terhadap Abdurrahman Abdul Khalid yang berjudul Jama'atun Wahidah La Jama'at Wa Siratun Wahidun La Asyarat. Kitab yang banyak dipuji oleh para ulama kibar. Bagi yang ingin tahu lebih jauh pemikiran Abdurrahman Abdul Khalid dan Jam'iyat Ihya' Turatsnya, silakan baca kitab tersebut. Bagi yang ingin tahu bagaimana pola pikir dan manhaj aqidah al-maududi, silakan baca kitab Manhajul Anbiya fi Da'wati ila Allah. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Maka Jam'iyat Ihya' Turats benar-benar mempraktekkan ideologi guru mereka Ihya' Turats, Abdurrahman Abdul Khaliq. Wahum la'abun mutalawwinun makirun Ihya' Turats. Ketika sudah keluar tahdzir Ibn Baz Al-Albani, Mugbil bin Hadi, Muhammad Aman Al-Jami, Rabi bin Hadi, dan a'immah yang lainnya dari terhadap Abdurrahman Abdul Khaliq, sosok Abdurrahman Abdul Khaliq, maka Jam'iyat Ihya' Turats buru-buru segera mengatakan dan menghembuskan di tengah muslimin bahwa Abdurrahman Abdul Khaliq sudah kita keluarkan dari Ihya' Turats. Sehingga orang-orang Indonesia yang ada di sini, ya, orang-orang Indonesia yang berhubungan dengan Ihya' Turats atau setidaknya kalau tidak berhubungan membela Ihya' Turats, pada masa-masa itu pun ikut menyuarakan Abdurrahman Abdul Khaliq sudah dikeluarkan dari Ihya' Turats. Banyak yang tertipu, banyak yang tertipu dengan syubhat ini. Oh, antum jangan mutasyaddid, antum jangan mencari kesalahan orang, sudah dikeluarkan ya akhi. Itu fitnah ketika tahun 97, pada tahun-tahun itu. Nah, benarkah demikian? Lalu apa hakikatnya? Secara struktur kepengurusan di Ihya' Turats memang Abdurrahman Abdul Khaliq sudah tidak nampak lagi namanya. Tapi yang dinilai oleh para ulama, yang dikritisi oleh para a'immah, masyayikh, bukan sosok Abdurrahman Abdul Khaliq dan keberadaannya dalam struktur kepengurusan jam'iyah. Tetapi manhaj Abdurrahman Abdul Khaliq tetap bercokol di Jam'iyat Ihya' Turats dan benar-benar diamalkan, yang kemudian terbongkar bahwa Jam'iyat Ihya' Turats dalam berbagai nadawat, dalam berbagai seminar yang diadakannya atau dialog-dialog yang mereka adakan atau daurah dan semisalnya, diundanglah Abdurrahman Abdul Khaliq sebagai pengantar atau pembuka acara yang memberikan kata sambutan, disanjung, diumumkan namanya, daurah yang akan dibimbing atau dibuka oleh Abdurrahman Abdul Khaliq atau yang semakna dengan ini. Ketahuan la'abun, mempermainkan salafiyin dan mempermainkan ulama. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Pada prakteknya ternyata Jam'iyat Ihya' Turats benar-benar bergabung, berkawan dan berta'awun dengan berbagai jam'iyah dan organisasi yang sebagian mereka, baik organisasi atau jam'iyat atau afrad, tokoh-tokoh tertentu adalah organisasi atau tokoh yang berpaham Al-Manhajul Khumaini. Di antara yang bisa kita sebutkan pada kajian malam hari ini yang menunjukkan bahwa Jamiat Ihya Turaf adalah Ikhwaniyul Manhaj adalah pernyataan Wa'il Al-Husawi. Siapa Wa'il Husawi? Dia adalah wakil ketua Jamiat Ihya'at Turats. Jadi bukan tukang sapu kantornya, bukan. Ya. Wakil ketua, jadi posisi yang tinggi. Jamiat Ihya'at Turats. Dalam salah satu ucapannya yang disebutkan dan dinukilkan oleh majalah Hiyat Turas yang bernama Majallatul Furqan, jangan lupa, ingat baik-baik, Majallatul Furqan. Majalah ini ada bercokol di beberapa pondok-pondok pesantren Halabiyyin yang ada di Indonesia sini. Nah, dan anak punya buktinya. Berstempelkan ma'had tersebut, Majallatul Furqan, Majallatul Bayan juga milik Sururiyyin. Dalam majalah ini dinukilkan pernyataan Wa'il Al-Husawi, wakil ketua Jam'iyat Ihya'at Turats. Apa perkataan dia yang dinukil dalam majalah ini? Jadi resmi, wakil ketua dinukil oleh majalah resminya, disebarkan. Qala inna mu'taqad ahli sunnah wal fikr as-sunni laysa ala naqidin ma'a al-fikr syi'i. Bahwasanya akidah Ahlus Sunnah atau pemikiran Sunni tidak bertentangan dengan pemikiran Syiah. Wallahu akbar. Pemikiran Syiah yang antum sudah tahu tanpa dibahas. Dalam menyikapi Al-Qur'an, dalam menyikapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam menyikapi sahabatnya, dalam melakukan kesyirikan-kesyirikan kepada Allah tabaraka wa ta'ala, subhanallahi amma yushrikun. Maha suci Allah dari perbuatan syirik yang mereka lakukan kepada Rabbul Alamin. Maha suci Allah. Mensifati para imam-imam dan pembesar-pembesar mereka dengan sifat-sifat yang tidak boleh dimiliki kecuali oleh Allah tabaraka wa ta'ala, subhanallah amma yasifun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Kata Wa'il Husawi, inna mu'taqadi ahli sunnah wal fikri sunni laysa ala naqid ma'al fikri syi'i. Wahai Turatsiyun, Andalusiyun, jangan kalian jual manhaj kalian hanya untuk sekedar mendapatkan bangunan pondok pesantren atau mendapatkan bantuan perpustakaan. Jangan kalian jual apa yang sudah kalian pelajari di Jami'ah Islamiyah. Atau anda-anda yang pernah belajar di Al-Masjid Nabawi kepada masyayikh di sana, jangan anda jual. Di zamanin bakhsin darahima ma'dudah, dengan harga yang murah. Jangan. Perhatikan baik-baik bagaimana Ihya'at Turats menipu umat. bal nastati' al-qawl bi anna al-fikr al-khariji al-khawarij huwa al-fikr al-mudad lil-fikr asy-syi'i. Bahkan kita bisa mengatakan bahwa paham khawarij itulah yang bertentangan sebenarnya dengan paham Syiah. Ya subhanallah. Asy-Syiah itu adalah teroris dan khawarij terbesar dan terjahat dalam sejarah. Yang di zaman ini dipimpin, dibiayai, dididik oleh Iran dan dibantu oleh negara Daulat Qatar. Dikenal di zaman kita dengan negara atau di negeri kita dengan negara Qatar. Syaqiqatu Iran, saudara kandung Iran, dalam perbuatan dan sikap atau manhaj al-irhab, teror internasional. Ya subhanallah. Dan bagaimana Anda tidak mengetahui bahwasanya ternyata Asy-Syi'ah bekerja sama dengan Al-Qaeda, bekerja sama dengan Al-Qaeda pimpinan Usama bin Laden dan yang menggantikannya? Kemudian Anda mengatakan bahwa sebenarnya paham Khawarij itulah yang bertentangan dengan paham Syiah. Hada talbis wa kadzib. Wasuila, ini tokoh yang lainnya yang bernama Salim An-Nashi. Apa dan sebagai apa dia dalam Ihya' Turats? Huwa an-natiq ar-rasmi litajammul Islami salafi at-tabi' li jam'iyyat Ihya' Turats. Jamiat Ihya' Turats orang-orangnya terlibat dalam parpol, dalam kegiatan partai politik. Ada sebuah hizb namanya atau parpol yang di sana dikenal dengan At-Tajammu'ul Islami As-Salafi. Begitu nama Salafi ini memang digunakan untuk memudahkan jalan menipu umat, karena nama ini nama yang harum sebenarnya. Kalau di Yaman ada At-Tajammu' lil Islah, Hizbul Islah, itu juga Ikhwanul Muslimin di Yaman. Abdul Majid Zindani dan yang lainnya. Kalau di Yaman, di Kuwait ada At-Tajammu' Al-Islami As-Salafi. Dia adalah hadza Salim An-Nashi' An-Natiq Ar-Rasmi, jubir, juru bicara kelompok ini tadi. Jadi yang bukan sembarang orang yang berbicara. Qala, ditanya Salim An-Nashi', "Hal yuz'ijukum al-buruz asy-syi'i fil Iraq al-an?" Apakah pertumbuhan dan perkembangan kelompok Syiah di Irak sekarang yang pesat ini membuat Anda tidak senang, membuat Anda goncang? Kalau Sunni, Salafi apa jawabannya? Ya, tentu. Kita semua sedih dan goncang dengan itu. Tidak suka. Hadzal rajul at-turathi menjawab, "La abadan. La yuz'ijuna al-buruzus syi'i." Sama sekali tidak mengganggu kita pertumbuhan pesat kelompok Syiah di Irak. Sama sekali enggak membikin kita. Nah. Dan orang ini juga ditanya tentang sikap-sikap at-tajammul islami as-salafi was-salafiyya minhum bari'a bura'a ahlus sunnah was-salafiyun, berlepas diri dari mereka. Laisu minas salafiyin was-salafiyyah laisat minhum. Dalam pertanyaan selanjutnya diminta keterangan tentang kekuatan lawan-lawan politik mana yang partai ini berupaya dengan sungguh-sungguh untuk menjatuhkannya. Qala arju tahdid al-quwa allati amiltum ala isqatiha. Tolong sebutkan kekuatan politik mana saja yang kalian partai ini At-Tajammu' al-Islami Salafi ini ingin mengalahkannya. Dijawab an-nuwab al-librariyun sa'ayna ila isqatiha wa najahna fi dhalik. Faqala as-sa'il wan-nuwab asy-Syi'ah fa'ajaba la. Kami, kata si Salim al-Nashi ini, dalam upaya kami mengalahkan kekuatan-kekuatan politik yang ada ini, yang pertama adalah wakil-wakil liberal yang ada di parlemen ini yang mau kita sikat dulu. Kata si penanya, apakah juga para wakil-wakil Syiah yang ada di parlemen? Enggak. Kalau Syiah enggak, tidak termasuk lawan politik yang akan kami jatuhkan. Qala Ahmad Baqir. Ahmad Baqir termasuk pembesar perintis Jam'iyat Ihya'ut Turats bersama Abdurrahman Abdul Khaliq. Ini tokoh-tokoh di balik Ihya'ut Turats. Pembesar-pembesarnya mengatakan saat dia memberikan komentar terkait putaran-putaran kampanye atau pemilihan suara pemilu terjadi sekian putaran, dia menyatakan akhuduha fil khamisah, kami akan masuk dalam putaran kelima ini bidak min salafi, dengan kekuatan bantuan salafi. Salafi kadzib, ya kadziban, berdusta. Wa ilaqat ma'as-sunnati wasy-syi'ah, dan juga dengan bantuan kekuatan hubungan antara kelompok sunnah dengan syiah.

Kemudian dilanjutkan pertanyaan wawancara dengan tokoh ini tadi, yaitu Ahmad Baqir. Kaifa istata'ta? Qala wa akkada Ahmad Baqir dzalika biqauli, kemudian dia menguatkan pernyataan yang sebelumnya, annahu yahtafidhu bi'ilaqat jayyida ma'abna da'iratihi, bahwa dalam upaya menggalang kekuatan suara untuk partainya, dia berusaha untuk membuka hubungan baik dengan putra-putra daerah wilayah yang di situ dia termasuk, kalau kata orang sini dapil ya, daerah pilihan. Daerah pilihan sini atau daerah pilihan sana, daerah pilihan satu, daerah pilihan dua. Mereka-mereka yang berkecimpung dalam bidang politik, kalimat seperti ini kalimat ma'rufah yang memang dikenal. Maka kami juga berusaha untuk membuka hubungan-hubungan baik dengan seluruh putra daerah. La farqa fi dhalik, enggak ada beda dalam perkara ini, baina sunni wa syi'i, baik putra daerah yang sunni maupun syi'i, semuanya kita membuka hubungan yang baik dengan mereka. Demi apa tadi? Menggalang kekuatan bersama dalam arena politik. Ini orang-orang Jam'iyyat Ihya Turats. Qala wa kaifa istata'ta kasba at-ta'yid fi da'iratil kathir fi da'iratin fi da'irat al-kathir min nakhibiha min al-madhhab asy-syi'i. Gimana Anda bisa berhasil mendapatkan dukungan di sebuah daerah yang para pemilihnya mayoritasnya adalah orang-orang berpemahaman Syiah? Gimana Anda bisa menang di daerah tersebut, bisa menghasilkan dukungan di daerah yang mayoritas pemilihnya adalah berpaham Syiah? Ya subhanallah, menunjukkan wala tam, loyalitas yang sempurna terhadap Syiah, sampai-sampai orang Syiah pun mendukung dia. Tentu harus ada deal-deal, kesepakatan-kesepakatan, bahwa kalau kalian menang ini dan itu, ini dan itu, sebagaimana kebiasaan dalam arena politik, kedustaan-kedustaan dan at-talawun yaduru ma'az-zujajati haitsu darat wa yalbasu lis-siyasati al-falubsi, yang sudah kita bahas sebelumnya. Sadaqa Syekhuna Muqbil rahimahullah. Kalau berbicara tentang ikhwanul muslimun, naam, sering membaca syair ini ketika menyebut hadis, inna syarran nas dzul wajhain alladhi yati ila haula biwajhin wa ila haula biwajh. Sungguh manusia yang paling jelek adalah yang memiliki dua wajah, datang menemui komunitas ini dengan wajah A, menemui komunitas yang lain dengan wajah B. Kata Syekh, ammal ikhwanul muslimun fa indahum 20 wajhan. Ikhwan muslimun punya 20 wajah. Bukan cuma dua. Siap ke sana kemari wajahnya. Nah. Hatta ma'al yahud wan nasara, sebagaimana nanti kita akan bahas permasalahan ini. Biiznillah. Ketika ditanya dengan pertanyaan ini, apa jawaban Ahmad Baqir? Di mana dia sebagai apa? Ahmad Baqir, salah satu dewan pendiri yang punya pengaruh besar dalam pendirian Ihya At-Turats. Qala fa ajaba, la yajuz at-tafruqa bain abna'il mujtama'il wahid ala asasin madhhabi. Enggak boleh kita memecah belah putra-putra daerah, ya, suatu rakyat di satu daerah disebabkan atau didasarkan karena perkara mazhab. Enggak boleh. Nah, padahal pembahasannya tentang Syiah, bukan mazhab fikih. Nah.
Bal jami'una abna li hadzal watan, bahkan kita semua ini adalah putra-putra negara ini. Alaina wajibat walana huquq, atas kita ada kewajiban-kewajiban dan kita juga punya hak-hak. Mushtaraka la taghlib fi'atun 'alal ukhra fil husuli 'alayha, di mana hak-hak itu adalah hak bersama yang enggak ada satu pihak pun yang bisa mengalahkan pihak lain dalam mendapatkan hak-haknya. Wa yajtami'u fi diwanina fi diwanaiti jami'a abna da'iratina bi mukhtalif tawa'ifihim wa ittijahatihim as-siyasiyah, dan telah berkumpul ya dalam catatanku dalam yang orang-orang yang mendukungku seluruh putra-putra daerah di tempat pilihan di sana kami ditempatkan dari berbagai kelompok dan berbagai kepentingan politik bergabung kita di sana. Perhatikan baik-baik ya ikhwan pernyataan mereka ini. Berikutnya Wa'il al-Husawi, siapa dia? Naib Rais Jam'iyat Ihya At-Turas, wakil ketua, wakil pimpinan Ihya At-Turas, mengatakan waqad tawallat al-muqawamatul islamiyah shannal hajamat ala Israel. Ini dia sedang ingin memuji, menyanjung kekuatan atau pergerakan kelompok Hizbullah, demikian mereka menamakannya, Hizbullah pimpinan Hasan Nasrullah di Lebanon, yang ini adalah kelompok teror terjahat di dunia ini, yang dididik oleh Iran, didukung kekuatan persenjataannya dan teknik-teknik tempurnya oleh militer Iran. Hizbullah, kelompok Syiah atau kelompok teror terbesar di dunia, jahat. Nah, berdiri di atas akidah Ar-Rafidah. Kata Wa'il Husawi dalam pernyataannya tersebut, dia mengatakan waqad tawallat al-muqawamah al-islamiyyatu shannal hajamat ala Israel, bahwa perlawanan Islam dalam menghadapi Israel telah menghadapi pertempuran yang sangat sengit. Wahiya mukawanatun min kuwat Hizbullah wa qiyadat Falastiniyah, di mana kelompok perlawanan terhadap Israel ini tersusun, terdiri dari kelompok Hizbullah dan kekuatan atau pimpinan-pimpinan kelompok Palestina, menyanjung apa? Kelompok Hizbullah. Wal haqiqahum hizbus syaitan, pimpinan Hasan Nasrus syaitan. Naam. Subhanallah, kembali Majallatul Furqan menampilkan wawancara, hasil wawancara-wawancara dengan beberapa tokoh ya, yang memuji, mendukung kekuatan kelompok teror Syiah Hizbullah ini tadi, ditampilkan di Majallatul Furqan. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Dan masih banyak lagi bukti-bukti lainnya yang menunjukkan bahwa Jam'iyat Ihya Turats benar-benar di dalam manhajnya meniru persis, menjiplak persis al-ikhwanul muslimun dalam banyak halnya, termasuk dalam hal ini sikap mereka terhadap kaum Syiah Rafidah, siap berpelukan, siap bergabung, siap saling menguatkan, saling memuji satu dan lain dengan lainnya. Ini semua adalah bagian dari bid'ah yang membahayakan akidah seseorang. Nah, muncul hari-hari ini kembali lagi diingatkan asy-syaibi syaiyudzkar Muhammad al-Imam dengan wasiqahnya, al-wasiqal kufriyah tersebut. Antum silakan dengarkan kembali pembahasan seputar ini.
Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Demikian Jamiat Ihya'at Turats dalam perjalanan manhajnya, dalam kesimpulan, dengan kesimpulan barakallahu fikum, bahwa Jamiat Ihya'at Turats wal Ikhwanul Muslimin wajhani fi umlatin wahidah, bahwa Jamiat Ihya'at Turats dan Al Ikhwanul Muslimun adalah dua wajah dalam satu mata uang. Antum tahu mata uang? Sebelah kanannya atau salah satu sisinya gambar tertentu, sisi yang lainnya gambarnya berbeda dengan gambar yang di sebelahnya, tapi dia satu mata uang. Satu, yaitu satu mata uang. Al Ikhwanul Muslimun wal Jamiat Ihya'at Turats wajhan fi umlatin wahidah. Gak ada beda. Barang siapa yang belum berlepas diri dari Ihya'at Turats, maka dia belum berlepas diri dari Al-Ikhwanul Muslimun. Barang siapa yang masih bermuamalah dengan Ihya'at Turats, mendatangkan tokoh-tokohnya seperti pada tahun kurang lebih 96 didatangkan oleh Halabiyin Indonesiin, didatangkan ke Indonesia Abdurrahman Abdul Khaliq dan tokoh-tokoh Ihya'at Turats, fahum haula al-halabiyun ikhwanul muslimun ikhwaniul manhaj, karena mereka yang akan membuka pintu hubungan salafiyin dengan ikhwanul muslimin. Dulunya salafiyin sudah terhalangi oleh dinding yang sangat kokoh antara mereka dengan ikhwanul muslimun. Dengan adanya fitnah Jamiat Ihya'at Turats, dibukalah pintu itu, dan dari sini masuk. Muncul fitnah Abil Hasan, dibuka lagi lebih lebar pintu itu, masuk lagi sebagian salafiyin berkenalan dengan manhaj Al-Ikhwanul Muslimun. Muncul fitnah Ali Al-Halabi, masuk lagi ke sana, dan terus satu persatu masing-masing punya andil membuka pintu yang tadinya sudah tertutup rapat-rapat dengan bimbingan ulama, dengan fatwa ulama ahli sunnah. Mereka-mereka inilah yang membuka tadi peluang-peluang berhubungan dengan Ikhwanul Muslimun. Nas'alullah li walakum wa li abna'ina jami'an as-salamata wal 'afiyah minal bid'i wa ahliha, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Ini adalah majlis kedua dalam upaya kita beristifadah dari beberapa penjelasan dan bimbingan Al-Allamah Al-Mujahid Rabi bin Hadi Al-Madkhali Hafizahullah Ta'ala, di mana sangat penting bagi As-Salafiyin secara khusus, atau lebih khusus lagi Thalabatul Ilm, untuk mengetahui bagaimana upaya para ulama dalam membenahi dan mengobati problem-problem yang menimpa Salafiyin dan mengganggu serta menimbulkan perpecahan di kalangan Salafiyin. Pada setiap fitnah yang terjadi, di sana terdapat banyak faedah ilmiah, ilmu-ilmu yang kita dapati dari para ulama kita. Baik ilmu itu terkait dengan permasalahan periwayatan
yang disebutkan di tengah-tengah penjelasan dan bantahan para ulama tersebut, atau ilmu dan faedah terkait adab dan akhlak dalam menyikapi berbagai fitnah dan problem, atau ilmu dan faedah di bidang manhaj yang ternyata tersebutkan lebih detail di saat fitnah terjadi, yang kita enggak mendapatkannya saat pelajaran kita mempelajari kitab-kitab periwayatan, kitab-kitab al-mustalah, kitab-kitab ilmu al-jarhi wa ta'dil dan dawabit al-jarh wa ta'dil. Di saat kita belajar, kita belum mendapatkan serinci saat ulama menerapkan kaidah-kaidah tersebut, dawabit-dawabit tersebut pada peristiwa-peristiwa yang terjadi. Nah, wal muwaffaq man waffaqahu Allah. Seorang yang bisa mengambil pelajaran dari itu adalah orang yang diberi taufik oleh Allah untuk mendapatkan kesempatan mengambil pelajaran. Wal makhdhul man khadhalahu Allah iyadan billah. Al makhdhul, seorang yang tidak ditolong oleh Allah untuk bisa mengambil ilmu, mengambil istifadah pada setiap peristiwa, adalah orang yang memang Allah biarkan dia. Iyadan billah, semoga Allah lindungi kita semuanya. Ikhwani fiddin, azzanillahu wa iyyakum, telah disebutkan dalam kajian sebelumnya

menyurat beliau kepada orang ini yang ditulis pada tahun 1425 Hijriah, yakni kurang lebih 14 tahun yang lalu, atau mungkin 2000 di akhir tahun 2003 Masehi. Barakallahu fikum. Risalah itu beliau beri judul dengan judul yang indah, yang menunjukkan kemauan beliau, keinginan beliau yang tinggi untuk menyelesaikan masalah. Dengan nama Risalah Ukhawiyah, surat persaudaraan. Dipanggil oleh Syekh dengan kalimat-kalimat persaudaraan, al-ukhuwah. Di mana Faleh al-Harbi pada waktu itu menyerang beberapa duat, beberapa da'i-da'i salafi secara serampangan dan memvonis mereka sebagai hizbi, mentahdir salafiyin untuk menjauhi mereka. Sebagian da'i itu ada di Saudi, sebagiannya ada di Aljazair dan beberapa negara lainnya. Ketika Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali Hafizullah melihat kondisi ini, beliau prihatin bahwa jarah wa ta'dil tidak demikian diterapkan. Jarh wa ta'dil, ilmu yang mulia yang diwariskan dari salaf dan diterapkan oleh para ulama hingga hari ini, adalah ilmu yang menarik, ilmiah, sebagai tanda kasih sayang. Dalam beberapa tahun terakhir ini, ilmu jarh wa ta'dil itu tergambarkan oleh sebagian pihak adalah ilmu atau sikap yang diwarnai dengan celaan-celaan, caci makian, bongkar membongkar aib. Tidak ada tasabbut, tidak ada ta'anni, itu yang tergambar oleh sebagian pihak. Syekh Rabi prihatin. Beliau yang telah diberi julukan dengan hamil liwa al-jarhi wa ta'dil bihaq fi hadal asr, pembawa panji ilmu jarh wa ta'dil dengan benar di masa ini oleh Imam Al-Albani, prihatin. Ini akan merusak keharuman nama ilmu al-jarh wa ta'dil. Begitu juga muncul enggak lama setelah itu fitnah Yahya bin Ali al-Hajuri. Tampil membantah Abul Hasan. Tentu Syekh Rabi telah mendahuluinya dengan ilmiah, dengan tathabbut pada data-datanya. Enggak gampang itu, bukan suatu perkara Syekh ditanya kemudian menjawab di muhadharah. Tidak, Syekh duduk mengumpulkan data-data, siapa yang datang membawa keterangan tentang apa yang terjadi pada Abul Hasan, mana buktinya, mana datanya, mana dalilnya, ada rekaman, ada tulisan, mana. Dengan tenang, dalam keadaan Syekh menenangkan keadaan, tidak bicara di majelis, terus dikumpulkan oleh Syekh. Nah, upaya menasehatin Abul Hasan terus dilakukan. Tetapi muncul orang-orang semisal Faleh al-Harbi yang juga menampilkan dirinya membantahi Abul Hasan. Kemudian muncul setelah itu Yahya al-Hajuri merusak keadaan ini. Jadi kacau suasana. Menodai ilmu al-jarh wa ta'dil yang sedang panjinya dibawa oleh Syekh Rabi dan dikibarkan oleh beliau dengan penuh kasih sayang, ilmiah, sopan santun. Bertahap. Barakallahu fikum.

0: sehingga akhirnya memunculkan orang-orang yang karena kebodohannya juga tobi terhadap ilmu jarh wa ta'dil, bahkan menjadikan tingkah pola Faleh al-Harbi dan yang bersamanya seperti Fauzil Athari, kemudian Yahya al-Hajuri dan pengikutnya dijadikan sebagai dalil atau dasar menggambarkan jarh wa ta'dil dan ilmu tahdzir serta al-hajr dengan gambaran yang sangat negatif. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum, mari kita lihat beberapa penjelasan beliau semampu kita menyebutkannya, membacanya dari beberapa yang ada di dalam risalah tersebut. Dalam risalahnya beliau mengatakan, alhamdulillahi wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba hudah, setelah mengucapkan bismillahirrahmanirrahim ila fadilat al-syeikh Faleh bin Nafi' al-Harbi waffaqahullah wa saddada khutah. Ya talabat al-ilm ta'allamu min hadha. Perhatikan, Faleh al-Harbi sudah bikin kerusakan, ya. Tahdir sana, tahdir sini, menyibukkan salafiyin, akhirnya mereka berbicara di berbagai media yang ada kala itu, saling mencela, saling bongkar aib gara-gara Faleh al-Harbi dengan kaidah-kaidahnya yang tidak berdiri di atas ilmu. Namun bersama itu Syekh masih menulis ila fadilah al-Syekh Faleh bin Nafi' al-Harbi waffaqahullah wa saddada khutah. Syekh enggak ingin menyibukkan salafiyin. Tidak. Ditulis dalam surat tertutup. Yang ujung-ujungnya setelah pada kesimpulan orang ini sudah tidak bisa diberi nasihat dan mafasid atau efek negatifnya telah mengenai umat di berbagai negara sampai ke Eropa, di Perancis dan di Inggris, maka semua surat-surat itu memang terkumpul, terarsipkan, dan akhirnya karena banyak mengandung ilmu dan faedah ditampilkan. Setelah dua suratnya ini Syekh menulis bantahan-bantahan, setelah itu sudah disebarluaskan. Begitu juga tentang Abul Hasan, setelah upaya nasihat tidak bermanfaat, tulis bantahan demi satu dan ditampilkan. Yahya al-Hajuri juga demikian. Setelah proses demi proses dilakukan, upaya demi upaya untuk menenangkan keadaan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, amma ba'd, faqad waqaftu ala kalamin lakum yata'allaku bil jarhi laffata nazari. Aku telah membaca, mendapatkan ucapan antum yang terkait dengan ilmu al-jarh yang mengundang perhatianku. Coba perhatikan. Awalan wujihat ilaikum as'ilatun fi yaumil jumu'ah al-muwafiq as-sabi'u al-ishrin min syahr al-thani 23 400 عن بعض الناس فأجبتم بأنهم ليسوا من السلفيين. Coba ini lihat ilmiah ini, bahwa aku mendapatkan sebuah ucapan yang dinisbatkan kepada antum di mana kala itu disampaikan sebuah pertanyaan kepada antum pada hari Jumat. Coba lihat ini ilmiah, enggak sembarangan, berarti Syekh punya catatannya. Tanggal berapa ini? Hari apa ini? Di mana terjadinya? Siapa saksinya? Mana rekamannya? Begitu Syekh. Ketika kita ingin menulis waktu itu keterangan tentang Ja'far Umar Talib, tidak dibiarkan kita memberi keterangan wasaik setebal itu tanpa Syekh bertanya, membacanya, mengklarifikasi. Enggak. Hanya Syekh. Mana buktinya? Ini. ini mana? Ini Syekh. Ini apa maksudnya? Begini Syekh. Kenapa tidak begini? Begini Syekh. Kita diminta pertanggungjawaban di hadapan beliau langsung. Ya. Begitu juga ketika kita menulis data tentang Dzulqarnain. Sebelum itu Syekh ketika mendengar dan mulai mengetahui penyimpangan Dzulqarnain, ada pihak-pihak yang menyampaikan kepada Syekh, Syekhlah selalu mengatakan uktub wa ma'ahu al-wathaiq, tulis dan disertakan bersamanya bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan, al-wathaiq. Maka kita menulis dengan wathiqahnya. Dzulqarnain mengucapkan gini, di mana dia ucapkan pada muhadharah tanggal sekian, rekamannya ini transkripnya. Dia menulis di webnya, begini-begini, web tanggal sekian, nih screenshotnya. Itu dibaca oleh Syekh, satu persatu, halaman demi halaman, alinea demi alinea, bukti-buktinya pun diteliti. Hakadha ya ikhwan al-adl, begini sikap adil, sikap insaf, sikap sportif, sikap kasih sayang, ilmiah. Barakallahu fikum. Kemudian Syekh menyebutkan bahwa telah disampaikan kepada antum beberapa pertanyaan pada hari Jumat bertepatan tanggal 27 bulan 2, yaitu bulan Safar, Muharram bulan 1, Safar bulan 2, tahun 1423 Hijriah. Tentang pertanyaan itu isinya tentang sikap kepada beberapa orang. Maka antum menjawab bahwa orang-orang tersebut bukan salafiyin. Tahdzir isinya. Menyikapi hal ini, aqul, kata Syekh, angkaku berkata dalam surat tertutup, innakum su'iltum an ashkhasin muayyanin mashhurin 'indan nas, mashhurin 'indan nas bis salafiyyah wad da'wa ilaiha wa fihim ulama fi nadharin nas fa akhrajtahum minas salafiyyah. Sesungguhnya engkau wahai Syekh Faleh ditanya tentang beberapa orang tertentu yang sudah masyhur, terkenal di hadapan beberapa manusia bahwa mereka adalah orang-orang yang bermanhaj salafi, di atas salafiyah. Mereka dikenal di hadapan umat ini dengan adanya upaya dakwah menuju kepada salafiyah, da'i-da'i. Dan di antara mereka ada yang ternilai dalam pandangan manusia sebagai ulama. Kemudian anda wahai syekh mengeluarkan mereka dari salafiyah. Ya, hizbi artinya. Bukan lagi salafi, mubtadi'. Wa hadzal ikhraju jarhun shadidun fihim yahtaju ila adillah. Bahwa jarh ini adalah, barakallahu fikum, atau hadzal ikhraj, mengeluarkan mereka dari salafiyah adalah jarhun, jarh yang syadid terhadap mereka, menuntut adanya dalil. Coba, fa idza lam ta'ti bil adillah wa asbab hadzal jarh ra'an nas annaka qad zalamtahum wa ta'addaita 'alaihim wa ta'anta fi dinihim bighairi wajhi haqqin fasirta muttahaman 'indan nas fatahtaju ila istibra' dinika wa 'irdika. Subhanallah, kasih sayang ini. Kata beliau, jika anda tidak bisa mendatangkan bukti dalil, dalil yang dimaksud itu bukan merek fulan hisbi karena Allah mengatakan begini di surat ini, bukan. Dalil, satu, dia mengucapkan dalam muhadharah begini, yang terekam begini, dia menulis dalam sebuah artikelnya mengatakan begini-begini, ini buktinya, ini foto dari risalah tersebut atau artikel tersebut. Kalau Anda tidak bisa mendatangkan dalil atau bukti dan sebab dari jarh ini, kenapa dijarh, maka umat akan memandang Anda telah mendzalimin mereka. Wa Anda telah menjatuhkan kredibilitas mereka, kredibilitas agama mereka, akidah atau manhaj mereka, tanpa ada dalil yang benar, tanpa ada bukti yang benar. Maka Anda wahai syekh akan tertuduh di hadapan manusia ini. Tertuduh Anda sebagai zalim, Anda muta'addi. Maka butuh sesuatu yang dapat membersihkan kehormatanmu dan manhajmu. Butuh pada dalil untuk membersihkan kehormatanmu. Fa'in lam taf'al ta'ana fika an-nas. Kalau kamu tidak melakukan itu, tidak berupaya mendatangkan dalil dan bukti terhadap jarh yang kamu lakukan terhadap orang-orang tadi, maka manusia ini akan mencelamu, mencacimu. Walan tardha anta wala ghairuka bihadzal ta'an. Tentu kamu ataupun selainmu tidak akan ridha, tidak akan suka terhadap celaan atau makian tersebut. Fataqumul fitnah wa yahsul ikhtilaf bainas salafiyin wa takthur at-tu'un al-mutabadila wa la yuhsam dhalika illa bi dhikril asbab al-muqni'a bihadzal ikhraj wa qad tutalibu anta nafsuka bi dhikril asbab in jarahaka ahadun aw akhrajaka minas salafiyyah. Kata beliau, maka kalau Anda tidak mampu mendatangkan dalil, akan terjadi fitnah dan akan terjadi perpecahan di kalangan salafiyin. Ya subhanallah. Dan akan semakin banyak celaan-celaan yang satu sama lain saling mencela. Antum lihat pada masa fitnah Al-Hajuri, atau yang sudah mengikuti fitnah Faleh Al-Harbi, bagaimana Adba Al-Hajuri, murid-murid Al-Hajuri yang berasabiyah kepada syekhnya, mencela masyayikh, mencela duat di internet, yang ahlul bid'ah umumnya Syiah maupun Khawarij tidak mampu mengungkap yang seperti itu. Saling mencela satu sama lain, akhirnya saling membalas. Ini yang disebutkan oleh Syekh, wa takthur at-tu'un al-mutabadilah, akan semakin banyak saling sikap, saling mencaci, mencela, gara-gara antum tidak bisa mendatangkan bukti dalil terhadap tahdir atau jarh yang antum lakukan. Syekh meminta dalil, Syekh hanya meminta bukti supaya ilmiah, supaya kehormatannya terjaga. Tapi Falil Harbi enggak peduli, Yahya Al-Hajuri juga demikian, tidak peduli. Kondisi ini kondisi ribut, rame, tahdir sana, tahdir sini, tanpa adanya dalil, tanpa adanya bukti yang ilmiah, yang bisa dipertanggungjawabkan secara kenyataan dan fakta. Sering diungkapkan dengan ungkapan asma'u ja'ja'atan walam ara tahna. Aku mendengar suara alat penggiling ya, gandum dan yang semisalnya ya. Ja'ja'ah itu suara yang muncul dari alat penggiling gandum. Biasanya dua batu besar yang diputar dengan digeret oleh seekor keledai ya, keliling, itu terdengar suara ketika gandum diletakkan atau yang semisalnya dari biji-bijian untuk diambil minyaknya atau dijadikan tepung ya. Itu terdengar suaranya, suara krr, krr, krr. Aku mendengar suara ja'ja'ah ini, tapi aku mencoba melihat Nggak ada tepung yang dihasilkan dari situ. Mana tepungnya? Tapi terdengar tadi suara mesin atau suara alat tersebut. Ini makna asma'u ja'ja'atan walam aratahna. Dengar ribut hizbi, bukan salafi, sahibu syubha. Jangan hadiri darasnya, hentikan darasnya. Tapi mana buktinya? Apa masalahnya ya akhi? Mana data-datanya? Enggak ada. Enggak bisa, pokoknya dia hizbi. Syekh kami sudah menjarah, kata murid-murid Yahya Al-Hajuri. Syekh kami sudah menyatakan hizbi. Loh ya, tapi ulama menafikan. Iyal musbit muqaddam ala nafi. Man alima hujja ala man lam ya'lam. Al-jarhul mufassar muqaddam ala ta'dil. Luar biasa ditulis artikel-artikel di internet. Ya. Sampai-sampai na'udzubillah, sampai urusan-urusan pribadi. Dulu rahimahullah Syekh Abdurrahman Al-Adani, semoga Allah mengampuni kesalahannya. Ya. Sampai urusan-urusan rumah tangganya. Sampai mimpi pun diangkat, masalah mimpi. Aku mimpi Abdurrahman rahimahullah, malu untuk disebutkan di sini, jijik. Enggak pantas, beliau sudah wafat lah. Dan itu dusta lagi, itu dusta. Hati-hati di masa-masa fitnah. Orang-orang yang tidak mampu mendatangkan dalil ilmiah dan bukti-bukti nyata itu akan berbicara dengan kedustaan-kedustaan, penukilan-penukilan dari orang-orang yang enggak bisa dipertanggungjawabkan akhlaknya. Hati-hati di masa fitnah. Itu terjadi terus-menerus ya ikhwan. Kalau sudah seperti itu, seperti terjadi di masa fitnah Faleh Al-Harbi dan juga Yahya Al-Hajuri yang menyibukkan salafiyin, tidak ada dari keduanya upaya, ini yang pertama, untuk kembali kepada ulama al-kibar. Dengan tenang, dengan hudu, dengan santun. Yahya Al-Hajuri misalkan punya catatan tentang Abdurrahman Al-Adani. Silakan, enggak ada yang maksum, enggak ada yang boleh selamat dari tahdzir apa memang apabila dia memang telah pantas untuk ditahdzir. Asal dalil, bukti bisa dipertanggungjawabkan. Sampaikan. Ya Yahya Al-Hajuri kepada ulama, "Wahai Syekh Rabi, misalkan ana punya catatan tentang Abdurrahman Al-Adani, tentang fulan. Dalam rekamannya di dars ini dia mengatakan begini. Dalam rekaman muhadharah pada tanggal ini di kota ini dia mengatakan begini. Nah, kemudian di dalam tulisannya dia menukil ini. Ini buktinya ya Syekh. Dan pernah dia mengucapkan, disaksikan oleh beberapa ikhwan, ini yang bersaksi ini. Bagaimana menurut antum ya Syekh?" Sampaikan kepada Syekh. Syekh itu hamil liwa al-jarhi wa ta'dil, punya ghirah lebih dari antum. Wa ifal al-harbi atau Yahya al-Hajuri dan para murid-muridnya yang ta'assub. Dulu antum mengatakan Syekhuna Rabi, abuna waliduna. Mana buktinya? Mana amalan itu semuanya? Ikhwani fi din azzani Allah wa iyyakum, dan di masa seperti itu adba pengikut Falil Harbi dan Yahya Al-Hajuri, perhatikan baik-baik, jangan tertipu dengan yang seperti mereka lakukan. Apa yang dilakukan antara lain adalah menampilkan pujian-pujian ulama tentang syekh mereka. Syekh Yahya dipuji oleh Syekh Mukbil sebagaimana dalam kaset ini, sebagaimana dalam kitab ini, sebagaimana dalam wasiatnya. Nah, Syekh Yahya dikatakan oleh Syekh Fulan, beliau adalah ini. Nggak ada iskal ya akhi, nggak ada problem ya akhi, tazkiah-tazkiah itu. Tapi sekarang kita berbicara apa yang ada di depan kita. Tazkiah itu dulu. Ini satu. Apakah para masyayikh yang mentazkiah itu tahu dan terus mengikuti perkembangan orang yang ditazkiah? Syekh Mukbil rahimahullah tahu apa yang dilakukan oleh Yahya Al-Hajuri. Kalau Nabi alaihi salatu wassalam dalam salah satu hadis yang mengkisahkan tentang kejadian-kejadian di hari kiamat nanti, di mana Nabi melihat sekelompok orang yang Nabi mengatakan ashabi, ashabi, mereka adalah sahabatku, sahabatku. Ingin memberi syafaat. Apa jawaban yang disampaikan kepada Nabi nanti di akhirat? Innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Kamu wahai Muhammad enggak tahu apa yang mereka munculkan, apa yang mereka perbuat sepeninggalmu alaihi salatu wassalam, Nabi. Lalu bagaimana dengan Syekh Mogbil, Syekh Ibn Baz dan yang lainnya? Kita melihat fakta. Nah. Maka Syekh Rabi Hafizahullah melanjutkan, وَتَكْثُرُ الطُّعُونُ وَالْمُتَبَادِلَ, akan semakin banyak caci makian balas membalas di antara mereka. وَلَا يُحْسَمُ ذَلِكَ إِلَّا بِذِكْرِ الْأَسْبَابِ الْمُقْنِعَةِ, itu tidak bisa dihentikan kecuali dengan menyebutkan sebab-sebab yang memuaskan, ilmiah, sesuai dengan fakta tentang tahdir antum itu tadi. Apa sebabnya? Sebutkan. Sekali lagi Syekh menyebutkan di sini, illa bidzikril asbab al-muqni'ah, kecuali Anda menyebutkan sebab-sebab tahdir yang memuaskan. Kenapa memuaskan? Ilmiah, ada buktinya. Nih, Twitter dia begini. Nih, di dalam grup WA dia mengatakan demikian. Nih, di dalam situsnya dia mengucapkan ini. Nih, rekamannya pada tanggal ini, di muhadhara ini. Nih. Satu dari sisi apa? Mukni'ah dari sisi as-subut. Benar-benar terjadi faktanya. Yang kedua, mukni'ah benar-benar memuaskan umat dari sisi apakah poin-poin ini membolehkan kita untuk mengeluarkan mereka dari bingkai salafi, dari salafiyah. Apakah perkara-perkara ini yang dinukilkan dan sesuai dengan faktanya, disebutkan data, tanggal dan harinya dan tempatnya, itu adalah perkara-perkara yang mengizinkan dan membenarkan kita untuk menghizbikan dia? Bisa difahamin? Dua hal mukni'ah. Satu, thubut, kebenaran data, bahwa itu benar-benar terjadi, bukan qila wa qal. Mana buktinya? Ini katanya begini, katanya si fulan. Loh, kok katanya ke katanya? Enggak bisa itu. Ada bukti? Nah. Rekaman, tulisan, ada syekh ini. Sudah, apakah poin-poin yang dinukil tadi, ucapan-ucapan yang dinisbatkan kepada orang tadi, lengkap dengan datanya, termasuk perkara-perkara yang dengannya kita diizinkan untuk menghizbikan dia, mentahdir dia, atau itu adalah perkara-perkara yang masih mungkin untuk dinasehati dan dibenahi? Fahimtum ya ikhwan? Dan tidak mengharuskan dia keluar dari kesalafiahannya. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Illa bidzikri al-asbab al-muqni'ah bihadzal ikhraj. Wa qad tutalibu anta nafsuk, bisa saja Anda sendiri akan meminta, menuntut orang lain yang menjarah atau mentahdir Anda untuk mendatangkan bukti-bukti yang mukni'ah tadi. Yang mengeluarkan Anda dari kesalafiahan Anda. Innahu, yang kedua, idza ta'arada jarhun mubham wa ta'dilun farrajih annahu la budda min tafsir hadzal jarhi al mubham wal ijtihar bid dini was sunnah was salafiyah wad da'wa laha aqwa min at-ta'dil as-sadir min 'alimin aw 'alimaini. Kemudian yang kedua kata Syekh itu yang pertama, jika terjadi pertentangan, kontradiksi antara al-jarah dengan ta'dil, antara kritikan dengan rekomendasi, jarah yang mubham, maka pendapat yang benar kata Syekh Rabi, jarah itu harus mufassar, harus ditafsirkan dalam bentuk detail dengan data-data yang mendukungnya. Kenapa? Karena seseorang yang sudah dikenal, masyhur, baik keagamaannya, baik akidahnya, di atas sunnah, di atas salafiyah, dan berdakwah menuju kepada manhaj salafi, di atas kepada akidah sunnah, terkenal, diketahui oleh orang, kondisi ini lebih kuat dibandingkan sekedar ta'dil atau rekomendasi yang datang dari seorang alim atau alimaini. Orang tahu, ya, masyayikh tahu, duat tahu bahwa ini orang di atas sunnah, ini orang di atas salafiyah, dan berdakwah di atas salafiyah. Ini lebih kuat dibandingkan sekedar rekomendasi seorang syekh, seorang alim, atau dua orang alim untuknya. Sehingga kalau ada kritikan atau jarah atau tahdzir terhadapnya, terhadap orang yang dikenal, diketahui banyak pihak, dia seorang salafi di atas sunnah, wajib mendatangkan bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan dan benar-benar secara syar'i, secara manhaj, mengeluarkan pelakunya dari bingkai as-sunnah atau salafiyah. Subhanallah ya ikhwan, perhatikan. Yahya al-Hajuri juga demikian. Datang kepada Syekh Rabi, kata Syekh Rabi, mana, apa dalilnya, apa buktinya ya akhi, bahwa Abdurrahman al-Adani adalah hizbi. Apa buktinya? Ada, kita tahu, nanti akan jelas bersama hari-hari ini akan nampak. Loh, kok bersama hari-hari akan nampak? Ente sudah mentahdir, sudah terjadi khilaf, sampai bongkar-bongkar aib, kok masih mengatakan nanti akan ada buktinya? Mayambari. Sampai akhirnya ditunjukkan buktinya ini. Syekh melihat ini bukan perkara-perkara yang bisa mengeluarkan seseorang dari hizbiyah. Makanya Syekh mengatakan dalam nasihatnya, la ara fihim hizbiyah wala bid'ah. Law kana ahadan minhum mubtadi' la arlarafa'na aswatana. Aku enggak melihat di antara mereka-mereka yang ditahdzir itu ada hizbiyah pada mereka atau bid'ah. Kalau seandainya ada di antara mereka yang mubtadi', maka aku akan angkat suaraku untuk mentahdzir dia. Perhatikan baik-baik ya akhwan, murid-muridnya mu'asabiyah. Ya, Syekh Rabi enggak tahu data-data yang ada pada Syekh Yahya. Tayib, sampaikan apa datanya kepada Syekh mumpung masih hidup. Tunjukkan. Kalau Syekh tidak menerima, wa huwa imamun fi hadzal bab, dia orang yang dikenal tathabbut dan penuh kasih sayang pada permasalahan ini, sudah, antum sabar. Oh iya, tapi kan jarahnya mufassar. Kalau mufassar harus lebih dikedepankan daripada ta'dil. Untuk menjawab ini insyaallah kita lanjutkan biiznillah pada pertemuan yang akan datang biiznillahi ta'ala. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
1: الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد الله سبحانه وتعالى di dalam Al-Qur'an menyebutkan dalam ayatnya وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ. Dan kami jadikan sebahagian kalian dengan sebahagian lainnya sebagai fitnah. Apakah kalian bersabar? Ayat ini begitu luas maknanya, beragam bentuknya. Seorang anak ujian bagi kedua orang tuanya. Apakah kedua orang tuanya mau bersabar, yakni dalam menjalankan ketentuan dan syariat Allah terkait anaknya, atau kedua orang tua tidak bisa bersabar, cenderung melangkahi aturan-aturan Allah demi kepentingan dirinya, mengikuti rasa malasnya, atau demi kecintaan dan target-target dunianya, sehingga dia tidak bersabar dalam melaksanakan aturan dan syariat Allah yang telah Allah letakkan terkait anak. Begitu juga sebaliknya. Orang tua atau ayah dan ibu adalah fitnah buat anak, di mana Allah meletakkan aturan-aturan, amalan-amalan yang wajib dilakukan oleh sang anak terkait hak kedua orang tuanya, dan ada perbuatan-perbuatan yang dilarang untuk dilakukan oleh sang anak terkait kedua orang tuanya. Apakah sang anak mau bersabar menjalankan syariat Allah, atau dia lebih mengedepankan keinginan-keinginannya dan hawa nafsunya sehingga tidak peduli lagi terhadap syariat Allah? Berarti dia terfitnah oleh hawa nafsunya, oleh kepentingannya. Begitu juga satu muslim dengan muslim yang lainnya, apapun status dan posisinya, adalah fitnah. Atasbirun, apakah kalian bersabar dalam menyikapi masing-masingnya? Ulama adalah fitnah bagi umat, karena Allah meletakkan syariat terkait hukuk al-ulama. Allah menentukan aturan-aturan yang wajib atau mungkin mustahab, setidaknya dalam ranah wajib terkait hak-hak ulama. Apakah umat mau bersabar menjalankan kewajiban-kewajiban tersebut terkait hak para ulama? Begitu juga umat adalah ujian bagi para ulama. Allah meletakkan aturan-aturan di dalam Al-Quran, di berbagai ayatnya. Begitu juga dalam sunnah Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Masing-masingnya mukhatabun dengan atasbirun. Apakah kalian bersabar? Bahkan keberadaan kaum kuffar dan al-mubtadi'ah adalah ujian, ibtila' wa fitnah bagi muslimin, bagi ahli sunnah. Apakah ahli sunnah bersabar menjalankan ketentuan-ketentuan syariat terkait mereka, al-kuffar, lahum au alaihim, baik yang hak-hak mereka yang wajib kita tunaikan atau menegakkan hujjah atas mereka, menegakkan hujjah atas al-kuffar dan al-mubtadi'ah, sabar enggak? Ahlus sunnah tentu kalimat atasbirun mengandung makna yang luar biasa besarnya. Ketika misalkan menegakkan hujjah terhadap al-mubtadi'ah, di mana di situ mengandung konsekuensi-konsekuensi lawazim yang akan muncul di balik itu. Apakah ahlus sunnah sabirun atau tidak sabar menghadapi lawazimnya, konsekuensinya? Kemudian takasalu wabta'adu, kemudian malas untuk menegakkan hujjah, menjauh dari upaya ibtal al-batil wa ihqaq al-haq, karena dia enggak siap mengalahkan hawa nafsunya, kepentingannya menghadapi konsekuensi yang muncul dari iqamatul hujjah wal bayan terhadap ahlul bidah. Demikian kehidupan ini. Bahkan masing-masingnya diuji untuk bersikap sportif, munsif, bersikap adil di dalam menghadapi masing-masingnya. Tolak ukur insaf atau sportif dan adil itu sudah Allah letakkan di dalam Al-Quran. Tidak keluar dari situ. Ternyata kenyataan melihat banyak dari hamba-hamba Allah tidak bersabar. Dalam kesempatan ini kita ingin tentu melalui kajian semisal ini berharap Allah jadikan apa yang kita baca dan kita dengarkan dan kita tulis menjadi al-ilmun nafi', terusus buat kita. Ana secara pribadi berharap Allah jadikan apa yang ana bacakan ini bermanfaat untuk diri ana, dan ana termasuk Allah jadikan orang-orang yang mengamalkan dan bersabar. Demikian harapannya, baru harapan berikutnya bermanfaat untuk yang mendengarkannya. Ketika ana membacakan seperti ini bukan berarti ana adalah orang yang telah mengamalkannya, tidak, tetapi masih jauh dari yang diharapkan, dan ana berharap Allah tabaraka wa taala mengampuni segala dosa, segala kekurangan, dan membenahi amalan-amalan ana untuk hari-hari berikutnya. Kemudian berharap ini bermanfaat untuk antum semuanya. Di balik al-fitan yang terjadi, tentu di situ ada hikmah yang sudah diisyaratkan dalam majlis sebelumnya. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan begitu saja setelah mengucapkan kami beriman dalam keadaan mereka tidak diberi fitnah, tidak diberi ujian, fitnah yang menimpa akidahnya, fitnah yang menimpa keluarganya, fitnah yang menimpa fisiknya, mengancam keselamatan dan keistiqomahannya. وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صادقوا وليعلمن الكاذبين اللهم اجعلني وإياكم من الذين صدقوا ولا يجعلني وإياكم من الذين كذبوا. Sungguh telah kami uji, kata Allah, orang-orang yang sebelum mereka. Diuji dengan berbagai ujian. Turunnya syariat adalah ujian. Diutusnya seorang nabi adalah ujian. Sehingga benar-benar nampak bagi Allah siapa di antara mereka yang jujur dan siapa di antara mereka yang dusta. Ini di antara hikmah. Terus dari waktu ke waktu, dari peristiwa ke peristiwa, dari satu fitnah ke fitnah berikutnya, kita dalam medan ibtila. Maka tak boleh seorang muslim mukmin merasa aman dari kemungkinan dia jatuh dalam fitan, menimpa akidahnya, manhajnya. Kalau enggak kena hari ini, kita khawatir besok. Kalau enggak besok, lusa. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Sebuah ayat di dalam surat Al-Maidah, ayat yang ke-8. Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillah na'am syuhada'a bilqist wala yajrimannakum syana'anu qawmin ala alla ta'adilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malu. Makna ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian orang-orang yang selalu menegakkan, yakni kebenaran karena Allah, dan menjadi para saksi yang berdiri di atas sikap adil. Dan janganlah kebencian kalian terhadap suatu kaum mendorong kalian untuk berbuat tidak adil. Berbuat adillah. Karena sesungguhnya sikap adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Wattaqullah. Dan bertakwalah kalian. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui segala apa yang kalian lakukan. Berkata al-mufassir Abu Ja'far al-Tabari, atau dikenal pula dengan Imam Ibn Jarir rahimahullah, dalam tafsirnya tentang ayat ini, ya'ni bidzalika jalla thana'uhu, kata beliau, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki atau memaksudkan dengan ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu billahi wa birasulihi Muhammad, wahai sekalian orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada rasulnya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini dipanggil dengan seruan iman, menunjukkan memang amalan yang diperintahkan dalam ayat ini sangat terkait dengan keimanan seseorang, kejujuran imannya, kekokohan imannya. Qala rahimahullah, liyakun min akhlaqikum wa sifatikum Al-qiyamu lillah. Syuhada'a bil-adl. Fi awliyaikum wa'adaikum. Hendaknya menjadi akhlak kalian dan sifat perangai kalian adalah selalu menegakkan kebenaran karena Allah. Kebenaran karena Allah. Al-Qawwam. Al-Qawwamin. Tidak mungkin seorang bisa menegakkan kebenaran atau al-haq tanpa adanya ilmu. Dan yang kedua, ketika amalan dan kebenaran yang dia tegakkan itu sudah dia tegakkan, benar-benar dia tegakkan lillah. Berkata al-mufassir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala tentang ayat ini, wa ayyakuna dhalikal qiyamu lillahi wahdah la li gharadin minal aghradid dunyawiyah. Bahwa upaya mengamalkan, mewujudkan, menegakkan kebenaran tersebut murni karena Allah satu-satunya, bukan untuk tujuan dari berbagai tujuan-tujuan duniawi. Apa tujuan duniawi? Banyak. Sikapnya benar al-haq, tapi dia mendirikannya tidak karena Allah. Karena sesuatu nilai duniawi, banyak bentuknya nilai duniawi itu. Tidak terbatas pada materi, fasilitas, tidak. Tapi lebih jauh dari itu. Kemudian Al-Imam At-Tabari melanjutkan, dan hendaknya kalian menjadi para saksi yang berdiri di atas sikap adil. Fi awliyaikum, adil dalam menyikapi orang-orang yang berada di sekitar kalian, kawan-kawan kalian, kekasih kalian, loyalis-loyalis kalian, siapa saja yang bersama kita, ma'ana. Min ikhwan, atau saudara-saudara kita sekandung, keluarga dekat, teman-teman belajar, teman-teman satu pondok, murid-murid, guru-guru, semua haula min auliyaina, untuk bersikap adil, sportif dalam menyikapi, kata Al-Imam Ibnu Jarir, auliyaikum, anak-anak kita, orang tua kita. Jangan sampai kemudian tidak adil menyikapinya. Karena ini adalah saudara, karena ini adalah teman satu pondok, satu ma'had, karena ini adalah murid-muridnya. Ketika mendapatkan kebatilan, kesalahan, tidak dinyatakan itu sebagai salah. Lebih parahnya lagi, dibela. Tahu itu adalah batil, tahu itu adalah khata, kesalahan. Tapi karena ini adalah keluarganya, dia enggak mau dengan tegas menyatakan, iya itu batil. Tahu dia, sudah belajar, sudah tahu ilmunya. Tidak mau dia mengatakan tegas-tegas, terang-terangan, itu batil. Tapi menggunakan kata-kata yang mujmal, kata-kata yang bisa ditafsirkan ke sana kemari, ya. Sehingga akhirnya Dia tidak ingin orang tahu bahwa saudaranya atau temannya atau muridnya atau gurunya telah salah. Ini bukan sikap adil. Sehingga akhirnya menimbulkan polemik yang berkepanjangan. Menimbulkan problem yang semakin meluas. Menimbulkan tafarruq, perpecahan dan perselisihan yang mengenai banyak pihak. Qala wa fi a'daikum, dan bersikap adil dalam menyikapi musuh-musuh kalian. Siapa saja musuh yang membenci kita, yang enggak suka kepada kita, baik enggak suka kepada kita urusan dunia karena misalkan pernah istri si fulan menyakiti istrinya, benci, sakit hati, kemudian gak bersikap adil, tahu bahwa suatu waktu si fulan atau si istrinya yang pernah menyakiti itu tadi benar dalam kasus ini, kasus itu, gak mau dia menyatakan benar, tidak mau menyatakan si fulan ini benar, mau menyatakan tidak atau menyatakan salah juga gak berani karena ini orang pada tahu, tapi dia diam. Padahal keterangan dia dibutuhkan. Persaksian dia dibutuhkan. Diam dia. Pura-pura enggak tahu masalah. Ini berarti dia tidak bersikap adil. Qala wala, kata Imam At-Tabari, wala tajuru fi ahkamikum wa af'alikum fatajawazu ma haddattu lakum fi a'daikum li'adawatihim lakum. Kata Imam Ibnu Jarir, dan janganlah kalian berbuat tidak adil, berbuat semena-mena di dalam penilaian hukum-hukum atau vonis-vonis kalian atau sikap-sikap kalian sehingga kalian melampaui batas-batas yang telah aku letakkan untuk kalian dalam menyikapi musuh-musuh kalian. Hal itu disebabkan karena permusuhan mereka terhadap kalian. Karena kebencian musuh-musuh kalian terhadap kalian. Sehingga kalian melampaui batas-batas syariat yang telah aku letakkan dalam menyikapi orang-orang itu. Mengerikan. Kita takut. Kita khawatir. Kadang-kadang masuknya fitnah itu perlahan sekali. Dan sering ana mempermisalkan antum ya talabatul ilm. Antum sekarang belajar, kawan. Pernah suatu waktu karena sebuah kejadian sakit hati, antum disakiti. Masuk dalam kalbu antum. Antum berusaha menepisnya, tapi setengah-setengah. Berusaha untuk melupakannya, tapi belum ikhlas karena Allah. Kenapa sakit hati? Karena pernah diingatkan kesalahannya. Baik saat belajar, atau baik saat qiraah, atau baik saat kerja bakti, diingatkan kesalahannya. Awas kamu nanti, suatu waktu. Tidak diucapkan perlisan, tapi ada di hati. Subhanallah, 5, 6, 10 tahun ke depan ada fitnah terkait manhaj. Ada fitnah terkait akidah besar. Muncul itu luka lama itu. Virus ya, tersebut bangkit lagi. Sampai akhirnya si fulan, siapkan, akan kubongkar aibmu. Aku akan bongkar kesalahanmu. Sudah tidak lagi lillah. Bukan dalam rangka ihqaqul haq. Dia ingin mengumbar aib saudaranya. Atau menyebutkan kesalahan saudaranya. Bukan lagi dalam rangka ihqaqul haq. Untuk mewujudkan kebenaran dan membela kebenaran. Bukan. Sakit hati 15 tahun yang lalu. Masih ada. Muncul. Infeksi tersebut. Nah ini laboratoriumnya. Fitan ini labnya. Nah, waspada. Hati-hati. Berlindung kepada Allah. Berlindung kepada Allah. Kulluna fuqara ila Allah. Kita semua butuh, fakir kita ini kepada pertolongan Allah. Jangan henti-hentinya.

berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana para anbiya, para rasul, para salihin, para sahabat. Mereka dulu ya'buduna rabbahum raghaban wa rahaba, dalam keadaan penuh raghba, harapan pertolongan, rahmat, perlindungan Allah Subhanahu wa taala, wa rahba, dan rasa takut, khawatir untuk dia jatuh dalam fitan, dalam kesesatan, penyimpangan. Biduni an yash'ur, tanpa dia rasakan. Maka cepat di antara kita ini sekarang kalau ada masail, ada problem, ada masyakil, selesaikan. Kadang-kadang ujian muncul. Barakallahu fikum, kembali kepada ayat pertama yang kita sebutkan. Waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Ada seorang diberi oleh Allah kelebihan, kepandaian, kekuatan hifz wal itqan. Dia melihat temannya enggak cepat memahaminya, enggak mudeng-mudeng, enggak cepat faham pelajaran. Dari 20 anak dia yang tercepat memahaminya. Dia oleh ustaz didengar dan disenangi. Ya. Kalau ditanya jawab. Muncul di hati ihtiqar, meremehkan yang lainnya. Enggak nampak di Allah yang tahu, innallaha khabirun bima ta'malun. Bukan sekedar alimun tetapi khabirun bima ta'malun. Allah benar-benar tahu apa yang kalian lakukan secara rinci, detail, zahir maupun batin. Khabir. As'alullah li wa lakum jami'an al-afiyah. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Muncul penyakit ini. Dan penyakit ini bukan gampang menyembuhkannya. Sekarang belum terlalu nampak ya efek negatifnya, dampak negatifnya. Tapi nanti semakin luas dia hubungannya, semakin tinggi posisinya, di situ akan semakin nampak. Sebaliknya, teman-temannya juga diuji. Yang lainnya diuji dengan adanya satu akh yang masya Allah zaki, hafizun, mutqinun, mahbubun, disenangi oleh kawan-kawannya, oleh para pengajarnya karena kebaikan akhlaknya. Diuji Allah, dilihat sejauh mana sikap dia, apa yang di hati dia. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Ini bukan hanya menimpa setingkat kita. Apa yang sekarang terjadi, fitan yang terjadi ini sekarang, yang dikibarkan benderanya oleh Muhammad ibn Hadi, itu banyak kasusnya diwarnai oleh permasalahan seperti ini. Sampai menyentuh sendi-sendi akidah, sendi-sendi manhaj. Maka dalam ayat ini Allah menyebutkan salah satu bentuk ujian syariatnya. Dan ketika fitan terjadi, terasa lebih berat mengamalkan ayat ini. Terasa lebih berat. Nah, ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Kemudian Al-Imam At-Tabari melanjutkan, wala tuqassiru fima haddattu lakum min ahkami wa hududi fi awliyaikum liwilayatihim lakum walakin intahu fi jami'ihim ila haddi wa'malu fihi bi amri. Dan jangan kalian sengaja mengurangi atau tidak mengamalkan aturan-aturan yang telah aku letakkan untuk kalian. Batasan-batasan syariatku yang telah aku letakkan untuk kalian terkait orang-orang dekat kalian. Teman-teman kalian, murid-murid, guru-guru kalian, orang tua kalian, anak kalian. Semuanya ini, awliya'ukum.

0: liwilayatihim lakum, dikarenakan loyalitas mereka kepada kalian sehingga kalian tidak menerapkan secara tepat syariatku, kata Allah. Jangan. Barakallahu fikum. Ini sering terjadi. Berkata al-mufassir as-Sa'di rahimahullah, bal kama tashhaduna liwaliyikum fashhadu alaihi wa kama tashhaduna ala aduwikum fashhadu lah walau kana kafiran aw mubtadi'an fa innahu yajibu al-'adlu fihi wa qabulu ma ya'ti bihi min al-haq لأنه حق لا لأنه قاله ولا يرد الحق لأجل قوله فإن هذا ظلم للحق. Kata beliau menjelaskan makna ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. Maka sebagaimana kalian bersaksi, membenarkan, menguatkan sesuatu yang menguntungkan aulia kalian, teman dekat kalian, anak, orang tua, paman, saudara, guru, murid, teman satu pondok, dan seterusnya. Sebagaimana kalian bersaksi suatu masalah yang menguatkan, menguntungkan orang yang loyal terhadap kalian, maka sama juga kalian lakukan hal itu untuk musuh kalian. Di saat musuh kalian benar, katakan benar. Jangan diam. Jangan mengatakan kata-kata yang gak jelas. Sehingga akhirnya terbolimin itu musuh kalian. Jangan. Lakukan hal yang sama. Allah gak suka keboliman. Dan agama kita ini, hadzal din, mengharamkan az-zulm. Qala rahimahullah. Dan sebagaimana kalian bersaksi suatu perkara yang menegakkan hujjah terhadap musuh kalian, sehingga terbukti musuh kalian telah salah, maka kata Syekh Sa'di, lakukan pula hal yang sama terhadap orang dekat kalian. Jika memang benar salah, saksikan, katakan salah. Nah, qala rahimahullah, walau kana kafiran au mubtadi'an, walaupun musuh kalian itu seorang yang kafir atau seorang mubtadi', fa innahu yajibu al-'adlu fihi, sesungguhnya wajib untuk bersikap adil terkait orang tersebut yang kafir ataukah mubtadi' tersebut. Wa qabul ma ya'ti bihi minal haq, dan wajib pula menerima kebenaran yang orang tadi datang membawanya. Walaupun itu musuh kalian, walaupun dia mubtadi', tapi dalam satu perkara benar ucapannya, katakan benar. Walaupun dia kafir, ketika dia membawa al-haq, ucapkan itu adalah haq. Nah, tapi tentu semua itu dengan ilmu. Jangan hanya karena ingin dikatakan oleh orang bahwa kamu adalah orang yang adil, akhirnya sembrono juga akhirnya. Anda tidak melakukan syariat Allah dan keluar dari batas-batas ketentuannya. Lillah. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillah. La linnas wala min ajli an yuqal. Bukan demi kepentingan manusia atau untuk dikatakan, dinilai, dipuji, disanjung orang. La, kembali dia akan keseret keluar dari al-haq. Betapa beratnya ayyuhal ikhwah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala di kejelekan diri kita. Karena dia halus sekali, kecil sekali. Nah, berlindung kepada Allah, memohon kepada Allah istiqamah, minta kepada Allah al-afiyah was-salamah, terus minta kepada Allah. sebagaimana diajarkan oleh Nabi dalam zikir pagi dan petang, Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah wa as'alukal afiyata fi dini wa dunyaya. Berlindung kepada Allah, terus berdoa. Li'annahu haqqun la li'annahu qalahu. Kenapa diterima tadi al-haq? Karena memang itu al-haq. Ya memang diterima. Walaupun itu dari musuh kita. Kenapa? Karena al-haq. Loh, kenapa kamu terima al-haq dari si mubtada itu? Ya biar kita dikatakan adil. Lah, bukan. Karena memang Allah memerintahkan kalau itu hak pun terima. Nah. Wala yaruddul haqqa li ajli qauli, dan juga tidak boleh menolak kebenaran dikarenakan kebenaran itu datang dari ucapan orang tadi. Yang membenci kita, yang membenci ma'had kita, yang membenci ustaz kita, membenci syekh kita, membenci murid kita, membenci orang tua kita, membenci anak kita. Kemudian kita tolak al-haq. Karena itu berarti Anda terfitnah. Anda masuk dalam lingkaran fitnah. Anda tidak masuk dalam apa yang Allah sebutkan. Atasbirun. Apakah kalian mau bersabar? Nggak sabar berarti dia. Dia nggak sabar. Mengalahkan hawa nafsunya, mengekangnya. Menginjak-injak hawa nafsunya. Nggak sabar dia. Qala fa inna hadza zulmun lil haqq, karena sikap menolak kebenaran, menolak al-haq karena datangnya dari orang yang membenci kita, membenci manhaj kita, kemudian kita tolak, maka ini merupakan satu kezaliman terhadap al-haq itu sendiri. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Kemudian Syekh Sa'di melanjutkan, qauluhu i'diluhu aqrabu littaqwa, ay kullama haristum 'alal 'adl wajtahadtum fil 'amali bih kana dhalika aqraba litaqwa qulubikum fa in tammal 'adlu kamulatit taqwa. Setiap kalian berusaha serius untuk bersikap adil, kalian bersungguh-sungguh untuk beramal dengan keadilan, sungguh yang itu lebih dekat kepada ketakwaan hati kalian, kalbu kalian. Jika sikap adil itu semakin sempurna, semakin sempurna takwanya. Qauluhu innallaha khabirun bima ta'malun famujazikum bi'amalikum khairiha wa syarriha, saghiriha wa kabiriha, jazaan ajilan wa ajila. Maka dialah Allah yang pasti akan membalas amalan-amalan kalian, yang baik ataukah yang buruk, yang kecil ataukah yang besar. Balasan baik, balasan yang dipercepat datangnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipercepat, yakni di dunia. Macam-macam balasannya di dunia. Bisa dalam bentuk kamu menzalimin orang tersebut ketika orang itu mendatangkan al-haq. Kamu tolak al-haq itu. Bisa balasannya menjadi sebab kesesatannya. Di dunia, dia menjadi sesat. Manhajnya menjadi buruk. Akidahnya terdapat khalal, kegoncangan pada akidahnya. Gara-gara pernah dulu dia menolak al-haq, menzalimi al-haq, menzalimi orang yang mendatangkan atau membawa al-haq tersebut. Ini jazaa' ajil. Balasan yang Allah letakkan di dunia, Allah datangkan di dunia. Iyadzan billah. Kita menjadi takut. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami dan hapuskan segala kejelekan kami. Kita memohon kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan kau sesatkan hati-hati kami ini setelah kau beri hidayah kepadanya. Atau jazaan ajilan, balasan yang ditunda nanti di akhirat. Dan itu pedih, itu menyakitkan. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, semoga apa yang kita baca ini menambah takwa kita, menjadikan Allah jadikan sebagai ilmu yang memberikan manfaat, membawa manfaat bagi kita. Mengingat derasnya arus fitan yang terus berdatangan, kita diuji, kita tertantang untuk bisa bertahan. Banyak perkara yang datang kepada kita, kadang-kadang kita berbuat sebagai bentuk balas dendam, sebagai bentuk balas sakit hati. Sebagaimana dia membongkar aib ana, ana kan balas nih. Subhanallah, tidak lagi menjadi lillah. Yang Allah perintahkan apa? Kunu qawwamina lillah. Ketika sudah tidak lillah, intisaran linnafs, dalam rangka membela diri, akhirnya sulit untuk menjadi syuhada bilqist. Sulit. Dia akan berusaha keluar dari al-qist, keluar dari al-adl. Karena apa yang dia lakukan, la intisaran lil haq wa la intisaran li dinillah, bukan dalam rangka menolong dan menguatkan al-haq, tetapi intisaran lin nafs, dalam rangka membela diri, balas. Subhanallah. Secara zahir mungkin dia melakukan qawwamin sebagai bagian daripada qawwamin yang menegakkan al-haq, menegakkan hujjah. Tetapi ketika tidak lillah, maka sulit dia untuk yang kedua atau yang berikutnya, syuhada bilqist. Akhirnya apa? Dia menyembunyikan al-haq, menyembunyikan dalil. Akhirnya dia memelintir-belintir, ya, al-adillah, karena tidak lagi lillah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita semuanya, ayuhal ikhwah, dari al-fitan, dari dengan segala bentuknya. Amin. Allahumma amin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد Pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan yang lalu terkait dengan asbab al-inhiraf, sebab-sebab yang mengantarkan seseorang pada penyimpangan, menyimpang anis sawa'is sabil was-siratil mustaqim, menyimpang dari jalan yang benar, yang lurus. Dan salafuna as-salihun dari zaman as-sahabah ridwanallah alaihim jami'an wa talamidhatuhum, dan murid-murid mereka dari kalangan at-tabi'un wa talamidhatu tabi'in, dari kalangan atba'u tabi'in, selalu menegaskan dan mengulang-ulang penegasan tersebut untuk tidak seorang mukmin mendekat, bermajlis, berbincang dengan ahlul ahwa, ahlul bid'ah. Karena memang mujalasatu ahlil bid'ah merupakan salah satu asbab yang sangat berpotensi menjerumuskan seorang mukmin pada al-ahwa wal bid'ah wal munkarat. Hal inilah yang saya katakan semalam, salah satu prinsip dan usul salafiyah yang ditinggalkan dan diremehkan oleh beberapa pihak, beberapa duat, bahkan beberapa pihak yang diposisikan oleh sebagian umat sebagai a'imma, sebagai ulama. Dan akhirnya menyeret mereka kepada penyimpangan. Di antara mereka adalah Ali bin Abdul Hamid atau Ali bin Hasan Al-Halabi. Barakallahu fikum. Sebagaimana nanti kita akan ketahui lebih jauh lagi. Namun sekelumit kita ingin mengingat dan memurajaah beberapa asar as-salaf yang mentahdir kita, mengingatkan kita, memperingatkan kita dari mujalasati ahlil bid'ah. Di antara wasiat as-salaf antara lain yang diucapkan oleh Al-Imam Ibrahim An-Nakhai, salah satu a'immah di masa tabi'in. Atsar ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Waddah dalam kitab Al-Ibanatul Kubra. Dan yang selain beliau, bahwa Al-Imam Ibrahim An-Nakhai mengatakan, la tujalisu ashabal ahwa fa inni akhafu an tartadda qulubukum. Janganlah kalian duduk bersama ahlul ahwa, bermajlis dengan mereka, sesungguhnya aku sangat khawatir akan menjadi atau berbalik hati kalian dengan sebab duduk atau bermujalasah dengan ahlul ahwa. Berbalik kalbunya yang tadinya mengenal sunnah dan senang sunnah menjadi beramal dan berinteraksi dengan bid'ah dan senang dengan bid'ah. Yang tadinya kalbunya memiliki sensitivitas yang tinggi mengenali bid'ah dan kesyirikan serta ingkar terhadap ahlul bid'ah wa ahlul syirik, karena bermujalasah dengan ahlul ahwa dan sudah meremehkan pokok dasar penting ini, akhirnya kalbu dia tidak lagi menjadi kalbu yang sensitif, bahkan cenderung senang dan ridha, rela dirinya duduk bersama ahlul batil, ahlul bid'ah wal inhirafat. Diriwayatkan dari al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu taala sebagaimana disebutkan oleh Al-Lalikai. Beliau mengatakan, sahibu al-bid'ati la ta'manhu ala dinik wa la tushawirhu fi amrik wa la tajlis ilaihi. Faman jalasa ila sahibi bid'atin warrathahu Allahul 'ama. Seorang ahli bid'ah, kata Imam Fudail bin Iyad, salah satu a'immah al-masyhurin bil ilmi wal amali wad da'wati wal jihadi wal dzikri waz zuhdi wal wara'i, sampai-sampai sebagian kaum tasawuf menisbahkan beliau bagian dari mereka. Al-Imam Fudail bin Iyad yang dikenal dari berbagai sisi amal dalam Islam, dalam bidang ilmu, hadis, Quran, dalam bidang ibadah, dalam bidang jihad fi sabilillah, as-sadaqah, ad-da'wah ilallah, az-zuhud fi dunya, mengatakan seorang sahibu bid'ah itu, seorang ahli bid'ah itu, jangan sekali-kali engkau merasa aman darinya, dari urusan agamamu. Jangan sekali-kali kamu merasa aman dari sahibi bid'ah terkait dengan urusan agamamu, akidahmu, manhajmu, ibadahmu, imanmu. Wala tusyawirhu fi amrik. Jangan sekali-kali engkau mengajak dia bermusyawarah dalam urusanmu. Wala tajlis ilai. Dan jangan sekali-kali engkau duduk mendengarkan dia berbicara. Faman jalasa ila sahibi bid'ah. Barang siapa yang duduk bersama ahlul bid'ah atau mendengarkan ahlul bid'ah, warrafahullahul ama, sungguh Allah akan menumbuhkan di dalam kalbu dia kebutaan, buta hati. Tadi mengerti, sebelumnya faham, belajar asma wa sifat, belajar manhaj, belajar tauhid, belajar usul akidah bersama ahli sunnah. Tapi ketika dia mengabaikan prinsip salaf ini, nasihat salafun as-salihun, maka Allah letakkan di dalam kalbunya, Allah tumbuhkan dalam kalbunya al-ama, kebutaan. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Begitu juga diriwayatkan dari a'immah yang lainnya. Al-imamu Ahmad rahimahullah ta'ala, atau sebelumnya al-imam Abu Qilabah Abdullah bin Zaid al-Jarmi rahimahullah, dalam athar yang diriwayatkan oleh al-imam Ad-Darimi. Begitu juga al-imam Ibn Waddah dalam al-Ibanatul Kubra. Dan juga al-imam Al-Ajurri dalam kitabnya Asy-Syari'ah, Al-Lalika'i dan yang lainnya. Beliau mengatakan, la tujalisu ahlal ahwa wa la tujadiluhum fa inni la amanu an yaghmisukum fi dhalalatihim aw yulabbisu alaikum ma kuntum ta'rifun. Subhanallah. Kata beliau, jangan kalian duduk dengan ahlul ahwa. Ahlul ahwa meliputi seluruh al-firaq, min qadariyatin, asy'ariyatin, mu'taziliyatin, jahmiyatin, jabriyatin, khawarij, syi'ah, sufiyah, dan yang lainnya. Jangan, kata al-imam Abu Qilabah Abdullah bin Zaid al-Jarmi rahimahullah. Dan jangan kalian berdebat dengannya. Karena sesungguhnya aku tidak merasa aman. Aku sangat khawatir mereka itu, ahlul bid'ah itu, akan menenggelamkan kamu, menenggelamkan kalian dalam kesesatan-kesesatan mereka. Tadinya masya Allah, sunni salafi, ya'rifu tauhid wa ya'rifu sunnah dalam asma'ullah wa sifatih, ya'rifu sunnah dalam perkara akhirat, tentang jannah, tentang nar, tentang mizan, tentang hisab, tentang kubur. Dahulu dia sangat antipati kepada pihak-pihak yang mengkafirkan kaum muslimin, sangat antipati kepada pihak-pihak yang melakukan khuruj alal hukam,
2: memberontak dan menentang waliul amr. Namun karena pergaulan ini, karena berkumpul dan berduduk dengan ahlul bid'ah, apa yang dikatakan oleh Imam Abu Qilabah ini terjadi. Fa inni la amanu ayyaghmisukum fi dhalalatihim aw yulabbisu alaikum ma kuntum ta'rifun. Atau mereka akan mencampur adukkan, mentalbis, menyamarkan kepada kalian sesuatu yang sebenarnya kalian sudah mengetahuinya itu sebagai suatu yang ma'ruf, suatu yang hak, akhirnya Anda ragu, Anda bingung, Anda syak. Ikhwani fid din azani Allah wa iyyakum. Ini adalah tahdzir yang bersifat umum, yang bersifat khusus juga telah diriwayatkan. Umum tanpa ta'yin, tanpa penyebutan nama pihak yang ditahdzir. Begitu juga telah diriwayatkan dengan riwayat yang banyak sekali dari a'immah. Mereka mentahdzir bit-ta'yin, dengan menyebut nama, menunjuk hidung orang yang ditahdzir. Al-Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, iyyakum wal karabisi, iyyakum wal karabisi, iyyakum wal karabisi, la tukallimuhu wa la tukallimu man yukallimu. Hati-hati kalian, waspada dari al-karabisi, salah satu tokoh bermadhab Mu'tazilah, awalnya bersama ahli sunnah. Al-karabisi jangan antum pandang sama seperti tokoh-tokoh Rafidah, tokoh-tokoh Sufia yang jahil, yang tidak berilmu, tokoh-tokoh khawarij di Indonesia macam Abu Bakar Ba'asyir, atau orang-orang liberal Indonesia dan yang semisalnya, semacam Qaradawi. La, yang tidak ada akhlak. Tidak, dia dikenal dengan akhlaknya, punya ratusan karya. Dan bahkan sempat membantah ahlul bid'ah dalam beberapa karyanya. Tetapi ketika dia memberi kesempatan ahlul bid'ah berbicara di hadapannya, memberikan kesempatan ahlul bid'ah untuk memasukkan syubhat ke telinganya, akhirnya dia terseret dalam akidah Mu'tazilah. Ikhwani fiddin, apa kata Imam Ahmad? Iyakum wal karabisi. Di zaman itu nama al-karabisi nama besar. Seperti orang-orang yang sekarang ini di zaman kita, yang dikenal dengan nama besar dalam bidang ilmu. Sehingga ketika a'immatul jarhi wa ta'dil, para ulama yang menekuni, menggeluti dan memiliki keahlian dalam bidang al-jarhi wa ta'dil, dalam rangka nasihat kepada umat di masa ini, semisal Asy-Syaikh Rabi Al-Madkhali, semisal Asy-Syaikh Ubaidul Jabiri, semisal Asy-Syaikh Ahmad bin Yahya Najmi, semisal Syekh Shalih Al-Fauzan dan yang lainnya, mentahdzir nama-nama ini tadi sebagian umat karena kejahilannya, terkejut, terheran-heran. Apa mungkin si fulan yang sudah punya karya di bidang ini, karya di bidang itu, karya di bidang ini, tahqiq di bidang ini, tahqiq di bidang itu, tahqiq di bidang itu. Apa mungkin? Sebagian terkejut, terheran. Jangan heran ya ikhwan. Telah banyak pendahulu yang seperti ini. Imran bin Hittan bergaul dengan al-muhaddithin, mengambil ilmu dari muhaddithin. Salah satu rijalul Bukhari, Imran bin Hittan, menjadi salah satu pembesar khawarij setelah sebelumnya di atas sunnah. Apa sebabnya? Pergaulan. Meninggalkan salah satu prinsip sunnah yang Rasulullah SAW katakan, wa idza ra'aitumul ladzina barakallahu fikum yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika alladzina sammahumullahu fi kitabih fahdharuhum. Kalau kalian mendapati orang-orang yang selalu mengikuti berdalil dan berdalih dengan ayat-ayat yang mutasyabih, ayat-ayat mutasyabih dalam bidang takfir, ayat-ayat mutasyabih dalam bidang tauhid, ayat-ayat mutasyabih dalam bidang barakah al-asma wa sifat, ayat-ayat mutasyabih dalam bidang al-akhbar al-ghaibiyah. Maka Rasulullah menyatakan, mereka lah orang-orang yang Allah namak sebut di dalam Al-Quran. Alladzina fi qulubihim zaighun. Orang-orang yang di dalam kalbunya ada penyakit penyimpangan, penyakit kesesatan, penyakit hawa, penyakit bid'ah. Yattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah. Ternyata ketika diremehkan prinsip sunnah ini, prinsip salaf, prinsip sahabah, dan para ulama yang datang sesudahnya, menjadi sebab besar yang sangat berpotensi menyeret seorang mukmin, seorang sunni bahkan, seorang salafi bahkan, jatuh kepada bid'ah dan bid'ah. Maka ini semua nasihat buat kita ya ma'syara talabatil ilm. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Al-Imam Abdullah ibn al-Mubarak. Siapa yang tidak kenal Abdullah ibn al-Mubarak? Imamun min a'immatil hadith. Ma akhrajat Khurasan ba'dahu mithlah. Tidaklah negeri Khurasan, kata para ulama, mengeluarkan, melahirkan seorang tokoh berilmu, seorang alim, zahidun, muhaddithun, setelah wafatnya Abdullah ibn al-Mubarak, seorang semisal dengan beliau. Abdullah ibn al-Mubarak mengatakan dalam nasihatnya, dalam tahdzirnya, ala yaqulu ala ru'usin nas, berbicara di hadapan manusia yang banyak, dihadiri oleh manusia, lautan manusia. Da'u haditha Amr bin Thabit, fa'innahu kana yasubbus salaf. Tinggalkan periwayatan hadith Amr bin Thabit, karena sesungguhnya dia dahulu mencela as-salaf. Tinggalkan, jangan dekat-dekat. Nah, ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Yang semisal ini, barakallahu fikum, banyak dan telah banyak kita pelajari. Namun banyaklah berdoa kepada Allah untuk dibantu beramal dengan apa yang telah kita pelajari. Mintalah kepada Allah taufik untuk kita bisa istiqamah beramal dengan apa yang kita dapat dari ulama kita, sehingga apa yang kita pelajari itu bukan hanya sekadar wawasan yang kita catat, kita hafal, dan seterusnya. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Hadzal rajul Ali bin Hasan bin Abdul Hamid Al-Halabi, salah satu contoh di masa kita hidup, yang dulu sebagian orang, walaupun sebagian ulama telah memberikan catatan sejak lama, namun benar apa yang dikatakan oleh sebagian salaf, di antaranya Imam Abu Hatim rahimahullah, idza dhahara min rajulin bid'atun fa innama akhfaha akthar. Kalau telah nampak dari seorang sebuah bid'ah, sesungguhnya yang dia sembunyikan lebih banyak dari itu. Namun waktu akan menjelaskan kepada kita, perjalanan waktu ini akan menampakkan kepada kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi ana dan antum semuanya dari al-bida'i wa'd-dalalat. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa'iyakum. Di antara bid'ah dan penyimpangan Ali Hasan al-Halabi ini adalah pujiannya yang sangat tinggi terhadap dokumen Amman. Risalat Amman. Apa itu risalah Amman? Sebelum kita sebutkan pembahasan ini, telah terjadi pertemuan besar di kota Amman, ibu kota Yordan, Al-Urdun, pertemuan besar yang dihadiri oleh berbagai tokoh dari berbagai kelompok Al-Firaq Al-Dhalah, yang kemudian sebenarnya pertemuan itu menyikapi berkembangnya terorisme, berkembangnya sikap saling membunuh, berkumpullah berbagai tokoh tersebut yang kemudian merumuskan sebuah keputusan yang menjadi dokumen resmi negara yang dikenal kemudian dengan istilah Risalat Amman. Dalam bahasa kita lebih tepatnya dikatakan surat keputusan atau dokumen Amman. Maka Ali Al-Halabi menghadiri majlis resmi negara pada waktu itu dan dia berceramah di hadapan Raja Yordan, dihadiri oleh berbagai tokoh Syiah, Rafidah, Sufiyah, Khawarij, Mu'tazilah, orang-orang liberal. Dan Ali Hasan duduk bersama mereka. Tidak merasa canggung, tidak merasa malu. Duduk bersama mereka. Dan nampaknya dia diberi kesempatan untuk menyampaikan satu dua patah kata di hadapan sang raja. Dalam kesempatan itu, Ali Al-Halabi menyampaikan sanjungannya dan pujiannya terhadap dokumen Amman. Apa isi dokumen Amman itu? Isinya disimpulkan oleh Syekh Rabi, Syekh Ubaidil Jabiri, wa Syekh Ahmad Bazmul, wa Syekh Muhammad bin Hadi, dan para masyayikh yang lainnya. Dan ini sampai hari ini terus disebarkan. Dan dengan pengakuan Ali Hasan Al-Halabi dengan penuh kebanggaan, bahwa dokumen Amman ini telah dijadikan sebagai materi penting dan wajib di sekolah-sekolah. Mulai dari tingkat dasar, sampai tingkat menengah, sampai perguruan tinggi. Diadakan berbagai seminar tentangnya, yang mengulas, memuji, menyanjung, bahkan di masjid-masjid. Apa isinya? Isinya adalah ad-da'watu ila wahdatil adyan waltiqa bainad diyanat wattasamuh bainahum wad-da'watu ila ad-demokratiyah wal-hukum bil-qawanin al-wad'iyah. Isi daripada dokumen Amman ini adalah seruan persatuan agama-agama, lintas agama, seruan untuk beramal dan menjunjung tinggi demokrasi. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Dan ketika sebagian ulama mencoba menasehatinya dan menyebutkan bahwa risalah Amman ini adalah risalah tahtawi ala dhalalah wal abatil, adalah sebuah dokumen yang telah mencakup berbagai kesesatan dan kebatilan-kebatilan. Di antara yang telah mengingkarinya adalah Fadilatul Syekh Shalih Al-Fauzan wa Fadilatul Syekh Abdul Aziz Al-Syekh Mufti Al-Mamlakatul Arabiyyatus Saudiyah sekarang, dan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, dan itu terekam dengan suaranya. Begitu juga Fadilatul Syekh Rabi' Hafizahullah Ta'ala. Ikhwani Fiddin, Ali Hasan Al-Halabi bukannya rujuk dan berterima kasih, malah melanjutkan pembelaannya terhadap risalah Amman ini, yang kemudian diantara pujiannya dia menyatakan bahwa risalah Amman ini adalah syarhu risalatil Islam al-haq al-wasitiyah, al-wasitiyah atau al-wasatiyah. Bahwa risalah Amman ini adalah sebuah syarah dan penjelasan terhadap risalah Islam yang benar dan wasat. Sebagai penjelas tentang kebenaran Islam dan bahwasanya Islam adalah agama yang wasat, ada pada risalah Amman, yaitu ajakan bergabung, saling menghormati antar agama, menghormati dalam bahasa Al-Kutubus Samawiyah, kitab-kitab yang diturunkan dari langit, di samping Al-Quran juga Taurat wal Injil. Di zaman ini enggak pantas untuk dikatakan mari kita saling menghormati kitab-kitab suci yang turun dari langit. Kita menghormati Injil, kita menghormati Taurat. Ya, kalau Taurat yang dimaksud adalah Taurat al-Munazzala ala Nabiyillahi wa Rasulihi Musa alaihi salam. Amma Taurat al-Muharrafa, sementara Taurat yang telah diselewengkan, dipalingkan, dipermainkan oleh Yahudi, itu bukanlah Taurat yang kita diperintahkan untuk menghormatinya. Sudah muharrafa. Wal Injil kadzalik. Injil yang sekarang dibanggakan oleh kaum Kristen, kita tidak diperintahkan untuk menghormatinya. Tetapi Injil al-Munazzal ala Nabiyillahi wa Rasulihi Isa bin Maryam alaihi assalam, itulah yang kita diperintahkan untuk beriman kepadanya, menghormatinya, meyakininya sebagai wahyu kalamullah. Di dalam risalah Amman ini ajakan untuk menghormati, saling menghargai kitab-kitab suci yang ada. Ali Hasan memujinya, menyanjungnya di hadapan sang raja. Mungkin ada yang mengatakan, mungkin itu dikarenakan di hadapan seorang raja, waliul amr, pantas dia mengucapkan demikian. Sebelum kita mengungkapkan kebatilan tentang ucapan ini, ketahuilah bahwa ternyata Ali Hasan melanjutkan pujian dan sanjungannya itu di majelis-majelis, di muhadarah-muhadarah, bahkan dinukil di dalam beberapa kitab karyanya, menunjukkan bahwa dia yang memang mengucapkan itu benar-benar an yakin. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Dan kalau benar itu adalah ceramah yang dia ucapkan di hadapan seorang raja, tidak pantas dia mengucapkan yang seperti itu. Dan ini sekaligus peringatan bagi kita untuk tetap ingat nasihat salaf, untuk kita tidak mendekat kepada abwabus salatin, tidak mendekat kepada pintu-pintu penguasa. Jangan merasa mampu menasihati mereka, mendatangi mereka. Qulubuna dha'ifah, kalbu kita ini lemah. Barakallahu fikum. Apalagi kita diundang dalam sebuah acara yang di situ berkumpul ahlul ahwa, bukan untuk menjelaskan al-haq dan membantah al-batil di hadapan penguasa. Sebagaimana kita pernah kita bahas tentang hukum mujadalatu ahlil batil amama waliyil amr, hukum mendebati dan menegakkan hujjah terhadap ahlul batil di hadapan penguasa. Ini ada pembahasan yang sudah pernah kita pelajari dalam kitab Usulus Sunnah lil Imam Ahmad. Tetapi Anda duduk bersama mereka, berduduk bersama ahlul batil di tengah-tengah majlis itu, duduk dengan Rafidi, dengan Sufi, dengan Mu'tazili. Jangan berbicara tentang halqul liha, jangan berbicara tentang isbal. Nah, barakallahu fikum. Maka tidak pantas Anda hadir di majlis seperti itu untuk menyepakati sebuah kebatilan. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Sebagai permisalan, kalau antum melihat seorang da'i duduk di sebuah majlis dengan Ulil Absar Abdullah, duduk dengan Nur Khalis Majid, duduk dengan Jalaluddin Rahmah, duduk dengan barakallahu fikum tokoh-tokoh sufi, tokoh-tokoh tarekat, كيف هذا؟ كيف kalau salaf melihat yang seperti ini? Ikhwani fid din azzani Allah wa iyakum. Duduk dengan para pencaci sahabat Nabi. Kita tidak dengar tadi ucapan Abdullah bin Mubarak, da'u hadits Amr bin Thabit fa innahu kana yasubbu salaf. Tinggalkan periwayatan hadis dari Amr bin Thabit karena sesungguhnya dia dahulu mencela salaf, yakni mencela sahabat. Fa kaifa biman yukaffir sahabat? Lalu bagaimana dengan orang yang mengkafirkan sahabat, bukan hanya mencelanya? Ikhwani fid din azzani Allah wa iyakum. Ali Hasan dengan tenang, tidak ada rasa gundah, duduk dengan mereka, memberikan sanjungan dan pujian. Tidak sampai di sana, ketika ada pihak yang menasihati dan mengingkari risalah Amman ini, dia terus membantah dan akhirnya terus menyeret dia kepada kebatilan. Di antara yang dia ucapkan antara lain adalah, barakallahu fikum,

0: Kata dia, dalam sebuah tulisannya yang disebarkan, tulisan itu berjudul Muhatafatun min Biladil Haramain, sebuah seruan dari negeri Biladil Haramain, yakni As-Saudiyah. Dia mengatakan tentang risalah Amman ini, aqarraha, perhatikan baik-baik, aqarraha adadun kabirun minal jihatir rasmiyah fil Urdun wa fi wa kharijiha minal ulama'i thiqati wal wulatil umana'i. Sesungguhnya dokumen Amman ini telah ditetapkan dan disetujui oleh sejumlah orang yang sangat besar, jumlah yang sangat besar, adadun kabir. Dari siapa? Minal jihad resmiyah, pihak-pihak resmi, lembaga-lembaga resmi, badan-badan resmi, baik di dalam negeri Urdun, Yordania, ataupun dari luar negeri Yordan. Kita akan lihat siapa ini yang dimaksud dengan pihak-pihak resmi ini tadi. Bukan pribadi-pribadi, tetapi mewakili negara, mewakili lembaga. Yang kedua, juga telah disetujui, kata Ali Al-Halabi, risalah Amman yang mengandung ajakan persatuan agama-agama, hubungan lintas agama, seruan untuk beramal dengan demokrasi, dan untuk berhukum dengan hukum-hukum buatan manusia. Barakallahu fikum. Minal ulama' al-thiqat, dan telah disetujui oleh al-ulama' al-thiqat. Kemudian, wal-wulah al-umana, dan pemerintahan-pemerintahan yang mengemban amanah. Mari kita akan tahu siapa ulama thiqat yang Ali Hasan maksud. Siapa pemerintah-pemerintah yang umana yang Ali Hasan maksud. Risalah Amman ini ada situs khusus, ada web khusus. Ternyata didapati orang-orang yang menandatangani, dan termasuk Ali Hasan yang menandatangani risalah Amman ini, adalah lebih dari 30 ulama thiqat menurut Ali Hasan, lebih dari 30 orang tokoh-tokoh Syiah Rafidhah yang menandatangani. Dan tokoh-tokoh Syiah Zaidiyah, tokoh-tokoh Universitas Azhar dari kalangan Ikhwanul Muslimin, dari tokoh-tokoh Asy'ariyah, dan juga dari tokoh-tokoh Sufiyah, termasuk tokoh-tokoh Al-Ibadiyah minal Khawarij. Salah satu kelompok Khawarij namanya Al-Ibadiyah. Ini yang menandatangani apa? Risalah Amman yang kata Ali Hasan telah ditandatangani oleh ulama thiqat. Siapa ulama thiqat? Aina Al-Fauzan? Aina Rabi' Al-Madkhali? Aina Ubaid Al-Jabiri? Barakallahu fikum. Aina Abdul Muhsin Al-Abbad? Wa aina ulama'una wa ulama'una? Aina, aina? Yang ada adalah lebih dari 30 orang ulama Syiah Rafidhah yang bertanda tangan. Di dalamnya juga ulama Sufiyah, ulama Zaidiyah, Al-Ibadiyah, Al-Ash'ariyah, Az-Zaidiyah. Masya Allah, mereka adalah ulama thiqat dalam pandangan Ali Hasan Al-Halabi. Kemudian, siapa itu al-wula al-umana? Siapa itu negara-negara yang mengemban amanah? Antara lain adalah pimpinan Iran, Ahmadinejad, Ar-Rafidhi, yang menandatangani dokumen Amman itu. Pimpinan Iran, Ahmadinejad. Ini dalam pandangan Ali Hasan adalah minal wula al-umana. Belum lagi pemimpin-pemimpin negara lainnya yang beragam afkarnya, barakallah, beragam akidahnya. Dalam pandangan Ali Hasan, wulatun umana, wa ulama'un thiqat. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum, nas'alullah li wa lakum as-salama wal afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada saya dan antum al-afiyah, keselamatan dan perlindungan bagi akidah dan manhaj kita. Ila an nalqallah azza wa jal. Hadza Ali Hasan al-Halabi yang disanjung-sanjung oleh Hizbiyun di Indonesia, didatangkan ke Indonesia, diberi kesempatan berceramah di Istiqlal, diundang ribuan manusia. Dan sebagian asatidah yang mengatakan dirinya salafi masih menganggap boleh untuk hadir di majelis-majelisnya Ali Hasan. Ini enggak amanah. Enggak amanah ini terhadap salafi. Radio Raja masih memposisikan Ali Hasan sebagai tokoh penting, pemateri penting. Laisu ahlal amanah. Mereka bukan orang-orang yang amanah. Bukan orang-orang yang amanah. Ketahuilah, tak seorang pun yang telah belajar di zaman ini dan telah mendengar ada ulama yang menjelaskan dan mentahdir Ali Hasan al-Halabi, masih saja membelanya, masih saja berasobiah kepadanya, ketahuilah bahwa dia adalah hizbiyun. Yajibut tahdir minhu, wajib untuk ditahdir umat dan salafiyin dari orang tersebut. Demikian salafun as-salihun mengajarkan kepada kita. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Dan kita telah melalui dua bentuk penyimpangan Ali Hasan al-Halabi. Dan akan insyaallah kita akan mengetahui biiznillahi taala beberapa bentuk penyimpangan orang ini yang berikutnya dan yang berikutnya. Nas'alullah ta'ala ayyarzuqana jami'an ilman nafi'an. Amin, Allahumma amin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad.
1: Alhamdulillahi wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Melanjutkan kajian kemarin atau sebelumnya, dari silsilah nasihat untuk kaum muslimin secara umum dan salafiyin secara khusus, bahwa

palingnya banyak dari umat Islam dari aturan dan bimbingan wahyu Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Telah kita sebutkan beberapa dalil terkait permasalahan ini. Sebaliknya, ketika umat ini mau berpegang kepada Al-Qur'an was Sunnah, mengutamakan dan mengedepankannya di atas segala aturan manusia, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ketentraman hidup, stabilitas keamanan, stabilitas ekonomi, stabilitas politik, stabilitas kehidupan sosial kemasyarakatan. Maka wajib atas seluruh kaum muslimin untuk berkomitmen, bersungguh-sungguh kembali kepada bimbingan wahyu Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala teori, segala sistem, logika dan tawaran-tawaran solusi dari selain wahyu Al-Qur'an dan Sunnah. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya mengatakan, fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala yadhillu wala yashqa wa man a'rada 'an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma qala rabbi lima hashartani a'ma وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا فَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. Dalam ayat ini ada dua jenis manusia, dua jenis komunitas dalam menyikapi aturan dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Komunitas pertama yang Allah sebutkan, fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Maka kata Allah, apabila telah datang kepada kalian petunjuk dariku, petunjuk dalam bentuk diturunkannya kitab suci yang berisi aturan dan syariat lengkap untuk segala aspek kehidupan, atau petunjuk dalam bentuk diutusnya seorang rasul untuk menjelaskan, mencontohkan dan menjabarkan syariat Allah kepada umat ini. Faman tabi'a hudaya, dan barang siapa yang mengikuti petunjukku, syariatku, aturanku, kata Allah, fala yadhillu, maka pasti dia tidak akan tersesat di dunia ini, tidak tersesat ke sana kemari dalam mencari solusi bagi problematika bangsanya, tidak akan tersesat barang siapa yang mengikuti syariat Allah dalam mencari jalan keluar dari berbagai problem, problem politik, tidak akan tersesat, akan terbimbing, politiknya terbimbing dengan bimbingan syariat, aman, tentram, akur, bersaudara, saling menguatkan, tidak saling menjatuhkan, tidak saling menunggu kapan dia punya kesempatan membalas dendam. Tidak akan tersesat

0: wala yashqa, dan tidak pula dia akan celaka baik di dunia ataupun di akhirat nanti. Faman tabi'a hudaya, ini persyaratannya, barang siapa yang mengikuti petunjukku. Dapat dipastikan bahwa demokrasi bukan petunjuk Allah. Tidak ada wahyu yang menunjukkan dan menyarankan untuk kita mengikuti demokrasi. Yang itu adalah agama. Mengatur sistem kehidupan manusia yang datangnya dari barat, datangnya dari musuh-musuh kita. Yang Allah katakan, wadda kathirun min ahlil kitab lau yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim. Sungguh kebanyakan ahlul kitab itu telah berambisi untuk memurtadkan kalian, keluar dari agama kalian setelah kalian beriman, menjadi kaum kuffar. Itu yang mereka inginkan, hasadan min indi anfusihim, sebagai bentuk kebencian atau kedengkian dan iri dari ahlul kitab, al-yahud wa nasara. Kenapa kita mengacu kepada sistem yang mereka tawarkan? Akhirnya apa yang terjadi? Kita berhadapan dengan Allah. Apa yang terjadi? Percekcokan tak kunjung usai. Saling memukul, saling menghina, saling menjatuhkan, saling membongkar aib satu sama lain, mencari kesempatan untuk menjatuhkan lawan politiknya. Yang semestinya ketika telah berkuasa seorang pemimpin, dibantu, dicarikan solusi, bukan dikritisi, bukan dihina kebijakannya, dicari titik lemahnya, sehingga tidak pernah kondusif, tersibukkan oleh percekcokan. Demikianlah demokrasi, memediasi percekcokan antar elemen bangsa, memediasi perselisihan saling membanggakan dan saling membongkar aib antar putra-putra bangsa, terkhusus kita kaum muslimin. Dengan adanya partai-partai politik yang memang itu bagian dari perangkat demokrasi, yang dipaksakan oleh Yahud melalui tangan utamanya Amerika, memaksa negara-negara kaum muslimin untuk menerapkan demokrasi. Apa kenyataannya? Perhatikan sekarang di muka bumi ini, mana ada negara tentram, tertib, tidak saling menyerang, tidak gaduh, yang menerapkan demokrasi? Coba sebutkan. Di negara induk mereka sendiri sampai hari ini keributan, percekcokan, pembunuhan terjadi. Syariat Allah menawarkan ketentraman, keamanan, kenyamanan hidup, saling menghargai, saling menghormati, saling mendukung, saling menguatkan, tidak saling mencurigai satu sama lain. Apa yang terjadi sekarang? Antar elemen-elemen masyarakat pun saling mencurigai. Demokrasi, memediasi umat untuk menjadi seorang munafik, untuk menjadi seorang yang berwarna-warni mengikuti kepentingan dan kemaslahatan pribadinya atau kelompoknya dan komunitasnya. Berbeda dengan Islam, Berbeda dengan syariat Allah, mengajarkan dan mendidik umatnya untuk menjadi orang yang jujur, komitmen, adil, mengatakan kebenaran dan menyuarakannya tanpa ada kepentingan apapun. Tapi ketika umat Islam tidak lagi mengindahkan, tidak lagi mempedulikan syariat Allah, peringatan dari Allah, sistem yang Allah tawarkan di dalam Al-Quran atau melalui lisan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, maka yang terjadi adalah apa yang Allah sebutkan pada ayat berikutnya, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, dari petunjukku, dari syariatku. Apa syariat Allah? Al-Quran, As-Sunnah. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Sungguh baginya kehidupan yang sempit, yang susah, yang serba mencekam, sebagai bala dari Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan kita. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka, yakni di dunia ini bagi orang-orang yang berpaling mencampakkan syariat Allah dalam berbagai hal. Syariat Allah dalam perekonomian, Allah melarang keras dan melaknat, mengancam muamalah ribawiyah, jual beli dengan sistem ribawi. Malah yang ada sekarang difasilitasi, dibiayai, dibiarkan begitu saja dan dipromosikan, menantang Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wadharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah. Wahai saudaraku kaum muslimin, mari kita bersama-sama takut kepada Allah. Siapapun anda, dimanapun dan berposisi sebagai apa anda, ittaqullah wadharu ma baqiya minar riba, dan tinggalkanlah yang masih tersisa dari muamalah ribawiyah. Yang masih tersisa pun Allah perintahkan untuk ditinggalkan setelah adanya ketentuan dan syariat tentang haramnya riba. Lah ini kok malah dipromosikan, diajak manusia untuk beramai-ramai bermuamalah ribawi, dibiayai, dipermudah. Wadharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Tinggalkan yang masih tersisa dari muamalah ribawiyah jika kalian benar-benar beriman. Fa in lam taf'alu, jika pada kenyataannya kalian tidak mau mengamalkan perintah Allah ini tadi untuk segera meninggalkan transaksi-transaksi pinjam meminjam, sewa menyewa yang riba, jual beli yang riba, fa'dhanu biharbin minallahi wa rasul, maka umumkan kepada mereka peperangan dari Allah dan Rasulnya. Allah yang mengumumkan peperangan, Allah yang telah menyiapkan sistem dan strategi perang terhadap perekonomian kita. Sistem dan strategi perang dari Allah terhadap politik kita, terhadap keamanan kita, dan terhadap kehidupan sosial kemasyarakatan kita. Kalau Allah yang mengumumkan perang, kekuatan mana yang mampu untuk menghadapinya? Kepandaian yang mana yang mampu untuk mengatasi strategi perang Allah? Wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin. Sungguh mereka telah berbuat makar, dan Allah membalas makar mereka. Dan sungguh Allah itu adalah sebaik-baik pembuat makar terhadap pihak-pihak yang berbuat makar terhadapnya. Siapa, kekuatan mana, kepandaian yang mana, strategi yang mana yang mampu menghadapi kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala? Wahai kaum muslimin, sadarlah. Syariat Allah diinjak-injak. Pembunuhan di sana sini sebagaimana telah disebutkan. Sampai-sampai seorang ayah membunuh anaknya, seorang ibu membunuh anaknya, atau sebaliknya. Yang kita ini sudah pening dan capek mendengar berita-berita itu. Kenapa sebabnya? Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, dari petunjukku, sungguh baginya kehidupan yang sempit, kehidupan yang mencekam. Ya, sekarang kita rasakan kehidupan mencekam itu. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, kutiba alaikumul qisas fil qatla. Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, sungguh telah diwajibkan atas kalian penerapan hukum qisas dalam pidana pembunuhan. Tapi apa yang terjadi? Diterapkankah? Diterapkankah syariat Allah ini? Diamalkan dan dipraktekkan? Jawabannya tidak. Hukum qisas yang Allah katakan di dalam Al-Quran, walakum fil qisasi hayatun. Sungguh pada penerapan hukum pidana qisas ada jaminan kehidupan bagi kalian. Artinya, kalau tidak diterapkan, tidak diamalkan, dikalahkan dengan logika-logika dan teori-teori selain Islam, maka enggak ada jaminan kehidupan yang tentram dan aman. Percayalah kepada Allah, wahai saudaraku, Zat yang menciptakan kita dan tahu karakter kita, yang menciptakan kita serta tahu titik kelemahan kita. Karenanya Allah menerapkan hukum-hukum tersebut. Jangan mencari dan berpaling, mencari selain hukum Allah dan berpaling dari ketentuan syariat Allah. Hancur kita, hancur kita. Boleh Amerika dengan segala sekutunya mengancam kita, tapi jangan Allah yang mengancam kita. Boleh Uni Soviet dan Cina yang komunis mengancam kita, membuat kita takut, silakan. Tapi selama kita masih bersama Allah dan Allah masih mau menolong kita, maka kita tidak sedikit pun gentar. In yansurkumullah fala ghaliba lakum. Jika Allah tidak menolong kalian, tidak ada satu kekuatan apapun yang mampu mengalahkan kalian. Wa iyakhdhulkum, jika Allah telah membiarkan kalian, tidak mau menolong kalian, faman dzalladzi yansurukum min ba'di. Dan kekuatan manapun, kekuatan mana dan siapa yang mampu menolong kalian selain Allah? Wahai kaum muslimin Indonesia, sadarlah kembali kepada syariat Allah, kembali kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dan di ayatnya yang lain Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, Mari kita dengarkan bersama, wahai kaum muslimin Indonesia, secara khusus, dan kaum muslimin dimanapun yang mendengar nasihat ini. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilu s-salihat layastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim walayumakkinannahum dinahum alladhi irtadha lahum walayubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani wala yushrikuna bi syai'a. Sungguh Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh di antara kalian untuk Allah memberikan kekuasaan di muka bumi ini, kemenangan, kekuasaan, kekokohan di muka bumi ini. Sebagaimana Allah telah berikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh sebelum mereka. Dan Allah akan kokohkan wibawa, kehormatan agama yang telah Allah ridhoi untuk kalian. Agama yang Allah telah ridho untuk menjadi agama dan sistem hidup bagi kalian ini. Dan pasti Allah akan kokohkan, atau pasti Allah akan gantikan perasaan takut yang selalu mencekam mereka, menghantui suasana hidup mereka, dengan kondisi yang aman, stabil. Mereka beribadah hanya kepadaku satu-satunya, dan tidak berbuat syirik terhadap Allah sesuatu apapun, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Pertanyaannya, sudahkah kita beramal saleh, beriman dengan benar sebagaimana iman yang Allah minta? Kenyataan menjawab, kondisi dan realita umat Islam menjawab bahwa kita belum beriman dengan sebenar-benar iman yang Allah minta dari kita. Silakan kalian pelajari, kenapa sampai kita ini belum beriman dengan sebenar-benar iman dan sejujur-jujur iman? Bagaimana tidak? Sementara peribadatan kepada selain Allah menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan dalam berbagai bentuk ibadah terus dilakukan. Ada yang berangkat ke Pulau Sumatera hanya untuk memberikan penghormatan kepada sebongkah batu yang dianggap karamat dan mengandung barokah. Ini adalah perbuatan syirik. Telah menjadikan batu tersebut sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diharapkan perlindungan, diharapkan karoma dan barokah dari Allah, juga diminta barokah dan karoma, perlindungan dan keselamatan itu dari sebongkah batu tersebut. Subhanallah amma yusyrikun. Maha suci Allah dari perbuatan syirik yang mereka lakukan. Belum lagi ritual-ritual adat yang mayoritasnya adalah peninggalan-peninggalan agama selain Islam. Keyakinan-keyakinan peninggalan agama selain Islam yang pernah hidup di negeri ini dipelihara, dipromosikan, dilestarikan dengan istilah dan propaganda bahwa ini adalah dalam rangka melestarikan dan menghormati budaya bangsa. Tidak ada budaya manapun dan bangsa manapun yang bertentangan dengan Islam, bertentangan dengan wahyu Allah, harus tunduk dan terkalahkan oleh syariat Allah. An-Nabi alaihi salatu wassalam berkata, "Kullu amrin jahilin maudhu'un tahta qadami, segala urusan, segala perkara jahiliyah, yakni segala urusan selain Islam yang tidak datang dari syariat Islam, terletak di bawah telapak kakiku. Harus rendah, harus di bawah syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal muslimun, dan sungguh janji Allah itu tidak akan pernah meleset. Jangan kita tergiur oleh janji-janji konglomerat-konglomerat yang menjanjikan sekian triliun dan sekian triliun, atau posisi ini dan posisi itu, kemudian membuat Anda lupa terhadap janji Rabbul Alamin, janji pencipta alam semesta dan yang memilikinya serta mengaturnya dan memberi rizkinya. Tidak ada satupun makhluk yang diciptakannya luput atau lepas dari rizki Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara manusia itu mudah berkhianat. Manusia itu boleh sekarang dia punya atau memiliki benda dan harta, tapi mungkin besok atau dalam sekejap semua itu hilang dan tidak mampu memenuhi janji yang telah dijanjikannya kepada Anda. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki perbendaharaan langit dan bumi, kenapa tidak Anda percaya dan tidak mau beriman terhadap janji Allah? Kaum muslimin yang semoga dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kembalilah dan bertaubatlah. Cepat, cepat. Allah memanggil kita, cepat. Jangan sampai kita hancur. Cepat kembali kepada Allah. Tidak ada kekuatan yang mampu untuk mengalahkan kekuatan kufar. Tidak ada kekuatan yang mampu mengalahkan kekuatan yang akan membuat makar terhadap negara ini. Baik makar yang telah ditampilkan secara terang-terangan atau yang masih dalam proses persembunyiannya, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan berretorika, jangan berbangga dengan logika. Tidak ada kecuali syariat Allah. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari petunjukku, peringatanku, sungguh baginya kehidupan yang sempit, yang sengsara. Kemudian Allah dan Rasulnya, Allah Azza wa Jal dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, telah memberikan berbagai jalan keluar bagi kita sebenarnya. Kalau sempat kita sebutkan, kita umat Islam silau dengan demokrasi. Coba kita lihat sekarang negara-negara yang berdasarkan demokrasi, terjadi pertengkaran, terjadi kemerosotan keamanan, terjadi atau meningkatnya eskalasi pencurian, perzinahan, pembunuhan di negeri mereka semua. Sementara orang-orang kafir mentertawakan kita. Demokrasi yang menyatakan bahwa hukum itu di tangan rakyat berdasarkan suara mayoritas, itu adalah sangat bertentangan dengan syariat Allah. Kalau mayoritas menginginkan kemungkaran, kalau mayoritas menginginkan dibebaskannya minuman keras dan perkara-perkara yang haram, maka wajib dihormati. Demikian suara demokrasi, sementara syariat Allah tidak demikian. Kita cukupkan sampai di sini, insyaallah kita lanjutkan dalam kesempatan yang akan datang bi'idznillah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar bagi kaum muslimin. Allah memberikan jalan keluar dan solusi bagi pemerintah Indonesia untuk segera kembali kepada syariat Allah dan mendapatkan hidayah yang terbimbing darinya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.
1: Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kajian kita pada malam hari ini, malam ke-8 bulan Syawal 1438 Hijriah, kita ingin memanfaatkannya untuk sedikit tausiah sebelum insyaAllah kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Asy-Syari'ah dari Imam Al-Ajurri rahimahullah. Di antara yang kita pelajari dari kitab Asy-Syari'ah dalam bab al-iman bil qadar adalah hadis Salman al-Farisi radhiyallahu anhu yang telah diriwayatkan darinya oleh Abu Uthman an-Nahdi Abdurrahman bin Mul, ahadu kibar at-tabi'in, yang sangat dikenal dengan keilmuannya, perjuangannya, kezuhudannya, terkait al-iman bil-qadar. Di mana dalam hadis itu disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan as-sa'adah dan as-syaqawah sekaligus menciptakan ahli as-sa'adah dan ahli as-syaqawah. As-sa'adah adalah keberhasilan, kesuksesan dan hidup yang penuh dengan kesenangan, kenikmatan. Sementara asy-syaqawah adalah sebaliknya. Hidup yang penuh dengan kesusahan, yang diwarnai dengan azab di akhirat nanti. Dijelaskan pula dalam nasihat Salman al-Farisi radhiyallahu anhu, tanda dan ciri alamat as-sa'adah dan as-syaqawah. Kemudian beliau menyampaikannya dalam nasihatnya kepada Abu Uthman An-Nahdi rahimahullah, yang hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Lalikai dan Ibnu Battah dalam Al-Ibanatul Kubra. Beliau mengatakan, wa min alami as-sa'adah fi'lul khair wa majalisu al-khair. Wa min alamati as-syaqawah fi'lul syarr wa majalis as-syarr. Di antara tanda as-sa'adah atau ahlus sa'adah adalah amalan baik yang dilakukannya dan majlis-majlis yang baik. Ketika seseorang berada atau sedang mengerjakan amalan soleh, amalan yang baik, baik dalam bentuk zikir, tilawatul Quran, al-amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar, majalis al-ilm, majlis-majlis ilmu, dan yang lainnya, ada padanya tanda-tanda as-sa'adah. Dia senang untuk melakukan ketaatan, punya raghbah, keinginan, semangat untuk berakhlak dengan akhlak yang baik, punya semangat dan kemauan untuk memenuhi hari-harinya dengan zikrullah, dengan ilmu, dengan berbagai ketaatan. Dan di antara tanda seseorang akan tergolong sebagai ahlus sa'adah, semoga Allah jadikan ana dan antum semuanya bagian daripada ahlus sa'adah, adalah majalis al-khair, majlis-majlis yang di situ penuh dengan kebaikan. Wa akbal al-khair, khair yang tertinggi dan terbesar adalah tauhid was-sunnah. Majalis yang dipenuhi dengan tauhid, majalis yang dipenuhi dengan sunnah, itu adalah majalis al-khair. Majlis yang dipenuhi dengan ilmu, ilmu tauhid, mengajarkan dan didengarkan, dibahas at-tauhid, itu majlis khair yang terbesar. Diajarkan padanya sunnah, diajarkan padanya as-salafiyah, ilmu Al-Quran, ilmu sunnah, ilmu hadis, itu adalah majalis al-khair bersama ahli sunnah, bersama dengan ahli sunnah, ulama sunnah, wadu'atus sunnah, bersama dengan as-salafiyin, itu adalah majalis al-khair. Barang siapa yang mendapati pada dirinya kesukaan dan kesenangan untuk hadir di majalis al-khair bersama ahlul khair, berkawan dan berteman dengan dengan ahlul khair, wahum ahlus sunnah, as-salafiyun, maka ada pada padanya tanda-tanda as-sa'adah. Tanda-tanda as-sa'adah. Sebaliknya, barang siapa yang hari-harinya dipenuhi dengan kemaksiatan dalam bentuk akhlak yang jelek, lisan yang dikotori oleh al-kadzib dengan dusta, caci makian, merendahkan orang lain, ihtiqar, atau al-ghiba wan-namima, atau dari berbagai kemungkaran-kemungkaran lainnya, fi'lus syarr, malas untuk melakukan amar ma'ruf, al-amru bil ma'ruf dan an-nahi anil munkar, ini fi'lus syarr. Maka padanya sudah ada tanda-tanda asyqawah atau ahlus syqawah. A'adzani Rabbuna jalla wa ala wa iyyakum minhu. Perhatikan, coba dikoreksi, dikoreksi. Kalau sehari ini saya malas, lisan saya jauh dari istighfar, jauh dari zikir, berucap kata-kata yang mengandung kadzib atau meremehkan orang lain, atau hari ini saya melakukan ghibah, menyebutkan kekurangan, kejelekan saudaranya yang memang benar-benar ada dan terjadi, dalam keadaan saudaranya itu tidak senang untuk disebut, dan itu bukan bagian daripada jenis ghibah yang diizinkan, atau melakukan an-namimah, menukil satu perkataan dari seorang kepada orang yang lainnya untuk merusak hubungan, atau yang lainnya, malas, ini syar, malas muroja'ah, malas di dalam mencatat ilmu, ini semuanya adalah fi'lus syar. Maka waspada, ada padanya tanda-tanda ahlus syaqawah. Cepat bangkit, jangan larut. Bangkit, jangan larut. Wa majalis asyar, dan majlis-majlis asyar, majalis penuh dengan kemaksiatan, majlis penuh dengan barakallahu fikum, kata-kata yang mungkar, kata-kata yang batil. Majlis disebutkan di sana, dibicarakan di sana bid'ah, berbagai macam bid'ah dipromosikan, disampaikan, diolah dan dihiasi bid'ah itu sehingga disangka oleh pendengarnya sebagai al-haq. Ini majalis syar. Barang siapa ada yang kecondongan ke sana, kecondongan kepada majalis syar, baik majalis dalam bentuk sekelompok orang, sejumlah orang, ataupun orang per orang, perkawanan dan pertemanan dengan ahlus syar. Demikian as-sahabi al-jalil Salman al-Farisi radhiyallahu anhu menasihatkan. Maka kita waspada, terus mengoreksi hari demi hari pada diri kita, keseharian kita. Kalau ada dalam hati kita atau sikap kita merasa yang terbaik, merasa orang lain di bawah kita, hati-hati, waspada. Di situ ada alamat asyqawah. Waspada. Barakallahu fikum. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Ini sebagai mukaddimah untuk kita ke depan dalam majlis ini juga mengevaluasi. Ketahui ya ikhwan bahwa al-istiqamah di atas sunnah, al-istiqamah di atas salafiyah, suatu yang sangat berharga, thaminah, sangat berharga. Dan tidak mengerti harga daripada al-istiqamah illa ahlul istiqamah. Man wuffiqa lil istiqamah. Yang Allah berikan taufik untuk istiqamah. Itu yang mengerti nilainya al-istiqamah di atas as-sunnah. Mahalnya al-istiqamah di atas sunnah. Dan tentu dari sana tidak mungkin seseorang mengerti nilai al-istiqamah di atas sunnah. Dan di atas salafiyah. Kecuali adalah orang yang mengerti dan berilmu tentang nilai daripada salafiyah itu sendiri. Berilmu tentangnya. Berilmu tentang al-istiqamah itu apa? Berapa sih harganya? Sejauh apa nilainya? Semakin seorang jauh dalam keilmuannya, ilmu yang bermanfaat, al-ilmu nafi', semakin dia mengerti nilai daripada al-istiqamah itu. Sebaliknya, semakin rendah tingkat keilmuan seseorang, semakin dia sulit menilai dan mengerti apa itu al-istiqamah dan berapa nilainya, sejauh apa ketinggian nilainya. Jenis yang pertama, seorang yang mengerti tentang nilai al-istiqamah di atas sunnah, di atas salafiyah hingga dia mengakhiri hidupnya. Mati di atas husnul khatimah at-tauhid was-sunnah was-salafiyah. Dia akan berusaha serius. Akan menggunakan segala kesempatan, waktu, kesehatannya, pikiran dan tenaganya untuk al-istiqamah. Dan dia akan menjaganya dari menjauh dari sebab-sebab yang membuat dia gagal meraih al-istiqamah. Dan sering dibahas, dijelaskan tentang asbabul istiqamah. Tentang sebab-sebab yang mengantarkan seorang hamba kepada al-istiqamah. Kokoh, tetap berkesinambungan di atas kebenaran, di atas tauhid dan sunnah. Sudah dibahas. Antara lain adalah talabul ilm. Talabul ilm. Dengan mengerti nilai ilmu. Seorang yang mengerti tentang nilai ilmu, dia akan menghargai ilmu. Dia akan serius belajar. Dia akan mencatat ilmu. Dia akan memurajaahnya. Serius dia, karena dia tahu nilainya ilmu. Kalau kita mendengar sekelumit biografi para ulama, enggak usah jauh-jauh yang ada di zaman kita. Semisal al-imam Al-Wadi'i rahimahullah, Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i. Enggak ada waktu kecuali untuk ilmu, menulis, mengajar, menasehati, mencatat, mengumpulkan maklumat, duduk bersama talabatul ilm. Dari waktu ke waktu. Yang sampai Al-Imamul Albani rahimahullah, ketika dijelaskan tentang kehidupan keseharian Al-Imam Al-Wadi'i, terharu, meneteskan air mata dan mengatakan dengan ucapan yang agung, hakadha hayatul muhaddisi. Seperti inilah kehidupan para muhaddisin. Kesehariannya. Mungkin kita terkagum ketika dijelaskan bagaimana sih hidup beliau. Kekaguman kita pun berbeda dengan kekaguman Al-Imam Al-Albani kepada beliau.
0: Kekaguman kita dengan kadar ilmu yang ada pada kita dan penghargaan kita, kadar penghargaan kita kepada ilmu sebatas ini, ya sebatas itu kekaguman kita, karena sebatas itu kita mengerti tentang kelebihannya. Tapi berbeda semacam Imam Al-Imamul Albani rahimahullah, terharu, terenyuh hatinya. Bagaimana seorang imam Mujahid Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah di hadapan kita mengatakan, Muqbil bin Hadi kalimam Ahmad fi zamanih, da'asad dunya birijlih. Posisi beliau itu kelebihannya bagaikan Al-Imam Ahmad di masanya, dan beliau menginjak dunia ini dengan kakinya. Siapa yang mengatakan itu? Orang yang mengerti ilmu, mengerti perjuangan, mengerti pengorbanan untuk ilmu. Tapi sebatas kita, sebatas ilmu yang kita miliki dan kadar pengetahuan kita tentang sunnah, tentang istiqamah, ya sebatas itulah kekaguman kita. Berbeda dengan kekaguman mereka para ulama, satu terhadap lainnya. Maka al-ilm adalah salah satu sebab al-istiqamah. Nasihat buat ana dan antum semuanya, ihrisu ala talabil ilmi. Seriuslah kalian, bersungguh-sungguhlah di dalam menuntut ilmu. Manfaatkan majlis ilmu, hormati majlis ilmu, catat ilmu itu dengan rapi, hafalkan, dimuraja'ah. Sebelum ilmu itu pergi meninggalkan kita. Sebelum ilmu sunnah, ilmu salafiyah meninggalkan kita karena enggak betah dengan kita dia. Dia enggak betah berada di tengah-tengah orang-orang yang tidak menghargainya. Enggak betah dia pergi ilmu itu. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikian nabina alaihi salatu wassalam mengatakan, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, kebaikan akidahnya, kebaikan imannya, kebaikan akhlaknya, kebaikan akhiratnya, Allah pasti fahamkan dia, Allah jadikan dia faqih tentang urusan agamanya. Wa innamal ilmu bit-ta'allum wal fiqhu bittafaqquh. Sesungguhnya ilmu itu hanya bisa diraih dengan proses belajar, proses perjuangan. Tidak sedikit dari orang-orang yang kemudian meninggalkan istiqamah di atas sunnah dan manhaj, kalau kita pelajarin, tidak sedikit ya, tidak sedikit dari kalangan orang-orang yang tidak ada ihtimam terhadap ilmu. Enggak ada keseriusan dalam menuntut ilmu. Yang kemudian muncullah sebab yang kedua, yaitu al-akhlaqus sayyi'ah. Sebab kedua seorang gagal meraih keistiqomahan adalah akhlak yang jelek. Ikhwani fiddin azani Allah iyakum. Kenapa dia berakhlak jelek? Karena dia tidak berilmu. Karena dia tidak belajar. Karena dia tidak menghargai ilmu. Dia tidak menghargai ilmu. Sering kita sampaikan di majlis ini, walhamdulillah, di ma'had ini didapati berbagai halaqah ilmu. Qiraatul Quran, bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik. Ilmu hadis, ilmu terkait akidah dan tauhid, ilmu terkait fikih, tafsir, akhlak, lughatul arabiyah,
1: yang diajarkan oleh asatidzah afadil di berbagai halaqat, bahkan di sebagian rumah-rumah. Manfaatkan nikmat itu. Cepat. Cepat manfaatkan. Sekali lagi ana ingatkan, manfaatkan. Ana perhatikan di berbagai kota, tidak sedikit ikhwan yang kemudian meninggalkan Salafiyah dan sekarang bergabung dengan Hizbiyin. Adalah dari kalangan orang-orang yang tidak ada ihtimam, keseriusan memperhatikan dan menghargai ilmu. Bas Salafiyah bagi dia cukup lihya, jenggot, saub di atas mata kaki, sholat dengan meletakkan tangan di dadanya, tiap hari gitu. Yakfi, sampai di situ dia. Ma ya'rif minas salafiyyati was sunnah, dia tidak tahu dari berbagai amalan dalam sunnah dan salafiyah ini kecuali seperti itu. Sekarang dia bersama Hizbiyin. Sehingga dan keumuman orang yang tidak ada ihtimam terhadap ilmu berjalan simetris dengan akhlaknya. Akhlaknya jelek. Semangat ibadahnya memprihatinkan. Lisannya sulit dipercaya. Sibuk dengan dunia terus. I'tabiru ya ulil absar. Ambil pelajaran. Wahai orang-orang yang punya cara pandang yang jernih. Ambil pelajaran dari musibah yang menimpa orang lain. Orang yang tidak mengerti harganya ilmu dan mahalnya istiqamah di atas manhaj, dia akan jual manhaj itu dengan sesuatu nilai duniawi yang tidak berharga. Duniawi itu bisa misalkan materi. Karena dia khawatir tersinggung penghasilannya yang dia kejar. Terkurangi materi yang ingin dia raih, dia mulai menjauh dari Salafiyin. Menjauh dia. Ketika dia menjauh dari majalis al-khair, aksan bil aks, yang dia temukan sebaliknya, yaitu majalis syarr. Isma'u barakallahu fikum. Seseorang yang menjauh dari majalis al-khair, menghindar, menghindar, menghindar, merasa sempit dada di majalisul khair, dia pasti akan berjumpa dengan majalisus syarr. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Memang di hatinya ada penyakit, penyakit hubbud dunia. Merasa sesak dadanya ketika dibahas hukum-hukum syariat. Sempit dadanya. Di hatinya bermula ada penyakit. Allah tambahkan padanya penyakit. Sehingga lebih berat lagi. Ini jenis yang pertama. Menjual manhaj karena urusan dunia. Dalam bentuk materi. Ada yang menjual manhaj karena urusan dunia dalam bentuk gengsi. Intabihu ya ikhwan. Nasihat ini penting untuk diulang-ulang. Hati-hati. Gengsi. Ketersinggungan, ketersinggungan. Ya kalau kebetulan dia yang disinggung dan terdolimin. Kalau sebaliknya. Ketersinggungan dirinya atau ketersinggungan istrinya atau ketersinggungan anaknya. Tersinggung, pergi. meninggalkan majalisul khair. Tersinggung terkait istrinya. Ada satu masalah terkait istrinya, tersinggung dan akhirnya dia menjauh. Subhanallah. Jumpanya, bertemunya dengan ahlus syar dari hizb.

الله جل وعلا وإياكم من الخذلان. Tersinggung. Ada yang tersinggung karena anaknya. Satu permasalahan. Anak dia dengan anak tetangga. Atau anak dia dengan musyrifnya. Anak dia dengan wali kelasnya. Tersinggung. Panjang cerita sampai dia mengorbankan manhajnya. Ya subhanallah, murah manhaj bagi dia. Lebih mahal emosi, lebih mahal gengsi. Itu menunjukkan dia jahil. Jahil, jahil. Terhadap apa itu salafiyah? Bagaimana nilainya? Salafiyah enggak butuh kita. Dakwah salafiyah ini enggak butuh kita. Enggak butuh, kita yang butuh. Syekhuna Mukbir rahimahullah di hadapan ribuan muridnya mempermisalkan, ya ikhwan, dakwah salafiyah ini punya Allah, miliknya Allah. Dia enggak butuh kita. Dengan mempermisalkan dengan tangannya, dia akan jalan terus. Dia enggak butuh kita, terus dia akan berjalan, enggak pernah berhenti walaupun kita enggak ada. Walaupun kita semuanya meninggalkan salafiyah, dia akan terus berjalan. Terus. Kalau bukan kita, ada orang lain. Jangan kira dakwah ini butuh kepada kita. Enggak. Salafiyah itu butuh kepada kita. Sunnah butuh kepada kita. Enggak, kita yang butuh. Sejauh dan sesungguh-sungguhnya seorang berpegang pada salafiyah ini, dia akan dibawa ke jalan oleh salafiyah terus. Tapi ketika seorang mulai melepaskan, dia akan terus berjalan dan dia akan jatuh terkelanting. Jaga baik-baik akidah. Jaga baik-baik manhaj, ya ikhwan. Jangan dijual. Jangan. Jangan diperdagangkan manhaj itu. Yang dikatakan oleh Nabi, ya bi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Menjual agamanya atau akidahnya dan prinsipnya untuk sesuatu nilai duniawi. Banyak nilai duniawi, antara lain yang sudah disebutkan tadi. Materi, penghasilan, pekerjaan, gengsi, ketersinggungan, ini semua dunia. Dan masing-masingnya ada contoh. Jenis yang karena materi ingin meraih posisi atau target duniawi, dia tinggalkan manhaj. Memang di hatinya sudah ada keinginan itu tadi. Sudah sempat berkumpul salafiyin. Di tengah-tengah salafin punya target dunia. Ana kalau enggak gini enggak bisa gitu. Berarti ana harus melakukan ini. Walaupun yang dia lakukan itu adalah mengandung kemaksiatan. Bahkan siap untuk melakukan kemungkaran yang mungkin dulu sudah dia tinggalkan. Apa contohnya? Kuliah lagi. Kuliah. Ikhtilat lagi. Ilmu yang dipelajarinya pun penuh dengan kemungkaran, kebid'ahan. Apa? Karena dia ada di dalam hatinya sesuatu. Hati-hati, waspada, waspada, waspada. Ayo kita evaluasi apa yang di hati kita. Benar enggak? Jujur enggak? Ikhlas enggak? Terus, terus dia evaluasi. Dia punya target. Diingatkan di akhir, kayaknya ente kuliah lagi. Ayah. Enggak ada masalah. Karena sudah enggak cocok, akhirnya dia mencari tabrir, mencari legalitas, justifikasi untuk perbuatannya itu tadi. Datanglah dia kepada dai-dai atau ustad-ustad yang bisa melegalkan perbuatannya. Oh, kalau ustad-ustad yang itu keras itu, aliran keras. Kalau ini hakim, ini bijak. Padahal dulu dia tidak demikian. Dia termasuk orang yang mengingkari dan mencela orang-orang yang melakukan apa yang sekarang dia lakukan. Apa sebabnya? Hati-hati, waspada apa yang ada dalam hati. Diingatkan, ya akhi, ana lama enggak melihat antum taklim karena dia sibuk dengan dunia. Ya akhi, faddal. Ayo faddal, itu ada majelis itu, ada majelis ini sekali, dua kali. Ketemu lagi, diingatkan lagi oleh teman.

0: Teman-temannya hadir di majelis, ustadz nasehatin lagi, sempit dadanya, sumpek dia. Akhirnya dia mencari lingkungan alternatif. Majelis alternatif, teman alternatif lain. Apa yang terjadi? Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Dan ini banyak contohnya. Al-kadzib. Hati-hati dari dusta. Karena kita semua sudah mendengar nasihat Nabi alaihi salatu wassalam, iyyakum wal kadzib fa innal kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Wala yazalu ar-rajulu yakdzib wa yataharra al-kadzib hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaba. Waspada kalian dari dusta, karena kedustaan itu akan menyeret kalian kepada kefajiran, kefasikan, amalan-amalan maksiat lainnya, maksiat akidah, maksiat manhaj, maksiat akhlak. Dan sungguh kemaksiatan atau kefajiran itu akan menyeret pelakunya kepada neraka, kepada an-nar. Dan tidaklah seorang hamba berdusta dan mencari-cari kesempatan untuk berdusta dan berdusta, berdusta, kecuali Allah cap dia, Allah stempel dia di sisinya sebagai kadzab. Na'udzubillah. Hati-hati. Al-kadzib. Kita melihat beberapa pihak yang sudah sekarang jatuh bergelimpangan di arena hizbiyah adalah orang-orang yang memang lisannya kadzab. Kadzab. Kadzab. Ya subhanallah. Maha benar Allah melalui lisan Rasulnya yang baru saja kita dengarkan. Berlindung kepada Allah ya ikhwan dari al-kadzib. Mintalah kepada Allah as-sidq. Minta kepada Allah. Sidq fil lisan. As-sidqu fil amal. Jujur dalam lisannya dan jujur dalam amalannya. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Betapa mahalnya keistiqomahan itu. Mahal, mahal sekali. Ada di antara sebab jatuhnya seorang pada kebinasaan dan meninggalkan rel istiqamah karena jahil terhadap manhaj ini. Afwan sarahah. Ana terus terang berkata dan ana nasihatkan kepada antum semuanya, kepada diri ana dan antum, belajar, belajar manhaj, belajar, belajar akidah. Belajar. Belajar yang serius. Sekali lagi, salafiyah itu bukan hanya jenggot, jubah. Enggak. Tapi as-salafiyah itu kafah. Lengkap, syamilah, mencakup segala urusan agama ini. As-salafiyah itu. Belajar, belajar, belajar. Tidak sedikit yang kemudian kemakan syubhat. Karena dia jahil. Perkara yang sebenarnya sudah dijelaskan oleh ulama. Sudah dijelaskan, rinci lagi. Tapi karena dia gak belajar. Dia gak belajar. Dia bersalafiyah karena dia kagum kepada seseorang. Dia menjadi seorang salafi karena dia kagum kepada seorang ustaz. Di saat dia kecewa kepada pihak yang dikaguminya tadi, dia tinggalkan salafiyah. Tidak, salafiyah itu ilmu. Salafiyah itu adalah ilmu. Maka bersalafiyahlah kalian dengan ilmu, bukan dengan kekaguman. Yang apabila anda kecewa, anda akan tinggalkan itu as-salafiyah. Jangan. Bersalafiyahlah dengan ilmu. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Nasihat ini terasa bagi ana penting, semoga juga dirasa penting oleh antum semuanya. Semoga bisa dilanjutkan di kesempatan lain insyaallah. As'alullaha jalla wa ala yarzuqani wa iyyakum al-ilman nafi'. Ilmu yang bermanfaat yang dengannya Allah bukakan tabir-tabir syubhat. yang menghilangkan keraguan dari hati kita, dan ilmu yang bermanfaat yang menghalangi kita, mencegah kita dari mengikuti syahwat dan hawa nafsu. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd, setelah beberapa kali kajian kita mempelajari salah satu prinsip dan akidah as-salaf, yaitu prinsip hajru al-mubtadi' wa ahlul batil, maka penting dalam beberapa waktu yang tersisa sebelum liburan ma'ahad, kita mulai mengenal jenis-jenis manusia, jenis-jenis ahlul batil dan al-firaq, kelompok-kelompok ad-dallah yang sesat. Demi kita bisa mengamalkan prinsip-prinsip yang kita dapatkan dari ulama ummah, dari as-salaf rahimahumullah. Di zaman kita hidup ini terdapat al-firaqud dhalah yang banyak sekali. Namun sebelum kita berbicara satu persatu tentang mereka, perlu kita mengenal bahwasanya al-firaq ad-dhalah yang ada di zaman ini tidak sedikit dari mereka yang lahir atau terinspirasi, tersemangati atau bermula benihnya dari kelompok al-ikhwan al-muslimun. Maka karenanya sering diistilahkan kelompok ini al-ikhwan al-muslimun dengan al-jama'atul um, jamaah induk. Kemudian muncul jamaatul jihad, Hizbut Tahrir, kemudian jamaah Islamiyah, kemudian Al-Qaeda pada masa 15 tahun terakhir. Jamaat al-ikhwan al-muslimin merupakan jamaah induk yang menelurkan ini semua, baik langsung ataupun tidak langsung. Muncul kemudian Jam'iyah Ihya At-Turats di Kuwait, Jam'iyah Al-Hikmah di Yaman, Jamiatul Ihsan juga di Yaman. yang semuanya satu pemikiran. Hanya berbeda amir atau umaroknya. Berbeda namanya. Namun pada global fikrah atau mazhab, pola pikir dari kelompok-kelompok ini sebenarnya satu induk. Karenanya kita ingin memanfaatkan beberapa waktu ke depan ini juga mengenal tentang Jamaatul Ikhwanul Muslimin. Jamaatul Ikhwanul Muslimin adalah sebuah jamaah yang dirintis dan didirikan oleh tokoh utamanya yaitu Hasan Al-Banna. Dalam sering disebutkan oleh mereka potongan kata la tas'al amman banahu innahu bannal hasan. Janganlah anda bertanya tentang siapa pendiri daripada kelompok Ikhwan Muslimin ini. Dialah Bannal Hasan, yakni Hasan Al-Banna. Kelompok ini adalah sebuah kelompok yang bisa berdiri di atas semua mazhab dan beragam pemikiran. Dengan kata lain, kelompok ini adalah kelompok talawun, bunglon, yang berwarna-warni, berubah baju, berubah pakaian dan bentuknya, atributnya sesuai dengan kebutuhan. Dulu Syekhuna Mukbil sering membaca syair yaduru ma'az zujajati haythu darat wa yalbasu lissiyasati alfa lubsi. Mereka berputar-putar mengikuti perputaran arah cermin. Dan mereka memakai pakaian 1000 jenis pakaian dengan bentuk dan warna yang berbeda-beda. Hari ini pakai pakaian ini, kondisi beda ganti pakaian lagi, kondisinya lain lagi pakai pakaian lagi, kopiahnya beda, ininya beda, itunya beda. Hadzal Ikhwanul Muslimun dalam panjang sejarahnya. Dalam sepanjang sejarah Al-Ikhwan Al-Muslimin. Al-Ikhwanul Muslimun dalam perjalanannya terbagi menjadi dua bentuk gerakan yang sebenarnya masing-masingnya pada prakteknya dua bentuk gerakan yang satu tubuh ini tadi saling bertentangan sebenarnya. Bahkan konsekuensinya salah satu dari dua ini akan bisa mengkafirkan kelompok yang lainnya yang satu tubuh tadi. Kenapa? Disebutkan dalam beberapa literatur yang menjelaskan tentang sejarah perjalanan gerakan Ikhwanul Muslimin. Bahwa Ikhwanul Muslimin terbagi menjadi dua gerakan atau dua sayap gerakan. Sayap pertama adalah sayap politik, yang kemudian terbentuklah Hizb Al-Ikhwanil Muslimin. Terbentuknya partai Al-Ikhwanil Muslimun di Mesir. Ikut dalam arena politik, ikut dalam kampanye, ikut dalam perebutan suara di arena demokrasi. Terbentuk apa? Kelompok atau partai, saya ulangi, partai Al-Ikhwan Al-Muslimun di Mesir. Semisal ini terjadi, ditiru oleh beberapa Ikhwan Muslimin pada generasi berikutnya. Di Yaman ada Hizbul Islah. Hizbul Islah adalah hizb atau partai politik Ikhwanul Muslimin, parpol. Di beberapa negara yang lainnya juga demikian, terbentuk parpol al-Ikhwanul Muslimun, termasuk di Indonesia ini. Namanya partai politik, ya semua kebijakannya disesuaikan dengan kepentingan politik. Saat dia harus berbaju merah, dia akan memakai baju warna merah. Di saat kondisi mengharuskan dia berpakai pakaian warna hijau, dia akan mengganti pakaian itu dengan segera dengan warna hijau tersebut. Itu yang tadi dalam syair disebutkan wayal basu lisiyasati alfalubsi, dan memakai 1000 pakaian untuk kepentingan politiknya. Itu kelompok Ikhwan Muslimun dari masa ke masa. Nanti kita akan jelaskan bagaimana bentuk talawunnya mereka biiznillahi ta'ala. Setidaknya kita tahu bahwa yang pertama, Al-Ikhwan Al-Muslimun bergerak dalam pergerakannya dalam dengan dua sayap. Sayap pertama adalah sayap politik, terbentuklah parpol Al-Ikhwanul Muslimun di Mesir. Tertingginya adalah Hasanul Banna. Nah, sayap yang kedua adalah sayap militer, di mana terbentuk di situ gerakan-gerakan rahasia yang bergerak secara militer, melakukan pengeboman, pembunuhan senyap, irtial terhadap tokoh-tokoh politik, ya, terhadap diplomat-diplomat asing. Ini sayap militernya. Sayap militernya ini cenderung untuk punya akidah khawarij, mengkafirkan pemerintah, memprovokasi masyarakat untuk menentang dan mengkudeta pemerintah. Nah, ini sayap militernya. Terjadilah pertumpahan darah dalam sejarah Ikhwanul Muslimun. Sayap militer ini pun juga pimpinan tertingginya adalah Hasanul Banna. Nah, Hasanul Banna, sepeninggal Hasanul Banna, dua sayap ini nampaknya memang sulit bersatu dalam beberapa kondisi. Bagaimana mau bersatu? Satu sayap pergerakannya masuk ke dalam arena politik demokrasi yang menghalalkan hukum-hukum selain hukum Allah tabaraka wa ta'ala, politik demokrasi yang menyatakan hukum itu di tangan rakyat, ditentukan oleh rakyat menurut kemauan dan kehendak rakyat dengan suara mayoritas al-aktsariyah. Suara mayoritas itu yang menentukan hukum. Kalau mayoritas menginginkan dibolehkannya mengucapkan selamat Natal, ia akan disahkan hukum resmi, legal, boleh mengucapkan selamat Natal karena mayoritas seperti itu. Partai politik dalam tanda kutip yang katanya Islami, ketika dia masuk dalam arena politik, rakyat secara mayoritas menginginkan dibolehkannya mengucapkan selamat Natal atau yang semisalnya dari kemungkaran-kemungkaran yang menyerang akidah, maka dia pun harus berjalan di atas kemauan mayoritas. Ini di satu sisi, dan terbukti parpol al-ikhwanul muslimun merangkul semua pihak. Sekretaris pribadi Hasan al-Banna atau sekretaris Hasan al-Banna sebagai ketua partai politik al-ikhwan muslimin adalah seorang Nasrani. Dan terdapat beberapa orang-orang Nasoro dalam parpol al-ikhwanul muslimun di Mesir. Ini menurut Khawarij, menurut sayap militernya, ini kafir. Nah, kafir ini. Nah, dalam sayap militer ini lahir pelaku-pelaku pembunuhan itu. Semisal yang masyhur antara lain peristiwa pembunuhan Presiden Anwar Sadat yang dibunuh oleh seorang tentara berpaham Ikhwanul Muslimun yang bernama Khalid Islambuli. Khalid Islambuli adalah seorang Ikhwanul Muslimun, Ikhwani yang berpaham aliran sayap militernya. Walaupun mungkin tidak berjumpa dengan Hasan al-Banna karena perbedaan zaman, ya, Hasan al-Banna mati lebih lama, tetapi pola pikirnya sangat terpengaruh dengan pola pikir al-Banna. Pengagum al-Banna. Membunuh Presiden Mesir, ya, kala itu Anwar Sadat, yang sebenarnya punya jasa terhadap Al-Ikhwanul Muslimun. Di mana Al-Ikhwanul Muslimun di masa Jamal Abdul Nasir yang kejam, bengis, banyak memenjara tokoh-tokoh Al-Ikhwanul Muslimun, menyerang Islam, melarang jilbab, melarang orang pria berjenggot dan yang lainnya. Di masa Anwar Sadat banyak dibebaskan oleh Presiden Anwar Sadat. Al-Ikhwanul Muslimun. Tapi memang dasar jamaah takfir. Cari-cari celah untuk tetap pada akidahnya takfir, pengkafiran dan menentang, memberontak, mengkudeta, membunuh. Pada sayap militer al-Ikhwanul sayap politik al-Ikhwanul Muslimun tadi telah disebutkan demi kepentingan politiknya mereka merangkul semua pihak demi memenangkan suara mereka siap berkawan berwala dengan al-kuffar al-yahud wan-nasara. Nanti kita akan lihat seperti partai politik termasuk yang di Palestina, Hamas. Apa sih Hamas itu? Yang disebarkan oleh Khawarij di berbagai negeri termasuk di Indonesia ini. Hamas adalah pergerakan perlawanan terhadap imperialis Yahud. Demikiankah Hamas? Benar-benar berperang karena akidah, benar-benar berperang karena Islam, kita akan tahu insya Allah. Ayuhat talabah, betapa pentingnya antum mengenal fitan yang terjadi di masa antum hidup. Mungkin anak-anak cucu kita nanti akan mengenal dan mengenang dulu di masa kakek-kakek kita dahulu 100 tahun yang lalu terjadi fitnah besar namanya fitnah Al-Ikhwanul Muslimun. Di mana mereka berakidah ini sebagaimana ditulis oleh para ulama. Betapa pentingnya pembahasan ini karena banyak dari thalabah yang mungkin tidak mengerti tentang apa itu Ikhwanul Muslimun sebenarnya. Atau mungkin ada yang pernah mendengar tapi lupa. Karena banyaknya syubhat di zaman ini jadi melemah sikap-sikap al-wala wal-bara'nya. Nah. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Telah sampai berita kepada saya bahwa kajian silsilah tentang permasalahan Al-Hajr yang kita lakukan di ma'had kita ini diledek. Nah, itu Jember itu hanya bicara hajr, tahdzir. Naam. Hari-hari ini kami merasa berkepentingan untuk kami kembali minimalnya memurojaah bagi yang sudah pernah belajar dan mengetahui hal ini. Nah, yang kedua, kami ingin mendidik anak didik kami, tulab di ma'had dan salafiyun di berbagai tempat, untuk benar-benar kokoh dan istiqamah di atas manhaj. Di tengah kaburnya permasalahan manhaj ini pada banyak thalabatul ilm dan para mahasiswa. Barakallahu fikum. Al-ikhwanul muslimun dalam sikap-sikap politiknya nasional maupun internasional pun demikian menampakkan talawun. Sikap talawun itu lebih tepatnya kalau bahasa syar'inya itu nifaq. Dhul wajhain. Ya'ti ila ha'ula'i biwajhin wa ila ha'ula'i biwajh. Datang menemui suatu kaum, suatu komunitas dengan wajah dan warna tertentu, begitu pindah menghadapi komunitas yang lain dengan wajah yang baru dan warna yang baru. Nifaq. Dahulu ketika terjadi perang Iran-Irak pada awal-awal tahun 80-an hingga menjelang akhir tahun 80, perang Iran-Irak, mungkin mayoritas yang duduk di sini belum ada mungkin tular. Nah, pada saat itu Iran sebagai negara Rafidah yang dipimpin oleh Al-Kafir Al-Mulhid Al-Khumaini melawan Irak yang dipimpin kala itu oleh Al-Kafir Saddam Hussein Al-Ba'thi. Walaupun setelah matinya atau menjelang matinya disebutkan wallahu a'lam bahwa dia bertobat dengan mengucapkan la ilaha illallah sebelum terbunuh di tiang gantungan, sebelum dieksekusi. Wallahu a'lam. Jika benar dia bertobat secara zahir, kita mengumumin dia telah bertobat di akhir hayatnya. Nah. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Kala itu al-ikhwanul muslimun sikapnya apa? Mendukung Iran sebagai negara Islam yang memperjuangkan Islam, bahwa rakyat Iran adalah rakyat Muslim yang harus kita mendukungnya melawan sang kafir al-mulhid Saddam Hussein. Perhatikan al-ikhwanul muslimun ya, dengan tegas pada kala itu mengajak masyarakat dunia untuk berlawanan dengan Saddam Hussein, membela Iran karena Saddam Hussein kafir. Sadaqaka wa huwa kadzub. Sadaqaka wa huwa kadzub. Al-ikhwan muslimun dalam hal ini betul, karena memang ulama memvonis Saddam kafir. Tapi mari kita lihat perjalanan politik al-ikhwan muslim. Ketika peristiwa Saurah
0: kudeta Khomeini terhadap negaranya pada waktu itu. Ikhwan muslimin di Irak, di Yaman, di Kuwait, di Pakistan, di Turki, di berbagai negara, termasuk yang di Indonesia. Menyuarakan bahwa itu adalah Ats-Tsaurah Al-Islamiyah. Itu adalah kudeta yang Islami, perjuangan jihad yang dipimpin oleh Al-Imam Al-Mujahid Khomeini. Pada waktu itu. Selesailah perang Irak-Iran. Gak lama setelah itu, beberapa tahun kemudian, Saddam Hussein As-Saffak yang suka menumpahkan darah ini menyerang Kuwait dan mengancam, bahkan sudah dilakukan menyerang negara Tauhid Al-Mamlakatul Arabiyatus Saudiyah. Luar biasa, pada tahun 90. Mungkin sebagian antum juga belum lahir. Di mana kala itu Saddam dengan kekuatan militernya yang sangat ditakuti di Jazirah Arabia, memiliki rudal-rudal yang membahayakan keselamatan negeri-negeri Al-Khalij, Teluk dan sekitarnya, menyerang, membunuh anak-anak kecil. Peristiwa yang mengerikan. Tentara-tentara Saddam bengis. Disebutkan oleh rakyat Kuwait dan rakyat Saudi yang di perbatasan, tentara Saddam ketika mendapati bayi-bayi muslimin, bayi dipegang kakinya dan diputar begini, dipukulkan ke tank, pecah kepalanya. Dikubur hidup-hidup anak-anak kecil di hadapan ibu-ibu mereka dan ayah-ayah mereka. Kejam Saddam Hussein. Demikian didoktrin para tentaranya. Wanita dibunuhin, pengecut. Wanita dibunuhin, tentara pengecut. Nenek-nenek tua, kakek-kakek tua, gak peduli. Hancur kehidupan. Apa sikap Al-Ikhwanul Muslimun? Saddam Muslim apa kafir dalam pandangan mereka? Kafirun mulhid. Bahkan dikatakan Al-Ba'fi, akidah Saddam, ya, Saddam lebih jelek dibandingkan syaitan. Namun ketika penyerangan Saddam ke negeri Kuwait dan negeri muslimin sekitarnya, Al-Ikhwanul Muslimun di berbagai negara menyanjung Saddam, memujinya dan mengajak muslimin dunia untuk mendukung, minimalnya dukungan moral untuk Saddam. Saddam yang dulunya kafir menjadi seorang imam. Saddam yang dulunya dikatakan kaki tangan Amerika, loyalis Yahud, sekarang menjadi imamun mujahidun. Al-Ikhwanul Muslimun di berbagai negara melakukan demo melecehkan Saudi Arabia. Yang pernah saya sebutkan di beberapa majlis di negeri Yaman, Hizbul Islah mengerahkan anak-anak sekolah dan mahasiswa-mahasiswa turun di jalan-jalan berdemo menuntut pemerintahnya untuk mendukung Saddam dalam penyerangannya ke negeri muslimin. Birruhi waddam nufdika ya Saddam, di jalan-jalan Sana'a, dengan ruh kami dan darah kami wahai Saddam, kami mendukung kamu. Ikhwan muslimun, rakyat Yaman secara umum sebenarnya biasa-biasa saja, tapi ikhwan muslimun yang memprovokasi rakyat Yaman untuk mendukung Saddam yang katanya dulu kafirun mulhid, antek Amerika, lebih kejam dari syaitan, lebih jahat dari syaitan, menjadi seorang mujahid, bahkan imam
1: dalam jihad. Jihad. Ya subhanallah. Ketika melawan Syiah Rafidah, Itsna Asyariyah Ja'fariyah, Al-Kafir Al-Khumaini wa atba'uhu, dan pengikut-pengikutnya, melawan, menentang dan menjelekkan Saddam. Al-Ikhwan Muslimun di berbagai negara. Ketika sekarang menyerang Ahlul Tauhid, menyerang Muslimin, menjadi seorang mujahid, la haula wala quwata. Talawun ya ikhwan, talawun pada ikhwanul muslimun. Ayyuma talawun, benar-benar talawunnya itu. Nanti kita akan terus tahu bagaimana sebenarnya sikap-sikap ikhwanul muslimun. Sebelum itu penting kita mengenal agar tidak terheran-heran. Kenapa sampai sejauh ini ikhwanul muslimun dalam pergerakannya? Belajar dari sejarah sebelumnya, sebelum berdirinya gerakan ini, di Mesir dan sekitarnya ada seorang tokoh yang sangat dikenal dan kemudian dielu-elukan oleh tokoh-tokoh ikhwanul muslimun sebagai panutan, sebagai teladan perjuangan. Bahkan di antara mereka ada yang mengatakan orang ini tepatnya sesuai dengan hadis Nabi, innallaha yab'atsu li hadhil ummah ala ra'si kulli mi'at sana man yujaddidu laha dinaha. Al hadis sahih, kata sebagian tokoh ikhwan muslimin dalam karya-karyanya, bahwa orang ini yang sebentar lagi kita akan dengarkan siapa namanya, pantas untuk dikatakan dialah yang disebutkan dalam hadis Nabi bahwa Allah akan mengutus seorang mujaddid bagi umat ini pada setiap awal 100 tahun. Orang ini adalah sering dikenal kalau di Indonesia dengan Jamaluddin Al-Afghani. Jamaluddin Al-Afghani. Apa makna Al-Afghani? Asal muasal dia dari negeri Afghanistan. Apakah demikian benar? Jawabannya tidak. Dia seorang yang berpindah dari satu negeri ke negeri lain kala itu dengan mengganti-ganti nama. Jamaluddin Al-Afghani di beberapa negeri dikenal dengan Jamaluddin Al-Istanbuli. Istanbul, Turki. Dikenal di beberapa negeri lainnya Jamaluddin Ar-Rusi, dari Rusia. Di beberapa negeri lainnya dikenal dengan sebutan Jamaluddin Al-Husaini. Terus dia mengganti-ganti namanya dari satu negeri ke negeri lain. Di antaranya juga Jamaluddin Al-Asdabadi, nama sebuah daerah. Sehingga orang bingung, siapa ini orang sebenarnya? Orang ini sebenarnya adalah Jamaluddin Al-Irani, seorang berpaham Syiah dari kelompok Al-Babiyah Al-Bahaiyah, salah satu kelompok Syiah ekstrim yang kemudian tokohnya dibunuh kala itu. Pertarungan antar sesama Syiah. Nah, ini termasuk yang ekstrim. Jamaluddin Al-Afghani adalah penganut akidah Al-Babiyah minas Syiah. Dan dia punya hubungan yang sangat erat dengan Zionis Yahud. Dengan kelompok Freemasonry. Gerakan Al-Yahud yang berusaha untuk menyahudikan dunia. Nampak dari surat-menyuratnya, kehadirannya dalam pertemuan-pertemuan dengan Yahud. Jamaluddin Al-Afghani. Bahkan tidak jarang orang ini juga meninggalkan sholat. Disaksikan oleh teman-temannya, ditulis dalam beberapa karya, ada yang mempersaksikan. Bahkan orang ini dalam beberapa kesempatan minum khamr. Ini Jamaluddin Al-Afghani. Butuh waktu yang sangat panjang untuk mengenal orang ini lebih jauh. Orang ini, sosok ini punya pengaruh yang sangat besar terhadap tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimun. Dikagumin yang luar biasa. Sampai disebutkan Muhammad Rashid Ridha dalam majalah karyanya, majalah Al-Manar, sering menukil ucapan-ucapan Jamaluddin Al-Afghani yang sebagainya mengandung kekufuran. Akidah Syi Al-Bahaiyah atau Al-Babiyah, di antara akidahnya adalah meyakini bahwa kenabian itu bukan perkara ilahi, tetapi itu bisa diraih dan diupayakan oleh siapa yang bisa melakukannya sebagai sebuah bentuk karya. Kenabian itu adalah karya seorang manusia. Ini kalimat kufur. Kenabian itu perkara ilahi. Di antara akidah Syi Al-Babiyah ini bahwa Al-Quran sudah mansukh semuanya. Sudah tidak berlaku. Dan masih terdapat di sana akidah-akidah lainnya yang sepakat para ulama kelompok ini, Syi Al-Babiyah ini, kafirah. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Kemudian al-ikhwanul muslimun adalah kelompok yang sangat akrab dengan asy-syiah ar-rafidah. Baik Hasanul Banna sebagai pribadi ataupun al-ikhwanul muslimun sebagai kelompok.

Al-Ikhwan Muslimun adalah kelompok yang sangat getol serius untuk mewujudkan at-taqrib baina sunnah wasyiah, upaya pendekatan sunni syiah. Al-Ikhwan Muslimun sangat serius dalam upayanya mewujudkan takrib sunnah syiah ini tadi. Hasanul Banna sebagai sosok, sebagai pribadi, tidak jarang memuji kaum syiah dalam berbagai ceramahnya atau pidatonya atau pertemuan-pertemuannya. Dinukilkan oleh Umar At-Tilmasani, salah satu pimpinan umum Al-Ikhwan Al-Muslimun, Umar At-Tilmasani, ini sumber yang sangat thiqah, karena orang ini pembesar Al-Ikhwan Al-Muslimun, pimpinan umum. Setelah Hasan Al-Banna muncul sekian pimpinan umum kelompok dan pergerakan Al-Ikhwan Al-Muslimun, salah satunya bernama Umar At-Tilmasani. Dia mengatakan bahwa berkata Hasan al-Banna, "Asy-Syi'ah firaqun tushbihu 'ala at-taqrib ma bainal madhahib al-arba'ah 'inda ahli sunnah." Syiah itu terdapat padanya kelompok-kelompok yang masing-masing kelompok hubungannya dengan yang lainnya, perbedaan yang satu dengan yang lainnya itu mirip atau persis dengan perbedaan madhab yang empat dalam pandangan ahli sunnah. Jadi satu syiah dengan syiah yang lainnya, kata Hasan al-Banna, sama, kurang lebih kayak madhab Syafi'i dengan Hambali, dengan Maliki, dengan Hanafi. Hadza kadzib. Hadza kadzibun. Empat madhab dalam pandangan ahli sunnah, perbedaan yang terjadi hanyalah perbedaan fikih atau kawaid fi al-masail fiqhiyah. Ada perbedaan antara madhab Maliki misalkan dengan madhab Hanbali, atau al-madhab al-Hanbali dengan al-madhab al-Syafi'i, di dalam menentukan istimbat hukum dari dalil-dalil Quran was Sunnah. Sementara Syiah, kelompok yang satu dengan yang lainnya, perbedaan akidah yang masing-masingnya itu hampir-hampir tidak pernah lepas dari kekufuran. Kata Hasan al-Banna, kelompok-kelompok dalam madhab atau firqah Syiah ini pada dasarnya tidak berbeda dengan empat madhab dalam pandangan ahli sunnah. Nah, hadza kadzib, dusta, ujahl. Wa hunaka ba'dhu fawariq min al-mumkin izalatuha. Di situ ada beberapa perbedaan antara sunni dengan syiah yang mungkin untuk dihilangkan perbedaan itu. Tidak dipermasalahkan perbedaan tersebut. Mimma la yajibu an naj'alahu sababan lil qati'ah baina ahli sunnati wasyi'ah. Di mana perbedaan-perbedaan ini tadi enggak mengharuskan adanya pemutusan hubungan antara ahli sunnah dengan syiah, enggak perlu, kata Hasan al-Banna. Walaqad qama al-madhhaban jamban ila jambin mi'at as-sinin duna yahsul ihtikakun bainahuma illa fil mu'allafat. Sungguh kedua madhab ini, madhab ahli sunnah dengan syiah, kata Hasan al-Banna, telah hidup berdampingan ratusan tahun yang lalu. Kadzib. Kapan ada itu? Ahli sunnah hidup berdampingan dengan syiah.
sejak ratusan tahun yang lalu. Mari kita dengarkan pernyataan sebagian ulama sebelum kita melanjutkan pernyataan Hasanul Banna. Qala Al-Imam Ibnu Abdurrahman Ibnu Abza, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Lalikai, sa'alahu abahu Abdurrahman fi man sabba Aba Bakrin ma kunta tasna' bihi, di mana Ibnu Abdurrahman bin Abza bertanya kepada ayahnya, yaitu siapa ayahnya? Abdurrahman bin Abza, tentang seorang yang mencaci Abu Bakar Siddiq. Apa yang akan kau lakukan? Sikap apa yang akan engkau ambil, wahai ayahku? Qala kuntu adribu unuqah, aku akan tebas leher dia. Qultu fa Umar, kalau dia mencela Umar, qala adribu unuqah, dan aku juga akan tebas leher orang tersebut yang mencaci Umar. Satu. Sampai berita kepada Khalifah Ali bin Abi Talib bahwa Ibnu Sauda, yaitu Abdullah bin Saba, tanakkasa Aba Bakrin wa Umar, mencela atau menjatuhkan kredibilitas Abu Bakar dan Umar. Fada'a bihi wa bisayf, maka khalifah memanggil untuk didatangkan orang ini, Ibnu Sauda, dan untuk didatangkan bersamanya juga sebilah pedang. Fahamma qatlahu, sudah berniat untuk membunuhnya. Fakallama fihi, faqala la yusakinuni baladan ana fihi, fanafahu ila syam. Ini pada awalnya. Kata Ali radhiyallahu anhu, enggak boleh aku tinggal di suatu negeri, di suatu desa atau suatu daerah ada orang ini di sana. Aku enggak mau tinggal di suatu tempat di situ ada orang ini. Keluarkan dia, usir. Maka diusirlah ke negeri Syam. Begitulah wahai Hasanul Banna, bahwa Ahlus Sunnah hidup berdampingan dengan Syiah. Disebutkan sebuah athar yang dinukilkan dari Jarir ibn Abdullah wa Hanzalah wa Adi ibn Hatim, bahwa mereka bertiga intaqala min al-Kufati ila Qirqisiyya wa qalu la nuqimu bi baldatin yushtamu fiha Uthman. Kata mereka bertiga ketika ditanya, kenapa kamu pindah dari negeri Kufah? Mereka bertiga menjawab, kami tidak akan mau dan tidak akan pernah tinggal di sebuah negeri yang di negeri itu Uthman bin Affan dicela dan dihina. Nah, seorang imam muhaddits Asim al-Ahwal rahimahullah annahu kana daraba man syatama Uthman 70 sautan, bahwasanya beliau dahulu mencambuk orang yang mencela Uthman. Pada masa itu fitnah yang sangat dahsyat, syubhat yang sangat kuat. Bersama itu ulama di masa itu enggak bermudah-mudahan dalam menyikapi kaum Syiah. Dan berbagai athar yang lainnya yang dinukilkan dari salaf, antara lain yang disebutkan dari Abi Ubaid Al-Qasim bin Salam rahimahullah, qala kallamtu an-nas wa kallamtu ahlal kitab falam ara qauman ausakh wala akthar wala adgha min ar-rafidah, aku sudah banyak berbicara dengan berbagai komunitas manusia,
aku juga pernah berbincang dengan ahlul kitab, yakni Yahud wa Nasara, macam-macam manusia aku sudah berbincang, sempat jumpa dengan mereka. Aku belum pernah melihat suatu kaum yang lebih kotor, lebih menjijikkan, dan lebih ekstrim dibandingkan kaum Syiah Rafidah. Kata Abu Ubaid Al-Qasim ibn Salam rahimahullah, walaqad nafaitu thalathata rijalin idh kuntu bis-saghri qadhiyan. Aku ketika menjadi qadhi di As-Sughur, As-Saghr atau Thughur adalah perbatasan negeri muslim dengan negeri kafir yang di situ dilakukan amalan ar-ribab, menjaga batas-batas negeri muslim dengan negeri kafir. Al-Imam Ubaid Abi Ubaid Al-Qasim bin Salam dulu ditunjuk sebagai qadhi di negeri tersebut di daerah As-Sughur. Maka aku, kata beliau, sungguh telah mengusir 3 orang pria. Qala rafidiyaini wa jahmiyan. Dari 3 itu 2 orangnya rafidah, yang 1 jahmi. Aku usir keluar dari As-Saghr. Wa qultu mithlukum la yujawiru ahla Thughur. Aku katakan kepada mereka, kata Abi Ubaid Al-Qasim bin Salam, orang-orang seperti kalian ini, yang satu

0: bimbingan satu dengan lainnya. Ikhwani fiddin azzanillahu yakum. Kita lanjutkan insyaallah pernyataan Hasanul Banna ini dalam kesempatan yang lain. Bismillahi taala wa sallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد.
0: Dalam kajian yang lalu kita mengetahui bahwa kaidah Al-jarhul mufassar muqaddamun ala ta'dil dijelaskan oleh para ulama kita bahwa pada penerapannya tidaklah diperlakukan secara mutlak tanpa ada pengecualian dan batasan-batasan. Bahkan didapati dari penjelasan pada kajian yang lalu pernyataan al-imam al-muhaddith Muhammad Nasiruddin al-Albani dalam beberapa karyanya, keterangan Syekhuna al-Allamah Muqbil bin Hadi al-Wadi'i rahimahumallah, bahwa al-jarhul mufassar dalam beberapa kondisi tidak bisa diterima dengan sebab-sebab. Dan ini pun telah dijelaskan oleh a'immatu al-hadith atau fuqaha ulama'ul hadith seperti Ibnu Daqiq al-Aid, kemudian As-Suyuti, An-Nawawi, kemudian barakallahu fikum As-San'ani dalam berbagai karya mereka. Al-Hafidh Ibnu Hajar As-Sakhawi, dari para ulama yang menekuni pembahasan ilmu mustalah al-hadith dan al-jarh wa ta'dil fir rijal. Kita akan membaca beberapa contoh dari ucapan-ucapan mereka, antara lain As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, wa idza ijtama'a fir rawi جرح مفسر وتعديل فالجرح مقدم ولو زاد عدد المعدل. Bahwa apabila terkumpul pada seorang rawi kritikan dan rekomendasi jarah ataukah ta'dil, sebagian ulama menjarah padanya dan sebagiannya menta'dil, maka perhatikan kembali pada hukum asal awal bahwa al-jarah muqaddam ala ta'dil, lebih didahulukan, lebih diterima, lebih diamalkan dibandingkan ta'dil. Kemudian beliau melanjutkan, wa qayyada al-fuqaha dhalika bima idza lam yaqul al-mu'addil araftu as-sabab alladhi dhakarahu al-jarih lakinnahu taba wa hasunat haluhu fahina idhin yuqaddam al-mu'addil. Para fuqaha kemudian setelah itu membatasi penerapannya, yaitu apabila seorang mu'addil, seorang alim, muhaddith, memberikan ta'dil, rekomendasi, ujian kepada seorang
1: rawi

Dan sang muadil mengatakan bahwa ana tahu sebab-sebab yang disebutkan oleh sang jarih, sebab-sebab yang disebutkan oleh pengkritik tentang si fulan. Ana tahu, iya memang betul, tapi itu dulu. Dan dia telah bertobat. Dia telah bertobat. Dan nampak taubatnya itu benar-benar. Sang muadil memberikan hujah. Naam, itu dulu. Itu lembaran lama orang ini. Dan dia sudah tobat, buktinya nih. Ini. Ini kondisi. Salah satu kondisi yang al-jarah walaupun mufassar, kritikan walaupun datang secara detail, rinci, jelas sebab-sebabnya kenapa ditahdir, kenapa dikritik, namun kritikan ini terkait perbuatan atau kondisi orang tersebut dulu. Dan sang muadil punya data, punya bukti yang bisa dipertanggungjawabkan bahwa orang yang dikritik ini telah taubat. Dan terbukti tobatnya. Hasunat taubatuh. Fahim tu, ya ikhwan? Nah, enggak boleh kemudian serta-merta atau memaksakan diri, enggak bisa. Pokoknya al-jarah muqaddam ala at-ta'dil. Tidak, tidak demikian. Tidak boleh asal main pokoknya. Bahwa kita menyikapi seseorang, menilai, mengkritisi atau memuji, semuanya ada pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian As-Suyuti rahimahullah melanjutkan, wa hasunat haluhu fa innahu hina idzin yuqaddamul muaddil. Dan taubatnya memang benar-benar terbukti baik, dia jujur, maka dikedepankan pendapat atau penilaian sang muaddil. Ya, muaddil itu yang memberi rekomendasi, yang memuji, ya, menerima periwayatannya. Al-jarih adalah yang mengkritisi, yang mentahdir. Nah, thumma, kata As-Suyuti, naqala an ibni daqiq al-id annahu istathna aydan ma idha ayyana al-jarih sababan fanafahu al-mu'addil bitariqin mu'tabar. Suyuti melanjutkan bahwa Suyuti menukil dari Ibnu Daqiq al-Id bahwasanya Ibnu Daqiq al-Id, salah satu ulama al-hadith, memperkecualikan sebuah kondisi yang ternyata ucapan sang muadil, penilaian sang muadil lebih dikedepankan dibandingkan al-jarih, yaitu kalau sang jarih menyebutkan sebab kenapa dia mentahdir orang itu, sebabnya adalah A, B, kemudian sang muadil menafikan dengan cara penafian yang bisa dipertanggungjawabkan, yang ilmiah. Enggak, A dan B itu salah. Itu berita yang enggak benar, itu datangnya dari pendusta misalkan. Tidak benar. Poin kritikan A dan B itu, dia tidak memiliki dasar. Buktinya ini. Bisa difahamin ya ikhwan? Kalau tadi orang yang dikritisi memang benar, dia dulu salah, dulu dia berdosa, dulu dia berbuat bid'ah atau kesesatan, dhalalah. Tapi itu dulu dan sudah bertobat. Yang kedua, sang muadil punya bukti bahwa poin-poin kritikan yang disampaikan oleh sang jarih itu enggak benar, enggak sabit. Nah, barakallahu fikum. Kemudian ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, kondisi yang berikutnya bahwa al-jarh walaupun mufassar tidak bisa diterima apabila ada ta'dil
yang mu'tabar, yang menafikan itu, yaitu apabila sang mu'addil punya bukti bahwa kritikan ini lebih didorong oleh persaingan si fulan dengan si fulan ini tadi. Persaingan bisa menimpa semua manusia. Bisa menimpa semua manusia. Al-ma'sum hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ma'sum, yang terlindungi dari kesalahan semisal ini hanya Nabi alaihi salatu wassalam. Selain Nabi enggak ada yang ma'sum. Enggak ada yang boleh mengatakan, "Wah, enggak boleh dikatakan bahwa Syekh fulan itu hasad." Enggak bisa. Tergantung pada bukti-bukti. Nah, ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum, apa tadi kondisi kedua, yaitu apabila sang mu'addil memiliki bukti bahwa kritikan yang dikritikan kepada si fulan itu murni urusan persaingan antar keduanya. Atau iri dengki karena hasad. Nah, disebutkan oleh para a'immah beberapa contoh. Sebelum itu Syekhuna Muqbir rahimahullah dalam kitabnya Ijabatus Sa'il mengatakan, wahakadha aydhan, beliau sedang dalam konteks menyebutkan jenis jarah atau kritikan yang ditolak. Beliau melanjutkan, wahakadha aydhan, dan juga demikian, idza kana jarhul aqran, kalau jarah atau kritikan itu datang dari orang yang setingkat, perlu diwaspadai. Jangan sampai jatuh kepada syubhatnya hizbiyyin ya. Kita sedang menyebutkan penjelasan dan bantahan ulama kepada pihak yang mutasyaddidin, ekstrim di dalam mentahdir, jangan kejebak masuk dalam perangkapnya al-mutasahilin al-mumayyi'in. Tabihu. Hal yang semisal ini dijadikan dalih juga oleh halabiyun, oleh ikhwanul muslimin. Tabihu ya ikhwan. Wal muwaffaq man waffaqahullah. Ya talabatul ilm, banyak berdoa kepada Allah untuk diberi taufik. Syekh mengatakan, ya, fayunzar ila sabab, maka ditinjau, diteliti, dipelajari sebab yang karenanya sang jarih atau pengkritik mengkritisi si fulan. Kalau itu akron, oh enggak boleh, ini enggak bisa diterima kritikannya. Kenapa ya, akhi? Ini setingkat. Enggak begitu. Walaupun yang mengkritisi lebih muda dan lebih junior, bisa diterima kritikannya kalau ada hujjah. Cuma Syekh mengingatkan, di antara qorinah, indikator bahwa sebuah jarh itu perlu dipelajarin, lebih teliti apabila datangnya dari yang setingkat, teman sejawat. Tapi hati-hati, jangan kayak caranya hizbiyin. Wah, ini akran, Rabi bin Hadi satu tingkat, satu level dengan Abdurrahman Abdul Khaliq, gak bisa diterima. Muqbil bin Hadi satu level dengan Abdurrahman Abdul Khaliq, dulu sama-sama belajar, gak bisa diterima jarahnya. Gak, itu gak ilmiah, itu serampangan, itu hawa nafsu. Kalau para peneliti-peneliti ilmu dunia atau ilmu kesehatan medis atau ilmu pengetahuan alam, teknologi bisa teliti dan objektif. Sebuah hasil eksperimen bisa ditolak dengan ilmiah. Urusan agama lebih dari itu. Jangan pakai emosi, jangan pakai perasaan, jangan pakai dendam. Ya. Jangan pakai ambisi. Minta kepada Allah taufik. Barakallahu fikum. Syekh melanjutkan rahimahullah, fa idza kana as-sababu munafasat,
munafasatan aw na'am fa idza kana as-sababu munafasatan aw amran dunyawiyan hadza yutawaqqaf fihi. Kalau ternyata sebab motivator yang mendorong kritikan tersebut dari orang yang selevel tadi adalah karena persaingan antar keduanya dalam satu bidang atau dua bidang, murni karena itu atau karena urusan dunia, dunia itu jabatan, perdagangan, kekeluargaan, kekabilahan, ini semua masuk dalam urusan itu. Wa hadza yahsul mithl ma baina Abi Nu'aim wa Ibn Mandah wa Ibn Hibban wa ba'd mu'asirih. Yang seperti ini sempat terjadi kepada beberapa ulama besar, ya ikhwan, yang rajin tahajudnya, puasa di siang hari, menghindar dalam urusan-urusan dunia, nampak tawadhu, nampak zuhud pada mereka, tapi tetap manusia. Syekh mempermisalkan seperti yang terjadi perselisihan, ya, kritikan satu sama lain antara Al-Imam Abu Nu'aim dengan Ibnu Mandah. Kalau kita mendengar seperti ini, jangan terfokus, wah ternyata gitu ya mereka. Jangan takut diri kita. Kalau mereka a'immah, ya, seperti itu yang memiliki karya-karya dan jasa-jasa terhadap Islam, terhadap sunnah, masih bisa ditimpa seperti itu. Lalu di mana kita yang seperti ini kondisi kita? Nah, ikhwani fiddin, dan kata Syekh seperti Ibnu Hibban terhadap beberapa ulama di zamannya terjadi. Itu ada beberapa contoh dalam karya-karya ulama. Maka yang seperti ini tidak bisa diterima. Jarah. Kemudian contoh lainnya dinukilkan oleh Al-Imam As-Sunani dalam Tawdih Al-Afkar terkait jarah Al-Imam Ibnu Ma'in. Siapa yang enggak kenal Ibnu Ma'in? Yahya Ibnu Ma'in, imam thiqatun adilun sahibu ilmin wa sahibu ibadah. Yahya bin Ma'in rahimahullah mengkritisi Al-Imam Syafi'i. Bayangkan, mengkritisi Al-Imam Syafi'i. Disebutkan di dalam Tawdih Al-Afkar, qala wa la yuqbal qawluhu fi Syafi'i walau fassara wa ata bi alf idah li qiyam al-qati' annahu ghairu muhikkin bi nisbati ilayhi. Tidak bisa diterima kritikan Al-Imam Yahya bin Ma'in terhadap Al-Imam Syafi'i walaupun kritikan itu mufassar, walaupun kritikan itu dirinci detail oleh Ibnu Ma'in. Kenapa? Walaupun dia menyatakan 1000 penjelasan tentang itu. Karena adanya hujjah yang sangat jelas dan kuat yang menunjukkan bahwa Ibnu Ma'in dalam kritikannya itu tidak berada di atas al-haq. Salah dia. Nah, ini dalam kitab Tawdih Al-Afkar karya Sun'ani rahimahullah. Disebutkan dalam kitab Tabaqat Asy-Syafi'iyah dan disebutkan pula dalam kitab Ar-Raf'u wa At-Takmil fil jarhi wa ta'dil lil-Laknawi. Qala wal hadhar kullal hadhar an tafham qa'idatahum al jarhu muqaddam ala ta'dil ala itlaqihi. Waspada dengan kewaspadaan yang sesungguhnya Anda memahami kaidah, yakni para ulama, al-jarhu, bahwa kritikan itu dikedepankan di atas ta'dil dalam dengan penerapan secara mutlak.
tanpa melihat kondisi, tanpa mempelajari sebab-sebabnya. Waspada, kata. Bal as-sawab anna man thabatat adalatuhu wa kathura madihuh wa nadura jarihuh wa kanat hunaka qarinah dalatun ala sabab jarhihi min ta'assubin madhhabi aw ghairihi lam yultafat ila jarhihi. Bahkan penerapan yang benar terhadap kaidah ini, bahwa seseorang yang telah jelas keadilannya, kefiqohannya, dan banyak sekali ulama-ulama yang mentakdil dia, merekomendasi dia, memuji dia, dan sangat sedikit yang mengkritisinya, kemudian di sana ada indikator qarina yang menunjukkan bahwa kritik, sebab munculnya kritikan orang tadi terhadap perawi tersebut adalah karena asabiyah madhab atau dari perkara lainnya yang semisal itu, coba perhatikan, la yultafatu ilaih, enggak dihiraukan itu kritikan. Kenapa sebabnya? Lu ini mufassar, iya, tapi ini didorong oleh asabiyah madhab sehingga enggak bisa diterima begitu saja. Apalagi hal ini, coba perhatikan baik-baik, disertai kondisi perawi tersebut atau orang tersebut, banyak yang memujinya, mayoritas ulama merekomendasi dia, enggak bisa dihilangkan rekomendasi para ulama yang banyak itu begitu saja hanya dengan sebuah kritikan yang ternyata setelah dipelajari lebih diwarnai, lebih didominasi oleh kepentingan mazhab atau yang semisalnya. Kepentingan mazhab atau yang semisalnya, apa yang semisalnya? Urusan pribadi, barakallahu fikum, urusan kabilah, urusan jabatan, urusan posisi. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, disebutkan dalam beberapa kitab, beberapa faedah, antara lain dalam kitab As-Siyar, Siyar A'lamin Nubala, juga disebutkan dalam Hadis Sari, Muqaddimah Fathul Bari, seputar permasalahan ini dengan beberapa contoh. Al-Hafidh Al-Uqayli mengatakan, kullu syai'in qaddara 'alaihi an-Nasa'i an jama'a ahadith qad ghalita fiha Ibnu Shalih fashanna'a biha wa lam yadhurru dhalik ابن صالح شيئا وهو إمام ثقة. Segala perkara, kata Al-Uqayli, yang telah ditakdirkan Nasa'i mengumpulkan hadis-hadis yang Ibnu Shalih, yaitu Ahmad ibn Shalih Al-Misri rahimahullah, imam, dikumpulkan oleh Nasa'i hadis-hadis yang Ibnu Shalih, yaitu Ahmad ibn Shalih al-Misri, salah dalam periwayatan itu, dikumpulkan dalam satu karya, kata Al-Uqayli, tapi itu enggak dapat memengaruhi, enggak berpengaruh, enggak ngefek untuk kemudian menjatuhkan Al-Imam Ahmad ibn Shalih al-Misri. Nasa'i, siapa yang tidak kenal Imam Nasa'i? Muhaddis kabir, imam. Beliau menulis, mengumpulkan hadith-hadith Ahmad ibn Shalih al-Misri, imamun thiqah, yang beliau, Ahmad ibn Shalih, salah dalam periwayatan itu, dikumpulkan. Yang kemudian al-imam Syafi'i, al-afwan, al-imamun nas an-nasai, mengkritisi Ahmad ibn Shalih al-Misri. Dengan makna riwayatan, periwayatannya enggak bisa diterima karena ini. Karena sekian kesalahan itu. Para muhaddisin
enggak menghiraukan itu. Bahwa kalau toh itu dianggap kesalahan, pada sebagiannya para muhaddisin tidak bisa menerima apa yang dianggap oleh Nasa'i sebagai kesalahan Ahmad bin Saleh. Kalau toh begitu, tidak kemudian ini merobohkan kekokohan dan keimaman Ahmad bin Saleh al-Misri rahimahullahu ta'ala, sehingga para muhaddisin enggak peduli terhadap kritikan atau jarh al-imamun Nasa'i. Nah, tetap para ulama menjalankan kaidah al-jarhul mufassar muqaddam al-ta'dil dengan meneliti sebab-sebabnya. Apakah sebab-sebabnya jelas? Kalau toh jelas, benarkah itu sebab-sebab yang dapat merobohkan, menjatuhkan dan menolak periwayatan serta adalah orang tersebut, ataukah tidak? Terus diteliti oleh para ulama. Nah, padahal jarahnya Nasa'i mufassar. Kenapa? Kok tidak diterima oleh muhaddithin? Al-Hajuri dan murid-muridnya, Faleh Al-Harbi dan murid-muridnya memaksakan kehendak saat mengkritisi dan mentahdir beberapa da'i atau du'a-du'at salafiyin di beberapa negara bahwa al-jarhul mufassar muqaddamun ala ta'dil. Begitu tulisan murid-muridnya, artikel-artikel di internet dikumpulkan menjadi satu bendel tulisan menerapkan kaidah-kaidah dalam ilmu hadis bukan pada tempatnya. Perhatikan baik-baik ya ikhwan, ini akan terjadi terulang pada setiap fitnah. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, bahkan di dalam siar A'lamin Nubala al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala menegaskan terkait tahdzir al-Imam Yahya Adz-Dzuhli rahimahullahu ta'ala terhadap al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari adalah murid beliau, belajar kepada Adz-Dzuhli. Ini perhatikan apa yang ana batasi dan ana tegaskan. Al-Imam Al-Bukhari terhitung muridnya, duduk belajar kepada Adz-Dzuhli rahimahullahu ta'ala. Apa sikap para ulama menyikapi kondisi jarah seorang imam besar Muhammad bin Yahya Adz-Dzuhli terhadap Al-Imam Al-Bukhari? Kata ditegaskan oleh Dzahabi rahimahullah bahwa al-hamil lidz-Dzahabi ala kalamihi fil Bukhari al-hasad, bahwa yang mendorong Al-Imam Muhammad bin Yahya Adz-Dzuhli dalam kritikannya terhadap Al-Imam Al-Bukhari adalah hasad. Kalau setingkat Adz-Dzuhli yang dikenal seorang ahli ibadah, seorang yang berilmu, dikenal dengan sifat zuhudnya, seorang yang barakallahu fikum wari'un, dikenal dengan akhlaknya yang baik, tertimpa, terkena pada salah satu kondisi hidupnya, kata Imam Adz-Dzahabi bahwa yang mendorong dia mengkritisi Al-Imam Al-Bukhari muridnya adalah al-hasad. Intabihu, terapkan ini penerapan para ulama pada zaman kita. Karenanya Syekhuna Rabi hafizahullah ta'ala ketika menyikapi tahzirnya Faleh Al-Harbi dan Yahya Al-Hajuri terhadap beberapa duat, Syekh menyatakan itu hududun nafs, itu urusan-urusan pribadi yang dikedepankan. Nah, enggak ada dalilnya, enggak ada hujahnya dalam pentahziran itu. Begitu Syekh menyikapinya, pengikut Yahya Al-Hajuri selalu mengatakan al-muthbit muqaddam ala nafi wal jarhul mufassar muqaddamun ala al-ta'dil
walaupun yang mentakdil itu adalah imam besar, walaupun jumlahnya banyak, tetap jarhul mufassar muqaddam ala ta'dil. Terus begitu. Sehingga yang kemakan oleh fitnah hajuri ini benar-benar menyibukkan salafiyin terkait tahdzir al-imam Amr bin Ali al-Fallas, imam kabir fil rijal wal riwayat fil hifzi wal itqan. Amr bin Ali al-Fallas rahimahullahu ta'ala mentahdir al-imam Muhammad ibn Bashar al-ma'ruf bibundar. Siapa yang tidak kenal Amr bin Ali al-Fallas? Nah, mentahdir, mengkritisi al-imam Muhammad ibn Bashar yang dikenal dengan sebutan bundar rahimahullahu ta'ala. Apa kata Az-Zahabi ketika menyebutkan dalam biografi al-imam Muhammad ibn Bashar, qala thiqatun saduqun kadzabahu al-fallas fama asgha ahadun ila takdzibihi litayaqqunihim anna bundaran sadiqun amin. Kata al-imam al-Zahabi, al-imam Muhammad ibn Bashar adalah seorang imam yang thiqah, saduq, terpercaya. Kadzabahu al-fallas, dikatakan sebagai pendusta oleh al-fallas. Fama asgha ahadun, tidak ada seorang pun dari kalangan ulama yang mempedulikan kritikan dan tuduhan dusta kepada Muhammad ibn Bashar. Kenapa? Karena keyakinan para ulama, kepastian yang ada pada para ulama bahwasanya al-imam bundar Muhammad bin Bashar seorang yang sadiqun amin. Perhatikan baik-baik ya ikhwan, padahal kalimat fulanun kadzab jarhun mufassar ini hari-hari ini mulai beredar kembali apa yang dulu pernah beredar di zaman fitnat Yahya al-Hajuri, bahwa ini adalah jarh mufassar, bahwa kalimat kadzab itu adalah jarh mufassar yang harus dikedepankan dan lebih diterima dibandingkan ta'dil. Perhatikan al-muhaddithun, apakah antum merasa lebih berilmu dalam penerapan kaidah-kaidah ini dibandingkan para muhaddithin? Apakah antum merasa lebih punya ghirah terhadap al-haq dibandingkan para a'immatul hadith? Naam. Barakallahu fikum. Begitu juga al-imam Malik rahimahullahu ta'ala, atau sebelum itu Amr bin Fallas atau Amr bin Ali al-Fallas dan Muhammad ibn Bashar satu negeri asalnya. Di situ ada kaidah lain bahwa jarh baladi ar-rajul muqaddam ala ghairihi, bahwa kritikan penduduk negeri yang sama, fulan mengkritiki fulan, dua-duanya dari satu daerah, dari satu kota, dari satu kampung, lebih dikedepankan dibandingkan pendapat orang dari luar. Karena orang yang sekampung, orang yang satu desa lebih tahu tentang dia. Benar, tapi juga tidak secara mutlak. Terbukti pernyataan kritikan Amr ibn Ali al-Fallas tidak diterima tetap oleh para ulama. Tidak menerimanya pun bukan sembarangan, bukan seenaknya, bukan asabiyah. Enggak, dipelajarin. Kenapa sih dikritiki? Karena ini, karena ini, karena ini, karena ini. Mana buktinya? Mana hujjahnya? Bukti yang ini benar terjadi enggak? Jangan-jangan ini salah. Yang ini bagaimana? Benar enggak? Terjadi enggak? Ya. Mengkritisinya tidak sembarangan, tidak serampangan. Menolak kritikan pun tidak serampangan. Semuanya kembali kepada takwa ya ikhwan. Wal muwaffaq man waffaqahullah. Al muwaffaq
man waffaqahullah. Al-Imam Malik rahimahullah

0: ketika mengkritisi Al-Imam Ibnu Ishaq, satu negeri juga, satu negeri lebih tahu, penduduk sebuah negeri lebih mengerti tentang kondisi negeri dan penduduknya. Al-Imam Malik, guru daripada Imam Syafi'i, mengkritisi Al-Imam Ibnu Ishaq dan mengatakannya dajjalun minad dajajilah. Dajjal itu artinya kadzab. Dan kadzab itu jarh mufassar. Dari Imam, Imam al-Jarh wa al-Ta'dil ini. Barakallahu fikum. Bagaimana sikap para ulama? Ternyata para ulama pun tidak menerima kritikan Al-Imam Malik. Kenapa? Karena ada bukti-bukti yang menunjukkan itu adalah salah. Nah, ikhwani fiddin azzaniyallahu wa iyyakum, masih ada beberapa hal atau faedah penting lainnya yang bisa kita pelajari, namun kita lanjutkan insyaallah dalam kesempatan lain. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi
1: wasallam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد, melanjutkan majlis yang lalu terkait ancaman yang dihadapi dan dirita oleh kaum muslimin di negeri ini, dalam kesempatan yang lalu kita telah menyebutkan bahwa tidaklah kehinaan dan kerendahan yang dialami oleh kaum muslimin di negeri ini, berbagai musibah dan malapetaka yang datang silih berganti, tidak pula hilangnya rasa aman dan ketentraman hidup kaum muslimin hari demi hari, ancaman demi ancaman terus menyelimuti perasaan kaum muslimin. Tidak lain semua itu dikarenakan dosa-dosa kaum muslimin. Allah mengatakan, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah nampak kerusakan di lautan dan di muka bumi ini, tidak lain disebabkan oleh dosa-dosa manusia. Harapan dari itu adalah Allah melanjutkan, liyudziqahum ba'dallazi 'amilu la'allahum yarji'un, agar Allah merasakan kepada mereka orang-orang yang berbuat dosa tersebut untuk mereka kembali rujuk dan bertaubat. Namun yang sangat disayangkan, di saat dan ketika kaum muslimin terus dihadapkan dengan malapetaka dan ancaman demi ancaman, bukannya hal itu membuat sadar kaum muslimin. Bukannya itu membuat mereka untuk kembali ke jalan agama Allah yang lurus, tetapi sebaliknya yang ditampakkan oleh kaum muslimin pertentangan nyata dan secara terang-terangan terhadap agama Allah. Dalam berbagai aspek kehidupan dan dalam berbagai bab atau lini agama Islam itu sendiri, pelanggaran demi pelanggaran terus terjadi seolah tiada henti. Betapa pentingnya kaum muslimin untuk mengevaluasi dan banyak merenungi nasib mereka dengan kembali kepada bimbingan dan petunjuk Al-Quran, bimbingan dan petunjuk sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk tidak terlena kaum muslimin dengan berbagai tawaran-tawaran solusi dari selain kaum muslimin, tawaran-tawaran jalan keluar dari berbagai problem yang ditawarkan oleh kaum kuffar, berbagai sistem mereka tawarkan kepada kaum muslimin, dan ternyata umat Islam menerima tawaran tersebut dan di waktu yang sama melupakan seruan dan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Berbagai sistem yang mereka anggap dapat menyelesaikan problem ini dan melahirkan ketentraman dan keamanan terus mereka datangkan, terus mereka adopsi dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sadar kaum muslimin, tidak sadar umat ini bahwa musuh-musuh Allah tersebut, baik al-Yahud ataupun an-Nasara ataupun al-Musyrikin dengan segala bentuknya, al-Wathaniyun, Hindu, Buddha dan yang lainnya, mereka semua membenci kaum muslimin dan menginginkan kehancuran untuk umat ini. Sehingga segala tawaran dan ajakan mereka, tujuan terakhirnya, ujung daripada tawaran tersebut adalah hancurnya umat Islam. Demikian Allah banyak memberitakan di dalam Al-Quran tentang apa yang dipendam dalam hati mereka yang kemudian melahirkan makar-makar terhadap kaum muslimin. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu biqanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma'anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wama tukhfi suduruhum akbar. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengangkat, menjadikan musuh-musuh kalian sebagai penolong-penolong kalian, kawan-kawan setia kalian. Jangan, kata Allah. Kenyataannya, kaum muslimin menjadikan kaum kuffar sebagai bitanah dalam berbagai kegiatannya, dalam berbagai kegiatan dakwahnya, bahkan dalam dunia politiknya. Salah satu partai yang dulunya, dahulu awal berdirinya, menyatakan sebagai partai yang berdasarkan atau berasaskan Islam, dalam perjalanan kepentingan politiknya berubah haluan dengan terang-terangan menyatakan bahwa partai kami ini terbuka untuk semua agama. Subhanallah. Ya Subhanallah. Kalau itu dari awal adalah partai sekuler, memang sekuler dari awalnya. Namun ketika di awal langkahnya menyatakan sebagai partai Islam atau berasaskan Islam, kemudian dalam perjalanannya secara terang-terangan tanpa malu mengizinkan untuk kaum Nasara bagian daripada partainya atau sebagai calon-calon dan kader-kadernya. Ini adalah salah satu hasil binaan kelompok Al-Ikhwanul Muslimun di negeri Mesir beberapa puluh tahun yang silam, di mana partai Al-Ikhwanul Muslimun telah menjadikan sebagian kaum Nasara sebagai bitanah dan aulia, sebagai penolong-penolong dan kawan-kawan setia dalam proses perjalanan politiknya. Dalam partai Al-Ikhwanul Muslimun didapati sejumlah kaum Nasara, bahkan sekretaris pendirinya Hasanul Banna adalah seorang Nasrani. Lupakah kalian terhadap ayat-ayat Allah yang melarang perbuatan ini? Dosa punya pengaruh yang sangat besar. Ketika syariat Allah dilanggar, perintah nabinya tidak dipedulikan, larangannya terus dikerjakan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemungkaran demi kemungkaran terus terjadi di tengah masyarakat kita. Sebagaimana sudah dikatakan, masyarakat muslim cenderung atau lebih suka untuk mencari solusi dan jalan keluar dari selain Islam yang ditawarkan oleh musuh-musuh Islam. Reformasi yang ternyata melahirkan kehancuran demi kehancuran. Dari segelintir orang yang dahulu mempromosikannya, dari segelintir orang yang tidak sabar untuk menjalankan sunnah Nabi dalam menyikapi kekurangan pemerintahnya. Setelah menyaksikan kehancuran di berbagai bidang akibat reformasi, kehancuran di bidang kehidupan sosial kemasyarakatan, bangsa ini yang dikenal sebagai bangsa yang lembut berubah karakternya menjadi bangsa yang kasar. Bangsa ini yang dikenal sebagai bangsa pemaaf berbalik menjadi pendendam. Eskalasi pembunuhan di tengah masyarakat terus meningkat dengan berbagai motif pembunuhan yang mengerikan. Kalau di beberapa negara kufar, pelaku pembunuhan itu adalah geng-geng, preman-preman yang membunuh, yang dikenal dengan para killer, pembunuh-pembunuh. Tetapi walil asafis syadid, dengan kesedihan yang sangat besar, di negeri ini seorang ibu tega membunuh anaknya sendiri. Seorang anak membunuh ibunya. Seorang kakak membunuh adiknya. Seorang tetangga yang tadinya bertetangga dengan baik tiba-tiba membunuh tetangganya. Di pasar pun terjadi. Di jalan pun terjadi. Ya subhanallah. Ini dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Belum lagi gambaran yang lainnya dalam bidang ini. Masyarakat yang dahulunya dikenal dengan sopan santun, saling peduli, sekarang ini menjadi saling tidak peduli, masing-masing berjalan dengan sendirinya. Kita menyaksikan moral pemuda dengan gambaran yang sangat mengancam masa depan negeri ini. Pemuda-pemuda yang sudah menjadi korban perang pemikiran. Anak-anak muslimin berpakaian dengan bukan pakaian muslimin, berpenampilan dengan penampilan kufar. Sementara mereka adalah yang akan hidup pada generasi berikutnya. Apa jadinya negeri ini? Lagi-lagi ini sebagai korban atau akibat dari reformasi. Dalam kehidupan pertahanan dan keamanan negeri ini, bermunculan gerakan separatis di berbagai negeri. Dari ujung barat gerakan Aceh Merdeka atau GAM yang berpaham Khawarij. Di Sulawesi atau di Maluku Selatan, RMS. Di Papua, Organisasi Papua Merdeka atau OPM. Terus melakukan upaya-upaya dan makar penggulingan terhadap negara. Kelompok-kelompok teroris terus bermunculan. Ditangkap di sana, muncul di sebelah sana. Berhasil ditembak satu, muncul 10. Benar-benar negeri kita ini terancam. Terkhusus pasca reformasi. Kaum kiri, kaum komunis pun setelah berhasil menyusun kekuatan bertahun-tahun, menyusupkan kader-kadernya dalam berbagai lini, lini yang terbawah hingga yang teratas, juga sebagai ancaman terhadap bangsa ini pasca reformasi. Dalam kehidupan politik pun demikian. Saling menyerang, saling menjatuhkan, saling berebut, dipertontonkan di hadapan umat ini. Tiba-tiba beberapa tokoh reformasi beberapa bulan yang lalu menyatakan sadar bahwa dirinya bersalah ketika mempelopori reformasi. Ya hadza, wahai saudaraku, ittaqillah. Ini bukan urusan dagang. Ini urusan nasib negara ini. Ini adalah urusan nasib kaum muslimin dan darah-darah kaum muslimin. Umat tidak butuh kepada retorika dan kepandaian beranalisa. Tidak. Tapi umat ini butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah menyatakan dalam ayatnya, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, maka pasti Allah akan menolong kalian dan mengokohkan posisi kalian, wibawa kalian, kekuatan kalian. Dengan syarat apa? In tansurullah. Jika kalian menolong agama Allah. Dengan apa menolong agama Allah? Yang pertama dan utama adalah mempelajarinya dan mengamalkannya serta mengajak umat kepadanya. Mempelajarinya, mengamalkannya, dan mengajak umat ini kepadanya. Itu makna nasru dinillah. Menolong agama Allah. Sudahkah dilakukan? Atau sebaliknya, agama Allah, Islam, dengan Al-Qur'annya, dengan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ditentang, dipermainkan siang dan malam, dinomorduakan dibandingkan peraturan-peraturan perundang-undangan dan adat istiadat serta logika-logika manusia. Demokrasi yang diadopsi dari kaum kufar Yahudi dan Nasoro. Demokrasi itu tidak sesuai dengan adat istiadat bangsa ini, bahkan apalagi dengan Islam. Demokrasi tidak sesuai dengan adat istiadat bangsa ini, apalagi dengan Islam. Adat istiadat bangsa ini tidak menginginkan perpecahan, sementara demokrasi mengajarkan dan menganjurkan, menghimbau perpecahan. Bahkan perpecahan itu dibiayai, persaingan itu didanai. Allah di dalam Al-Quran menyatakan, وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang musyrikin, di mana mereka memecah belah agama mereka. Dari kalangan kaum musyrikin yang memecah belah agama mereka dalam berbagai partai, dan masing-masing partai berbangga dengan apa yang mereka miliki. Ya, ini adalah adat kaum musyrikin, kebiasaan mereka berpartai-partai yang kita sebagai umat Islam dilarang untuk meniru jejak mereka. Sekarang bagaimana kenyataannya? Akibat demokrasi kita saling mencela. Akibat demokrasi kita berpartai-partai dan membanggakan apa yang dimiliki oleh masing-masing, mencela pihak lain dan menjatuhkannya. Persatuan kita terkoyak, ukhuwah kita ternodai dengan noda-noda demokrasi. Masyarakat muslim pun dilibatkan gara-gara kepentingan partai masing-masing, yang itu bagian dari perangkat dan alat demokrasi. Masyarakat muslim sesama muslim saling menyerang, melempar, merusak, menghina, bahkan sampai terjadi pembunuhan dan pertumpahan darah. Kaum kafir tertawa dan bertepuk tangan. Demokrasi

Rasul kita alaihi salatu wassalam, bahkan Allah di dalam Al-Quran mengatakan, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan kalian membersihkan dan merekomendasi diri-diri kalian sendiri. Sesungguhnya Allah maha tahu, lebih tahu siapa di antara kalian yang benar-benar bertakwa. Jangan memuji diri. Kami yang akan memegang amanat. Kami yang akan menegakkan keadilan. Kami yang akan membela kebenaran. Kami yang akan membela kepentingan rakyat kecil dan seterusnya. Dari arena puji memuji diri, Islam melarang. Kaum muslimin yang semoga dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, suatu hari ada dua orang sahabat yang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya mengatakan, ya Rasulullah, wallana mimma wallakallah, wahai Nabi, tunjuklah kami, jadikanlah kami sebagai penanggung jawab di beberapa daerah yang telah Allah bukakan, Allah menangkan untukmu wahai Rasul. Meminta jabatan, tapi bukan ambisi. Dua orang ini tidak memuji dirinya, tidak mentazkiyah dirinya bahwa kami akan begini, kami akan begitu. Sebatas ingin membantu Nabi dalam mengurus berbagai negeri yang semakin hari semakin luas. Bukan berambisi terhadap jabatan itu sendiri. Namun apa jawaban Rasul? Dengarkan wahai saudara-saudaraku, jika Anda masih cinta kepada Rasul dan sistem Rasul. Qala inna la nu'ti hadzal 'amal ahadan sa'alahu aw harisa 'alaihi. Sesungguhnya kami, yakni Islam ini, tidak akan pernah memberikan jabatan ini kepada seorang pun yang memintanya atau berambisi untuk mendapatkannya. Sekarang tidak. Sebaliknya, demokrasi bertentangan 180 derajat dengan Islam. Tetapi kaum muslimin silau dengan gemerlapnya promosi demokrasi. Wahai saudaraku kaum muslimin, cepat kembali kepada agama Allah. Cepatlah kembali. Politik demokrasi akan menyeret Anda ke dalam sikap berdusta, menuduh tanpa bukti, menzalimi, saling menyikut, saling memukul. Arena balas dendam satu dengan yang lainnya. Kenapa kemudian kita sebagai umat Islam meninggalkan, mengabaikan bimbingan Al-Quran dan Sunnah yang keduanya adalah wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara Allah menyatakan di dalam Al-Quran, wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kalian berselisih pandang dalam suatu perkara, hendaknya segera perkara tersebut dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Jika kalian benar-benar beriman, sekali lagi, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, sebagai bukti kebenaran dan kejujuran iman kita kepada Allah dan kepada hari akhir adalah mengembalikan

0: Kan problem-problem umat ini kepada Al-Quran dan kepada Sunnah, kepada Allah dan Rasulnya, bukan kepada sistem dan metode Yahud, bukan pula sistem dan metode An-Nasara, bukan pula kepada metode dan sistem kaum filosof, kaum adat. Tidak. Kalau ini ajakan dan perintah Allah ini tidak dilakukan, maka kehancuran menunggu kita di depan sana. Kaum muslimin, tidakkah kalian mendengar bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Sungguh yang hidup di antara kalian nanti sepeninggalku pasti akan mendapati perselisihan yang banyak. Ini sekarang kita saksikan. Perselisihan ini terus yang malam, pagi, sore dipertontonkan kepada kita. Terkhusus sekarang ini mudahnya media komunikasi semakin mempertontonkan itu semua. Maka Rasul menyatakan, pasti kalian akan menyaksikan perselisihan yang banyak. Bagaimana jalan keluarnya? Reformasi, demokrasi, demonstrasi, pemberontakan, anarkis, terorisme, demikian semuanya? Jawabannya tidak. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyina min ba'di. Wajib atas kalian semuanya untuk berpegang teguh dengan sunnahku, yakni prinsip Nabi, sistem Nabi, cara dan bimbingan Nabi. Pertanyaannya, contoh, ketika kalian yang mencerca waliul amr, kalian yang menjerit-jerit menghina pemerintah, mengkritisinya secara terbuka melalui berbagai media, ini bagian dari sunnah Nabi? Jawabannya tidak, dan sekali-kali tidak. Nabi justru sebaliknya membimbingkan kepada kita agar kita tidak mengkritisi pemerintah kaum muslim ini secara terbuka, apalagi disertai dengan celaan dan caci makian. Semua itu bertentangan dengan prinsip Nabi alaihi salatu wassalam. Ar-Rasul mengatakan, man kana lahu nasihatun lidhi sultan fala yubdihi alaniyah falyakhudh biyadi wal yakhlu bih fa in qubila minhu fadhaka wa illa faqad adda ma alaihi. Barang siapa yang memiliki nasihat atau teguran terhadap penguasanya, pemimpinnya, pemerintahnya, hendaknya jangan disampaikan secara terbuka, secara demonstratif, melalui orasi-orasi, demonstrasi, mimbar-mimbar, media sosial dan yang lainnya. Jangan, kata Nabi, hendaknya dia menyampaikan nasihat itu secara tertutup. Apabila diterima nasihat itu, didengarkan dan dilakukan, maka itu yang diharapkan. Jika ternyata tidak, jika ternyata nasihat itu tidak diterima atau ditolak, maka sungguh dia, si penasehat tadi, telah menunaikan tugasnya. Selesai. Sampai di situ. Bukan ketika ditolak, maka akan saya ledakkan. Ketika ditolak, saya akan tembak. Ketika ditolak, saya akan serang. Tidak. Ketika ditolak, kata Nabi, sungguh dia telah menunaikan tugasnya. Tentu dalam perkara ini masih terdapat syubhat-syubhat kaum khawarij secara khusus, yang memang mereka adalah pelopor penentangan terhadap penguasa, terhadap pemerintah. Apalagi sekarang sudah ada yang berani terang-terangan mengkafirkan presiden negeri ini. Terang-terangan menyatakan kafir. Terang-terangan menyatakan di sini tidak ada pemerintah. Ya, kita tidak menyatakan bahwa pemerintah kita ini berjalan di atas takwa dalam semua urusannya, tetapi untuk kemudian difonis sebagai pemerintah kafir, pertama itu bukan hak saudara, itu adalah hak dan wewenang orang-orang yang berilmu, bukan wewenang anda-anda yang berbicara di majlis-majlisnya diiringi dengan celan-celan dan kata-kata kotor. Anda-anda sendiri yang tidak mampu mendidik putra-putri anda, kemudian sok mau berbicara bahkan mengkafirkan pemerintah. Anda sendiri tidak mendidik putra-putri anda dengan baik dan benar. Jangan mengatakan hidayah bukan di tangan kami, di tangan Allah. Benar, itu putra para nabi atau beberapa nabi tidak mendapatkan hidayah. Benar, memang benar, terjadi. Tapi para nabi itu berupaya sungguh-sungguh membimbing, menasehati, mengarahkan, memberi contoh, memberi teladan kepada anak-anaknya. Tidak seperti anda. Anak-anak anda tidak menjadi anak-anak yang salihin, bukan karena itu mutlak hidayah Allah. Benar, memang Allah yang menentukannya. Tapi anda sebagai pemimpin rumah tangga tidak becus dalam membina. Apalagi anda mau berbicara dalam permasalahan yang besar dan luas, sampai memfasikkan atau mengkafirkan pemerintah, yang dengan itu ucapan anda ini sama persis dengan ucapan kaum Khawarij. Ketika kita menyatakan bahwa pemerintah Indonesia atau pemimpin Indonesia, presiden Indonesia secara khusus, bukanlah seorang yang kafir, kita enggak punya kepentingan apa-apa di balik itu kecuali menegakkan sunnah. Ketika kita mengucapkan gitu, bukan kita salafiyin meyakini bahwa amalan dengan segala bentuknya bukan bagian daripada iman sebagaimana akidah kaum Murji'ah. Tidak. Kami salafiyin ahli sunnah meyakini bahwa amalan itu berpengaruh kepada iman. Amalan itu bagian daripada iman. Kemaksiatan dapat menurunkan keimanan. Bahkan sebagian dosa itu adalah dosa-dosa yang bisa menggugurkan keimanan secara total. Itu keyakinan kami. Bukan ketika kami sampai hari ini tidak memvonis pemimpin kami sebagai seorang kafir, kemudian diidentikan dan disamakan dengan kaum Murji'ah. Ya jahil. Mungkin anda tidak tahu, maka belajarlah dan bertanya kepada ulama. Bertawadhu'lah anda untuk bertanya kepada para ulama. Atau anda sudah merasa lebih tinggi daripada ulama, atau anda telah mengecap dan menuduh para ulama itu adalah penakut, jahil, para penjilat dan yang lainnya. Persis seperti ucapan Khawarij yang mungkin anda dahulu mentahdir mereka. Kaum muslimin, semoga Allah melindungi negeri ini. Wewenang vonis kafir itu ada di tangan ulama, dan tidak semua orang yang jatuh atau melakukan atau mengucapkan kekufuran serta merta difonis sebagai kafir. Tidak. Laisa kullu man waqa'al fil kufri waqa'al kufru alaihi. Tidak semua orang yang jatuh dalam perbuatan atau ucapan kufur serta merta kekafiran melekat dan disematkan kepadanya. Tidak. Tetapi ini memang semua hawa nafsu. Ini yang membuat semakin rumitnya permasalahan, semakin gentingnya keadaan ini. Dan bagaimana Allah akan menolong kaum muslimin di negeri ini sementara kondisinya masih sangat memprihatinkan. Masih tersisa poin-poin nasihat berikutnya, semoga insyaallah bisa dibahas dalam kesempatan yang akan datang biiznillahi taala. Namun sebelum saya tutup, saya ingatkan seluruh salafiyin kibaran wa sigaran, rijalan wa nisaan, untuk tidak jemu dan tidak bosan berdoa kepada Allah. Berdoa memohon dan memintakan kebaikan untuk kaum muslimin di negeri ini dan kebaikan untuk pemerintah negeri ini. Semoga Allah berikan kepada mereka kaki tangan yang salihin, para pembantu pembantu pemerintah yang bertakwa, dan Allah jauhkan dari pemerintah Indonesia ini orang-orang jahat, orang-orang zalim, orang-orang kafir, dan semua pihak yang ingin membuat makar kejelekan terhadap negeri ini, terhadap negara ini, dan terkhusus kaum muslimin. Jangan bosan-bosan berdoa setiap hari dari dalam berbagai waktu. Mungkin saja kita termasuk, mungkin kita tidak menjazamkan, kita banyak dosa, kita takut dosa-dosa kita ini menjadi penghalang terkabulkannya doa kita. Kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun angkatlah tangan kita kepada Allah memohon di waktu-waktu mustajab. Semoga kita masuk dalam hadis innallaha yansuru hadhil umma bidu'afaihim. Allah akan menolong umat ini dengan keberadaan orang-orang lemah di tengah-tengah mereka. Du'afa, lemah, tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki banyak pengikut, tidak sebagai pengambil kebijakan dan seterusnya. Qala alaihi salatu wassalam bi ikhlasihim wa du'aihim wa salatihim, yaitu dengan keikhlasan mereka, keikhlasan kaum du'afa. Di sini ada perintah dan himbauan untuk kita selalu menjaga keikhlasan kita di dalam berakidah, dalam berpegang teguh dengan sunnah, dalam beribadah, dalam thalabul ilmi, dalam berdakwah dan seterusnya. Wa du'aihim, dan Allah tolong umat ini dengan doanya kaum du'afa. Sekaligus Allah tolong umat ini dengan solat mereka, solat fardunya ataupun nawafilnya. Tingkatkan solat kita, qiyamul lail, witir, ad-duha, sunnatul wudu, dan yang lainnya dari berbagai nawafil. Harapannya kita termasuk dalam du'afa yang Rasulullah sebutkan sifat-sifatnya tadi. Hadza ma aqul wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Assalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وبعد pembahasan kita dalam beberapa rangkaian kajian yang lalu masih dalam pembahasan tentang alasan pertama dari dua alasan Al-Syeikh Abdullah bin Salfiq Al-Zafiri menulis artikelnya ini, yaitu bahwasanya Muhammad al-Imam masih terus berlanjut dan mempertahankan al-wathiqah dan bahkan beramal dengan sebenar-benarnya dengan isi dari al-wathiqah tersebut, diterapkan dengan sebenar-benar penerapan, bukannya bertaubat atau sedih atau menyesali, malah semakin menjadi mempertahankannya dan mengamalkan serta menerapkannya, yang sebagai salah satu konsekuensi sikap bersikeras Muhammad al-Imam ini dan tidak ada penyesalan sekaligus tekadnya yang bulat untuk terus beramal dengan isinya adalah di waktu yang sama dia juga menyerang ahli sunnah dalam berbagai khutbahnya, dalam berbagai ceramahnya. Kita akan lanjutkan pada poin berikutnya dari isi atau sebagian isi al-wathiqah antara dia Muhammad al-Imam dengan kaum Houthiyin yang diwakili oleh Abdul Malik Badruddin Al-Houthi, yang sekarang ini sampai berita kepada saya, wallahu a'lam, bahwa tentara Saudi Arabia yang memimpin tentara-tentara yang lainnya dari negara lain telah berhasil memasuki Sa'dah. Sa'dah adalah pusat pertahanan dan sekaligus pertahanan terakhir dari kaum Houthi, yang dari sana munculnya kelompok Houthi ini, dari kampung yang atau desa yang bernama Houth. Dalam berita yang saya terima itu, semoga demikian insyaallah keadaannya, bahwa tentara Saudi menurunkan pasukan tentaranya, pangkatan daratnya, melalui pasukan terjun payung ke posisi kaum Syiah Rafidhah yang sudah dikatakan pertahanan paling pentingnya. Sebelum turunnya pasukan parasit itu tadi, didahului oleh 150 gempuran pesawat tempur Saudi Arabia dan yang bersamanya, digempur dulu sebelum menurunkan pasukan angkatan daratnya melalui parasit yang diturunkan melalui pesawat-pesawat khusus. Dan ini menunjukkan keberanian yang luar biasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan penjagaannya kepada mereka, kepada ahli sunnah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum mengampuni dosa dan kesalahan ahli sunnah untuk tidak jadi sebagai penghalang pertolongannya. Dan alhamdulillah sampai pula berita kepada saya, semoga demikian adanya, bahwa tentara Saudi telah mengumandangkan azan yang pertama di kampung kaum Syiah Rafidhah tersebut. Ini sebuah perjuangan yang panjang sekali. Artinya sampai kepada posisi markas terpenting kaum Syiah Rafidhah, yang mana sekarang tentara Saudi sedang membidik pimpinan terbesar mereka, yaitu Abdul Malik Badruddin Al-Houthi, yang merupakan kawan atau saudara Muhammad Al-Imam. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum, pada salah satu poin isi al-wathiqah tersebut adalah at-tawakuf anil khitab at-tahridhi wal-adai minal janibaini tijaha ba'dihim ba'da بشتى الوسائل وفي كل المجالات والعمل على زرع روح الإخاء والتعاون بين الجميع. Kesepakatannya antara lain untuk berhenti, ya, sama-sama berhenti dari ceramah-ceramah yang provokatif, yang memprovokasi masing-masingnya, yang memprovokasi untuk saling bermusuhan antara kedua belah pihak,
0: melalui berbagai media dan berbagai kesempatan. Tidak boleh. Jadi Muhammad al-Imam dan pengikutnya, karena dia mengatakan tidak mewakili salafin semuanya. Jadi Muhammad al-Imam dan kelompoknya sepakat dengan kaum Houthi Syiar Rafidhah ini untuk sama-sama tidak melakukan ceramah-ceramah dan khutbah-khutbah yang provokatif, yang dapat memprovokasi kedua belah pihak untuk saling bermusuhan melalui berbagai media, baik media dars pelajarannya atau khutbah Jum'ah, khutbah Id, atau melalui selebaran-selebaran atau karya tulis dan yang lainnya. Nah, barakallahu fikum. Dan sepakat untuk mewujudkan upaya menumbuhkan atau menanam ruh persaudaraan antara dia dengan Syiah Rafidhah, kuffar, serta ta'awun antar kedua belah pihak. Ta'awun di atas apa? Al-birri wa taqwa? Enggak mungkin ta'awun di atas birri wa taqwa dengan Syiah. Yang ada adalah sebaliknya, ta'awun alal ithmi wal udwan. Perhatikan bid'ah ini, ya ikhwan, maksiat besar ini tadi. Dan ingat bahwa bid'ah tajurru ila ukhtiha. Bahwasanya bid'ah itu akan menyeret kepada bid'ah-bid'ah yang lainnya. Sebagaimana kemaksiatan itu akan menyeret pelakunya kepada kemaksiatan yang berikutnya dan yang berikutnya. Bagaimana Muhammad al-Imam? Apakah benar dia menerapkan ini atau tidak menerapkan? Atau sekedar itu ana menandatanganin terpaksa saja? Nah, selesai, yang penting aman dulu, kami enggak diserang. Atau ternyata memang benar-benar dibuktikan dan diamalkan upaya saling bersaudara dengan kaum Syiah Rafidhah dan upaya untuk sama-sama menghalangi dan mencegah adanya ceramah atau khutbah yang provokatif yang menimbulkan kebencian satu sama lain. Subhanallah, ternyata memang diterapkan oleh Muhammad al-Imam. Nah, atas dasar ini Muhammad al-Imam dan yang bersamanya, bahkan Al-Bura'i, Uthman Salimi, Abdurrahman Al-Adani, mentahdir Al-Syeikh Hani bin Braik. Ketika Syeikh Hani hafizahullah, semoga Allah menjaganya, semoga Allah memberikan kepada beliau istiqamah, naam, menyampaikan fatwa ulama tentang kewajiban jihad, mempertahankan tauhid, mempertahankan akidah dan iman, melawan kejahatan kaum Syiar Rafidhah, mempertahankan kampungnya, mempertahankan harga diri umat Islam. Keluar surat tahzir resmi pada awal bulan Safar 1436 Hijriah ini. Tahzir ulama us-sunnah fil Yaman min fitnat Hani bin Braik. Masya Allah. Yang Syiah Rafidhahnya tentunya mendengar ini gembira. Nah, Syekh Hani ditahdir dengan mengucapkan, wa fi ayyamina hadhihi dhahara syakhsun yuqalu lahu Hani bin Braik yad'u ila al-fitan wa ila tafruqati ahli sunnah fananṣahu bil ibtida'i anhu wa hajrihi wa tarki mujalasatihi wa muhadaratihi. Pada hari-hari ini, kata haula, nama-nama yang tadi disebutkan sebagiannya, telah muncul seseorang yang bernama Hani bin Braik yang menyeru kepada fitnah dan perpecahan antar ahli sunnah. Maka kami, tadi yang disebut ulama Yaman itu,
2: menasihatin untuk menjauhi orang ini dan menghajarnya, memboikot orang ini, serta meninggalkan seluruh majlis-majlis dan muhadharah-muhadharahnya. Masya Allah. Penerapan. Nah, karena Syekh Hani menyeru kepada jihad, beliau membantah syubhat orang-orang yang menggembosi para mukhadzilin, menggembosi jihad yang mulia ini tadi. Masya Allah. Nah, ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Karena seruan Syekh Hani yang itu adalah seruan juga para ulama, ini dapat merusak hubungan. Kalau di sini di atas namakan ahli sunnah, pada hakikatnya sebenarnya bisa merusak hubungan hasil dari wada wathiqah, hubungan yang lahir, ya, janinnya dari al-wathiqah, wathiqah kasih sayang dan persaudaraan antara Muhammad al-Imam dan Abdul Malik Badruddin al-Huthi al-Syi'i. Nah, sehingga dengan itu tidak ada upaya dari Muhammad al-Imam dan yang bersamanya untuk membangkitkan semangat jihad menghadapi Houthiin, walaupun kaum Houthi telah mengumumkan peperangan melawan Waliul Amr. Muhammad al-Imam diam, tidak mau memberi semangat umat. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara isi al-wathiqah tersebut antara lain an tastamirra 'amaliyatut tawasul al-mubashir bainal janibain li muwajahati ayy tari'in aw hadathin aw mushkilatin aw tasarrufin fardiyyin aw ayy muhawalatin min jihatin ukhra mundassa lihadafi tafjiril wad'i bainal janibain wa tahdidil mawqif minha. Masya Allah, ini lanjutan dari yang sebelumnya, yakni dalam perjanjian itu agar upaya untuk saling menyambung hubungan, hubungan persaudaraan itu tadi antara kedua belah pihak untuk terus dilanjutkan, juga dalam rangka untuk menghadapi segala peristiwa, segala problem dan sikap-sikap baik pribadi ataupun segala upaya yang muncul dari berbagai pihak yang sengaja disusupkan di tengah-tengah kita, maksudnya yakni antara Muhammad al-Imam dan Abdul Malik al-Huthi, ya, dalam rangka untuk memecahkan kondisi yang aman antara kedua belah pihak ini dan untuk sama-sama mengambil sikap dari pihak tersebut. Nah, orangnya adalah Hani bin Brik antara lain yang akan memecahkan, ya, hubungan persaudaraan antara Muhammad al-Imam dengan Abdul Malik Badruddin al-Huthi. Nah, barakallahu fikum. Berlanjut tidak hanya kemudian hanya pada Hani bin Brik, sampai pada tingkat al-jihadus syar'i yang kemudian didukung oleh Asifatul Hazm yang difatwakan oleh para ulama sunnah, dipimpin oleh negara tauhid Al-Mamlakah Al-Arabiyyah As-Saudiyah. Muhammad al-Imam terus berupaya mengingkari semua itu dan itu dinilai sebagai upaya menghidupkan api fitnah. Fitnah menurut dia, definisi dia, maunya dia. Nah, bukan menurut ulama, bukan menurut salihin al-mujahidin. Nah, bukan. Barakallahu fikum. Tidak peduli pada kenyataannya, coba kita lihat sekarang kenyataannya. Apakah sisi baliknya? Kaum Syiah Rafidhah benar-benar memegang amanah ini? Amanah untuk menghentikan segala bentuk ceramah yang provokatif, segala bentuk upaya yang dapat merusak hubungan ini, Apakah kaum Syiah benar berpegang teguh dengan ini semua? Ahlul amanah? Yang benar-benar memegang teguh amanat? Jawabannya, realita telah menatakan kaum Syiah pendusta. Kaum Syiah itu khawanah, para pengkhianat, bukan sekali dua, tujuh, sepuluh kali. Dalam sejarah kaum Syiah mengkhianati kaum muslimin. Barakallahu fikum. Berkhianat terhadap waliul amr, memberontak. Kita sudah dengar pernyataan Syekhul Islam semalam. Qad ajma'al muslimu al-muslimuna ala qitalil khawarij war-rafidah. Sepakat kaum muslimin, ijma', konsensus umat Islam, yakni ahlus sunnah, ulama'nya, kewajiban memerangi kaum khawarij dan kaum syiah rafidah. Ini posisi mereka sebagai pemberontak. Kata Syekhul Islam, bagaimana kalau hal itu dilengkapi pula posisi mereka sebagai musyrikin? Lebih wajib lagi memerangi kaum rafidah. Muhammad Imam gak peduli karena terikat perjanjian tadi dengan saudaranya. Nah, barakallahu fikum. Perhatikan ini. Terus dia beramal dengan isi al-wathiqah. Hati-hati ya ikhwan. Bid'ah itu kalau sudah terucap dan sudah dilakukan, syaitan masuk, hawa nafsu juga mendominasi. Untuk gengsi, rujuk darinya dan tetap mempertahankannya. Akhirnya bertambah dia terjerat ke dalam bid'ah berikutnya, baik melalui ucapannya maupun sikap-sikapnya. Nah, semakin jauh dia, semakin terikat dengan habail al-bid'ah, tali-tali jerat-jerat bid'ah. Perlahan demi perlahan, semakin jauh wal'iyadu billah. Kemudian, tidak peduli kaum Syiah telah menyeru dan memprovokasi untuk menentang dan memberontak waliul amr dan menumpahkan darah kaum muslimin, Muhammad Imam tetap berpegang teguh. Tidak peduli Syiah khianat. Yang penting tidak khianat terhadap dirinya. Yang penting tidak khianat kepada makbar. Karena Muhammad Imam diwakili oleh sebagian muridnya mengatakan bahwa wasiqah itu hanya mewakili, saya tidak mewakili ahli sunnah dan salafiyin. Ya. Itu hanya mewakili makbar, pondok makbar dan pondok-pondok atau masjid-masjid yang dibawa naungan pondok makbar. Masya Allah sendiri. Tapi kita akan tahu dan sudah tahu. Ternyata Muhammad al-Imam ingkarnya terhadap jihad yang terjadi meluas. Kalau seandainya dia mengingkari adanya orang-orang makbar atau murid-muridnya yang ikut angkat senjata melawan Houthi, ya, sebatas itu saja, itu masih mending. Walaupun itu salah. Nah, dia hanya mengingkari ada muridnya atau salah satu pondok di bawah naungannya ikut berperang dan mengumumkan jihad. Kemudian dia Muhammad Imam, jangan, jangan, berarti jangan ikut. Kepada pengikutnya saja. Itu masih mending walaupun salah. Ternyata ingkarnya Muhammad Imam meluas, meliputi ahli sunnah semuanya. Tadi malam atau dalam kajian sebelumnya, kita sudah membaca pernyataan Muhammad Imam. Fa'uhadzir, dalam khutbah 15 Syawal. Uhadzir ahlal Yaman khususan, wal muslimina umuman. Coba meluas. Wa bil akhassi ahli sunnati wal jamaah, masuk lagi ahli sunnah wal jamaah, padahal katanya tidak mewakili salafiyin. Sudah, kalau kamu memang ingin bersaudara dengan kaum Syiah atau setidaknya kamu mengatakan saya terpaksa menandatangani ini demi keselamatan ma'bar, itu urusan kamu di ma'bar. Kenapa kamu mengingkari jihad di Aden dan di tempat-tempat lainnya yang dilakukan oleh sunnah dan kaum muslimin yang ada? Kenapa? Nah, barakallahu fikum. Bahkan Anda menjulukinya sebagai kital fitnah dan bahkan menyatakan intisornya adalah intisor ila jahannam. Kenapa meluas? Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Nah, kemudian tidak cukup sampai di sana. Bahkan Syekh di sini juga menyebutkan wa hadza maqama Muhammad al-Imam bi tadbiqihi ba'da yawmin wahidin min qiyam 'asifatil hazm wa ila hadhihi as-sa'ah, dan inilah yang diterapkan oleh Muhammad al-Imam dari wathiqah yang dia tanda tangani tersebut sehari setelah terjadinya penyerangan asifatul hazm sampai hari ini, kata beliau. Sampai waktu ini tetap Muhammad al-Imam melakukan penerapan tersebut, haitsu yastankir al-harb alladhi qamat bihi as-Saudiyyah ma ikhwanaha min duwal at-tahaluf didd al-Houthiyyin, di mana Muhammad al-Imam mengingkari jihad yang terjadi yang dipimpin oleh Saudiyah bersama negara-negara yang tergabung dengannya melawan kaum Syiah Houthiyyin. Nah, fahuwa yaqul fi khutbatihi allati talat 'asifatil hazm, dia berkata dalam khutbahnya beberapa waktu setelah asifatul hazm, setelah penyerangan asifatul hazm itu tadi, kaum muslimin ketika mendengar asifatul hazm di bawah pimpinan negara tauhid Saudi Arabia mulai bergerak, umat Islam bersenang bergembira, orang tua, anak-anak, ibu-ibu, senang mereka, gembira mereka. Yafrahun. Mereka sangat bergembira. Yang sedih Muhammad al-Imam. Allahu Akbar. Ya ikhwan, ini fitnah menimpa kalbu. Nah. Tu'radul fitanu 'alal qulub ka'ardil hasiri 'udan 'uda. Ayyuma qalbin ankaraha nukitat fihi nuktatun bayda wa ayyuma qalbin ushribaha nukitat fihi nuktatun sauda hatta tasira ala qalbayni abyada kassafa la tadurru fitnatun ma damatis samawatu wal ard wal akhar kalkuzi mujakhia la ya'rifu ma'rufan wala yunkiru munkara illa ma ushriba min hawa. Sesungguhnya fitnah itu ditimpakan kepada hati seperti anyaman tikar yang menempel di tubuh orang yang tidur di atasnya, nampak. Nah, kemudian tidaklah sebuah kalbu yang berusaha mengingkari datangnya fitnah itu, mengingkari dengan ilmu, mengingkari dengan bimbingan para ulama, meminta fatwa kepada ulama, bukan mengingkari dengan logikanya, dengan kebodohannya, dengan hawa nafsunya, dengan perasaan atau dengan sifat penakutnya, bukan. Dengan ilmu mengingkarinya. Barakallahu fikum. Tidaklah sebuah kalbu berupaya mengingkarinya kecuali akan diletakkan titik putih di dalamnya. Dan tidaklah sebuah kalbu menerima fitnah tersebut, menyambutnya fitnah tersebut. Barakallahu fikum. Tanpa ada bimbingan dari ulama, tanpa ada bimbingan ilmu, hawa nafsu dan berbagai yang lainnya, logika, akhirnya apa? Menjadi dua gambarannya, dua kalbu. Yang satu, barakallahu fikum, nah, kalbu yang putih bersih tidak akan mampu dan tidak akan tercelakakan dan terugikan oleh berbagai fitnah yang muncul, ya. Sementara yang kedua, kalbu yang menerima fitnah bagaikan gelas yang terbalik, ya. Barakallahu fikum, dia tidak bisa mengetahui yang ma'ruf sebagai ma'ruf, beramal dengannya. Nah, dan tidak pula dia bisa mengingkari perkara yang mungkar. Sudah terbalik, yang ma'ruf dianggap mungkar, yang mungkar dianggap ma'ruf. Tidak bisa menilai yang ma'ruf sebagai ma'ruf dan mungkar sebagai mungkar kecuali menurut kemauan hawa nafsunya. Idzil fitan ya ikhwan. Kalbu itu menjadi gelap, pekat, hitam. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Kemudian Muhammad al-Imam dalam khutbahnya beberapa hari setelah asifatul hazm menunjukkan pengingkaran dan kebenciannya terhadap pergerakan ahli sunnah menghadapi kekejaman kaum Syiah Rafidhah. Qala al-Yaman sarat maidan lil qatl wal qital, bahwa negeri Yaman sekarang menjadi medan pembunuhan dan peperangan. Nuridu ikhrajal Yaman min hadhil masaib. Kami menginginkan untuk mengeluarkan negeri Yaman dari musibah-musibah ini. Terbalik ya akhi. Justru dengan fatwa-fatwa yang menyesatkan yang kamu ucapkan, kamu ingin memasukkan berbagai musibah ke negeri Yaman. Kamu ingin memberi kesempatan, dirasa ataupun tidak dirasa oleh kamu, ingin menjadikan negeri Yaman sebagai negeri Syiah Rafidhah, memberi kesempatan kepada mereka untuk membantai kaum muslimin. Ya sekarang kampung kamu, pondok kamu masih ya, masih belum disentuh oleh kaum Syiah Rafidhah. Nah, kalau kaum Syiah Rafidhah telah berhasil membersihkan ahli sunnah, membantai ahli sunnah di kampung dan di kota-kota lainnya, nanti akan datang giliranmu ya Muhammad al-Imam, akan dibantai habis dan lebih mengenaskan lagi. Ya dzambillah. Kenapa kita mengatakan demikian? Sejarah ya akhi. Fa'tabiru ya ulil absar. I'tabiru ya ulil absar. Sejarah yang lalu, bahkan yang ada di depan mata Muhammad al-Imam sendiri, pengkhianatan-pengkhianatan Syiah, kekejaman dan kesadisannya, akan datang waktunya. Imma anta ya Muhammad al-Imam istiqamah di atas sunnah, dan mereka akan membantai kamu, dan itu mulia bagimu. Walaupun yang lalu ini, yang telah berlalu sekarang, menuntut taubat darimu wahai Muhammad al-Imam. Atau ya dzambillah, semoga Allah masih merahmati kamu, semoga Allah masih memberikan hidayah kepadamu. Kalau sampai ternyata Syiah tidak membantaimu, tidak membantai pondokmu, dikarenakan mereka sudah berpandangan bahwa kamu bagian dari saudara mereka. Na'udzu billahi min dzalik. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum. Wahai orang yang beriman, jangan kau jadikan penolong-penolong kamu, teman-teman setiamu, dari orang-orang kufar selain dari kaum mukminin. La ya'lunakum khabala waddu ma'anittum. Sungguh mereka akan terus membuat kehancuran dan musibah bagi kalian, dan sangat berambisi untuk menimpakan kesulitan-kesulitan bagi kalian. Qad badatil baghdha'u min afwahihim. Sungguh telah nampak kebencian mereka terhadap kalian dari lisan-lisannya. Muhammad al-Imam sendiri yang menukilkan ucapan-ucapan Rafidhah dalam beberapa karyanya. Dia sendiri dahulu dalam khutbah-khutbahnya telah tahu kebencian kaum Syiah terhadap ahli sunnah. Nampak dari lisannya dalam tulisan-tulisan kaum Syiah. Wama tukhfi suduruhum akbar. Dan kebencian, permusuhan yang mereka sembunyikan di dalam dada-dada mereka terhadap kalian lebih besar dari yang sudah nampak, lebih besar lagi dari yang sudah mereka lakukan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Naam, Muhammad al-Imam dengan wasiqahnya ini justru mempermudah dan memberi kesempatan besar bagi kaum Syiah untuk menimpakan musibah ke negeri Yaman. Walaupun Anda mengatakan nuridu ikhrajal Yaman min hadhil masaib, minimalnya kondisi Anda ya Muhammad al-Imam seperti yang Allah katakan, hal nunabbiukum bil akhsarina amala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabun annahum yuhsinuna sun'a. Maukah kata Allah kami kabarkan tentang kondisi orang-orang yang merugi amalannya. Beramal tapi merugi. Nah, siapa mereka? Alladzina dhalla sa'yuhum. Yang telah tersesat amalannya, akidahnya, prinsip-prinsipnya. Dalam kehidupan dunia ini, wahum yahsabun. Mereka dalam keadaan, di waktu yang sama, mereka mengira sedang berbuat amalan yang baik, sedang menginginkan kebaikan untuk kaum muslimin, sedang menginginkan jauhnya dan keluarnya musibah dari kaum muslimin. Tapi karena kejahilan, karena tidak mau mengikuti ilmu dan bimbingan ulama, jatuh kepada bid'ah yang Anda merasanya itu sebagai amalan soleh. Nah, wa hadha sayakunu bi idznillahi ala aidi al uqala wan nusaha wal umana, dan ini akan terwujud upaya mengeluarkan negeri Yaman dari berbagai musibah dan menghindarkan negeri Yaman untuk tidak menjadi medan pertempuran adalah akan terwujud melalui tangan orang-orang yang uqala an-nusaha, yang selalu memberi nasihat, al-umana, orang-orang yang memegang amanah. Siapa mereka? Al-fauzan tidak termasuk nusaha wal-umana konsekuensinya, karena termasuk beliaulah yang berfatwa tentang jihad ini. Wasyekh al-mufti Abdul Aziz al-Syekh tidak termasuk nusaha wal-uqala wal-umana, karena mereka lah yang memfatwakan antara lain adanya al-sifatul hazm dan mengajak kaum muslimin untuk berperang. Siapa yang nusaha, umana, wa uqala? Siapa? Mafhum, orang faham. Tidak lain adalah Muhammad al-Imam wa man ma'ahu min ha'ula, yang dikatakan dan disebut sebagai masyayikh al-Yaman. Nah. Walladzina yuqaddimuna al-masalih al-amma 'ala al-masalih al-syakhsiyah, dari kalangan orang-orang yang selalu mengedepankan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadinya. Masya Allah, kepentingan umum yang mana ya Muhammad al-Imam? Kepentingan umum ma'bar wala kepentingan umum kaum muslimin di Yaman? Hah? Kepentingan umum yang mana? Dan ulama tadi tidak mengerti kepentingan umum sehingga mereka, para ulama itu, mengedepankan kepentingan pribadi. Allahu Akbar ya Muhammad al-Imam, ittaqillah wa ansahuka bi al-mubadara bit taubah. Ittaqillah, dan kami menasihatin Anda untuk bersegera bertaubat sebelum jerat-jerat bid'ah ini ke depan semakin menjerat Anda dan Anda semakin sulit untuk keluar dan meninggalkannya. Semoga Allah melindungi kita semuanya dan ahlus sunnah semuanya dari berbagai al-fitan yang menyesatkan. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillah rabbil alamin.
1: الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Kita kembali melanjutkan pembahasan seputar al-wathiqah. Pada pertemuan yang lalu kita telah mengambil beberapa faedah penting dari peristiwa ini, sebuah pelajaran yang sangat mahal yang patut untuk dijadikan sebagai i'tibar bagi kita semuanya ahli sunnah. Kemudian Muhammad Ar-Raimi, yang dikenal dengan Muhammad Al-Imam, melanjutkan dalam khutbahnya, qala ayustahanu bihadha wa yasiru qatlul muslim izzatan wa karamah wa qatlul muslim nasran wa fathan. Apakah perkara ini diremehkan, yakni peperangan yang terjadi ini, dan kemudian membunuh seorang muslim menjadi sebuah kemuliaan dan kehormatan, wa qatlul muslim nasran wa fathan, dan membunuh seorang muslim menjadi sebuah pertolongan yakni dari Allah dan sebuah kemenangan. Kenapa dia mengatakan demikian? Kembali, karena dia meyakini tidak ada jihad. Yang ada terjadi ini bukan jihad, tetapi ini adalah
2: perang fitnah. Keyakinan ini dari Muhammad al-Imam sudah diingatkan. Banyak orang lupa sejarah sebelum al-wathiqah. Sebelum ditandatanganinya wathiqah persaudaraan dengan kaum Syiah Rafidhah, Muhammad al-Imam sudah meyakini bahwa jihad demi jihad yang terjadi sekarang ini adalah qital fitnah. Maka dari itu dia termasuk salah satu mukhadzilun yang menggembosi jihad menghadapi kaum Syiah Rafidhah pada peristiwa Kitaf dan ketika kaum Houthi haula mengepung Damaskus dan mau meluluh lantahkan orang seluruh orang yang ada di sana. Maka berangkatlah mujahidun ahlus sunnah ke medan tempur meninggalkan keluarga, anak istri, kampung halaman. Saya masih ingat pada tahun 2012 kurang lebih saya datang ke Fuyush. Hadza Abdurrahman bin Mar'i al-Mughaffal termasuk yang anti jihad. Walaupun ulama berfatwa, Syekh Rabi dan yang lainnya. Langsung di hadapan kita dia mengingkari permasalahan itu, menggembosi. Nah, dan mereka akan menanggung dosanya. Nah. Ikhwani fiddin barakallahu li wa lakum. Ingat baik-baik sejarah Muhammad al-Imam ini. Jangan kemudian ada yang memahami bahwa Muhammad al-Imam menandatangani wasiqah itu terpaksa dalam bentuk sebenarnya dia ingin memerangi Syiah Rafidhah. Sebenarnya dia ingin berjihad. Lah. Akidah Muhammad al-Imam, jangankan jihad melawan yang terjadi sekarang di negeri Yaman, hatta al-jihad al-Afghani, jihad Afghanistan yang terjadi pada awal tahun 80-an, kurang lebih 79 atau 80, Muhammad al-Imam menilai dan menganggap itu bukan jihad yang syar'i, tapi itu sebagai bentuk muamarah, perangkap dan makar kaum kuffar untuk menghabisi muslimin. Tidak tahu dari mana nih analisa-analisa seperti ini. Kapan dia sudah menjadi seorang politikus? Ini pembicaraan bukan pembicaraan ulama. Ya memang bukan ulama dia. Pembicaraan politikus. Ini muamarah. Dan seterusnya. Ya subhanallah. Al-jihad al-afghani. Yang disebutkan pada waktu itu Syekh Muhammad al-Raimi, Muhammad al-Imam ini. Pada waktu itu masih umur-umur puber. Umur 19-20 tahun. Masih umur-umur itu dia. Nah, pada tahun tersebut. Yang berfatwa adalah kibar ulama sunnah. Al-Syeikh Al-Allama Abdul Aziz bin Baz. Muhammad bin Salih Al-Uthaymin. Naam. Barakallahu fikum. Al-Syeikh Muhammad Aman Al-Jami. والشيخ مقبل بن هادي والشيخ الألباني dan yang lainnya. Semua nama besar ini tidak tahu apa yang diketahui oleh Muhammad al-Imam yang masih masa puber waktu itu. Semua nama-nama besar ini tidak tahu bahwa ternyata itu adalah makar musuh. Kenapa berfatwa jihad? Sehingga jangan heran kalau kemudian dia siap menandatangani wasiqah. Nah, jadi faktornya banyak. Antara lain memang keyakinannya anti jihad. Dan ini berbahaya. Nah, berbahaya sekali. Ini salah satu efeknya. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Sebelum posisi kaum Houthi yang kita tahu mereka adalah Syiah Rafidhah. Al-Ithna Asyariyah, Al-Imamiyah, Barakallahu, Al-Kafarah. Mereka sudah juga posisinya adalah sebagai pemberontak. kepada penguasa yang sah. Jadi di samping akidah Khawarij tercampur dengan akidah Rafidhah. Mari kita dengarkan bagaimana fatwa ulama sunnah, antara lain Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu taala. Beliau mengatakan dalam Majmu'ul Fatawa jilid yang ke-28, waqad ajma'al muslimun

tentang kewajiban untuk memerangi kaum Khawarij dan kaum Syiah Rafidah jika mereka telah memberontak kepada penguasa yang sah. Nah, barakallahu fikum. Posisi mereka sebagai pemberontak saja, Syekhul Islam sudah menyatakan ajma'al muslimun, telah sepakat muslimin. Nah, tentang kewajiban memerangi mereka ketika mereka memberontak. Al-Huthiyun memberontak. Bukan hanya memberontak kepada penguasa saja, membunuhi muslimin. Padahal ini topiknya kalau memberontak kepada penguasa, masyarakat dibiarkan, tidak diperangi, tidak dibunuh. Nah, tidak hanya memberontak, bahkan membunuhi kaum muslimin dengan kejam dan sadis. Nah, dilanjutkan oleh Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah, kama qatalahum Ali radhiyallahu anhu, sebagaimana telah diperangi mereka oleh Khalifah Ali bin Abi Talib. Kemudian, fakaifa idza dhammu ila dhalika min ahkamil musyrikin. Lalu bagaimana kalau ternyata tidak hanya sebagai khawarij, tidak hanya sebagai pemberontak statusnya, ditambah sekaligus posisi mereka sebagai musyrikin. Rafidah, musyrikun. Nah, barakallahu fikum. Lebih lagi, jihadnya itu wajib memerangi mereka. Lebih-lebih sepakat lagi kaum muslimin. Muhammad V muncul anak kemarin, ini qital fitnah. Nah, ini akidah ya ikhwan, berbahaya akidah ini. Dengan mudahnya dia menyatakan ini adalah fitnah, ini adalah fitnah, ini adalah qital fitnah, ini qital fitnah. Kamu yang justru menimbulkan dan memunculkan fitnah. Ulama berfatwa, kibar telah berfatwa, kamu yang nyeleneh. Kemudian sok sebagai orang yang paling bersih dari fitnah dan lebih jauh dari pembunuhan terhadap sesama muslim. Ya hadza ar-rafidhi muslim. Orang yang berakidah rafidah itu muslim. Allahu akbar. Ikhwani fi din azzani Allah wa iyyakum. Senada dengan ini, Syekhul Islam juga berfatwa dalam Al-Majmu' Al-Fatawa jilid yang ketiga. Semakna dengan yang tadi sudah kita bacakan. Begitu juga ulama-ulama yang lainnya menyebutkan tentang kewajiban memerangi kaum Khawarij. Kita belajar dalam Asy-Syari'ah. Nah, perhatikan baik-baik ya ikhwan. Kalau Allah tidak memberi taufik kepada seorang untuk ilmunya menjadi bermanfaat, tertutup mata hatinya. Bukan tidak belajar, dan bukan dia tidak tahu fatwa Syekhul Islam atau mungkin Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab atau dari ulama-ulama yang lainnya. Bukan Muhammad Ar-Raimi ini tidak tahu, bukan. Tetapi taufik minallah ya ikhwan. Makanya sering kita mengingatkan diri kita, ana dan antum semuanya, salullah at-taufiq, salullah at-taufiq lil ilmin nafi' wal amal bih. Minta kepada Allah taufik. Jangan merasa bangga telah belajar ini dan belajar itu, telah sampai pada kitab ini dan kitab itu. Minta taufik untuk diberi oleh Allah hidayah untuk beramal. Ikhwani fi din azzani Allah wa iyyakum. Kemudian Muhammad V melanjutkan dalam khutbahnya di pertengahan bulan Syawal itu. Qala man qatala minal muslimin dhahaba yudhhir al-intisar wa yudhhir al-iftikhar wa annahu fi nashwatil intisar. Dan siapa yang telah berhasil membunuh kaum muslimin, tetap dalam pandangannya Syiah memang muslimin.

0: Kemudian dia menunjukkan, membanggakan kemenangan. Menunjukkan bahwa dia berada di atas kemenangan dan bangga katanya. Nah, pantas muslimin berbangga dan atau barakallahu fikum senang dengan pertolongan Allah. Nah, qul bifadlillahi wa birahmatih fabidzalika falyafrahu. Ayat ini mengandung salah satu hukum penting, yaitu disukainya, diperintahkannya, diizinkannya untuk kita bergembira dengan fadlullah, dengan rahmatnya yang diberikan kepada kita. Salah satu bentuk al-fadl dan rahmah adalah al-intisar, kemenangan kaum mukminin terhadap kuffar. Dan ini terpuji. Lupakah kita apa yang Allah sebutkan di dalam surat Ar-Rum? Alif lam mim, ghulibatir Rum. Peristiwa ketika Romawi dikalahkan oleh Persia. Persia adalah nenek moyang Iran. Dan Romawi kuffar dari kalangan Ahlul Kitab. Apa yang menimpa Rasulullah? Sedih ketika Persia menang. Sedih ketika Romawi dikalahkan. Padahal sama-sama kuffar. Kata Syekh Sa'di, wasyarru ahwanu min ba'd. Ba'du syar ahwan min ba'd. Sebagian kejahatan itu masih lebih mending, lebih ringan dibandingkan yang lainnya. Kekufuran Ahlul Kitab lebih mending dibandingkan kekufuran Persia. Majus. Di waktu yang sama kaum musyrikin Quraisy bergembira ketika Romawi dikalahkan dan ketika Persia menang. Fi adnal ard wahum min ba'di ghalabihim sayaglibun fi bid'i sinin lillahi al-amru min qablu wa min ba'd wa yawma idzi yafrahul mu'minun. Di saat itu kata Allah, fi bid'i sinin akan dimenangkan oleh Romawi. Romawi akan mengalahkan Persia, kata Allah. Setelah itu apa? Wa yawma idzin yafrahul mu'minun. Pada hari itu, di saat Romawi menang nanti, dengan izin Allah, bergembiralah kaum mukminin. Bergembira. Apa yang menyebabkan gembira? Qala binasrillah yansuru man yasha' wahuwal azizur rahim. Apa yang menyebabkan kaum muslimin gembira, Rasul dan kaum mukminin? Qala binasrillah, dengan kemenangan yang Allah berikan kepada siapa? Kepada Romawi Ahlul Kitab. Lalu bagaimana kalau kemenangan itu diraih oleh kaum mukminin? Tidaklah sedih kecuali pada waktu itu kaum musyrikin. Kaum musyrikin pada saat itu yang sedih ketika Romawi berhasil menang dengan pertolongan Allah, binasrillah. Ya Muhammadul Imam, ittaqillah. Nah, kenapa Anda menjadi sedih ketika Ahlus Sunnah diberi kemenangan oleh Allah melalui jihad fi sabilillah? Kenapa Anda sedih kemudian berceramah berapi-api? Anehnya, ketika masjid Syiah dibom, entah pelakunya siapa, setidaknya sudahlah Anda jangan ikut-ikutan. Ikut dalam fitnah khutbah rannana, ya, yang cukup provokatif, ya, mencela kelakuan tersebut. Ketika masjid Syiah di Son'a dibom dan banyak yang mati dari kaum Syiah. Ya subhanallah. Ketika Asifatul Hazm yang dipimpin al-Mamlakatul Arabiyyatus Saudiyah menyerang negeri Yaman, dalam hal ini menyerang Syiah Rafidhah, menolong kaum muslimin di negeri Yaman yang du'afa, yang yastansirun, yang meminta bantuan dan pertolongan. Dia khubah lagi. Sakit hatinya. Intabihu ya ikhwan. Allah kalau Anda memberi khudlan kepada seorang, hancur dia. Nah, Enggak bermanfaat khutbah-khutbahnya, karya-karyanya. Lah banyak dari muta'assibin lahu min talabi dhatihi. Oh, syekh kita punya taklif membantah Syiah. Syekh kita sudah mengatakan dalam kitabnya ini, dalam ante apa yang kamu tulis? Kamu apa karyanya? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah. Kita ini khawatir menimpa kepada kita apa yang diwasiatkan oleh As-Sahabil Jalil Hudzaifah Ibnul Yaman menjelang wafatnya. Ketika dimintai wasiat oleh yang hadir di sekitarnya. Qala inna ad-dalala haqq ad-dalala an ta'rifa ma kunta tunkir wa tunkira ma kunta ta'rif. Sesungguhnya kesesatan yang sebenar-benarnya, yang hakiki adalah ketika Anda ternyata menganggap perkara yang dulunya Anda tahu itu mungkar, Anda yakin sebagai batil, sekarang Anda keyakini sebagai hak, sebagai ma'ruf. Dan sebaliknya. Dulu perkara yang Anda tahu itu adalah perkara yang ma'ruf dengan hujah-hujah, dengan dalil-dalil. Itu adalah hak. Sekarang tiba-tiba berbalik kalbu Anda dan meyakini itu sebagai batil. Nah, subhanallah, Muhammad al-Imam ada beberapa karya yang membantah kaum Syiah Rafidhah. Luar biasa ucapan-ucapannya. Luar biasa pada waktu itu. Nah, antara lain dalam kitabnya yang berjudul An-Nusra al-Yamaniyah, dia mengatakan, "Fama balu ar-Rafidhah taqtulul muslimin istibahatan lid-dima wa intihakan lil-a'rad wa igtisaban lil-amwal min ajli al-mulk." Dia sedang mencela kaum Syiah Rafidhah yang membunuh kaum muslimin di atas dasar menghalalkan darah. Nah, menghalalkan darah, darah kaum muslimin haram, dihalalkan. Hadza kufur. Wa intihakan lil a'rad, dan menghancurkan harga diri, serta iqtisaban lil amwal, merampas, merampok harta kaum muslimin min ajlil muluk, demi kekuasaan. Kemudian dalam bukunya yang sama dia mengatakan, idza kana al huthi la yu'adil muslimin falaysa ala wajhil ardi ada'un lil muslimin min qibali ahad. Kalau seandainya kaum Houthi, yakni Syiah, tidak memusuhi umat Islam, niscaya tidak ada di muka bumi ini satupun yang akan mengganggu kaum muslimin dari pihak manapun. Memang maksudnya biang keladi, biang kehancuran, permusuhan, pembunuhan adalah Syiah Rafidhah. Subhanallah, kemana ini semua? Tabihu ya ikhwan. Juga dalam kitabnya Nusra al-Yamaniyah, Muhammad al-Imam menyebutkan, wa aqulu lirrafidhi al-haqir Abdul Malik al-Houthi. Ini pernyataan Syekh Arafat menukil pernyataan Muhammad al-Imam dari kitab tersebut. Apa pernyataannya? Kata Muhammad al-Imam, alaysa man irtamaita baina ahdanihim wa hum ar-rafidhal imamiyyah, bukankah yang Anda berada di pangkuan mereka, yakni mereka itu adalah ar-rafidhal imamiyyah, yaqulun, mereka berkeyakinan mengatakan, as-sa'ru bainana wa bainakum min yaumil jamal wasiffin, sungguh permusuhan antara kita dengan kalian wahai ahli sunnah telah dimulai sejak perang Jamal dan perang Siffin. Wa yaqulun, kata Muhammad al-Imam, bahwa mereka Rafidhah mengatakan, la naltaqi ma ahli sunnah fi rabbin wala fi nabiyyin wala fi imam, bahwa kami kaum Syiah Rafidhah tidak sejalan dengan ahli sunnah dalam satu rab, dalam satu Tuhan. Enggak sama rab kita dengan rab ahli sunnah, tidak sama pula nabi kita dengan nabi ahli sunnah, dan tidak sama imam kita dengan imam ahli sunnah. Masya Allah. Tahu Muhammad al-Imam. A'lanal ada'a 'alal muslimina al-muwalina lis-sahaba ridwanullah 'alaihim Barakallahu fikum. Perhatikan, bukan tidak tahu. Sebagian muridnya, syekh itu tahu waktu menandatanganin itu. Jangan kalian meyakini bahwa syekh itu berakidah dengan akidah itu. Nih karyanya, ini karyanya, ini karyanya. Isma' ya barakallahu fik. Qawla as-sahabil jalil. Hudzaifah ibn al-Yaman. Inna ad-dalala haqqa ad-dalala ila akhirih. Yang sudah kita jelaskan tadi barakallahu fikum. Wan nabi alaihi salatu wassalam yaqul inna qulubal ibad baina asbi'ain min asabi'ir rahman yuqallibuha kayfa yasha. Naam. Naam. Ikhwani fid din, tidak cukup sampai di sana. Muhammad al-Imam kembali melanjutkan dalam khutbahnya. Qala wa yudhhir al-iftikhar wa annahu fi nashwatil intisar ay intisarin ila jahannam. Masya Allah, luar biasa. Sedih rupanya. Nah, ketika ahli sunnah berhasil melawan kaum Syiah Rafidhah sebagai pembalasan. Dan perlu diketahui, ahli sunnah dengan fatwa para ulama tersebut ketika mengumumkan jihad menghadapi kaum Syiah Rafidhah, itu tidak lain disebabkan karena kaum Syiah Rafidhah yang memulainya. Mereka yang menabuh genderang pertempuran ini. Mereka yang menyerangi kampung-kampung muslimin. Mereka yang memulai membunuh kaum muslimin dan muslimah. Mereka yang mulai menghancurkan masjid-masjid kaum muslimin. Dan mereka yang memberontak kepada penguasa. Maka sifatnya ini jihad yang terjadi. Jihadu daf'in, la jihadu talab. Jihad mempertahankan agama, akidah, harga diri. Bukan jihad dalam rangka ekspansi. Memperluas daerah Islam. La, terpaksa. Wan Nabi alaihi salatu wassalam yaqul man qutila duna malihi fa huwa syahid wa man qutila duna irdihi fa huwa syahid. Barang siapa yang terbunuh dalam rangka mempertahankan hartanya, maka dia mati sebagai syahid. Barang siapa yang terbunuh terpaksa dalam rangka mempertahankan kehormatannya, maka dia syahid. Bagaimana dengan yang terbunuh mempertahankan akidahnya dan tauhidnya? Naam. Araita ya Rasulullah in qataltuhu, bagaimana menurut engkau kalau terpaksa akhirnya aku yang membunuh dia, yang berhasil membunuh dia, bukan aku yang terbunuh? Qala huwa finnar, dia di neraka tempatnya. Ya Muhammad al-Imam, qad hafizta hadha al-hadith wa la'allaka qad khatabta bihi marrat. Anda sudah menghafal hadith ini. Dan mungkin Anda sudah berkhutbah berulang kali dengan menyebutkan hadis ini. Mungkin atau dalam tulisan Anda. Wallahu ta'ala a'lam. Tapi al-amal huwa taufiq minallah. Al-amal taufiq minallah azza wa jal. Nah, barakallahu fikum. Kemudian dia mengatakan, fahdhar ahlal Yaman khususan. Wal muslimin umuman wabil akhas ahlus sunnah wal jamaah uhadhdhiruhum minal baqa wa minal qurbi wa minal qabuli lidukhuli fi hadhihi alfitan fala tafrahu. Aku memberi peringatan kepada ahlul Yaman secara khusus dan muslimin secara umum, lebih khusus lagi ahlus sunnah. Jadi yang dituju juga ahlus sunnah. Perhatikan baik-baik hubungan ucapan ini dengan ucapan dia bahwa intisar ini adalah yang terjadi, intisar ila jahannam. Karena ketika para ulama mengingatkan bahwa ucapan ini adalah batil, Muhammad al-Imam mulai pakai ilmu falsafah. Ya. Hati-hati ya ikhwan, minal jidal. Nah, Lunda, Anda enggak memaksudkan pihak tertentu tanpa yang lainnya. Pembicaraan Anda umum. Subhanallah, al-mira, al-jidal, Ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu 'alaihi la utul jadal ya akhi. Tidaklah seorang tersesat, tidaklah suatu kaum menyimpang setelah sebelumnya berada di atas kebenaran, di atas hidayah, kecuali orang-orang yang suka berdebat. Nah, dengan mudahnya lah, ana enggak memaksudkan teman-teman kita yang ada di selatan, di janub, yakni Aden dan sekitarnya. Tapi orang kan faham. Kenapa Anda berkhutbah dengan khutbah ini sekarang? Di saat ahli sunnah sedang bergembira dengan Nasrullah. Di saat kaum Syiah Rafidhah lari tunggang langgang dan banyak yang terbunuh. Tiba-tiba Anda muncul di mimbar khutbah dengan ucapan ini, al-uqala yafhamun. Subhanallah, Muhammad al-Imam yatala'ab bi'uqulis salafiyin wa uqulin nas. Dia mempermainkan akal umat ini. Dikira umat ini bodoh, enggak mengerti ucapannya. Dikira Syekh Muhammad bin Hadi ketika mengingkari ini, beliau juga jahil, tidak mengerti. Nah, begitu juga Syekh Abdullah al-Bukhari yang mengingkari ucapan ini pula. Ya subhanallah. Di saat ahli sunnah bergembira setelah sedih, setelah ahli sunnah menangis, setelah ahli sunnah tersiksa. Di saat ahli sunnah tersiksa dan kaum Syiah Rafidhah berhasil menang, menang dan menang pada waktu itu, Muhammad al-Imam diam seribu bahasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, nas'alullah as-salama ya ikhwan minal khudlan. Nah, kemudian dia menyatakan, aku memberi peringatan kepada mereka semua untuk tidak tetap berada dalam fitnah dan tidak mendekat kepada fitnah ini atau masuk bahkan ke dalam fitnah ini. Fala tafrahu, jangan sekali-kali kalian bergembira. Hadza fitnah. Nah. Al-Fauzan yufti fil fitnah. Berfatwa untuk mengajak kaum muslimin masuk dalam fitnah. Syekh Abdul Aziz Al-Syekh Al-Mufti berfatwa juga untuk mengajak kaum muslimin dalam fitnah. Menumpahkan darah yang haram. Darahnya kaum Syiah Rafidhah haram untuk ditumpahkan. Walaupun itu sebagai pembalasan dan pertahanan dari kaum muslimin. Ya'ani Syekh Rabi berfatwa juga untuk menyeret umat ke dalam fitnah. Illa anta yang mau menyelamatkan muslimin dari fitnah. Antal fattan. Barakallahu fikum. Mestinya Anda dengan penuh tawadhu ya akhi, kembalikan urusan ini kepada umat. Nah, berbicara kalau tentang Yaman, kita ahlul Yaman a'lam wa a'lam wa a'lam. Sebelum saya bicara tentang ini, lanjutan dari ucapan beliau atau ucapan dia dalam khutbahnya itu tadi, qala wal ulama yatafawatuna fi ma'rifatil fitan wa fi ma'rifat awaqibiha wa adrariha. Dan ulama itu berbeda-beda tingkat pengetahuannya tentang permasalahan fitnah ya, dan tentang konsekuensi dan akibat-akibat yang akan muncul di balik fitnah ini. Ulama itu berbeda-beda pengetahuannya. Ya, Anda yang paling tinggi pengetahuannya. Al-Fauzan enggak tahu. Rabi al-Madkhali tidak tahu. Ubaid al-Jabiri di bawah Anda. Ha? Barakallahu fikum. Naam. Abdul Aziz Al-Syekh juga di bawah Anda. Wa antal a'la. Kadang-kadang mengatakan bahwa kita yang ada di Yaman lebih tahu. Tayyib, ketika Anda mengkritisi sebuah majlis hiwar bainal adyan yang dihadiri atau diresmikan juga oleh Al-Malik Abdullah Raja Saudi, tiba-tiba Anda menulis sebuah tulisan menuntut kepada mereka termasuk Raja Saudi Malik Abdullah rahimahullah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, itu kejadian di Saudi. Kenapa Anda tidak kembalikan kepada ulama Saudi yang secara umur jauh di atas Anda? Secara ilmu jangan dibandingkan Anda dengan mereka. Secara ghirah sunnah, apakah Anda merasa lebih dari mereka? Yang ketiga, mereka ahlul balad. Kenapa Anda enggak tanya? Sampaikan kepada ayyuha ashabul fadilah, Syekh fulan, Syekh fulan, ulama fulan, kami mendengar di Yaman adanya majlis ini, kami belum tahu hakikatnya. Kami memahami seperti ini, majelis itu apakah benar? Mohon bimbingannya. Hakadah, bukan berfatwa dari Yaman dan menuntut Malik Abdullah untuk bertaubat. Allahu Akbar. Nah, nanti akan ada pembahasan tentang masalah ini ketika kita memasuki salah satu poin kesepakatan Hadza Muhammad Ar-Raimi dengan kaum Syiah Rafidhah pada faqrah wa hurriyatul fikr wal thaqafa maqfulatun lil jami'. Kebebasan berpikir, berakidah, ya, itu dijamin untuk semua pihak. Nanti kita akan tahu sejauh mana kebodohan Muhammad al-Imam dan juga tasarru'nya, tidak tahu tentang kadar dirinya. Barakallahu fikum, naktafi bihadha al-miqdar, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum itu, afwan, akh bertanya tentang ada amanah dari ayahnya untuk bertanya tentang al-ikhlas. Kaifa tariqat al-ikhlas? Bagaimana caranya bisa ikhlas? Allah, ini jawab pertanyaan juga ana sulit jawabnya. Karena ana sendiri juga kesulitan untuk bisa ikhlas. Barakallahu fiik. Problem antum itu problem ana. Nah, ini problem bersama. Nah, problem bersama. Untuk bisa ikhlas, ini problem bersama. Namun secara global, pertama, doa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah untuk kalbu kita dipertahankan di atas ikhlas. Yang kedua, barakallahu fikum, talabul ilmi, mengenal asma'ullah wa sifat Allah Subhanahu wa taala, ini akan membantu kita untuk terus ikhlas biiznihi jalla wa ala. Yang ketiga, musahabatul mukhlisin, untuk berkawan dengan orang-orang mukhlisin. Naam, yakni fi dhahir, nampak dia mukhlis, ma fi qalbihi bainahu wa bain rabbih. Naam, wallahu a'lam bis-shawab. Hadha wa sallallahu sallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillah hamdan tayyiban katsiran mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd, sebelum kita melanjutkan pada poin pembahasan berikutnya terkait kemungkaran-kemungkaran abatil yang ada pada wathiqah Muhammad al-Imam bersama Asy'ah Rafidhah, masih terkait dengan yang sebelumnya, ingin kita mendengar kali ini jawaban dan penjelasan Syekh Muhammad al-Imam Muhammad bin Hadi al-Madkhali hafizahullah terkait khutbah Muhammad al-Imam pada tarikh 15 Syawal, kurang lebih sebulan yang lalu. Maka Syekh hafizahullah ta'ala 10 hari sesudahnya atau 9 hari sesudahnya memberikan jawaban terkait khutbah yang menunjukkan bahwa Muhammad al-Imam tetap pada kesesatannya yang sebelumnya, tidak sedikit pun rujuk atau menyesalinya. Lebih parahnya, pada khutbah tersebut mengandung beberapa kebatilan yang semakin menguatkan kesesatannya. Berikut Syekh Muhammad bin Hadi al-Madkhali hafizahullah dalam sebuah jawaban ringkasnya yang di sini berjudul An-Nush wal Bayan li tajawuzat Muhammad al-Imam fi khutbatihi a'fan nasu qatlatan ahlul iman. nasihat dan penjelasan terkait sikap-sikap yang melampaui batas atau berbagai perkara yang Muhammad al-Imam melampaui batas dalam khutbahnya yang diberi judul A'fan nas atau a'fun nas qatlatan ahlul iman, bahwasanya manusia yang paling selamat, paling terhindar dari pembunuhan adalah ahlul iman. Beliau mengatakan setelah bismillahirrahmanirrahim, ini dinukil tentunya, jawaban Syekh ini secara lisan dinukil oleh Syekh Fawaz bin Ali Al-Madkhali hafizahullah. Beliau mengatakan qad sami'tu aqdan. Syekh Muhammad bin Hadi mengatakan qad sami'tu khutbat Syekh Muhammad al-Imam sautiyan wa qara'tuha mufarraghatan wa hiya allati alqaha fi al-khamis ashar min Syawal 1436. Aku telah mendengarkan khutbah. Perhatikan, aku telah mendengarkan. Jadi bukan disampaikan, dinukilkan, tetapi mendengar langsung rekamannya. Sehingga di sini jangan ada yang mengatakan, oh itu disampaikan kepada Syekh tidak sesuai dengan gambaran yang sebenarnya atau kurang lengkap. Mulai ada pihak-pihak yang berkomentar tanpa ilmu, lancang. Di sini beliau menyatakan qad sami'tu, aku telah mendengar khutbah yang disampaikan oleh Muhammad al-Imam pada tanggal 15 Syawal yang lalu. Tidak cukup qad sami'tu, bahkan beliau mengatakan wa qara'tuha mufarraghatan, dan aku telah membaca transkrip, mendengar suara, membaca transkrip. Nah, qala fadahashtu ghayat al-indihash wa dhahaltu ghayat al-dhuhul. Dengan itu, kata Syekh, setelah mendengar dan membaca, aku benar-benar terkejut, goncang, kaget, terheran-heran. Kata beliau, id lam nasma' lahu ayyam tasallutil huthiyyin ar-rawafid ala ahli al-islam wa sunnah bil qatli wa tashridi wa tadmir kalimatan wahida. Dimana aku belum mendengar satu kata pun dari Muhammad al-Imam di saat asy'al huthi ar-rafidah menguasai, membunuh, mengusir dan menghancurkan ahli sunnah, ahli Islam. Enggak ada komentar dari Muhammad al-Imam. Bela sungkawa tah atau mengecam perbuatan Rafidhah kah, atau mengingatkan kaum Rafidhah untuk meninggalkan kezalimannya tah, atau mengatakan kalian jangan berbangga dengan merasa menang. Enggak pernah, kata Syekh, kita mendengar satu kata, satu komentar pun. Diam Muhammad al-Imam. Di saat ahli sunnah dibunuh, ditembak, dibom, dihancurkan masjidnya, ya, diusir dari kampungnya, lari terbirit-birit. Ketika penduduk Aden melarikan diri dari kekejaman kaum Syiah Rafidhah, mereka menggunakan perahu-perahu terpaksa untuk melintasi lautan. Rijal wanisa, anak-anak kecil, orang-orang tua, kemudian dibom oleh kaum Syiah Rafidhah. Muhammad al-Imam tidak ada khutbah la Jum'ah wala wala. Nah, diam. Perhatikan ya ikhwan, kondisi ini sangat sangat memprihatinkan. Falamma habat rihul iman, Ketika angin keimanan telah menghembus, waja'at an-nusratu li ahli al-islami was-sunnah, dan datang pertolongan, kemenangan untuk ahlul Islam dan ahlus sunnah. Yaqul Muhammad al-Imam berkata, hadzal qaul al-munkar. Pernyataan ini yang sangat mungkar ini, yaitu yang kemarin kita sebutkan, Muhammad Imam mengatakan kalian bangga dengan kemenangan ini. Kemenangan apa? Kemenangan menuju jahannam. Syekh Muhammad dengan tegas menyatakan hadzal qaul al-munkar. Kemudian Muhammad Imam mulai menggunakan, menempuh cara-cara ahlul kalam dari kalangan ahlul batil yang tidak jujur dalam bersikap, bukan tarikat ahli sunnah. Kemudian dia mengatakan dan mengelau, saya enggak memaksudkan satu pihak tanpa pihak yang lainnya. Yani Muhammad al-Imam mau mempermainkan akal ahli sunnah wa akal kaum muslimin. Yani termasuk Syekh Abdullah Al-Bukhari dan Syekh Muhammad bin Hadi enggak faham ucapan ini, dan masyayikh yang lainnya enggak faham maksud dari ucapannya. Maksud ana begini, siapa yang tahu yang apa di hatimu? Nah, tapi ucapanmu diucapkan persis saat ahli sunnah sedang bersyukur dan bergembira dengan datangnya pertolongan Allah. Bergembiranya wanita-wanita muslimah dan ahli sunnah, bergembiranya dan senangnya anak-anak kecil, orang-orang tua dengan kemenangan terhadap kaum Syiar Rafidhah yang jahat dan kejam itu. Kemudian Anda mengatakan ini adalah intisar ila jahannam. Ini suatu ketidakjujuran. Semoga Allah jauhkan ana dan antum ya ikhwan dari al-jidal. Ma dhalla qaumun ba'dahu dan kanu 'alaihi illa utul jadal. Tidaklah suatu kaum tersesat setelah dahulu sebelumnya berada di atas hidayah kecuali yang suka berdebat. Kalau salah, akui dengan mudah, ringan, bersyukur terhadap ahli sunnah yang menasihati, mengkritisi walaupun pedas. Terima ya. Jangan sombong. Jangan jidal. Tersesat Anda nanti. Nah. Qala. Sekarang Syekh melanjutkan. Wa mastadalla bihi min al-ahadith faqad wada'aha fi ghairi mawdi'iha. Ka'annama tamasallahu 'ala basiratihi wa la haula wa la quwwata illa billah. Dan berbagai dalil yang digunakannya sebagai dalil, baik dalam bentuk hadis-hadis. Di dalam khutbahnya itu, dia menyebutkan hadis-hadis tentang tahdzirnya Rasul dari fitan. Tahdzir Ar-Rasul dari sikap bunuh-membunuh. Kita sudah pernah mendengar, membaca hadis tersebut. Nah, benarkah pendalilannya seperti itu? Demikian ditempatkan dalil-dalil itu seperti yang dia maukan pada kondisi seperti ini, di saat ahli sunnah berjuang dengan segala kemampuannya mempertahankan tauhid mereka, akidah mereka, negeri dan kampung mereka, menghadapi kaum Syiar Rafidhal Kafarah. Hadis-hadis yang Rasulullah melarang umat untuk saling membunuh diterapkan oleh Muhammad al-Imam untuk kondisi yang sekarang ini. Maka Syekh menyatakan, dan dalil-dalil hadis-hadis yang dijadikannya sebagai dasar dalam khutbahnya tersebut, sungguh dia Muhammad al-Imam telah meletakkannya bukan pada tempatnya. Ka'annama tamasallahu ala basiratihi. Seolah-olah nampaknya Allah telah membutakan penglihatan mata hatinya. La haula wa la quwata illa billah. Wa hakadzal fitan. tuftanul qulub an qasdil haqq wa iradatihi wa ma'rifatihi. Nas'alullaha an yuthabbitana 'alal huda. Demikianlah fitan itu, kata Syekh. Di mana al-qulub diuji dan diberi fitnah ini, terfitnah dia, terhalangi dia dari maksud mencari al-haq, maksud mengedepankan al-haq, terhalangin al-qulub. Al-fitan ya ikhwan, tu'aradu 'ala al-qulub ka'ardi al-hasiri 'udan 'uda. Hadis-hadis yang dia dalilkan, dia jadikan sebagai dasar, bukan hadis untuk diterapkan dengan kondisi seperti ini. Apakah kemudian Al-Khalifah Ar-Rashid Ar-Rabi' Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu ketika memerangi kaum Khawarij dan terbunuh ribuan dari mereka, kita katakan bahwa Ali telah membunuh sesama muslim dan telah masuk dalam fitan? Coba Muhammad al-Imam jawab yang seperti ini. Apakah kemudian pernyataan Syekhul Islam yang menyatakan qad ajma'al muslimun ala qitalil khawarij war rawafid, telah sepakat ahlul Islam, ulama Islam, tentang kewajiban atau disyariatkannya memerangi kaum Khawarij dan kaum Rawafid? Yani Syekhul Islam mengizinkan untuk saling membunuh sesama muslim. Wan Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan tentang Khawarij, "Law adraktuhum laqataltuhum qatla 'adin." Kalau seandainya aku menjumpai mereka, munculnya mereka dengan kekuatan menyerang umat, maka aku akan bunuh mereka. Laqataltuhum, aku akan bunuh mereka seperti dibinasakannya kaum 'Ad, tidak tersisa. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, memberi semangat bagi kaum muslimin untuk memerangi mereka. Di mana saja kalian dapati mereka kaum Khawarij, perangi mereka. Fa inna fi qatlihim ajran indallahi liman qatalahum. Sesungguhnya telah disiapkan ganjaran di sisi Allah bagi orang-orang yang berhasil memerangi mereka, membunuh mereka. Tapi kata Syekh, nampaknya Allah telah menutup mata hati Muhammad al-Imam, sehingga betul-betul mengikuti hawa nafsunya. Wal'iyadu billah, Muhammad al-Imam menyambut fitnah, tawaran al-wathiqah, tidak dihadapi dengan kekuatan iman dan tawakal kepada Allah. Bahkan sebelumnya tidak dihadapi dengan sikap ilmiah, dengan cara bertanya kepada ulama, beristifta, minta fatwa kepada ulama. Poin ini sudah dia tinggalkan, masuk dia ke fitnah. Akhirnya kita teringat kepada hadis, ayyuma qalbin ushribaha nukitat fihi nuktatun sauda. Tidaklah sebuah kalbu berusaha merespon fitnah, merespon dengan hawa nafsunya tanpa ilmu, dengan akalnya tanpa bimbingan, dengan kebodohannya tanpa merujuk kepada para al-akabir, ulama-ulama senior umat. Ini berarti dia sudah merespon fitnah. Nukitat fihi nuktatun sauda, diletakkan titik hitam dalam kalbunya itu. Kalau sudah kondisi seperti ini, kondisi hati yang seperti ini, yang Rasulullah katakan aswadan aswada murbada kalkuzi mujakhia, hitam pekat, pekat hitam. Akhirnya hati itu terbalik bagaikan gelas yang tertelungkup. La ya'rifu ma'rufan, unduru, ma'ruf yang sudah disepakati oleh ulama, dijelaskan dalam ahadith, wala yungkiru mungkaran illa ma usyriba min hawa. Enggak bisa dia menyatakan yang ma'ruf dan menilainya sebagai ma'ruf, atau yang mungkar dikatakan dan dinilainya sebagai mungkar, kecuali apa yang dimaukan dan sesuai dengan hawa nafsunya, dengan emosinya, dengan kebodohannya, dengan altifiahnya. Ya subhanallah. Bersikeras Muhammad Imam di atas kebodohannya dengan khutbahnya pada tanggal 15 Syawal, dipertegas kebodohannya ini tadi dengan jidal, tidak mau menerima nasihat, dengan kesimpulan-kesimpulan bahwa orang yang berkomentar itu tidak memahami maksudnya. Ya subhanallah, yang berkomentar itu bukan thalabatul ilm as-sighar, bukan anak-anak kecil. Yang berkomentar ini a'immah, ulama. Naam. Rahimallah Syekhana Al-Allama Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i. Ini mengingatkan kita kepada hadis Abdullah ibn Amr bin Al-As. Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an min suduril ibad, walakin biqabdil ulama. Allah tidak mencabut ilmu serta merta begitu saja dicabut dari hati manusia ini, yang tadinya faham, tadinya berilmu, yang tadinya tahu yang hak itu hak, yang batil itu batil, yang halal halal, yang haram haram, tiba-tiba menjadi bodoh dan jahil begitu saja. Lah, tetapi dengan cara diwafatkannya para ulama. Hatta idza lam yubqi aliman, sampai-sampai kalau sudah tidak lagi Allah sisakan seorang alim pun, ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Rahimahullah Syekhana Al-Allama Muqbil bin Hadi, wafat beliau, kemudian muncul juhala, pandai membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, lakin Al-Quran la yujawizu hanajirahum, enggak bisa menyentuh kalbunya untuk bisa melahirkan fikih yang bagus, pemahaman yang benar dan lurus, akidah yang tepat. La yujawizu hanajirahum, hafal ahadith, pandai dalam berkhutbah, khutbah rannana, berapi-api, tapi ru'usan juhala, fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin, mereka ditanya, diminta fatwa dalam masalah-masalah besar, yang hanya pantas berfatwa adalah al-akabir. Ditanya oleh umat, umat yang jahil ini tidak bisa membedakan mana alim, mana orator, mana alim, mana wa'idh. Nah, maka kita katakan kepada yang mengaku sebagai murid-murid Muhammad al-Imam, hadha din, hadha dinun, fanzuru amman ta'khudhu dinakum, periksa ulang, koreksi ulang, dari siapa kalian mengambil ilmu agama kalian, fatwa untuk kalian yakini. Fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu, akhirnya berfatwa tanpa ilmu, dan akhirnya sesat pada dirinya dan menyesatkan orang lain. Hadzal fitan ya ikhwan, wal iyadu billah. Sampai pada khutbahnya 15 Syawal, mestinya Muhammad al-Imam melihat keadaan yang seperti itu, kondisi yang sudah mulai berbalik, ahli sunnah mulai Allah tolong, Allah beri kemenangan, keberanian, dan hancurnya kaum Syiah Rafidah, mental mereka hancur, fisik dan persenjataan mereka hancur. Mestinya Muhammad Imam mengoreksi ulang sikap-sikap sebelumnya. Kalau gitu saya cobalah mau tanya kepada ulama. Muhammad Imam Abdul Aziz Al-Bura'i Uthman Al-Salimi dan yang lainnya, mestinya coba saya ingin meminta fatwa kepada ulama. Walaupun sebenarnya masalahnya sudah jelas, ulama sudah berfatwa tentang masalah itu. Sudahlah, untuk menutupi gengsinya, tanya kepada ulama. Nah, Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, tapi tidak dia lakukan, malah khutbah. Dengan khutbah yang sebagian isinya sudah kita dengarkan bersama dan sudah dijawab oleh sebagian ulama kita. Syekh Abdullah Al-Bukhari juga menjawabnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekh melanjutkan, haitsu inna qitala ar-rawafid wa mithlihim al-khawarij la yandariju tahta qital al-fitnah bal huwa min jinsi qitali Ali radhiyallahu anhu was-sahaba ridwanullah alaihim. Kata Syekh, kenapa beliau menegaskan bahwa fitan ini benar-benar membuat hati manusia menjadi menyimpang dan terfitnah, sehingga menghalangi dia untuk mencari al-haq, untuk menghendaki dan menginginkan al-haq, terhalangi. Kenapa terbalik seperti ini? Kata beliau, karena memerangi kaum Rafidah, begitu juga semisal dengannya memerangi kaum Khawarij, tidak masuk dalam kategori perang fitnah. Bahkan memerangi mereka itu termasuk jenis atau golongan perang yang dilakukan oleh Al-Khalifah Ali bin Abi Thalib dan para sahabat yang memerangi kaum Khawarij. Sama persis. Nah, bahkan kalau Rafidah, kalau Khawarij, masih ada dua pendapat dalam kalangan ahli sunnah. Apakah mereka kuffar ataukah mereka bukan kuffar? Tapi kaum Syiah Rafidah sepakat ahli sunnah annahum musyrikun. Oleh karena Syekhul Islam, oleh karena itu Syekhul Islam dalam fatwanya yang sempat kita dengarkan bersama dalam Majmu'ul Fatawa dengan tegas mengatakan, bagaimana kalau seandainya para pemberontak yang tadi diperintahkan kita untuk memeranginya itu tadi dilengkapi lagi kemungkaran mereka dengan kesyirikan, yakni mereka sebagai musyrikun, lebih wajib lagi untuk memeranginya. Barakallahu fikum. Kekufuran, atau kalau seandainya kita berjalan di atas pendapat bahwa kaum Khawarij kufar, kita memilih pendapat ini, dan pendapat ini dipilih oleh sebagian ulama ahli sunnah. Seandainya kita berjalan di atas pendapat ini, ketahui bahwa kekufuran Khawarij jauh-jauh lebih ringan dibandingkan kekufuran kaum Rafidah. Nah. Kemudian Syekh melanjutkan, wa inni la as'aluh, dan aku bertanya kepada dia, kepada Muhammad al-Imam, an hadhihi al-harb diddu man? Saya mau bertanya kepada Muhammad al-Imam, perang yang sekarang sedang terjadi ini, ini perang melawan siapa? Kemudian Syekh memberikan jawabannya, alaysa didd ar-rawafid wa man syaya'ahum wa nasarahum? Bukankah ini adalah perang melawan kaum Syiah Rafidah dan orang-orang yang tergabung dengannya serta mendukungnya? Bukankah demikian? Jawabannya tentu, na'am, jelas. Kemudian Syekh melanjutkan, ayus ayasu'uka qitaluhum? Apakah perang dan jihad menghadapi kaum Syiah Rafidah itu tadi membuat kamu tidak senang? Berat hati, sedih, jengkel? Allahu Akbar. Kata Syekh, ya lillahil ajab, betapa anehnya hal ini. Kemudian Syekh menyatakan, wa inni la ad'u al-akh Muhammadan al-imam, saya mengajak dia, menyeru dia untuk Muhammad al-imam, ayu raji'a nafsa, untuk mengevaluasi dirinya. Wa hadzal waqt huwa waqtul muraja', dan sekarang ini waktu bagi Anda untuk mengevaluasi lin nafs, mengevaluasi diri Anda sendiri, war ruju' anil khata', dan untuk rujuk dari kesalahan, Fa innal haqqa qadim, karena sesungguhnya al-haq itu sesuatu yang sudah lama adanya, bukan perkara baru yang muhdats. Perkara sudah lama didahului kita oleh para pendahulu umat ini, oleh para a'imma, oleh para ulama. Warruju'u ilal haqqi khair minat tamadi fil batil, dan kembali kepada kebenaran, kepada al-haq, itu jauh lebih baik dibandingkan mempertahankan diri di atas kebatilan. Muhammad al-Imam, padanya ada beberapa prinsip-prinsip batil yang membahayakan, yang sebagiannya sudah pernah kita bahas dalam beberapa pertemuan yang lalu. Dari sini diantara yang bisa kita petik bahwa adalah ketika al-fitan ya ikhwan, jangan lupa salah satu prinsip penting ahli sunnah, yaitu kembalikan masail umat ini dan jawaban atau kesimpulan hukum tentang fitnah yang terjadi itu kepada al-kibar yang memang menguasai permasalahan. Al-kibar yang benar-benar memiliki pengetahuan lengkap tentangnya. Ketika kita menempuh jalan ini, kita kembalikan kepada mereka, pintu keselamatan terbuka lebar bagi kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Pintu taufik untuk kita melangkah pada langkah berikutnya dengan langkah yang diridhai oleh Allah terbuka lebar. Namun sebaliknya, ketika kita pada prinsip ini mulai menyombongkan diri, mulai mengandalkan dalam tanda kutip kepandaian kita, di saat itu kita telah diambang pintu kehancuran. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad.
1: Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Pada pertemuan yang lalu kita telah mengetahui salah satu syubhat Al-Haddadiyah dalam menuduh beberapa ulama sunnah sebagai murji'ah, bahwa terkait dengan ulama yang berpendapat tentang adam kufri tarikis salah, tidak kafirnya seorang yang meninggalkan salat tahawunan au takasulan disebabkan malas atau memudah-mudahkan perkara salat. Dengan klaim bahwa pendapat ini telah menyelisihi al-ijma', ijma' sahabah dan at-tabi'in. Kita telah tahu bahwa dari kalangan at-tabi'in ada di antara ulama yang berpendapat bahwa tarikus salah tahawunan au takasulan tidak difonis sebagai kafir. Dalam hal ini adalah al-imam Az-Zuhri Muhammad bin Muslim bin Shihab Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala, yang mana beliau adalah salah satu a'immatu at-tabi'in. Kemudian dalam kajian kali ini kita akan mengambil faedah berikutnya dari penjelasan dan ar-radd atau bantahan Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala.
0: terkait dengan syubhat al-haddadiyah yang menuduh al-murji'ah, tuduhan murji'ah terhadap ulama dengan sebab

antara lain salah satu penulis kelompok Al-Haddadiyah, Abdul Hamid Al-Juhani ini mengatakan, wa min al-masail al-muhdathah allati laysat min aqwalis sahabah wala tabi'in, dan di antara permasalahan-permasalahan yang muhdats, yang bid'ah, dia sudah memvonis bahwa masalah ini adalah masalah bid'ah. Apa yang dia maksud? Yaitu al-hukum ala tarikis salah takasulan bi annahu muslim, sebagaimana dia akan sebutkan. Perhatikan, dia sudah memvonis masalah ini masalah muhdats. Nah, masalah bid'ah baru muncul. Nah, laisat min aqwalis sahabah wala tabi'in. Tidak termasuk hal ini aqwal, pendapat para sahabat, dan tidak pula tabi'in. Warajat rawajan kabiran 'indal mutaakhirin, dan terpromosikan dengan promosi yang sangat luas, banyak, nah, tentang pendapat atau masalah yang muhdatsah ini tadi. Nah, al-hukum ala tarikis salah bi annahu muslim, yaitu vonis terhadap orang yang meninggalkan salat bahwa dia masih sebagai muslim. Jadi pendapat ini menurut hadza al-Haddadi al-Khariji adalah masalah muhdats. Qala dhahaba ila hadza adadun qalil min ulama al-qarn ats-tsalits, telah berpendapat dengan pendapat ini, berpandangan dengan pandangan ini, sejumlah kecil dari ulama di al-qarn ats-tsalits, generasi ketiga, yakni atba'ut tabi'in. Perhatikan, sejumlah kecil, kata dia. Benarkah? Hada as-saghir al-muta'alim al-mutakabbir. Naam, barakallahu fikum. Ya. Dan sering ana ingatkan, dan akan ana terus ingatkan, orang semisal ini, Abdul Hamid al-Juhani dan yang semisalnya, jangan antum pandang orang yang sibuk dengan dunia, sibuk kerja, enggak pernah menuntut ilmu. Ya. Barakallahu fikum, tidak ada dalam halaqat tahfidzul Quran dan yang semisalnya lah. Nah, atau tidak pernah duduk di majelis ulama. Nah, jangan antum kira. Ini termasuk orang-orang yang pernah duduk di halaqat ulama. Nah, pernah menuntut ilmu al-lughatul arabiyyah wal hadits wal fiqh wa usulul fiqh dan seterusnya. Kalau ada di antara kita yang pernah menjadi muridnya salah seorang syekh saja, ini sudah pernah belajar kepada masyayikh. Nah, barakallahu fiik. Tabihu ayyuhat talaba, perhatikan baik-baik masalah ini. Qala, dia mengatakan tadi, sejumlah kecil dari ulama al-qarn ats-tsalits. Al-qarn ats-tsalits yaitu atba at-tabi'in. Benarkah dia dalam hal ini? Aw annahu takallama bil jahl, atau dia berbicara dengan kebodohannya. Qala wa lam yasih hadha al-qaul an ahadin min ulama al-qarn ats-tsani, pendapat ini tidak sah dari seorang pun dari ulama masa tabi'in. Nah, dia menafikan. Qala thumma sya'a al-khilaf wantashar, dan akhirnya khilaf ini menjadi tersebar luas. Yang awalnya enggak ada khilaf, kata dia. Tiba-tiba di masa atba'ut tabi'in menjadi khilaf yang tersebar luas. Nah, qala hina sya'at bid'atul irja', tersebarnya khilaf

ini khilaf apakah orang yang meninggalkan sholat disebabkan malas dan bermudah-mudahan itu kafir ataukah tidak kafir, itu baru terjadi khilaf dan tersebar setelah tersebarnya atau beredarnya akidah Murji'ah. Jadi Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, Hammad bin Zaid, Waqi' bin al-Jarrah, dan masih banyak yang lainnya dari ulama sunnah, mereka telah berpendapat dengan pendapat yang muhdats. Satu. Kedua, pendapat mereka ini baru muncul setelah adanya bid'ah al-Murji'ah. Barakallahu fikum. Qala wa intasharat fi sufufil fuqaha wal mu'allifin ba'da al-qurunil mufaddalah. Dan akidah Murji'ah ini tersebar luas di tengah-tengah para fuqaha ahli fikih dan para penulis-penulis, para al-mu'allifin setelah al-qurunil mufaddalah. Setelah tiga zaman itu tadi. Sahabah, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Nah, barakallahu fikum. Maka di sini Syekh Rabi menjawab. Nah. Aqul inna fi hadzal maqta min qawlin qawli hadzal haddad min al batil ma la yajra'u alayhi illa ahlul jahli wal hawa. Dalam potongan penukilan ucapan dia ini, nah, dari ucapan Al-Haddadi ini terdapat sebuah kebatilan yang gak berani dan lancang untuk berucap dengannya kecuali ahlul jahl dan ahlul hawa. Nah, fahal as-sahaba wa tabi'un. Terus Syekh mulai menyebutkan apakah para sahabat itu menyelisihi dalil-dalil Al-Quran was sunnah yang menegaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa di yaumil qiyamah. Naam, dengan kehendaknya selain dosa kesyirikan. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala mengampuni, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni seluruh dosa selainnya bagi orang-orang yang dikehendakinya. Kemudian Syekh menyebutkan dalil-dalil tersebut yang kata Syekh para sahabat tidak menyelisihi ayat-ayat dan dalil-dalil ini. Nah, kemudian yang berikutnya nanti kita insyaallah akan membahas dalil-dalil yang menguatkan pendapat ulama bahwa tarikus shalah tahawunan tidak difonis sebagai kafir, tidak difonis sebagai musyrik. Nah, terlepas mana dari dua pendapat ini yang benar, itu permasalahan lain lagi. Nah, barakallahu fikum. Qala laqad sahha 'anil imam az-Zuhri wa huwa min kibar ulama al-qarn ath-thani adam takfir tarik as-salah ghairi al-jahid laha. Telah sah ya pendapat al-imam az-Zuhri yang menyatakan bahwasanya tarik as-salah yang meninggalkannya bukan karena mengingkari hukum kewajiban salat lima waktu. Nah, bahwasanya dia tidak difonis sebagai kafir. Nah, ini bantahan kedua.

نعم. Kemudian barakallahu fikum, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, bahkan ulama yang sebelumnya, sebelum mereka berdua ini, nah, dari Al-Fuqaha Wal-Muhaddithun, Al-Bukhari wa Muslim, dan yang datang sesudahnya, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, nah, semua mereka mengetahui adanya khilaf tentang permasalahan tarikus shalah takasulan atau tahawunan. Nah, tidak seorang pun dari mereka yang memvonis bahwa ulama yang berpendapat adamut takfir, tidak mengkafirkan tarikus shalah takasulan, bahwa mereka adalah sebagai murji'ah. Nah, di sini hadza ar-rajul Abdul Hamid Al-Juhani kembali mengatakan, qala wala ahad yunkir anna akthar al-musannifina fil fiqh wal khilaf ba'da al-qarn ath-thalith hum ala al-aqidah al-ash'ariyah aw al-aqidah al-maturidiyah wa haula murji'ah fi bab al-iman la yarawna al-i'mal aw al-a'mal dakhilatan fihi. Nah, kata dia, enggak ada seorang pun yang mengingkari bahwa mayoritas, kata dia, para penulis dalam bidang fikih dan dalam bidang khilaf yang terjadi di kalangan ulama seperti buku Maratibil Ijma dan yang lainnya, tidak ada khilaf bahwa seluruh atau mayoritas, saya ulangi, mayoritas penulis ya dalam bidang fikih setelah masa tiga generasi, setelah masa tabi'ut tabi'in, bahwa mereka adalah orang-orang yang berakidah Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah, yang mereka adalah murji'ah dalam bidang al-iman. Masya Allah, aktsarul musannifin ba'da al-qurun al-mufaddalah. Al-Imam Ahmad tidak masuk dalam al-qurun al-mufaddalah. Al-Imam Ahmad tidak termasuk dalam atba'ut tabi'in. Apalagi Al-Bukhari, Muslim, nah, barakallahu fikum, wa ashabus sunan, nah, dan yang datang sesudahnya dari a'immatus sunnah, Ibnu Battah, Al-Ajurri, Al-Barbahari, nah, mereka semua Maturidiyah, Asy'ariyah, mereka semua Murji'ah, atau mayoritas mereka Murji'ah, hat, sebutkan. Barakallahu fikum. Perhatikan keberanian orang ini dan kelancangannya sampai berani menuduh aktsarul musannifin dalam bidang fikih. Nama-nama yang kita sebutkan tadi hampir semuanya menulis dalam bidang fikih. Nah, barakallahu fikum. Adalah menurut dia murji'ah.

0: Nah, kemudian orang ini mengatakan, wa haula murji'atun fi babil iman la yarawna al-a'mal dakhilatan fihi. Mereka orang-orang yang berakidah murji'ah, yang berkeyakinan bahwa seluruh amalan ini bukan bagian daripada iman. Nah, hadza kadzib sharih ya ikhwan. Kedustaan yang nyata atas nama ulama. Qala wa alaihi fatarikus shalah laisa kafiran indahum. Atas dasar itu, atas dasar akidah mereka yang murji'ah itu, yang ada pada mayoritas para ulama setelah masa atba'ut tabi'in, inilah yang kemudian terjadinya pendapat bahwa tarikus shalah tidak difonis sebagai kafir. Wa haula humul ladzina asya'ul khilaf fi hadhil mas'alah wa atauhu zahma na'am zahman wa'tibaran hatta sarat hadhil mas'alatu min masailil fiqhil islami yabhathuha al-fuqaha fi musannafatihim. Nah, dan mereka-mereka inilah yang kemudian menyebarkan khilaf dalam permasalahan ini, bahwa terjadinya khilaf ya, mereka lah yang menyebarkannya, mempromosikannya di hadapan umat ini dan menjadikannya ini sebagai khilaf yang mu'tabar, kata Al-Juhani ini tadi. Nah, sampai permasalahan ini menjadi salah satu permasalahan fikih Islam. Nah, sehingga Ibnu Qudamah ketika memasukkan masalah ini dalam Al-Mughni, ya, menjadikan khilaf dalam permasalahan ini, beliau menyebutkan ulama yang berpendapat kafirnya tarikus shalah, dalil-dalilnya ini, yang berpendapat tidak kafir, dalil-dalilnya ini, dan beliau rajih bahwa yang benar dalam permasalahan ini tidak kafirnya tarikus shalah takasulan. Berarti Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah murji'atun, dan dialah yang mengada-ngadakan masalah ini sebagai masalah bid'ah yang baru dan mempromosikannya di tengah umat, menjadikan permasalahan yang tadinya tidak ada khilaf menjadi masalah yang khilaf mu'tabar, Ibnu Qudamah. Nah, begitu juga barakallahu fikum Ibnu Al-Qayyim dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in dan yang lainnya. Imam Ibnu Al-Qayyim termasuk orang yang terpengaruh dengan akidah murji'ah dan menjadikan masalah ini masalah khilaf mu'tabar padahal bukan khilaf mu'tabar. Begitu juga Syekhul Islam Ibn Taymiyyah dalam majmu' fatawa, ya, yang beliau menjadikan khilaf dalam permasalahan ini khilafun mu'tabar. Nah, berarti Syekhul Islam tidak tahu, tidak berilmu bahwasanya ternyata permasalahan ini permasalahan yang muhdats. Syekhul Islam tidak tahu, tidak berilmu bahwa permasalahan ini sebenarnya baru muncul setelah beredarnya akidah Asy'ariyah Maturidiyah, dan bahwasanya ini baru beredar permasalahan ini setelah tersebarnya akidah Al-Murji'ah. Syekhul Islam enggak tahu itu semua. Yang tahu adalah Al-Haddadiyah. Barakallahu fikum. Ibn Baz tidak tahu. Al-Albani termasuk murji', karena Al-Albani termasuk orang yang paling kuat, ulama yang paling kuat mempertahankan pendapat ini di era kita ini. Nah, Al-Albani murji'. Nah, enggak berani tapi dia untuk berkata Al-Albani murji', enggak berani. Sampai saat ini Al-Haddadiyah belum berani. Nah. Barakallahu fikum. Nah. Ikhwani fid din, azanillahu wa iyyakum. Kemudian orang ini melanjutkan, qala wali syuhrati hadzal qaul 'inda atba'il madzahib al fiqhiyah nasabuhu ila al jumhur, karena masyhurnya ya, pendapat ini ya, pendapat adam takfir dari shalah takasulan di kalangan atba'il madzahib, maka akhirnya mereka ulama al-madzahib ini tadi, para fuqaha ini, menisbatkan pendapat ini kepada jumhur. Mereka menisbatkan pendapat adam takfir tarikus shalah takasulan bahwa ini adalah pendapat jumhur. Apa sebabnya? Karena sudah terlanjur tersebar. Baru mereka mengatakan wal jumhur yarauna adam takfir. Nah, barakallahu fikum. Kalau kita lihat empat yang imam yang empat, Abu Hanifah, Malik, wa Syafi'i, Tiga-tiganya ini dengan tegas mengatakan dari kesalahan takasulan tidak kafir. Al-Imam Ahmad ada dua riwayat. Nah, banyak dari ulama mazhab Al-Hanbali menafikan pendapat yang dinisbatkan kepada Imam Ahmad tentang kafirnya tarikus shalah. Nah, Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimahullah dalam Al-Ibana dan yang lainnya di kitab-kitabnya menafikan. Nah, barakallahu fikum. Ala kulli hal, dari Imam Ahmad ada dua riwayat. Katakan Imam Ahmad berpendapat tentang takfir tarikus shalah. Setidaknya tiga imam sebelumnya menyatakan tidak. Dengan ini sudah berhak untuk dikatakan jumhur. Nah, belum lagi kalau disebutkan al-muhaddithun yang lainnya. Nah, Ar-Rabi bin Sulaiman, Waqi' bin al-Jarrah, Hammad bin Zaid, Az-Zuhri. Nah. Fa qala huna wa nasiya aghlabun nas aw tanasa أن هذه المسألة فيها إجماع سلفي يجب الرجوع فيها إلى الإجماع الأول لكن المرجئة لم ترفع رأسا لهذا الإجماع لغاية في نفسها. نعم ما شاء الله. Kemudian di sini Syekh Narabi hafizahullah mengatakan innal ikhtilaf baina ahli sunnah wa tarikis shalah, na'am, fi tarikis shalah qadimun. Innal ikhtilaf baina ahli sunnah, sekali lagi, baina ahli sunnah fi tarikis shalah, tentang permasalahan orang yang meninggalkan salat, khilafun qadim, perbedaan pendapat yang sudah lama, qabla wujudil asy'ariyah wal maturidiyah, sebelum adanya asy'ariyah dan al maturidiyah. Kapan Maturidiyah ada? Kapan Asy'ariyah ada? Sesudah Imam Syafi'i atau sebelumnya? Jauh sesudah Imam Syafi'i. Jauh sesudah Imam Malik. Nah, qala wa laysal khilafu bainahum rahimahumullah jami'an nashi'un 'anil hawa, dan tidak pula khilaf yang terjadi di kalangan ahli sunnah itu tadi tentang permasalahan ini bersumber dari hawa nafsu. Wala an taqlidil Asy'ariyah wal Murji'ah kama yaftari hadzal jahul, tidak pula khilaf dalam permasalahan ini disebabkan mereka ulama ahli sunnah bertaklid terhadap Asy'ariyah dan Murji'ah sebagaimana kedustaan yang dilakukan oleh hadzal jahul. Wa innama huwa nasyi'un an fahmihim li aqwali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, khilaf ini terjadi tidak lain dikarenakan perbedaan pemahaman mereka, pandangan mereka terhadap hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faminhum man fahima min itlaqil kufur ala tarikis shalah anna hadzal kufra huwal kufrul akbar. Di antara ulama muhaddisun tadi ahli sunnah tersebut, ada yang memahami penyebutan kalimat kufur secara mutlak dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau penyebutan kalimat kufur terhadap orang yang meninggalkan salat, difahami bahwa ini adalah kufur akbar. Ini sebagian muhaddithin, sebagian ahli sunnah. Wa minhum man fahima fi dawil adillah annahu al-kufru al-asgaru alladhi la yukhriju minal millah. Sebagian muhaddithin, ahli sunnah, memandang bahwa itlaqul kufur, pengucapan kalimat kufur dari Rasul terhadap orang yang meninggalkan salat, bukanlah kufur akbar, tetapi al-kufur asgar, yang tidak mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Nah, murni karena perbedaan pemahaman di dalam memahami hadis-hadis Rasul. Nggak ada sedikit pun pengaruh Murji'ah, walal Asy'ariyah, walal Maturidiyah. Nah, barakallahu fikum. Talibul ilm kalau membaca Syubhatul Juhani, mungkin dia akan bingung. Nah, iya ya. Ternyata memang setelah tersebarnya al-aqidah al-murji'ah, terkhusus setelah beredar luasnya pemahaman Asy'ariyah Maturidiyah. Nah, talibul ilm mubtadi. Hati-hati, dan selalu ana ingatkan untuk selalu kita merujuk kepada al-akabir. Barakallahu fikum. Qala فإيهام الناس biannal khilafa fi tarikis salat innama huwa ma'khudun 'anil murji'a minal kadhib wassafsata. Naam. Barakallahu fikum. Mengkondisikan umat bahwasanya al khilaf tentang tarikus salah mengkaburkan permasalahan ini di hadapan umat, bahwasanya khilaf yang terjadi tentang tarikus salah adalah khilaf yang muncul atau diambil dari akidah al murji'ah adalah al kadzib. Nah, wassafsatah, safsatah itu adalah al-kalam yang kalamun mutahawwir bi ghairi ilm, pembicaraan yang ngawur yang tidak didasarkan di atas ilmu. Wa min at-ta'n fi ahli sunnah alladziina la yukaffiruna tarikas shalah intilaqan minal kitabi was sunnah. Dan dalam ucapan ini pula mengandung celaan terhadap ahli sunnah yang tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan salat, nam yang mana pendapat mereka atau ijtihad mereka bersumber dari dalil Al-Qur'an dan sunnah. Nah, barakallahu fikum. Fa ahli sunnah alladziina yukaffiruna tarikas shalah walladziina la yukaffirunahu kulluhum yuharibuna al-irja' wa ahlihi. Naam, wa yad'una haddan fasilan baina ahli sunnati wal murji'ah. Ulama ahli sunnah, baik yang mengkafirkan orang yang meninggalkan salat atau yang berpendapat sebaliknya yang tidak mengkafirkan mereka, semuanya mereka memerangi al-murji'ah. Dan mereka semuanya meletakkan batasan-batasan yang membedakan antara ahli sunnah dengan murji'ah dalam sekian masailil iman. Nah, kemudian Syekh menyebutkan sekian masail tersebut yang membedakan antara ahli sunnah dengan al-murji'ah. Yang meletakkan itu ulama, yang dituduh oleh al-Haddadiyah sebagai murji'ah. Nah, kemudian Syekh melanjutkan menanggapi ucapan Al-Juhani ini, wa nasiya aghlabun nas aw tanasa an hadhihi al-mas'ala fiha ijma'un salafi yajib ar-ruju'u fiha ila al-ijma' al-awwal. Nah, kita sudah tahu bahwa ijma' yang dinisbatkan kepada sahabat adalah tidak benar. Nah, yang disebutkan dalam athar Abdullah bin Syaqiq rahimahullahu ta'ala. Naam, semoga nanti ada waktu kita bisa sempat membaca pembahasan tentang athar Abdullah bin Syaqiq. Berikutnya Syekh mengomentari ucapan Al-Juhani bahwa telah lupa mayoritas manusia, telah lupa mayoritas muslimin, yakni maksudnya ulama'nya khususnya, autanasa atau pura-pura lupa. Masya Allah. Kalau yang diucapkan ini, yang dimaksud oleh dia talabatul ilm shighar, itu pun dusta. Tapi yang dia serang di sini ulama yang lupa atau pura-pura lupa. Sudah enggak ada harganya ulama di hadapan dia. Tidak ada harganya ulama di hadapan al-Haddadiyah. Maka dari itu al-Hajuri wal Hajuriyun disebut oleh ulama mereka Haddadiyun, salah satunya dari sisi ini. Ulama dijatuhkan pendapatnya, dilecehkan, ya. Jumhur usalaf tidak dipedulikan oleh dia. Nah, sebagaimana sering disebutkan ya, bahwa ulama salaf, barakallahu fikum, mengatakan bahwa mubtadi itu dibagi menjadi dua bagian, dua jenis. Ada mubtadi da'in li bid'ati, yang menyeru, mengajak, mempromosikan bid'ah-bid'ahnya. Dan di antara mereka ada ghairu da'in li bid'ati, yang tidak menyerukan dan tidak mengajak kepada bid'ahnya. Ini taksim salaf. Al-Bukhari, Ahmad bin Hanbal, Ibnu al-Mubarak, Ibnu al-Mudini, Syu'bah, Al-Thawri, Naam al-Bukhari, Syekhul Islam bin Taimiyah, Muhammad bin Abdul Wahhab, Naam al-Albani, Ibn Bas, Ibnu Utsaimin. Ulama ahli sunnah. Al-Hajuri menyatakan taksim ini adalah taksim batil. Wa uqsim billah annahu batil walau qala bihi jumhur salaf. Dan murid-muridnya dididik dengan ini. Sehingga jangan heran antum kalau mendengar haula hajuriyun, ya, begitu lancang dan tidak sopannya terhadap ulama, karena memang dididik dengan pendidikan seperti ini. Barakallahu fikum. Nah, fa haula al-haddadiyah seperti ini kondisinya. Perhatikan kalimat ini. Wa nasiya aghlabun nas au tanasa. Telah lupa mayoritas umat ini atau pura-pura lupa. An hadhil mas'ala fiha ijma'un salafi, bahwa dalam permasalahan ini ada ijma' salafi yang wajib untuk rujuk terhadap ijma' tersebut. Lakinnal murji'ah, tetapi al murji'ah la tarfa'u ra'san li hadzal ijma', enggak peduli sama sekali terhadap ijma' ini. Subhanallah. Bagaimana itu? Perhatikan. Siapa yang dimaksud kalau dia tidak peduli sama sekali terhadap ijma' ini? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tidak peduli terhadap ijma'. Allahu Akbar, tidak punya takwa Syekhul Islam. Tidak punya khasyah. Ibnu Al-Qayyim, Ibnu Katsir, Ibn Bas, Al-Albani, enggak punya peduli terhadap ijma' ini sama sekali. Walakinnal murji'ah, tetapi murji'ah tidak peduli. Siapa yang murji'ah? Tidak peduli terhadap ijma' ini. Ibnu Qudamah, Ibnu Abdul Bar, An-Nawawi, siapa lagi? Sebutkan. Barakallahu fikum. Tidak peduli terhadap ijma' ini. Al-Bukhari, sehingga akhirnya mereka mengada-ngadakan, memunculkan sebuah masalah yang muhdatha. Nah, qala li ghayatin fi nafsiha, karena sebuah kepentingan yang ada pada diri mereka. Jadi munculnya pendapat bahwa tarikus shalah itu tidak kafir ini karena adanya sebuah kepentingan hawa nafsu yang ada pada diri mereka ini. Nah, maka Syekh Hafizahullah mengatakan aqul wa hakadha. Naam. Qauluhu laqad nasiya jumhur ahli sunnah min fuqa. Naam. Min fuqaha'in wa muhaddithin hadzal ijma' aw tanasawhu li ghayatin fi anfusihim wa lam yansahu al-haddadiyyah al-kharijiyyah warasat al-marrisi wal-asam fi da'wa al-ijma'. Nah, fa innahu man lam yukaffir tarik as-salah 'indahum murji'. Nah, kata Syekh Hafizahullah Ta'ala bahwa telah lupa mayoritas ahli sunnah dan para fuqaha serta muhaddithin ijma' yang diketahui oleh al-haddadiyah ini, dan mereka pura-pura lupa karena adanya sebuah kepentingan pada diri-diri mereka. Nah, dan haddadiyah tidak lupa adanya ijma' ini. Nah, al-haddadiyah yang mereka itu adalah para pewaris al-marisi dan al-asam, mereka tidak lupa. Yang lupa adalah ulama' ahli sunnah yang tidak mengkafirkan tarik as-salat. Nah, Haddadiyah, Adal Juhani, wa Fauzil Azhari, wa yang lainnya dari haula tokoh-tokoh ru'us al-Haddadiyah al-Khawarij fi hadzal 'asr. Nah, qala hafizahullah ta'ala fa inna man lam yukaffir tarik as-salat 'indahum murji'. Sesungguhnya ulama yang berpendapat tidak kafirnya orang yang meninggalkan salat dalam pandangan al-Haddadiyah adalah murji'. Wa jahil ahlus sunnah alladziina yukaffiruna tarikas shalah. Dan mereka ini telah jahil, tidak tahu tentang adanya ulama ahli sunnah yang mengkafirkan tarikas shalah. Jahilu al-hukma 'ala man lam yukaffirhu. Ternyata ulama-ulama ahli sunnah ini tadi yang tidak mengkafirkan tarikas shalah, mereka jahil, tidak berilmu tentang adanya hukum yang disebutkan oleh ulama yang mengkafirkan salat. wahtada ila hadzal hukm al khawarij as sabiqun wal khawarij al lahiqun kal haddadiyah syarri al khalqi wal khaliqah wal ladzina yaqra'una al qur'an wala fala yujawizu hanajirahum. Nah, yang tidak lupa dan tidak pura-pura lupa adalah al haddadiyah saja, sementara ulama ahli sunnah lupa atau pura-pura lupa terhadap adanya ijma tersebut. Yang tidak lupa hanyalah, kata Syekh, adalah al-khawarij yang dahulu ataupun khawarij di zaman ini, seperti al-haddadiyah yang mereka itu adalah syarrul khalqi wal khaliqah, sejelek-jelek makhluk, walladzin, dan orang-orang yang membaca Al-Quran tetapi bacaan Al-Quran tersebut tidak mampu atau tidak bisa melewati kerongkongan mereka untuk menyentuh kalbunya sehingga bisa memahaminya dengan benar. Nah, kemudian Syekh menyebutkan tentang dalil-dalil yang mengatakan bahwa tarikus shalah takasulan tidak divonis kafir. Nah, di antara yang penting juga untuk kita ketahui, di samping tadi kita telah tahu bahwa dari ulama ahli sunnah di masa tabi'ut tabi'in, bahkan di masa tabi'in, nah, barakallahu fikum, berpendapat tentang, ada yang berpendapat bahwa tarikus shalah tidak terhitung sebagai kafir. Juga perlu kita tahu bahwa Syekh Al-Allamah Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Najdi rahimahullah ta'ala, ini Al-Haddadiyah menuduh Syekh Narabi telah menyelisihi akidah dan pendapat Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Najdi. Nah, bahwa dan bahwasannya akidah mereka dan manhaj mereka sekarang yang mereka jalani ini sesuai dengan akidah dan manhaj Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Najdi. Mari kita lihat dalam permasalahan ini, apa sebenarnya pendapat Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Najdi rahimahullah ta'ala tentang masalah ini. Nah, qala dalam kitab Ad-Durar As-Saniyah, dalam kitab Ad-Durar As-Saniyah, su'ila Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala amma yuqatal alayh wa amma yakfur ar-rajulu bihi. Ditanya tentang dua masalah. Nah, alasan apa yang membolehkan seseorang itu untuk diperangi? Alasan-alasan apa saja? Nah, dan alasan apa saja pula seseorang bisa menjadi kafir dengan sebabnya? Ini pertanyaannya. Bisa difahami? Nah, jawabannya, fa'ajaba, beliau menjawab, arkanul Islam al-khamsa awwaluha asy-syahadatan thumma al-arkan al-arba'. Rukun Islam yang lima, yang pertama adalah syahadatan, kemudian berikutnya adalah rukun Islam yang empat. Apa saja? As-salah, az-zakah, as-siyam, al-hajj. Nah, fal-arba'ah, empat rukun Islam, apa saja selain as-syahadatain? Idza aqarra biha, rukun Islam yang empat, ya, salat, zakat, saum dan hajj, idza aqarra biha, jika seseorang telah beriman dengannya, membenarkannya, wa tarakaha tahawunan, dia sudah beriman, membenarkan salat lima waktu apa? Wajib. Zakat wajib, saum wajib, haji wajib, beriman dia. Nah, wa tarakaha tahawunan, tetapi dia meninggalkan, tidak mengamalkan empat rukun Islam ini, la salah, wala siyam, wala zakah, wala haji, tahawunan, disebabkan bukan mengingkari, hukum rukun yang empat ini, tetapi bermudah-mudahan, ngentengkan, gampang-gampangkan. Nah, fanahnu, kata beliau, maka kami, wa in qatalnahu ala fi'liha, walaupun kami memerangi orang-orang ini tadi, yang tidak sholat, yang tidak puasa, tidak zakat, tidak haji, sengaja, nah, barakallahu fikum, meninggalkannya, nah, walaupun kami memerangi mereka, untuk memaksa mereka untuk melakukannya, diperangi. Nah, fala nukaffiruhu bitarkiha. Maka pendapat kami, yakinan kami, tidak mengkafirkan pelakunya disebabkan dia tidak disebabkan dia meninggalkan empat rukun ini tadi. Nah, fala nukaffiruha. Maka kami, kata Syekh dengan tegas mengatakan, kami, ini keyakinan kami, la nukaffiruha, tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan empat rukun ini. Nah, wal ulama, perhatikan, ikhtalafu fi kufri tarik laha kasalan min ghairi juhudin. Para ulama berbeda pendapat. Ada dia menyatakan ijma. Nah, yang mengatakan berbeda pendapat, imma dia lupa atau pura-pura lupa. Yang mengatakan berbeda pendapat ini terpengaruh oleh Al-Asy'ariyah Maturidiyah. Yang mengatakan ada perbedaan pendapat itu terpengaruh oleh akidah Murji'ah. Berarti Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab terpengaruh dengan Asy'ariyah Maturidiyah, atau beliau lupa atau pura-pura lupa. Kalau pura-pura lupa itu hawa nafsu, bahaya. Atau beliau terpengaruh dengan akidah Murji'ah sehingga mengatakan ada khilaf dalam masalah. Qala. Antum kalau baca karya-karya Al-Haddadiyah, dan jangan dibaca, di sana disebutkan kalau Imam Muhammad bin Abdul Wahab, Imam Abdul Imamuna Mujaddid, sehingga orang lihat Masya Allah, Syekhul Islam Ibn Taimiyah, wah dipuji. Tapi di sisi lain mereka memukul para ulama ini dari belakang. Intabih, mereka punya taqiyah. Mereka punya tag yang gak berani terang-terangan. Mau nyerang Ibn Baz gak berani terang-terangan. Dalam bentuk tulisan, dalam bentuk ceramah umum gak berani. Ini mereka. Mau menyerang Al-Albani yang sudah terang-terangan sejak dulu. Kalau Syekh Rabi awalnya dulu berpendapat bahwa tarikus salataka sulan kafir. Sama seperti Ibn Baz, Ibn Utsaimin dan yang lainnya. Berjalan waktu, ulama terus mengkaji. Beliau akhirnya rujuk dan berpendapat dengan pendapat Imam Syafi'i wa Malik wa yang lainnya dari ulama ahli sunnah. Nah, yang dituduh oleh Al-Haddadiyah siapa? Rabi ibn Hadi. Al-Albani sejak dulu. Kaset-kasetnya sampai sekarang. Buku-bukunya sampai sekarang tertulis di sana. Bahwa tarikus sholataka sulan laisa bikafir. Tidak berani tapi menyerang Al-Albani. Kenapa? Karena mereka ini sedang dendam kepada Syekh Rabi. Syekh Rabi mujahid ya ikhwan. Hati-hati ya ikhwan dari hawa nafsu. Syekhuna Rabi, nasmuna Allah lindungi ana dan antum semuanya. Kadang-kadang seorang masih mau bersama, ya, masih menyanjung, kagum, karena dirinya belum disentuh. Ketika ada pada dirinya sebuah kesalahan dan disentuh oleh ulama, dikatakan kamu salah, kamu harus rujuk. Mulai. Dia tersinggung. Mulai. Dia marah. Mulai di situ ada niat intiqam untuk balas. Dulu pernah menyinggung ana. Dulu ana pernah dimarahi. Dulu ana pernah begini, tersinggung. Intabihu, ini hawa nafsu. Nah, barakallahu fikum. Apalagi kalau seorang tega menjual manhajnya karena urusan dunia. Karena tersinggungan urusan dunia, ya, dalam muamalah merasa disaingi oleh kawannya. Nah, atau merasa dia tidak dipilih sebagai koordinator atau penanggung jawab atau pengajar di bidang ini dan itu, tersinggung dan mulai ada hawa nafsu. Dia menyiapkan diri untuk berbeda dengan saudaranya. Sampai dalam urusan imannya, urusan akidahnya, urusan manhajnya, dia jual untuk kepentingan pribadinya. Intabihu ya. Ini sudah banyak terjadi yang seperti ini. Maka berdoa kepada Allah untuk antum diberi kesabaran saat antum benar dan diberi kesabaran di saat antum salah. Antum diberi, kita diberi oleh Allah kesabaran di saat kita dinyatakan oleh orang di atas al-haq, dan kita diberi kesabaran untuk rujuk dan mengakui kesalahan di saat orang mengatakan kamu salah. Nah, perhatikan ini. Nah, mereka-mereka ini. Siapa Imam Rabi' bin Hadi al-Madkhali? Jihadnya di dalam menghadapi ahlul bid'ah termasuk al-Murji'ah. Al-Imam Rabi' bin Hadi al-Madkhali, tidak ada satu bid'ah pun muncul di media massa, di masjid, di karya-karya, kecuali Syekh berbicara membantahnya. Jangankan yang ada di Saudi Arabia, sampai di luar Saudi Arabia, Mufti Mesir, Rektor Al-Azhar berbicara batil, Syekh menulis surat kepada Rektor Al-Azhar. Dan itu dilakukan sejak mudanya kepada orang-orang yang masih sampai di luar Saudi Arabia, mengirim surat teguran. Nah, dengan hujjah. Sampai dalam salah satu surat beliau, surat menyurat beliau, beliau pernah menegur, menasehati dan mengajak untuk masuk Islam Paus Yohanes Paulus. Peduli, tidak hanya mendengar berita bahwa orang ini siapa Paus Yohanes, kafir. Tapi Syekh melakukan seperti yang dilakukan oleh Nabi. Kirim surat, wa ad'uka ilal Islam. Apa itu Islam? Disebutkan ini. Dan disebutkan bahwa agama kamu batil. Antum lihat, mujahid seperti beliau, bukan hanya khawarij, syiah yang dibantah, sufi, sururiyah, ini enggak, semuanya ditulis oleh Syekh. Nah, rosain. Maka dari situ semakin banyak jumlah musuh-musuh Syekh. Nah, termasuk Al-Haddadiyah. Nah, termasuk Al-Hajuriyah. Nah, barakallahu fikum. Satu persatu mereka, haula al-mumayyi al-mukhaddilun. Nah. Baik, kita lanjutkan. Qala. Fal arba'atu idza aqarra biha wa tarakaha tahawunan fa nahnu wa in kulna ala fi'li wa in qatalnahu ala fi'liha fala nukaffiruhu bi tarkiha. Empat rukun, ya, dari lima rukun Islam. Naam, barang siapa yang mengimaninya, tidak mengingkarinya, tetapi dia meninggalkan, tidak melakukannya, maka kami walaupun memerangi jenis ini tadi, tetapi atas kami memerangi mereka, memaksa mereka untuk melakukannya, tetapi kami tidak mengkafirkan mereka. Wal ulama ikhtalafu, dan para ulama berbeda pendapat, fi kufri at-tarik laha kaskasalan min ghairi ju'ud, berbeda pendapat tentang kekufuran orang yang meninggalkan empat rukun Islam tersebut disebabkan malas, bukan disebabkan karena pengingkaran. Wala nukaffir illa ma ajma'a alaihi al-ulama kulluhum wa huwa asyhadatan. Allahu akbar. Dan kami, kata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi, tidak mengkafirkan kecuali permasalahan yang ulama telah ijma secara keseluruhan, yaitu asyhadatan. Ini yang ijma ulama, bahwa barang siapa yang meninggalkan syahadatain, ya, tidak mau mengucapkannya, ya, jangankan sampai tidak mau beriman, tidak mau mengucapkannya, maka dia kafir. Ijma kalau ini. Ustaz katanya enggak boleh mengatakan ijma. Bukan. Yang dimaksud tidak boleh kita bermudah-mudahan menukil ijma dalam masail yang masih di situ ada kemungkinan khilaf. Kalau syahadatain, khilafnya antara siapa? Antara muslimin sama kufar. Iya. Antara muwahidin dengan musyrikin. Nah, maka dari itu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi mengatakan rahimahullah, qala, na'am, wala nukaffir illa ma ajma'a alaihi al-ulama'u kulluhum. Maka kami, kata dia, tidak mengkafirkan, naam, kecuali sesuatu permasalahan yang para ulama secara menyeluruh telah ijma'. Apa itu permasalahan yang ulama setelah seluruhnya telah berijma', yang barang siapa meninggalkannya adalah kafir, yaitu asyhadatan. Rukun yang pertama. Qala fa ulama'ul ummah ikhtalafu fi takfir tarikil arkan kasalan wa ajma'u ala takfir tarikiha juhudan wa ajma'u ala kufri tariki asyhadataini. Kata beliau, maka para ulama, ulama ummah berbeda pendapat di dalam pengkafiran terhadap orang yang meninggalkan rukun ya yang empat karena malas, dan mereka ijma terhadap pengkafiran orang yang meninggalkan rukun yang empat ini disebabkan pengingkaran ya. Barakallahu fikum. Wa ajma'u ala kufri tarik asyhadatain, dan mereka sepakat para ulama ummah tentang kafirnya orang yang meninggalkan asyhadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Naam. Ini adalah pernyataan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab hafiz rahimahullahu taala. Kemudian Syekh menyatakan, wa qawlu hadha nassun wadihun fi adami takfir tarikil amal. Pernyataan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab ini adalah pernyataan yang tegas atau jelas tentang tidak kafirnya orang yang meninggalkan amalan. It laisa wara'al arkan al-khamsa min al-a'mal ma yakfuru bih. Karena tidak ada satu amalan pun selain yang disebutkan di rukun Islam yang lima ini bahwa orang yang meninggalkannya menjadi kafir. Bal nassa ala annahu la yakfur illa ma ajma'u alaih. Bahkan Muhammad bin Abdul Wahhab menegaskan bahwa beliau tidak mengkafirkan kecuali permasalahan yang para ulama ahli sunnah sudah sepakat tentang kekufurannya, wahuwa syahadatan, yaitu asyahadatan. Barakallahu fikum. Perhatikan baik-baik. Naam. Naam. Pernyataan ulama kita ini. Nah, dari sini kita tahu bahwa Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi dalam pandangan Al-Haddadiyah adalah minimalnya lupa. Bahwa ulama telah sepakat orang yang meninggalkan salat lima waktu adalah kafir. Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Imam lupa, yang ingat adalah Abdul Hamid Al-Juhani dan kawan-kawannya dari As-Sighar, Hudatsaul Asnan. Hudatsaul Asnan. Nah, atau Muhammad bin Abdul Wahhab tanasa. Nah, pura-pura lupa. Nah, yang jujur, benar-benar jujur adalah Al-Haddadiyah. Nah, Al-Khawarij. Nah, atau Muhammad bin Abdul Wahhab adalah seorang yang telah terpengaruh dengan akidah Al-Asy'ariyah Maturidiyah, yang bersih akidah dan manhajnya dari Asy'ariyah Maturidiyah adalah Abdul Hamid Al-Juhani dan kawan-kawannya dari Al-Haddadiyah. Atau Muhammad bin Abdul Wahhab seorang yang telah terpengaruh dengan akidah Al-Murji'ah, yang selamat bersih dari akidah Al-Murji'ah, manhaj dan akidahnya adalah Al-Haddadiyah. Nah, barakallahu fikum. Sampai di sini kajian kita di hari ini. Naam. Tadi ada pertanyaan, bagaimana kita kalau sholat di masjid yang penceramahnya sholat Jumat, di masjid yang penceramahnya itu ahlul bid'ah, nah, imam sufi atau liberalis atau khawarij atau apa, apakah kita menghadiri dan bagaimana sikap kita? Antum hadir ke masjid di saat sholat akan ditegakkan. Kalau antum yakin bahwa khatibnya adalah bid'ah, ahlul bid'ah, menyeru kepada akidah misalkan al-Maturidiyah, Asy'ariyah, bahwa Allah fi kulli makan, ya, bahwa Allah tidak mustawin ala arsy, atau menyeru kepada akidah al-Khawarij, mengkafirkan pemerintah, mengajak untuk memberontak, ya, atau barakallahu liberalis, mengajak kepada persatuan agama-agama, bahwa semua agama adalah sama dan semisalnya, kamu antum jangan hadir di masjid itu di saat khatib sedang khutbah, karena kita tidak boleh hadir di majlis yang di situ diucapkan kemungkaran dan kebatilan. Nah, tetapi antum wajib untuk tetap sholat Jumat. Nah, hadir di saat apa? Salat akan ditegakkan. Barakallahu fikum. Nah. Ada pertanyaan insyaallah lain waktu dijawab bismillah taala wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam alhamdulillah.
1: Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. Kita kembali melanjutkan pembahasan seputar al-wathiqah. Pada pertemuan yang lalu kita telah mengambil beberapa faedah penting dari peristiwa ini, sebuah pelajaran yang sangat mahal. Yang patut untuk dijadikan sebagai i'tibar bagi kita semuanya ahli sunnah. Kemudian Muhammad Ar-Raimi yang dikenal dengan Muhammad Al-Imam melanjutkan dalam khutbahnya, qala ayustahanu bihadha wa yasiru qatlul muslim izzatan wa karamah wa qatlul muslim nasran wa fathan. Apakah perkara ini diremehkan, yakni peperangan yang terjadi ini, dan kemudian membunuh seorang muslim menjadi sebuah kemuliaan dan kehormatan, wa qatlul muslim nasran wa fathan, dan membunuh seorang muslim menjadi sebuah pertolongan, yakni dari Allah, dan sebuah kemenangan. Kenapa dia mengatakan demikian? Kembali, karena dia meyakini tidak ada jihad. Yang ada terjadi ini bukan jihad, tetapi ini adalah perang fitnah. Keyakinan ini dari Muhammad al-Imam sudah diingatkan. Banyak orang lupa sejarah sebelum al-wathiqah. Sebelum ditandatanganinya wathiqah, persaudaraan dengan kaum Syiah Rafidhah, Muhammad al-Imam sudah meyakini bahwa jihad demi jihad yang terjadi sekarang ini adalah qital fitnah. Maka dari itu dia termasuk salah satu mukhadzilun yang menggembosi jihad menghadapi kaum Syiah Rafidhah. Pada peristiwa Kitaf dan ketika kaum Houthi haula mengepung Damaskus dan mau meluluh lantahkan orang seluruh orang yang ada di sana, maka berangkatlah mujahidun ahlus sunnah ke medan tempur meninggalkan keluarga, anak istri, kampung halaman. Saya masih ingat pada tahun 2012 kurang lebih saya datang ke Fuyush. Hadza Abdurrahman bin Mar'i al-Mughaffal termasuk yang anti jihad walaupun ulama berfatwa Syekh Rabi dan yang lainnya. Langsung di hadapan kita dia mengingkari permasalahan itu, menggembosi. Nah, dan mereka akan menanggung dosanya. Nah, ikhwani fiddin barakallahu li wa lakum, ingat baik-baik sejarah Muhammad al-Imam ini. Jangan kemudian ada yang memahami bahwa Muhammad al-Imam menandatangani wasiqah itu terpaksa dalam bentuk sebenarnya dia ingin memerangi Syiah Rafidhah. Sebenarnya dia ingin berjihad. Lah, akidah Muhammad al-Imam, jangankan jihad melawan yang terjadi sekarang di negeri Yaman, hatta al-jihad al-Afghani, jihad Afghanistan yang terjadi pada awal tahun 80-an, kurang lebih 79 atau 80, Muhammad al-Imam menilai dan menganggap itu bukan jihad yang syar'i, tapi itu sebagai bentuk muamarah, perangkap dan makar kaum kuffar untuk menghabisi muslimin. Tidak tahu dari mana nih analisa-analisa seperti ini. Kapan dia sudah menjadi seorang politikus? Ini pembicaraan bukan pembicaraan ulama. Ya memang bukan ulama dia. Pembicaraan politikus. Ini muamarah. Dan seterusnya. Ya subhanallah. Al-jihad al-afghani. Yang disebutkan pada waktu itu Syekh Muhammad al-Raimi, Muhammad al-Imam ini. Pada waktu itu masih umur-umur puber. Umur 19-20 tahun.

Syekhna Muqbil bin Hadi wa Syekh Al-Albani dan yang lainnya. Semua nama besar ini tidak tahu apa yang diketahui oleh Muhammad Al-Imam yang masih masa puber waktu itu. Semua nama-nama besar ini tidak tahu bahwa ternyata itu adalah makar musuh. Kenapa berfatwa jihad? Sehingga jangan heran kalau kemudian dia siap menandatangani wasiqah. Nah, jadi faktornya banyak. Antara lain memang keyakinannya anti jihad. Dan ini berbahaya. Nah, berbahaya sekali. Ini salah satu efeknya. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Sebelum posisi kaum Houthi yang kita tahu mereka adalah Syiah Rafidhah Al-Itsna Asyariyah Al-Imamiyah Barakallahu Al-Kafara, mereka sudah juga posisinya adalah sebagai pemberontak kepada penguasa yang sah. Jadi di samping akidah Khawarij tercampur dengan akidah Rafidhah. Mari kita dengarkan bagaimana fatwa ulama sunnah antara lain Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau mengatakan dalam Majmu'ul Fatawa jilid yang ke-28, wa qad ajma'al muslimuna ala wujubi qitalil khawarij war rawafid wa nahwihim idza faraqu jama'atal muslimin. Telah berijma' kaum muslimin, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, tentang kewajiban untuk memerangi kaum Khawarij dan kaum Syiah Rafidhah jika mereka telah memberontak kepada penguasa yang sah. Nah, barakallahu fikum. Posisi mereka sebagai pemberontak saja, Syekhul Islam sudah menyatakan ajma'al muslimun, telah sepakat muslimin. Nah, tentang kewajiban memerangi mereka ketika mereka memberontak. Al-Huthiyun memberontak. Bukan hanya memberontak kepada penguasa saja, membunuhi muslimin. Padahal ini topiknya kalau memberontak kepada penguasa, masyarakat dibiarkan, tidak diperangi, tidak dibunuh. Nah, tidak hanya memberontak, bahkan membunuhi kaum muslimin dengan kejam dan sadis. Nah, dilanjutkan oleh Syekh Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, kama qatalahum Ali radhiyallahu anhu, sebagaimana telah diperangi mereka oleh Khalifah Ali bin Abi Talib. Kemudian fakaifa idza dhammu ila dhalika min ahkamil musyrikin. Lalu bagaimana kalau ternyata tidak hanya sebagai khawarij, tidak hanya sebagai pemberontak statusnya, ditambah sekaligus posisi mereka sebagai musyrikin. Rafidhah, musyrikun. Nah, barakallahu fikum. Lebih lagi, jihadnya itu wajib memerangi mereka. Lebih-lebih sepakat lagi kaum muslimin. Muhammad V muncul anak kemarin. Ini qital fitnah. Nah, ini akidah ya ikhwan. Berbahaya akidah ini. Dengan mudahnya dia menyatakan ini adalah fitnah, ini adalah fitnah, ini adalah qital fitnah, ini qital fitnah. Kamu yang justru menimbulkan dan memunculkan fitnah. Ulama berfatwa, kibar telah berfatwa, kamu yang nyeleneh. Kemudian sok sebagai orang yang paling bersih dari fitnah dan lebih jauh dari pembunuhan terhadap sesama muslim. Ya hadza ar-rafidhi muslim,
Orang yang berakidah

0: rafidah itu muslim, Allahu akbar. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Senada dengan ini, Syekhul Islam juga berfatwa dalam Al-Majmu' Al-Fatawa jilid yang ketiga. Semakna dengan yang tadi sudah kita bacakan. Begitu juga ulama-ulama yang lainnya menyebutkan tentang kewajiban memerangi kaum Khawarij. Kita belajar dalam Asy-Syari'ah. Nah, perhatikan baik-baik ya ikhwan. Kalau Allah tidak memberi taufik kepada seorang untuk ilmunya menjadi bermanfaat, tertutup mata hatinya. Bukan tidak belajar, dan bukan dia tidak tahu fatwa Syekhul Islam atau mungkin Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab atau dari ulama-ulama yang lainnya. Bukan Muhammad Ar-Raimi ini tidak tahu, bukan. Tetapi taufik minallah ya ikhwan. Makanya sering kita mengingatkan diri kita, ana dan antum semuanya, salullah at-taufiq, salullah at-taufiq lil ilmin nafi' wal amal bih. Minta kepada Allah taufiq. Jangan merasa bangga telah belajar ini dan belajar itu, telah sampai pada kitab ini dan kitab itu. Minta taufiq untuk diberi oleh Allah hidayah untuk beramal. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Kemudian Muhammad V melanjutkan dalam khutbahnya di pertengahan bulan Syawal itu. Qala man qatala minal muslimin dhahaba yudhhir al-intisar wa yudhhir al-iftikhar wa annahu fi nashwatil intisar. Dan siapa yang telah berhasil membunuh kaum muslimin, tetap dalam pandangannya Syiah memang muslimin. Nah, kemudian dia menunjukkan, membanggakan kemenangan. Menunjukkan bahwa dia berada di atas kemenangan dan bangga katanya. Nah, pantas muslimin berbangga dan atau barakallahu fikum senang dengan pertolongan Allah. Nah, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Ayat ini mengandung salah satu hukum penting, yaitu disukainya, diperintahkannya, diizinkannya untuk kita bergembira dengan fadlullah, dengan rahmatnya yang diberikan kepada kita. Salah satu bentuk al-fadl dan rahmah adalah al-intisar, kemenangan kaum mukminin terhadap kuffar. Dan ini terpuji. Lupakah kita apa yang Allah sebutkan di dalam surat Ar-Rum? Alif lam mim, ghulibatir Rum. Peristiwa ketika Romawi dikalahkan oleh Persia. Persia adalah nenek moyang Iran. Dan Romawi kuffar dari kalangan Ahlul Kitab. Apa yang menimpa Rasulullah? Sedih ketika Persia menang. Sedih ketika Romawi dikalahkan. Padahal sama-sama kuffar. Kata Syekh Sa'di, wasyarru ahwanu min ba'd. Ba'du syar ahwan min ba'd. Sebagian kejahatan itu masih lebih mending, lebih ringan dibandingkan yang lainnya. Kekufuran Ahlul Kitab lebih mending dibandingkan kekufuran Persia. Majus. Di waktu yang sama kaum musyrikin Quraisy bergembira ketika Romawi dikalahkan dan ketika Persia menang. Fi adnal ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin lillahi al-amru min qablu wa min ba'd wa yawma idzin yafrahul mu'minun. Di saat itu kata Allah, fi bid'i sinin akan dimenangkan oleh Romawi. Romawi akan mengalahkan Persia, kata Allah. Setelah itu apa? Wa yawma idzin yafrahul mu'minun. Pada hari itu, di saat Romawi menang nanti, dengan izin Allah, bergembiralah kaum mukminin. Bergembira. Apa yang menyebabkan gembira? Qala binasrillah. yansuru may yasha wa huwal azizur rahim. Apa yang menyebabkan kaum muslimin gembira, rasul dan kaum mukminin? Qala binasrillah, dengan kemenangan yang Allah berikan kepada siapa? Kepada Romawi, ahlul kitab. Lalu bagaimana kalau kemenangan itu diraih oleh kaum mukminin? Tidaklah sedih kecuali pada waktu itu kaum musyrikin. Kaum musyrikin pada saat itu yang sedih ketika Romawi berhasil menang dengan pertolongan Allah, binasrillah. Ya Muhammadul Imam, ittaqillah. Nah, kenapa Anda menjadi sedih ketika ahli sunnah diberi kemenangan oleh Allah melalui jihad fi sabilillah? Kenapa Anda sedih kemudian berceramah berapi-api? Anehnya, ketika masjid Syiah dibom, entah pelakunya siapa, setidaknya sudahlah Anda jangan ikut-ikutan. Ikut dalam fitnah khutbah rannana, ya, yang cukup provokatif, ya, mencela kelakuan tersebut. Ketika masjid Syiah di Son'a dibom dan banyak yang mati dari kaum Syiah. Ya subhanallah. Ketika Asifatul Hazm yang dipimpin al-Mamlakatul Arabiyyatus Saudiyah menyerang negeri Yaman, dalam hal ini menyerang Syiah Rafidhah, menolong kaum muslimin di negeri Yaman yang du'afa, yang yastansirun, yang meminta bantuan dan pertolongan. Dia khubah lagi. Sakit hatinya. Intabihu ya ikhwan. Allah kalau anda memberi khudlan kepada seorang, hancur dia. Nah, enggak bermanfaat khutbah-khutbahnya, karya-karyanya. Lah banyak dari muta'assibin lahu min talabi dzatihi. Oh, syekh kita punya taklif membantah Syiah. Syekh kita sudah mengatakan dalam kitabnya ini, dalam ante apa yang kamu tulis? Kamu apa karyanya? Allahu akbar. Allahu akbar. Nah, kita ini khawatir menimpa kepada kita apa yang diwasiatkan oleh as-sahabil jalil Hudzaifah ibnul Yaman menjelang wafatnya, ketika dimintai wasiat oleh yang hadir di sekitarnya. Qala inna ad-dhalala haqq ad-dhalala an ta'rifa ma kunta tunkir wa tunkira ma kunta ta'rif. Sesungguhnya kesesatan yang sebenar-benarnya, yang hakiki, adalah ketika Anda ternyata menganggap perkara yang dulunya Anda tahu itu mungkar, Anda yakin sebagai batil, sekarang Anda keyakini sebagai hak, sebagai ma'ruf. Dan sebaliknya, dulu perkara yang Anda tahu itu adalah perkara yang ma'ruf dengan hujjah-hujjah, dengan dalil-dalil, itu adalah hak. Sekarang tiba-tiba berbalik kalbu Anda dan meyakini itu sebagai batil. Nah, subhanallah, Muhammad al-Imam ada beberapa karya yang membantah kaum Syiah Rafidhah. Luar biasa ucapan-ucapannya. Luar biasa pada waktu itu. Nah, antara lain dalam kitabnya yang berjudul An-Nusra al-Yamaniyah, dia mengatakan, "Fama balu ar-Rafidhah taqtulul muslimin istibahatan lid-dima wa intihakan lil-a'rad wa igtisaban lil-amwal min ajli al-mulk." Dia sedang mencela kaum Syiah Rafidhah yang membunuh kaum muslimin di atas dasar menghalalkan darah. Nah, menghalalkan darah, darah kaum muslimin haram, dihalalkan, hadza kufur. Wantihakan lil a'rad, dan menghancurkan harga diri, serta iqtisaban lil amwal, merampas, merampok harta kaum muslimin min ajlil muluk, demi kekuasaan. Kemudian dalam bukunya yang sama dia mengatakan idza kanal huthi la yu'adil muslimin falaysa ala wajhil ardi ada'un lil muslimin min qibali ahad. Kalau seandainya kaum Houthi, yakni Syiah, tidak memusuhi umat Islam, niscaya tidak ada di muka bumi ini satu pun yang akan mengganggu kaum muslimin dari pihak manapun. Memang maksudnya biang keladi, biang kehancuran, permusuhan, pembunuhan adalah Syiah Rafidhah. Subhanallah, kemana ini semua? Tabihu ya ikhwan. Juga dalam kitabnya Nusral Yamaniyah, Muhammad al-Imam menyebutkan, wa aqul lirrafidhi al-haqir Abdul Malik al-Houthi. Ini pernyataan Syekh Arafat menukil pernyataan Muhammad al-Imam dari kitab tersebut. Apa pernyataannya? Kata Muhammad al-Imam, alaysa man irtamaita baina ahdanihim wa humur rafidhal imamiyah, bukankah yang anda berada di pangkuan mereka, yakni mereka itu adalah ar-rafidhal imamiyah, yaqulun, mereka berkeyakinan mengatakan as-sa'ru bainana wa bainakum min yaumil jamal was-siffin, sungguh permusuhan antara kita dengan kalian wahai ahli sunnah telah dimulai sejak perang Jamal dan perang Siffin. Wa yaqulun, kata Muhammad al-Imam, bahwa mereka Rafidhah mengatakan la naltaqi ma ahli sunnah fi rabbin wala fi nabiyyin wala fi imam, bahwa kami kaum Syiah Rafidhah tidak sejalan dengan ahli sunnah dalam satu rab, dalam satu Tuhan. Enggak sama rab kita dengan rab ahli sunnah, tidak sama pula nabi kita dengan nabi ahli sunnah, dan tidak sama imam kita dengan imam ahlus sunnah. Masya Allah. Tahu Muhammad al-Imam. A'lanal ada'a ala al-muslimina al-muwalina lis-sahaba ridwanallah alaihim. Barakallahu fikum. Perhatikan. Bukan tidak tahu. Sebagian muridnya, Syekh itu tahu waktu menandatanganin itu. Jangan kalian meyakini bahwa Syekh itu berakidah dengan akidah itu. Nih karyanya, ini karyanya, ini karyanya. Isma' ya barakallahu fik. Qawla as-sahabil jalil. Hudzaifah ibn al-Yaman. Inna dhalala haqqa dhalala ila akhirih. Yang sudah kita jelaskan tadi, barakallahu fikum. Wan Nabi alaihi salatu wassalam yaqul inna qulubal ibad baina asbi'ain min asabi'ir rahman yuqallibuha kayfa yasha. Naam. Naam. Ikhwani fid din, tidak cukup sampai di sana, Muhammad al-Imam kembali melanjutkan dalam khutbahnya. Qala wa yudhhir al-iftikhar wa annahu fi nashwati al-intisar ay intisarin ila jahannam. Masya Allah, luar biasa, sedih rupanya. Nah, ketika ahli sunnah berhasil melawan kaum Syiah Rafidhah sebagai pembalasan. Dan perlu diketahui, ahli sunnah dengan fatwa para ulama tersebut, ketika mengumumkan jihad menghadapi kaum Syiah Rafidhah, itu tidak lain disebabkan karena kaum Syiah Rafidhah yang memulainya. Mereka yang menabuh genderang pertempuran ini. Mereka yang menyerangi kampung-kampung muslimin. Mereka yang memulai membunuh kaum muslimin dan muslimah. Mereka yang mulai menghancurkan masjid-masjid kaum muslimin. Dan mereka yang memberontak kepada penguasa. Maka sifatnya ini jihad yang terjadi. Jihadu daf'in, la jihadu talab. Jihad mempertahankan agama, akidah, harga diri. Bukan jihad dalam rangka ekspansi. Memperluas daerah Islam. La, terpaksa. Wan Nabi alaihi salatu wassalam yaqul man qutila duna malihi fahuwa syahid wa man qutila duna irdihi fahuwa syahid. Barang siapa yang terbunuh dalam rangka mempertahankan hartanya, maka dia mati sebagai syahid. Barang siapa yang terbunuh terpaksa dalam rangka mempertahankan kehormatannya, maka dia syahid. Bagaimana dengan yang terbunuh mempertahankan akidahnya dan tauhidnya? Naam. Araita ya Rasulullah in qataltuhu, bagaimana menurut engkau kalau terpaksa akhirnya aku yang membunuh dia, yang berhasil membunuh dia, bukan aku yang terbunuh? Qala huwa finnar, dia di neraka tempatnya. Ya Muhammad al-Imam, qad hafizta hadha al-hadith wa la'allaka qad khatabta bihi marrat. Anda sudah menghafal hadith ini dan mungkin Anda sudah berkhutbah berulang kali dengan menyebutkan hadith ini, mungkin atau dalam tulisan Anda. Wallahu ta'ala a'lam. Tapi al-amal huwa taufiq min Allah. Al-amal taufiq min Allah azza wa jalla. Nah, barakallahu fikum. Kemudian dia mengatakan, fahdhar ahlal Yaman khususan. Wal muslimina umuman. Wabil akhas ahlas sunnah wal jamaah, uhadziruhum minal baqa wa minal qurbi wa minal qabuli lidukhuli fi hadhihi alfitan fala tafrahu. Aku memberi peringatan kepada ahlul Yaman secara khusus dan muslimin secara umum, lebih khusus lagi ahlus sunnah. Jadi yang dituju juga ahlus sunnah. Perhatikan baik-baik hubungan ucapan ini dengan ucapan dia bahwa intisar ini adalah yang terjadi, intisar ila jahannam. Karena ketika para ulama mengingatkan bahwa ucapan ini adalah batil, Muhammad al-Imam mulai pakai ilmu falsafah. Ya. Hati-hati ya ikhwan, minal jidal. Nah, Lunda, Anda enggak memaksudkan pihak tertentu tanpa yang lainnya. Pembicaraan Anda umum. Subhanallah, al-mira, al-jidal, ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu 'alaihi la'utul jadal, ya akhi. Tidaklah seorang tersesat, tidaklah suatu kaum menyimpang setelah sebelumnya berada di atas kebenaran, di atas hidayah, kecuali orang-orang yang suka berdebat. Nah, dengan mudahnya lah, ana enggak memaksudkan teman-teman kita yang ada di selatan, di janubi, yakni Aden dan sekitarnya. Tapi orang kan faham. Kenapa Anda berkhutbah dengan khutbah ini sekarang? Di saat ahli sunnah sedang bergembira dengan Nasrullah. Di saat kaum Syiah Rafidah lari tunggang langgang dan banyak yang terbunuh. Tiba-tiba Anda muncul di mimbar khutbah dengan ucapan ini, al-uqala yafhamun. Subhanallah, Muhammad al-Imam yatala'ab bi uqulis salafiyin wa uqulin nas. Dia mempermainkan akal umat ini. Dikira umat ini bodoh, enggak mengerti ucapannya. Dikira Syekh Muhammad bin Hadi ketika mengingkari ini, beliau juga jahil, tidak mengerti. Nah, begitu juga Syekh Abdullah al-Bukhari yang mengingkari ucapan ini pula. Ya subhanallah. Di saat ahli sunnah bergembira setelah sedih, setelah ahli sunnah menangis, setelah ahli sunnah tersiksa. Di saat ahli sunnah tersiksa dan kaum Syiah Rafidhah berhasil menang, menang dan menang pada waktu itu, Muhammad al-Imam diam seribu bahasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, nas'alullah as-salama ya ikhwan minal khudlan. Nah, kemudian dia menyatakan, aku memberi peringatan kepada mereka semua untuk tidak tetap berada dalam fitnah dan tidak mendekat kepada fitnah ini atau masuk bahkan ke dalam fitnah ini. Fala tafrahu, jangan sekali-kali kalian bergembira. Hadza fitnah. Naam. Al-Fauzan yufti fil fitnah. Berfatwa untuk mengajak kaum muslimin masuk dalam fitnah. Syekh Abdul Aziz Al-Syekh Al-Mufti berfatwa juga untuk mengajak kaum muslimin dalam fitnah, menumpahkan darah yang haram, darahnya kaum Syiah Rafidhah haram untuk ditumpahkan, walaupun itu sebagai pembalasan dan pertahanan dari kaum muslimin. Ya'ani Syekh Rabi berfatwa juga untuk menyeret umat ke dalam fitnah. Illa anta, yang mau menyelamatkan muslimin dari fitnah, antal fattan. Barakallahu fikum. Mestinya Anda dengan penuh tawadhu, ya akhi, kembalikan urusan ini kepada umat. Nah, berbicara kalau tentang Yaman, kita ahlul Yaman, a'lam wa a'lam wa a'lam. Sebelum saya bicara tentang ini, lanjutan dari ucapan beliau atau ucapan dia dalam khutbahnya itu tadi, qala wal ulama yatafawatuna fi ma'rifatil fitan wa fi ma'rifat awaqibiha wa adrariha. Dan ulama itu berbeda-beda tingkat pengetahuannya tentang permasalahan fitnah, ya, dan tentang konsekuensi dan akibat-akibat yang akan muncul di balik fitnah ini. Ulama itu berbeda-beda pengetahuannya. Ya, Anda yang paling tinggi pengetahuannya. Al-Fauzan enggak tahu. Rabi'ul Madkhali tidak tahu. Ubaidul Jabiri di bawah Anda. Ha? Barakallahu fikum. Naam, Abdul Aziz Al-Syekh juga di bawah Anda. Wa antal a'la. Kadang-kadang mengatakan bahwa kita yang ada di Yaman lebih tahu. Tayyib, ketika Anda mengkritisi sebuah majlis hiwar bainal adyan yang dihadiri atau diresmikan juga oleh Al-Malik Abdullah, Raja Saudi, tiba-tiba Anda menulis sebuah tulisan menuntut kepada mereka termasuk Raja Saudi, Malik Abdullah rahimahullah, untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, itu kejadian di Saudi. Kenapa Anda tidak kembalikan kepada ulama Saudi yang secara umur jauh di atas Anda? Secara ilmu jangan dibandingkan Anda dengan mereka. Secara ghirah sunnah, apakah Anda merasa lebih dari mereka? Yang ketiga, mereka ahlul balad. Kenapa Anda enggak tanya? Sampaikan kepada ayyuha ashabul fadilah, Syekh fulan, Syekh fulan, ulama fulan, kami mendengar di Yaman adanya majlis ini, kami belum tahu hakikatnya, kami memahami seperti ini, majlis itu apakah benar, mohon bimbingannya. Hakada, bukan berfatwa dari Yaman dan menuntut Malik Abdullah untuk bertaubat. Allahu Akbar. Nah, nanti akan ada pembahasan tentang masalah ini ketika kita memasuki salah satu poin kesepakatan hadza Muhammad Ar-Raimi dengan kaum Syiah Rafidhah pada faqrah wa hurriyatul fikr wal wa tsaqafa maqfulatun lil jami'. Kebebasan berpikir, berakidah, ya, itu dijamin untuk semua pihak. Nanti kita akan tahu sejauh mana kebodohan Muhammad al-Imam dan juga tasarru'nya, tidak tahu tentang kadar dirinya. Barakallahu fikum. Naktafi bihadha al-miqdar. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum itu, afwan, akh bertanya tentang ada amanah dari ayahnya untuk bertanya tentang al-ikhlas. Kaifa tariqat al-ikhlas? Bagaimana caranya bisa ikhlas? Wallah, ini jawab pertanyaan juga ana sulit jawabnya. Karena ana sendiri juga kesulitan untuk bisa ikhlas. Barakallahu fiik. Problem antum itu problem ana. Nah, ini problem bersama. Nah, problem bersama untuk bisa ikhlas, ini problem bersama. Namun secara global, pertama, doa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah untuk kalbu kita dipertahankan di atas ikhlas. Yang kedua, barakallahu fikum, talabul ilmi, mengenal asmaullah wa sifat Allah Subhanahu wa taala, ini akan membantu kita untuk terus ikhlas biiznihi jalla wa ala. Yang ketiga, musahabatul mukhlisin, untuk berkawan dengan orang-orang mukhlisin. Naam, yakni fi dhahir, nampak dia mukhlis, ma fi qalbihi bainahu wa bain rabbih. Naam, wallahu a'lam bis-shawab. Hadza wa sallallahu sallam wa barak ala
1: nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم جميعا منها. Nikmat terbesar yang Allah karuniakan kepada seorang hamba adalah nikmatul Islam wal iman wal istiqamati alaih au alaihima. Nikmat kita dijadikan sebagai muslim mukmin dan mati di atas keislaman dan keimanan, istiqamah di atasnya. Innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. Sungguhnya orang-orang yang telah bersaksi berkata bahwasanya Allah adalah Rabb kami. Kemudian mereka beristiqamah di atas keimanannya. Maka akan turun para malaikat berbondong-bondong saat menjelang kematiannya. Allah tugaskan para malaikat itu untuk memberi kabar gembira. Kepadanya, kepada hamba-hamba yang istiqamah saat menjelang kematiannya. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kata para malaikat itu, atau sebelumnya mengatakan, jangan kalian takut, jangan kalian khawatir. Yani jangan kalian takut terhadap apa yang akan datang setelah kematian ini, mulai dari alam barzakh. Allah jamin kalian akan mendapatkan na'imul qabr, kenikmatan kubur. Dan jangan kalian takut setelah hari kebangkitan nanti. Jangan takut, jangan khawatir. Allah berikan kepada kalian ampunan. Allah mudahkan perhitungan kalian di hari perhitungan. Allah masukkan bagi kalian jannah. Nahnu awliya'ukum. fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami adalah penolong-penolong kalian yang setia untuk kalian ketika dalam kehidupan dunia, dan kami adalah penolong-penolong kalian di akhirat nanti. Maksudnya para malaikat ketika di dunia mendoakan untuknya istiqamah, memohonkan kepada Allah ampunan. Ketika di dunia memintakan kepada Allah hidayah agar tetap berada di jalan yang lurus. Terus demikian para malaikat memohonkan rahmah ketika masih hidup hamba-hamba tersebut di dunia. Dan para malaikat itu di akhirat nanti sebagai salah satu dari pihak-pihak yang dengan takdir dan izin Allah memberikan syafaat. Demikian ayat ini mengabarkan sebuah kabar gembira bagi orang-orang yang istiqamah, mengakhiri hidup ini dengan husnul khatimah, mengakhiri hidup ini dengan tauhid, mengakhiri hidup ini dengan sunnah. Tidak semua hamba mendapatkannya. Kita masih ingat beberapa hadis Rasul yang mengabarkan kepada kita tentang nasib seseorang yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Dengan apa dia mengakhiri hidupnya? Dengan sunnah atau dengan bid'ah? Dengan tauhid atau mengakhirinya dengan syirik dan kekufuran? Mengakhiri hidupnya dengan ketaatan dan amal saleh ataukah dengan kemaksiatan? Enggak ada yang mengetahuinya. An-Nabi alaihi salatu wasallam berkata, "Wa innar rajul la ya'malu bi 'amali ahli al-jannah. Wa laisa bainahu wa bainaha illa dhira'. Fasabaqahu al-kitab, fa'amila bi 'amali ahli an-nar fadakhala an-nar." Sungguh ada seorang hamba yang di masa hidupnya dia telah beramal dengan amalan-amalan penghuni jannah, penghuni surga. Dia bertauhid, aman ahlul jannah. Dia berjalan di atas sunnah dalam akidahnya, manhajnya, dakwahnya, ibadahnya, akhlaknya. Sudah beramal sebatas yang dilihat dan didengar oleh para hamba-hamba Allah. Dia beramal dengan amalan ahlul jannah. Tidak tersisa lagi jarak antara dia dengan jannah kecuali hanya sehasta. Sudah dekat sekali. Namun tiba-tiba di detik-detik terakhir kehidupannya, dia beramal dengan amalan ahlun nar. Tiba-tiba dia berbuat syirik, berucap kata-kata kufur yang membatalkan keimanannya. Kata-kata atau perbuatan yang termasuk dalam nawakidul iman, pembatal-pembatal keimanan di akhir hidupnya. Atau sesuatu yang lainnya yang ternyata menjerumuskan dia ke dalam an-nar. Karena memang takdir Allah telah menentukan dan mendahuluinya. Maka kemudian dia termasuk ahlun nar. Masuk dalam an-nar. Hadis ini membuat kita khawatir, takut, cemas. Membuat kita semakin beriman kepada takdir bahwa kehendak Allah itu maha mutlak. Mendorong kita untuk semakin bersandar diri kepada Allah dengan memperbanyak doa. Memohon istiqamah, memohon as-sabat. Kekokohan hati, kekokohan iman, akidah, akhlak. Hadis seperti ini mungkin membuat kita tidak bisa tertawa. Namun betapa besar karunia dan nikmat Allah berikan kepada seorang hamba apabila dia menghembuskan nafas terakhirnya dalam keadaan dia di atas sunnah. Di atas al-manhajus salafi. Di atas al-akhlaq. Al-hasana. Sehingga ketika kita mendengar peristiwa yang menimpa beberapa orang-orang saleh dalam sejarah ini, yang hidup di atas as-salafiyah, orang-orang saleh yang memperjuangkan dan mendakwakan al-aqidah as-sunniyah, orang-orang saleh yang hidup di atas ibadah dan akhlak yang mulia, meninggal dunia secara zahir di hadapan kita adalah istiqamah, kita melihatnya iri. Iri kita. Belum tentu nasib kita seperti yang didapatkan oleh beliau-beliau. Apa yang menimpa akhuna asy-syaikh al-fadil Yasin al-Adani rahimahullah rahmatan wasi'a wa ghafara lahu. Adalah salah satu kenikmatan insyaAllah. Beberapa hari yang lalu, terkesan musibah bagi kita, bagi teman-temannya, terkhusus bagi keluarganya, anak-anaknya, musibah. Bagaimana beliau dibunuh dengan diledakkannya mobil atau kendaraan yang beliau naiki, beliau kendarai bersama putranya yang berumur kurang lebih 12 tahun. Dari mana beliau datang waktu itu? Dari pasarkah? Dari bermain-mainkah? Dari mana beliau mengakhiri hidupnya? Mengakhiri hidupnya setelah memberikan ilmu. Di majelis ilmu. Mengakhiri hidupnya sepulang dari masjid setelah menyampaikan, mengamalkan apa yang dikatakan oleh An-Nabi alaihi salatu wassalam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Orang terbaik di antara kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Belajar Al-Qur'an qiraahnya, hafalannya, lebih-lebih makna-makna dan kandungan hukum yang ada di dalamnya. Kemudian mengajarkannya kepada orang lain, kepada umat, kepada anak didiknya, kepada saudara-saudaranya. Mengajarkan Al-Quran. Baik sisi yang pertama, yang kedua, ataupun yang ketiga. Asy-Syaikh Yasin rahimahullahu ta'ala, salah satu masyayikh ahli sunnah yang dikenal sejak belajarnya sebagai seorang talib yang mujtahid, seorang talib yang rajin beribadah, seorang talib yang tawadhu, seorang talib yang suka berta'awun dengan kawan-kawannya, rajin belajar tapi rajin berta'awun, tidak egois sendiri, tidak peduli terhadap kawan-kawannya, mengikuti perkembangan teman-temannya, anak didiknya, peduli. Rahimahullah. Kebetulan saya pribadi diberi kesempatan oleh Allah untuk berkawan dengan beliau saat hari-hari yang indah di Dammaj. Belajar dari Syekhina Al-Allamah Al-Muhaddis Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala. Beliau mendahului kita dari sisi keilmuan, mendahului kami saat itu dari sisi ibadah, mendahului kami dari sisi akhlak, mendahului kami dari sisi kepandaiannya. Al-Syeikh Yasin rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a wa ghafaralah. Yang semoga Allah catat beliau sebagai salah satu syahid minas syuhada. Mati di tangan Khawarij. Kita iri. Kita iri. Kenapa iri? Karena kita mendengar hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Syarru qatla tahta adimis sama. Wa khairu qatla man qataluh. Sejelek-jelek mayat di kolong langit adalah mayatnya Khawarij. Kaum teroris. Dan semulia-mulia mayat di kolong langit adalah mayat orang yang dibunuh oleh kaum Khawarij. Al-Khalifah Ar-Rashid Al-Thalith Uthman bin Affan dibunuh oleh kaum teroris. Sebelumnya Al-Khalifah Ar-Rashid Al-Thani yang kedua Umar ibn Al-Khattab dibunuh oleh seorang teroris Abu Lu'lu Al-Majusi. Al-Khalifah Ar-Rashid Al-Rabi' Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu dibunuh oleh kaum Khawarij. A'immah yang banyak sekali dibunuh oleh kaum Khawarij. Al-Allamah Al-Muhaddits Al-Faqih Al-Mujahid Al-Syeikh Jamilur Rahman di Afghanistan pada awal tahun 90 kurang lebih dibunuh oleh Ikhwanul Muslimin oleh Khawarij. Ketika terjadi penelponan Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala kepada Syekh Jamilur Rahman sebelum wafatnya, sampai berita kepada Syekh bahwa berita demikian sampainya tentunya dari Ahlul Fitan bahwa mujahidin di Afghanistan telah berselisih dan pecah. Dituduh bahwa Syekh Jamilur Rahman adalah pemecah belah barisan mujahidin. Syekh Jamilur Rahman egois. Ingin semua komando berada di tangannya. Begitu isu sampai kepada Syekh. Maka Syekh bin Utsaimin peduli dari Saudi telpon. Apa yang terjadi, wahai saudaraku di Afghanistan? Apa yang terjadi? Kenapa berselisih? Kenapa mereka berbicara tentang antum? Maka Syekh Jamilur Rahman mengatakan, ya Syekh, mereka tidaklah memusuhi kami. Tidak lain dikarenakan kami menyatakan, Ar-Rahmanu ala al-arsy istawa, wa anna allaha mustawin ala arsyih. Dan bahwasanya berdoa di kubur-kubur, memohon hajat dari kubur-kubur itu adalah syirik haram. Dan bahwasanya menyelisihi Rasulullah itu adalah bid'ah. Ini ya Syekh, kenapa mereka memusuhi kami? Nah. Kemudian Syekh Ibn Utsaimin meneteskan air mata. Mendengar kejadian itu. Bahwa beliau Syekh Jamilur Rahman dimusuhi. Karena sunnah. Karena salafiyah. Karena keyakinan tentang sifat-sifat Allah. Yang kemudian dimusuhi oleh kaum asyaira. Oleh kaum sufi. Kaum ar-rafidah. Dan yang lainnya. Dari pengikut-pengikut Hikmatyar. Mujaddidi. Dan yang lainnya dari Ahzab al-Ikhwanul Muslimin dan yang lainnya. Dan singkat cerita dibunuhlah Syekh Jamilur Rahman oleh salah seorang pengikut kelompok Ikhwanul Muslimin. Dan semoga beliau termasuk khairu qatla semulia-mulia mayat di kolong langit. Wasyekh Yasin Al-Adani rahimahullah mengakhiri hidupnya setelah menyampaikan ilmu. Wa subhanallah, di antara ilmu yang beliau sampaikan pada akhir hayatnya itu adalah menjelaskan tentang kesesatan dan penyimpangan kelompok Al-Ikhwanul Muslimin, di mana mereka memiliki akidah takfir. Mereka mengkafirkan kaum muslimin atau mengkafirkan pemerintah-pemerintah muslimin. Mereka merencanakan rencana-rencana jahat untuk pemerintah-pemerintah kaum muslimin. Ikhwanul muslimin yang masuk dalam arena politik menyeret mereka dalam berbagai penyimpangan dan kesesatan. Beliau menjelaskan tentang Ikhwanul muslimin. Subhanallah, sepulang dari masjid bersama putranya, beliau hendak berkunjung ke salah satu keluarganya. Baru beliau hendak turun dari mobil, ternyata mobil itu telah dipasang bom peledak yang cukup dahsyat di bawah mobil pada posisi sopir atau saiq. Meledaklah bom itu dan terbakar tubuh Syekh Yasin. Betapa indah kematian itu, kematian yang beliau dapatkan. Kita hanya mengatakan Allahumma ja'alhu syahidan, Allahumma ja'alhu khaira qatla tahta adimis sama. Kita enggak tahu kita ini mau mati di mana, di rumah ataukah di rumah sakit, ataukah di jalan raya karena kecelakaan. Sama-sama mati. Sama-sama menghembuskan nafas. Tapi berbeda antara yang mati di rumah sakit atau mati di jalan raya atau mati saat bersenang-senang dengan mati di masjid atau saat talabul ilmi, saat berdakwah, saat mengajarkan kebaikan, saat membantah halul batil dan menguak kebatilan-kebatilan mereka demi memberi pencerahan kepada umat. Membantahi ahlul batil dengan lisan dan tulisan itu bagian daripada jihad. Itu tersendiri. Fadilah tersendiri yang beliau lakukan. Dan fadilah itu semakin besar ketika ternyata beliau dibunuh oleh kaum Khawarij. Ya talabatul ilm, renungi baik-baik nasihat ini buat ana. Ana pertama, untuk ana selalu mengevaluasi. Pertama adalah dan utama niat-niat ana, niat-niat saya dalam bertalabul ilmi, dalam berdakwah, dalam berta'awun, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini juga untuk antum semuanya talabatul ilm, salafiyun. Banyak-banyak dengan ini kita mengoreksi hati kita, niat-niat kita. Karena al-maut enggak tahu kapan datangnya. Apakah datang di saat niat kita baik? Al-maut datang di saat niat kita memang benar-benar akhirat? Ataukah niat kita sesuatu yang lainnya? Al-maut bisa datang kapan saja, di mana saja, dengan cara apa saja yang Allah kehendaki.
0: Ini membuat kita terus mengevaluasi, mengevaluasi, mengisi, mengisi hari-hari kita dengan segala yang mendatangkan ridha Allah. Mengisi lisan kita dengan segala yang mendatangkan ridha Allah. Memanfaatkan tubuh kita, pendengaran, penglihatan, kaki dan tangan kita untuk selalu mendapatkan ridha Allah. Sehingga dia tidak ingin menggunakan lisannya untuk sesuatu yang berdosa. Ketidakjujuran, kezaliman, kedustaan. Karena dia takut. Saat dia berdusta, mati. Dia takut. Kematian datang saat dia membutuhkan atau mencari pujian manusia. Sanjungan manusia, penghormatan manusia. Ini kematian ya ikhwan. Idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimuna sa'atan wa la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Enggak lagi mundur. Tidak bisa mampu mereka untuk mempercepat kematian atau menundanya. Enggak mampu. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Ini semua adalah evaluasi buat kita. Kita berdoa tentunya dalam kesempatan-kesempatan kita untuk para syuhada, untuk Syekh Yasin. Doakan beliau, Allah terima amalannya, Allah terima ibadahnya, Allah terima perjuangannya. Allah terima pendidikan yang beliau lakukan, tarbiyah dan dakwah yang beliau lakukan selama ini. Allah ampuni dosa-dosanya. Syekh Yasin yang dikenal oleh masyayikh kita. Syekh Rabi mengenalnya. Syekh Ubaid al-Jabri mengenalnya. Wala nuzakki ala Allah ahadan. Wallahu hasibuna wa hasibuhu. Kita tidak mentazkiyah seseorang. Mendahului Allah. Allah yang akan menghitung kita dan menghitung dia. Tetapi ini yang kita lihat, ini yang kita dengar. Maka talabatul ilm, manfaatkan waktu. Manfaatkan kesempatan yang Allah berikan untuk talabul ilm. Untuk berjuang, untuk berta'awun. Berta'awun di bidang pendidikan, berta'awun dalam bidang dakwah, berta'awun dalam bidang ibadah. Manfaatkan ya talabatul ilm, bertaubat kepada Allah, bertaubat. Cepat-cepat bertaubat terus, jangan bosan terus. Hari-hari kita diisi dengan istighfar, hari-hari kita diisi dengan ar-ruju' ila Allah wal inabah. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah min qabli an ya'tiyakumul adzab thumma la tunsarun. Berinabahlah kalian kepada Allah dan segera beristislam, berserah diri kepada syariatnya. Sebelum datang kepada kalian azab, kemudian kalian tidak tertolong lagi. Azab bermacam-macam bentuknya. Tidak tertolong maksudnya bukan tidak tertolong fisik kita, selamat dari azab. Bukan, bukan hanya itu. Tidak tertolong lagi iman kita. Saat kita riya, saat kita sombong, saat kita melakukan penyimpangan, di saat itu al-maut datang. Tidak tertolong. Itu yang pertolongan Allah yang paling mahal. Bukan maknanya tertolong fisik kita dari gempa bumi, anak istri kita dari hancurnya rumah kita, atau datangnya badai, atau datangnya tsunami, atau tidak. Bukan hanya itu. Itu nilainya gampang, karena fisik kita pun akan hancur. Ditelan tanah. Tapi pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala yang terbesar adalah Allah berikan kepadanya husnul khatimah. Saat al-maut, saat nafas terakhir, dia hembuskan. Di saat itu dia bertauhid kepada Allah. Di saat itu dia bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebelum nyawa itu di kerongkongannya.
1: ini nasrullah.

0: Allahumma amin. Dan sebelumnya ana mengatakan pada antum semuanya yang hadir atau yang belum hadir, pertama ana mengatakan ana minta maaf kalau ada dari ucapan ana selama ini atau sikap-sikap ana yang menyakiti antum, baik sadar ana lakukan atau ana ucapkan ataupun ana tidak menyadarinya, ana meminta maaf. Kedua, yang sering juga disampaikan di majelis ini, selagi nikmat ini ada pada kita, selagi kesempatan dan kenyamanan hidup aman, kita belajar ya, dari pagi kita murojaah dari satu kitab ke kitab berikutnya, dari satu pelajaran ke pelajaran berikutnya, dari satu ibadah kepada ibadah berikutnya, dari satu zikir kepada zikir berikutnya. Syukuri nikmat ini sebelum Allah cabut. Cepat thalabul ilmi, cepat thalabul ilmi. Antum lihat di Yaman, Syekhuna Ali Al-Hudzaifi menceritakan, sampai kami tidak berani lagi berangkat ke masjid terkhusus waktu salat subuh. Mencekam. Suatu hari beliau dalam perjalanan menuju ke bandara sebelum subuh. Lengang, sepi. Di Yogyakarta. Sepi, sebelum subuh. Beliau mengatakan, ya Allah, nikmatnya antum. Antum bisa bebas berjalan di malam hari seperti ini. Lengang, aman. Kami gak bisa di Yaman. Kami gak bisa seperti ini. Kami ketakutan. Tiba-tiba ada yang membunuh, ada yang menyerang. Mau belajar ketakutan, mau ibadah ke masjid. Nikmat ya ikhwan, antum berjalan dari rumah melangkahkan kaki dengan berdoa, bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Dengan aman antum berjalan melangkahkan kaki. Jaga baik-baik. Jaga dengan ibadah, jaga dengan syukur, jaga dengan ukhuwah di antara antum. Jaga, hindarkan perselisihan-perselisihan. Jaga lisan. Tunaikan amanah. Tunaikan amanah. Sebelum nanti Allah cabut. Belajar yang serius. Bukan hanya di majlis bainal maghrib wal isya saja seperti ini. Ustaz-ustaz kita mengajar di pagi hari, di waktu duha, di waktu siang ba'da zuhur, di waktu asar. Manfaatkan sebelum dicabut oleh Allah, kalian nanti menggigit jari. Menyesal. Ini yang ingin ana sampaikan. Semoga Allah menjaga kita semua dari fitan. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Walhamdulillahi wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Melanjutkan kajian kemarin atau sebelumnya, dari silsilah nasihat untuk kaum muslimin secara umum dan salafiyin secara khusus, bahwa kehinaan dan kerendahan yang menimpa umat Islam akhir-akhir ini di banyak

0: penjuru dunia termasuk di negeri kita ini tidak lain disebabkan berpalingnya banyak dari umat Islam dari aturan dan bimbingan wahyu Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Telah kita sebutkan beberapa dalil terkait permasalahan ini. Sebaliknya, ketika umat ini mau berpegang kepada Al-Qur'an was Sunnah, mengutamakan dan mengedepankannya di atas segala aturan manusia, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ketentraman hidup, stabilitas keamanan, stabilitas ekonomi, stabilitas politik, stabilitas kehidupan sosial kemasyarakatan. Maka wajib atas seluruh kaum muslimin untuk berkomitmen, bersungguh-sungguh kembali kepada bimbingan wahyu Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala teori, segala sistem, logika dan tawaran-tawaran solusi dari selain wahyu Al-Qur'an dan Sunnah. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya mengatakan, "Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala yadhillu wala yashqa." وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا فَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. Dalam ayat ini ada dua jenis manusia, dua jenis komunitas dalam menyikapi aturan dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Komunitas pertama yang Allah sebutkan, fa imma yatiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Maka kata Allah, apabila telah datang kepada kalian petunjuk dariku, petunjuk dalam bentuk diturunkannya kitab suci yang berisi aturan dan syariat lengkap untuk segala aspek kehidupan, atau petunjuk dalam bentuk diutusnya seorang Rasul untuk menjelaskan, mencontohkan dan menjabarkan syariat Allah kepada umat ini. Faman tabi'a hudaya, dan barang siapa yang mengikuti petunjukku, syariatku, aturanku, kata Allah, fala yadhillu, maka pasti dia tidak akan tersesat di dunia ini, tidak tersesat ke sana kemari dalam mencari solusi bagi problematika bangsanya, tidak akan tersesat barang siapa yang mengikuti syariat Allah dalam mencari jalan keluar dari berbagai problem, problem politik, tidak akan tersesat, akan terbimbing, politiknya terbimbing dengan bimbingan syariat, aman, tentram, akur, bersaudara, saling menguatkan, tidak saling menjatuhkan, tidak saling menunggu kapan dia punya kesempatan membalas dendam, tidak akan tersesat. Wala yashqa, dan tidak pula dia akan celaka, baik di dunia ataupun di akhirat nanti. Faman tabi'a hudaya, ini persyaratannya. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, dapat dipastikan bahwa demokrasi bukan petunjuk Allah. Tidak ada wahyu yang menunjukkan dan menyarankan untuk kita mengikuti demokrasi, yang itu adalah agama, mengatur sistem kehidupan manusia yang datangnya dari barat, datangnya dari musuh-musuh kita. Yang Allah katakan, wadda kathirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim. Sungguh kebanyakan ahlul kitab itu telah berambisi untuk memurtadkan kalian, keluar dari agama kalian setelah kalian beriman, menjadi kaum kuffar. Itu yang mereka inginkan, hasadan min indi anfusihim, sebagai bentuk kebencian atau kedengkian dan iri dari ahlul kitab, al-yahud wa nasara. Kenapa kita mengacu kepada sistem yang mereka tawarkan? Akhirnya apa yang terjadi? Kita berhadapan dengan Allah. Apa yang terjadi? Percekcokan tak kunjung usai. Saling memukul, saling menghina, saling menjatuhkan, saling membongkar aib satu sama lain, mencari kesempatan untuk menjatuhkan lawan politiknya, yang semestinya ketika telah berkuasa seorang pemimpin dibantu, dicarikan solusi, bukan dikritisi, bukan dihina kebijakannya, dicari titik lemahnya, sehingga tidak pernah kondusif, tersibukkan oleh percekcokan. Demikianlah demokrasi memediasi percekcokan antar elemen bangsa, memediasi perselisihan saling membanggakan dan saling membongkar aib antar putra-putra bangsa, terkhusus kita kaum muslimin. Dengan adanya partai-partai politik yang memang itu bagian dari perangkat demokrasi yang dipaksakan oleh Yahud melalui tangan utamanya Amerika, memaksa negara-negara kaum muslimin untuk menerapkan demokrasi. Apa kenyataannya? Perhatikan sekarang di muka bumi ini, mana ada negara tentram, tertib, tidak saling menyerang, tidak gaduh, yang menerapkan demokrasi? Coba sebutkan. Di negara induk mereka sendiri sampai hari ini keributan, percekcokan, pembunuhan terjadi. Syariat Allah menawarkan ketentraman, keamanan, kenyamanan hidup, saling menghargai, saling menghormati, saling mendukung, saling menguatkan, tidak saling mencurigai satu sama lain. Apa yang terjadi sekarang? Antar elemen-elemen masyarakat pun saling mencurigai. Demokrasi memediasi umat untuk menjadi seorang munafik. Untuk menjadi seorang yang berwarna-warni mengikuti kepentingan dan kemaslahatan pribadinya atau kelompoknya dan komunitasnya. Berbeda dengan Islam. Berbeda dengan syariat Allah. Mengajarkan dan mendidik umatnya untuk menjadi orang yang jujur, komitmen, adil, mengatakan kebenaran dan menyuarakannya tanpa ada kepentingan apapun. Tapi ketika umat Islam tidak lagi mengindahkan, tidak lagi mempedulikan syariat Allah, peringatan dari Allah, sistem yang Allah tawarkan di dalam Al-Quran atau melalui lisan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, maka yang terjadi adalah apa yang Allah sebutkan pada ayat berikutnya: وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, dari petunjukku, dari syariatku. Apa syariat Allah? Al-Quran, As-Sunnah. فَإِنَّ لَهُمَا عِيشَةً ضَنْكًا. Sungguh baginya kehidupan yang sempit, yang susah, yang serba mencekam, sebagai bala dari Allah subhanahu wa ta'ala atas perbuatan kita. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ, yakni di dunia ini, bagi orang-orang yang berpaling mencampakkan syariat Allah dalam berbagai hal. Syariat Allah dalam perekonomian, Allah melarang keras dan melaknat, mengancam muamalah ribawiyah, jual beli dengan sistem ribawi. Malah yang ada sekarang difasilitasi, dibiayai, dibiarkan begitu saja dan dipromosikan, menantang Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan dalam ayatnya: Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wadharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin, fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah. Wahai saudaraku kaum muslimin, mari kita bersama-sama takut kepada Allah. Siapapun anda, dimanapun dan berposisi sebagai apa anda, ittaqullah wadharu ma baqiya minar riba, dan tinggalkanlah yang masih tersisa dari muamalah ribawiyah. Yang masih tersisa pun Allah perintahkan untuk ditinggalkan setelah adanya ketentuan dan syariat tentang haramnya riba. Lah ini kok malah dipromosikan, diajak manusia untuk beramai-ramai bermuamalah ribawi, dibiayai, dipermudah. Wadharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Tinggalkan yang masih tersisa dari muamalah ribawiyah jika kalian benar-benar beriman. Fa in lam taf'alu, jika pada kenyataannya kalian tidak mau mengamalkan perintah Allah ini tadi untuk segera meninggalkan transaksi-transaksi pinjam meminjam, sewa menyewa yang riba, jual beli yang riba, fa'dhanu biharbin minallahi wa rasul, maka umumkan kepada mereka peperangan dari Allah dan Rasulnya. Allah yang mengumumkan peperangan, Allah yang telah menyiapkan sistem dan strategi perang terhadap perekonomian kita, sistem dan strategi perang dari Allah terhadap politik kita, terhadap keamanan kita, dan terhadap kehidupan sosial kemasyarakatan kita. Kalau Allah yang mengumumkan perang, kekuatan mana yang mampu untuk menghadapinya? Kepandaian yang mana yang mampu untuk mengatasi strategi perang Allah? Wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin. Sungguh mereka telah berbuat makar, dan Allah membalas makar mereka. Dan sungguh Allah itu adalah sebaik-baik pembuat makar terhadap pihak-pihak yang berbuat makar terhadapnya. Siapa, kekuatan mana, kepandaian yang mana, strategi yang mana yang mampu menghadapi kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala? Wahai kaum muslimin, sadarlah. Syariat Allah diinjak-injak. Pembunuhan di sana sini, sebagaimana telah disebutkan, sampai-sampai seorang ayah membunuh anaknya, seorang ibu membunuh anaknya, atau sebaliknya. Yang kita ini sudah pening dan capek mendengar berita-berita itu. Kenapa sebabnya? وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, dari petunjukku, sungguh baginya kehidupan yang sempit, kehidupan yang mencekam. Ya, sekarang kita rasakan kehidupan mencekam itu. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, kutiba alaikumul qisas fil qatla. Ya ayuhalladzina amanu, kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, sungguh telah diwajibkan atas kalian penerapan hukum qisas dalam pidana pembunuhan. Tapi apa yang terjadi? Diterapkankah? Diterapkankah syariat Allah ini? Diamalkan dan dipraktekkan? Jawabannya tidak. Hukum qisas yang Allah katakan di dalam Al-Quran, walakum fil qisasi hayatun. Sungguh pada penerapan hukum pidana qisas ada jaminan kehidupan bagi kalian. Artinya, kalau tidak diterapkan, tidak diamalkan, dikalahkan dengan logika-logika dan teori-teori selain Islam, maka enggak ada jaminan kehidupan yang tentram dan aman. Percayalah kepada Allah, wahai saudaraku, Zat yang menciptakan kita dan tahu karakter kita, yang menciptakan kita serta tahu titik kelemahan kita. Karenanya Allah menerapkan hukum-hukum tersebut. Jangan mencari dan berpaling, mencari selain hukum Allah dan berpaling dari ketentuan syariat Allah. Hancur kita, hancur kita. Boleh Amerika dengan segala sekutunya mengancam kita, tapi jangan Allah yang mengancam kita. Boleh Uni Soviet dan Cina yang komunis mengancam kita, membuat kita takut, silakan. Tapi selama kita masih bersama Allah dan Allah masih mau menolong kita, maka kita tidak sedikit pun gentar. In yansurkumullah fala ghaliba lakum. Jika Allah tidak menolong kalian, tidak ada satu kekuatan apapun yang mampu mengalahkan kalian. Wa iyakhdhulkum, jika Allah telah membiarkan kalian, tidak mau menolong kalian, faman dzalladzi yansurukum min ba'di. Dan kekuatan manapun, kekuatan mana dan siapa yang mampu menolong kalian selain Allah? Wahai kaum muslimin Indonesia, sadarlah kembali kepada syariat Allah, kembali kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dan di ayatnya yang lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan, mari kita dengarkan bersama wahai kaum muslimin Indonesia secara khusus dan kaum muslimin dimanapun yang mendengar nasihat ini. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilu s-salihat layastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim walayumakkinannahum dinahumul ladhi irtadha lahum walayubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani wala yushrikuna bi syai'a. Sungguh Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh di antara kalian untuk Allah memberikan kekuasaan di muka bumi ini, kemenangan, kekuasaan, kekokohan di muka bumi ini. Sebagaimana Allah telah berikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh sebelum mereka. Dan Allah akan kokohkan wibawa, kehormatan agama yang telah Allah ridhoi untuk kalian. Agama yang Allah telah ridho untuk menjadi agama dan sistem hidup bagi kalian ini. Dan pasti Allah akan kokohkan, atau pasti Allah akan gantikan perasaan takut yang selalu mencekam mereka, menghantui suasana hidup mereka, dengan kondisi yang aman, stabil. Mereka beribadah hanya kepadaku satu-satunya dan tidak berbuat syirik terhadap Allah sesuatu apapun, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Pertanyaannya, sudahkah kita beramal saleh, beriman dengan benar sebagaimana iman yang Allah minta? Kenyataan menjawab, kondisi dan realita umat Islam menjawab bahwa kita belum beriman dengan sebenar-benar iman yang Allah minta dari kita. Silakan kalian pelajari, kenapa sampai kita ini belum beriman dengan sebenar-benar iman dan sejujur-jujur iman. Bagaimana tidak? Sementara peribadatan kepada selain Allah menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan dalam berbagai bentuk ibadah terus dilakukan. Ada yang berangkat ke Pulau Sumatera hanya untuk memberikan penghormatan kepada sebongkah batu yang dianggap karamat dan mengandung barokah. Ini adalah perbuatan syirik. Telah menjadikan batu tersebut sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diharapkan perlindungan, diharapkan karamah dan barokah dari Allah, juga diminta barokah dan karamah, perlindungan dan keselamatan itu dari sebongkah batu tersebut. Subhanallah amma yusyrikun. Maha suci Allah dari perbuatan syirik yang mereka lakukan. Belum lagi ritual-ritual adat yang mayoritasnya adalah peninggalan-peninggalan agama selain Islam. Keyakinan-keyakinan, peninggalan agama selain Islam yang pernah hidup di negeri ini dipelihara, dipromosikan, dilestarikan dengan istilah dan propaganda bahwa ini adalah dalam rangka melestarikan dan menghormati budaya bangsa. Tidak ada budaya manapun dan bangsa manapun yang bertentangan dengan Islam, bertentangan dengan wahyu Allah, harus tunduk dan terkalahkan oleh syariat Allah. An-Nabi alaihi salatu wassalam berkata, kullu amrin jahilin maudhu'un tahta qadami. Segala urusan, segala perkara jahiliyah, yakni segala urusan selain Islam yang tidak datang dari syariat Islam, terletak di bawah telapak kakiku. Harus rendah, harus di bawah syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal muslimun, dan sungguh janji Allah itu tidak akan pernah meleset. Jangan kita tergiur oleh janji-janji konglomerat-konglomerat yang menjanjikan sekian triliun dan sekian triliun, atau posisi ini dan posisi itu, kemudian membuat Anda lupa terhadap janji Rabbul Alamin, janji pencipta alam semesta dan yang memilikinya serta mengaturnya dan memberi rizkinya. Tidak ada satupun makhluk yang diciptakannya luput atau lepas dari rizki Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara manusia itu mudah berkhianat. Manusia itu boleh sekarang dia punya atau memiliki benda dan harta, tapi mungkin besok atau dalam sekejap semua itu hilang dan tidak mampu memenuhi janji yang telah dijanjikannya kepada Anda. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki perbendaharaan langit dan bumi, kenapa tidak Anda percaya dan tidak mau beriman terhadap janji Allah? Kaum muslimin yang semoga dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kembalilah dan bertaubatlah. Cepat, cepat. Allah memanggil kita, cepat. Jangan sampai kita hancur. Cepat kembali kepada Allah. Tidak ada kekuatan yang mampu untuk mengalahkan kekuatan kufar. Tidak ada kekuatan yang mampu mengalahkan kekuatan yang akan membuat makar terhadap negara ini. Baik makar yang telah ditampilkan secara terang-terangan atau yang masih dalam proses persembunyiannya, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan berretorika, jangan berbangga dengan logika. Tidak ada kecuali syariat Allah. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari petunjukku, peringatanku, sungguh baginya kehidupan yang sempit, yang sengsara. Kemudian Allah dan Rasulnya, Allah Azza wa Jal dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, telah memberikan berbagai jalan keluar bagi kita sebenarnya. Kalau sempat kita sebutkan, kita umat Islam silau dengan demokrasi. Coba kita lihat sekarang, negara-negara yang berdasarkan demokrasi terjadi pertengkaran, terjadi kemerosotan keamanan, terjadi atau meningkatnya eskalasi pencurian, perzinahan, pembunuhan di negeri mereka semua. Sementara orang-orang kafir mentertawakan kita. Demokrasi yang menyatakan bahwa hukum itu di tangan rakyat berdasarkan suara mayoritas, itu adalah sangat bertentangan dengan syariat Allah. Kalau mayoritas menginginkan kemungkaran, kalau mayoritas menginginkan dibebaskannya minuman keras dan perkara-perkara yang haram, maka wajib dihormati. Demikian suara demokrasi. Sementara syariat Allah tidak demikian. Kita cukupkan sampai di sini. InsyaAllah kita lanjutkan dalam kesempatan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar bagi kaum muslimin. Allah memberikan jalan keluar dan solusi bagi pemerintah Indonesia untuk segera kembali kepada syariat Allah dan mendapatkan hidayah yang terbimbing darinya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.
1: Hamdan tayyiban katsiran mubarakan fi كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وبعد. Sebelum kita melanjutkan pada poin pembahasan berikutnya terkait kemungkaran-kemungkaran abatil yang ada pada wathiqah Muhammad al-Imam bersama Asy'ar Rafidhah, masih terkait dengan yang sebelumnya, ingin kita mendengar kali ini jawaban dan penjelasan Syekh Muhammad al-Imam Muhammad bin Hadi al-Madkhali hafizahullah terkait khutbah Muhammad al-Imam pada tarikh 15 Syawal kurang lebih sebulan yang lalu. Maka Syekh hafizahullah ta'ala 10 hari sesudahnya atau 9 hari sesudahnya memberikan jawaban terkait khutbah yang menunjukkan bahwa Muhammad al-Imam tetap pada kesesatannya yang sebelumnya, tidak sedikit pun rujuk atau menyesalinya. Lebih parahnya, pada khutbah tersebut mengandung beberapa kebatilan yang semakin menguatkan kesesatannya. Berikut Syekh Muhammad bin Hadi al-Madkhali hafizahullah dalam sebuah jawaban ringkasnya yang di sini berjudul An-Nush wal Bayan litajawuzat Muhammad al-Imam fi khutbatihi a'fan nasu qatlatan ahlul iman. Nasihat dan penjelasan terkait sikap-sikap yang melampaui batas atau berbagai perkara yang Muhammad al-Imam melampaui batas dalam khutbahnya yang diberi judul a'fan nas atau a'fun nas qatlatan ahlul iman, bahwasanya manusia yang paling selamat, paling terhindar dari pembunuhan adalah ahlul iman. Beliau mengatakan setelah bismillahirrahmanirrahim, ini dinukil tentunya jawaban Syekh ini secara lisan dinukil oleh Syekh Fawaz bin Ali al-Madkhali hafizahullah. Beliau mengatakan qad sami'tu aqdan. Syekh Muhammad bin Hadi mengatakan qad sami'tu khutbata Syekh Muhammad al-Imam sautiyan wa qara'tuha mufarraghatan wa hiya allati alqaha fi الخامس عشر من شوال 1436. Aku telah mendengarkan khutbah. Perhatikan, aku telah mendengarkan. Jadi bukan disampaikan, dinukilkan, tetapi mendengar langsung rekamannya. Sehingga di sini jangan ada yang mengatakan, oh itu disampaikan kepada Syekh tidak sesuai dengan gambaran yang sebenarnya atau kurang lengkap. Mulai ada pihak-pihak yang berkomentar tanpa ilmu lancang. Nah, di sini beliau menyatakan qad sami'tu, aku telah mendengar khutbah yang disampaikan oleh Muhammad al-Imam pada tanggal 15 Syawal yang lalu. Tidak cukup qad sami'tu, bahkan beliau mengatakan wa qara'tuha mufarraghatan, dan aku telah membaca transkrip, mendengar suara, membaca transkrip. Nah, qala fadahashtu ghayatal indihash wa dhahaltu ghayatal dhuhul. Dengan itu, kata Syekh, setelah mendengar dan membaca, aku benar-benar terkejut, goncang, kaget, terheran-heran. Kata beliau, id lam nasma' lahu ayyam tasallutil huthiyyin ar-rawafid ala ahli al-islam wa sunnah bil qatli wa tashridi wa tadmir kalimatan wahidah. Di mana aku belum mendengar satu kata pun dari Muhammad al-Imam di saat Asy'i al-Houthi ar-Rafidhah menguasai, membunuh, mengusir dan menghancurkan ahli sunnah, ahli Islam. Enggak ada komentar dari Muhammad al-Imam. Bela sungkawa tah, atau mengecam perbuatan Rafidhah kah, atau mengingatkan kaum Rafidhah untuk meninggalkan kezalimannya, atau mengatakan kalian jangan berbangga dengan merasa menang. Enggak pernah, kata Syekh, kita mendengar satu kata, satu komentar pun. Diam Muhammad al-Imam. Di saat ahli sunnah dibunuh, ditembak, dibom, dihancurkan masjidnya, ya, diusir dari kampungnya, lari terbirit-birit. Ketika penduduk Aden melarikan diri dari kekejaman kaum Syiah Rafidhah, mereka menggunakan perahu-perahu, terpaksa untuk melintasi lautan. Rijal wanisa, anak-anak kecil, orang-orang tua, kemudian dibom oleh kaum Syiah Rafidhah. Muhammad al-Imam tidak ada khutbah, la jum'ah, wala wala. Diam. Perhatikan ya ikhwan, kondisi ini sangat sangat memprihatinkan. Falamma habat rihul iman, ketika angin keimanan telah menghembus, waja'at an-nusratu li ahli al-islami was sunnah, dan datang pertolongan, kemenangan untuk ahlul islam dan ahlus sunnah. Yaqul, Muhammad al-Imam berkata, hadzal qaul al-munkar, pernyataan ini yang sangat mungkar ini, yaitu yang kemarin kita sebutkan, Muhammad al-Imam mengatakan kalian bangga dengan kemenangan ini. Kemenangan apa? Kemenangan menuju jahannam. Syekh Muhammad dengan tegas menyatakan hadzal qaul al-munkar. Kemudian Muhammad al-Imam mulai menggunakan, menempuh cara-cara ahlul kalam dari kalangan ahlul batil yang tidak jujur dalam bersikap, bukan tariqat ahli sunnah. Kemudian dia mengatakan dan mengelak, saya enggak memaksudkan satu pihak tanpa pihak yang lainnya. Yani Muhammad al-Imam mau mempermainkan akal ahli sunnah wa akal kaum muslimin. Yani termasuk Syekh Abdullah al-Bukhari dan Syekh Muhammad bin Hadi enggak faham ucapan ini, dan masyayikh yang lainnya enggak faham maksud dari ucapannya. Maksud ana begini, siapa yang tahu yang apa di hatimu? Nah, tapi ucapanmu diucapkan bahkan persis saat ahli sunnah sedang bersyukur dan bergembira dengan datangnya pertolongan Allah. Bergembiranya wanita-wanita muslimah dan ahli sunnah, bergembiranya dan senangnya anak-anak kecil, orang-orang tua dengan kemenangan terhadap kaum Syiah Rafidhah yang jahat dan kejam itu. Kemudian Anda mengatakan ini adalah intisar ila jahannam. Ini suatu ketidakjujuran. Semoga Allah jauhkan ana dan antum ya ikhwan dari al-jidal. Ma dhalla qaumun ba'dahu dan kanu 'alaihi la utul jadal. Tidaklah suatu kaum tersesat setelah dahulu sebelumnya berada di atas hidayah kecuali yang suka berdebat. Kalau salah, akui dengan mudah, ringan. Bersyukur terhadap ahli sunnah yang menasihati, mengkritisi walaupun pedas. Terima ya. Jangan sombong. Jangan jidal. Tersesat Anda nanti. Qala. Sekarang Syekh melanjutkan. Wa mastadalla bihi min al ahadith faqad wada'aha fi ghairi mawdi'iha. Kaannama tamasallahu ala basiratihi wala haula wala quwata illa billah. Dan berbagai dalil yang digunakannya sebagai dalil, baik dalam bentuk hadis-hadis. Jadi dalam khutbahnya itu dia menyebutkan hadis-hadis tentang tahdzirnya Rasul dari fitan. Tahdzir ar-Rasul dari sikap bunuh-membunuh. Kita sudah pernah mendengar, membaca hadis tersebut. Nah, benarkah pendalilannya seperti itu? Demikian ditempatkan dalil-dalil itu seperti yang dia maukan pada kondisi seperti ini, di saat ahli sunnah berjuang dengan segala kemampuannya mempertahankan tauhid mereka, akidah mereka, negeri dan kampung mereka, menghadapi kaum Syiah Rafidhah Kafarah. Hadis-hadis yang Rasulullah melarang umat untuk saling membunuh diterapkan oleh Muhammad al-Imam untuk kondisi yang sekarang ini. Maka Syekh menyatakan, dan dalil-dalil hadis-hadis yang dijadikannya sebagai dasar dalam khutbahnya tersebut, sungguh dia Muhammad al-Imam telah meletakkannya bukan pada tempatnya. Ka'annama tamasallahu ala basiratihi. Seolah-olah nampaknya Allah telah membutakan penglihatan mata hatinya. La haula wa la quwata illa billah. Wa hakadhal fitan tuftanul qulub an qasdil haq wa iradatihi wa ma'rifatihi. Nas'alullaha an yuthabbitana 'alal huda. Demikianlah fitan itu, kata Syekh, di mana al-qulub diuji dan diberi fitnah ini, terfitnah dia, terhalangi dia dari maksud mencari al-haq, maksud mengedepankan al-haq, terhalangi al-qulub. Al-fitan ya ikhwan tu'aradu 'ala al-qulub ka'ardi al-hasiri 'udan 'uda. Hadis-hadis yang dia dalilkan, dia jadikan sebagai dasar, bukan hadis untuk diterapkan dengan kondisi seperti ini. Apakah kemudian Al-Khalifah Ar-Rashid Ar-Rabi' Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu ketika memerangi kaum Khawarij dan terbunuh ribuan dari mereka, kita katakan bahwa Ali telah membunuh sesama muslim dan telah masuk dalam fitan? Coba Muhammad al-Imam jawab yang seperti ini. Apakah kemudian pernyataan Syekhul Islam yang menyatakan qad ajma'al muslimun ala qitalil khawarij war rawafid, telah sepakat ahlul Islam, ulama Islam, tentang kewajiban atau disyariatkannya memerangi kaum Khawarij dan kaum Rawafid. Yakni Syekhul Islam mengizinkan untuk saling membunuh sesama muslim. Wan Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan tentang Khawarij, "Law adraktuhum laqataltuhum qatl 'adin." Kalau seandainya aku menjumpai mereka, munculnya mereka dengan kekuatan menyerang umat, maka aku akan bunuh mereka. Laqataltuhum. Aku akan bunuh mereka seperti dibinasakannya kaum 'Ad, tidak tersisa. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, memberi semangat bagi kaum muslimin untuk memerangi mereka. Di mana saja kalian dapati mereka kaum Khawarij, perangi mereka. Fa inna fi qatlihim ajran indallahi liman qatalahum. Sesungguhnya telah disiapkan ganjaran di sisi Allah bagi orang-orang yang berhasil memerangi mereka, membunuh mereka. Tapi kata Syekh, nampaknya Allah telah menutup mata hati Muhammad al-Imam, sehingga betul-betul mengikuti hawa nafsunya. Wal'iyadu billah, Muhammad al-Imam menyambut fitnah, tawaran al-wathiqah, tidak dihadapi dengan kekuatan iman dan tawakal kepada Allah. Bahkan sebelumnya tidak dihadapi dengan sikap ilmiah, dengan cara bertanya kepada ulama, beristifta, minta fatwa kepada ulama. Poin ini sudah dia tinggalkan, masuk dia ke fitnah. Akhirnya kita teringat kepada hadis, ayyuma qalbin ushribaha nukitat fihi nuktatun sauda. Tidaklah sebuah kalbu berusaha merespon fitnah, merespon dengan hawa nafsunya tanpa ilmu, dengan akalnya tanpa bimbingan, dengan kebodohannya tanpa merujuk kepada para al-akabir, ulama-ulama senior umat. Ini berarti dia sudah merespon fitnah. Nukitat fihi nuktatun sauda, diletakkan titik hitam dalam kalbunya itu. Kalau sudah kondisi seperti ini, kondisi hati yang seperti ini, yang Rasulullah katakan aswadan mur aswada murbada kalkuzi mujakhia, hitam pekat, pekat hitam. Akhirnya hati itu terbalik bagaikan gelas yang tertelungkup. La ya'rifu ma'rufan, unduru, ma'ruf yang sudah disepakati oleh ulama, dijelaskan dalam ahadis, wala yunkiru mungkaran illa ma usyriba min hawa. Enggak bisa dia menyatakan yang ma'ruf dan menilainya sebagai ma'ruf, atau yang mungkar dikatakan dan dinilainya sebagai mungkar, kecuali apa yang dimaukan dan sesuai dengan hawa nafsunya, dengan emosinya, dengan kebodohannya, dengan atifiyahnya. Ya subhanallah. Bersikeras Muhammad al-Imam di atas kebodohannya dengan khutbahnya pada tanggal 15 Syawal, dipertegas kebodohannya ini tadi dengan jidal, tidak mau menerima nasihat, dengan kesimpulan-kesimpulan bahwa orang yang berkomentar itu tidak memahami maksudnya. Ya subhanallah, yang berkomentar itu bukan thalabatul ilm as-sighar, bukan anak-anak kecil. Yang berkomentar ini a'immah, ulama. Nah, rahimallah syaikhana al-allama Muqbil bin Hadi al-Wadi'i. Ini mengingatkan kita kepada hadis Abdullah ibn Amr bin al-As, inna allaha la yaqbidul ilma intiza'an min suduril ibad walakin biqabdil ulama. Allah tidak mencabut ilmu serta-merta, begitu saja dicabut dari hati manusia ini. Yang tadinya faham, tadinya berilmu, yang tadinya tahu yang hak itu hak, yang batil itu batil, yang halal halal, yang haram haram, tiba-tiba menjadi bodoh dan jahil begitu saja. Lah, tetapi dengan cara diwafatkannya para ulama. Hatta idza lam yubqi aliman Sampai-sampai kalau sudah tidak lagi Allah sisakan seorang alim pun, ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Rahimahullah Syekhana al-Allamah Muqbil bin Hadi, wafat beliau. Kemudian muncul juhala, pandai membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, lakin Al-Quran la yujawizu hanajirahum, enggak bisa menyentuh kalbunya untuk bisa melahirkan. Pandai membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, lakin Al-Quran la yujawizu hanajirahum, enggak bisa menyentuh kalbunya untuk bisa melahirkan fikih yang bagus, pemahaman yang benar dan lurus, akidah yang tepat. La yujawizu hanajirahum, hafal ahadith, pandai dalam berkhutbah, khutbah rannana, berapi-api, tapi ru'usan juhala, fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin, mereka ditanya, diminta fatwa dalam masalah-masalah besar, yang hanya pantas berfatwa adalah al-akabir. Ditanya oleh umat, umat yang jahil ini tidak bisa membedakan mana alim, mana orator, mana alim, mana wa'id. Nah, maka kita katakan kepada yang mengaku sebagai murid-murid Muhammad al-Imam, hadha din, hadha dinun, fanzuru amman ta'khudhu dinakum, periksa ulang, koreksi ulang, dari siapa kalian mengambil ilmu agama kalian, fatwa untuk kalian yakini. Fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu, akhirnya berfatwa tanpa ilmu dan akhirnya sesat pada dirinya dan menyesatkan orang lain. Hadzal fitan ya ikhwan wal iyadu billah. Sampai pada khutbahnya 15 Syawal, mestinya Muhammad al-Imam melihat keadaan yang seperti itu, kondisi yang sudah mulai berbalik, ahli sunnah mulai Allah tolong, Allah beri kemenangan, keberanian, dan hancurnya kaum Syiah Rafidah, mental mereka hancur, fisik dan persenjataan mereka hancur. Mestinya Muhammad al-Imam mengoreksi ulang sikap-sikap sebelumnya. Kalau gitu saya cobalah mau tanya kepada ulama. Muhammad al-Imam Abdul Aziz al-Bura'i Uthman al-Salimi dan yang lainnya, mestinya coba saya ingin meminta fatwa kepada ulama. Walaupun sebenarnya masalahnya sudah jelas, ulama sudah berfatwa tentang masalah itu. Sudahlah, untuk menutupi gengsinya, tanya kepada ulama. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, tapi tidak dia lakukan, malah khutbah. Dengan khutbah yang sebagian isinya sudah kita dengarkan bersama dan sudah dijawab oleh sebagian ulama kita. Syekh Abdullah Al-Bukhari juga menjawabnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekh melanjutkan, haitsu inna qitala ar-rawafid wa mithlihim al-khawarij la yandariju tahta qital al-fitnah bal huwa min jinsi qitali Ali radhiyallahu anhu was-sahaba ridwanullah alaihim. Kata Syekh, kenapa beliau menegaskan bahwa fitan ini benar-benar membuat hati manusia menjadi menyimpang dan terfitnah, sehingga menghalangi dia untuk mencari al-haq, untuk menghendaki dan menginginkan al-haq, terhalangi. Kenapa terbalik seperti ini? Kata beliau, karena memerangi kaum Rafidah, begitu juga semisal dengannya memerangi kaum Khawarij, tidak masuk dalam kategori perang fitnah. Bahkan memerangi mereka itu termasuk jenis atau golongan perang yang dilakukan oleh Al-Khalifah Ali bin Abi Thalib dan para sahabat yang memerangi kaum Khawarij. Sama persis. Nah, bahkan kalau Rafidhah

Khawarij, masih ada dua pendapat dalam kalangan ahli sunnah. Apakah mereka kuffar ataukah mereka bukan kuffar? Tapi kaum Syiah Rafidah sepakat ahli sunnah annahum musyrikun. Oleh karena Syekhul Islam, oleh karena itu Syekhul Islam dalam fatwanya yang sempat kita dengarkan bersama

Barakallahu fikum. Kekufuran, atau kalau seandainya kita berjalan di atas pendapat bahwa kaum khawarij kufar, kita memilih pendapat ini, dan pendapat ini dipilih oleh sebagian ulama ahli sunnah. Seandainya kita berjalan di atas pendapat ini, ketahui bahwa kekufuran khawarij jauh-jauh lebih ringan dibandingkan kekufuran kaum rafidah. Kemudian Syekh melanjutkan, wa inni la as'aluh, dan aku bertanya kepada dia, kepada Muhammad al-Imam, an hadhil harb dittuman, saya mau bertanya kepada Muhammad al-Imam, perang yang sekarang sedang terjadi ini perang melawan siapa? Kemudian Syekh memberikan jawabannya, alaysa didd rawafid wa man syaya'ahum wa nasarahum, bukankah ini adalah perang melawan kaum Syiah Rafidhah dan orang-orang yang tergabung dengannya serta mendukungnya? Bukankah demikian? Jawabannya tentu, na'am, jelas. Kemudian Syekh melanjutkan, ayus ayasu'uka kitaluhum, apakah perang dan jihad menghadapi kaum Syiah Rafidhah itu tadi membuat kamu tidak senang? Berat hati, sedih, jengkel. Allahu Akbar. Kata Syekh, ya lillahil ajab, betapa anehnya hal ini. Kemudian Syekh menyatakan, wa inni la ad'u al-akh Muhammadan al-imam, saya mengajak dia, menyeru dia untuk Muhammad al-imam, ayu raji'a nafsah, untuk mengevaluasi dirinya. Wa hadzal waqt huwa waqtul muraja'ah, dan sekarang ini waktu bagi Anda untuk mengevaluasi linnafs, mengevaluasi diri Anda sendiri, warruju anil khata, dan untuk rujuk dari kesalahan, fa innal haqq qadim, karena sesungguhnya al haq itu sesuatu yang sudah lama adanya, bukan perkara baru yang muhdats, perkara sudah lama didahului kita oleh para pendahulu umat ini, oleh para a'immah, oleh para ulama. Warruju'u ilal haqqi khair minat tamadi fil batil, dan kembali kepada kebenaran, kepada al-haq, itu jauh lebih baik dibandingkan mempertahankan diri di atas kebatilan. Muhammad al-Imam, padanya ada beberapa prinsip-prinsip batil yang membahayakan, yang sebagiannya sudah pernah kita bahas dalam beberapa pertemuan yang lalu. Dari sini diantara yang bisa kita petik bahwa adalah ketika al-fitan ya ikhwan, jangan lupa salah satu prinsip penting ahli sunnah, yaitu kembalikan masail umat ini dan jawaban atau kesimpulan hukum tentang fitnah yang terjadi itu kepada al-kibar yang memang menguasai permasalahan. Al-kibar yang benar-benar memiliki pengetahuan lengkap tentangnya. Ketika kita menempuh jalan ini, kita kembalikan kepada mereka, pintu keselamatan terbuka lebar bagi kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Pintu taufik untuk kita melangkah pada langkah berikutnya dengan langkah yang diridhai oleh Allah terbuka lebar. Namun sebaliknya, ketika kita pada prinsip ini mulai menyombongkan diri, mulai mengandalkan dalam tanda kutip kepandaian kita, di saat itu kita telah diambang pintu kehancuran. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd, majlis di pagi hari ini insyaallah adalah majlis terakhir pembahasan tentang hukmi tarik as-salah.

0: كسلا. Dengan itu pula kita selesai dari bab ini dari kitab Asy-Syari'ah. Insyaallah kita akan memasuki bab yang berikutnya, yaitu bab al-istithna fil iman. Ada beberapa masail tersisa pada bab ini. Kalau pada kajian yang lalu kita menyebutkan rangkaian bantahan al-ulama terhadap adillah atau dalil-dalil al-ulama yang berpandangan kufur tarik as-salah kasalan, maka dalam kesempatan ini masih tersisa beberapa dalil mereka yang dijelaskan oleh para ulama bahwa hal itu tidak bermakna kufur, kekufuran yang mengeluarkan dari keislaman. Kita tahu bahwa di antara dalil dan hujjah yang berpandangan kufur dari kesalah adalah hadis sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim itu adalah perbuatan kefasikan, fusuq, dan memerangi atau membunuh seorang muslim itu adalah kufrun. Kita tahu bahwa akidah ahli sunnah bahwa qatlu al-muslim atau al-mu'min amdan tidak tergolong perbuatan kufur yang mengeluarkan dari Islam, atau bukan termasuk al-kufrul akbar yang menyebabkan pelakunya menjadi kafir. Dalam hadis ini, kalau kita perhatikan, Rasul sallallahu alaihi wasallam membedakan antara al-fisq dengan al-kufur. Sebenarnya dalam hadis ini ada dalalah qawiyah, ada dalil yang sangat kuat membedakan antara al-kufur dengan al-fisq. Karena Rasulullah menyatakan sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufrun. Nah, Rasulullah tidak menyatakan sibabul muslim wa qitaluhu kufrun, tidak. Tapi dibedakan antara dua amalan ini hukumnya. Vonis hukumnya dibedakan. Sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufrun. Sebenarnya hadis ini sangat kuat sebagai dalil tentang kufur tarik as-salah kasalah. Namun bersama itu ahlus sunnah nam dengan tegas menyatakan bahwa kufur dalam hadis ini dimaknakan kufur asghar, bukan kekufuran yang mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Kufur duna kufrin. Nah, dijelaskan ini min babit taghlidh fil wa'id. Disebutkan kufur di sini adalah sebagai bentuk ancaman yang diperkeras dengan kalimat kufur. Atau disebutkan dalam ta'wil hadis ini bahwa kufur yang dimaksud di sini adalah menyerupai amalan kufar yang mudah di tengah-tengah mereka pembunuhan dilakukan. Atau di antara ta'wilnya bahwa perbuatan ini sebagai ibtida, sebagai permulaan pintu gerbang untuk seorang jatuh pada kekufuran. Karena disebutkan dalam lughatul Arabiyah bahwa al-Arab sering menyebutkan atau menamakan sesuatu dengan ibtidaknya, bi'tibaril ma'al. Menyebutkan sesuatu ya, atau menyebutkan penamaan suatu perbuatan bi'tibaril ma'al, dari sisi tinjau ujung akhir perbuatan tersebut digunakan untuk menamai awal perbuatannya. Ujung akhirnya bisa sampai kepada kekufuran, menghalalkan pembunuhan. Bermula dari membunuh, bermudah-mudahan membunuh. Sering Al-Arab menyebutkan, menamai, mengistilahkan akibat akhir atau penghujung sebuah tindakan, sebuah perbuatan sebagai penamaan awal dari perbuatan tersebut. Kenapa disebut qitaluhu kufrun? Karena qital ini ibtida, permulaan, tamhid, prolog untuk sampai nanti ujung-ujungnya kepada kekufuran. Awalnya tidak meyakini halal, tapi karena hawa nafsu bermudah-mudahan membunuh, membunuh, membunuh, akhirnya meyakini halal. Cari-cari dalil bahwa itu halal. Ala kulli hal, hadis yang tegas seperti ini pun sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun, bersama itu ulama sunnah tidak menafsirkan kufur di sini al mukhrij minal millah, yang mengeluarkan pelakunya dari millatul Islam. Barakallahu fikum. Kemudian di antara dalil yang sering mereka ulama sebutkan, wah, ulama fudala, ulama kibar tentunya, ulama sunnah dalam hal ini, yaitu qawlu ta'ala dalam surat At-Taubah, fa'in tabu wa aqamus salata wa atuz zakah fa ikhwanukum fid din. Bentuk pendalilan dari ayat ini dalam pandangan pendapat pertama bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mempersyaratkan untuk mereka kaum musyrikin bisa mendapatkan ukhuwah diniyah, menjadi saudara kita, fa ikhwanukum fid din, maka mereka adalah saudara kalian seagama. Apa persyaratannya? Tiga persyaratan. Apa yang pertama? Fa in tabu, jika mereka bertaubat kaum musyrikin. Kedua, wa aqamus shalah, yang ketiga wa atuz zakah. Maka baru setelah itu Allah mengatakan fa ikhwanukum fid din. Kalau belum melakukan salah satu dari tiga ini, maka bukan ikhwanukum fid din. Bermakna bahwa mereka masih tetap musyrikin, kufar. Nah, dalam ayat sebelumnya Allah mengatakan fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakah fa khallu sabilahum. Jika mereka, yakni musyrikin, yang pada ayat sebelumnya Allah memerintahkan untuk membunuhi kaum musyrikin, haitsu wajadtumuhum, di mana saja kalian mendapati mereka kaum musyrikin, perangi mereka, kata Allah. Kemudian Allah berkecualikan. Tapi kalau mereka bertaubat, menegakkan sholat, menunaikan zakat, maka biarkan, jangan diperangi, jangan dibunuh. Artinya apa? Terlindungi darahnya. Kenapa? Karena sudah menjadi muslim. Ini bentuk pendalilannya dari ayat ini. Maka dijawab oleh para ulama, dalam ayat ini Allah berbicara, konteks ayat ini berbicara tentang wajibnya terhadap kaum muslimin memerangi kaum musyrikin karena mereka musyrik, tidak mau beriman kepada Allah, tetap mempertahankan kekufurannya. Perangi mereka di mana saja kalian mendapatin mereka. Kemudian Allah mengatakan fa in tabu. Dijelaskan oleh sebagian mufassirin Dan para ulama antara lain Hafiz bin Ahmad Al-Hakami dalam kitabnya Ma'arijul Qabul fi syarh Sulamil Wusul rahimahullahu taala menegaskan bahwa kalimat fa in tabu di sini ay tabu minasyirik wa dakhala fil iman. Ini syarat pertama. Jika syarat pertama ini terpenuhi, kedua baru disebutkan wa aqamus shalah. Wa aqamu as-shalah. Pertanyaannya, apakah ketika seorang musyrik telah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, meninggalkan kesyirikannya dan beriman sampai sebatas ini, dia telah dinyatakan sebagai muslim atau masih tetap sebagai kafir halal darahnya sebelum menegakkan sholat? Kalau tidak menegakkan sholat, masih halal darahnya. Menjawab pertanyaan ini, kita teringat hadis Usama bin Zaid radhiyallahu anhu dalam salah satu pertempuran. Perhatikan baik-baik, dalam hadis ini ada faedah ilmiah fikhiyah yang sangat luar biasa. Dalam pertempuran yang sangat dahsyat, bukan dalam keadaan tenang, Usama bin Zaid sedang berusaha untuk menaklukkan seorang musyrik yang sangat kuat. Seorang musyrik yang telah berhasil membunuhi beberapa sahabat. Bukan sembarang pasukan, ini bukan sembarang muqatil. Seorang musyrik yang kokoh dan kuat dia. Dikejar oleh Usama, terus diupayakan untuk ditaklukkan dan berhasil jatuh. Kemudian ketika pedang sudah berada di atas dia, perhatikan ini baik-baik, barakallahu fikum, maka baru orang itu mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Tapi dalam kondisi perang ini, Usama bin Zaid dalam keadaan melihat bagaimana orang ini membunuhi muslimin dan betapa kuatnya orang ini, berhasil dikalahkan, berhasil ditundukkan, dan setelah itu baru orang ini, si musyrik tadi, mengucapkan la ilaha illallah. Namun dalam waktu yang sangat genting, posisi yang sangat berbahaya, Usama bin Zaid berijtihad radhiyallahu anhu bahwa orang ini mengucapkan la ilaha illallah hanya karena takut kepada pedang, bukan ikhlas. Maka ditebaslah orang itu dan mati. Sampailah berita itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mengatakan, ya Usama, aqatalta rajulan qad qala la ilaha illallah? Ya Rasulullah, innama qalaha khaufan min sayfi. Ya Rasulullah, dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah tidak lain karena takut kepada pedangku. Aqatalta rajulan qad qala la ilaha illallah? Diulangi oleh Nabi. Apakah kau bunuh seorang yang telah mengucapkan, melafazkan la ilaha illallah? Ya Rasulullah, aqatalta rajulan qad qala la ilaha illallah? Kemudian Rasulullah dalam riwayat lain menyebutkan, apakah kau belah dada orang tersebut sehingga kau tahu bahwa dia mengucapkan itu karena takut kepada pedangmu, bukan karena Allah? Kalimat la ilaha illallah punya nilai kehormatan. Kalimat la ilaha illallah merupakan perisai dalam Islam ini untuk terlindunginya darah seseorang. Barakallahu fikum. Dengan itu dia telah masuk Islam. Dengan kalimat la ilaha illallah yang dia ucapkan walaupun dalam kondisi, barakallahu fikum, seperti yang digambarkan dalam hadis ini, tetap dia sebagai muslim, haram darahnya untuk ditumpahkan. Maka dari itu qauluhu ta'ala fa in tabu ay tabu minasyirik, demikian pula sebagian mufassirin menyebutkan iqtarabu minasyirik ilal iman. Dengan ini sudah masuk syarat pertama dan utama. Syarat utama untuk mendapatkan ukhuwah diniyah sebagai saudara seislam adalah al-iman. Taubat minasyirik wa minal kufur. Ini sebagai pondasi utamanya. Baru setelah itu masalah amalia faraid yang berikutnya. Nah, barakallahu fikum. Sebagai penyempurna keimanan, dalil ayat ini mungkin dijadikan sebagai dasar bahwa tarikus shalah kasalan yustatab, diminta untuk bertaubat, wa illa yuqtal. Nah, bentuk bantahan kedua terhadap ayat pendalilan dengan ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tiga hal dalam ayat ini sekaligus. At-taubah minasyirik, was-salah, kemudian dilanjutkan waz-zakah, wa-atuz-zakah. Pertanyaannya, apakah ketika seorang sudah melakukan tauhid, mengucapkan la ilaha illallah, tidak berbuat syirik dan menegakkan sholat, kemudian tidak menunaikan zakat, apa sudah menjadi saudara kita seislam atau bukan lagi saudara kita seislam orang yang tidak menunaikan zakat? Ulama yang berpendapat dengan pendapat pertama bahwa tarikus sholat kasalan adalah kafir, mereka meyakini bahwa tarikus zakat muslim. Tayib, ayat ini enggak membedakan. Fa in tabu wa aqamus shalah wa atuz zakah. Konteks ayat ini yang dijadikan dalil, barakallahu fikum, untuk kufur tarikus shalah menyebutkan zakat secara berentet tertib. Oh iya, beda kalau zakat enggak kafir. Loh, kenapa? Ayat ini enggak membedakan. Iya, karena ada dalil hadis. Aywa, berarti ada dalil lain yang memperkecualikan zakat. Ayo, begitu juga sholat. Ada dalil lain yang memperkecualikannya, membedakannya dengan at-taubah minasyirik wad-dukhul fil iman. Nah, barakallahu fikum. Ala kulli hal, dari sini kita tahu bahwa perselisihan dalam masalah ini permasalahan yang sangat kuat. Kedua, perselisihan dalam permasalahan ini antar kibar ulama ahli sunnah. Nah, qadiman wa hadithan, salafan wa khalafan. Dan tidak ada seorang pun dari mereka yang berpendapat kufur tarikus shalah menuduh pihak kedua dari ulama ahli sunnah tersebut sebagai murji'ah. Dan sebaliknya, tidak seorang pun dari ulama ahli sunnah yang berpandangan tidak kafirnya tarikus shalah kasalan menuduh ulama pendapat pertama mereka adalah khawarij. Abadan. Masalah khilafiyah baina ahli sunnah. Sejak zaman sahabat kita sudah mendapatkan faedah. Antara lain siapa? Setidaknya Hudzaifah ibnul Yaman yang dengan tegas membantah pertanyaan Silah bin Zufar rahimahullah. Ma tanfa'uhum hadhil kalimah? Qala Hudzaifah, setelah berpaling tiga kali. Berpalingnya itu sebagai bentuk pengingkaran terhadap pertanyaan ini. Barakallahu fikum. Maka yang ketiga, baru Hudzaifah mengatakan, tunjihim minan nar, tunjihim minan nar, tunjihim minan nar. Kalimat la ilaha illallah akan menyelamatkan mereka dari an-nar. Maksudnya dari al-khulud finnar. Dari al-khulud finnar. Walaupun mungkin dia akan masuk an-nar sebagai akibat meninggalkan sholat. Nah, barakallahu fikum. Ini beberapa masail yang terkait dengan tarikus shalah. Ada satu syubhat lagi yang digunakan oleh Al-Haddadiyah, yang alhamdulillah Al-Mujahid Al-Kabir Rabi bin Hadi Al-Madkhali tampil untuk membongkar syubhat ini sebagai bentuk insyaallah tahqiq dari qaulin Nabi alaihi salatu wassalam yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin ududuhu yanfuna anhu tahrif alqalin wa intihal almubthilin wa ta'wil aljahilin walhamdulillah. Dan selalu ana ulang-ulang, dan ulama kita pun mengingatkan sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Hadi al-Madkhali hafizahullah, al ulama kathir wal fuqaha kathir lakin al qaim, nah ya, yang menegakkan ar-rudud ala ahli al-batil, membersihkan dari din ini tipu daya, penakwilan dan syubhat ahlul bidah, ulama-ulama tertentu masing-masingnya punya fadl. Nah, barakallahu fikum. Fa asyda di antara syubhat yang dijadikan oleh al-Haddadi al-Khawarij ini untuk melengkapi kebatilannya menuduh ulama ahli sunnah sebagai murji'ah adalah asar Jabir bin Abdullah. Asar Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Nah, masih dalam posisi Al-Haddadiyah ingin memperkuat dakwaan mereka bahwa telah terjadi ijma' di kalangan sahabat. Perhatikan bagaimana al-bid'ah itu intihalnya, hila, tipu dayanya itu sangat halus. Dan ana ulang-ulang kepada talabatul ilm, jangan membaca buku ahlul bidah, jangan mencoba, langsung baca bukunya ahli sunnah ulama. Barakallahu fikum. Karena Nabi mengatakan apa? Fa idza ra'aitumul ladzina yattabi'una ma tashabaha min fa ulaika alladzina sammahumullah fi kitabih alladzina fi qulubihim zaighun. Apa kata Nabi? Dengarkan dari mereka, lihat, koreksi begitu. La qala fahdharuhum. Nah, jika kalian mendapati orang-orang yang selalu mengikuti perkara yang syubhat, dalil-dalil yang syubhat, itulah orang-orang yang disebutkan di dalam Al-Qur'an oleh Allah Azza wa Jalla adalah sebagai orang-orang yang di dalam kalbunya ada penyakit zair, penyakit kesesatan, penyimpangan. Apa sikap seorang muslim? Fahdharu, waspadai mereka, hindarkan mereka, tinggalkan mereka, tahdir mereka. Nah, barakallahu fikum. Fa kita perhatikan da'bu ulama kita, perjuangan dan keseriusan para ulama kita adalah membantahi syubhat yang semakin halus, semakin halus, semakin halus. Itu yang terus dia. Kenapa? Karena ini lebih berbahaya. Bid'ah khawarij yang seperti Usama bin Laden dan yang semisalnya, atau khawarij mutaqaddimin, sangat mudah. Kita bisa membacanya dalam kutubul aqidah. Ya. Mudah untuk difahami bahwa ini batil. Tapi datang zaman yang berikutnya, zaman yang berikutnya, generasi yang berikutnya, syubhat itu semakin halus, semakin halus, semakin berubah warnanya, di covernya juga berubah. Ya. Di situ, di setiap zaman, min kulli khalafin al-udul tampil untuk membongkar syubhat tersebut. Barakallahu fikum. Fa athar Jabir ini yang disebutkan oleh haula al-khawarij al-haddadiyah, lafadznya adalah ma qala di sini dia menyatakan anna mimma yadullu ala ijma' as-sahabah ala kufri tarik as-salah atharu Jabir, bahwa di antara bukti yang menunjukkan telah terjadinya ijma' para sahabat tentang kufurnya tarik as-salah adalah athar Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Lamma su'ila, ketika beliau Jabir ditanya, ma kana na'am yafruqu bainal kufr wal iman indakum minal a'mal fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, faqala as-salah. Nah, amalan apa
1: kata si penanya kepada Jabir, yang membedakan antara kekufuran dengan keimanan dalam pandangan kalian di masa Rasulullah? Maka Jabir menjawab, as-salah. Atsar ini menisbatkan kepada sahabat di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Nah, perhatikan baik-baik bagaimana jawaban Syekh. Qala Syekhuna Rabi, wa hadzal athar laysa mimma yuhtajju bih, dan athar ini bukan termasuk athar atau dalil yang bisa dijadikan sebagai hujjah. Kenapa? Beliau sebutkan beberapa alasan. Yang pertama, li'anna fi isnadihi Muhammad bin Ishaq bin Yasar sahibu au sahiba al-Maghazi. Karena di sanadnya ada seorang perawi bernama Muhammad bin Ishaq bin Yasar sahibul Maghazi, yang menulis sejarah pertempuran-pertempuran. Dia seorang sejarawan, perawi hadis, namun di bidang atau menekuni bidang sejarah pertempuran-pertempuran yang terjadi. Wa huwa mukhtalafun fihi. Dia ini kondisinya diperselisihkan oleh muhaddithin. Fa minal ulama man yaqul innahu saduq. Di antara ulama muhaddithin ada yang menyatakan Muhammad bin Ishaq bin Yasar saduq. Wa minhum man yukadzibuh. Di antara ulama ada yang memposisikan Muhammad bin Ishaq sebagai kadzdzab. Nah. Wa a'dal al-aqwal fihi qawlu al-imam Ahmad fihi lamma su'ila anhu. Syekh ingin menyebutkan jalan tengahnya. Sebagian ulama menyatakan saduq, sebagian muhaddithin menyatakan kadzdzab. Kata al-imam ala Syekh Rabi bin Hadi, penilaian atau hukum yang paling adil di antara dua pihak ini adalah pernyataan al-imam Ahmad tentang Muhammad bin Ishaq. Ketika ditanya tentangnya, faqala amma fil maghazi wa ashbahihi fayuktab anhu. Kalau periwayatan Muhammad bin Ishaq dalam bidang sejarah pertempuran, maka diriwayatkan darinya, diterima periwayatannya, kata Imam Ahmad. Wa amma fil halali wal haram fayahtaju ila mithli hadha wa madda yadahu wa dhamma asabi'ahu. Sementara periwayatan dia dalam bidang al-halal wal-haram, ya termasuk dalam masalah as-salah, hukum meninggalkan salat dan semisalnya, ya, barakallahu fikum, kata Imam Ahmad, maka periwayatan dalam bidang ini, dalam bidang al-halal wal-haram, nam membutuhkan periwayatan yang seperti ini, sambil menggenggamkan tangannya, mengumpulkan jari jemarinya. Maksudnya periwayatan yang kokoh, yang kuat. Nah, Muhammad bin Ishaq dalam periwayatan dalam bidang al-halal wal-haram, di luar sejarah pertempuran, ya, periwayatannya lemah. Sementara yang dibutuhkan kata Imam Ahmad dalam bidang ini periwayatan yang kokoh. Nah, kemudian disebutkan oleh Syekh dalam ta'liqnya, dalam footnote-nya, yuridu al-imam Ahmad rahimahullah annahu la yuhtajju bi riwayati Ibnu Ishaq fil halal wal haram li'annahu laysa bil qawi wa kadzalika la yuhtajju bihi fil aqaid. Maksud dari pernyataan al-imam Ahmad ini bahwa tidak boleh periwayatan al-imam Muhammad bin Ishaq dalam bidang al-halal wal haram tidak boleh dijadikan hujjah, tidak boleh dijadikan dasar. Nah, kenapa? Karena dia tidak kuat dalam periwayatannya. Tentu kata beliau juga dalam bidang akidah. Tidak boleh periwayatan Muhammad bin Ishaq bin Yasar dijadikan sebagai apa? Hujjah atau dasar. Kemudian beliau masih melanjutkan, wa qawlu Ibnu Ma'in, dan penilaian al-Imam Ibnu Ma'in tentang Muhammad bin Ishaq bin Yasar, saduqun wa laysa bihujjah. Saduq dia, dia orang yang jujur, tidak kadzab, tapi enggak, bukan sebagai hujjah karena lemah. Kadzab tidak, dia saduq, jujur tapi lemah. Bisa dipahami? Ini pernyataan al-Imam Ibnu Ma'in dalam salah satu periwayatan dari beliau. Wa qala fihi marratan ukhra. Kata Syekh Rabi, Ibnu Ma'in menilai Muhammad bin Ishaq dalam kesempatan lain, laisa bidzaka huwa dhaif. Orang ini enggak terlalu kuat, bahkan dia dhaif. Kata Al-Imam Ibnu Ma'in. Kita tahu Al-Imam Ahmad, kemudian Al-Imam Ibnu Ma'in. Ini jawaban pertama tentang athar Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwa ini adalah athar yang dhaif dari sisi sanad, disebabkan melalui periwayatan Muhammad bin Ishaq bin Yasar. Haulal haddadiyah bukan ahlut tahqiq, walakinnahum ahlut taqlid. Naam, al-haddadiyah sigar itu bukan sebagai ahlut tahqiq yang bisa meletakkan permasalahan dan menelitinya dengan tepat dan sungguh-sungguh. Beda dengan al-kibar, fahum ahlut tahqiq al-muhaqqiqun. Barakallahu fikum, muhaqqiqun. Barakallahu fikum. Kalau antum membaca suatu kitab, buku fikih dan yang semisalnya, wa qala al-muhaqqiquna minal ulama, telah berkata dari kalangan ulama al-muhaqqiqin, jangan antum kira sama dengan penulis tahqiq kitab ini, doktor fulan lulusan Jami'ah Ummul Qura atau Jami'ah Islamiyah atau Muhammad bin Saud fi Riyadh, ya. Bukan. Antum lihat tahqiq fulan, muhaqqiq fulan. Beda dengan apa yang dimaksud oleh ulama. Qala al-muhaqqiquna minal ulama atau qala muhaqqiqun minal Hanabila wa Syafi'iyah. Beda. Al-muhaqqiqun yang bisa mentahqiq al-khilafat, mentahqiq, meneliti dengan tepat dan kokoh, ya, permasalahan masail yang dibicarakan oleh ulama. Kalau muhaqqiq-muhaqqiq yang ada ini bukan kelasnya seperti itu. Faham tuh ya ikhwan? Naam. Syekhul Islam minal muhaqqiqin. Ibnu al-Qayyim minal muhaqqiqin. Barakallahu fikum. Umin ulama'ina. وفي هذا العصر الإمام الألباني ابن باز العثيمين ربيع بن هادي مقبل بن هادي هؤلاء من المحققين. Antum perhatikan bagaimana tahqiq yang seperti ini, bagaimana mengarahkan akwal ulama, enggak bisa dilakukan oleh sembarang ulama apalagi as-sighar. Barakallahu fiikum. Ini jawaban pertama. Kedua, minal adillah ala dha'fihi, di antara bukti yang menunjukkan tentang lemahnya athar Jabir dan tidak boleh dijadikan dasar untuk mengisbatkan adanya ijma' sahabat, adalah mukhalafatuhu liman huwa ahfadz minhu fi riwayati hadzal athar. Penyelisihan Muhammad bin Ishaq bin Yasar, ya, terhadap para perawi yang lebih hafiz dibandingkan dia dalam meriwayatkan athar ini. Jadi athar ini tidak hanya diriwayatkan oleh Muhammad bin Ishaq, diriwayatkan oleh arwa al-muhaddithun yang ahfaz wa ahfaz minhu, tetapi ternyata berbeda matannya. Nah, begitu juga athar Abdullah bin Syaqiq yang sudah pernah kita bahas. Nah, kata Syekh Rabi, qala Muhammad bin Nasr al-Marwazi fi kitabihi ta'zimu qadris salah. Berkata Imam Muhammad bin Nasr al-Marwazi dalam kitabnya Ta'zim Qadr Salah, haddathana Yahya bin Yahya qala akhbarana Abu Khaythamah an Abi Zubairi qala sami'tu Jabiran. Abu Zubair, ada tadlis padanya dalam selain Sahih Muslim, tidak diterima kalau beran'anah, tetapi di sini sudah mengatakan sami'tu Jabir. Nah, sami'tu Jabiran wa sa'alahu rajulun, beliau sedang ditanya oleh seseorang, akuntum tu'adduna adzamba fikum syirka, apakah kalian menganggap sebuah dosa itu sebagai sebuah kesyirikan? Qala la, kata Jabir. Qala wa su'ila, kemudian ditanya Jabir, ma bainal abdu wa bainal kufur, apa pembeda antara seorang hamba dari kekufuran? Apa batasnya? Ditanya Jabir. Kemudian Jabir menjawab. Apa jawabannya? Qala tarkus shalah, meninggalkan sholat. Jabir secara pribadi menjawab. tidak menyatakan kunna fi ahdi Rasulillah au kunna ashab Rasulillah, tidak menisbatkan kepada sahabat, tetapi Jabir sendiri menjawab, pribadi Jabir, sehingga enggak boleh dikatakan ini sebagai dasar apa? Ijma. Tufarriquna ya talabatul ilm, antum bisa membedakan bainal alfaz. Nah, maka Syekh menyatakan, fayara al-qari'u anna Jabiran lam yanqul 'ani sahaba hadha al-hukma 'ala tarik as-salah. Al-qari' memperhatikan, memandang bahwa, mendapati bahwa Jabir ternyata tidak menukil dari sahabat. Beda dengan asar yang pertama yang disebutkan oleh Ha'ulal Haddadiyah. Ya. Barakallahu fikum. Berbeda dengan asar yang kedua yang diriwayatkan dengan sanad yang lebih kokoh dari Jabir. Dan Jabir tidak menisbatkan takfir tentang tarik shalah kepada sahabat. Wa innama huwa alladhi hakama 'alaihi bil kufur. Melainkan beliau sendiri, pendapat pribadi beliau yang berpendapat demikian, bahwa tarikus shalah adalah atau tarkus shalah adalah kufur. Wa syattan baina ma yad'ihi 'adil min al-ijma' wa baina qawli Jabir wa hukmihi wahdahu. Sangat berbeda jauh antara klaim dakwaan adil, yani adil al-Hamdan al-Ghamidi al-Kharij al-Haddadi, naam, dengan fatwa Jabir bin Abdullah dan hukumnya dia secara sendiri pribadi. Nah, beda sekali. Nah, perhatikan baik-baik. Barakallahu fiikum. Nah, kemudian Syekh melanjutkan, perhatikan ini syubhat dan tipu daya ahlul batil, dan inilah tahqiq. Nah, dari ahadu akabir al-ulama qala wa'atakid anna adilan waqafa ala qawli Jabir hadha fa'aghfalahu amdan liannahu la yuwafiqu hawahu. Dan ana yakin, kata Syekh Rabi, bahwa si Adil ini tadi Al-Haddadi, dan sebenarnya dia telah tahu, ya, telah mendapati asar Jabir yang kedua ini tadi. Sebenarnya dia tahu. Nah, perhatikan, Syekh mengatakan, saya yakin sebenarnya si Adil ini tahu adanya asar Jabir yang kedua ini, yang berbeda lafadznya dan sanadnya lebih kuat, tapi sengaja dia abaikan, tidak dinukil. Barakallahu fikum. Sementara asar Jabir yang tadi memang dinukil oleh si Adil dari kitab Ta'zim Qadr Shalah, kitab yang sama. Yang ini dinukil, yang ini ditinggalkan. Oh, mungkin dia enggak tahu di halaman-halaman berikutnya. Jangan terburu. Syekh melanjutkan. Qala. Wa dalil 'ala ma aqul annahu naqala qawla Abdullah bin Syaqiq لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. Bukti atas kebenaran ucapanku ini, kata Syekh, adalah si Adil ini menukilkan ucapan siapa? Abdullah bin Syaqiq, yang sudah kita kaji sebelumnya. Nah, naqalahu min kitab Ta'zim Qadr Shalah. Menukil ucapan ini tadi dari kitab Ta'zim Qadr Shalah karya Muhammad bin Nasr al-Marwazi, dengan nomor asar Abdullah bin Syaqiq 948. Berapa? 948. Nomor asar Syaqiq Abdullah bin Syaqiq dalam kitab Ta'zim Qadr Shalah. Qala wa taraka athar Jabir qablahu mubasharatan. Dan dengan sengaja si Adil meninggalkan, mengabaikan athar Jabir dengan lafaz yang kedua ini tadi, ya, yang disebutkan oleh Muhammad bin Nasr satu nomor sebelumnya, yaitu 947 athar. Wah, ana enggak tahu, berarti anta bukan muhaqqiq. Anta musta'jil, wal muhaqqiqun la yasta'jilun. Sesuai dengan namanya tahqiq. Anta lasta muhaqqiq, anta muqallid. Anta saghir ya jahil. Nah, barakallahu fikum. Perhatikan baik-baik. Syekh teliti sekali. Betul-betul tahqiq. Athar Abdullah bin Syaqiq nomor 948 dia nukil, sementara athar Jabir dengan lafaz yang tidak menisbatkan kepada ijma sahabat itu satu nomor sebelumnya. Nah, berarti Anda menulis itu asal-asalan minimalnya, atau kemungkinan kedua, dan ini yang lebih besar sebagaimana ditegaskan oleh Syekh, ma yuwafiqu hawah, menukilkan apa yang sesuai dengan kemauan hawa nafsunya, ya. Barakallahu fikum, minimalnya apa? Dia ini bukan ahlut tahqiq, innama jahilun muqallid. Kemungkinan kedua memang dia tahu sebenarnya, tetapi sengaja tidak dia nukil karena dia tahu isinya bertentangan dengan yang dia klaim atau dakwaannya. Fahimtum ya ikhwan? Siapa yang bisa membongkar seperti ini? Nah, kalau kita sigar mungkin terpengaruh, tertipu. Masya Allah, iya ada asar dalam kitab Ta'zim Qadri Salah. Wah, coba mau anak periksa dulu. So ilmiah ini, si sagir ini. Ya, lihat. Iya betul. Masa Syekh Rabi enggak tahu ini? Hada sigar. Nah, barakallahu fikum. Fa ikhwani fid din, azani Allah iyakum. Yang berikutnya, mereka juga berdalil dengan athar Al-Hasan Al-Basri. Nah, qala wa mimma ihtajja bihi huna qawlu Al-Hasan Al-Basri, dan di antara yang dijadikan dalil oleh dia adalah pernyataan Al-Hasan Al-Basri, bainal abdi wa baina an yushrika fayakfur an yada'a shalah. Pembatas antara seorang hamba muslim dengan perbuatan syirik yang dengannya dia menjadi kafir adalah meninggalkan salat. Naam. Wa hadzal qaul yuhim al-qari'a annahu qawlu al-Hasan nafsihi. Nah. Ya. Ini kata Syekh, qaul ini tadi akan mengesankan kepada para pembaca bahwa ini adalah fatwanya Al-Hasan Al-Basri, dia beliau sendiri. Karena qala Al-Hasan, apa yang difahami oleh qari atau orang yang mendengarnya? Ini fatwa qaul Al-Hasan Al-Basri. Apakah demikian? Nah, walaysa al-amr kadzalik, tidak demikian perkaranya kata Syekh. Innama rawa Al-Hasan hadzal qaul anis sahaba faqala balaghani anna ashhaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanu yaqulun bainal abdi wa baina an yushrika fayakfur an yada'a shalah min ghairi udhrin. Nah, Jabir tidak berpendapat demikian, bukan qaul Jabir, tetapi kata Syekh, Jabir mengatakan balaghani, sampai berita kepadaku bahwasanya para sahabat Nabi dahulu berkata bahwa pembatas antara seorang hamba dari perbuatan syirik yang kemudian dengannya dia menjadi kafir adalah dia meninggalkan sholat tanpa ada uzur. Ini pertama. Bukan Jabir mengatakan, bukan Jabir berfatwa, tetapi mengatakan balaghani. Sementara haula al-haddadiyah mengesankan bahwa ini qaulul hasan juga. Bisa difahami bedanya antara dua qaul ini tadi? Nah, barakallahu fikum. Dilengkapi oleh Syekh tentang tidak benarnya berdalil dengan athar ini, qala wa huwa atharun dhaif. Athar ini adalah athar yang dhaif, barakallahu fikum, li'annahu ay al-Hasan al-Basri lam yasma'hu min as-sahaba ridwanallahu alaihim wa innama qala balaghani. Karena Al-Hasan tidak mendengar, ya, tidak meriwayatkan dari sahabat. Nah, tetapi dia hanya mengatakan balaghani. Siapa yang menyampaikan? Majhul. La yu'raf. As-sanad la yu'raf. Ar-rawi la yu'raf. Siapa? Nah, barakallahu fikum. Ini jawaban dari beliau hafizallahu ta'ala, semoga ini menjadi amalan pemberat mizan amalan saleh syekhna walidina Rabi bin Hadi al-Madkhali, dan sebagai bukti jihad beliau di dalam membela sunnah memerangi ahlul bid'ah. Baik, sampai di sini barakallahu fikum wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillah.

telah pernah disebutkan dalam beberapa majelis yang lalu bahwa di balik sebuah fitnah yang menimpa umat terdapat banyak hikmah. Di antara hikmah tersebut adalah tampaknya beberapa ilmu tentang beberapa permasalahan yang sebelumnya tidak kita ketahui, atau mungkin kita pernah mengetahuinya tetapi kita pernah mempelajarinya tetapi kita belum tahu sejauh apa pentingnya masalah itu. Ketika muncul sebuah fitnah, dengan tentunya semua itu tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Muncul atau kita mengetahui pentingnya permasalahan yang pernah beberapa tahun yang lalu kita pelajari, sehingga masalah itu lebih melekat di benak kita. Dan ini salah satu kelebihan dan keutamaan para al-ulama al-akabir atau senioritas dalam ilmu agama ini. Karena seorang yang telah banyak pengalaman, telah banyak meluangkan waktu dan umurnya untuk ilmu, untuk dakwah, dia telah melalui berbagai masail. Beda dengan seorang yang sekadar belajar, membaca, mencatat, menghafal, tidak sekokoh ilmu yang dia pelajari itu dibandingkan ketika dia telah mempraktekannya, pernah mengaplikasikan ilmu yang dia pelajari itu dalam sebuah masalah besar. Dan itu terjadi pada ulama. Maka dari itu kalau kita mendengar ulama memberikan sebuah fatwa, itu merupakan kesimpulan hukum yang matang. Bukan tidak bersalah, bukan tidak mungkin seorang alim jatuh dalam kesalahan, bukan itu maknanya. Tetapi hukum dan fatwa yang muncul dari seorang alim itu telah melalui sebuah dirasah dan dirayah, proses penelitian yang panjang, pengalaman yang banyak. Karenanya Nabi mengatakan al-barakatu ma'akabirikum. Al-barakah barakatul ilm, barakatul fatwa, bersama para ulama al-kibar di antara kalian. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayatnya, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khauf adza'u bih. Dan ini sya'nu as-sighar, adza'u. Nah, segera mereka menyebarkannya tanpa memikirkannya, tanpa bertanyanya, tanpa berusaha mencari fatwa. Walau radduhu ilar rasul wa ila ulil amri minhum, apa yang terjadi? La'alimahul ladzina yastambitunahu minhum walaula fadlullah alaikum wa rahmatuh lattaba'tumus syaitana illa qalila. Sebuah ayat atau sebuah dalil kita membacanya 2, 3, 5 sampai 10 kali berbeda dengan ketika seorang alim membaca dan mengkaji sebuah dalil. Beda tingkat kemampuan dan hukum-hukum yang akan keluar.
Demikian al-barakatu ma'a kabirikum. Demikian kenapa Abdullah bin Mas'ud menyatakan la yazalun nas fi khairin ma akhadul ilma an akabirihim. Sebagaimana sudah pernah kita pelajari tentang azhar ini. Ikhwani fiddin azdani Allah iyakum. Ketika Syekhna Rabi hafizahullah ta'ala dengan tegas berulang kali menyatakan ma inda Muhammad bin Hadi dalilun wala nisf dalil wala indahu hujjah wala nisf hujjah ma fihi illa al-zulm wal-kadhib hadha al-alim al-kabir. Nah, yang Syekhuna Muqbil dulu menyatakan idza qala Syekh Rabi'an rajul innahu hizbi fakhudh minhu. Kalau Syekh Rabi yang menyatakan ini seorang alim fi al-jarh wa at-ta'dil, seorang alim kabir Muqbil bin Hadi menyatakan kalau Syekh Rabi menyatakan tentang fulan hizbi, sudah ambil fatwa itu. Kenapa? Karena Syekh tahu membaca karya-karya Syekh Rabi, ta'anni al-ilm tathabbut. Nampak dari karya-karyanya. Ikhwani fi din azani Allah iyakum. Yang menyaksikan ini al-a'immah. Dalam ilmu al-jarh wa at-ta'dil, para ulama pun menilai dan menyaksikan

Ibnu Hibban punya sifat mutasahul, bermudah-mudahan di dalam mentauthiq, menilai seorang rawi sebagai thiqah, padahal dia tergolong rawi-rawi yang majhul. Itu banyak. Idza qala Ibnu Hibban, terkhusus dalam kitabnya Al-Thiqat, perlu dievaluasi ulang. Kalau beliau mengatakan fulan thiqah. Nah, kenapa? Para ulama sudah mempelajari. Wa hakadha ba'dul muhaddithin. Kal Hakim, sahibul Mustadrak, ma'ruf bit tasahul fil ahkam 'ala al ahadith. Nah. Berbeda dengan Al-Bukhari, berbeda dengan Ibnu al-Madini wa Syu'bah wa dan semisal haula, amsal haula. Di zaman ini juga demikian. Para ulama bersaksi, Ibn Baz, Al-Albani, Muqbil bin Hadi, tentang tingkat akurasi, keakuratan penilaian Syekh Rabi dalam masail atau dalam rijal. Yang menyaksikan ini kibar. Maka ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum, beliau menilai fitnah Muhammad bin Hadi bahwa dia telah farraq as-salafiyyin wa zalama as-salafiyyin. Wa anna fitnatahu akhas min fitnat al-haddadiyah. Nah. Di antara kemungkaran Muhammad ibn Hadi adalah mudahnya memberikan lakop-lakop jelek kepada talabatul ilm, salafiyin, masyayikh. Berbeda dengan akhlak kathirin minal ulama. Sekali lagi, menilai dan menyikapi talabatul ilm salafiyin. Bukan menyikapi ahlul bid'ah. Talabatul ilm wal masyayikh al-ma'rufina bid-da'wa wat-tadris wal-ilm. Sebagaimana Syekh Rabi menyaksikan itu dan mengatakan ketika Muhammad bin Hadi memberi julukan atau laqab yang sangat jelek, yaitu as-sa'afiqah, jamak dari su'fuq atau su'fuq. Maknanya apa? Kesimpulannya seorang jahil yang tidak punya ilmu. Tidak punya modal atau bekal ilmu. Itu su'fuq. Syekh Rabi tidak ridha dengan ucapan ini. Sebagaimana sudah pernah kita bahas dalam beberapa majelis. Tapi yang ingin kita bahas pada malam hari ini, di antara hikmah, kenapa haula al-masyaikh, Syekh Arafat bin Hasan al-Muhammadi, Syekh Abdullah bin Salfiq, dan yang semisalnya Abdul Ilah al-Juhani, dinyatak diberi lakab dengan julukan sa'afiqah, karena kesimpulannya mereka tidak memiliki bekal ilmu. Muhammad bin Hadi menyodorkan apa yang dia sebut dengan data sebagai dalil tentang bahwa orang-orang ini adalah sa'afiqah yang diajukan kepada Syekh Rabi, dan Syekh Rabi membaca, menilai harfan harfan minal bidayah ilan nihayah lam ajid fihi dalilan. Kata Syekh, enggak ada dalil. Ucapan-ucapan yang dan kesimpulan-kesimpulan yang ngawur, salah. Data yang hanya isinya adalah postingan-postingan para masyayikh tersebut terkait dakwah, terkait ilmu. Nih buktinya pada tanggal sekian memosting ini. Apa kata Syekh? Mana salahnya? Sebutkan. Nggak mampu dia menyebutkan. Kemudian diberi julukan sa'afiqah. Dengan dasar sesuatu yang tidak bisa diterima oleh ulama. Sekarang kita menggunakan, ingin menilai Muhammad bin Hadi dengan mizan, tolok ukur dan

0: timbangan yang dia letakkan sendiri. Kapan seorang dinyatakan su'fuq? Apakah seorang yang salah sekali atau dua kali dalam beberapa masail ilmiah, kemudian dengan itu diberi laqab atau julukan su'fuq? Atau harus 3 kali, 4 kali, 5 kali? Baik yang pertama ataupun yang kedua, tolong tunjukkan bentuk kesalahan yang benar-benar kesalahan diterima oleh para ulama dengan dalil-dalilnya bahwa Arafat bin Hasan al-Muhammadi adalah su'fuq. Sebutkan. Apakah kemudian jika salah dalam 1-2 masail tersebut, jika benar, serta-merta ditahdir? Demikian. Tahdir kesalahannya, naam. Kalau memang itu benar salah, katakan ucapan dia tentang ini adalah batil atau khata, sesuai dengan kadar kesalahan. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Pernah kita sebutkan dalam beberapa majlis bentuk-bentuk kesalahan Muhammad ibn Hadi dalam beberapa masail, bahkan sebagiannya masail aqidiyah, permasalahan akidah, sebagiannya adalah masail manhajiyah yang tidak bisa dianggap kecil. Sekedar mengingat apa yang pernah kita sebutkan, ucapan dia yang terekam dengan suaranya yang dia menyatakan min husnit tali' wal muwafaqa an kana bainal isya'aini ad-darsu fil fiqhi ila akhirih. Qawluhu min husnit tali'. Kita sedikit membahas tentang permasalahan ini. At-tali' maknanya adalah bintang. Salah satu atau sebuah jenis bintang yang terbit pada posisi tertentu. Disebut pula an-naw. Kita pernah pula membaca dalam kesempatan yang lalu fatwa beberapa ulama kita terkait permasalahan ini. Antara lain adalah fatwa Al-Allamah Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala, atau sebelumnya fatwa Al-Imam Abdul Aziz bin Baz sebagai ketua Al-Lajnatul Da'imah bersama beberapa ulama dalam lajnatul da'imah terkait ucapan husnul tali', apa hukumnya? Perhatikan baik-baik. Beliau dan para ulama yang bersamanya menjawab, yuhram isti'mal ibaratai min husnul tali' wa min su'it tali'. Diharamkan penggunaan dua redaksi ucapan. Yang pertama, min husni tali'. Ini yang diucapkan oleh Muhammad bin Hadi. Nah, maknanya secara bahasa, dan diantara bentuk bintang yang baik, yang mendatangkan kebaikan, itu makna secara umumnya. Ya. Kita lihat bagaimana penjelasan para ulama. Atau ucapan min su'id talih, sebaliknya. Su lawan daripada husn. Lianna fihima, kata Syekh bin Baz dan yang bersamanya dari kalangan ulama. Karena pada dua redaksi ucapan ini, nisbatut ta'thir fil hawadithil kauniyah. Husnan au su'an ilal matali'. Karena dalam dua redaksi ini ada penisbatan pengaruh peristiwa-peristiwa dan kejadian dalam alam ini. Terbit matahari, terbenam matahari, terbit bintang, terbenam bintang, terbit bulan, pergerakan awan, dan sebagainya. Ini al-hawadith al-kauniyah. Karena dalam dua redaksi ini tadi, ada penisbatan pengaruh peristiwa-peristiwa alam kepada sesuatu baik yang baik ataukah yang buruk. Kepada bintang-bintang. Wahia al-matali' jam' dari at-tali'. Wahia la tamlik al-mi'inam ila al-matali'. Matali' jam' daripada matla'. Wahia la tamlik min dhalika syai'an. Sementara al-matali' itu tidak memiliki sedikit pun pengaruh terhadap baik atau buruknya suatu masalah. Walaisat sababan fi su'ud aw nuhus. Dan bukan pula matla-matla berperbintangan ini tadi sebagai sebab, kalau tadi berpengaruh secara langsung, dan bukan pula sebagai sebab kebahagiaan atau kesialan, kesedihan. Dinafikan dua-duanya langsung. Bahwa al-matali', matla' bintang, perbintangan ini tadi tidak berpengaruh kepada baik buruknya suatu permasalahan. Bahkan kedua al-matali' juga tidak atau bukan sebagai sebab. Bukan sebagai sebab. Beda misalkan kalau dikatakan hari ini cuaca agak sedikit dingin karena angin dingin berhembus. Atau misalkan orang ini sembuh dari penyakit ini tentunya karena kesembuhan dari Allah. Kemudian ketika dia minum obat ini dan obat itu. Bisa jadi sebab. Secara kauni. Sementara al-matali' kata Syekh Abdul Aziz bin Baz dan para ulama yang bersamanya, wa laysat sababan fi su'udin aw nuhus. Bukan sebagai sebab datangnya kebahagiaan atau kejelekan atau kesialan, kesedihan. Qala Allah Ta'ala ala lahul khalqu wal amr. Allah berkata, berfirman, ketahuilah bahwa al-khalq dan al-amr hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah semua yang menentukannya. Al-khalq yakni penciptaan, ya, menciptakan angin, hujan, bintang, ya. Al-amr perintah, urusan, segala urusan hanya milik Allah. Allah yang mengaturnya. Fa in kana al-qa'il ya'taqid anna hadhihi al-matali' fa'ilatun bi nafsiha min dunillahi ta'ala fa huwa syirku akbar. Jika si pengucap husnul talik atau su'ud talik ini berkeyakinan bahwa al-matali' berpengaruh secara langsung dengan sendirinya selain Allah, maka itu syirik akbar. Wa in kana ya'taqid anna al-umur kullaha biyadillahi wahdah walakin talaffadha bidzalika faqat fahuwa min syirkil alfaz alladhi la yunafi kamal at-tauhid al-wajib. Namun apabila si pengucap tadi meyakini bahwa seluruh perkara berhasil, gagal, senang, susah, baik, tidak baik, semuanya di tangan Allah satu-satunya, tetapi dia sekadar mengucapkan ucapan tadi, sekadar. Nggak ada maksud apa-apa. Husnul thaliq, su'ul thaliq, begitu. Maka itu termasuk jenis kesyirikan dalam alfaz. Ucapan-ucapan yang secara zahir ucapannya mengandung apa? Makna kesyirikan. Tetapi bukan syirik akbar. Yang menafikan kesempurnaan tauhid yang wajib diwujudkan oleh setiap hamba. Demikian fatwa ulama. Sayangnya Muhammad bin Hadi imma tidak mengetahui fatwa ini, dan hadza minal jahl, atau mengetahui tapi tidak peduli. Yang kedua, fatwa al-allama Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan, hadhil kalimatu yaquluha man la ya'rifu asy-syari'ah. Ucapan ini diucapkan oleh seseorang yang tidak mengetahui syariat, tidak berilmu tentang syariat ini. Yaqulu lisyakhs idza najah, hadza min husnit thaliq. Dia mengucapkan kepada seseorang jika dia berhasil dalam ujiannya, berhasil dalam upayanya, dalam perdagangannya. Misalkan ya, dalam suatu perkara, hadza min husnit thaliq. Hadza min husnit thaliq. Ini bagian daripada husnul thaliq. Ini kata Syekh Ibnu Utsaimin adalah ucapan seseorang yang tidak tahu syariah. Bukan perkara kecil. Bukan perkara khilaf dalam masalah fikih. Masalah akidah. Nah. Kemudian Syekh melanjutkan, wa idza rasaba hadza min su'it thaliq, dan jika dia gagal, maka dia mengucapkan hadza min su'i at-thaliq. Wa hadza min at-tanjim alladhi huwa naw'un min asy-syirk. Dan ucapan ini bagian daripada tanjim, menyandarkan sesuatu pada ilmu perbintangan, yang ini merupakan bagian dari jenis kesyirikan. Nah. Kemudian Syekh melanjutkan, wa hadza alladhi yad'i anna fawza ar-rajul aw fashalahu li husni at-thaliq aw su'i at-thaliq min hadza an-naw' alladhi qala fihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam innahu kafirun billah fal wajib 'ala man qalahu ay yatuba ila Allah min dhalik. Kata Syekh, dan orang ini yang mengklaim bahwa keberhasilan seseorang atau kegagalannya disebabkan oleh husnul thaliq atau su'ul thaliq, maka ini adalah jenis orang yang Rasulullah berkata tentangnya, innahu kafirun billah. Bukan menghukumi dia sebagai kafir, bukan. Tapi ucapan seperti ini, dan yang mengucapkan dinilai oleh Nabi kafirun billah. Lengkapnya hadis, wa mu'minun bil kaukab. Dia kafir kepada Allah, di waktu yang sama dia beriman kepada bintang-bintang. Qala, maka wajib atas orang yang mengucapkan ucapan ini untuk bertaubat kepada Allah. Kita katakan kepada Muhammad bin Hadi, wajib kepada Anda untuk bertaubat. Wajib. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Masa semudah itu dia jatuh dalam kesalahan ini? Ya. Bisa semudah itu ketika seseorang barakallahu fikum na'am jauh dari fatwa ulama, apalagi sampai meremehkan ulama. Akan Allah munculkan kejahilannya. Allah tampakkan kebodohannya. dan para pengikut Muhammad ibn Hadi, sebagaimana sudah disebutkan dalam beberapa majlis yang lalu, selalu berupaya untuk membersihkan, upaya bersih diri syekhnya, mencarikan syubhat-syubhat, termasuk tentang masalah ini, syubhat-syubhat yang murahan. Dan di dalam setiap fitnah muncul yang seperti ini. Maka setiap kita wajib waspada terhadap orang yang di sekitarnya. Intabihu. Entah dia sebagai talib ilm, atau dia sebagai ustad, sebagai da'i, sebagai syekh. Waspada. Ketika kita salah, pertama kita harus cepat-cepat mengakui kita salah. Jangan sampai orang-orang di sekitar kita kelelahan dan kecapean mencarikan alasan-alasan untuk membersihkan diri kita. Tambah jatuh dalam jerat-jerat kesalahan. Tambah dia terjerat, sulit untuk melepaskan diri dari kesalahan itu. Dan syaitan punya peran yang sangat besar untuk itu. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Kemudian Syekh Al-Utsaimin melanjutkan, wa 'ala man sami'ahu an yunkira 'alaihi wa an yubayyana dhalika fil majalis al-'amma wal majalis al-khassa bis syabab. Dan wajib atas orang yang mendengar ucapan ini tadi, ucapan yang batil, yang mungkar ini, untuk dia segera mengingkarinya dan menjelaskan di berbagai majlis yang bersifat umum atau majlis-majlis yang bersifat khusus bagi para syabab, para pelajar, para pemuda. Coba, wajib. Dan semoga majlis ini dan beberapa majlis yang lain yang diadakan oleh masyayikh atau asatidah, bagian daripada upaya mewujudkan nasihat al-allamah al-Utsaimin, mengingkari dan wajib menjelaskan di majlis umum atau majlis-majlis khusus. Nah, li'anna ba'dhan nas la ya'rif ma'na hadhil kalimah wa la ya'rif 'ala ayyi syai'in buniyat, karena sebagian orang tidak tahu apa makna daripada ucapan ini, ucapan husnul thaliq. Apa yang dikandung oleh ucapan ini? Nah, dan sebagian manusia juga tidak tahu ucapan ini didirikan di atas akidah atau keyakinan apa. Dia enggak tahu, asal ucap saja. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Tidak jauh berbeda dari fatwa dua ulama kibar tadi. Bahkan lebih, karena Syekh bin Baz juga didukung oleh para ulama yang bersamanya dari Lajnah Ad-Daimah. Berikutnya juga fatwa Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh Hafizahullah Ta'ala tentang ucapan min husnit tali', yang tidak jauh berbeda dengan fatwa Al-Utsaimin dan fatwa Al-Allamah Ibn Baz rahimahumullah. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Ini salah satu masalah penting, masalah besar terkait akidah yang Muhammad bin Hadi jatuh dalam kesalahan padanya. Bukan masalah kecil. Apakah kemudian dengan sebab kesalahan yang ini dan beberapa yang lainnya lagi, relakah Muhammad bin Hadi untuk dikatakan sebagai su'fuq? Atau dia berharap dinasehati? Relakah para murid-muridnya dan pengikutnya, syekh mereka dikatakan dan dijuluki sebagai su'fuq yang tidak memiliki ilmu, kemudian ditahdir, dinyatakan sebagai syar, kemudian tidak boleh lagi mengisi kajian-kajian? Hakadha. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Ada syubhat muncul bahwa kalimat husnul thaliq, at-thaliq di sini bisa diartikan sebagai al-hazz, nasib atau keberuntungan. Dan bentuk keberuntungan yang baik atau nasib yang baik adalah kita misalkan memulai taklim ini pada jam sekian, pada malam hari ini. Sehingga seolah-olah makna husnul thaliq ay husnul hadz, nasib yang baik, yang bagus. Pertama penting untuk ditanyakan, siapa dari pakar bahasa yang mengartikan at-thali' dengan al-hadz? Kedua, kita semua sudah mendengar fatawal kibar wahum ahlul lugha, juga orang yang mengerti bahasa, Ibn Baz wa man ma'ahu minal lajnah, yang umur sebagian mereka lebih tua dari umur, maaf-maaf saja, orang tua atau ayah Muhammad bin Hadi. Bukan sekedar sebagai orang tua yang umurnya tua, tetapi tua umurnya dalam dakwah, dalam ilmu, dalam mendidik, dalam menjawab problem-problem. Ibn Uthaymin, Ibn Baz dan yang bersamanya, semuanya tidak ada yang mengartikan bahwa husnul thali' artinya adalah husnul hadz. Sehingga dengan ini maknanya jika begini boleh, kalau begini enggak boleh. Atau kalau begini maknanya bisa benar, kalau begini maka salah. Jika seandainya seperti itu, ini penting. Jika seandainya memang lafaz husnul thali' mengandung dua kemungkinan makna, yaitu bermakna husnul hadz atau makna yang telah dijelaskan oleh Ibn Baz wa man ma'ahu wa Ibn Uthaymin wa Syekh Shalih bin Abdul Aziz Alu Syekh, nah, maka ketahui di antara manhaj ahli sunnah disebutkan oleh para ulama, yaitu annal alfaz almuhtamila, annal alfaz al-muhtamila li ma'ani li akthar min ihtimal la yajuzu isti'maluha bil khusus idza kana al-amr yattasilu aw yata'allaq billahi wa bi sifatihi wa af'alihi wa bi umur al-aqidati wal ghaibiyat la yajuzu isti'maluha. Wasti'maluha ma'a baqa'il ihtimal minal bid'ah. Bahwa lafaz-lafaz, kata-kata atau redaksi-redaksi yang maknanya mengandung kemungkinan-kemungkinan, tidak boleh digunakan selama kemungkinan-kemungkinan itu masih tetap ada. Tidak boleh digunakan terkhusus apabila ucapan itu bersentuhan atau berkaitan dengan Allah atau sifat-sifatnya atau perbuatan-perbuatan Allah atau terkait dengan perkara-perkara akidah dan perkara-perkara gaib. Dan menggunakan ucapan atau lafaz-lafaz yang muhtamilah, mengandung kemungkinan makna-makna lebih dari satu, dalam perkara-perkara tadi, dalam keadaan kemungkinan-kemungkinan tersebut masih tetap ada, ini bagian daripada bid'ah. Karenanya, Al-Imamu Ahmad rahimahullah, ketika mendengar saat muncul fitnatul Quran, orang-orang yang mengatakan bahwa Al-Quran makhluk, la syak annahu mubtadi', bahkan banyak dari ulama salaf mengkafirkan orang-orang yang mengatakan bahwa Al-Quran makhluk, laisa kalam Allah. Setelah fitnah khalqul Quran terkuat, banyak terungkap siapa di antara mereka yang berakidah dengan akidah kufur ini. Mulai di situ ada orang-orang yang mencoba mengganti redaksi dengan mengatakan lafzi bil Quran makhluk. Bacaanku, ucapanku dengan ayat-ayat Al-Quran ini yang makhluk. Bukan Al-Qurannya, tapi ucapanku. Imam Ahmad mengatakan, man qala lafzi bil Qur'ani makhluk fahuwa mubtadi'. Kenapa? Karena lafaz ini, redaksi ini tadi, mengandung kemungkinan-kemungkinan makna. Sebagaimana sudah dibahas dalam pelajaran akidah tentang permasalahan ini. Setidaknya juga ucapan husnul thali', walaupun kita tidak meyakini itu. Tidak meyakini bahwa husnul thali' bagian dari jenis alfaz yang muhtamilah. Bahkan dia termasuk alfaz yang ditegaskan oleh Ibn Baz, Al-Uthaymin, Syekh Salih Al-Syekh, wa ghairuhum minal ulama, bahwa ucapan ini, na'am, barakallahu fikum, batil, tidak benar, karena bisa mengandung syirik akbar, jika si pengucapnya meyakini bahwa al-matali' ini, perbintangan ini, punya pengaruh secara langsung kepada keberhasilan atau kegagalan, kesembuhan atau penyakit dan seterusnya. Maka ini syirik akbar. Tapi apabila si pengucapnya sekadar meyakini, ini adalah sekadar ucapan begitu saja tanpa makna yang disebutkan, maka ini termasuk syirkul alfaz, ya, yang juga dilarang dalam syariat Islam. Ikhwani fiddin azzanillahu wa iyyakum. Belum lagi kesalahan Muhammad bin Hadi dalam perkara-perkara yang banyak. Sebagiannya dalam perkara akidah, sebagiannya dalam perkara manhaj, sebagiannya terkait dalam perkara akhlak. Ikhwani fiddin azzanillahu wa iyyakum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semuanya, saya dan antum, al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mencegah kita dari mengikuti syahwat, dan ilmu yang menguak kepada kita tabir-tabir syubhat, sehingga kita mengetahui benar-benar yang hak adalah hak, yang batil adalah batil, terkhusus inda nuzulil fitan, ketika datangnya berbagai fitan yang mengancam akidah kita dan iman kita. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin
1: wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ahlul batil al-mubtadi'ah dengan segala bentuknya, dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi, mereka selalu berupaya untuk tetap tampil dengan berbagai kebatilannya dan kebid'ahannya. Ketika generasi yang sebelumnya dengan berbagai syubhatnya telah dibantah oleh para ulama dalam ar-rudud, bantahan-bantahan ulama us-sunnah terhadap mereka, baik itu al-mu'tazilah, bagaimana para ulama us-sunnah telah menuliskan karya demi karya membantah abatil, berbagai kebatilan al-mu'tazilah ataupun al-qadariyah. Berbagai karya telah ditulis oleh para ulama kita, al-Bukhari rahimahullah menulis kitab Khalqu Af'alil Ibad, penciptaan amalan-amalan hamba, bahwasanya amalan hamba-hamba Allah seluruhnya telah diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, adalah sebagai salah satu bentuk bantahan beliau terhadap Al-Qadariyah. Begitu juga para ulama sesudahnya, Asy-Syiah, demikian pula para ulama sejak zaman dahulu menuliskan karya demi karya, antara lain Minhajus Sunnah karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah, membantah syubhat mereka dan berbagai karya lainnya turun temurun. Namun mereka a'da'ut as-sunnah wa a'da'ut tauhid, musuh-musuh sunnah dan tauhid, tidak pernah berhenti. Mereka terus melakukan regenerasi dalam dua bentuk. Yang pertama, regenerasi para tokohnya, karena tokoh-tokoh yang sebelumnya sudah majruhin, sudah dijarah oleh para ulama, sudah dikritisi dan dibantah, sehingga akhirnya ditinggalkan oleh umat. Maka muncullah atau dimunculkan tokoh berikutnya dan berikutnya. Ini regenerasi yang pertama. Hanya berbeda sosoknya, berbeda tubuhnya, namun akal pikirannya, pemahamannya, abatilnya adalah sama. Regenerasi yang kedua adalah regenerasi syubhat. Pembentukan atau pengemasan syubhat-syubhat lama dengan kemasan baru. Karena kemasan yang lama sudah diketahui oleh umat. Umat sudah antipati terhadap kemasan yang dulu. Begitu umat mengetahui kemasan yang lama itu, serta-merta langsung umat ini mengatakan ini batil, karena telah dibantah oleh al-alim al-fulani, al-alim al-fulani, al-alim al-fulani. Maka ahlul batil, Mu'tazila, Qadariya, Jabriya, Syi'a, Sufiya, Ash'ariya, Maturidiya, dan yang lainnya, Khawarij, memberikan kemasan-kemasan baru terhadap syubhat-syubhat tersebut. Sehingga orang baru yang baru datang, yang mengenali kemasan lama, atau dia tidak mengenal kemasan yang lama, kemasan baru ini dia mengiranya ini adalah al-haq, ini bukan batil. Nah, terkhusus orang-orang yang baru datang, baru lahir, baru berkecimpung dalam bidang dakwah dan dalam bidang akidah, dalam bidang tarbiyah, yang seperti ini sangat rentan untuk termakan dan terbawa oleh arus syubhat mereka, karena kemasan dan pakaiannya baru. Maka di zaman kita pun demikian. Al-Ikhwanul Muslimun sudah banyak ditinggalkan oleh umat sejak lebih dari 20 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu, atau 30 tahun yang lalu. Para umat sudah berbicara tentang Ikhwanul Muslimin, penyimpangannya, kebatilannya, kesesatannya, tokoh-tokohnya, akwal, ucapan-ucapan para tokohnya, kaidah-kaidah yang dimunculkan atau disebarkan oleh tokoh-tokohnya. Sudah faham. Dan umat meninggalkannya. Antipati. Maka mereka segera melakukan regenerasi tokoh yang pertama. Yang kedua, regenerasi syubhat. Maka muncullah tokoh-tokoh yang dinaungi oleh apa yang diistilahkan dengan kelompok Al-Qutubiyah atau As-Sururiyah. Di satu sisi muncul tokoh-tokoh Safar Al-Hawali, Salman Al-Auda, Muhammad Surur, Nasir Al-Umar. Nah,
0: dan yang lainnya pada waktu itu, tokoh-tokoh As-Sururi Al-Qutbiyah. Di berbagai penjuru dunia. Di sisi lain, Ikhwanul Muslimin melakukan regenerasi tokoh-tokoh baru melalui Jam'iyah Ihya' Turath. Jam'iyah Ihya' Turath. Muncullah tokoh-tokoh Abdurrahman, Abdul Khaliq. Kemudian para tokoh teras Jam'iyah Ihya' Turath. Tariq Al-Isa, Nazim Sultan. Dan yang lainnya. Dari tokoh-tokoh takfiriyin al-khawarij. Nah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka para ulama ahli sunnah bangkit. Menjelaskan tokoh-tokoh baru dan penyimpangan mereka. Siapa tokoh-tokoh ikhwanul muslimin yang baru ini. Terbongkar tokoh-tokoh tersebut dan akhirnya umat pun mengenali mereka adalah ahlul batil, mereka adalah ahlul bid'ah. Namun pada awal-awal munculnya As-Sururiyah, tidak sedikit dari para da'i yang dahulunya sudah berada di atas sunnah, sudah mulai mengenal Salafiyah dan dia tahu bahwa ikhwanul muslimin adalah batil. Pada saat itu, pada tahun kurang lebih 93, 94, 95, terbawa oleh syubhat baru dan tokoh-tokoh baru Ikhwanul Muslimin ini tadi. Kalau ditanya tentang siapa Hasanul Banna, faham dia. Apa kaidah Hasanul Banna, faham dia. Batil. Tetapi ketika muncul tokoh-tokoh dan sosok-sosok baru yang awal kemunculan mereka didahului dengan munculnya beberapa karya yang sempat direkomendasi oleh ulama kibar, maka sebagian duat larut dalam asabiyah, larut dalam berbagai syubhat, mereka akhirnya membela mereka dan menjadi sururiyin kutbiyin. Nah, begitu juga Jam'iyat Ihya' Turats dengan Abdurrahman Abdul Khaliqnya. Setelah Ikhwanul Muslimin difahami oleh banyak umat ini, kaum muda khususnya, maka Abdurrahman Abdul Khaliq melakukan pembaharuan agar nampak baru dengan apa yang anda katakan tadi, kemasan baru dan pakaian baru yang pada hakikatnya itu adalah Ikhwanul Muslimin. Kalau dulu Hasanul Banna mengatakan najtami'u fima ittafaqna alaihi wa ya'dhuru ba'duna ba'dhan fima ikhtalafna fih, ini sudah usang, maka Abdurrahman Abdul Khaliq punya takbir baru, redaksi-redaksi baru yang intinya kembali kepada yang sebelumnya, yang kemudian merekomendasi ta'addudul jama'at, berbilangnya kelompok-kelompok, bahwasanya kelompok-kelompok yang ada ini semakin banyak bilangannya semakin memperkuat Islam, satu dengan yang lainnya saling melengkapi. Kelompok ini punya kelebihan di bidang ini, yang itu di bidang lain lagi, yang di sana memiliki kelebihan di bidang yang berbeda. Nah, maka masing-masing berjalan. Yang khawarijnya, yang jamaat takfirnya memiliki kelebihan di bidang tersendiri. Jamaat tabligh punya kelebihan di bidang sendiri. Hizbut Tahrir punya kelebihan tersendiri, berbeda dengan yang lainnya. Kalau ini digabung, maka akan menjadi kekuatan yang besar. Tidak lagi mengucapkan kaidah Hasanul Banna, tidak. Karena umat sudah tahu ini batil. Ulama kita sudah menjelaskan, Syekh bin Baz sudah berbicara, Syekh Al-Albani sudah merinci kebatilan ucapan ini.
1: Al-Syeikh Muhammad Aman Al-Jami, Al-Syeikh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin, Al-Syeikh Muqbil Bin Hadi Al-Wadi'i, Al-Syeikh Ahmad Bin Yahya Al-Najmi, dan masyayikh yang lainnya sudah menjelaskan. Maka sudah bukan saatnya memakai redaksi yang lama. Harus muncul redaksi yang baru. Di saat muncul redaksi yang baru ini, banyak orang yang hanyut. Nah, banyak orang yang termakan oleh syubhat ini. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Maka para ulama membantah Ihya At-Turats. Nah, masyayikh sunnah. Sehingga umat mulailah mengenal apa itu Ihya At-Turats. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Tapi demikian memang ahlul batil. Tidak akan pernah berhenti. Ketika Jahm bin Sofwan mengatakan Al-Qur'anu makhluk laisa kalam Allah, maka ulama membantah, menjelaskan kepada umat tentang batilnya akidah ini, bahwasanya Al-Qur'an itu kalamullah. Al-Qur'anu kalamullah. Al-Qur'anu kalamullah. Ditulislah karya demi karya. Subhanallah, berjalan waktu enggak lama muncul syubhat. Ya, Al-Qur'an kalamullah. Bukan makhluk kan? Lah, Al-Qur'an kalamullah. Al-Qur'an kalamullah. Ghairu makhluk, Al-Qur'an kalamullah. Mau masuk ini syubhat. Enggak mau pakai redaksinya Jahm bin Sofwan karena sudah terbantah. Oleh karena itu ulama mengatakan setelah itu bahwa min akmin usulis sunnah annal qur'ana kalamullah ghairu makhluk. Wala ya'jiz an yaqula ghairu makhluk. Dan jangan berhenti atau merasa tidak mampu untuk mengatakan Al-Qur'an kalamullah, lanjutkan ghairu makhluk. Al-Qur'an itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Maka umat mengenali syubhat tersebut, bahwa kalimat Al-Qur'an kalamullah kemudian berhenti tidak mau melanjutkan ghairu makhluk adalah syubhat baru, pakaian baru, pintu baru untuk masuk kepada akidah Mu'tazilah. Muncullah Al-Karabisi. Sekali lagi kalau disebut nama ini, pada awalnya orang ini dikenal sebagai seorang yang alim berilmu, orang yang banyak karyanya, banyak tulisan dan kitab-kitab telah dia tuliskan di berbagai bidang. Sehingga sebagian orang ketika Al-Karabisi dibantah terkejut. Lah, ini enggak adil, ini enggak benar, dia seorang alim. Berbicara tentang alim ini adalah ghibah. Di zaman kita pun sama. Kalau kemarin disebut kebetulan nama Ali Hasan Al-Halabi, tidak sedikit yang kemudian berasabiyah. Kenapa asabiyah dia? Mengingat atau dia hanya mengetahui mawakif orang ini, Al-Halabi ini, pada masa sebelum ini sekarang. Yang nanti kita akan bahas lagi insyaAllah, akan kembali kepada pembahasan tentang Alil Halabi ini biiznillahi ta'ala. Berasabiyah, membelanya, memujinya, menyebarkan karya-karyanya, menerjemahkannya, mengundangnya ke berbagai negeri termasuk ke negeri kita ini. Disebarkannya video-video tentang dia. Bahkan sudah saya katakan, di antara corong Alil Halabi di Indonesia adalah radio dan TV Raja. Maka dari itu, orang awam pun harus ditahzir dari radio ini. Kenapa? Kalau mereka melihat sosok-sosok Al-Halabi dan yang semisalnya Al-Arifi dari tokoh-tokoh menyimpang, ya, orang taunya ini ulama. Ini ulama. Ceramahnya bagus. Didengar. Ketika disampaikan kepadanya tahzir ulama, dia akan mengingkarinya, dia akan menolaknya, dia akan berasabiyah. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Maka dalam kesempatan malam hari ini saya ingin mencoba memutar kembali kenangan lama untuk kita mengenal yang baru muncul ini. Kira-kira ada kaitannya enggak? Apakah yang baru muncul ini benar-benar baru atau ternyata sebenarnya barang lama dikemas dengan kemasan baru? Dibungkus dengan bungkus baru. Kita ingat, nanti kita akan kembali sekali lagi kajian malam hari ini dan mungkin yang berikutnya akan membantu kita memahami Syubhat al-Halabi, Abul Hasan al-Ma'ribi, Ar-Ruhaili, Salim al-Hilali, Naam Muhammad Hassan al-Mighrawi, Barakallahu fikum, Naam, dan yang lainnya. Nama-nama ini di zaman kita mirip seperti nama-nama Al-Marisi, Al-Karabisi pada waktu itu. Nah, jangan kita mengenal Karabisi setelah kita membaca penjelasan ulama, tapi pada masa itu ini nama-nama besar. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Di antara syubhat al-ikhwanul muslimin yang kemudian dilanjutkan oleh sururiyah dan dipakai pula oleh jam'iyat ihya'at turaf, yakni para tokohnya, adalah bahwa kalau kita hendak menyikapi seorang tokoh atau sebuah kelompok, hendaknya sikap kita itu didirikan di atas sikap al-adl wal-insaf. Al-adl wal-insaf. Sikap adil dan sportif. Betul enggak? Betul, wajib kita bersikap menyikapi keluarga, menyikapi teman, menyikapi tokoh batil, kelompok batil, jam'iyah batilah. Nah, harus sikap kita didirikan di atas al-adlu wal-insaf. Nah, sikap adil dan sportif. Demikian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencian kamu, ketidaksukaan kamu terhadap suatu kaum, suatu tokoh, suatu kelompok dan seterusnya mendorong kamu untuk bersikap tidak adil. Jangan, kata Allah. Berbuat adillah, karena sikap adil itu barakallahu fikum lebih dekat kepada ketakwaan. Ikhwani fi din azzani Allah wa iyyakum. Tentu ini adalah kalimat mujmalah, kalimat yang global, yang bisa difahami dengan faham yang hak apabila diterapkan dan diaplikasikan pada tempat yang sesuai. Adil dan insaf. Adil dan sportif, al-adl wal insaf. Tetapi ini akan menjadi sebuah kalimat batil apabila diterapkan, diaplikasikan, diwujudkan pada tempat yang bukan tempatnya. Pada sebuah perkara yang bukan pada tempatnya, maksudnya seperti itu. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Untuk kalimat al-adl wal insaf yang diucapkan oleh sururiyin, hati-hati, sekarang ini muncul syubhat. Dari beberapa duat atau yang dikatakan asatidah berbaju salafi, ya, barakallahu fikum, ketika hendak menjelaskan kepada umat, kepada syabab, bahwa sekarang kita dituduh sururi. Padahal kita ini, kemudian dia menyebutkan ciri-ciri sururiyah. Kita tidak mengkafirkan waliul amr. Kita tidak mengkafirkan pemerintah, kita tidak melakukan demo. Kami tidak melakukan kritikan-kritikan secara demonstratif terhadap pemerintah. Sementara ciri-ciri sururiyah itu adalah mengkafirkan pemerintah muslim, melakukan demonstrasi-demonstrasi, mengkritisi pemerintah melalui mimbar-mimbar, orasi-orasi, karya-karya yang dibaca secara terbuka oleh umat. Itu sururiyah. Kita mengatakan la, as-sururiyah bukan hanya ini.
0: Bahkan pertama masuknya sururiyah ke Indonesia melalui pintu slogan al-adlu wal insaf. Al-adlu wal insaf yang dimotori oleh Yusuf bin Uthman Ba'isa, kalimat al-adlu wal insaf, al-adlu wal insaf. Kita harus adil, kita harus sportif di dalam mengkritisi, di dalam menjarah, di dalam mentahdir, harus adil dan sportif. Naam, benar. Kita akan buktikan bagaimana ulama kita menuliskan, mentahdir dan menjelaskan bahwa ternyata itu semua berdiri di atas sikap al-adl wal-insaf, sikap adil dan sportif. Kita akan buktikan. Kemudian slogan al-adl wal-insaf ini tadi yang sebenarnya nanti ujung-ujungnya adalah seperti yang dikatakan oleh Hasanul Banna, najtami'u au ijtama'na fi mattafaqna alaihi wa ya'dhuru ba'duna ba'dhan fi makhtalafna fi. Kita bersatu padu, kita bersama, bekerja sama dalam urusan yang kita memang sepakat tentangnya, dan kita saling mentolerir, saling memberi uzur dalam perkara yang kita berbeda pendapat tentangnya. Akhirnya ikhwan muslimin bergabung dengan sufi, ikhwan muslimin bergabung dengan syiah, ikhwan muslimin menggabung kelompok khawarij, para teroris, jadi satu. Loh, kenapa jadi satu? Ya, kita bergabung dalam perkara yang kita sepakat. Apa yang sepakat? Meninggikan syariat Allah. Nah, syariat yang bagaimana? Nah, ini berselisih memang kita. Syiah punya syariat sendiri. Bahwasanya Abu Bakar Umar itu kafir. Bahwasanya Aisyah itu radhiyallahu anha istri Rasul adalah pezina. Ini syariatnya Syiah. Yang ini mengatakan tidak, sudah kita saling memberi uzur. Yang penting kita sama-sama ingin meninggikan syariat Islam. Kita bersatu di sini. Dan ternyata al-adl wal insaf ini ujung-ujungnya nanti kembalinya ke situ. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Ahlu syubhat ini tidak kalah licik dan pandainya, cerdik dan liciknya di dalam mempromosikan kebatilan-kebatilannya, menjajakan kebatilan-kebatilannya dibandingkan ahlu syahwat, ahlu dunia. Antum lihat ahlu dunia, barangnya sudah dikenal sejak tahun 70-an. Nggak mungkin pada era tahun 2000 ini reklame yang dipakai masih reklame lama, iklan-iklan lama. Nggak mungkin, mesti harus berganti, berubah. Kata-katanya diganti, warnanya diganti, backgroundnya diganti, ilustrasinya diganti lagi. Nanti gak lama berserang bulan, gak nyampe setahun, ganti lagi. Supaya orang tertarik, supaya orang terus ada keterikatan dengan produk tersebut. Sama juga ahlus syubuhat, ahlul batil. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Kemudian al-adl wal insaf ini masing-masing tokoh memberikan syubhat-syubhatnya untuk memasyarakatkan kaidah al-adl wal insaf. Sekali lagi, jangan lupa ini penting untuk kita mengenal syubhat Ali Hasan al-Halabi dan yang semisalnya. Kita buka dulu lembaran-lembaran lama untuk kita tahu, oh ternyata sama ini. Sama ini ternyata, satu produk, satu perusahaan. Apa di antara ucapan-ucapan atau prinsip-prinsip pendukung terhadap prinsip utama al-adl wal-insaf ini tadi? Di antaranya mereka mengucapkan, ya akhi, kalau antum ingin mengkritisi sebuah kelompok, sebuah jamaah, sebuah jam'iyah, sebuah organisasi, jangan antum menukil ucapan salah satu pengurusnya atau salah satu tokohnya atau pimpinannya. Karena kalau itu ucapan seorang pimpinan, walaupun dia pimpinan jamaah atau pimpinan organisasi, pimpinan jam'iyah, ketika dia mengucapkan sebuah ucapan, itu mewakili diri dia sendiri, enggak mewakili organisasi.
2: Sehingga antum jangan menyebut organisasi ini adalah menyimpang. Loh kenapa? Tokohnya mengucapkan begini, akidahnya begini, manhajnya begini. Itu tidak mewakili kelompok. Mewakili diri dia sendiri.

statement-statement pribadi beberapa pimpinannya dan pengurusnya. Tapi hendaknya kalau kamu mau mengkritisi organisasi tersebut, kelompok tersebut, jamaah tersebut, entah itu jamaat Hizbut Tahrir atau kelompok Hizbut Tahrir ataupun jamaat Tabligh ataupun Barakallahu Alaihwanul Muslimin, Jam'iyah Ihya'at Turats dan yang lainnya, maka langsung kepada pernyataan-pernyataan resmi kelompok tersebut, pernyataan-pernyataan resmi organisasi tersebut, itu baru adil dan baru apa? Insaf, sportif. Masya Allah, orang cenderung tertarik dengan ini. Iya ya. Nah, itu kan pernyataan pribadi dia. Nah, pernyataan pribadi dia. Maka untuk menjawab hal ini, barakallahu fikum, kita katakan dari beberapa sisinya. Sebelum saya jawab, mereka berdalil dengan sebuah hadis. Namun saya akan mencoba menjawab dengan jawaban pertama sebelum menyebutkan hadis yang dia jadikan sebagai hujah menurut mereka. Pertama, bahwa ketika kita misalkan mengkritisi Jam'iyat Ihya'at Turats atau Jamaat Al-Ikhwanul Muslimin dengan menukil perkataan Hasanul Banna, bahwasanya para ulama Syiah misalkan telah mewariskan karya-karya ilmiah yang tersebar di berbagai perpustakaan Islam di penjuru dunia, karya-karya ilmiah. Bahwasanya Hasanul Banna berangkulan dengan Syiah Rafidhah menyambut mereka sebagai tamu kebesaran. Tidak boleh kita menyatakan kelompok Ikhwanul Muslimin adalah kelompok yang menyimpang atau sesat karena ini. Kita mengatakan, pertanyaan pertama, apakah pernyataan Hasanul Banna atau pernyataan beberapa tokoh Jam'iyah Ihya'at Turats yang mengatakan bahwasanya kami tidak merasa gundah, tidak pernah merasa khawatir dengan munculnya kekuatan Syiah di negeri Irak. Kami enggak pernah khawatir karena kita satu, kita sama, kita sama-sama muslim. Kami enggak pernah khawatir Syiah sekarang bangkit di negeri Irak. Kami enggak merasa gundah atau gelisah, enggak. Nah, pertanyaannya, apakah ucapan-ucapan ini, wahai para tokoh Ihya'at Turats atau Al-Ikhwanul Muslimin, masih tergolong pernyataan yang benar atau ini adalah pernyataan batil? Tentu seorang sunni, seorang yang mengerti sunnah, seorang yang mengerti tauhid, dengan segera dia akan mengatakan ini adalah batil. Dan dia akan mengatakan bahwa pernyataan ini adalah pernyataan yang menyimpang dan menyesatkan umat. Maka kalau jawaban mereka bahwa pernyataan ini adalah bukan pernyataan batil, selesai. Berarti Anda adalah sama. Imma jahil, Anda harus belajar, atau Anda sahibu hawa, pengikut dan pengekor hawa nafsu. Tapi kalau jawabannya iya batil, sekarang pertanyaannya, sudahkah Jam'iyat Ihya'at Turats mengeluarkan pernyataan resmi sebagai bentuk ingkar mungkar terhadap ucapan statement salah satu pengurusnya yang mengatakan bahwa katanya kita dan Syiah adalah sama, bekerja sama dengan Syiah, berta'awun dengan Syiah, menjamu Syiah sebagai tamu, mengkafirkan pemerintah, menyatakan ini adalah pemerintah taghut yang harus dilengserkan. Imma antum Ihya'at Turats sebagai lembaga resmi menyetujui pernyataan ini, sepakat mendukung pernyataan-pernyataan tokoh-tokoh kalian ini, pengurus-pengurus kalian, atau kalian menyatakan itu adalah batil. Kalau yang kedua, Anda meyakini itu adalah batil, maka mana itu ingkar mungkar? Setidaknya Al-Ikhwanul Muslimin atau Jam'iyat Ihya'at Turats mengeluarkan surat resmi, pernyataan resmi melalui jubirnya, juru bicara resmi.

natiq resmi dari kelompok atau jam'iyah organisasi tersebut bahwa kami berlepas diri terhadap ucapan fulan yang mengatakan bahwa tidak ada beda antara sunnah dengan syiah. Kami sebagai jam'iyah menyatakan berlepas diri atas pernyataan salah satu pengurus kami yang mengatakan bahwa pemerintah kami ini adalah pemerintah kafir atau taghut yang harus dilengserkan dan digulingkan dan diberontak. Kami berlepas diri. Kita tunggu ucapan itu. Kalau ternyata Jam'iyat Ihya'at Turats atau yang semisalnya tidak mengeluarkan pernyataan resmi sebagai bentuk pengingkaran, maka kita katakan ini adalah pernyataan organisasi Anda. Ini adalah bagian daripada organisasi Anda. Ingatlah Al-Yahud. Ketika Allah melaknat Al-Yahud, barakallahu fikum, Bani Israel, akibat perbuatan sebagian dari mereka, pendahulu mereka, perbuatan dan keyakinan salaf mereka. Apakah kemudian Yahudi yang ada di Madinah di masa Rasul kemudian dikatakan bukan bagian daripada Yahudi yang terdahulu? Bahkan ayat-ayat yang di dalam Al-Quran khitabnya terhadap mereka. Nah, Allah mengingatkan dan menegur Yahudi yang ada di Madinah dengan ucapan para pendahulu mereka. Kenapa? Kenapa Allah menyamakan hukum Yahudi, nilai dan vonis terhadap Yahudi yang ada di Madinah di masa Rasulullah SAW membawa Islam dengan Yahudi yang ada di masa awal? Jawabannya, karena Yahudi yang hidup di masa Rasul tidak mengeluarkan pernyataan berlepas diri dari pernyataan para nenek moyangnya, membiarkannya, bahkan menyebarkannya. Sama dengan Jam'iyat Ihya'at Turats menyebarkan kaset-kaset atau tulisan-tulisan, buletin-buletin dan yang semisalnya yang berisi provokasi-provokasi tersebut. Majalah Al-Furqan sebagai majalah resmi Ihya'at Turats juga memuat ucapan-ucapan provokatif yang menunjukkan akidah Khawarij telah berada pada Ihya'at Turats atau tokoh-tokohnya. Maka kita katakan wajib atas kalian untuk melakukan ingkar mungkar terhadap ucapan atau statement pernyataan beberapa pengurus kalian, baik itu ketua umumnya, baik itu kepala kantornya, baik itu kepala cabangnya ataupun bendaharanya dan yang lainnya yang terlibat dalam jam'iyah itu. Sebagaimana di ma'had kita, kalau ada salah seorang ustadz yang mengucapkan ucapan batil, ada salah seorang ustadz di ma'had as-salafi yang mengucapkan bahwa pemerintah Indonesia ini adalah taghut, maka wajib ma'had as-salafi melakukan pengingkaran terhadap ustadz tersebut dan mengatakan antum harus cabut ucapan itu dan bertaubat kepada Allah, sekaligus karena ini sudah didengar oleh umat, antum klarifikasi bahwa ucapan itu adalah batil. Jelaskan kepada umat bahwa itu adalah ucapan yang menyimpang. Kalau peringatan dari ma'had secara resmi tidak diindahkan, tidak dipedulikan, maka di saat itu ma'had harus melakukan penjelasan bahwa ma'had as-salafi berlepas dari ucapan ini yang diucapkan oleh salah satu ustadznya. Dan kalau ustadz itu tidak bertaubat, maka kita katakan ustadz itu bukan bagian dari ma'had as-salafi dan dia harus keluar dari ma'had as-salafi. Demikian juga muridnya sekalipun. Kalau ada murid di antara kita ini, ada yang mengatakan bahwa tidak ada beda antara sunnah dengan syiah. Keyakinan syiah yang menyatakan bahwa Abu Bakar dan Umar Ibnul Khattab adalah kafir, pemberontak, perampok. Ada di antara murid ma'had as-salaf yang mengucapkan seperti ini, wal'iyadu billah. Maka ma'had as-salafi harus memberikan teguran sebagai ingkar mungkar. Kalau ternyata teguran ini diikuti, didengarkan, maka selamatlah dia, tetapi ma'had harus menyampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendengarnya dalam bentuk surat atau tulisan, buletin, bahwa pernyataan yang pernah diucapkan oleh salah satu murid di ma'had as-salafi
bahwasanya tidak ada beda antara Sunni dengan Syiah, bahwasanya ucapan Syiah yang mengkafirkan Abu Bakar dan Umar bin Khattab itu adalah masalah ijtihadiyah. Itu adalah batil, kami Ma'had As-Salafi berlepas diri darinya. Kalau Ma'had As-Salafi tidak mengingkari itu, berdiam, tidak berusaha menyebutkan kemungkaran itu, tidak mau menasehatinya dan menjelaskan kepada umat, maka boleh orang mengatakan bahwa Ma'had As-Salafi di antara akidahnya adalah mengatakan pemerintah Indonesia adalah taghut. Boleh orang lain mengatakan bahwa Ma'had As-Salafi di antara keyakinannya adalah Sunni dan Syiah tidak ada beda. Karena Ma'had belum mengeluarkan pernyataan resmi tentangnya. Bisa difahami? Ini syubhat barakallahu fikum sebagai bentuk syubhat pendukung terhadap slogan al-adlu wal-insaf. Bahwa Anda kalau mau mengingkari sebuah kelompok, hendaknya bersandar kepada pernyataan-pernyataan resmi kelompok tersebut, pernyataan-pernyataan dan dokumen resmi organisasi tersebut. Kita mengatakan, lah, tidak harus demikian. Barakallahu fikum. Dokumen resminya, pernyataan resminya, surat-surat resminya mengatakan kami adalah sebuah yayasan, sebuah organisasi, sebuah jam'iyah yang berdiri di atas Al-Quran, was-sunnah, di atas manhaj salafus salih. Dan bahwasanya prinsip kami mengembalikan urusan umat ini kepada ulama. Masya Allah, tidak ada yang batil yang tertulis resmi dalam ADART atau mabda organisasi tersebut, prinsip-prinsipnya yang terucap dan tertulis secara resmi. Tapi tokoh-tokohnya menebarkan syubhat, mengucapkan kebatilan, yang ini berakidah khawarij, yang satu lagi pengurus berikutnya mu'tazilah, yang satunya asy'ari, yang satunya syi'i. Lah, kita mengatakan selama tidak ada pengingkaran dari secara resmi dari organisasi tersebut terhadap ucapan tokohnya tadi, maka kita nisbatkan barakallahu fikum ucapan mungkar tadi kepada organisasi tersebut. Sebagaimana Yahudi di Madinah, Allah nisbatkan mereka, Allah vonis mereka sama kufur seperti barakallahu fikum Yahudi generasi awal. Nah, seperti Yahudi nenek moyang mereka. Dan sampai saat itu pula hingga hari kiamat, dari seluruh Yahudi yang tidak berlepas diri dari keyakinan salaf mereka, nenek moyang mereka adalah sebagai kuffar ahlun nar. Lam yakunil ladhina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Innal ladhina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Allah ulang-ulang. Naam. Barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azzanillahu wa iyyakum. Kemudian

0: syubhat tadi tentunya akan dan telah memberikan semacam kekuatan dan dukungan hujjah bagi berbagai kelompok menyimpang. Setiap kelompok yang menyimpang ketika ada tokoh-tokohnya yang mengucapkan atau melakukan perbuatan batil, dengan mudah dia mengatakan ini bukan sikap kelompok kami, ini bukan barakallahu prinsip organisasi kami. Di Indonesia misalkan ada beberapa tokoh dari kelompok Ikhwanul Muslimin yang dalam upaya mereka merekrut suara sebanyak-banyaknya, merekrut pengikut sebanyak-banyaknya, dia siap datang ke negeri, ke Pulau Bali, mendatangi majelis-majelis kufar, barakallahu fikum, atau mendatangi majelis-majelis yang di sana dilakukan berbagai bid'ah dan kesyirikan di berbagai tempat. Ketika ditegur, oh, itu sikap pribadi dia, itu adalah perbuatan pribadi dia, ucapan pribadi dia, bukan ucapan organisasi kami, bukan prinsip organisasi kami. Jangan disamakan. Tapi sampai detik ini pula tidak ada pengingkaran dari organisasi tersebut terhadap ucapan tokohnya tadi. Tidak ada bentuk pengingkaran secara lisan ataupun tulisan terhadap ucapan atau perbuatan tokohnya yang menyimpang tadi. Di Indonesia pun terjadi yang seperti ini. Ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum. Kita akan lanjutkan pembahasan tentang syubhat ini insyaallah pada kesempatan lain biidznillahi taala. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa ba'd. Dalam kajian kemarin kita telah mendapatkan banyak faedah dari penukilan Syekh Rabi' bin Hadi al-Madkhali, pernyataan al-Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi dalam kitabnya Al-Mughni, dan bahwasanya beliau Ibnu Qudamah dengan tegas mengatakan atau menisbatkan pendapat adam takfir, tidak ada, tidak dikafirkannya tarikus shalah, orang yang meninggalkan salat karena malas, kepada al-Imam Ibnu Battah Al-Ubbari rahimahullahu taala. Penisbatan Ibnu Qudamah ini ternyata tidak sendiri, begitu juga dilakukan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dan begitu pula al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya As-Salah. Ibnu Battah sendiri dalam kitab beliau Asy-Syarhu wal Ibana, dalam kitab beliau yang berjudul Asy-Syarhu wal Ibana, yang lebih dikenal dengan Al-Ibanatus Sughra, yang lebih dikenal dengan Al-Ibana As-Sughra, mengucapkan sebuah ucapan dengan tegas terkait dengan permasalahan ini, dinukilkan oleh Syekh Hafizahullah taala dalam kitab tersebut. Al-Imam Ibnu Battah berkata, wa yakhruju ar-rajulu minal imani ilal islam, dan seseorang itu keluar dari bingkai keimanan menuju bingkai keislaman, keluar dari keimanan menuju kepada keislaman, karena memang dibedakan antara iman dengan Islam sebagaimana kita telah tahu adillah Al-Quran dan Sunnah menunjukkan hal itu. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubi. Dan adillah yang lainnya yang menunjukkan beda antara al-iman dengan al-islam. Nah, beliau mengatakan, dan seseorang keluar dari keimanan menuju pada keislaman, wala yukhrijuhu minal islam illa asyirku billah, dan tidaklah bisa mengeluarkan seseorang dari bingkai keislaman kecuali perbuatan syirik, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama yang dapat mengeluarkan seseorang dari keislaman, kata Imam Ibnu Battah, adalah asyirku billah. Nah, kedua, au biraddi faridatin min faraidillah jahidan biha. Atau yang kedua, yang menyebabkan seorang keluar dari Islam, dengan kata lain menjadi kafir, adalah menolak salah satu hukum fardu dalam Islam. Sesuatu yang sifatnya fardu, tegas, jelas, terang, salat fardu, saum Ramadan fardu, zakah fardu, al-hajj, ya, yang tegas-tegas fardu, nah, dalam Islam dia tolak, dia tentang hukumnya, maka ini juga barakallahu fikum salah satu sebab seorang keluar dari Islam. Beliau menegaskan, au biraddi faridatin min faraidillahi jahidan biha, sebagai bentuk pengingkaran terhadap beberapa amalan fardu tadi, tidak mau beriman. Nah, salat wajib ya akhi, la, tidak beriman. Wajib rukun Islam, la. As-saum, saum Ramadan, abadan, la, saya tidak beriman. Nah, dengan tegas dia menolak, menafikan, mengingkari. Nah, ini sebab kedua seorang apa, keluar dari keislaman, kata Imam Ibnu Battah. Nah, kemudian dilanjutkan oleh beliau, qala fa in tarakaha tahawunan aw kasalan. Namun apabila dia meninggalkan salah satu fardu dari fardu-fardu yang Allah wajibkan, ya, disebabkan meremehkan atau bermudah-mudahan dan malas, ya, tidak menolak hukumnya, tidak mengingkari hukumnya, beriman bahwa itu adalah fardu, tapi malas untuk melakukannya, kana fi masyiatillah, in syaa'a 'adzaba wa in syaa'a ghafara lah, maka dia berada dalam masyiah Allah subhanahu wa ta'ala. Jika Allah kehendaki dengan masyiahnya untuk diazab, maka diazab. Kalau Allah menghendaki dia untuk diampuni, maka diampuni. Semua dosa yang disebutkan tahtal masyiah, masih dalam atau di bawah masyiah Allah, kehendak Allah, itu namanya bukan dosa yang mukaffir, bukan dosa yang menyebabkan pelakunya menjadi kafir, keluar dari Islam. Ini pernyataan Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari dalam kitabnya Asy-Syarhu wal-Ibana, atau dikenal dengan Al-Ibanatus Sughra rahimahullahu taala. Nah, kemudian Syekh juga menyebutkan di sini salah satu faedah ya ikhwan, dari beliau hafizahullahu taala, salah satu kibar immatis sunnah di masa ini. Al-Haddadiyah berpegang dengan sebuah syubhat dari ucapan Al-Imam Al-Barbahari. Dikatakan syubhat karena memang butuh penjelasan. Siapa yang bisa menjelaskannya? Ulama. Nah, barakallahu fikum. Karena ulama, ilmu mereka tidak sepotong-sepotong, tidak sebagian-sebagian, tidak parsial. Beda dengan as-sighar, al-mubtadi'in, ilmu mereka masih sepotong-sepotong. Pada satu bagian ini dia tidak mengetahui bagian yang sana, tidak mengetahui bagian yang sebelah situ. Nah, apa ucapan Al-Imam Al-Barbahari yang dijadikan dalil oleh mereka untuk akidah pengkafiran ini tadi?
2: barakallahu fikum, yaitu ucapan beliau pada akhir alinea tanpa memperhatikan yang sebelumnya. Hadza al-hawa, hawa nafsu, sombong, al-kibir. Nah, tidak mau tawadhu terhadap ulama, terhadap yang lebih senior darinya. Apa kata Imam Al-Barbahari dalam Syarh Sunnah? Qala wala nukhriju ahadan min ahli al-qiblah min al-Islam. Perhatikan, wala nukhriju ahadan min ahli al-qiblah min al-Islam, tidaklah kami mengeluarkan seorang pun dari ahlul qiblah, yakni muslimin. Muslimin itu diistilahkan juga dengan ahlul qiblah. Ya, kalau seorang dikatakan masih ahlul qiblah, berarti dia masih muslim. Tidaklah kami mengeluarkan seseorang dari ahlul qiblah, yakni muslimin, dari keislaman, hatta yarudda ayatan min kitabillah, au yarudda syai'an min athari rasulillah sallallahu alaihi wasallam, au yusalli li ghairillah, au yadhbaha li ghairillah. Naam. Fa idza fa'ala syai'an min dhalika faqad wajaba 'alaika an tukhrijahu min al-islam. Kata beliau, tidaklah kami mengeluarkan seorang pun dari muslimin dari keislamannya sampai dia menolak satu ayat dari ayat-ayat Al-Quran, atau menolak satu hadis dari hadis-hadis Rasul. Menolak dengan tegas, tahu itu sahih, tidak mau beriman dengannya, atau dia melakukan sholat kepada selain Allah, atau dia menyembelih untuk selain Allah, atau dia melakukan sesuatu dari berbagai perkara tersebut, maka, atau jika dia telah melakukan bersalah satu dari berbagai perkara tersebut, maka wajib atas Anda untuk mengeluarkan orang tersebut dari keislaman. Wajib. Yang melakukan kesyirikan, sholat kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah, menolak ayat, menolak hadis. Nah, kemudian beliau melanjutkan, wa idza lam yaf'al syai'an min dzalika fa huwa mu'minun wa muslimun bil ismi la bil haqiqah. Kalau dia tidak melakukan sedikit pun dari halal di atas, maka dia terhitung mukmin, masih muslim dengan nama, bukan pada hakikatnya. Mukmin muslim sebatas nama, tetapi bukan hakikatnya. Perhatikan kata-kata ini, dijadikan oleh Ha'ulal Haddadiyah sebagai dasar pengkafiran. Kalimat bil ismi la bil haqiqah, dia muslim mukmin secara nama, tetapi hakikatnya tidak. Seorang talibul ilmi melihat ini, iya berarti kafir kalau begitu. Dijelaskan oleh ulama kita, antara lain Syekh Narabi, kalimat atau ucapan Al-Imam Al-Barbahari, mu'minun wa muslimun bil ismi la bil haqiqah, maksudnya adalah yang kus'au naqisul iman. Iman dia belum sampai pada hakikat kesempurnaan iman, tetapi naqisul iman. Dari mana beliau menjelaskan ini? Dari ucapan Al-Barbahari yang lainnya, yang enggak sepotong-sepotong. Nah, atas dasar seperti ini dan atau yang semisalnya, Al-Hajuri juga mengatakan bahwa Al-Barbahari fihi naz'atun takfiriyah. Bahwa Imam Al-Barbahari pada dirinya ada barakallahu fikum akidah atau paham takfiri. Ya subhanallah, siapa yang mendahului Anda? Sudah Anda belajar kitab ini kepada ulama? Sudah Anda merujuk kepada ulama atau bertanya? Kalau ada problem, jangan difonis sendiri ya akhi, ya saghir. Tanya. Tanya kepada a'immah, tanya kepada ulama. Nah, barakallahu fikum. Seperti ini sudah pernah kita jelaskan dalam dars kita Syarh Sunnah lil Imam al-Barbahari beberapa tahun yang lalu. Nah, kembali kita kepada kata Syekh Rabi, wa qawluhu qawlu al-Imam al-Barbahari fahuwa mu'minun wa muslimun bil ismi la bil haqiqa ya'ni annahu naqisul iman. Bahwa orang yang dia tidak melakukan kesyirikan, tidak melakukan penolakan terhadap ayat ataupun hadis, nam, tetapi dia melakukan dosa-dosa besar, maka dia mukmin muslim bil ism la bil haqiqah, yakni annahu naqisul iman, yakni maksudnya adalah dia berkurang imannya. Seorang mukmin muslim tetapi imannya lemah. Nah, barakallahu fikum. Kembali terkait adillah ulama yang berpendapat tentang tidak kafirnya tarikus salah kasalan au tahawunan. Naam, di samping kemarin sudah kita membaca hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Naam, juga yang dasar yang sangat kuat dalam permasalahan ini adalah ahaditsus syafa'ah, hadis-hadis tentang syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Syekhina Rabi hafizahullah taala hadis-hadis tersebut. Sebelumnya di antara dalil yang menyebutkan adalah keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Di dalam surat An-Nisa diulangi sebanyak 2 kali. Naam, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa selain syirik, nah, bagi yang Allah kehendaki untuk diampuni. Nah, dosa selain syirik meliputi semua dosa. Nah, barakallahu fikum, selain syirik. Nah, barakallahu fikum. Kemudian beliau menyebutkan hadithus syafa'ah. Di antara hadithus syafa'ah adalah hadith Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Apa yang kita baca dalam kajian ini bukan dalam rangka menyebutkan mana yang rajih dari dua pendapat. Nah, barakallahu fikum, pendapat ini sama-sama kuat, telah berpegang dengan masing-masingnya kibar minal ulama salafan wa khalafan. Tetapi antum talabatul ilm tahu bahwa masalah ini ada khilaf. Jangan karena terlalu seringnya kita menyebutkan bahwa tarikus salat kasalan kafir, tarikus salat tahawunan kafir, ya, dengan beberapa dalil, ya, dalam bab ini, kemudian tersimpulkan di benak kita turun temurun bahwa inilah satu-satunya pendapat dan ini telah terjadi ijma. Barang siapa yang tidak berpendapat dengan pendapat ini, bahwa dia adalah murji. Akhirnya kita tidak tahu siapa dari kibar ulama yang berpendapat dengannya. Kita tahu Al-Imam Ibnu Battah, kemudian barakallahu fikum Al-Imam Ibnu Qudamah, kemudian kita tahu Malik wa Syafi'i, Muhammad bin Zaid, Waqi', a'imma kathir wa kathir berpendapat bahwa tarikus shalah kasalan tidak difonis kafir. Nah, dalam keadaan semua mereka meyakini bahwa tarikus shalah ini telah melakukan dosa yang sangat besar, nah, melebihi beberapa dosa kabair lainnya. Nah, taib, hadith Abi Sa'id Al-Khudri dalam Sahih Bukhari dan Muslim dan selainnya, hadith ini panjang sekali tentang hadithus syafa'ah. Tetapi kita akan bacakan mawadhi' syahid dari ayat ini atau hadith ini, kemudian penjelasan Syekh Narabi hafizahullah tentangnya. Di antara yang disebutkan dalam hadithus syafa'ah yawmal qiyamah, qala ma minkum min ahadin bi asyaddi muna minna aw munashadatan lillahi fi istiqsa'il haqqi minal mu'minina lillah yawmal qiyamah li ikhwanihim alladhina finnar. Naam, kata dalam hadith ini, kata Rasulullah SAW, tak seorang pun di antara kalian yang lebih lebih semangat di dalam berdoa memohon kepada Allah untuk saudara-saudaranya kaum mukminin yang mereka berada di dalam an-nar di hari kiamat dibandingkan kaum mukminin yang sudah ada di jannah, ya, mereka berdoa kepada Allah memohon, dan ini syafaatul mukminin, ya, karena syafaah yaumul qiyamah ada syafaat al-mukminin, syafaat al-malaika, syafaat al-anbiya, kemudian syafaat asy-syuhada, barakallahu fikum, wasyafaatul uzma, ya, syafaat ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, semua ini kita beriman dengannya. Antara lain syafaatul mukminin, mereka mengatakan berdoa kepada Allah, yaqulun rabbana kanu yasumuna ma'ana. Perhatikan, kanu yasumuna ma'ana wa yusalluna wa yahujjun. Ya, kaum mukminin yang ada di jannah ini berdoa kepada Allah, ya, kaum mukminin ahlul jannah ini berdoa kepada Allah untuk saudara-saudaranya yang ada dalam an-nar. Siapa? Jenis pertama adalah mereka, ya Allah, yang dahulu bersama kami di dunia melakukan puasa, sholat bersama kami, berhaji, sholat, haji, puasa Ramadan, tapi ahlul nar. Nah, maka kaum mukminin ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, poin pertama bukan untuk orang yang enggak sholat, orang yang sholat. Nas'alullaha an yu'idzani wa iyyakum minha. Qala fayuqalu lahum, maka dijawab permohonan doa mereka ini, syafaat mereka, akhriju man araftum fatahrumu suwaruhum 'alan nar fayakhrujuna khalqan aw fayukhrijuna khalqan katsiran qad akhadhatin naru ila nisfi saqaihi wa ila rukbatayhi thumma yaquluna rabbana ma baqiya fiha ahadun mimman amartana bih. Kemudian Allah mengabulkan dan mengatakan, silakan kalian keluarkan dari an-nar siapa yang kalian kenal. Nah, kemudian mereka ini kaum mukminin mengeluarkan sejumlah besar dari ahlus shalah wassiyam wal hajj ketika di dunia, ya, yang mereka berada di dalam an-nar. Keluarlah mereka, dan akhirnya kaum mukminin tadi mengatakan, ya Allah, sudah tidak tersisa lagi dari jenis yang telah kami berdoa kepadamu untuk dikeluarkan dari an-nar. Fayaqul irji'u faman wajadtum fi qalbihi mithqalu aw mithqala dinarin min khair fa akhrijuhu fayukhrijuna khalqan katsiran thumma yaqulu rabbana lam nadhar fiha ahadan mimman amartana. Kemudian kembalilah kalian dan perhatikan, lihat di dalam an-nar, barang siapa yang kalian dapatkan di dalam kalbu mereka, ya, seberat satu dinar iman. Jadi ini amal kalbi, ya. Perhatikan, kata Allah, barang siapa yang kalian dapatkan fi kalbihi, tidak bicara amal jawarih sekarang, fi qalbihi mithqala dinarin min iman, yang kalian dapatkan di dalam kalbunya seberat satu dinar keimanan, keluarkan dia dari an-nar. Fayukhrijuna khalqan katsiran, kemudian mereka kaum mukminin ini mengeluarkan sejumlah besar jenis yang kedua ini tadi dari an-nar. Apa jenis yang kedua? Yang di dalam kalbunya ada satu dinar, seberat satu dinar. Kemudian mereka menyampaikan, sudah ya Allah, sudah kami keluarkan mereka. Thumma yaqul irji'u faman wajadtum fi qalbihi mithqala nisfi dinar min khairin fa akhrijuh. Kembali kalian ke dalam an-nar dan lihatlah barang siapa yang kalian temukan di dalam kalbunya seberat setengah dinar dari kebaikan, maka keluarkan dia dari an-nar. Kemudian dikeluarkan jenis yang ketiga ini. Nah, sejumlah besar pula. Nah, kemudian Allah mengatakan, irji'u faman wajadtum fi qalbi mithqala dzarrah min khairin fa akhrijuh. Kembali, lihat lagi di dalam an-nar, keluarkan dari annar barang siapa yang kalian dapati di dalam kalbunya seberat satuan terkecil dari keimanan. Itu zarrah. Ada yang mengatakan biji sawi. Sebenarnya zarrah itu adalah satuan terkecil. Berat terkecil. Apa? Ada yang mengatakan atom. Atom tidak terlihat. Nah, dari keimanan ada di dalam kalbu mereka. Keluarkan. Ya subhanallah. Nah, tentunya kita berharap kita masuk dalam jannah bi ghairi hisab wala azab. Ya. Tidak termasuk yang sempat masuk ke dalam annar. Barakallahu fikum. Qala, kemudian mereka mengeluarkan sejumlah besar dari jenis yang keberapa ini? Yang keempat, iya. Ahlus shalah wassiyam wal hajj, kemudian yang di dalam kalbunya mithqal dinar wa mithqal nisfu dinar, dan sekarang apa? Mithqalu dzarrah. Nah, qala, kemudian dilanjutkan setelah itu oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, fa yaqulu Allah ta'ala syafa'atil malaikatu. وشفع النبيون وشفع المؤمنون. Telah memberi syafaat para malaikat, selesai syafaat para malaikat. Dan telah memberi syafaat para nabi, selesai syafaat para nabi. Dan telah memberi syafaat kaum mukminin, selesai syafaat kaum mukminin. Gimana setelah itu? Selesai? Qala wa lam yabqa illa arhamur rahimin. Tidak tersisa lagi setelah itu kecuali arhamur rahimin, Allah azza wa jal. Qala fayaqbidu qabdatan minan nar fayukhriju minha qauman lam ya'malu khairan qad qad 'adu humaman fayulqihim fi nahrin fi afwahil jannah. Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala, tidak tersisa lagi kecuali arhamur rahimin, yaitu Allah azza wa jal. Maka Allah mengambil segenggam ya, makhluk dari annar, dan Allah mengeluarkan suatu kaum ya, yang mereka lam ya'malu khairan qat, tidak pernah beramal satu amal kebajikan pun. Nah, kalau sholat, nanti dia punya satu kebajikan. Kalau dia rajin sholat lima waktu, gak pernah meninggalkannya, walaupun gak puasa Ramadan, gak haji, dan seterusnya, melakukan dosa, tapi dia masih melakukan sholat lima waktu, berarti dia masih punya satu kebaikan. Yang ini yang dikeluarkan oleh arhamur rahimin, lam ya'malu khairan qat, tidak beramal satu kebaikan pun. Nah, Allah keluarkan mereka dalam keadaan mereka sudah seperti arang tubuhnya ya, bagaikan arang, tidak tersisa satu titik pun di tubuhnya kecuali sudah disentuh oleh annar, terbakar hangus. Entah berapa ribu tahun, entah berapa puluh ribu tahun di dalam annar. Nah, barakallahu fikum. Kemudian disebutkan dalam hadis ini bahwa mereka dimasukkan, dicelupkan ke sebuah sungai yang berada di depan pintu al-jannah. Ya, barakallahu fikum. Dan akhirnya mereka setelah keluar dari sungai itu tadi yang disebut dengan Nahrul Haya, sungai kehidupan, kemudian mereka hidup ya, segar bugar. Naam, barakallahu fikum. Kemudian Allah masukkan jannah, haula utaqaullah alladzina adkhalahumullahu aljannah bighairi amalin amiluh wala khairin qaddamuh. Mereka adalah orang-orang yang dibebaskan oleh Allah, tawanan-tawanan yang Allah bebaskan. Mereka itu Allah masukkan ke dalam al-jannah tanpa satu amalan kebaikan yang mereka lakukan, tanpa ada satu kebajikan pun yang mereka persembahkan. Barakallahu fikum. Terkait hadis ini, Syekh menjelaskan. Qala fadalla hadzal hadis anna asy-syafa'ata satakunu li asnafin min hadzal ummah. Hadis ini menunjukkan bahwa syafaat itu akan, ya, barakallahu fikum, terjadi untuk beberapa jenis dari umat ini. As-sinful awal, golongan pertama, al-musalluna as-sa'imuna al-qa'imuna bil hajj, yaitu orang-orang yang telah menegakkan salat, puasa dan haji. Fa haula ma'a qiyamihim bi hadhihi al-arkan dakhalu an-nar bidhunubin aw baqathum faman la yaqumu biha ashaddu 'adaban minhum wa ashadd. Kata Syekh, mereka ini adalah orang-orang yang telah melakukan rukun-rukun Islam tersebut. Mereka masuk ke dalam an-nar disebabkan dosa-dosa yang menjerumuskan mereka ke dalam an-nar. Dan tentunya, kata Syekh, barang siapa yang tidak melakukan sama sekali rukun-rukun tadi akan mendapatkan azab yang jauh lebih pedih dan jauh lebih dahsyat. Ini akidahnya Syekh. Kenapa Syekh dituduh murji'ah? Nah, Syekh menyatakan mereka masih masuk an-nar disebab dzunub. Ya, murji'ah mengatakan tidak demikian. Dan bahkan yang meninggalkan arkan ini akan mendapatkan azab asyad wa asyad. Murji'ah tidak demikian mengatakan. Lakin haulal haddadiyah juhala wa ashabul ahwa. Nah, barakallahu fikum. Qala as-sinful thani, golongan kedua yang akan mendapatkan syafa'ah. Man fi qalbi mithqalu dinarin min khair, fahaula kharaju minan nar bima fi qulubihim minal iman wa a'malil qulub wa minha ikhlasuhum fit tauhid. Mereka ini yang di kalbunya ada seberat satu dinar dari kebaikan, naam, keluar dari an-nar disebabkan adanya kebaikan tersebut di dalam kalbu mereka dalam bentuk keimanan dan amalan-amalan hati semisal keikhlasan di dalam bertauhid. Naam. Qala was-sinfu tsalits, jenis atau golongan yang ketiga, man fi qalbihi. Perhatikan kalimat ini, Syekh mengulang-ulang. Man fi qalbihi mithqalu dzarratin min khair. Naam. Terlewatkan oleh Syekh di sini yang apa? Man fi qalbihi nisfu dinar. Naam. Semoga kalau jumpa Syekh tersampaikan, harapannya dapat faedah dari beliau insyaallah. Qala was-sinfu tsalits, man fi qalbi mithqalu dzarratin min khair. Wa hadzal khair, kata Syekh, golongan yang ketiga ini adalah yang di dalam kalbunya ada seberat satuan terkecil dari kebaikan atau kebajikan. Kebajikan apa ini? Ma huwa hadzal khair? Kebaikan apa ini? Qala huwal iman ma'al ikhlas fihi. Yaitu keimanan bersama dengannya keikhlasan dalam keimanan tersebut. Kalau enggak ikhlas berarti iman munafik. Nah. Qala as-sinfur rabi', golongan yang keempat. Sinfun lam ya'malu khairan qat, yaitu golongan yang sama sekali belum pernah beramal kebaikan sama sekali abadan. Yukhrijuhumullah minan nar bima fi qulubihim minal imani wal ikhlas wa bimahdi rahmatillahi jalla wa ala wa yusammihim ahlal jannah utaqa Allah wa yakulun adkhalahumul jannah bighairi amalin amiluhu wala khairin qaddamu. Golongan yang keempat adalah orang yang sama sekali tidak pernah beramal kebajikan. Allah keluarkan mereka dari an-nar disebabkan keimanan yang ada di dalam kalbu mereka beserta keikhlasan sekaligus disebabkan murni karena rahmat Allah Azza wa Jal. Dan mereka diberi nama dengan utaqa Allah Azza wa Jal. Kemudian Syekh melanjutkan, wa hadzan nafi innama huwa li'amal al-jawarih la li'amalil qulub wa minha ikhlasut tauhid. Perhatikan ucapan Syekh ini. Dengan tegas Syekh kembali memberikan sebuah faedah manhajiyah imaniyah. Barakallahu fikum. Kata Syekh, penafian yang ada dalam hadis ini, lam ya'malu khairan qad. Naam. Kemudian disebutkan bighairi amalin qaddamuhu, tidak pernah beramal kebajikan sama sekali, atau dengan lafaz tanpa mempersembahkan satu amal kebaikan. Yang dinafikan di sini adalah, kata Syekh, a'malul jawarih, sama sekali tidak pernah melakukan kebajikan dari amal-amal jawarih. La sadaqah wala zikrullah wala jihad wala salah wala siyam, naam, wala talabul ilmi wala seterusnya. Nah, tetapi masih tersisa sesuatu di dalam kalbu mereka, walaupun sekecil apapun, yaitu sesuatu tersebut adalah al-iman ma'al ikhlas. Naam, barakallahu fikum. Sarraha bihadha kullihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi la yaqulu illa al-haq wa la yantiqu 'anil hawa. Telah menegaskan secara jelas semua ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang beliau tidak pernah berucap kecuali al-haq, dan tidak pernah berkata kecuali beliau itu bersumber dari hawa nafsu. Kemudian beliau, Syekh Rabi, menyebutkan hadis syafa'ah yang kedua, yaitu hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis Anas yang dimaksud adalah tentang asy-syafa'atul uzma. Hadis ini panjang sekali, kita baca karena faedah yang terdapat padanya. Qala, nah, sallallahu alaihi wasallam, fa antaliqu fa astadhinu ala rabbi fa yu'dhana li aw fa yu'dhanu li fa aqumu baina yadayhi fa ahmaduhu bimahamida la aqdiru alaihi al-ana yulhimuni Allahu lam na'am. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku beranjak ya dan meminta izin kepada Allah Rabbku azza wa jal untuk diberi izin meminta izin kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka aku berdiri di hadapannya, yakni di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, dan memuji Allah dengan berbagai pujian yang sekarang ini aku tidak mampu untuk memuji Allah dengan pujian-pujian tersebut yang Allah ilhamkan kepadaku nanti di hari kiamat. Kemudian aku bersujud kepada Allah, fayuqalu li ya Muhammad irfa' ra'sak wa qul yusma' lak wa sal tu'tah washfa' tushaffa'. Maka di saat Rasulullah bersujud itu dikatakan, yakni oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu dan ucapkan, sungguh ucapanmu itu pasti didengar, dan mintalah apa yang kau mau, pasti engkau akan diberikan permintaanmu tersebut, dan berikanlah syafaat kepada siapa yang kau kehendaki. Fayuqalu li naam au fa aqulu rabbi ummati ummati, ya Allah umatku. Fayuqal intaliq faman kana fi qalbihi mithqalu habatin min burrah au syairah min iman fa akhrijhu minha. Beranjaklah engkau wahai Muhammad, yakni untuk melihat di dalam an-nar. Barang siapa yang kau dapatkan di dalam kalbunya ya seberat satu burrah, satu biji gandum, nah, atau satu biji syairah, syairah mirip dengan bandum, dari keimanan, keluarkan dia dalam dari an-nar. Allah mengatakan fi qalbihi, Allah tidak menyatakan, perhatikan, lihatlah dalam an-nar, barang siapa yang kau dapatkan dia memiliki amalan-amalan soleh walaupun sedikit, ya, lah, tetapi man fi qalbihi, perhatikan barakallahu fikum. Qala fa antaliq fa af'al thumma arji' ila rabbi fa ahmaduhu bitilkal mahamid thumma ukharu lahu sajida. Nah, kemudian Rasulullah kembali kepada Allah, mengulangi seperti yang sebelumnya, memuji Allah dengan berbagai pujian, kemudian sujud kepada Allah, dan Allah mengucapkan seperti yang sebelumnya, fa aqulu ummati ummati ummatku wahai ya Allah, fa yuqalu li intaliq faman kana fi qalbi mithqalu habatin min khardal min iman fa akhrijhum minha. Golongan berikutnya, siapa yang kau dapatkan dari dalam an-nar itu yang di dalam kalbunya ada keimanan seberat biji sawi, lebih kecil lagi dari al-burra au asy-syaira. Naam. Barakallahu fikum. Maka Rasulullah beranjak pergi ke sana dan melakukan apa yang diperintahkan, kemudian kembali lagi seperti sebelumnya dan mengatakan ummati fayuqalu li. Nah, maka dikatakan kepadaku, diperintahkan, pergilah engkau, yakni untuk melihat dalam an-nar. Faman kana fi qalbihi adna min mithqali habbatin min khardal min iman fa akhrijhum minan nar fa antaliku fa af'al. Maka kata Allah, keluarkan barang siapa yang kau dapatkan fi qalbihi, di dalam kalbunya, adna, lebih sedikit lagi dari berat, barakallahu fikum, sebiji sawi tadi. Lebih sedikit lagi. Nah, barakallahu fikum. Ini hadis Anas bin Malik, dan kita tahu bahwa ahaditsus syafa'ah minal ahaditsil mutawatirah. Wa mimma tawatara haditsu man kadzab. Ya, antum ingat, barakallahu, di antara disebutkan wasyafa'atu, dan hadis-hadis tentang syafa'ah adalah ahadits yang mutawatirah yang diingkari oleh kaum al-khawarij dan al-mu'tazilah. Dan di zaman ini al-haddadiyah mengatakan bahwa al-istidlal dengan ahadits syafa'ah merupakan syubhah. Al-khawarij tidak mau beriman terang-terangan, tapi al-haddadiyah jubana, penakut, ya, masih bersembunyi di balik punggung ulama. Nah, untuk memukul ulama. Enggak berani terang-terangan, tapi kalimat yang mereka ucapkan bahwa hadits syafa'ah ini syubhat. Ya subhanallah, man sabaqakum ilaihi ya ayyuhal khawarij al-haddadiyah. Siapa yang mendahulu kalian dari ulama yang mengatakan bahwa hadits syafa'ah adalah hadits syubhat? Hal Ibn Bas yang memandang bahwa tarikus shalah kasalan kufran, wa hal Ibn Utsaimin wal Fauzan wal Luhaidan dan yang lainnya, ya, barakallahu fikum, yang berpendapat bahwa tarikus shalah kasalan adalah kafir, mengatakan bahwa hadithus syafa'ah syubhah. Man sabaqaka? Hal Syaukani was San'ani wa man? Hal Muhammad ibn Abdul Wahhab? Wa man ya ayyuhal khawarij, khawarijul asr. Ini lebih jahat fitnatul haddadiyah dibandingkan fitnat Usama bin Laden dan yang semisalnya, karena syubhat mereka mudah, ya ikhwan. Banyak orang yang mengingkari dengan mudah. Orang-orang yang melakukan demo mengkafirkan waliul amr, hadza semuanya ashal wa ashal wa ashal. Karena terang-terangan mereka. Nah, tapi haula, barakallahu fikum. Dan jangan antum kira mereka enggak punya syubhat tentang hadits syafa'ah ini. Nah, masih punya syubhat dan sudah dibantah oleh Syekhuna Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali, hafizallahu taala. Namun setidaknya dari sini kita masih terikat dengan bab yang disebutkan oleh Imam Al-Ajurri rahimahullah tentang hukum tarikus shalah. Nah, sehingga dari sini antum wa nahnu jami'an ya talabatul ilm mengetahui hakikat permasalahan ini. Kesimpulan yang ingin anda tekankan sebelum insyaallah dalam kajian berikutnya kita akan melanjutkan lagi pembahasan ini. Naam, bahwa nahnu talabatul ilm sighar, la yasta'jil ahadun minna. Kedua, jangan tinggalkan amalan dengan hadis al-barakatu ma'a kabirikum. Al-barakah ma'a kibaril ulama. Jangan kita lupa hadis Rasul, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu ila akhiril hadis. Barakallahu, jangan lupa asar Ibni Mas'ud, nam la yazalun nas fi khairin ma akhadul ilma an akabirihim wa umanaihim wa idza akhaduhu an asghirihim wa shirarihim halaku. Nam haula al-haddadiyah akhadhu an as-sighar, akhadhu an al-anfaz al-athari wa fal al-harbi wa amthal haula wa Abd al-Latif Bashmil min ru'us al-khawarij al-haddadiyah fi hadha al-asr. Naam, dan nama-nama yang kita sebutkan tadi itu bukan sembarang nama. Sekali lagi anak ingatkan, antum enggak ada apa-apa dari sisi hudur mereka di majelis ilmu ulama ahli sunnah. Kita enggak ada apa-apanya. Tapi al-kibr atau pernah tersinggung, marah, akhirnya dia tidak adil dan mengikuti hawa nafsunya. Nah, dinasehati dalam kesalahannya, bukannya bersyukur, berterima kasih. Ya. Barakallahu fikum, dibalas kebaikan nasihat tersebut walaupun pedas didengar. Ya. Barakallahu fikum, tetapi semestinya dia bersyukur. Fa innahu min rahmatillah azza wa jalla li 'abdihi an ahatahu bin nasihin. Di antara bentuk rahmat Allah kepada seorang hamba, Allah beri taufik dia dikelilingin oleh orang-orang yang suka memberi nasihat. Salah satu bentuk seorang jauhnya dari atau terlepasnya dia dari taufik dalam bab ini, teman-temannya enggak ada yang nasihi. Nah, enggak ada yang suka memberi nasihat. Ini bahaya. Tapi kalau antum dikelilingi oleh teman-teman atau mudarrisin yang nasihuna lakum, fahmadullah azza wajal. Bersyukur kepada Allah azza wajal. Sekali lagi ana ingatkan, jangan antum menjual manhaj, jangan antum menjual akidah gara-gara ketersinggungan pribadi dengan teman antum. Jangan antum menjual manhaj, jangan antum menjual akidah gara-gara hasad fima bainana. Entabihu. Nah, barakallahu fikum. Fa inna kibarul bid'ah, itu bid'ah yang besar bermula dari sesuatu yang kecil. Sudah kita belajarin ya permasalahan ini dalam kitab Syarhus Sunnah lil Imam al-Barbahari. Jangan menganggap remeh suatu permasalahan, sesuatu yang besar yang sekarang kita dengar sudah menjadi firqah ini, firqah itu, firqah ini. Barakallahu fikum. Naam,

0: izni wa iyyakum jami'an minal hawa. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Sebuah faedah selagi ingat ana juga disebutkan bahwa oleh Al-Hafidh oleh salah seorang ulama dikenal dengan Al-Hafidh As-Saksaki dalam kitabnya Al-Burhan bahwa di situ ada ta'ifah namanya ta'ifah Al-Mansuriyah. Disebutkan bahwa ini min tawa'ifil khawarij. Walaupun setelah ana lihat mayoritas yang dari kutub Al-Milal wa Nihal wal Farqu bainal Firaq dan yang lainnya dari kutub yang menyebutkan Maqalatil Islamin dan yang lainnya bahwa Al-Mansuriyah ini ta'ifah min tawa'if Asy-Syi'ah. Namun subhanallah Al-Hafidz As-Saksaki rahimahullah menyebutkan juga ada ta'ifah disebut nama dengan Al-Mansuriyah, dia bagian daripada tawa'iful khawarij. Yattahim ahli sunnah bil irja, ya, yattahim Al-Imam As-Saksaki hidup pada abad ke-7 Hijriah, yakni pada tahun 600 sekian hingga menyebutkan bahwa di at-ta'ifal Mansuriyah ini tadi menuduh ahli sunnah sebagai murji'ah karena mereka berpendapat tarikus shalah kasalan laisa bikafir. Subhanallah. Man salaf al-haddadiyah dalam bab ini at-ta'if al-mansuriyah. A'udzu billahi min dzalik. Subhanakallahumma
1: alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama wa ba'd. Kajian kita di malam hari ini membahas insyaallah atau membaca beberapa fatwa ulama seputar permasalahan dakwah atau juga terkait dengan masail manhajiyah sebagai tasliyah, sebagai bentuk refreshing yang semestinya kita membahas pada waktu seperti ini adalah pembahasan fikih kitab Bulughul Maram. Yang ada di hadapan ana ini adalah kitab Al-Ajwibah Al-Mufidah An As'ilah Al-Manahij Al-Jadidah. Kitab ini maknanya adalah jawaban-jawaban yang bermanfaat tentang berbagai pertanyaan seputar beragam manhaj yang baru atau yang jadidah, yang baru muncul di zaman kita ini. Tentunya dari judul kitab ini, kitab ini sebenarnya adalah kumpulan jawaban Fadilat Syekh Al-Allamah Salih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. Nampak dari judul yang disebutkan bahwa kitab ini akan menjawab khusus berbagai masail manhajiyah, berbagai permasalahan-permasalahan seputar manhaj yang tentunya

0: kita semua membutuhkannya. Kita semua yang hidup di zaman yang bermunculan padanya berbagai manhaj jadidah, mubtada'a muhdatsah, berbagai bentuk manhaj, metode pemikiran dan paham yang bid'ah dan muhdatsah. Betapa besarnya kebutuhan kita kepada bimbingan ulama seputar masail seperti ini. Dan betapa butuhnya para thullabul ilm ayyatazawwadu, untuk berbekal diri dengan bimbingan para ulama seputar berbagai bid'ah yang muncul di zaman mereka hidup. Di zaman para thullabul ilm ini hidup. Tentunya karena Islam itu manhajun kamilun mutakamil yang telah sempurna, saling menyempurnakan, saling melengkapi, saling menjelaskan satu teruntuk yang lainnya, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk berpegang dengan dinul Islam secara kamil atau kafah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah dalam agama Islam ini, yakni amalkan agama Islam ini secara menyeluruh. Bukan sebahagian saja mengabaikan bahagian yang lainnya. Islam meliputi masalah fikih, masalah tafsir, akidah, ibadah, akhlak, tazkiyatun nufus, masalah manhaj, dakwah, muamalah. Semua itu telah dijelaskan secara lengkap dan kita semuanya mukhatabun, diperintahkan untuk beramal dengan semuanya secara kafah. Sehingga para thullabul ilm di samping diingatkan dan dinasihatkan, ditanbih untuk memiliki ihtimam terhadap masail aqadiyah atau masail juga fiqhiyah, ibadat, muamalat, akhlak, ya, tafsir, nahu, hadis dan yang semisalnya, dan semua ini penting, juga sangat penting untuk diingatkan agar meluangkan sebagian waktunya untuk mempelajari al-umurul manhajiyah. Karena seorang yang faqihun dalam bidang fiqih atau al-ibadat, faqihun dalam bidang muamalat dan yang semisalnya dari ulum ad-diniyah, tetapi dia tidak faqih dalam urusan manhaj, yukhsha alaihi an yaqa'a fi al-bid'i wad-dalalat. Dikhawatirkan orang seperti itu akan jatuh, tergelincir pada penyimpangan bid'ah dan kesesatan-kesesatan. Tidak sedikit dalam sejarah telah tertulis orang menyimpang, jatuh kepada berbagai bid'ah dikarenakan dia tidak memiliki khalfiyah, latar belakang ilmu dan kemampuan tentang masail manhajiyah. Semuanya, semua pembahasan ad-din tersebut dengan segala bidangnya diberi porsi sesuai dengan kebutuhan. Tidak boleh seorang hanya sibuk dengan perkara manhaj saja setiap waktunya, kemudian dia melupakan masalah ibadat, akidah, fikih, akhlak, tafsir, hadis, lugah, ya, dan yang lainnya. Atau sebaliknya, sibuk dengan mempelajari bidang-bidang fikih, nahwu, hadis, nah, muamalat dan yang semisalnya, tetapi dia mengabaikan masail manhajiyah, maka barakallahu fikum, kita berikan masing-masing bidang ini porsinya untuk kita belajar. Seorang yang tidak mengerti tentang manhaj, berbagai bentuk manhaj yang ada, sangat riskan untuk dia terseret dalam berbagai penyimpangan. Nah, ketika dia faqih dalam bidang fikih, faqihun dalam bidang tafsir, faqihun dalam bidang lughah wal hadith dan yang semisalnya, tetapi dia tidak faqih dalam bidang manhaj, di samping dikhawatirkan dirinya tersesat, juga akan menyesatkan orang-orang lain, akan menyesatkan umat. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, maka dalam kesempatan malam hari ini kita akan membaca beberapa masail dan as'ila yang telah dijawab oleh Fadilatul Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, yang insyaAllah dari waktu ke waktu kita akan memanfaatkan kesempatan seperti ini, yakni di sela-sela durus kita fikih. Nah, di antara pertanyaan yang diajukan kepada beliau adalah nasma'u kathiran amma yusamma bil jama'atil islamiyah fi hadzal 'asr fi mukhtalifi anha'il 'alam, fama aslu hadhihi at-tasmiyah wa hal yajuzu adh-dhahabu ma'ahum wa musyarakatuhum idza lam yakun ladayhim bid'ah. Makna pertanyaan ini, kami sering mendengar apa yang dinamakan dengan al-jama'at al-islamiyah, berbagai jama'ah-jama'ah islamiyah di zaman ini, di berbagai penjuru dunia. Apa dasar penamaan al-jama'at al-islamiyah ini? Dan apakah boleh bergabung atau berjalan dengan mereka jika ternyata pada mereka tidak didapati bid'ah? Begini pertanyaannya. Maka Syekh menjawab, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam akhbarana wa bayyana lana kaifa na'mal. Ma taraka syai'an yuqarribu ummatahu ila Allah illa wa bayyanahu. وَمَا تَرَكَ شَيْئًا يُبْعِدُهُمْ مِنَ اللَّهِ إِلَّا وَبَيَّنَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. Ar-Rasul, kata beliau, telah mengabarkan kepada kita dan telah menjelaskan bagaimana kita ini beramal. Rasulullah SAW tidak membiarkan satu perkara pun yang dapat mendekatkan umatnya kepada Allah kecuali Rasulullah telah menjelaskannya. Dan tidak pula beliau meninggalkan suatu perkara pun yang dapat menjauhkan umatnya dari Allah kecuali Rasulullah juga telah menjelaskannya. Wa min dzalika hadhil mas'alah, dan di antara berbagai perkara yang Rasulullah telah jelaskan, tidak membiarkannya, tidak membiarkan umat ini tidak mengerti tentangnya, adalah permasalahan ini, yakni permasalahan tentang al-jama'at ini tadi, adanya berbagai jamaah di tengah-tengah umat, yaitu sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Barang siapa hidup di antara kalian nanti, pasti dia akan menyaksikan adanya perselisihan yang banyak. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan melanjutkan, lakin ma huwal ilaj inda huduthi dhalik. Namun apa itu obatnya ketika muncul perselisihan yang banyak tersebut? Qala, maka Rasulullah menjawab, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Tamassaku biha wa'addu 'alayha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Maka wajib atas kalian di saat mendapati perselisihan yang banyak di tengah umat ini untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Sunnah yang dimaksud di sini adalah manhaj Rasul, akidah Rasul, sistem Rasul di dalam memahami agama, di dalam menjalankan agama, dan sunnah manhaj serta sistem khulafa'ur rasyidin sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah menegaskan perintahnya ini dengan perkataannya tamassaku biha. Setelah mengatakan fa'alaikum, yakni wajib atas kalian, bisunnati, untuk berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin, ditegaskan perintah ini oleh Rasul dengan perkataannya tamassaku biha, berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Ditekankan lagi oleh Nabi dengan ucapannya wa'addu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah kuat-kuat sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Sudah, setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali menegaskan dalam bentuk peringatan tegas, tahzir tegas dari Rasul terhadap lawan daripada sunnah yang tadi diperintahkan kita semua untuk berpegang teguh dengannya, sunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin, tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajid. Maka Rasulullah mengatakan dalam tahzirnya, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan waspadalah kalian dari berbagai perkara yang baru dalam urusan agama, baik itu baru dalam urusan ibadah, baru dalam urusan akidah, baru muncul dalam urusan iman, dalam urusan dakwah, dalam urusan manhaj. Nah, karena Rasul sudah memperingatkan, An-Nabi mentahdir wa iyyakum. Kalimat wa iyyakum ini lawan dari kalimat fa'alaikum. Kalau wa'alaikum itu maknanya adalah wajib atas kalian. Tapi kalau wa iyyakum, hati-hati, waspada kalian, hindari. Nah, perkara-perkara baru, yakni dalam urusan agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena sesungguhnya setiap perkara baru, yakni dalam urusan agama ini adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dan seluruh bid'ah itu adalah sesat. Kata beliau, hadis ini sebagai apa? Bukti bahwa Rasulullah telah menjelaskan kepada umat bagaimana jalan keluar menghadapi berbagai jamaat yang diistilahkan sekarang ini dengan al-jama'atul islamiyah. Sebagian ulama menegaskan bahwa penyebutan al-jama'atul islamiyah ini adalah penyebutan dan penamaan yang tidak benar. Tetapi Syekh menjawab sesuai dengan redaksi pertanyaan. Syekh menyebutkan sesuai dengan redaksi pertanyaan. Maka beliau menyatakan fahadhil jama'at. Maka berbagai jamaah ini tadi. Sekali lagi, Syekh hanya menggunakan bahasa si penanya. Karena si penanya menyebutkan apa? Al-jama'ah al-islami. Namun penting diketahui bahwa para ulama yang lain mengingatkan, Syekh Rabi dan yang lainnya menyebutkan bahwa sangat tidak benar berbagai kelompok yang ada ini diberi nama jamaah islamiyah. Nah, karena yang pertama, Rasulullah SAW menamakan mereka dengan al-firaq. Sebagaimana dalam hadisnya, wa inna hadhil ummah sataftariku ala thalathin wa sab'ina firqah. Tidak disebut thalathin wa sab'ina jama'ah, tetapi diberi nama apa? Firqah. Sehingga tidak tepat dikatakan jamaat al-ikhwan muslimin, jamaat tabligh, atau jamaat hizb tahrir, atau jamaah fulaniyah dan jamaah fulaniyah. Lah, kita beri nama mereka apa? Firqatul ikhwan, firqatul tabligh, firqah hizb tahrir, firqatul khawarij, dan yang lainnya. Tidak boleh diberi nama jamaah, karena jamaah itu hanya satu, tidak boleh berbilang, tidak boleh berbilang. Demikian Syekhna Rabi' hafizahullah ta'ala dalam salah satu karyanya membantah Al-Mubtadi' Ad-Dhal Abdurrahman Abdul Khaliq Al-Ikhwani yang membolehkan adanya berbagai bentuk jamaah dalam medan dakwah ini, sebagaimana kita insya Allah semoga bisa dibahas dalam kesempatan lain. Syekh Rabi mengatakan dalam judulnya, jama'atun wahidah la jama'at, tariqun wahidun la asyarat. Yang ada adalah jama'ah satu saja, bukan jama'at, kata Syekh. Dan hanya ada satu sistem, satu jalan di dalam memahami Islam dan mengamalkan Islam, tidak asyarat, tidak berpuluh-puluh jalan dan tariqah. Nah, demikian Syekh memberi judul salah satu karyanya. Sudah nampak dari judul itu makna yang dikandung, makna yang dimaksud. Nah, oleh karena itu Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang siapa al-firqatun najiyah, qala humul jamaah. Man humul jamaah? Qala man hum man kana mithlu an alaihi al-yawm wa ashabi. Sehingga Rasulullah menyebutkan jamaah satu lafadznya, tunggal, tidak banyak, menunjukkan bahwa al-jamaah itu hanya boleh satu saja. Siapa itu al-jamaah yang satu itu? Al-firqatun najiyah. Siapa itu al-firqatun najiyah? At-ta'ifatul mansurah. Siapa itu at-ta'ifatul mansurah, al-firqatun najiyah wal-jamaah? Jawabannya, man kana mithlu ana alaihi al-yawm wa ashabi. Barang siapa yang kondisi dia, imannya, cara berakidahnya, cara beribadahnya, cara memahami Al-Quran, cara memahami sunnah, cara beriman kepada hari akhir, cara beriman di dalam mengimani tauhid, tauhidullah azza wa jal, mithlu ma ana alaihi al-yawm wa ashabi, sesuai dengan caraku, sistemku, manhajku, dan manhaj sistem para sahabatku pada hari ini. Naam. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Ini yang pertama. Kalimat jamaat tidak pantas dinisbahkan kepada kelompok-kelompok yang ada. Tepatnya diberi nama apa? Al-firqah atau al-firaq al-mubtada'ah. Kelompok-kelompok bid'ah muhdatsah. Barakallahu fikum. Naam. Kenapa disebut firaqun mubtada'ah? Karena firaq ini keberadaannya, kelompok-kelompok ini keberadaannya adalah muhdatsah. Wa kullu muhdatsatin bid'ah. Nah, kemudian kalimat Islamiyah juga tidak tepat. Berbagai kelompok ini diberi nama dengan jamaat Islamiyah. Al-jama'at al-islamiyah, la, salah dari dua sisinya. Nah, lebih tepatnya al-jama'at diganti dengan apa? Al-firaq. Dan al-islamiyah diganti dengan apa? Al-mubtada'ah al-muhdathah. Karena penamaan seperti ini sekarang beredar, sering terucap, termasuk si penanya. Kita sering mendengar di zaman ini apa yang diistilahkan dengan al-jama'at al-islamiyah. Betul, dia mengatakan sering mendengar, begitu beredar, begitu sering dinukil. Maka penting untuk ditanbih bahwa penamaan ini adalah salah dari dua sisinya tadi. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan menjawab, فهذه الجماعات من كان منها على هدي الرسول والصحابة وخصوصا الخلفاء الراشدين والقرون المفضلة فأي جماعة على هذا المنهج فنحن ما هذه الجماعة ننتسب إليها ونعمل معها. Maka berbagai jamaah ini, barang siapa di antara mereka berada di atas bimbingan Rasul, manhaj Rasul, sistem Rasul dan para sahabatnya, terkhusus al-khulafa ar-rasyidin dan al-qurunul mufaddalah, generasi yang dimuliakan, yang diutamakan. Siapa al-qurunul mufaddalah? Khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Ini al-qurun al-mufaddalah. Maka jamaah yang mana saja selama berada di atas manhaj Rasul ini tadi dan manhaj para al-khulafa ar-rasyidin serta para sahabat at-tabi'in dan tabi'ut tabi'in, maka kita menisbatkan diri kita kepadanya dan beramal bersamanya. Wa ma khalafa hadiyar rasul sallallahu alaihi wasallam fa innana natajannabuhu wa in kana yatasamma jama'atun islamiyah. Maka di antara barang siapa dari jamaah ini yang menyelisihi manhaj rasul, hadiyur rasul, maka kita meninggalkannya, menjauhinya, walaupun menamakan dirinya dengan jamaah islamiyah. Al-ibrah laysat bil asma, al-ibratu bil haqa'iq. Karena yang dinilai itu bukan penamaan atau nama-nama yang dipakai, tetapi yang dinilai dan diukur adalah hakikat dari setiap permasalahan tadi, hakikat dari setiap yang menamakan dirinya jamaah tadi. Kalau ternyata mencocoki sunnah Nabi, manhaj Nabi, ya, di dalam memahami Al-Quran, memahami sunnah, memahami iman, memahami akidah, maka kita bersamanya. Maka dan yang menyelisih sunnah Nabi, manhaj Rasul dan khulafa ar-rasyidin, as-sahaba, wat-tabi'in, wat-tabi'it tabi'in, maka kita meninggalkannya dan menjauhkannya. Walaupun namanya apa? Jamaah Islamiyah. Jamaatul Ikhwanil Muslimin. Nama-nama yang indah. Terkesan mengandung amalan yang indah dan benar. Terkesan mengajak kepada dan menghimbau kepada persatuan. Namun hakikatnya, realitanya justru mengajak kepada bid'ah, mengajak kepada perpecahan, pengelompokan, asabiyah, dan seterusnya. Maka yang ditinjau, kata Syekh, dan dinilai adalah hakikatnya, bukan nama-namanya. Kemudian beliau melanjutkan, Ammal asma'u faqad takunu dhakhmah, walakinnaha jawfa laysa fiha syai' au batilah aidan. Sementara nama-nama ini bisa saja nama-nama yang dibesar-besarkan, nama yang agung seolah-olah, namun pada hakikatnya nama itu adalah barakallahu fikum nama yang salah, yang barakallahu fikum yang menyimpang, atau nama yang kosong dari hakikat, atau justru batil. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, iftaraqatil yahudu ala 71 firqah wa iftaraqatin nasara ala 72 firqah wa sataftariqu hadhil ummatu ala 73 firqah kulluha fin nar illa wahida. Qulna man hiya ya Rasulullah? Qala man kana ala mithli ma ana alayhi al-yawm wa ashabi. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi wal Hakim Dalam riwayat lain disebutkan man hiya ya Rasulullah, qala hiyal jamaah. Nah, sebagaimana disebutkan dalam kitab Tuhfatul Ahwadhi, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan juga disebutkan oleh Imam, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahumullah jami'an. Ikhwani fid din azanillahu wa iyyakum. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan melanjutkan, at-tariqu wadihun. Jalan ini, sistem ini sudah jelas. Al-jama'atu allati fiha hadhil 'alama nakunu ma'aha. Dan sebuah jamaah yang padanya terdapat tanda-tanda ini tadi, maka kita bersamanya. Man kana 'ala mithli ma kana 'alaihi ar-rasul wa ashabuhu fahumul jama'ah al-islamiyah al-haqqah. Maka barang siapa di antara kelompok-kelompok ini tadi yang berada di atas manhaj Rasul dan para sahabatnya, maka merekalah al-jama'ah al-islamiyah yang hakiki, yang benar. Amma man khalafa hadzal manhaj wa sara 'ala manhajin akhar fa innahu laysa minna wa lasna minhu wa la nantasibu ilayhi wa la yantasibu ilaina wa la yusamma jama'atan wa innama yusamma firqatan minal firaqid dhalah. Sementara dari berbagai kelompok yang ada ini yang ternyata menyelisihi manhaj ini, apa yang dimaksud dengan manhaj ini? Manhaj Rasul wa ashabihi wal qurunil mufaddalah. Maka kata beliau, fa innahu laysa minna, sesungguhnya kelompok tersebut atau yang diberi nama jamaah tersebut bukan bagian dari kita, walasna minhu, dan bukan kita bagian dari mereka. Maksudnya mereka berlepas diri dari kita dan kita berlepas diri dari mereka. Wala nantasibu ilaih, dan tidak boleh kita atau tidaklah kita menisbatkan diri kita bagian daripada jamaah tersebut, bagian dari kelompok tersebut, dan tidak pula mereka boleh dinisbahkan kepada kita. Oh, itu jamaahnya kita. Lah, kenapa? Karena menyelisihi, menyimpang dari manhaj Rasul, manhaj al-khulafa ar-rasyidin, dan manhaj al-qurun al-mufaddalah. Wala yusamma jama'atan, dan tidak dibenarkan untuk diberi nama jamaah. Wa innama yusamma firqatan minal firaqid dhalah. Namun yang sebenarnya dan pantasnya diberi nama firqah, kelompok dari berbagai kelompok yang sesat. Lianna al-jama'ata la takunu illa 'alal haqq. Karena apa? Kenapa? Karena sebuah jamaah itu tidak mungkin ada, tidak mungkin terwujud kecuali di atas al-haq. Fahuwa alladhi yajtami'u 'alaihi an-nas. Dan manhaj yang benar itulah yang berkumpul dan bersatu, berpegang teguh seluruh manusia ini. Wa ammal batil fa innahu yufarriq wa la yajma'. Sementara kebatilan itu akan memecah belah dan tidak akan menyatukan. Qala Allah Ta'ala, wa in tawallaw fa innama hum fi syiqaq. Kalau seandainya mereka berpaling, yakni dari manhaj yang benar ini, niscaya mereka itu berada dalam perpecahan. Ini potongan dari sebuah ayat dalam surat Al-Baqarah. Nah, ikhwani fid din azanillahu wa iyyakum, dari sini kita tahu beberapa faedah. Pertama, bahwa jama'ah al-haq itu adalah jama'ah yang berada di atas manhaj Rasul dan al-khulafa ar-rasyidin serta para sahabatnya. Yang menyelisih mereka bukan jama'ah yang dibenarkan. Kita ambil contoh apa yang terjadi pada sebagian al-firaq ad-dhalah ini yang diberi nama secara zalim dan secara batil, diberi nama dengan jama'ah Islamiyah. Contoh jama'atul ikhwanul muslimin, yang sebenarnya diberi nama apa? Firqah al-Ikhwan al-Muslimin. Barakallahu fikum, bergabung dengan Syiah. Apakah bergabung dengan orang-orang yang mencela sahabat Rasul, memfasikkan sahabat Nabi, bahkan mengkafirkan beberapa sahabat Rasul, itu adalah cara yang benar, manhaj yang benar, manhajnya Rasul dan manhajnya para sahabat? Jawabannya tidak. Dari masalah ini saja kita tahu bahwa firqatul ikhwanul muslimin adalah firqatun muhdatsatun dhalah. Barakallahu fikum. Pembahasan tentang ikhwanul muslimin membutuhkan waktu tersendiri. Jamaatut tabligh yang diberi nama dengan jamaah zulman wa zuran, diberi nama dan diistilahkan dengan jamaah secara kezaliman dan secara dusta, semestinya diberi nama apa? Firqah at-tabligh, kelompok tabligh. Kita lihat, ternyata kelompok ini, kita ingin tahu apakah benar berada di atas manhaj Rasul dan para sahabatnya Khulafaur Rasyidin secara khusus. Kita lihat, ternyata kelompok ini tidak memiliki keseriusan dan kesungguhan untuk berdakwah, mengajak umat kepada tauhidul uluhiyah, mengingatkan umat dari bahaya kesyirikan, bahaya barakallahu fikum at-tawassul bi ghairi barakallahu fikum berdoa kepada selain Allah, beristighatsah kepada selain Allah, beristianah kepada selain Allah. Mereka membiarkan orang-orang dalam kelompoknya meminta-minta kepada kubur, meminta keselamatan kepada penghuni kubur. Dan bahkan firqatut tabligh menganggap dakwah menyeru kepada tauhidul uluhiyah ini, mengingatkan umat dari bahaya kesyirikan ini, adalah dakwah yang dapat memecah belah umat. Apakah yang seperti ini bagian dari manhaj Rasul dan Khulafaur Rasyidin? Jawabannya tidak. Kalau tidak, maka masuk dalam bagian kedua hadis tadi, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian, waspada kalian dari berbagai hal-hal baru. Fa inna barakallahu fi kullu muhdatsatin bid'ah. Setiap hal yang baru dalam agama ini adalah bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah. Tidak pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabaikan walaupun sejenak seruan kepada tauhid dan tahzir dari kesyirikan. Tidak pernah Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman wa Ali radhiyallahu anhum mengabaikan dakwatut tauhid dan menganggap dakwah tauhid atau tahzir dari kesyirikan itu adalah memecah belah umat. Maka ucapan mereka yang mengatakan bahwa mengingatkan umat dari bahaya kesyirikan ini dapat memecah belah umat adalah ucapan yang muhdats. Fa kullu muhdatsatin bid'ah. Ucapan ini adalah ucapan bid'ah. Dengan itu kita tahu tidak dibenarkan seorang muslim bersama dengan firqatul ikhwanul muslimin. Tidak dibenarkan seorang muslim bersama, berjalan, berdakwah, berteman dengan firqatut tabligh. Karena pertanyaan ini pada awalnya beliau ditanya di sini, hafizahullah ta'ala, wa hal yajuzu adzihabu ma'ahum wa musyarakatuhum, apakah boleh untuk berjalan bersama mereka dan bergabung dengan mereka, bergabung misalkan dengan ikhwanul muslimin? Jawabannya tidak boleh. Kenapa? Karena ini adalah firqah, dan firqah ini adalah muhdatsah, dan seluruh muhdatsah adalah bid'ah. Rasulullah mentahzir kita dari segala muhdatsah dalam urusan agama, memerintahkan kita untuk menjauhinya. Iyyakum wa muhdatsatil umur. Kemudian kita melanggar perintah Nabi atau larangan Nabi ini dengan bergabung bersama mereka, berjalan dengan mereka, satu organisasi dengan mereka, mengadakan muhadharah bersama mereka, berdakwah keliling bersama mereka. Ini semua menyelisih manhaj sunnah, manhaj salaf, manhaj rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka antum ya talabatul ilm, jika di suatu hari antum diberi amanah untuk berdakwah di suatu daerah, kemudian antum diundang untuk daurah, ternyata si pengundang antum adalah seorang ikhwani, seorang dari anggota firqatul ikhwanul muslimin, jangan antum penuhi undangan itu. Nah, jangan antum terima undangan tersebut. Apalagi antum sebagai salah satu pembicara, salah satu pemateri dalam acara daurah atau muhadharah atau seminar dan yang semisal yang mereka namakan. Antum bergabung dengan seorang dari Firqatul Ikhwanul Muslimin, di sebelah antum dari Hizbut Tahrir, antum salafi, bergabung dengan mereka. Yang seperti ini la yajuz. Kenapa? Karena mereka adalah firaq yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentahdzir kita, iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian, waspada kalian. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Kita sudah pernah dan beberapa kali mempelajari atharus salaf. Naam. Tentang mujanabati ahlil bid'ah. Wajibnya sikap menjauhi ahlul bid'ah. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, tidak pantas seorang sunni salafi bergabung dengan mereka. Sebagian yang pulang dari Jami'ah Islamiyah sudah belajar bersama, di hadapan para masyayikh, ya, duduk bergabung sebagai pengajar di lembaganya ahlul bid'ah, di lembaganya al-firaq dhalah, baik itu lembaga sosialnya ataupun lembaga pendidikannya. Enggak pantas. Nah, Anda telah diberi nikmat oleh Allah kesempatan untuk belajar di Jami'ah Islamiyah, duduk di hadapan masyayikh. Ikhlaskan niat dengan tujuan Anda belajar itu adalah untuk beramal dengannya, bukan dalam rangka pulang untuk dikatakan, dipuji, disanjung, dihormati. La, barakallahu fikum. Inilah salah satu permasalahan penting yang wajib diketahui oleh talabatul ilm di masa seperti ini. Bagaimana Syekh Shalih Al-Fauzan membimbing kepada kita, mengajarkan kepada kita perkara manhaj. Sampai-sampai jawaban beliau pun ini dikhususkan dalam sebuah kitab yang diberi judul Barakallahu fikum Al-Ajwiba Al-Mufida An As'ilatil Manahij Al-Jadidah. Sebenarnya masih ada beberapa jawaban-jawaban beliau yang lainnya yang belum masuk ke kitab ini. Dan itu sering terulang dari beliau menjelaskan permasalahan seperti ini. Al-Syeikh Rabi, Al-Syeikh Najmi, Al-Syeikh Ubaidil Jabiri, Al-Syeikh Barakallahu fikum Ibn Baz dan yang lainnya mengadakan muhabara, menulis karya khusus tentang jamaat atau yang disilakan dengan jamaat di zaman ini, tentang firaq, tentang kelompok-kelompok menyimpang, tentang yayasan-yayasan menyimpang. Semua itu adalah tidak lain karena mengikuti jejak salafun salihin rahimahumullah. Semoga sedikit yang kita baca ini bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan dalam kesempatan yang tepat di waktu yang lain biiznillahi taala. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kembali kita melanjutkan pembahasan tentang hukum tarikus shalah, hukum orang yang meninggalkan salat takasulan, disebabkan bermalas-malasan. Kita telah tahu bahwa para ulama kita telah berbeda pendapat dalam permasalahan ini. Kalau tarikus shalah juhudan wa ingkaran, meninggalkan sholat karena mengingkari, menentang, tidak beriman terhadap kewajiban sholat lima waktu, maka ini adalah kafir bi ijma'il ummah, ijma' ummah. Sebagian ikhwan enggak faham pembahasan kita tentang masalah al-ijma'. Nah, ada masail yang memang binassil kitab was sunnah bahwa itu adalah kufur tanpa ada ta'wil apapun, maka itu terwujud ijma' al-ummah tentang hukumnya. Tapi dalam yang kita boleh menyebutkan bahwa itu telah terjadi ijma', seperti orang yang mengingkari la ilaha illallah, ada kufur bil ijma'. Nah, wal adilla min al-Quran was sunnah sebelumnya. Nah, orang yang mengaku dan beriman bahwa ada selain Allah mengetahui ilmu al-ghaib, ada kufur bil ijma'. Nah, barakallahu fikum. Tapi dalam masail yang masih di situ terjadi ijtihadat al-ulama, maka kita jangan bermudah-mudahan untuk menyebutkan atau menukil mengisbatkan terjadinya ijma'. Nah, bisa difahami ya ikhwan, karena ada ikhwan yang tanya dalam pelajaran yang lalu Ustaz menyebutkan bahwa orang yang meninggalkan sholat karena juhudan, karena mengingkari hukum kewajiban sholat lima waktu, kafir bil ijma. Naam, amma hadza. Naam, setelah disebutkan oleh a'immah, naam, barang siapa yang mengingkari ayy hukum, bukan hanya sholat, ayy hukum wajib, faridha minal fara'id, diingkari kewajibannya, ma'lum minad din bidzarurah, yang telah diketahui dalam perkara agama ini suatu kewajiban untuk diketahui oleh semua orang, maka barakallahu fikum kufur bil ijma'. Nah, dari permasalahan ini kita telah tahu berulang kali dalam kajian yang lalu bahwa kaum al-khawarij min al-haddadiyah menuduh ulama ahli sunnah yang berpendapat bahwa tarikus salata kasulan tidak kafir dengan tuduhan al-irja. Masih kita dalam konteks pembahasan permasalahan ini. Al-Imam Ibn Qudamah dalam Al-Mughni, dan beliau salah satu ulama yang bermadhab Hambali. Nah, bermadhab Hambali rahimahullah ta'ala, menyebutkan pembahasan hukum tarik as-salah takasulan. Nah, setelah sebelumnya, pada pembahasan sebelumnya beliau menyebutkan aqwal dan adillah al-qailina bi kufri tarikis salah tahawunan, maka beliau melanjutkan, dan itu merupakan riwayat pertama dari Al-Imam Ahmad. Al-Imam Ahmad rahimahullah diriwayatkan dari beliau dalam permasalahan ini dua riwayat. Riwayat pertama beliau memandang kufur tarikus salah takasulan, dalam riwayat yang kedua sebaliknya. Nah, berkata Imam Ibnu Qudamah, war riwayat tsaniyah, riwayat yang kedua yakni dari Imam Ahmad, yuqtalu haddan ma'al hukm bi islamihi. Orang yang meninggalkan salat dengan sengaja bermudah-mudahan, maka dia dibunuh sebagai hukuman dalam keadaan tetap memvonis dia sebagai muslim. Ini riwayat kedua.
2: kazani al-muhsan, seperti seorang yang berzina dalam keadaan dia sudah muhsan, maka yuqtal haddan la kufran la riddatan, dibunuh sebagai bentuk hukuman, bukan dibunuh karena dia kafir. Nah, kemudian Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah, sekali lagi dia termasuk kibar ulama al-Hanabilah, kitabnya Al-Mughni merupakan salah satu rujukan utama al-Madhab al-Hanbali dan rujukan ulama untuk mengetahui aqwal al-Imam Ahmad rahimahullah. Qala wa hadha ikhtiyar Abi Abdullah ibn Battah, dan ini adalah pendapat pilihan Abu Abdullah ibn Battah, penulis kitab Al-Ibanatul Kubra dan Al-Ibanatul Sughra rahimahullah ta'ala. Di sini Ibnu Qudamah menisbatkan bahwa ini pendapat yang dipilih oleh Ibnu Battah Al-Ukbari. Siapa yang menetapkan? Ibnu Qudamah. Wa Ibnu Qudamah Hambali, wa Ibnu Battah Hambali. Kenapa ini ditekankan? Karena ha'ula al-haddadiyah, sebagaimana keumuman ahlul bid'ah, yattabi'una ma tashabaha minhu, mereka selalu berpegang, mengikuti, mencari-cari dalil-dalil yang mutasyabih dari Al-Quran atau dari Sunnah atau bahkan aqwal ulama. Nah, aqwal ulama. Maka sekali lagi, selalu ulama mengingatkan, jangan membaca bukunya ahlul bid'ah. Jangan. Barakallahu fikum. Fa inni la amanu ayyaghmisukum fi dhalalati aw yulabbisu alaikum ba'dha ma ta'rifun. Begitu kata as-salaf rahimahumullah. Jangan mendengarkan mereka berbicara, jangan. Aku khawatir, kata Imam Abu Qilabah, mereka akan menceburkan kamu dalam kesesatan mereka atau mencampur adukkan, melakukan tipu daya terhadap kamu dalam kesesatannya. Jangan. Maka thalabatul ilm, jangan sok percaya diri ingin mencoba. Ya, barakallahu fikum. Intabih. Baca buku ulama sunnah, ulama al-kibar. Mereka sudah cukup kenyang dalam permasalahan ini, banyak pengalaman, banyak memakan garam. Nah, cukup mereka. Barakallahu fikum. Intabihu. Ini masalah penting. Hadza haula al-haddadiyah mencoba untuk memanfaatkan salah satu ucapan al-Imam Ibnu Battah dalam kitab Al-Ibanatul Kubra. Bahwasanya Ibnu Battah rahimahullah salah satu yang terpercaya dalam menukil aqwal dan riwayat al-Imam Ahmad, mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja karena malas, maka dia kafir. Nah, tapi kita perhatikan bagaimana Imam Ibnu Qudamah mengatakan bahwa qaul bi adam takfir tariki sholata kasulan hadha alladhi ikhtarahu Abu Abdullah Ibnu Battah. Nah, satu, Al-Imam Ibnu Qudamah menyatakan bahwa yang dipilih oleh Ibnu Battah adalah pendapat kedua, yaitu tidak kafirnya barakallahu fikum tarik salat takasulan, dan ini riwayat Al-Imam Ahmad yang dipilih oleh Ibnu Battah. Bahkan qala, berkata Ibnu Qudamah, wa ankara qawla man qala innahu yakfur, bahkan Al-Imam Ibnu Battah mengingkari pendapat orang yang mengatakan bahwa tarikus shalah kafir. Ibnu Qudamah lagi, Hambali. Qala wa dzakara anna al-madhhab ala hadha. Dan Ibnu Battah menegaskan bahwasanya inilah madhab al-Hambali yang sebenarnya. Berpendapat bahwa tarikus shalah takasulan la yakfur. Naam. Kemudian dilanjutkan, lam yajid fi hadzal madhhab aw fil madhhabi khilafan fihi. Bahkan Ibnu Battah menegaskan bahwa tidak ada atau tidak mendapatkan khilaf di dalam al-madhhab al-Hambali tentang permasalahan ini. Bahwasanya tarikus shalah takasulan la yakfur. Nah, Ibnu Battah ahadu al-mu'tamadin alaihim, yang terpercaya dan bisa dijadikan sandaran dalam penukilan al-madhhab al-Hambali, ditetapkan oleh Ibnu Qudamah, ditalik oleh Syekhina al-Allamah Rabi bin Hadi qala nisbatu Ibnu Qudamah hadzal qaul ila Ibnu Battah ma'a ma nasabahu Syekhul Islam ilaihi yu'akkidani anna hadza huwa madhhab Ibnu Battah alladhi istaqarra alaihi. Naam. Kata Syekh, penisbatan Ibnu Qudamah bahwa pendapat dari kesalah tidak kafir itu adalah pendapat Ibnu Battah, dan sebelumnya atau juga Syekhul Islam Ibn Taimiyah menegaskan bahwa barakallahu fikum pendapat yang dipilih oleh Ibnu Battah adalah riwayat yang kedua. Kata Syekhul Islam, Syekhul Islam Hambali wa mu'tamad alaih juga menisbatkan hal yang sama. Kata Syekh, dua penisbatan dari dua alim ini tadi menegaskan, menguatkan bahwa sebenarnya pendapat yang dipilih oleh Ibnu Battah adalah tidak kafirnya tarikus shalah takasulan. Naam. Fadhahir annahu qala bihadha ar-ra'yi fi ghairi al-ibanah al-kubra min mu'allafatihi al-kathirah. Nampaknya Ibnu Battah telah menyebutkan pendapat ini tadi selain dari kitabnya Al-Ibanatul Kubra, dari berbagai karya beliau yang banyak, yang sering kita dengar dua, dari karya Al-Imam Abu Abdullah Ibnu Battah Al-Ukbari, Al-Ibanatain, Al-Ibanatul Kubra dan Al-Ibanatul Sughra. Dalam Al-Kubra disebutkan bahwa beliau berpendapat kufru tarikus shalah. Dalam Al-Ibanatus Sughra sebaliknya. Nah, dan dalam pendapat karya-karya beliau yang lainnya, kata Syekh, nampaknya juga demikian. Oleh karena itu Syekh melanjutkan, wa dzakara al-Imam Ibnu al-Qayyim fi kitabih as-shalah alladziina yarawna anna tarikus shalah yuqtal haddan la kufran. Tsumma dzakara annahu qawlu Malik wa Syafi'i. Thumma qala wa ikhtara Abu Abdullah Ibnu Battah hadhihi ar-riwayah. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim punya kitab karya judulnya As-Salah. Dalam kitab ini beliau menyebutkan bahwa menyebutkan pendapat hujah-hujah yang mengatakan bahwa tarikus shalah dibunuh haddan la kufran. Dibunuh sebagai bentuk hukuman, bukan sebagai bentuk sebab dia kafir. Nah, kemudian Al-Imam Ibnu Al-Qayyim menyatakan ini adalah pendapat Al-Imam Malik dan juga Al-Imam Syafi'i. Kemudian beliau mengatakan, dan telah dipilih oleh Al-Imam Abu Abdullah Ibnu Battah riwayat ini. Tiga ulama kibar menisbatkan kepada Ibnu Battah ar-riwayat tsani anil Imam Ahmad. Dan tiga ulama kibar ini semuanya Hambali, Hanabila. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa barakallahu fikum Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, kemudian Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dalam kitabnya As-Salah. Oh, mungkin tiga ulama kibar ini enggak tahu karya Al-Imam Ibnu Battah salah satunya berjudul Ibanatul Kubra. Yang tahu adalah haula al-Haddadiyah as-sighar. Mungkin saja mereka tidak tahu. Loh, kalau mereka enggak tahu, yang tahu cuma antum. Nah, barakallahu fikum. Fa ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Qala huna kemudian Ibnu Al-Qayyim melanjutkan, wanzur ila inkar Ibnu Battah al-qaula bitakfir. Perhatikan ingkar Ibnu Battah terhadap pendapat yang mengkafirkan. wa annahu lam yajid fil madhhab khilafan fi, dan bahwasanya beliau Ibnu Battah tidak mendapatkan khilaf dalam permasalahan ini dalam al madhhab al Hambali, tidak mendapatkan khilaf. Ini perkataan Syekh Rabi menegaskan.

يقتل كما يقتل المرتد، وهذا هو قول سعيد بن جبير وعامر الشعبي وذكر علماء آخرين، والثانية يقتل حدا لا كفرا، وهو قول مالك والشافعي واختاره أبو عبد الله بن بطة هذه الرواية. نعم، demikian al-Imam Ibnu Al-Qayyim menegaskan tentang permasalahan ini. Kemudian beliau al-Imam Ibnu Qudamah menyebutkan hujjah-hujjah, dalil-dalil ulama atau a'immah yang mengatakan tarikus shalah disebabkan malas tidak divonis kafir. Dalam keadaan mereka semua sepakat, sekali lagi wa Syekhna Rabi mengulang-ulang kalimat ini, bahwa orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja disebabkan malas lebih besar dosanya dari dosa zina, wasarikatul khamar, dari riba dan yang lainnya. Lebih besar dosanya, lebih berlipat dari itu semuanya. Tapi al-qadhiyah, permasalahannya adalah apakah divonis kafir atau masih terhitung sebagai muslim. Mungkin suatu saat nanti jika Allah kehendaki, atau suatu saat dia akan keluar dari an-nar. Nah, selamat dari al-khulud, selamat dari kekekalan di jahannam. Ini permasalahannya. Nah, kemudian al-Imam Ibnu Qudamah setelah mengatakan wahada qawlu aktsaril fuqaha wa qawlu Abi Hanifah wa Malik wa Syafi'i, pendapat kedua ini ya, riwayat kedua dari Imam Ahmad adalah pendapat mayoritas al-fuqaha, juga Abu Hanifah, Malik dan Syafi'i. Waruya an Hudzaifah, diriwayatkan dari sahabat Hudzaifah, kata Ibnu Qudamah, annahu qala ya'ti 'ala an-nas zamanun la yabqa ma'ahum min al-islam illa qaul la ilaha illallah, akan datang suatu zaman ya menimpa kepada manusia ini ya, tidak tersisa lagi dari Islam kecuali kalimat la ilaha illallah, enggak tersisa lagi pada mereka dari Islam ini kecuali qaul la ilaha illallah. La shalah wa la shaum wa la haj wa la zakah wa la, tersisa kalimat la ilaha illallah. Faqila lahu wa ma yanfa'uhum, ditanya Hudzaifah, kalau begitu apa yang bisa memberi manfaat kepada mereka? Kalau begitu apakah kalimat tauhid ini, kalimat la ilaha illallah ini bisa memberi manfaat kepada mereka? Kalau mereka la shalah wa la zakah wa la shaum wa la, tersisa sedikit pun amalan. Qala Hudzaifah tunjihim minan nar. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala ya, diriwayatkan hadis ini oleh Imam Ibnu Majah, Al-Hakim ya, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah Al-Hadith As-Sahihah. Sebelum kita melanjutkan adillah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, kita akan memetik sebuah faedah penting dari al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala dalam silsilah al-hadits as-sahihah, hadis nomor 87, yaitu hadis Hudzaifah yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah. Hanya saja Syekh Al-Albani menyebutkan secara lengkap. Syekh Al-Albani menyebutkan secara lengkap, barakallahu fikum. Naam. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, Al-Hakim, kemudian Nu'aim bin Hammad dalam kitabnya Al-Fitan rahimahumullah, dari Hudzaifah Ibnu Al-Yaman secara marfu'. Kalau tadi mauquf seolah-olah dari Hudzaifah redaksinya, namun secara hukum dia mengandung nilai ar-rafa', marfu', karena mengandung berita akhbar ghaibiyah, berita gaib yang akan datang menimpa umat ini. Lafaz hadis ini, qala yadrusu al-islamu kama yadrusu washyu al-thawbi hatta la yudra ma siyamun wala salatun wala nusukun wala sadaqah, wal yusra ala kitabillahi azza wa jal fi layla fala yabqa fil ardi minhu ayah wa tabqa tawaif minan nas الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا آية آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها. Islam ini ya, akan berguguran ya, akan luntur
sebagaimana bergugurannya

apa namanya, renda atau yang semisalnya dari pakaian ini. Nah, berlepasan terus sampai tidak tersisa sedikit pun darinya, tidak tersisa lagi puasa, tidak sholat, tidak zakat, tidak sedekah, tidak haji. Nah, barakallahu fikum. Sampai kemudian disebutkan tersisa di tengah-tengah mereka sekelompok manusia dari orang-orang tua atau nenek-nenek tua, ya, mereka mengatakan, kami mendapati ayah-ayah kami, nenek moyang kami mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka kami pun sekarang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid. Nah, setelah menyebutkan hadis ini secara marfu', Hudzaifah ibn al-Yaman, nah, radhiyallahu anhu, ditanya oleh seorang tabi'i bernama Silah bin Zufar, yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah, waqila li Hudzaifah, ya, ditanyakan kepada Hudzaifah, yang penanyanya adalah seorang tabi'i bernama Silah bin Zufar rahimahullahu ta'ala. Waqala Silah bin Zufar li Hudzaifah. Nah, perhatikan baik-baik, hadis ini penting. Kemudian Syekh akan menyebutkan sebuah faedah muhimmah di balik ini. Qala ma tughni anhum la ilaha illallah wa hum la yadrun ma salah wala siyamun wala nusukun wala sadaqah. Nah, apa manfaat la ilaha illallah untuk mereka, sementara mereka tidak mengerti, tidak tahu sholat, enggak saum, enggak zakat, enggak haji, enggak ada amalan. Apa bermanfaat untuk mereka la ilaha illallah? Ini pertanyaan Silah bin Zufar rahimahullahu ta'ala. Qala fa'a'radha anhu Hudzaifah. Hudzaifah berpaling dari Silah bin Zufar, ditinggalkan, tidak mau menjawab pertanyaannya. Thumma raddaha alaihi thalatha, diulangi pertanyaan itu oleh Silah bin Zufar. Ma tughni anhum kalimat la ilaha illallah, hal tanfa'uhum? Maka Silah Hudzaifah kembali berpaling, tiga kali diulangi pertanyaan tersebut. Kullu dhalika yu'ridu anhu Hudzaifah, pada setiap itu tadi Hudzaifah berpaling dari si penanya Silah bin Zufar rahimahullahu ta'ala. Thumma aqbala alaihi fi tsalitha, kemudian pada pertanyaan yang ketiga itu, setelah yang ketiga baru Hudzaifah menjawab pertanyaan Silah bin Zufar. Qala ya Silah tunjihim minan nar, tunjihim minan nar, tunjihim minan nar. Kalimat la ilaha illallah ini menyelamatkan mereka dari an-nar, menyelamatkan mereka dari an-nar, menyelamatkan mereka dari an-nar. Nah, hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Di antara fawaid yang disebutkan, banyak sekali beliau menyebutkan, antara lain, qala hukmu tarikus salat, hukum orang yang meninggalkan salat. Hadza wa fil hadithi faidatun fiqhiyatun hamma, bersama ini kata beliau dalam hadith ini juga ada faidah fikih yang sangat penting. Wa hiya anna syahadat an la ilaha illallah tunji qailaha minal khulud fil nar yaumal qiyamah, yaitu bahwa syahadat la ilaha illallah akan menyelamatkan orang yang mengucapkannya dari kekekalan di api neraka di hari kiamat nanti. Walau kana la yaqumu bi syai'in min arkanil Islam al-khamsa al-ukhra, walaupun orang tersebut tidak mengamalkan rukun Islam yang setelah asyhadat la ilaha illallah, walaupun dia tidak berbuat itu, kas-salati wa ghairiha, seperti salat dan yang lainnya. Naam. Wa min al-ma'lum anna al-ulama ikhtalafu fi hukmi tarikis salah. Sudah perkara yang telah diketahui bahwa para ulama berbeda pendapat tentang hukum orang yang meninggalkan salat. Khasatan ma'a imanihi bi masyru'iyatiha. Terkhusus bersama keimanan dia tentang kewajiban salat lima waktu ini tadi. Nah, artinya dia tidak mengingkari bahwa salat lima waktu adalah wajib atau fardu. Fal jumhur ala annahu la yakfur bidzalik. Jumhur, mayoritas ulama berpendapat bahwa tidak menjadi kafir disebabkan hal itu. Nah, bal yafsuq,